bahwasannya ini adalah kitab Al-Imam Ahmad dalam Majmu'ul Fatawa. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, kalau mau diteliti, ternyata urutan dari kitab Syarhus Sunnah itu adalah seperti urutannya kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad. Bahkan menyebutkan beberapa ungkapan yang memang disebutkan di dalam kitab Usul As-Sunnah. Hanya saja Al-Imam Al-Barbahari, karena memang ketika itu Ahlul Batil itu memiliki kekuatan, beliau tidak menyatakan bahwa ini perkataan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya. Jadi beliau tidak menyebutkan nama Al-Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal, hanya saja menyebutkan perkataannya, dan secara urutan ternyata urutannya sama, pembahasannya sama dengan apa? Dengan kitab Usulus Sunnah, ya, yang menunjukkan bahwasannya Al-Imam Al-Barbahari sebetulnya mengambil dari kitab Usulus Sunnah ketika beliau menulis kitab Syarhu As-Sunnah. Maka dari sini jelas dan kita bisa memastikan bahwasannya memang kitab Usulus Sunnah ini adalah karya Al-Imam Ahmad. Artinya apa? Jangan khawatir ketika kita membaca kitab ini dan mengambil akidah dari kitab ini, jangan kemudian ada kekhawatiran atau misalnya keraguan, betul atau tidak ini adalah akidah dari Al-Imam Ahmad. Tidak perlu ragu, telah dipastikan dengan sanad, telah dipastikan dengan pujian dari para ulama, mereka menukilkannya, mereka mensyarahnya, maka ini memang betul-betul kitab Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu ta'ala, beliau yaitu memberikan suatu contoh bagaimana para a'immah ahlu sunnah rahimahumullahu ta'ala, ya, wa hafizallahu man ahya man kana nam hayyan minhum. Maka para a'immah ahlu sunnah memang betul-betul memiliki tahari, memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam permasalahan akidah. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ingin mentahqiq, yaitu meneliti, apa itu mentahqiq? Meneliti suatu risalah yang masih dalam bentuk manuskrip, ya. Dikumpulkan naskahnya, kemudian diteliti dari satu naskah ke naskah yang lain, mungkin ada salinan yang berbeda, ya. Mungkin ada salinan A, ada salinan B, ada salinan C, dikumpulkan semuanya, itu namanya tahqiq. Kemudian tujuannya apa? Untuk bisa dicetak. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ketika ingin mentahqiq suatu risalah, beliau melihat bahwasannya di dalam manuskrip yang beliau dapatkan ada satu kertas, satu lembar kertas yang kurang, ya. Semacam copot mungkin dari naskah tersebut, kemudian tidak tahu di mana, ya. Akhirnya beliau mencari di maktabah tersebut, di perpustakaan tersebut, dari satu kitab ke kitab yang lainnya, hanya untuk mencari satu lembar kertas tersebut, ya. Sampai beliau kemudian melihat risalah-risalah yang lainnya yang ternyata juga perlu untuk ditahqiq dan kemudian juga perlu untuk dicetak sebagaimana risalah yang sedang beliau tahqiq sebelumnya, yang sedang beliau cari kertas yang hilang tadi. Maka seperti itulah ketelitian dan kehati-hatian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya, dalam permasalahan syariat, dalam permasalahan hadis, dalam permasalahan akidah. Demikianlah yang menjadikan ahlu sunnah, ya, merasa yakin dengan akidah yang mereka yakini, yang mereka pegang. Kenapa? Karena semua itu didasarkan ketelitian dari para ulama mereka. Kemudian
para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan sanad

oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh mereka. Ini prinsip sunnah yang pertama, ya, yaitu prinsip yang membahas tentang masdar, sumber, di mana ahlus sunnah mengambil agama mereka. Ya. Ahlus sunnah tidak mengambil agama mereka, ya, dari mimpi-mimpi, dari logika, akal pikiran, tidak. Ya. Namun apa? Dari apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara beragama mereka, bagaimana pemahaman mereka, bagaimana akidah mereka, itulah yang kemudian diyakini dan diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini Syekh Abdul Ghani Awsat Hafizahullah Ta'ala membahas kata per kata dari kalimat ini. Beliau membahas tentang kata usul terlebih dahulu, usulus sunnah, ya. Beliau membahas mengenai usul terlebih dahulu, di mana usul itu adalah suatu kata yang jamak dari kata apa? Aslun. Dan aslun ini dalam bahasa Arab maknanya adalah asas, pondasi, ya. Asas atau pondasi atau afan, dalam bahasa Arab maknanya apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang menjadi landasan yang dibangun di atasnya perkara yang lainnya. Ya. Di antaranya asas dikatakan sebagai aslun, pondasi dikatakan sebagai aslun. Kenapa? Dibangun di atasnya apa? Rumah. Nah, ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun perkara yang lain di atasnya. Nah, kemudian juga pohon juga memiliki aslun, aslu syajarah, yaitu jid'uha. Apa itu? Akarnya, ya, akarnya. Nah, ini dalam bahasa Arab. Namun dalam istilah ada beberapa hal yang dimaksud dengan aslun. Di antaranya adalah dalil. Ketika seorang ulama mengatakan al aslu fi mas'alati kada qaulullah ta'ala, asal dari permasalahan ini, misalnya permasalahan wajibnya sholat katakanlah, ya, maka yang dimaksud apa? Dalil, dalil tentang diwajibkannya sholat. Nah, Syekh Abdul Ghani Awsat menyatakan bahwasanya inilah yang dimaksud dalam nama risalah ini. Usul sunnah berarti apa? Adillatu as-sunnah. Ya, di mana as-sunnah nanti kesimpulannya as-sunnah adalah al-i'tiqad, keyakinan, adillah, dalil-dalil, ya, yang kemudian menunjukkan seorang muslim kepada akidah yang perlu untuk dia yakini. Nah, dan makna yang lainnya dari aslun adalah suatu kaedah umum, suatu kaedah umum. Seperti kalau di kalangan ahli usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, misalnya hukum asal, kaedah umum dalam permasalahan ketika datang perintah, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah menunjukkan apa? Kewajiban, menunjukkan kewajiban, selama tidak ada dalil yang lainnya yang menyimpangkan dari kewajiban tersebut menjadi sunnah misalnya. Nah, itu makna yang kedua. Namun yang dimaksud di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qani tadi, usul sunnah maksudnya apa? Adillah, dalil-dalil mengenai sunnah, yaitu mengenai akidah. Nah, kemudian tentang permasalahan sunnah sendiri, sunnah dari sisi bahasa adalah thariqah, metode atau jalan yang ditempuh. Baik itu jalan yang terpuji ataupun jalan yang tercela, ya. Kalau sunnah dalam istilah, ya, biasanya adalah perkara yang terpuji, ya kan, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, metode
Rasulullah SAW dalam beragama.

0: agama, ya, yang diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh ahlu sunnah. Nah, tapi kalau dalam bahasa, yang namanya sunnah itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk sebetulnya, ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhiri." Barang siapa yang mengamalkan, ya, mengadakan sunnah dalam agama Islam ini dengan sunnah yang baik, yaitu mencontohkan suatu jalan yang baik, ya, yang diikuti oleh orang-orang yang lainnya, mengamalkan suatu amalan kemudian menjadi qudwah, menjadi contoh teladan bagi yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Namun sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengadakan sunnah di dalam agama Islam ini dengan sunnah yang buruk, ya, maka seperti mengada-adakan kebid'ahan, ya, ini dikatakan sunnah sayyi'ah, jalan yang buruk, ya, maka dalam tinjauan bahasa, sunnah itu apa? Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, ya. Dan kelengkapan hadis itu apa? Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini secara bahasa sunnah adalah thariqah, jalan yang ditempuh oleh seseorang. Kemudian secara syar'i, yaitu ketika para ulama menyebutkan as-sunnah, ya, itu ada beberapa makna sebetulnya, ya. Ada di kalangan usuli, bahwasanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau takrir, yaitu sikap diam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi sesuatu. Berarti beliau mengakuinya, mengikrarkannya, tidak mengingkarinya. Nah, ini di kalangan ahlil usul, ya. Di kalangan fuqaha, sunnah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai taraf wajib, ya. Itu yang dinamakan dengan sunnah di kalangan ahli fiqih, ya. Dikatakan pula dengan mustahab, disebut pula dengan mandub. Nah, ini di kalangan ahli fiqih. Adapun di kalangan al-muhaddithin, hampir sama sebetulnya dengan apa yang disebutkan tadi dalam istilah usuliyin, bahwasanya sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengikraran, ya, pengakuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan sampai sifat. Nah, kalau para muhaddithin, ketika ada suatu hadis yang menyebutkan tentang sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dikatakan sunnah. Baik itu sifat secara khuluqiyah, akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau, ya, seperti beliau adalah seorang yang dermawan, ya, beliau adalah seorang yang apabila tertawa misalnya, tidak sampai terbahak-bahak dan yang lain sebagainya, ini adalah sifat khuluqiyah, ini dikatakan sebagai sunnah. Ataupun sifat khalqiyah, sifat fisik beliau. Nah, ini juga dikatakan sebagai sunnah dalam istilahnya al-usuliyin atau afan al-muhaddithin. Nah, maka Al-Mirdawi rahimahullahu taala memiliki suatu perkataan yang menjelaskan tentang makna-makna sunnah tersebut. Ya, beliau mengatakan as-sunnah fi syara', sunnah dalam syariat itu, ya, ma yuqabilul kitab, ya, yaitu yang berseberangan dengan Alkitab. Ada Alkitab, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ada as-sunnah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan yang selainnya. Wa taratan ma yuqabilul wajib, dan terkadang, ya, adalah suatu yang berseberangan dengan suatu yang wajib. Ada yang wajib berarti harus dilakukan, ada yang sunnah, ya, hendaknya dilakukan tapi tidak sampai taraf harus dilakukan. Wa taratan yuqabilu al-bid'ah, dan terkadang sunnah itu adalah suatu yang berseberangan dengan kebid'ahan, bertentangan dengan kebid'ahan. Nah, jadi macam-macam makna dari sunnah tersebut, makna dari sunnah tersebut. Taib. Namun apa yang dimaksud dalam istilah atau nama usulus sunnah, ya, ketika Al-Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah indana, as-sunnah yang dimaksud itu apa? Al-aqidah. Al-aqidah itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala. Taib. Kemudian di sini Al-Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah indana, di sisi kami. Nah, jadi Al-Imam Ahmad satu orang sebetulnya, ya, bukan kemudian ini ditulis oleh banyak orang, namun beliau mengatakan indana di sisi kami. Kami siapa yang dimaksud? Kami siapa yang dimaksud? Yaitu beliau, ya. Kami ini adalah mencakup beliau dan yang selainnya dari kalangan kaum muslimin yang sama manhajnya, sama thariqahnya dengan beliau rahimahullahu taala dalam perkara akidah. Yang dimaksud siapa? Yaitu a'immah ahlus sunnah, para imam ahlus sunnah yang Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mempelajari akidah tersebut dari mereka, ya. Karena Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menyebutkan akidah-akidah dalam kitab ini bukan sekedar beliau mengarang seperti itu, memikirkan akidah apa yang kira-kira cocok untuk kaum muslimin, tidak. Beliau hanya sekedar menukilkan. Jadi di sisi kami di sini yang dimaksud siapa? Yaitu para a'immah, ya, guru-guru beliau, demikian pula guru-guru dari guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan sampai kepada para sahabat sebelumnya, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara akidah ini, ya, tidak ada tempat untuk menggunakan akal pikiran logika semata dalam perkara akidah, ya. Dalam pertemuan sebelumnya Syekh Abdul Ghani Ausad menjelaskan sebetulnya bahwasanya akal itu bisa digunakan, tapi apa? Al-aqlu ma'an naqli kal'abdi ma'a sayyidihi, ya. Posisi akal terhadap dalil itu seperti seorang budak yang melayani tuannya, hanya sebagai pelayan saja. Yaitu apa? Ketika sudah datang dalil, nah, dalil ini dilayani dengan akal. Yaitu apa? Difahami dalilnya dengan akal pikiran seorang manusia, sehingga dengan memahami dalil tersebut bisa diambil akidah yang benar, ya. Jangan kemudian dengan akal seorang memelintir dalil tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan seperti itu. Jadi akal itu hanya sekedar sebagai pelayan bagi akidah atau bagi dalil-dalil tentang perkara akidah. Maka tidak boleh seorang kemudian hanya mengedepankan pemikirannya semata, hanya mengedepankan ijtihadnya semata, ya, selama memang sebetulnya sudah ada suatu dalil dalam permasalahan ini, ya, dia tidak boleh lagi kemudian menurut saya dalam permasalahan seperti ini walaupun ada hadisnya, tapi menurut saya ini berarti apa? Kalau sudah menurut saya ini mengedepankan akal, mengedepankan akal di atas dalil, maka ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, namun yang wajib adalah mengikuti asar, mengikuti dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang dilakukan oleh para a'immah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika ada yang ingin mendustakan, ya, tentang apa yang beliau sampaikan dalam permasalahan akidah, ya, maka Ibnu Taimiyah menantang, ya, coba datangkan dari kitab saya suatu perkataan, ya, yang kemudian tidak ada dalilnya, coba datangkan, ya, yaitu datangkan coba satu perkataan saja yang tidak ada dalilnya, coba sebutkan, saya akan sebutkan dalilnya. Yaitu apa? Beliau itu hanya sekedar menukilkan saja, mengintisarikan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi perkataan dan penjelasan yang bisa difahami, itu saja, ya. Bukan kemudian mengada-ada dari diri beliau sendiri, ya. Dan dalam suatu pernyataan beliau, beliau mengatakan laisal i'tiqadu li, akidah itu bukan milikku, bukan punyaku, yaitu bukan sesuatu yang menjadi hakku untuk kemudian mengarang atau kemudian mengada-ada suatu akidah tertentu. Wala liman huwa akbaru minni, tidak pula milik seorang yang lebih besar dariku, yaitu yang lebih berilmu, lebih tinggi keilmuannya. Dan dalam riwayat yang lain, wala li Ahmad ibn Hanbal, tidak pula miliknya Ahmad ibn Hanbal, ya. Namun beliau mengatakan apa? Innama huwa ma ja'ana 'anillah wa rasulihi wa ma ajma'a 'alaihi salaf. Sesungguhnya yang namanya akidah itu adalah sekedar apa yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an, datang dari Rasul-Nya dalam sunnah, dan apa yang disepakati oleh kaum salaf. Itulah akidah, bukan suatu yang kemudian belum ada sebelumnya, ya. Namun kemudian pada masa sekarang baru ada, baru dimunculkan, ya, baru di gembar-gemborkan. Itu bukan akidah, ya. Bukan akidah yang benar, akidah yang salah, akidah yang batil. Jadi ini yang seharusnya menjadi patokan bagi seorang sunni, yang namanya akidah adalah diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman as-salafus saleh. Nah, maka dalam suatu perkataan yang ma'ruf dari Al-Imam Malik ibn Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majishun, beliau mengatakan wa ma lam yakun yauma idzin dinan lam yakun al-yauma dinan. Sesuatu yang pada hari itu, pada hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, atau pada hari turunnya ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu apa? Hari Arafah. Sesuatu yang pada waktu tersebut bukanlah termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pun sama, bukan bagian dari agama, ya, termasuk dalam perkara akidah. Suatu yang bukan merupakan akidah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada masa sekarang pun bukan suatu akidah yang benar, yang harus diikuti, yang kemudian seorang bisa meyakini akidah tersebut. Akidah yang benar adalah sesuatu yang memang sudah diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diyakini oleh para sahabat. Nah, dan juga Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan kana yaqulu man madha min ulama'ina al-i'tisami al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Dahulu orang-orang yang telah lampau dari para ulama kita mengatakan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Siapa yang mau selamat di dunia dan juga nanti terlebih lagi di akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang menjadi syiar, menjadi slogan, menjadi suatu pedoman bagi ahlu sunnah yaitu mengikuti manhajnya as-salafus saleh, ya, yang mereka berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang baru, ya, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diyakini oleh para as-salafus saleh. Nah, dan kemudian Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala menyatakan bahwasannya ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini, usulus sunnati indana, ya, prinsip-prinsip dan pondasi-pondasi sunnah di sisi kami, itu sebetulnya bukan hanya disebutkan, diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad saja. Nah, Al-Humaidi dalam usulus sunnahnya juga mengungkapkan ungkapan yang sama, ya. Maka kalau kita lihat, ya, dalam perkara akidah ini, ya, demikian pula kalau kita melihat dan menelaah kitab-kitab akidah yang ada, seakan-akan apa yang mereka para a'immah, para imam imam ahlus sunnah katakan itu berasal dari qalbun wahid, dari hati yang satu, dari sumber yang sama memang, ya. Jadi seperti itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah, dari satu kitab ke kitab yang lainnya tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada suatu yang bertentangan, semuanya sama, semuanya selaras, serasi, tidak ada pertentangan sama sekali. Ya, mau dilihat kitab usul sunnah dari Al-Imam Ahmad, atau mau dilihat syarh sunnah dari Al-Imam Al-Barbahari, atau kitab-kitab yang lainnya, semuanya sama. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini, demikian pula imam-imam yang lainnya, dalam risalah-risalah mereka itu sebetulnya biasanya adalah hanya sekedar tamtsil, penyebutan, permisalan, atau contoh-contoh dari akidah yang harus diyakini, ya. Bukan kemudian ala sabil tahdid, memang membatasi yang namanya akidah hanya ini saja. Bukan, tapi beliau hanya menyebutkan contoh-contoh dari akidah yang penting untuk diyakini oleh kaum muslimin. Demikian pula misalnya Al-Humaidi atau Ibnu Abi Zamanain, ya, dalam risalah-risalah mereka juga sama, hanya menyebutkan contoh-contoh saja. Nah, dan apa yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka masing-masing itu biasanya penyebutannya sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan untuk dijelaskan dan ditekankan kepada kaum muslimin pada masa tersebut. Karena kebutuhan terkadang berbeda-beda, ya. Pada suatu masa itu misalnya butuh untuk lebih membantah kebid'ahan Rafidhah misalnya, maka yang disebutkan adalah tentang akidah-akidah ahlus sunnah yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, pada masa yang lain mungkin yang lebih muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin adalah akidah khawarij, mulai muncul fitnah khawarij misalnya, maka akan disebutkan pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah yang kemudian bertentangan dengan akidahnya khawarij, dan demikian seterusnya. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka biasanya adalah sesuai dengan kebutuhan yang memang ada pada masa mereka masing-masing. Nah, dan kemudian dalam matan tadi disebutkan bahwasanya prinsip pertama yang disebutkan adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan apa yang kemudian dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan mereka sebagai teladan. Di sini Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah taala menekankan bahwa penting bagi ahlu sunnah untuk memakai istilah-istilah yang memang datang dari lafaz-lafaz yang ada dalam dalil, lafaz-lafaz syar'i, ya. Itu lebih selamat tentu saja. Termasuk di sini istilah tamassuk, istilah tamassuk. Nah, walaupun istilah tamasuk ini mungkin ada istilah-istilah yang lainnya yang mirip maknanya, tapi lebih baik memakai kata at-tamasuk, walaupun mungkin sama dengan kata al-iltizam misalnya. Nah, tapi yang lebih baik, yang lebih tepat, yaitu memakai kata tamasuk, di mana memang ini datang dalam dalil yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Irbad 6 Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, bahwasanya beliau mengatakan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di tamassaku biha, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan juga sunnahnya al-khulafaur rasyidin setelahku, ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, ya. Diperintahkan untuk apa? Bertamasuk dengan sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya al-khulafaur rasyidin. Dan bahkan beliau menekankannya kembali dengan mengatakan apa? Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara sunnah beliau dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin, ya, yang ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin sama saja dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para khulafaur rasyidin, mereka tentu saja ketika menjalankan agama, mereka menjalankan agama berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya al-khulafaur rasyidin tidaklah keluar dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil yang lainnya yang menunjukkan wajibnya untuk berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat adalah hadis al-iftiraq. Hadis tentang perpecahan, ya. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang perpecahan yang telah terjadi pada umat sebelumnya. Ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya umat ini pun akan berpecah belah, ya. Beliau mengatakan wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Ya. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, menjadi 73 golongan, sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam api neraka, wa wahidatun fil jannah. Hanya satu yang akan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh, ya, orang-orang yang berada di atas agama yang sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, dan para sahabatku. Nah, ini penting ya untuk kemudian menjalankan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menimba ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan di sana juga ada asar-asar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Ausad hafizahullahu taala tentang pentingnya untuk berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya asar Ibnu Mas'ud. Dan juga datang asar pula dari Abdullah ibn Umar, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Al-Auza'i. Nah, beliau menyebutkan teks-teks dari asar-asar tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan para sahabat sendiri dan di kalangan para tabi'in, demikian pula atba'ut tabi'in, demikian pula para a'immah. Nah, maka inilah suatu yang ma'ruf, inilah akidah as-salafus soleh yang hendaknya kita berpegang teguh dengannya, beragama sesuai dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah generasi pertama dan generasi yang paling mulia dari umat ini. Nah, kemudian pada petikan yang selanjutnya dari perkataan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan watarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Nah, maka Syekh Abdul Ghani mengatakan di sini wau, di sini watarkul bid'ah, yaitu apa, ada wau-nya. Wau-nya di sini wau ataf. Wau yang ingin mengikutkan perkara yang disebutkan setelahnya dengan hukum yang sebelumnya, itu wawu ataf. Secara maknanya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ketika sebelumnya menyebutkan tentang apa? Usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Apa prinsip sunnahnya? Berpegang teguh dengan apa yang ya dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mencontoh mereka. Dan termasuk prinsip sunnah yaitu apa? Tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Ya, hendaknya kita berhati-hati dari kebid'ahan, jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya, wal a'yadu billah. Nah, maka apa itu kebid'ahan? Secara bahasa adalah segala sesuatu yang muncul dan diadakan tanpa ada sesuatu yang sama sebelumnya, itu kebid'ahan. Sesuatu yang belum ada sebelumnya kemudian baru muncul. Ya, itu namanya al-bid'ah fi al-lughah. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Ya. Katakan wahai Muhammad, bukanlah seorang yang baru dari kalangan para rasul. Artinya masih ada rasul-rasul sebelum atau sudah ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku, ya. Nah, maka itu maksud dari kata al-bid'ah secara lughah. Nah, di sini ada suatu yang penting untuk diperhatikan, bahwasanya terkadang dalam kalam para a'immah, ya, dalam kalam para ulama ada yang memuji al-bid'ah, ya, ada yang memuji al-bid'ah. Maka Al-Imam Ibnu Rajab, ya, mengatakan apabila ada dalam kalam salaf istihsanul bid'ah, ya, suatu ungkapan yang menganggap baik kebid'ahan, maka fahuwa fil bid'atil lughawiyah, maka yang dimaksud adalah kebid'ahan dari tinjauan lughah, dari tinjauan apa? Bahasa, dari tinjauan bahasa, sesuatu yang tidak ada yang semisal sebelumnya, sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya sebelum itu. Nah, ini kebedaan dari tinjauan bahasa. Seperti apa? Seperti perkataan Umar, ya, seperti perkataan Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu, ya, kita mengetahui tentang sholat tarawih. Ya, pada asalnya dilakukan pada masa Rasulullah SAW, kemudian beliau tidak melakukannya lagi, hanya melakukan selama 3 hari. Kenapa? Karena khawatir untuk diwajibkannya sholat tersebut atas para sahabat. Ya, kemudian pada masa Umar, ketika bulan Ramadan, pada malam-malam hari dari bulan Ramadan, beliau melihat orang-orang kok sholatnya terpencar-pencar. Akhirnya beliau mengumpulkan manusia di dalam suatu jamaah dan memerintahkan beberapa sahabat diantaranya Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia dalam satu jamaah. Nah, ketika beliau keluar dari rumah beliau dan melihat bahwasanya para manusia, ya, telah berkumpul dalam suatu jamaah mengerjakan sholat tarawih tersebut, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya kebid'ahan adalah yang seperti ini, ya. Salat tarawih inilah sebaik-baiknya kebid'ahan. Apa maksudnya? Ya, sebaik-baiknya perkara yang baru yang tidak ada yang semisal sebelumnya, ya. Itu maksudnya dalam perkara lughah, bukan dalam perkara agama, ya, bukan dalam istilah agama, namun dalam istilah bahasa saja. Nah, baik, itu yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula ada dari perkataan Imam Syafi'i, itu pun sama. Yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Baik. Nah, mungkin itu ya akhir dari pembahasan, tapi di sini ada satu pembahasan lagi, yaitu makna bid'ah secara istilah ketika dikatakan kebid'ahan, ya. Maka apa yang dimaksud dengan kebid'ahan? Ada beberapa takrif yang disebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kebid'ahan adalah sesuatu yang diadakan dalam perkara agama. Nah, ini kalau secara istilah dalam perkara agama sudah, bukan dalam perkara-perkara yang lainnya. dan tidak ada dalam syariat yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Inilah kebid'ahan dalam perkara agama. Nah, ini diantara ta'rif yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol.
1: Nah, baik. Alhamdulillah ya, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Abu Ahmad hafizahullah taala, yang mana beliau berkenan untuk mengisi kajian mudir di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi ilmu yang dapat selalu diamalkan oleh kita semua ya. Alhamdulillah ya para pendengar sekalian, kita telah selesai menyimak kajian mudir di siang hari ini ya, dengan tema kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, untuk yang pertemuan kedua dan yang ketiga ya. Kami ucapkan juga terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar Radio Minhajul Athar yang sudah mendengarkan acara kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dengar dari beliau, apa yang dituangkan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat terutama kepada diri pribadi kita sendiri ya. Dan para pendengar sekalian ya, jangan lewatkan acara-acara berikutnya dari Radio Minhajul Athar yang tak kalah menarik dan serunya ya. Dan insya Allah pada siang hari ini kita cukupkan demikian. Ya. Adapun lebihnya maka itu datangnya dari Allah, jika ada kurangnya maka itu hanya datang dari syaitan pribadi. Ya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jadwal kita di sela-sela kegiatan daurah ini, ya, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas pelajaran Fawaid Mustanbathah min Qishati Yusuf. Oh iya, alafu. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas pelajaran Ushul Sunnah yang mana disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah taala. Dan pada siang hari ini juga kita akan mendengarkan penjelasan dan juga kesimpulan dari Ustadz Nadhafi. Ya, beliau merupakan salah satu pengampu di Rumbel Ar-Razanah Banyuwangi. Sehingga bagi para pendengar sekalian, harap bisa menyimak baik-baik. Ya, mungkin barangkali yang beliau sampaikan nanti sebagai faedah baru bagi yang baru mendengarkan, dan juga pelengkap bagi yang terlewat dari faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah taala. Ya. Kita akan langsung bersiap-siap. Kami persilahkan kepada Ustaz Nadhafi untuk menyampaikan fawaid kepada kita. Tafadhol Ustaz.
3: Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali ala al-hawa dalam acara mudir murojaah durus apa yang telah disampaikan oleh masyayikh kita al-fudala hafizahumullah ta'ala. Dan pada kesempatan siang hari ini walhamdulillah kita insyaallah akan dimudahkan pula untuk bisa untuk bisa meringkas beberapa poin penting dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh al-Fadil Abdul Ghani Ustaz hafizahullah ta'ala. Dan tentunya sebelum semua ini, patut kita syukuri kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan untuk julus ma'al ulama, duduk bersama para ulama. adalah kenikmatan yang azimah, kenikmatan yang besar, yang agung, yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang pilihan. Sering dinukilkan oleh masyayikh kita sebuah perkataan, disebutkan perkataan Umar, "Na'am, law arafa al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi la jaladuna bisuyuf." Jikalau para raja dan anak-anak raja, para penguasa mengetahui kenikmatan yang kita saat ini merasakannya, la jaladuna bisuyuf, pasti mereka akan merebut kenikmatan tersebut dengan menebas punggung kita dengan pedang-pedang. Maka ini sebuah kenikmatan yang azim, kenikmatan yang besar, yang patut kita syukuri. Dan juga kenikmatan pula bagi para pendengar. Ikhwati wa akhwati, dimanapun antum berada, kenikmatan untuk bisa bersama-sama dengan kita muroja'ah. Saya di sini bukan menyampaikan pelajaran, namun hanya meringkas apa yang telah disampaikan oleh Syekh Afadil Abdul Ghani Ausad. Sehingga ini sebuah kenikmatan bagi kita, walaupun tidak bertemu langsung, namun ini adalah kenikmatan yang patut kita syukuri, bisa murojaah bersama, naam, melalui acara program Mudir yang telah diadakan oleh, naam, panitia dari Daurah Minhajul Athar, Daurah Muzani yang kelima, Ma'had Minhajul Athar Jember. Maka kita bersyukur yang pertama kepada Allah, kemudian kepada seluruh panitia yang telah mengadakan dan melancarkan, naam, bekerja keras untuk bisa melaksanakan program ini dengan baik. Naam. Tapi kita langsung saja. Pelajaran yang telah disampaikan beliau pada pertemuan yang ke-8 dalam Dars Al-Usul Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yaitu dimulai dari perkataan muallif rahimahullahu taala, "Wala tadrib lahal amsal wala tudrik bil uqul wala al ahwa innama huwa al ittiba' wa tarkul hawa." Naam. Nah, di sini tentunya nanti apa yang kita sampaikan ada takdim wa ta'khir, ada faedah yang mungkin saya kedepankan, saya sebutkan dahulu, atau saya sebutkan yang tadinya disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani di akhir, bisa jadi saya sebutkan di awal pembahasan, atau sebaliknya, yang beliau sebutkan di awal saya sebutkan di akhir, karena saya sesuaikan dengan penjelasan matan yang ada. Naam. Kata al-muallif, "Wala tadribu lahal amsal." Apa maksudnya? Naam, sebelum kita mulai, telah kita dengar pada murojaah sebelumnya penjelasan tentang alinia atau kalimat-kalimat sebelumnya tentang usul sunnah, tentang landasan akidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan landasan akidah beliau adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dengan para sahabat Rasul, dan berpegang teguh dengan mereka, kemudian menyebutkan tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan sampai pada kalimat, naam, wala tadribu lahal amsal. Artinya ini masih dalam landasan-landasan akidah yang diyakini oleh beliau dan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah salafun as-salih, ulama-ulama kita di zaman terdahulu, generasi emas, para sahabat, dan juga termasuk para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apa landasannya? Kata beliau, diantaranya adalah wala tadribu lahal amsal, yaitu kita tidak diperbolehkan, naam, kita tidak diperbolehkan untuk banyak bertanya atau banyak mencari permisalan ketika datang sebuah dalil. Nah, ketika datang sebuah dalil, atau secara singkat saya sebutkan, idza ja'a an-nas sallim, yaitu maksudnya la tadribu lahal amsal, maksudnya adalah ketika datang dalil kepadamu, entah itu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, maka terima. Naam. Dari mana saja dalil itu datang selama dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, terima dalil tersebut. Naam. Kita harus menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di antara yang faedah beliau yang beliau sebutkan atau beliau nukilkan adalah ayat fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi sudurihim hajatan harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, ayat ini kata beliau, dan tentunya artinya adalah, dan demi Rabbmu bahwasannya mereka tidak akan beriman. Siapa? Umat manusia. Sampai mereka yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu menjadikanmu sebagai hakim. Naam. Dalam segala bentuk permasalahan yang sedang mereka lalui. Sehingga la yajiduna fi sudurihim haraja. Dan ketika apa? Ketika keputusan atau perintah datang dari Rasul. Naam. Mereka tidak mendapatkan diri mereka atau hati mereka ganjalan menerima apa yang diperintahkan, apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada. Kata Syekh hafizahullah taala, ala rasuli albalagh wa alaina at-taslim. Dari ayat ini bisa diambil faedah bahwasannya kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-balagh, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada umat. Dan apa kewajiban kita? Wa alaina at-taslim. Dan kewajiban kita adalah at-taslim, menerima dengan lapang dada seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, di antara faedah juga yang beliau sebutkan, beliau memberikan permisalan. Di antara contoh yang dilarang, la tadribu lahal amsal. Tidak boleh kita menentang dengan menyebutkan permisalan ketika datang sebuah hadis adalah apa yang terjadi pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau meriwayatkan sebuah hadis, man akala ala man akala ma massat hunnar alwudu. Kata beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan makanan yang telah disentuh oleh api, maksudnya prosesnya itu dibakar, naam, dimasak, dibakar, naam, maka diwajibkan baginya wudu. Maka ada salah seorang bertanya kepada beliau, ara'aita al-hamim, bagaimana menurutmu wahai Abu Hurairah dengan al-hamim? Apa itu al-hamim? Disebutkan al-hamim itu adalah ma'as-sakhin, itu air yang dimasak dengan tungku. Naam, dimasak tungku di atas api. Atawaddo minha, apakah atau minhu, apakah kita berwudu dengannya? Karena tadi hadisnya menyatakan semua yang disentuh oleh api wajib kita berwudu dengannya. Maka apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, seakan-akan pertanyaan ini menentang, walaupun mungkin niatnya bertanya, namun seakan-akan menentang, bagaimana kalau air yang dimasak, apakah juga kita harus berwudu setelah meminumnya? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan hikmah menyampaikan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, idza balagoka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahul amsal. Wahai anak saudaraku, jika sampai kepadamu, jika datang kepadamu sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fala tadrib lahul amsal. Jangan engkau mencari permisalan yang lain. Oh, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Oh, ternyata begini. Terus kalau saya begini, apakah tidak boleh? Kalau saya begini, apakah saya dilarang? Dan seterusnya. Ini maksud dari larangan la tadrib lahal amsal. Maka kita tidak boleh. Naam, ketika datang sebuah hadis, kita memberikan permisalan dengan mempertanyakan hadis tersebut. Naam. Kemudian beliau melanjutkan atau naam menukilkan sebuah ayat innama kana qaulal mu'minin idza da'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kata beliau, sesungguhnya perkataan seorang mukmin sejati, naam, ketika diseru untuk datang atau untuk berhukum, untuk naam beragama, bersyariat dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum dengannya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, hendaknya mereka mengatakan sami'na, kita mendengar, taat dan patuh, wa ata'na, kita taat dan patuh dengan apa yang dibawa dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kemudian di antara faedah yang beliau sebutkan juga bahwasannya umat manusia ini ketika datang sebuah nas, sebuah dalil kepada mereka, mereka semuanya terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga bagian. Nah, kata beliau, annas salasa ma'annusus, bahwasanya manusia ini terbagi menjadi tiga bagian ketika datang kepada mereka nusus, yaitu dalil. Yang pertama, kata beliau, man 'alima wa ta'allama wa 'amila bihi. Yang pertama adalah ketika datang sebuah dalil, kelompok pertama atau jenis pertama adalah mereka-mereka yang alima. Mereka memahami dalil tersebut. Wa ta'allama, mereka mempelajari dalil tersebut. Bagaimana maksudnya? Apa maknanya? Wa amila biha, kemudian beramal dengannya. Tidak cukup mempelajarinya, tidak cukup dengan memahaminya, namun mereka beramal dengannya. Dan beliau menyebutkan panjang lebar tentang contoh Nabi Musa alaihissalam ketika datang kepada Khidir alaihissalam untuk belajar, untuk menimba ilmu. Beliau mengatakan ala antu allimani mimma 'allimta rusyda, yaitu beliau ingin belajar. Naam. Kemudian setelah beliau belajar, ingin mengamalkan ilmu yang beliau dapatkan dari Khidir alaihissalam. Maka ini di antara contoh terbaik, contoh terdepan dari generasi atau jenis orang yang pertama, mereka yang memahami ilmu, mempelajari ilmu, dan mengamalkan ilmu. Kemudian jenis yang kedua ketika datang dalil kepada mereka adalah ad-dhalu, yaitu orang yang sesat. Siapa mereka? Alladhi ya'malu biduni ilmin, mereka yang beramal tanpa ilmu. Mereka rajin beribadah, rajin sholat mungkin, namun ibadah mereka, sholat mereka, puasa mereka, zikir mereka, ba'idun anil ilmi, jauh dengan ilmu. Nah, inilah mereka adalah orang-orang yang sesat. Kemudian yang ketiga adalah al-ghawi, alladhina ya'lamun wa yata'allamun wa ya'rifuna al-wajib wa la ya'mal bihi. Yang ketiga lebih parah lagi dari yang kedua. Siapa itu? Al-ghawin, al-ghawi, yaitu orang-orang yang sengaja berpaling dari kebenaran. Nah, siapa mereka? Alladzina ya'lamun. Mereka sudah faham dengan ilmu, mereka faham dengan Al-Quran, mereka faham dengan hadis, mereka faham dengan manhaj. Nah, mereka mempelajarinya, yata'allamun, mempelajari semua itu, mempelajari akidah yang benar, manhaj yang benar, akhlak yang benar. Ya'rifuna al-wajib, mereka memahami apa yang wajib, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, bahkan memahami larangan-larangannya, memahami. syariat ini. Namun la ya'malu bihi, la ya'mal bi'ilmihi. Mereka tidak beramal, tidak mengamalkan ilmu mereka. Maka inilah kelompok yang terparah. Maka kesimpulannya dari kalimat yang pertama dari muallif wala tadribu lahal amsal adalah ketika datang sebuah nas, ketika datang sebuah dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ala rasulil balagh wa alaina at-taslim. Kewajiban Rasul menyampaikan dan kewajiban kita sebagai umat Muhammad adalah menerima dengan lapang dada syariat yang beliau bawa. Naam, kita lanjutkan. Qala al-muallif wala tudrik al-uqul bil uquli wal ahwa. Naam. Nah, di sini masih dalam pembahasan an-nas atau as-sunnah. As-sunnah atau dalil atau al-hadith atau agama kita ini Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Al-Hadith. As-Sunnah di sini beliau kemarin menyampaikan ad-din atau aqidah. Naam. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah syariat ini. Naam. Dalil yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah itu la tudrik bil'uqul wal-ahwa. Apa maksudnya? Yaitu adalah bahwasannya apa yang datang, maja kata beliau, maja bihi syar' wa dallat alaihin nusus yajibu alain at-tasdiq wa taslim. Jadi kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Naam, apa yang datang dari syariat ini, apa yang datang dari nas dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya dan menerimanya. Beliau menyebutkan sebuah kaidah. Kata beliau, al-islamu kal qantarah la ya'buruha illa bittaslim. Bahwasanya Islam itu bagaikan jembatan. Tidak ada yang bisa melewatinya. Tidak ada yang bisa melewati jembatan ini illa bittaslim, kecuali dia dengan menerima Islam tersebut dengan lapang dada. Maka apabila seorang muslim atau seorang hamba menerima syariat Rasul dengan lapang dada, maka dia bisa melewati jembatan itu dengan aman. Namun sebaliknya, apabila dia tidak menerimanya atau bahkan membawanya dengan akalnya, memahami dalil itu dengan akalnya bukan dengan ilmu, dengan hawa nafsunya, maka dia akan jatuh dalam fitnah. Beliau melarang dalam syarahnya untuk memahami agama ini dengan akal kita, memahami agama ini dengan hawa nafsu kita. Beliau juga melarang, la tatakallam, jangan sampai kita berbicara tentang agama ini dengan hawa, dengan akal kita, merasa sudah punya kejeniusan, kecerdasan, merasa sudah peringkatnya profesor, seorang doktor, memiliki derajat yang tinggi di mata manusia, dengan seenaknya, membawa makna hadis atau membawa makna Al-Quran dengan akal yang dia miliki tanpa ilmu. Maka ini adalah perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang. Naam. Beliau membawakan sebuah nukilan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, innan nas, tadruju fiha minal adna ilal a'la. Bahwasannya nas itu dalam menyebutkan perkara-perkara yang haram itu dimulai dari yang paling rendah, kemudian yang paling besar atau paling tinggi. Fa'a'zamuha, kata beliau, dan perkara yang dilarang, yang diharamkan, yang paling tinggi adalah al-qawlu 'ala Allah bi ghairi 'ilmin, adalah berkata, berbicara tentang agama Allah, tentang syariat, tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, tentang makna ayat, tentang makna hadis. Naam, bi ghairi 'ilmin, tanpa ilmu, ngawur, merasa sudah pintar, merasa sudah profesor, sudah sarjana, ngomong sebuah ayat, menafsirkan sebuah ayat tanpa ilmu. Maka ini kata beliau, ini a'zamuha, yang paling besar ini bahayanya, yang paling besar dosanya. Bahkan kata beliau, a'zamu minasyirki, lebih agung, lebih parah dari kesyirikan. Kenapa? لأنه يدخل فيه الشرك وغيره وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال.

Dan tidaklah kesyirikan itu datang kecuali dari perkataan atau fatwa dari ahlul batil dan ahlul dolal, dari orang-orang yang batil, yang tidak berilmu, dan ahlul dolal, dan orang-orang yang sesat, ngawur. Nah, mereka menyandarkan agama ini dengan akal dan hawa nafsu mereka. Maka dengan itulah tersebarlah, muncullah kesyirikan pada umat manusia. Nah, maka apabila kita menginginkan sunnah, apabila kita menginginkan hidayah, menginginkan faham terhadap syariat ini, ta'alam, maka kita harus belajar. Nah, tidak dengan akal kita. Orang yang doktor, profesor, namun kalau dia dalam ilmu syariat nol putul, maka dia harus belajar. Nah, mempelajari dari awal bahasa Arab dengan baik, mempelajari fiqih, mempelajari akidah dengan baik, belajar. Nah, karena dengan itulah dia akan bisa memahami agama ini dengan baik dan benar. Nah, kemudian terakhir atau dalam kalimat ini, beliau atau saya menunggilkan satu faedah lagi dari apa yang beliau sampaikan, dari perkataan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyebutkan bahwasannya agama itu bukan dilandaskan dengan akal kita, namun dengan ittiba', dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kanad din birra'i," apabila agama ini berlandaskan akal kita, "lakana asfalul khuf," maka khuf, na'am, bagian bawahnya, "aula bil mashi min a'la," akan lebih utama atau seharusnya bawah khuf itu harus yang kita usap ketika kita mau berwudu daripada bagian atasnya. Na'am, mungkin mimba bil faidah bagi yang belum memahami, dalam syariat Islam itu ada istilah mashul khuf, yaitu mengusap khuf. Apa itu khuf? Yaitu seperti kaos kaki atau penutup kaki, na'am, yang tingginya di bawah mata kaki, yang menutup dari ujung kaki sampai di bawah mata kaki. Gunanya untuk melindungi dari dingin atau yang semisalnya. Nah, jika seorang itu sudah berwudu kemudian memakai khuf tadi, kemudian di saat itu dia batal, maka tidak perlu dia melepas khuf tersebut. Maka di sana ada tuntunan dari Rasul bahwasanya apabila mereka dalam kondisi seperti ini, nah, yang awalnya sudah toharah, sudah suci, memakai khuf, kemudian batal, maka mereka cukup untuk mengusap bagian atas dari khuf tersebut tanpa harus melepasnya. Nah, di sini kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, seharusnya kalau agama ini dilandaskan dengan akal kita, yang diusap itu bukan bagian atasnya khuf, karena tidak kotor. Yang langsung bertemu dengan kotoran itu adalah bagian bawah dari khuf tadi. Nah, bertemu dengan debu, bertemu dengan macam-macam. Nah, harusnya itu yang diusap bagian bawahnya. Kalau memang itu agama dilandaskan akal. Namun tidak. Agama ini tidak dilandaskan dengan akal. Apa kata beliau? Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Beliau itu mengusap, nah, ketika ingin berwudu, beliau mengusap kedua bagian atas dari kedua khufnya. Jadi tidak diusap bagian bawah, namun diusap bagian atasnya. Nah, karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu melihat Rasulullah mengerjakannya, melakukannya, mengamalkannya, maka apa yang harus dilakukan? Al-ittiba', at-taslim. Mengikuti apa yang diajarkan dan dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah dan menerima hukum tersebut dengan lapang dada. Loh, kan yang kotor bawah. Loh, jangan seperti itu. Nah, itu berarti, dia telah menghinakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini dibangun di atas ilmu dan dalil, bukan di atas akal. Naam. Tapi kita lanjutkan, qala innama huwa al-ittiba' wa tarkil hawa. Dan sesungguhnya, as-sunnah, yaitu agama kita, syariat kita itu
dilandasi dengan itu.

0: ittiba', dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, dan bukan dengan hawa nafsu ataupun akal. Na'am, sehingga akal kita, hawa nafsu kita tidak boleh untuk, na'am, dijadikan landasan. Tidak boleh agama ini, syariat ini, landasannya akal dan hawa nafsu, tidak. Innama huwa ittiba'. Namun agama ini adalah dilandaskan dengan ittiba'. Na'am, seperti terakhir nukilan yang disebutkan oleh beliau, apa yang disebutkan, na'am, oleh Al-Imam Barbahari, na'am, beliau menyebutkan dalam syarh sunnah juga, ya'lam rahimakallah annahu laisa fi sunnati qiyasun wa la tatlibu lahal amsal wa la tadri wa la tattabi' fiha al ahwa bal huwa at tasdiq bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wa la syarhin, dan seterusnya. Naam, intinya adalah bahwasannya agama ini, naam, dibangun di atas ilmu. Agama ini tidak dibangun di atas hawa nafsu, namun dibangun di atas sunnah Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Membenarkan apa yang datang dari Rasul tanpa bertanya, ini bagaimana, terus ini seperti apa, tidak. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang harus kita terima. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin ini yang faedah yang bisa kita pelajari. Nah, tentunya faedah yang beliau sebutkan sangatlah banyak, namun cukup apa yang telah disampaikan insyaallah, poin-poin yang telah kita sebutkan.
1: Ya, jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan kepada Ustaz Nadhafi hafizallahu taala. Dan bagi para pendengar sekalian, kami ucapkan pula jazakumullah khairan karena telah memberikan antusias tinggi untuk mendengarkan daris-daris dan faedah-faedah seputar rangkaian daurah Imam Al-Muzani ini. Dan kami sampaikan pula kepada seluruh pendengar untuk jangan bosan-bosannya dan terus ikuti acara-acara kami di Radio Minhajul Athar. Ya, akhir kata kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama siaran ini berlangsung. Kami mewakili narasumber, saya Ikrimah Jogja, mohon undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu ilan nasi bashiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi hadhihi ida'ati min hadhil athar. Salam bergabung kepada segenap para pemerhati dan pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dalam pertemuan ini yang kita berharap mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kepada segenap para pendengar Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar antum? Mudah-mudahan selalu diberi pertolongan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah ta'ala, di malam hari ini kita kembali pada acara yang sudah kita lalui bersama beberapa sesi lalu, yaitu acara Mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. InsyaAllah ta'ala di malam hari ini adalah pembahasan kitab Fawaid Mustanbatah Min Kisati Yusuf yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah kita akan mengkaji pertemuan yang ketujuh. Sebelum kita memulai acara kita di malam hari ini, Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir salah seorang asatidah kita, yaitu Al-Ustaz Ali Mahdi Hafizahullah, yang mana beliau berasal dari Sumpiu, Jawa Tengah, yang insyaAllah ta'ala akan menemani kita dalam mengintisarikan pembahasan yang disampaikan dalam kitab Fawaid Mustanbatah Min Kisati Yusuf. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kita untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halukum Ustaz?
3: Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum?
2: Alhamdulillah khair.
3: Insyaallah.
2: Mungkin para pendengar kita ingin tahu lebih dalam tentang Ustaz.
3: Ya, mungkin kayaknya Ustaz sudah banyak yang kenal sudah.
2: Oh, nah,
3: sudah tahun yang lalu sudah perkenalan.
2: Oh, nah, Ustaz. Alhamdulillah kita bertemu kembali Ustaz.
3: Nah,
2: di nah, kembali mengudara di pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Nah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaAllah ta'ala kita mungkin langsung saja kepada acara inti kita dikarenakan waktu yang begitu singkat. InsyaAllah kita akan mengudara kurang lebih 30 menit ke depan. Kami berharap kepada segenap para pendengar setia untuk bisa sejenak memfokuskan, mempersiapkan diri dan mengambil ilmu yang disampaikan oleh beliau. Tafadhalu bagi segenap pendengar untuk bisa mempersiapkan segala hal, mempersiapkan pena dan bukunya untuk mengikat ilmu agar ilmu lebih kokoh. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Al-Ustaz Ali Mahdi Hafizahullah, falyatafaddal masykuran ma'jura.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa ba'd. Ma'asyiral al muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan beberapa fawaid mustanbatah min kisati Yusuf alaihi salam. Kita lama melanjutkan materi mudir, ya, dari kelanjutan asatidah yang sebelumnya di pertemuan ketujuh, enam, yaitu al-faslul khamis. Disebutkan di sini faidah ar-rabi'ah asyar, faidah yang ke-14, yaitu minha fadlul imanil kamil wal yakin wattuma'nina billahi wa bidzikrih, yaitu keutamaan iman yang sempurna dengan keyakinan yang kuat serta ketentraman hati kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bidzikrihi, yaitu dengan senantiasa mengingatnya. Nah, di mana di dalam faedah ke-14 ini, haitsu ittasafa biha Yusuf sallallahu alaihi wasallam fa aujabat lahu tsabat fi umuri kulliha wal istighali fi ma huwa yasduruhu min wadhaifihi al hadirah. Naam, yaitu ketika Yusuf disifati dengannya dengan sifat-sifat yang mulia tadi, naam, alaihi salatu wassalam, fa aujabat lahu tsabat, ya, menjadikannya apa? Menjadikannya teguh dan kokoh. Fi umuri kulliha. Ya. Nah, dalam segala urusan. Ya. Kokoh, teguh dalam menghadapi segala urusan yang dihadapinya. Wal istighalu fima huwa yasduruhu min wadaifihi al-hadira. Dan dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan, ya, nah, perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya, ya, dan kewajibannya. Nah, ini merupakan ciri dari sifat Yusuf alaihissalam dengan sifat-sifat yang mulia, ya, yang menjadikannya dia kokoh, teguh dalam menghadapi segala urusan, ya, hidupnya. Nah, dan senantiasa menyibukkan dirinya dengan apa? Perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab, ya. Nah, menjadi tanggung jawab, ya. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya meniru apa yang dimiliki oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Tidak mudah dia putus asa, ya. Senantiasa kokoh dan teguh di dalam menghadapi segala urusan hidupnya. Karena namanya kehidupan ini seorang apa? Seorang terkadang tidak terus mendapatkan, ya, perkara-perkara yang dia senangi. Bahkan, ya, sering seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim menghadapi apa? Menghadapi al-masaib wal fitan, ya. Nah, musibah demi musibah, fitnah demi fitnah, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia termasuk minas shodiqin atau minal kadzibin. Nah, apakah dia termasuk orang-orang yang jujur di dalam keimanannya atau dia yang termasuk orang-orang yang dusta dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yusuf ya'ti bil iftiqar bil iltija ila Allah inda khauf al wuku fil fitan wal ma'asi wad dunub. Ya, Yusuf ketika menghadapi ujian, musibah, fitnah, ya, beliau semakin apa? Naam, merendahkan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti kebanyakan orang, ya, ketika mereka asabahum musibah, tarakahumullahu subhanahu wa ta'ala, ya, kebanyakan manusia ketika ditimpa musibah, diuji, ya, dalam urusan dunianya, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, yatruku al-faraid wan nawafil. Mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, ya, maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, masabab, kenapa sebabnya? Karena mereka tidak memiliki al-iman al-kamil wal-yakin wa-tumaknina billahi wa-bidhikrihi subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa? Seorang akan lari dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa menghadapi musibah demi musibah yang datang menghampirinya. Tetapi seorang mukmin, ya, dia harus yakin, alal yakin, sebagaimana Yusuf, ya. Nah, memiliki keyakinan yang kuat. Dan setelah itu apa? Tumaknina billah, memiliki ketentraman hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah, harus apa? Dengan apa? Bidzikrihi, dengan senantiasa mengingat-ingat Allah. Nah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati seorang hamba itu akan tenang. Jadi ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang yang punya duit, ya, banyak harta. Nah, mereka mencari ketenangan. Ya, mereka mau membayar berapapun. Nah, ya, untuk mencari ketenangan. Tetapi ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa fi ahwalihi wa tanakkulihi matma'innul qalbi thabitun nafsi laysa indahu qalaqun libu'dihi an abihi wa ahbabihi. Dengan kondisi yang ada pada Yusuf alaihissalam dan ya kondisi nam berubah-ubahnya keadaan, matma'innul qalbi, hati Yusuf sangat tenang, memiliki ketenangan, thabitun nafs, kokoh jiwanya, laisa indahu qalaqun, tidak gelisah. Dikarenakan apa? Libu'dihi an abihi wa ahbabihi, karena jauhnya dia dari ayahnya dan orang-orang yang dia cintai. Nah, ma'ama ya'lamuh min syiddati syauqi wal hubbi. Ya, bersamaan dengan apa? Dengan dia mengetahui betapa besar kerinduan dan kecintaannya. Ya. Wa mufritun bainahu wa baina walidayhi. Dan dijauhkannya, dipisahkannya dirinya dengan siapa? Dengan kedua orang tuanya, khususan Abuhu Ya'qub alaihi salatu wassalam. Terkhusus dijauhkannya dirinya dengan ayahnya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Wa huwa ya'lam al-makan alladhi huwa fihi wa yatamakkan min murasalatihi. Naam. Dan dia tahu ya. Naam, tempat alladhi huwa fihi, dia tahu. Di mana ya keberadaan ayahnya dia tahu. Wa yatamakkan min murasalatihi, dan memungkinkan untuk apa? Yusuf alaihissalam menyurati atau memberikan kabar kepadanya. Naam. Lakin iktadat hikmatullahi anna la yahsul liqa illa fi tilkal halil lati ishtaddat masyaqqatuha wa adamat shiddatuha. Nah, akan tetapi ya, di sini ada hikmah. Nah, hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna la yahsulul liqa illa fi tilkal hal, bahwasanya Yusuf alaihissalam tidak bisa ya. Naam, apa namanya? Berjumpa ya. Kecuali dengan keadaan ya puncak kesulitan ya. Allati istaddat masyaqqatuha. Maksudnya ketika Yusuf dalam keadaan naam di puncak kesulitan, wa adzamat syiddatuha ya, kemudian naam dalam rintangan ya yang sangat besar ya, di saat itulah Yusuf yakin akan Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan ayahnya, dengan orang-orang yang dia cintai. Fa'anahullahu wa ayyadahu bi ruhin min, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya dan meneguhkan jiwa nam Yusuf alaihissalam. Wa hadza min ajli thamaratil iman, ini merupakan buah dari kesempurnaan iman Yusuf alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahwa seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melapangkan, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, dan tentunya zikir-zikir yang masyru'ah. Seperti dzunnun ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika mengucapkan kalimat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin ya, seketika itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan paus yang besar. Naam, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pertolongan kepada Yunus alaihi salam dan mengeluarkannya dari kegelapan perut ikan paus yang besar. Bikalimat tauhid. Dengan apa? Kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, dan perlu ya kita mengambil ibrah yaitu pelajaran dari kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang soleh, ya, di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan yang sangat besar, ya, dengan rintangan, cobaan. Di saat itu mereka semakin yakin di atas iman, semakin sempurna imannya, semakin kokoh keyakinannya, dan hatinya tentram kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dengan bizikrillah, ya, dengan berzikir kepada Allah. Bukan kemudian dengan dia justru lari dari Allah, ya. Nah, berapa banyak orang yang justru diuji oleh Allah, ya, kemudian dia mencari hiburan untuk menenangkan hatinya, ya, dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat. Na'udzubillah. Justru lari ke tempat-tempat kemaksiatan, ya. Nah, demikian juga kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, lama wasala ila al-bahr, ketika Musa alaihissalam sampai di tepi, ya, lautan, apa yang disebutkan di dalam ayat, inna lamudrakun, ya, mereka akan menyusul, ya, menyusul apa? Musa dan Banu Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, tetapi Nabi Musa alaihissalam menenangkan mereka, ya. Nah, menenangkan mereka, ya. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong mereka, dan tentunya datanglah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian disuruh untuk apa? Nah, memukulkan tongkatnya, ya, ke lautan. Seketika itu, ya, terbelah lautan menjadi daratan, menjadi jalan, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam ke dalam lautan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah-kisah, ya, yang bisa kita ambil dari perjalanan para anbiya, di mana mereka senantiasa, ya, meneguhkan keyakinannya, nah, menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengingatnya, sehingga mereka bisa menghadapi setiap segala permasalahan, setiap ujian, cobaan dilaluinya. Nah, biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-15, wa minha annahu la ba'sa bil isti'anah bil makhluq fil umuril 'adiyah allati yaqdir 'alayha bi fi'lihi aw qawlihi wa ikhbarihi. Ya. Bahwasanya tidak mengapa, ya, bil isti'anah bil makhluq, yaitu meminta tolong kepada makhluk fil umuril 'adiyah, pada perkara-perkara yang biasa, allati yaqdir 'alayha, yang dimampui, ya, olehnya, bi fi'lihi, ya, baik dengan perbuatannya, au qawlihi, atau ucapannya, wa ikhbarihi, atau informasi yang akan dia sampaikan. Nah, kama qala Yusuf lil ladzina dhanna annahu najin, nah, minhuma udzkurni 'inda rabbik. Ketika Yusuf alaihissalam meminta, ya, kepada
4: pemuda yang akan keluar dari penjara, udkurni inda rabbik, ya, sebutkan, ya, namaku di sisi Tuhanmu. Nah, supaya apa? Supaya ditolong, ya, Yusuf alaihissalam. Wa min kamali ikhlasi Yusuf wa kamali khuluqihi, dan di antara kesempurnaan keikhlasan Nabi Yusuf dan kesempurnaan akhlaknya, annahu lam yu'atib hadzal ladzi wassahu, ya, Nabi Yusuf tidak mencela, ya, kepada orang yang dia berikan wasiat, ya, au yadkuru 'inda rabbihi fanasiya, yang dia menyebutkan di sisi tuannya tetapi dia lupa untuk menyampaikan kepada tuannya. Faja'ahu yas'aluhu an ru'yal mulk, kemudian datang lagi orang ini untuk apa? Meminta kepada Yusuf, ya, menafsirkan mimpi tuannya. Ya. Fa'ajabahu wa lam ya'atabahu aw yu'annifhu. Naam, yu'annifhu aw yu'amiluhu bisu'in khuluqin, bisu'in khuluqin. Maka Yusuf tetap menjawab, ya, nam tafsir takbir mimpi sang raja atau tuannya, dan Nabi Yusuf tidak mencela, bahkan menggertaknya dengan keras, ya, nam, dan juga tidak melakukan nam perbuatan yang jelek kepadanya. Perhatikan, Yusuf tidak memiliki dendam, ya, kepada seorang yang sudah dititipin wasiat supaya dia menyebutkan kepada tuannya tentang Yusuf. Nah, fanasia, tetapi dia lupa, ya. Nah, maka ini adalah apa? Bihusnil khuluq. Ini adalah akhlak yang baik. Tahsilu lil abdil hayatat tayyibah. Ya, dengan akhlak yang baik maka seorang hamba akan mendapatkan hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, al-ajilah wal-ajilah, kehidupan yang disegerakan di dunia, ya, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia, wal-ajilah, dan kehidupan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian bagaimana seorang, ya, beristianah kepada makhluk, ya, maka ada tiga syarat, ya, hadir, qadir, hayyun. Nah, dia hadir, ya, orangnya ada, qadir, ya, yaitu memiliki kemampuan. Kemudian hayyun ay mawjud, ya. Nah, li'anna ahlu syirk yad'una na'am laisa bihadir ghairu qadir wa ghairu mawjud. Karena ahlu syirik mereka beristiana, ya, kepada sesuatu yang mereka tidak ada. Na'am. Ghairu qadirin, juga tidak memiliki kemampuan. Na'am. Berbeda dengan seorang mukmin yang benar dalam meminta tolong, beristianah, ya. Maka isti'anah ini adalah ibadah. Wal ibadah la yajuz sarfuha li ghairillah. Dan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Nah, barakallahu fikum. Maka seorang yang beristianah kepada makhluk, ya, fil umuril adiyah, dalam perkara-perkara yang biasa, ya, yang biasa dilakukan, nah, oleh manusia, maka ini dibolehkan, ya, la ba'sa bih, ini diperbolehkan dengan syarat tadi, hadir, qadir, hayyun, mawjud. Nah, barakallahu fikum. Kemudian seorang ketika memiliki akhlak yang baik, ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya seorang jangan apa? Jangan khawatir. Jangan takut untuk menjadi orang yang baik. Jangan takut untuk berhias dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Naam. Ya. Karena dengan husnul khuluq sebagaimana sifat Yusuf alaihi salam, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan Yusuf alaihi salam. Allah memberikan al-hayatut thayyibah, ya. Naam. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah sedikit, tetapi kita karena keterbatasan waktu dan mungkin kemampuan yang ada pada pemateri, fanaktafi bihadzal qadar. Naam, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama rangkuman dan intisari dari pelajaran Fawaid Mustanbatah min Kisah Yusuf alaihissalam, yaitu pada pertemuan yang ketujuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pemberat amalan beliau di hari kiamat kelak. Kami mengucapkan kepada beliau jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian kepada segenap para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita telah berada di penghujung acara ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi faedah yang bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan, kemudian bisa kita sebarluaskan kepada sanak saudara, karib kerabat, dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup acara di malam hari ini, kami terus menyampaikan, kami terus menghasung kepada para pendengar sekalian untuk bisa terus mengikuti acara kami di Radio Minhajul Athar, baik acara mudir maupun yang lainnya, dikarenakan di sana masih banyak acara-acara menarik lainnya yang mungkin hendaklah tidak terluputkan. Di akhir kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Kemudian kami tutup majelis ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kembali kita pada siang hari ini dalam acara mudir, yaitu Murojaah Durus, yang mana ini merupakan rangkaian dari kegiatan Daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Dan kali ini bersama saya Abdurrahman Aufi dan bersama pemateri kita yaitu Al-Ustaz Abu Utbah Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Beliau berasal dari Balikpapan. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu tentang Ustaz Abu Utbah Ibrahim. Nah, bagaimana, apakah bisa kita sapa terlebih dahulu Ustaz Abu Utbah Ibrahim? Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana Ustaz kabarnya siang ini?
6: Alhamdulillah khair. Alhamdulillah.
5: Untuk perjalanan dari Balikpapan ke sini bagaimana, lancar kemarin?
6: Iya, alhamdulillah secara umum lancar. Meskipun ada beberapa kendala, tapi secara umum baiklah.
5: Alhamdulillah lancar. Kalau untuk domisili sekarang di mana?
6: Balikpapan.
5: Di Balikpapan.
6: Balikpapan, iya.
5: Di sekitar Ma'had gitu.
6: Iya, Balikpapan terkhusus Balikpapan Timur.
5: Balikpapan,
6: ya,
5: Timur.
6: Jadi Balikpapan itu ada utara, kita di timur dari bandara dekat lumayan. Untuk Ma'had sendiri dengan rumah itu nggak terlalu jauh, ya mungkin sekiloan lah. Ya. Cuman jalannya masih sepi, jadi alhamdulillah nggak terlalu banyak rintangan.
5: Nama mahatnya apa kira-kira?
6: Mahat Ibnu Daqiqil Id.
5: Mahat Ibnu Daqiqil Id, masya Allah. Kalau untuk santrinya bagaimana? Sudah cukup banyak?
6: Alhamdulillah total 25.
5: Iya,
6: untuk yang Banin sendiri 12.
5: Nah.
6: Iya, alhamdulillah di Banin ada 5 santri asrama. Sisanya santri masih pulang pergi.
5: Iya. Itu jenjang tertinggi ya, yang asrama gitu.
6: Iya.
5: Nah. Barakallahu fikum. Ya. Itu tadi mungkin perkenalan singkat dengan Al-Ustadz Abu Utbah Ibrahim. Berikutnya, tanpa berlama-lama demi mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Al-Ustaz Abu Utbah Ibrahim untuk bisa memulai. Tafadhol.
6: Baik. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan siang hari ini insyaallah kita akan sedikit merangkum materi atau kajian, salah satu dari materi daurah ilmiah Al-Imam Al-Muzani Salafi Al-Indonesia yang kelima ini, dengan apa kitab atau materi Usul Sunnah Lil-Imami Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani Al-Ausat Hafizahullahu Ta'ala. Materi yang akan dibawakan di siang hari ini itu adalah materi pertemuan keempat dan kelima, yaitu membahas kaidah atau perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah tentang usul sunnah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wa tarkul julus ma'ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan meninggalkan berbagai khusumat, perdebatan, dan meninggalkan untuk duduk bermajlis bersama ahlul ahwa, sahabul ahwa. Demikian pula meninggalkan debat, jidal, khusumat dalam agama. Tapi yang pertama adalah lafad kullu bid'atin fahiyya dhalalah. Musannif rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat memperhatikan tentang lafad-lafad di dalam syariat tentang terkait dengan sunnah dan tanda-tanda atau ciri-ciri ahlu sunnah. Oleh karena itu, apa yang beliau sebutkan dalam usul sunnah ini itu diambil dari kitabullah, sunnah Rasul SAW, demikian pula asar sahabat, perkataan mereka dan apa yang diriwayatkan dari mereka dan yang mengikuti mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum bi ihsan. Nah, seperti yang di sini disebutkan, kullu bid'atin fahiya dhalalah. Ini dari halafat hadis. Nah, dan demikian pula ini telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu telah mengatakan setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun manusia melihat adalah hal yang baik. Nah, dan sebelumnya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan ini dalam khutbatul hajah. Beliau menyebutkan dalam maqamu ta'lim, hadis Jabir dalam riwayat Imam Muslim, demikian pula hadis Ibnu Abbas ketika dhimat ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat. Nah, melihat apa yang benar-benar ada pada Rasulullah SAW, karena orang-orang mengatakan dia itu gila, yakni Rasulullah SAW, innahu majnun, sehingga ia ingin melihat langsung. Subhanallah, ia datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian ingin memperhatikan apa yang beliau amalkan atau apa yang beliau ucapkan. Lalu Nabi SAW menyebutkan ini. Ya khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina, hingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nabi SAW menyebutkan setiap bid'ah merupakan kesesatan. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa Al-Imamu Ahmad rahimahullah dalam usulus sunnah ini sangat memperhatikan apa yang datang dari ya syariat. Demikian pula apa yang ia pelajari atau yang dapatkan dari ya para ulama dari kalangan sahabat, demikian pula yang mengikuti mereka dengan baik. Dan demikianlah amalan ahlus sunnah. Mereka sangat memperhatikan ya lafadz-lafadz syariat itu dari guru-guru mereka, para pendahulu mereka, para salaf. Al-Imam Mujahid rahimahullah menyatakan, aku telah membaca Al-Quran, menyetorkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas 3 kali. Aku berhentikan pada setiap ayat, aku bertanya kepadanya tentang ayat tersebut, di mana ayat itu turun dan tentang apa ayat itu menjelaskan. Nah, hadis Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala juga menyebutkan, Nabi SAW ketika menyebutkan ya bahwa akan terjadi ya khilafat, lalu beliau memberikan peringatan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadailah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama itu kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Pada pertemuan sebelumnya, ya, Syekh Abdul Ghani Al-Ausat hafizahullah taala telah menyebutkan definisi bid'ah lughawi, ya, kullu syai'in uhditsa 'ala ghairi mitsalin sabiq. Itu makna secara bahasa, segala sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya, ya, ini hal yang baru. Nah, lalu beliau menyebutkan hafizahullah definisi bid'ah secara istilah syar'i, menukilkan apa yang disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, ya, tariqatun mukhtara'ah, yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah jalan yang dibuat-buat yang baru dalam agama, yakni dinisbahkan di dalam agama yang menentang atau bertentangan dengan syariat, di mana seorang yang melakukannya menginginkan untuk menunjukkan hal yang lebih atau berlebihan dalam beribadah, dalam tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dalil syar'i tidak menunjukkan hal itu. Ah, ini bid'ah secara makna, bid'ah secara istilah syar'i. Demikian pula telah diriwayatkan dari sejumlah para ulama tentang makna hadis tersebut, bahwa lafadz kullu bid'atin dhalalah itu umum. Ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan ya bahwa lafadz kullu bid'atin ini termasuk ucapan yang ringkas namun memiliki makna yang luas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya bi jawami'il kalim, telah diberikan jawami'ul kalim, yakni kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Nah, ya, keluar dari beliau lafaz yang pendek mungkin tetapi maknanya besar, mencakup prinsip-prinsip agama. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan lafaz kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin yakni qa'idatun syar'iyyah kulliyah. Ini merupakan kaidah syar'i yang menyeluruh ya dalam hal lafadznya dan dalam hal makna yang difahami darinya. Nah, mencakup hukum-hukum pada seluruh bagiannya. Nah, sehingga ini juga mengajarkan, kata beliau hafizahullah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kaidah ini, kaidah memperhatikan lafaz ini, itu hal yang bisa menjadi pemutus dalam upaya menyelesaikan perselisihan. Nah, upaya untuk menyelesaikan khilaf. Lalu beliau memberikan contoh masalah ikhtilaf baina syakhsain, yang satu menetapkan, yang lainnya menafikan. Maka kata beliau, ya, dalam menetapkan penyampaian atau keterangan seorang yang menetapkan itu ada ziyadatul ilm, ada tambahan ilmu. Lihat ketika beliau rahimahullah hafizahullah menyebutkan kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menafikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri. Bahkan beliau mengatakan, man haddatsaka, siapa yang memberitakan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, fala tusaddiqu, jangan kamu benarkan, ya. Nah, yakni dustakan dalam riwayat yang lain. Sementara Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma di hadis yang lain menetapkan. Maka penetapan ini itu ada tambahan ilmu. Nah, para ulama mereka menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahabat yang mulia, itu memberitakan ya, dalam batas keilmuannya. Dan beliau jujur dalam hal ini. Beliau tidak pernah melihat Nabi SAW ya, kencing berbuang air kecil dengan berdiri. Sementara ini telah diketahui, disaksikan oleh sahabat yang lain, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sehingga al-alim hujjatun ala man lam ya'lam. Seorang yang mengetahui suatu ilmu itu hujjah bagi yang belum mengetahuinya. Maka pada bid'ah ini tidak ada petunjuk, ya, tidak ada petunjuk. Setiap bid'ah merupakan kesesatan. Lalu Syekh Hafizahullah menyebutkan kisah Sa'id bin Musayyib ketika melihat ada seorang yang salat 2 rakaat di waktu atau dengan jumlah yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Lalu ia menegurnya, ya, ia menegurnya. Nah, lalu orang tersebut ingin ya membantah. Dia mengatakan, ya Abu Muhammad, ayu'adzibuni Allah ala shalah ala dzikri wassalah. Wahai Abu Muhammad, kunyanya Sa'id ibn Musayyib, apakah Allah akan menyiksaku karena aku mengerjakan salat dan berzikir? Lalu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah menyebutkan kalimat jawaban yang seperti kaidah. Beliau mengatakan, la innama yu'adzibukallahu ala khilafi sunnah, tidak, Allah tidak mengazabmu karena engkau salat atau berzikir, tetapi Allah akan menyiksamu karena Allah akan menghukummu karena engkau menyelisihi sunnah. Berarti ini penting, ya, permasalahan ittiba'u sunnah itu hal yang penting. Maka hadis ini, hadis Aisyah, ya, nam tentang permasalahan bid'ah ini adalah hadis yang menyebutkan kaidah amalan jawarih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun. Nam, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, dalam agama ini, sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Sebagaimana hadis Umar ibn Khattab tentang innamal a'malu binniyat merupakan kaidah dalam amalan-amalan batin. Nah, dan demikianlah pada amalan-amalan yang lainnya. Lalu kemudian beliau menjelaskan penukilan dari salaf, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ittabi wa la tabtadi'u, ya, ikutilah, yakni ikutilah syariat ini, apa yang kalian ketahui dari salaf, jangan kalian melakukan bid'ah, sungguh kalian telah tercukupi, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu juga mengatakan hal yang sama, kullu bid'atin fa hiya dhalalah wa in ra'an nasu hasanah, setiap bid'ah merupakan kesesatan meskipun orang-orang melihat, memandang itu hal yang baik. Al-Imam Malik rahimahullah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnul Majishun, ya, nah, dan Al-Imam Syafi'i dalam Al-I'tisam, beliau mengatakan barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam dan dia menganggap, memandang itu baik, sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Yakni agama ini telah sempurna, Allah telah nyatakan. Maka kata Imam Malik, apa yang di hari itu bukan teranggap sebagai agama, maka sama di hari ini pun tidak teranggap sebagai suatu agama, suatu amalan yang diamalkan untuk dijadikan sebagai agama. Nah, yakni kita diperintah untuk mengikuti apa yang telah ada dari syariat. Kita dilarang dari melakukan hal-hal yang baru yang tidak dituntunkan oleh syariat. Dan ini penunjukan dari ayat-ayat dari syariat dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang dibawa oleh rasul ambillah. Demikian pula ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perkaranya, urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau, syariat beliau yang beliau tuntunkan, bimbingkan, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka adab yang pedih. Nah. Kemudian Al-Imam beliau menukilkan penjelasan dari Al-Imam Syatibi rahimahullah bahwa lafaz kullu bid'atin dhalalah ini para ulama memahaminya secara umum. Naam, secara umum. Lalu beliau menyebutkan satu kisah. Ada seorang yang datang kepada Al-Imam Malik hendak bertanya tentang al-ghina, hendak bertanya tentang hukum nyanyian. Naam, hukum nyanyian. Al-Imam Malik rahimahullah, imam ahli sunnah, ya. Nah, beliau melihat atau memandang bahwa ini mungkin akan ada potensi untuk jidal, akan ada potensi untuk akhdun warad, saling membantah, saling beralasan. Dia tidak memahami seperti itu, lalu beliau menyebutkan pilihan atau menyebutkan penjelasan dalam bentuk pilihan. Apakah nyanyian itu merupakan zikir atau lagu? Tentu dia akan mengatakan lagu. Maka dia pun menjawab, ya lagu, gak mungkin zikir. Ya, karena zikir adalah sesuatu yang harus datang dari syariat, ya, disyariatkan. Sementara ini bukan datang dari syariat untuk diamalkan, untuk dilakukan, sehingga termasuk lagu. Lalu beliau mengatakan, lagu ini, al-lagu, apakah hakun atau batil? Apakah itu hak atau batil? Lalu beliau mengatakan batil. Ia mengatakan ini batil. Nah, tidak mungkin al-hak. Ya, karena orang-orang yang baik anil lagwi muhum anil lagwi mu'ridun, mereka mu'ridin, mereka berpaling dari al-lagu, berarti menunjukkan ini batil. Kalau al-haq, ya dilarang untuk seorang berpaling darinya. Lalu kemudian Al-Imam Malik melanjutkan, apakah sesuatu ini batil ini haram atau halal? Maka ia pun mengatakan haram, enggak mungkin sesuatu yang batil halal. Nah, lalu dilanjutkan oleh Al-Imam Malik, apakah sesuatu yang haram ini itu mengantarkan kepada jannah atau neraka? Lalu pun dia mengatakan, ya tentu yang haram akan mengantarkan kepada neraka. Lalu kata Imam Malik kepadanya, sudah engkau pergilah. Sungguh engkau telah memberikan fatwa untuk dirimu sendiri. Engkau telah memutuskan hukumnya oleh dirimu sendiri. Yakni bahwa nyanyian itu haram dan akan mengantarkan kepada an-nar. Demikianlah ya bagaimana salaf mereka mengikat diri mereka dengan apa yang dibimbingkan dari syariat ini, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh para imam-imam. Lalu kemudian beliau menyebutkan ya penjelasan dari sebagian para ulama seperti Al-Imam Musyafi'i rahimahullah dalam risalah. Beliau mengatakan kullu kalam, setiap lafad kullu bid'atin dalalah. Beliau menyebutkan kullu kalam kana aman zahiran, setiap ucapan lafad yang itu lafad zahir, ya, lafad yang umum dan nampak di sunnah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberlakukan secara umum dan secara zahir, ya, tidak berpaling darinya hingga diketahui hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa ya yang dimaksud dari lafaz tersebut hanya sebagiannya saja, tidak secara menyeluruh. Yakni lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah itu mencakup seluruhnya. Kalau ada yang mengatakan ada sebagian yang bukan sesat, ada sebagian yang halal, berarti dia harus mendatangkan dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan. Lalu kata beliau, adapun yang diriwayatkan dari sebagian salaf disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, apa yang ada pada sebagian salaf di mana mereka menganggap baik ya sesuatu yang dikatakan bid'ah, itu yang dimaksud bid'ah secara bahasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Katsir menyebutkan semakna dengan itu. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bid'ah terbagi menjadi dua, taratan takunu bid'atan syar'iyyah wa taratan takunu bid'atan lughawiyyah. Kadang-kadang yang dimaksud dengan bid'ah itu syar'i, seperti lafaz hadis kullu bid'atin dhalalah. Kadang-kadang lafaz bid'ah yang mereka maksudkan secara bahasa, seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam dalam salatul tarawih, beliau mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, ni'matul bid'atu hadhihi. Artinya menunjukkan ini sebaik-baik bid'ah, yakni secara bahasa. Baik, kita selesai dari penjelasan beliau, lafaz kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kemudian masih ada waktu? Ya. Kemudian kita masuk tentang penjelasan dari matan yang disebutkan dalam usul sunnah, tarkul khusumat wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, musannif rahimallah mengisyaratkan ya tentang bahwa dalam khusumat ya, demikian pula duduk bersama ashabul ahwa itu terdapat berbagai kerusakan, berbagai mafasid. Maka beliau menyebutkan sejumlah kerusakan, sejumlah mafasid yang diakibatkan ketika seorang melakukan al-husumat dan al-julus ma'ashabil ahwa. Oleh karena itu beliau menyebutkan tarku, yakni ijtinabu, kita harus menjauhi, menghindari, meninggalkan nam al-khusumat wal julus ma'ashabil ahwa. Di antara mafasid yang bisa muncul dengan perbuatan ini, yakni akan meragukan seseorang terhadap al-haq, akan meragukan seseorang terhadap al-haq. Naam, tashwiyatul madhahib, madhabihi. Naam, sehingga akan merusak akidahnya, merusak keimanannya, ya. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan, ya, untuk menegakkan atau menolong al-haq, lalu dia masuk dalam al-husumat, dalam al-mira wal jidal, lalu kemudian na'udzubillah itu memudaratkan akidahnya, ya, memudaratkan manhajnya. Nah, seperti beliau

hingga akhirnya dia hanya mau menolong atau membela madhab atau pendapatnya. Yu'arif ma la ya'rif wa yuharrif ma ya'rif. Dia bisa menganggap ma'ruf sesuatu yang dia tidak kenali, dia tidak tahu, dia anggap itu baik. Atau bisa juga dia bisa memalingkan makna atau mentahrif sesuatu yang dia sebelumnya tahu itu perkara yang ma'ruf. Kenapa? Karena ternyata yang ma'ruf itu ada di lawannya dan dia tidak mau terkalahkan, sehingga dia membenturkan satu nas dengan nas yang lain. Nah, kemudian berikutnya di antara mafasid dari al-jidal ini, ya, akan mengakibatkan dia mendustakan sebagian nas. Dia mendustakan sebagian nas karena tujuannya untuk membela pendapatnya. Dia tidak mau terkalahkan dalam jidalnya. Nah, sehingga yang dia pandang bukan lagi untuk mendapatkan al-haq, tetapi bagaimana agar dia tidak terkalahkan dengan yang lain. Lihat apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, laqad jalastu, sungguh pernah suatu ketika aku duduk bersama saudaraku di majlis yang aku sungguh tidak menyukai. Majlis itu digantikan dengan atau diganti dengan humrun na'am, yakni unta merah. Maksudnya majlis itu sangat berharga oleh beliau, sehingga kalaupun mau ditukar dengan sesuatu dari dunia, beliau tidak menginginkan. Ya, tiba beliau saat itu berada ya di satu majlis, ternyata ada beberapa kibar, orang-orang yang sudah tua dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang duduk ya di depan pintu. Lihat adabnya mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak mengetuk pintu, ya, tidak mendobrak, tapi mereka menanti, menanti dan menunggu keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Amr bin Al-As, maka kami pun tidak suka untuk memisahkan di antara mereka karena mereka sedang berbincang, sedang berbicara. Subhanallah, ternyata ya kami pun duduk di ya tempat yang lain yang sedikit jauh. Nah, tiba-tiba terdengar bahwa mereka menyebutkan satu ayat dari Al-Quran. Lalu mereka pun saling menyebutkan atau menyampaikan argumennya ataukah pendapatnya tentang ayat tersebut. Subhanallah, hatta tafat suwatuhum, hingga suara mereka meninggi. Nah, awalnya mungkin perbincangan biasa, awalnya mungkin ingin menunjukkan apa yang ia pahami dari ayat tersebut. Nah, ya, lalu kemudian suara meninggi, Rasulullah SAW keluar. Nah, dalam kondisi mughdiban, beliau marah, ya, berubah, memerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu melempari mereka dengan tanah dan beliau mengatakan, bihadza halakatil umam min qablikum bi ikhtilafi mal anbiyahim wa darbihim al kutub ba'daha bi ba'din. Inilah yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian binasa karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka dan mereka saling membenturkan sebagian kitab, yakni sebagian dari syariat dengan sebagian yang lain karena tujuannya adalah untuk membela pendapatnya. Nah, sebelum kita lanjut, ya, ini bukan untuk ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena hal-hal yang terjadi kesalahan di antara mereka, ada Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, sehingga kesalahan itu kemudian diperbaiki, turun wahyu dari Allah, Rasulullah SAW memberitahkan kepada mereka, sehingga mereka pun dalam kondisi yang terbaik, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Taib, ini agar supaya tidak difahami bahwa ini bagian dari mencela atau menyebutkan kesalahan sahabat radhiyallahu ta'ala. Kita lanjut. Ini diantara hal dari kerusakan yang muncul, ya, disebabkan perdebatan tersebut. Demikian pula diantara mafasidnya bahwa perdebatan itu tempat atau kondisi yang bisa merusak, ya, akhir perjalanan seseorang. Awalnya dia di atas kebaikan, awalnya dia di atas petunjuk. Na'udzubillah, dengan perdebatan atau kebiasaannya suka berdebat bisa menyebabkan rusaknya akhir kondisinya, jatuh dia dalam kesesatan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari beliau mengatakan, inna radhiyallahu ta'ala anhu, innal khusumata kumhan, sesungguhnya perdebatan itu merupakan kumhan. Kumhan yakni mahalik, ya, sesuatu yang bisa membinasakan. Wa inna syaitan, ya, yamduruha, dalam riwayat yang lain yahduruha, syaitan itu menghadiri, hadir ketika
ya khusumah itu terjadi.

0: yakni untuk memanaskan suasana. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari khusumat. Nah, awalnya mungkin ingin menolong Al-Haq, tapi perjalanan, kemudian waktu, kemudian emosi, kadang-kadang syaitan membangkitkan hal-hal semakna dengan itu untuk tidak lagi berpegang dengan keinginan yang pertama. Nah, dia hanya ingin mengalahkan lawan debatnya. Nah, mengalahkan lawan debatnya. Oleh karena itu Ja'far bin Muhammad juga mengatakan, iyyakumul khusumat fitin, hati-hati kalian, waspadailah ya pertengkaran atau khusumat, perselisihan dalam agama. Fa innaha tusghilu aw tufsidul qalba wa turithun nifaq, karena al-khusumat itu menyibukkan hati, merusak hati dan mewariskan kemunafikan. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maknanya dalam apa yang disebutkan ini dalam ayatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wajahadu biha wastaiqanat sa'amfusum dhulman wa ulwa, mereka menolak, mereka menentangnya padahal hati-hati mereka meyakininya sebelumnya. Kenapa? Dhulman wa ulwan, karena mendzalimi, demikian pula karena ingin meninggikan diri, berarti hawa nafsu ya, keinginan untuk membela pendapatnya ya, lalu kemudian menolak Al-Haq, lalu kemudian ingin mendabrakkan satu ya nas dengan nas yang lain, itu merusak kalbu dan mewariskan kemunafikan pada diri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat yang lain, wajadalu bil batil liyudhidhu bihil haq fa aqadtuhum fa kaifa kana iqabi, mereka berdebat dengan kebatilan, yakni mereka mendebati Al-Haq dengan kebatilan untuk menghilangkan Al-Haq, melenyapkan Al-Haq itu. Lalu Allah menyatakan fa akhadtum, maka aku pun menyiksa mereka, maka lihatlah kesudahan hukuman yang mereka dapatkan. Di ayat yang lain, fandur kaifa kana wastaqanat anfusum dhulman wa ulwan fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Nah, perhatikanlah bagaimana akhir dari orang-orang yang melakukan pengrusakan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa khusumat tersebut sesuatu yang memudaratkan. Oleh karena itu, ya, dilarang. Taib, itu khusumat. Kemudian tarkul julus ma ashabil ahwa, meninggalkan dari bermajlis bersama ashabul ahwa. Yang dimaksud ashabul ahwa adalah ahlul bidah. Nah, dinamakan mereka ashabul ahwa karena mereka menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang diperturutkan, diikutkan. Nah, mereka mengambil ayat atau dalil dari syariat sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, makhadat ta'wil. Ya, mereka mengambil dalil-dalil syar'i itu dalam posisi atau dengan bentuk mentakwilkannya. Bahkan mereka lebih mendahulukan akalnya, hawa nafsunya daripada syariat. Yakni mereka telah memiliki keyakinan terlebih dahulu, baru kemudian mencari dalil untuk menguatkan keyakinan tersebut. Sehingga mereka harus memaksakan dalil itu sesuai dengan hawa nafsu yang mereka inginkan. Nah, ya, mereka menyatakan atau meyakini bahwa akal itulah yang menghukumi segala sesuatu. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka tidak seperti itu. Mereka ya menjadikan atau yastadil summa ya'taqid, menjadikan dalil itu sebagai keyakinannya. Nah, lalu apa dalil ya dari usul sunnah yang beliau sebutkan ini? Lalu Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah menyebutkan sejumlah dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudduuna fi ayatina fa'rid 'anhum." Beliau menyebutkan ayat Ali Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitaab wa ukhra mutasyabihat." Naam. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab. Ya, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dinamakan mutasyabihat karena mengandung beberapa makna. Ada makna yang hak yang ditunjukkan oleh ayat-ayat atau dalil yang lain, ada makna yang batil ada peluang atau kemungkinan memiliki makna yang batil yang telah dinafikan dalam nas-nas yang lain yang tidak seharusnya diambil. Nah, tapi secara umum bahwa lafaz tersebut memiliki beberapa peluang makna. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, adapun orang-orang yang pada hati mereka ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ini, ya. Nah, lalu beliau hafizahullah menyebutkan sejumlah ya sejumlah permasalahan. 6. Di mana ahlul ahwa mengambil sebagian ya perkara-perkara atau nas-nas yang sifatnya umum untuk membela kebatilan yang mereka yakini, ya perkataan kaum khawarij inil hukmu illa lillah, ya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kalimatun haq urida bihil batil, itu kalimat yang benar ya karena itu ayat Al-Qur'an, tetapi yang mereka inginkan dengannya adalah suatu kebatilan ya. Nah, demikian pula ya, perkataan mereka Al-Qur'an kalamullah. Ya, Al-Qur'an kalamullah ini perkataan yang benar, tetapi mereka mengatakan la aqulu ghaira makhluq wala makhluq. Aku tidak mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk atau ya, aku katakan makhluk. Yakni dia hanya mencukupkan itu dan dia tidak melanjutkan. Nah, ya, maka Ahlus Sunnah mereka menyebutkan secara jelas bahwa Al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud. Nah, demikian pula permasalahan ucapan lafzi bil Qur'an makhluk. Ini ada ihtimal. Ucapan lafzi bil Qur'an makhluk, lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Ini ada kemungkinan makna sahih, ada kemungkinan ada makna batil. Kalau yang dimaksud dengan lafadz di sini adalah perbuatanku, apa yang aku amalkan ketika melafadzkan Al-Qur'an, perbuatan ini makhluk, maka ini makna benar. Tetapi kalau yang dimaksud lafzi yakni malfuz, yang dilafadzkan yaitu Al-Qur'an, itu makhluk, maka ada maknan batil. Ucapan-ucapan semakna, ucapan-ucapan ini yang memiliki kemungkinan makna hak dan makna batil, layan bagil qawlu bihi, tidak pantas untuk diucapkan ya, karena memiliki kemungkinan makna batil. Maka ucapkan ucapan ya, ucapkanlah ucapan yang memiliki makna yang hak, yang tidak ada peluang kebatilan di dalamnya. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan ayat tadi, walladzi anzal alaik, ketika membaca ayat tersebut, walladzi anzal alaikal kitab, lalu beliau menyebutkan bahwa fa idza raaitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaikal ladzina sammahum Allah fahdharuhum. Apabila kalian atau engkau melihat orang-orang yang ya mengikuti ya, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, dia tidak mengembalikan kepada yang muhkam, dia ikuti yang mutasyabih, mereka itulah yang Allah telah namakan, mereka telah sebutkan mereka dalam ayat ini. Maka waspadailah kalian dari mereka. Maka pada hadis ini terdapat tahdzir dari bercampur atau bersama bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang dari kalangan ashabul bidah. Nah, ya. Karena Nabi SAW telah memberikan peringatan fahdharuhum, waspadailah kalian dari mereka, yakni jangan bermajlis dengan mereka, jangan bersama mereka. 6. Jauhi mereka, tinggalkan majlis mereka. 6. Demikian pula hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah memberitakan man samia minkum bi khuruji dajjal, siapa dia antara kalian yang mendengar berita keluarnya dajjal, falyan'a, maka dia harus menjauh mastata'a ya. Ada seorang, fa inna rajul, ada seorang yang dia mendatangi dajjal, dia menyangka dia mukmin, yakni dia menyangka bahwa dia bisa menampakkan hujah, menunjukkan hujahnya, tetapi ya famazalat bihis, dia terus bersamanya hatta yatba'ahu, hingga dia pun menjadi pengikutnya, mimma yara minasyubhat, ya karena dia mendapatkan berbagai syubhat. Maka duduk bermajlis dengan ahlul ahwa itu merusak kalbu, merusak keyakinan al-haq yang sebelumnya ada padanya ya, dan mereka lebih berbahaya, lebih besar fitnahnya daripada ad-dajjal ya, karena mereka menyamarkan ucapannya dengan syariat. 6. Ada sebagian syariat yang digunakan tetapi makna batil yang mereka inginkan. 6. Dan lebih berbahaya, lebih cepat menulari daripada al-jarab, yakni penyakit kulit ya. 6. Kusta atau lepra, yakni menunjukkan sangat berbahayanya mereka. 6. Ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu di akhir beliau menyebutkan asal dari Ibnu Sirin rahimahullah, bahwa ya suatu ketika ada dua orang yang datang kepada Ibnu Sirin dari kalangan ahlul ahwa. Ia mengatakan, ya Abu Bakar, ya nuhadithuka bihadith. Nah, kami akan beritakan kepadamu atau membacakan kepadamu satu hadith saja. Faqala la, kata Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Siapa yang enggak tahu Muhammad bin Sirin rahimahullah? Naam, seorang tabi'in ulama besar ya. Naam, beliau mengatakan la, ya tidak. Lalu keduanya kembali mengatakan, "Naqra'u 'alaika ayatan fi kitabillah min kitabillah." Hah, kalau begitu sudah, kami bacakan satu ayat saja dari Al-Qur'an. Kata Ibnu Sirin, "Lah, nah, yakni beliau sama sekali tidak mau mendengarkan sesuatu dari mereka, tidak mau bermajlis bersama mereka." Qala, "Nah," kata Ibnu Sirin, "takumani 'anni wa ilaikum wan." Nah, kalian berdua yang berdiri pergi meninggalkanku, atau aku yang pergi? Nah, lalu keduanya pergi. Ada sebagian kaum tersebut yang bertanya, "Kenapa wahai Ibnu Sirin, ya engkau tidak mau duduk atau tidak menginginkan bermajlis bersama mereka?" Kata Ibnu Sirin rahimahullah, "Ini karihtu an yaqra ayatan fayuharrif, ya, fayuharrifaniha fayaqa'u dzalika fi qalbi." Aku khawatir, aku tidak suka ia membacakan satu ayat dari ayat Al-Qur'an tersebut lalu dia mentahrifnya, dia berubah maknanya, dia menyebutkan maknanya, subhanallah, makna batil itu kemudian menetap dalam kalbuku, ya. Berarti merusak. Ini ulama ussalaf, ya, padahal mereka memiliki ilmu, memiliki, ya, kedalaman dalam hal ilmu, ya, kekuatan dalam hal iman dan berpegang teguh dengan sunnah, itu pun mereka membimbingkan kepada kita, ya, untuk menjauhi bermajlis bersama ashabul ahwa wal bidah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini ringkasan dua majlis Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Asad hafizahullahu ta'ala. Nah,
1: ya, demikianlah baru saja kita dengar penjelasan atau ringkasan dari kitab atau syarah Usulus Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan, Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Asad hafizahullahu ta'ala, kemudian disampaikan dalam bentuk ringkasan dalam media atau acara Mudir, yakni Murojaah Durus Interaktif yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Utbah Ibrahim hafizahullahu ta'ala. Ya, selesai kita dari acara Mudir di siang hari ini. Mungkin itu tadi rangkuman dari pertemuan keempat dan kelima, demikian.
0: Nah,
1: ya. Kemudian kepada seluruh pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar dimanapun Anda berada, bagi yang mendengarkan siaran ini secara langsung melalui siaran telegram atau siaran radio resmi, catat faedahnya baik-baik, jangan lupa amalkan karena zakatnya ilmu adalah amal. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah dalam acara selama ini, mohon dimaafkan. Saya Abdurrahman Aufi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta kepada seluruh para sahabat serta para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para pendengar dan pemerhati Radio Minhajul Athar sekalian dalam program Mudir, yaitu Murojaah Durus Ilmiah Interaktif, yang mana ini merupakan bagian dari rangkaian Doros Salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima. Para pendengar sekalian, izinkan saya akan memandu jalannya acara ini, yaitu pada malam Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 September 2026. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang pertama, kita akan menyimak pembahasan kajian ta'liq, yaitu catatan tentang kitab Ba'dul Fawaid Al-Mustanbatah min Surati Yusuf, yaitu faedah-faedah yang beberapa faedah yang bisa dipetik dari kisah atau surat Yusuf, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Adapun kajian Mudir pada kesempatan atau pertemuan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Abdirrahman Sofyan Hafizahullah Ta'ala, asal Keraksaan Probolinggo, yang mana beliau merupakan salah satu pengasuh di Ma'had Al-I'tisam Bis-Sunnah Keraksaan Probolinggo. Bagi kaum muslimin atau ikhwah wal akhwat, bisa menyimak siaran ini secara daring langsung melalui website Radio Minhajul Athar atau channel Telegram Radio Minhajul Athar. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Abu Abdirrahman Sufyan Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materi berkaitan dengan Ba'dul Fawaid Al-Mustanbatah Min Surati Yusuf. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhal Ustaz.
3: Naam, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan dan merupakan amanah yang tidak ringan bagi kita. Kita berharap semoga ini bermanfaat untuk kita dan seluruh kaum muslimin, sebagaimana ini merupakan bagian dari al-ada yang penting untuk kita murojaah bersama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang pertama dari daras fawaidun mustanbatah min kisati Yusuf alaihi salam, Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Wahrani Hafidhahullah Ta'ala, beliau sebelum menyampaikan pembahasan, penting bagi kita untuk mendengar bagaimana beliau bersyukur memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah beliau sampaikan, memberikan kemudahan untuk bisa berada di negeri yang semoga Allah menjaganya ini. Dan beliau bersyukur karena bisa bertemu dengan para tulab yang beliau nilai alladzina yahrisuna ala ittiba'i rasulillahi wa sunnatihi. Yang beliau menilai tampak begitu bersemangat untuk ittiba li kitabillah wa sunnati rasulih. Berittiba, menerapkan ketentuan Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga hafidhullah ta'ala bersyukur kepada Allah dan memohon kepadanya Rabb pencipta Al-Arasy yang mulia. Kita didoakan agar menjadi orang-orang yang penuh keberkahan di mana saja kalian berada. Demikian Syekh menyatakan. Dan beliau juga mendoakan sebagaimana yang dikutipkan dari doa yang masyhur dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, agar kita dijadikan sebagai pribadi-pribadi yang apabila diberikan anugerah karunia pandai bersyukur, apabila terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan segera beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Demikian juga apabila ditimpa oleh musibah, hendaklah kita pandai bersabar kepadanya. Demikian juga beliau mendoakan agar hadirin kaum muslimin bisa menjadi orang-orang yang membuka berbagai pintu-pintu kebaikan serta menutup berbagai celah-celah keburukan. Bisa menjadi pribadi-pribadi yang menunjuki sekaligus terbimbing. Ini di antara beberapa doa yang beliau juga tidak lupa untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah negeri kita ini, negeri Indonesia. Beliau mendoakan agar para aparatur pemerintah kita dijaga oleh Allah dan Allah membimbing mereka serta memberikan rizki, mengaruniakan kepada mereka orang-orang dekat yang salihah, yang menunjukkan, yang mengarahkan, yang mengajak kepada berbagai kebaikan. Ini juga beliau berdoa untuk kebaikan negeri ini agar menjadi negeri yang aman, tentram. Demikian juga sebagaimana beliau berharap hal itu terjadi pula kepada seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Dan tak lupa beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih, syukur kepada para penyelenggara daurah Al-Muzani yang kelima ini, baik itu yang terlibat sebagai panitia, demikian juga peserta dari berbagai keadaan yang mereka berusaha untuk ikut mengambil saham menyukseskan daurah Al-Muzani yang kelima ini. Bahkan beliau mengutipkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana secara ringkas dinyatakan, "Tuba li abdin akhada bi inani farasihi fi sabilillah ash'atha." Demikian beruntung, pantas untuk mendapatkan kebaikan di jannah bagi seorang hamba yang dia tidak mempedulikan keadaan kondisi duniawinya, dia bersemangat untuk tetap di atas kuda tunggangannya, dia berjuang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ash'atha ra'suhu mughbirah qadamah. Saking tidak perhatiannya terhadap kondisi dunianya, bahkan acak-acakan rambutnya berdebu kedua kakinya. Dia tidak peduli apa yang akan diposisikan dari perintah komandan. In kana fil harasah, fakana fil harasah. Jika diminta untuk berjaga, maka dia akan menjadi seorang penjaga yang amanah. Nah, demikian juga ketika ditempatkan pada posisi-posisi yang lainnya. Bahkan beliau merincikan itu pada beberapa peran panitia yang begitu berguna satu sama lainnya, tidak mungkin bisa terpenuhi keseluruhan kepentingan dalam urusan yang begitu besar ini kecuali masing-masingnya menjalankan tugasnya. Pencetakan kitab, perekaman, demikian juga at-tantif, beliau sebutkan. Panitia yang berjuang keras untuk melakukan tugas membersihkan tempat-tempat termasuk menyiapkan air dan seterusnya, beliau sebutkan. Maka ini perlu untuk menjadi motivasi bagi kita para hadirin, ya, yang belum hadir tentu bukan tidak bisa mengambil saham dalam upaya perjuangan di jalan Allah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, nasrul ilmi min anwa'il jihad. Beliau menyebutkan ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk memberikan semangat kepada kita bahwasanya ini bagian jihad. Ambil bagian dan peran kita masing-masing. Orang tua yang akan memberangkatkan anaknya, berikan tasyji, motivasi. Demikian juga yang belum mampu berangkat tapi bisa membiayai, bantu. Nah, maka beliau kembali mengingatkan untuk kita semuanya benar-benar memperbaiki niat kita. Nah, baru kemudian beliau hafizahullah ta'ala mulai masuk kepada pembahasan yang terkait dengan materi yang dipelajari, yaitu risalah fawaid mustambatah min kisati Yusuf alaihi salam. Maka kita akan mencoba membaca sebagian di antara, ya, subhanallah, sekitar 6,5 halaman yang alhamdulillah sudah berhasil dibahas pada pertemuan pertama ini, sehingga mempertimbangkan waktunya juga kita akan pilih, ya, beberapa bagian saja yang mungkin bisa kita merojah. Pada bagian awal, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, setelah tahmidat, salawat kepada Nabi SAW, keluarga dan sahabat beliau, kemudian beliau menyatakan bahwasanya ini adalah beberapa faedah yang bisa dipetik dari kisah Yusuf alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, demikian juga salawat kepada seluruh para anbiya wal mursalin. Karena sesungguhnya Allah, kata beliau, telah mengkisahkan kisah Yusuf ini mabsutah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Hakim, maksud mabsutah adalah mufassalah, ya, cukup rinci. Tidak sebagaimana mungkin yang didengar oleh orang-orang di masa jahiliyah dari qila wa qal, dari kalam para kusos, tukang cerita yang tidak bisa mempertanggungjawabkan validitas ceritanya. Namun ketika kaum mukminin, diberikan pelajaran berharga dengan diturunkannya kisah Yusuf, ini adalah kisah yang demikian terperinci. Wa qala fi akhiriha laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Bahkan pada bagian akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menegaskan bahwasanya sungguh pada kisah-kisah mereka, kisah Nabi Yusuf alaihi salam, demikian juga kisah para anbiya wal mursalin dan orang-orang soleh yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari para umat sebelum kita, benar-benar terdapat ibrah, pelajaran yang berharga. Akan tapi pelajaran berharga itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat, orang-orang yang cerdas, yang bisa mengalahkan kepentingan-kepentingan duniawinya untuk kepentingan ukhrawi. Nah, demikian beliau sebutkan ibrah itu adalah hakikatnya adalah ma yu'tabaru bih, suatu pelajaran yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Wa yu'baru minhu ila ma'an, dan bisa mengantarkan orang yang membacanya, yang mendapatkannya, kepada berbagai makna berikutnya, yaitu berupa wa ahkamin nafi'ah, hukum-hukum yang bermanfaat, wa taujihatin ilal khairat, wa tahdhirin minal halakat, ya, hukum-hukum yang bermanfaat. Jadi orang yang sudah mendapatkan pelajaran berharga dari kisah kesabarannya, keilmuannya, kejujurannya Nabi Yusuf alaihissalam, maka ketika dia sendiri kemudian dituntut untuk menerapkannya dalam hukum keseharian, dia menerapkan pelajaran tersebut. Demikian juga ketika ada bimbingan-bimbingan untuk melakukan berbagai macam kebaikan, bimbingan untuk melakukan al-hilm, sebagaimana hilm Nabi Yusuf alaihissalam, tidak tergesa-gesa, membalas dendam, dijauhi sikap-sikap seperti itu. Bahkan tetap bersabar. Mendakwakan tauhid dimanapun keadaannya. Ini demikian juga dia benar-benar memperingatkan dari berbagai macam bahaya-bahaya, hal-hal yang membinasakan. Ini semuanya menjadi yang disebut sebagai al-ibrah. Orang itu sudah berhasil mendapatkan ibrah. Ya, dan ini semuanya pada qasasul anbiya. Demikian seharusnya seseorang bisa mendapatkan ibrah, karena Allah telah memberikan peluang untuk bisa memetik ibrah tersebut. Maka kisah Yusuf ini hakikatnya adalah ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran yang begitu banyak ragam dan variasinya. Bagi setiap orang yang man yas'al, yang meminta kepada Allah dengan jujur, dia meminta untuk ditunjuki ke jalan yang lurus, maka termasuk di antara lisan makolnya atau lisan halnya, hendaklah dia mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan jawaban-jawaban, solusi-solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Demikian juga pertanyaan orang yang bertanya tentang kisah Yusuf secara khusus. Ini adalah jawaban ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran. Padanya terdapat At-tanakulat min halin ila hal. Nah. Di dalam kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, terdapat perpindahan kondisi dari keadaan yang satu menuju keadaan yang lainnya. Ya, ini terkadang berupa ujian, cobaan. Kemudian ketika lulus dari ujian tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengganti keadaan tersebut dengan pertolongan dan kejayaan. Ini merupakan pelajaran bagi siapapun yang hidup di dunia. Mereka akan mengalami at-tanakulat ini. Siapapun yang hendak mengubah keadaan yang dia rasakan tidak nyaman baginya, dia harus menjalani apa yang telah Allah terangkan dari pelajaran yang telah disebutkan dalam kisah surah Yusuf. Nah, ini secara ringkas yang beliau gambarkan pada bagian muqaddimah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian masuk pada pembahasan faedah yang pertama, yaitu yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala Syekh Sa'di. Qala fa min fawaidi hadhihi surah anna fiha usulan li ilmi ta'birir ru'ya. Yang pertama, bahwa pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini terdapat kaidah-kaidah dasar untuk memahami ilmu ta'birur ru'ya. Bagaimana menerjemahkan, memahami apa yang ada pada mimpi seseorang. Nah, karena sesungguhnya ilmu ta'bir ru'ya ini sendiri sebetulnya merupakan ilmu yang dikatakan oleh beliau ilmun azimun muhim. Sebetulnya adalah ilmu yang penting. Karena memang terkhusus ketika itu ada pada anbiya wal mursalin, ini adalah tanda kenabian. Ketika itu ada kepada orang yang soleh dan bertakwa, ini bisa menjadi bagian dari penjelasan-penjelasan ilmiah. Sementara dasarnya adalah mabnahu ala husnil fahmi wal uburi minal alfadhi wal mahsusati wal ma'nawiyat aw ma yunasibuha bihasbi halir ra'i wa bihasbil waqti wal hal al muta'alliqah bir ru'ya. Jadi dasarnya bukan wahyu, itu sebetulnya adalah ilham dari Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadi pemahaman yang baik kemudian. Ya, tentunya pemahaman yang baik tidak akan mungkin ada kepada orang-orang yang tidak menjalankan ketentuan syariat. Ilmu ta'bir ru'ya tidak bisa diambil dari sufiyah. Tidak bisa diambil dari ahlul khurafat. Ya. Namun diambil dari orang-orang yang Allah berikan ilham, ilmu karena ketakwaannya. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Karena ini adalah talazum. Orang yang bertakwa Allah berikan ilmu. Terkadang ilmu itu diambil dari sanad. Terkadang itu dari pemahaman. Terkadang dari ilham. Ini termasuk ketika ta'bir ru'ya husnul faham. Wal ubur bil minal alfad wal mahsusat wal ma'nawiyat. Ya. Dan bagaimana mengungkapkan berbagai macam lafaz yang mungkin terdengar ketika dia bermimpi atau orang lain bermimpi. Demikian juga perkara-perkara yang dirasakan, apa yang dirasakan ketika bermimpi itu. Bisa yang apa yang diindra, dilihat, disentuh, ya. Ataupun hal-hal abstrak yang didapati dari mimpi itu. Dan hal-hal yang sesuai dengan hal tersebut. Ini sangat bergantung juga, selain orang yang akan mentakbirnya, juga sangat tergantung hal ar-ra'i, orang yang mengalami mimpi itu. Nah, kalau orangnya itu jujur, menyampaikan tidak menambahi atau tidak mengurangi, dia jujur, kemudian bertemu dengan orang yang menakbirkan dari kalangan salihin, ahli tauhid, al-muttabi' di sunnah al-anbiya wal-mursalin, maka ini terpenuhi syarat-syarat bisa mendapatkan makna yang sahih. Demikian juga bihasbil waqt wal hal, tergantung kondisi waktu dan kondisinya, situasinya yang al-muta'alliqah birru'ya, yang berkaitan dengan mimpi tersebut. Sesuatu hal di masa tertentu belum tentu sama-sama dianggap baik ketika sudah lintas waktu atau lintas tempat. Nah, di pepatah kita ada lain ladang, lain ilalang. Kadang-kadang ada beberapa tindak tanduk yang untuk suatu tempat itu kurang pas, di tempat lainnya dianggap baik. Maka di mana dia mengalami mimpi ini sangat juga terkait dengan ini. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan kaidah al-adah muhakkamah. Ya. Orang yang menganggap bahwasanya sesuatu itu salah, di mana dia menganggap salah? Demikian juga waktunya. Maka ini semuanya sangat bergantung pemahaman alim yang menakbirkan, ya, yang tergambar padanya surah permasalahan secara jujur. Ini digambarkan dalam kisah Yusuf alaihissalam. Yang itu terjadi. Bagaimana? Yang pertama, beliau bermimpi sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di akhir kisah, ketika dipertemukan kembali dengan keluarganya, beliau menafsirkan bahwasanya ini adalah tafsirnya mimpiku yang awal. Demikian juga disebutkan mimpinya dua pemuda yang menemani beliau di penjara. Yang satu jujur, maka disampaikan sesuai dengan apa yang ditakbirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari berita yang digambarkan itu. Yang kedua, yataraddud. Ya, dia kemudian merevisi. Dan memang dia revisi karena yang disampaikan dari gambaran yang jujur sebelumnya itu dianggap merugikan bagi dia. Maka ini sangat tergantung antara kejujuran orang yang menyampaikan isi ru'yah tersebut. Demikian juga ru'yah Malik. Ya, sang raja yang kemudian minta bantuan Nabi Yusuf untuk menakbirkannya. Ini menjadi usul terkait dengan ilmu ta'birur ru'ya ini. Kemudian beliau juga rahimahullah ta'ala al-mu'allif juga menyebutkan beberapa jenis ru'ya, beberapa jenis mimpi. Ada yang diistilahkan dengan ru'ya as-sahihah, ya, mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu sendiri dari penjelasan berikutnya, pada bagian-bagian berikutnya itu kemudian kita fahami itu terbagi menjadi dua. Ya. Ru'ya, mimpi yang benar itu bisa berupa mimpi ala haqiqatihi. Ya. Benar sesuai kenyataan yang persis dilihat dalam mimpi itu. Ya. Mimpi untuk bisa mendapat tambahan ilmu, belajar kepada syekh. Ternyata dia benar-benar bisa bertemu dengan syekh itu dan bisa mendapatkan tambahan ilmu dari syekh tersebut. Hakiki ini. Terkadang juga wa yakunu ta'biruhu, ya, bukan hakiki tapi membutuhkan penafsiran. Ya. Nah, ini. Yang ini yang disebutkan dalam kisah Yusuf alaihissalam itu kebanyakannya dalam konteks ini. Nah, sementara jenis yang kedua, yang sebaliknya, yaitu mimpi yang batilah. Mimpi yang batilah. Nah, mimpi yang batilah ini disebut sebagai al-ghathu ahlam. Ya. Isi mimpi yang kacau. Tidak bisa dipelajari tafsirnya. Tidak ada takwilnya. Ini. Ini apanya sudah adzan ya?
4: Naam, Ustaz.
3: Ya. Jadi talkhisnya dua jenis mimpi itu yang dijelaskan pada bagian ini, demikian juga usul takbir, dan kemudian dirinci bagian per bagian itu dan didapatkan pelajaran-pelajaran dari mimpi-mimpi tersebut. Namun qadarullah kita belum sampai bisa memurojaah bagian-bagian lebih lanjut yang telah sebetulnya disampaikan dalam pelajaran dars tadi pagi bersama Syekh Al-Muhadir Hafidhullah Ta'ala. Nah, mungkin ini dari kami, walaupun belum tuntas, semoga ada bagian-bagian manfaat yang bisa bisa diambil bersama. Nah, kita mohon maaf atas keterbatasannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan Hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau sampaikan fawaid-fawaid, faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang telah kita dengarkan bersama dari Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizahullah. Semoga ini semua menjadi pemberat timbangan amalan beliau kelak pada hari kiamat kelak. Amin, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Ustaz serta keluarga dan seluruh anak-anak beliau.
3: Amin, amin.
2: Kepada para pendengar sekalian, kami mohon maaf sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi bahwasanya tidak semua faedah bisa disampaikan pada kesempatan memang yang singkat ini, sehingga mungkin harapannya nanti bisa dimurojaah sendiri ketika audio telah kami publis di channel resmi Doro Imam Al-Muzani di channel Telegram. Demikian mungkin acara kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kekurangan yang ada, dan kami himbau kepada para pendengar sekalian bahwasanya acara Mudir insya Allah masih akan terus berlanjut. Insya Allah besok pagi akan berlanjut dengan pembahasan yang sama, yaitu Fawaid Mustanbathah min Kisati Yusuf alaihi salam. Demikian, saya Muammar Purwandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini atau di petang hari ini kita bertemu kembali dalam acara Mudir, yaitu Murojaah Durus Interaktif, yang mana ini merupakan rangkaian dari Daurah Imam Al-Muzani yang kelima sebagai bentuk murojaah atau penguatan materi yang telah didapatkan dari durus-durus yang disampaikan oleh para masyayikh di halaqoh-halaqoh yang telah berlalu. Ya, di malam hari ini kita akan memurojaah dari risalah Fawaid Mustanbathah min Qissati Yusuf yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizahullahu Ta'ala, yang mana yang akan kita murojaah di sore hari ini, petang hari ini adalah dari daras pertemuan yang ke-9, demikian Ustaz.
4: Nah, 9.
1: Ya, dari sini, dari studio Radio Minhajul Athar, saya Abdurrahman Aufi yang akan menemani Anda semua dalam acara Mudir di malam hari ini, dan bersama kita juga ada Al-Ustaz Abu Thariq Faiz Hafizahullahu Ta'ala yang akan mendampingi kita untuk murojaah bersama di malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita menyapa dulu Al-Ustaz Abu Thariq Faiz. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini?
4: Alhamdulillah khair. Alhamdulillah.
1: Untuk perjalanan daurah ini dari awal sampai di hari ini lancar?
4: Alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah lancar. Gak ada kendala mungkin ya?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya. Karena mungkin waktu yang singkat antara maghrib dan isya ini, Ustaz,
4: nah,
1: sebaiknya kita langsung mulai bagaimana?
4: Nah, tafadhal.
1: Tafadhal, bisa dimulai.
4: Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baik, pada kesempatan malam yang mulia kali ini, insyaAllah kita akan bersama-sama memuraja'ah, mengulang kembali apa yang telah kita pelajari, dengarkan bersama dari penjelasan Syekh Abdul Hakim Dahhaz Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala dari materi kitab Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf alaihi salam karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana kita akan memurojaah pertemuan ke-9 gitu ya. Nah, yaitu pada faidah yang ke-26. Nah. Baik, pada faidah yang ke-26 di sini kita baca matannya sedikit-sedikit ya. Nah. Baik, di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wa minha annallaha yabtali anbiya'ahu wa asfiya'ahu bisyiddati warraha." Nah, ini faidah yang ke-26 di antara faidah yang beliau istinbat, beliau ambil, beliau petik dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang ke-26, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji para nabinya serta hamba-hamba pilihannya bisyiddah warraha, dengan kesulitan warraha dan kemudahan, wasurur wal huzn, dan juga dengan kebahagiaan dan kesedihan, kemudahan dan kesulitan. Untuk apa itu semua Allah Subhanahu wa taala menguji yang demikian itu? Kata Syekh rahimahullah, liyastakhrija minhum ubudiyatahu fil halain. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk Allah mengeluarkan dari mereka, yakni dari hamba-hambanya tadi yang beliau, yang Allah uji, agar mengeluarkan ubudiyah, penghambaannya, di dua keadaan, yaitu ketika keadaan sulit dan juga keadaan yang nyaman, keadaan yang mudah. Bisyukri indar rakha, beliau mengatakan, yaitu saat keadaannya lapang, maka Allah mengujinya dengan kelapangan itu. Agar apa? Agar hambanya bersyukur. Wasabri indas syiddah, dan juga dengan keadaan sulit. Walbala, dengan tertimpa musibah. Untuk apa? Agar hambanya bersabar. Nah, jika seorang hamba melakukan keduanya, kata Syekh rahimahullah, fatatimmu alaihim bidzalikan na'ma. Maka dengan hal itu sempurnalah karunia Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Yaitu sebagaimana yang terjadi, Allah menguji Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, wa kadzalika ghairahum min anbiya'ihi wa asfiya'ihi, dan begitu pula orang lain dari kalangan para anbiya, para nabi, serta orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, di antara yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Hakim Hafizahullah terkait poin ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan poin ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian, yakni para manusia, bisyarri, dengan kejelekan, wal khairi, dan juga kebaikan, fitnah, sebagai ujian, yakni ujian bagi kalian. Maka kata Syekh rahimahullah, dalam dua keadaan ini kita harus kembali kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Nahmadullaha 'alal bala'i sabiran. Kita harus memuji Allah ketika tertimpa musibah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Kemudian wa nahmaduhu 'alas sarra'i syakiran, dan kita juga memuji Allah tatkala kemudahan, kelapangan menimpa kita, dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersyukur. Nah. Kemudian Syekh Hafizahullah juga menjelaskan poin-poin, beberapa poin tambahan, kita ambil beberapa saja karena waktunya mungkin terbatas. Baik, di antara yang beliau sebutkan adalah bahwasanya kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji para nabinya. Meskipun di sini kisahnya tentang Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam, namun Allah menguji semua para nabinya. Bahkan Nabi Muhammad, orang atau manusia yang terbaik sekalipun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali ujian. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak laki-laki. Beliau pernah istrinya melahirkan anak laki-laki, namun semuanya meninggal ketika masih kecil, bahkan ada yang masih bayi meninggalnya. Begitu pula beliau diuji, putri-putrinya meninggal sebelum beliau, dan ini ujian yang sangat berat bagi orang tua melihat putra atau putrinya meninggal, ya, menyaksikan kematian anak-anak. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi orang tua. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha, seorang saja yang wafat setelah ayahnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ujian-ujian yang lain, ketika perang Uhud, beliau terkena serangan orang kafir hingga gigi gerahamnya patah. Kemudian beliau juga diuji dengan kefakiran, bahkan terkadang beliau tidak mendapatkan makanan apapun di rumahnya. Bahkan terkadang ada tamu yang datang, beliau tidak memiliki apapun untuk dihidangkan sebagai jamuan untuk tamunya. Nah, bahkan beliau sampai meminta tolong kepada para sahabat, ya, barang siapa yang bisa menjamu tamu-tamu itu tadi. Intinya apa? Intinya adalah orang-orang yang Allah pilih, ya, baik itu para nabi dan juga orang-orang yang Allah pilih lainnya, pasti akan ditimpa cobaan, baik itu, ya, cobaan yang berupa kelapangan, ya, ketentraman, kemudahan, ataupun jenis yang lainnya, yaitu ujian berupa kesulitan, nah, ataupun musibah. Nah, namun Asy-Syaikh Hafizahullah menjelaskan bahwasanya seorang mukmin, nah, ketika ditimpa atau mengalami dua keadaan ini, nah, maka jika dia bisa mengeluarkan ubudiyah, penghambaannya kepada Allah dengan baik, maka dia akan mendapatkan al-fawz, akan mendapatkan kemenangan di dua keadaan, baik itu keadaan yang sulit ataupun keadaan yang mudah. Sebagaimana beliau menyebutkan sebuah hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra'u in asabathu sarra'u syakar fa kana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua perkaranya itu baik. Nah, jika dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, dia akan bersyukur dan itu kebaikan baginya dan itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesulitan, dia akan bersabar dan itu juga baik baginya. Nah, intinya para pendengar sekalian, poin yang ke-26 ini atau faedah yang ke-26 ini adalah sesungguhnya Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang terpilih. Maka sikap kita adalah ketika mendapatkan kelapangan, kita harus bersyukur, dan ketika mendapatkan kesulitan, kita harus bersabar. Nah, lalu kemudian poin yang berikutnya, poin yang faedah yang ke-27, Asy-Syaikh rahimahullah, As-Sa'di rahimahullah mengatakan, jawazu ikhbaril insani bima yajid wa ma huwa fihi min maradin aw faqrin aw ghairihima ala ghairi wajhi tasakhuti. Ya, di antara faedahnya, kata Sa'al Mu'allif rahimahullah, bolehnya seorang manusia, seorang muslim tentunya di sini, bolehnya seseorang memberitahu apa yang dia alami. Wa ma huwa fihi, dan apa yang menimpanya berupa penyakit, ataupun kefakiran, kemiskinan, ataupun keadaan-keadaan yang lain. Ala ghairi wajhi tasakhut. Tapi dia mengabarkannya, dia memberitahunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ala ghairi wajhi tasakhut. Bukan karena marah, bukan karena tidak rela dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sebagaimana yang terjadi di cerita Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu ketika saudara-saudara beliau mengatakan massana wa ahlana dhur, ya, wahai al-aziz, ya, mereka mengajak bicara Nabi Yusuf alaihi salam, wahai al-aziz, yang ketika itu mereka tidak mengenali beliau, wahai al-aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesulitan. Nah, maka ini bentuk memberitahu tentang musibah yang sedang menimpa mereka. Wa aqarrahum Yusuf ala dhalik, kata Asy-Syaikh rahimahullah, dan Nabi Yusuf menyepakati hal itu. Yakni beliau tidak menyalahkan, tidak melarang, artinya apa? Artinya itu boleh. Nah, maka kata Syekh Abdul Hakim hafizahullah, bahwasanya terkait poin ini, maka seorang muslim sebenarnya boleh untuk mengabarkan, memberitahu orang lain tentang apa yang dia alami. Tapi kata beliau, misalkan seseorang tertimpa sakit, maka kata beliau, kalau bisa kita tidak menceritakan kepada orang lain, maka sebaiknya jangan diceritakan, kata Syekh Hafizullah demikian. Jika kita bisa mampu untuk

memberitahu orang yang menjenguknya, saya sakit, mengalami sakit, demikian dan demikian. Untuk apa? Bukan untuk mengeluh, bukan untuk berkeluh kesah, tapi apa? Agar ketika kita bercerita, maka orang yang menjenguk kita tadi mendoakan kita. Sebagaimana yang kita tahu semua, kalau orang menjenguk orang sakit, pasti nanti dia akan mendoakan lah, ba'sa tahurun insyaallah misalkan, atau doa-doa yang lainnya. Nah, maka di sana sekali lagi ada hajah, ada kebutuhan, maka dia boleh menceritakan. Agar apa? Agar dia didoakan oleh orang lain. Nah, atau kata Syekh Hafizahullah juga, boleh dia menceritakan sakitnya, tapi kapan? Saat atau ketika setelah sembuh dari sakitnya. Nah, maka dia boleh menceritakan apa yang telah dia alami. Dulu saya sakit demikian, walhamdulillah sekarang sudah sembuh misalkan. Maka ini boleh. Kenapa? Karena min babit tahadduts bin ni'mah. Karena ini masuk dalam bab memberitahukan, menceritakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dulu saya sakit begini, walhamdulillah sekarang sudah sembuh misalkan. Apalagi kalau dia ada manfaatnya karena saya berobat demikian dan demikian misalkan. Nah, sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nah, tayib ini poin yang ke-27. Intinya kita pada asalnya, nah, kita tidak boleh berkeluh kesah. Nah, tapi kita boleh memberitahu kepada orang lain tentang apa yang kita alami jika memang ada kebutuhan. Nah, tayib, kita beralih kepada faedah yang berikutnya sekarang, yaitu faedah yang ke-28. Tayib, kita baca kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa minha fadilatut taqwa was-sabr wa anna kulla khairin fid dunya wal akhirati famin atharihima. Di antara faedahnya kata beliau, keutamaan takwa dan kesabaran, dan bahwasanya semua kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat, famin atharimihima, itu merupakan buah dari keduanya, yakni buah dari ketakwaan dan kesabaran. Nah, dari mana Asy-Syaikh rahimahullah mengambil hal ini? Beliau mengambil dari firman Allah, qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya, qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka ini adalah ayat yang menjadi syahid akan hal ini, bahwasanya ketakwaan dan kesabaran ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Lalu kemudian Asy-Syaikh rahimahullah juga menyebutkan beberapa poin yang terkait hal ini, yaitu bahwasanya seseorang juga boleh, ya, seorang hamba boleh memberitahu kepada orang lain tentang dirinya bahwasanya dia itu bertakwa, dia itu bersabar. Tapi ada syaratnya. Kapan itu? Idza kana shidqan wa fi dzalika maslahatun min babit tahadduthi bi ni'matillah. Kapan dia boleh mengatakan hal itu? Jika idza kana shidqan, yang pertama, jika dia jujur, memang benar-benar bertakwa. Jika dia jujur, memang benar-benar bersabar. Lalu yang kemudian syarat yang kedua, wa fi dzalika maslahatun, dan harus ada maslahatnya. Untuk apa dia mengatakan hal itu? Kalau ada maslahatnya, dia boleh melakukannya. Dan ini termasuk dalam min babit tahadduts bi ni'matillah. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk apa? Min babit tahadduts, untuk memberitahukan kepada orang lain tentang nikmat Allah yang telah dia terima. Nah, maka dia boleh. Nah. Lalu kemudian poin yang diantara yang Syekh rahimahullah sebutkan, yaitu tentang seorang hamba, nah, ketika dia mengalami hal-hal yang memudahkan baginya, ketika dia mengalami kehidupan yang sejahtera, nah, dia mengalami kebahagiaan, maka sebaiknya hendaknya dia senantiasa mengingat. Mengingat akan apa? Mengingat keadaan tatkala dulu dia masih sulit. Nah, tatkala dulu dia masih sulit, karena kebanyakan manusia kan demikian. Awalnya mungkin ekonominya sulit, lama-lama Allah mudahkan baginya. Dulu dia lama nggak punya anak, kemudian Allah berikan rezeki anak kepadanya dan rezeki-rezeki yang lainnya. Ya, kebanyakan manusia demikian. Awalnya keadaannya sulit, lalu kemudian menjadi mudah. Nah, kata Asy-Syaikh rahimahullah, hendaknya yang seperti ini dia senantiasa mengingat akan keadaan.

0: keadaan sulit yang pernah dia alami. Nah, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam, beliau mengatakan, "Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi." Kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Waqad ahsana bi, dan sungguh Allah Rabbku telah berbuat baik kepadaku tatkala Allah mengeluarkanku dari asijen, dari penjara, wajah abikum, dan mendatangkan kalian min al-badwi, dari al-badwi yakni pedalaman, dusun, atau bahasa kita dari kampung." Nah, didatangkan ke kota. Nah, dari sinilah kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mengambil poin ini, bahwasanya seseorang itu hendaknya senantiasa mengingat keadaan sulit yang dulu pernah dia alami. Nah, kenapa? Kata beliau menyebutkan tujuannya, liyazdada syukruhu wa thana'uhu 'ala Allah. Untuk apa dia senantiasa mengingat-ingat keadaan yang sulit dulu? Untuk apa? Agar senantiasa bertambah rasa syukurnya, ya, dan puja dan pujinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mengingat, dulu saya sulit, sekarang mudah, walhamdulillah. Ya. Seperti tadi kisahnya Nabi Yusuf, beliau mengatakan hal itu kapan? Saat Allah telah menjadikan Al-Aziz. Ya. Saat Allah telah menjadikan Nabi Yusuf sebagai bendahara di negeri Mesir, memiliki kedudukan yang mulia, ya, sudah memiliki kehidupan yang mudah. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan banyak sekali cobaan, ya, yang dimasukkan ke sumur sama saudaranya, yang dijual sebagai budak, belum lagi yang dipenjara, belum lagi digoda oleh banyak wanita dan seterusnya. Nah, maka inilah beberapa poin dari faedah yang ke-28. Nah, baik, kita beralih langsung pada poin yang berikutnya atau faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang ke-29. Nah, Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, "Annahu yanbaghi lil 'abdi an yatadarra'a ila Allah da'iman fi tathbiti imanihi wa ya'mal al asbaba lidzalika." Asy-Syaikh rahimahullah berkata bahwasanya seorang hamba seharusnya senantiasa at-tadarru', senantiasa berdoa memohon kepada Allah da'iman, senantiasa selalu. Fitathbiti imanihi, untuk apa? Agar Allah, ya, memantapkan keimanannya, meneguhkan dia di atas keimanan. Wa ya'mal al asbab lidzalik, dan hendaknya dia juga apa? Menempuh usaha untuk hal itu. Nah, jadi enggak cuma doa tapi juga berusaha. Nah, dari mana Asy-Syaikh rahimahullah mengambil faedah ini, yaitu dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam saat beliau mengatakan sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Saat Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Rabbi, wahai Rabbku, sungguh engkau telah memberiku, ya, minal mulk, kerajaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, kekuasaan, serta mengajarkan kepadaku ta'wil al-hadith, tafsir mimpi, fatiras samawati wal ard, engkau adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, engkaulah waliku di dunia dan di akhirat." Nah, berikutnya Nabi Yusuf mengatakan, "Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin," maka wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Nah, ini ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau tetap berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan beliau di atas agama Islam, di atas keimanan. Nah, dan sebenarnya kata Syekh Abdul Hakim hafizahullah, beliau menjelaskan bahwasanya hal ini bukan hanya terjadi pada Nabi Yusuf, tapi pada para anbiya semuanya demikian. Di antara contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika beliau berdoa kepada Allah, "Wajnubni wabaniya an na'budal asnam." Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wajnubni, jauhkanlah aku, wabaniya, serta anak keturunanku, an na'budal asnam, agar kami tidak beribadah, menyembah berhala-berhala." Nah, begitu pula ketika beliau berdoa, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak," wahai Rabb kami, jadikanlah kami, yakni Nabi Ibrahim dan ketika itu bersama Nabi Ismail, ya, muslimain, dua orang muslim yang berserah diri kepada engkau, dan dari anak keturunan kami, umat muslimah, umat yang muslim berserah diri kepada engkau. Nah, dan begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang paling agung, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ummu Salamah, salah seorang ummahatul mukminin, istri beliau. Beliau mengatakan bahwasanya kana akthar, doa yang paling sering, paling banyak diucapkan oleh Nabi adalah apa? Doa Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, maka demikianlah para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar diteguhkan di atas keimanan. Jangankan kita, para nabi saja, mereka takut tergelincir, mereka takut agar berpaling dari keimanan, maka apalagi kita. Nah, baik, kita beralih pada faedah yang berikutnya, yang ke-30. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, wa minha ma manallahu bihi ala Yusufa min husni afwihi an ikhwatihi. Dan di antara faedahnya, kata beliau rahimahullah, ma manallah, apa yang Allah karuniakan kepada Nabi Yusuf, berupa apa? Min husni afwihi, berupa sifat memaafkan yang sangat indah, sangat baik, ya, di mana beliau memaafkan saudara-saudaranya. Nah, kata Asy-Syaikh ya, Abdul Hakim hafizahullahu ta'ala, inilah memaafkan Nabi Yusuf alaihi salam, memaafkan saudara-saudaranya, inilah yang disebut dengan as-safhul jamil, ya, sebagaimana dalam Al-Quran fasfahi safhal jamil, ya, maka ini yang disebut dengan as-safhul jamil, sifat memaafkan yang indah, yaitu apa? Wahuwa, kata beliau, ayya'fu wa la yuthrib, kata beliau, yaitu ketika seorang muslim itu memaafkan dan dia tidak mencela orang yang telah berbuat salah kepadanya, dan juga tidak mengingat-ingat kesalahan yang telah dia lakukan kepadanya. Dan ini senada dengan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepadanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hakim bahwasanya para ulama menyebutkan saudara-saudara Nabi Yusuf ini telah berbuat salah sebanyak 40 dosa kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kita lihat, tatkala mereka datang kepada Nabi Yusuf alaihi salam, mereka datang sebanyak 4 kali. Tapi di setiap kali pertemuan itu, Nabi Yusuf alaihi salam senantiasa berbuat baik kepada mereka. Enggak pernah sekalipun beliau membalas, mengingat-ingat, padahal beliau mampu untuk membalas, katanya ketika itu beliau sudah memiliki kedudukan. Nah, bayangkan 40 dosa semuanya dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan beliau tidak pernah mengungkit-ungkit lagi. Bahkan kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wali ajli hadha qala, oleh karenanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika berbicara kepada saudara-saudaranya, beliau mengatakan min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Beliau menggunakan ungkapan apa? Setelah syaitan ya, merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Yakni beliau mengatakan seakan-akan yang salah itu setan. Yakni beliau tidak mengatakan saudara-saudaranya salah. Nah, beliau tidak mengatakan saudara-saudaranya yang salah. Begitu pula ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan id akhrajani minasijin, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanku dari penjara. Beliau tidak sekalipun menyinggung mengeluarkanku dari sumur. Kenapa? Karena itu apa? Bisa menyinggung perasaan saudara-saudaranya, bisa membuat sakit, membuat sedih saudara-saudaranya yang telah ketika itu telah bertaubat. Makanya beliau sekalipun tidak pernah menyinggung masalah itu, dan itulah memaafkan yang sempurna. Nah, tapi berikutnya yang terakhir insyaallah, ya, karena waktu sudah habis ini ya. Nah, tapi faedah yang terakhir insyaallah, Syaikh rahimahullah mengatakan, wa minha ma fi hadhil qissatil azimah minal barahini ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang lainnya diantaranya adalah, apa yang terdapat pada kisah Nabi Yusuf ini, kisah yang sangat agung ini, berupa al-barahin, berupa bukti-bukti yang jelas atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu ya? Bagaimana mungkin kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisahnya Nabi Yusuf yang jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi tidak mengetahuinya sebelumnya. Begitu pula orang-orang Quraisy tidak mengetahui akan kisah itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah wahyukan kepadanya beliau, beliau menceritakannya persis seperti apa kejadiannya. Nah, padahal beliau tidak bisa membaca, beliau tidak pernah membaca kitab-kitab umat sebelumnya karena beliau tidak bisa membaca. Seorang Nabi yang ummi, beliau juga tidak pernah bergaul, duduk bersama orang-orang yang mengerti kitab-kitab itu, juga pun tidak pernah belajar. In huwa illa wahyun an awhallahu ilaihi, kata Asy-Syaikh rahimahullah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Nah, maka ini merupakan bukti di antara sekian banyak bukti yang nyata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau bukan wahyu, kalau bukan seorang nabi yang mendapatkan wahyu, enggak mungkin beliau bisa menceritakan kisah-kisah ini begitu detail, begitu persis seperti apa kejadiannya. Nah, baik, demikianlah beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, yaitu terkait pertemuan ke-9. Tapi mudah-mudahan apa yang kita murojaah pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Ya, demikianlah para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Kita telah selesai dari mendengarkan atau mengikuti acara Mudir di malam hari ini, Murojaah Durus Interaktif dari Fawaid Mustambathah min Qissati Yusuf. Banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari dars-dars yang telah disampaikan oleh para masyayikh. Namun tak lupa pula di sana kita juga merasa terbantu dengan adanya acara Mudir ini. Di sana kita juga dapat meraih atau meraup banyak faedah darinya. Oleh karenanya kita ucapkan kepada Al-Ustadz Abu Thariq Faiz, jazakumullahu khairan ahsanal jazak.
0: Wa antum jazakumullahu khairan kathiran, masyaAllah.
1: Ya, di penghujung acara ini, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, dari faedah-faedah yang kita dapatkan tadi, jangan lupa ditulis tentunya, kemudian disimpan, dan yang terakhir, karena itu ilmu, maka diamalkan. Demikian para pendengar setia Radio Minhajul Athar, sampai di sini acara kita di malam hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang diberkahi ini insyaallah kita akan kembali lagi di acara Mudir, Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Ya, bersama asatidah-asatidah di pondok-pondok salafi yang ada. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kedatangan salah satu ustadz yang berada di Jawa Timur. Mungkin agar kita bisa mengenal lebih dekat, kita akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz, ini mungkin kita biar lebih istilahnya, kalau ada kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang.
3: Ya.
2: Mungkin Ustaz bisa sedikit memperkenalkan diri kepada kita, Ustaz. Ustaz berasal dari mana mungkin, atau yang semisalnya, tafadhol.
3: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, ana Qasim Abu Muhammad dari Kraksan Probolinggo.
2: Nah.
1: Ustaz asli, memang asli dari
3: Ana kesini. Asli Probolinggo, Kecamatan Maron.
1: Masya Allah.
3: Nah.
1: Iya. Di sini berarti narasumber kita adalah Ustaz Qosim Abu Muhammad, yang di mana beliau menjadi salah satu asatidah di Ma'had Al-Iktisam di daerah Keraksaan Probolinggo. Ya, para pendengar sekalian, kita akan langsung memulai. Tapi sebelum itu, hendaknya kita sama-sama bersiap untuk menyimak dengan lebih dalam, melengkapi faedah yang mungkin terlewat, atau bisa jadi ini sebagai bentuk ilmu baru yang bagi para pendengar sekalian dan juga kita semua belum pernah mendengarnya. Jadi catat baik-baik, simak baik-baik, kita akan mendengar bersama. Tafadhol Ustaz, mungkin bisa mulai nyampaikan ke kami.
3: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Fa innal ahsanal kalam kalamullah ta'ala wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita akan menyampaikan beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizallahu taala. Kita akan menyebutkan dari fasal yang keempat, pembahasan yang keempat, di mana fasal yang keempat ini ada 5 faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah. Sebelum beliau memberikan penjelasan, beliau memberikan faedah kepada kita tentang makna sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Faedah dari muqaddimah khutbatul hajah, bahwa as-salah ala nabi itu adalah zikrullahi linabihi fil mala'il a'la wassana alaih. Jadi as-salah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, bermakna Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Dan makna sayyidina atau sayyiduna ini adalah permasalahan yang muttafaqun alaih. Tidak ada perselisihan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid. Naam. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Apabila umat, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik secara itlak, maka menunjukkan bahwa sebaik-baik nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah sayyid. Naam. Fa barakallahu fikum. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan kitab dari kitab Fawaid Mustanbathah min Qissati Yusuf alaihissalam, dari pertemuan yang keenam, di mana pertemuan yang keenam ini membahas satu fasal, yakni faslur rabi, pembahasan yang keempat, di mana fasal yang keempat ini dimulai dari faedah yang ke-9. Berkata Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, wa minha annal ikhlasa lillahi ta'ala akbarul asbabi lihusuli kulli khairin wa intifa'i kulli syar. Faedah yang ke-9, sesungguhnya ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terbesar untuk meraih segala kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Maka keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang terbesar, sebab yang utama untuk meraih segala kebaikan, keutamaan, dan dijauhkan dari berbagai keburukan. Dan ini adalah tujuan kita sebagai hamba untuk meraih keutamaan, meraih kebaikan, dijauhkan dari berbagai keburukan. Dan ikhlas dari khulus, yakni memurnikan dari safa, yakni memurnikan hati, memurnikan amalan, tidak menginginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan perkara-perkara dunia, sum'ah, riya, ketenaran, kedudukan, pujian, tidak menginginkan kepentingan-kepentingan dunia, tidak khawatir dengan celaan. Semuanya tujuannya adalah ingin meraih wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna ikhlas. Maka penting kita memahami makna ikhlas agar kita benar-benar bisa merealisasikan tujuan hidup kita untuk benar-benar mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan ayat yang menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kita senantiasa ikhlas. Di antaranya adalah ala lillahi dinul khalis dalam surat Az-Zumar. Bukankah agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Bukankah agama yang murni, yang lurus, mengesakan Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan juga dalam ayat yang lainnya, inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Anbiya. Dan tidaklah mereka diperintah, ini seluruh manusia, tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang lainnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan dia memurnikan, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lainnya, wa nahnu lahu mukhlishun, dan kami benar-benar mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat yang beliau sebutkan, juga di antaranya qala aslamtu li rabbil alamin, aku benar-benar menyerahkan diri, tunduk kepada Rabb semesta alam, menundukkan diri kepada pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Fa barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ahsanu di sini bermakna ikhlas, puncak dari kebaikan, maka dia akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, waziyadah, dan tambahan, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fikum, iblis laknatullahi alaih tidak akan bisa memalingkan manusia ketika dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan bagi orang yang ikhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah dari orang-orang yang ikhlas, yang tidak bisa dipalingkan. Fa barakallahu fikum, dan juga ayat yang lainnya yang menunjukkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Qauluhu Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fikum, dalam Al-Qur'an penyebutan tauhid kadang berisi perintah, kadang larangan, kadang balasan bagi orang-orang yang ikhlas di dunia dan di akhirat. Kadang juga penyebutan akibat bagi orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Maka beliau memberikan kesimpulan, fal Qur'anu min awwalihi ila akhirihi kullihi fil ikhlas. Maka Al-Qur'an dari awal dan akhirnya seluruhnya berkaitan tentang permasalahan ikhlas. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perintah dan larangan, menyebutkan para aulia dengan keikhlasannya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Dan juga dalam Al-Qur'an disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan azab bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan diiringi dengan niat. Setiap amalan diiringi disertai dengan niat, dan setiap jiwa, setiap hamba akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisinya, dan barang siapa yang terjatuh kepada tujuan-tujuan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan, bahkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fikum, maka keikhlasan adalah sebab terbesar dan perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita dijauhkan dari berbagai keburukan, sebab terbesar kita mendapatkan segala kebaikan. Maka Yusuf alaihissalam, beliau diselamatkan dari segala keburukan, dari segala kejerekan, disebabkan karena beliau adalah orang-orang yang, atau beliau adalah seorang nabi yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan darinya kejelekan dan perkara keji. Sesungguhnya dia di antara hamba-hambaku yang ikhlas. Fa barakallahu fikum, ayat ini dalam qira'ah yang lain dibaca mukhlisin. innahu min ibadinal mukhlisin. Makna dari keduanya, yakni mukhlas dari isim maf'ul, sedangkan mukhlis dari isim fa'il. Maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan dia di sisinya, akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi, di mana seseorang bertingkat-tingkat dalam hal keimanan dan kedekatan. Maka orang yang benar-benar dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ikhlas adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena keikhlasan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena kedekatannya, maka dia pun diselamatkan dari berbagai keburukan. Dari berbagai keburukan. Fa barakallahu fikum, maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai kejelekan, maka dia hendaknya benar-benar memurnikan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang kedua dari fasal yang keempat, yakni faedah yang ke-10 dari kitab Fawaid Al-Mustambatah min Kisati Yusuf. Wa minha ma dallat alaihi al-qissah min al-amali bil qara'in al-qawiyah min iddati wujuhin. Min iddati wujuhin. Naam, dari kisah menunjukkan bahwa menggunakan qarinah-qarinah, yakni indikasi, bukti-bukti dari berbagai faktor, dari berbagai bentuk. Yakni maksudnya penerapan hukum, penerapan tindakan berdasarkan bukti kuat, ya. Adanya bukti apakah langsung ataukah tidak langsung. Naam. Fa barakallahu fikum. Maka dalam surah Yusuf, bagaimana Nabiullah Yusuf dituduh merayu atau menggoda Imra'atul Aziz. Naam. Ketika mereka berdua di dalam kamar, wanita tersebut memaksa Yusuf untuk melakukan perkara fahisyah. Maka Yusuf berlari sehingga sampai pada pintu, kemudian mendapati suami wanita tersebut. Maka wanita tersebut menuduh Yusuf yang menggoda istrinya. Naam. Maka Yusuf mengatakan, hiya rawadatni an nafsi, bahkan dialah yang menggodaku. Maka dari sini dibutuhkan adanya bukti penguat kebenaran keduanya. Siapa yang benar di antara keduanya. Maka pun, wa syahida syahidu min ahliha, adanya persaksian dari keluarga atau pembantu dari perempuan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, wa in kana qamisuhu In kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Jika bajunya rusak di bagian depan, maka perempuan tersebut benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta, yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika bajunya rusak di bagian belakang, maka wanita tersebut yang berdusta, dan Yusuf adalah benar. Maka dari sini bukti menunjukkan bahwa yang rusak dari baju Yusuf adalah bagian belakangnya. Allah sebutkan falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'adzim. Maka ketika melihat qamis Yusuf, baju Yusuf yang rusak bagian belakang, maka menjadi jelas bahwa Yusuf dalam kondisi menghindar, lari, tapi tetap dipaksa, ditarik, sehingga makar ini, upaya buruk ini adalah berasal dari wanita tersebut. Fa barakallahu fikum. Maka kadang dalam suatu keadaan terjadi saling menuduh, ya. Terjadi saling berbantah, mengaku benar. Maka seorang hakim, seorang qadi, maka dia melihat bukti-bukti, indikasi, faktor-faktor pendukung yang menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Maka dalam kisah Yusuf, yang benar adalah Yusuf, terlihat dari baju beliau yang rusak di bagian belakang. Kalau seandainya rusak bagian depan, maka Yusuf yang memaksa yang perempuan tersebut berupaya untuk melawannya. Naam. Adapun ketika yang rusak bagian belakang, maka menunjukkan bahwa Yusuf menghindar namun tetap ditarik dan dipaksa. Kemudian barakallahu fikum, dari ayat pula menunjukkan tentang faedah ini, tentang kisah. Naam. Bagaimana ditemukannya Suwa al-Malik, ya. Pada akhir-akhir surah ditemukannya takaran yang dimiliki oleh kerajaan untuk menakar hasil-hasil pertanian, di mana suak tersebut ditemukan di barang yang dimiliki oleh saudara Yusuf Bunyamin. Nah, ketika mereka tidak mengaku bahwa mereka yang mengambilnya, mencurinya, maka bukti menunjukkan bahwa yang memiliki suak tersebut. Nah, disebutkan dalam ayat, qalu nafqidu su'al malik wa liman ja'a bi himlu ba'iri wa ana bi za'im. Ini mereka mengatakan, kami kehilangan takaran atau suatu yang barang berharga piala atau yang semisalnya yang dimiliki oleh raja. Barang siapa yang bisa mendatangkannya, maka kami akan memberikannya bahan makanan. Naam, seberat beban onta, dan aku menjamin terhadapnya. Maka rombongan saudara Yusuf mengatakan, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Mereka mengatakan, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui kedatangan kami bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi, dan bukanlah kami termasuk orang-orang yang mencuri. Naam. Kemudian pada ayat-ayat setelahnya, ternyata ditemukan bahwa Su'al Malik ditemukan pada Akhi Yusuf. Naam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, summa stakhrajaha min wi'ai akhi. Kemudian dikeluarkan wi'a tersebut dari tempat atau timbangan Afan. Kemudian wi'a tersebut ditemukan pada tunggangan yang dimiliki oleh Benyamin. Maka dari sini menunjukkan bahwa bukti keberadaan suwa tersebut ada pada saudara Yusuf. Maka pun dia dihukumi sebagai pencuri, yang balasannya mereka harus tinggal di tempat tersebut. Maka ini termasuk di antara contoh yang menunjukkan bahwa hukum atau penerapan hukum ditentukan dengan adanya bukti dan indikasi. Fabarakallahu fikum. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ketiga, faedah yang ke-11, wa minha annahu yambaghi lil abdi ay yab'uda an asbabil fitan wa yahruba minha inda wuqu'iha. Faedah yang ketiga, seharusnya bagi seorang hamba untuk dia lari dari sebab-sebab fitnah, dan dia menjauh ketika terjadi fitnah. Fa barakallahu fikum. Maka Nabiullah Yusuf, dia berupaya untuk menjauh dari fitnah, dari ajakan Imratul Aziz ketika istri dari raja tersebut berupaya untuk mengajak Yusuf melakukan perkara keji. Maka Nabiullah Yusuf berupaya untuk menghindar dan lari. Naam. Maka demikianlah seorang hamba ketika dia tertimpa fitnah, maka dia harus berupaya untuk menghindar. Dan ketika terjadi fitnah, maka dia berupaya untuk menjauh darinya. Bagaimana Nabiullah Yusuf, beliau bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menjauh. Naam. Walaupun Nabiullah Yusuf sebagai seorang manusia memiliki keinginan. Allah sebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh wanita tersebut sangat memiliki keinginan untuk melakukan keburukan terhadap Yusuf. Ini perkara keji. Wa hamma biha, dan Yusuf juga memiliki fitrah. Naam. Seorang pemuda dalam kondisi sepi, naam, bersama dengan wanita yang cantik, berhias. Naam. Nabiullah Yusuf memiliki keinginan. Namun beliau disebabkan karena keimanan, maka beliau lari dan menjauh dari fitnah tersebut. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ke-4, faedah yang ke-12 dari awal kitab. Wa minha ma'alaihi Yusuf salawatullahi alaih minal jamalil zahir. Naam. Faedah yang ke-12 atau faedah yang keempat dari pembahasan yang keempat. Nabiullah Yusuf memiliki ketampanan secara fisik. Naam. Yang menjadikan para wanita suka dan memiliki kecintaan terhadap Yusuf. Maka Nabiullah Yusuf diberikan 2 keindahan, kebagusan. Yang pertama, keindahan secara zahir, yakni ketampanan secara fisik. Kemudian yang kedua, kebagusan dari sisi maknawi, dalam hal kejujuran, dalam hal keimanan, dalam hal iffah, menjaga kehormatan. Naam. Fa Nabiullah Yusuf alaihissalam memiliki ketampanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika beliau bertemu dengan Nabiullah Yusuf pada peristiwa Isra wal Mi'raj, maka beliau melihat bahwa Yusuf diberikan separuh, setengah dari ketampanan seluruh makhluk. Naam. Maka ini adalah ketampanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Yusuf, kebagusan secara zahir, secara fisik. Naam, sehingga menjadikan para wanita itu tertarik dengan Yusuf. Naam, Imra'atul Aziz. Demikian juga para wanita yang melihatnya. Allah sebutkan dalam ayatnya, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa kulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Ketika para wanita tersebut melihat Yusuf, naam, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengiris tangan-tangan mereka, karena mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Ketika para wanita tersebut mencela Imra'atul Aziz karena tersebar bahwa dia yang menggoda Yusuf, maka mereka dikumpulkan dalam satu ruangan, dihidangkan buah dan pisau, maka diperintahkanlah Yusuf untuk keluar. Maka ketika Yusuf lewat, maka dia melihat Yusuf, tidak terasa mereka memotong tangan-tangan mereka sendiri. Waqatta'na aydiyahun, mereka memotong tangan-tangan mereka. Wa kulna hasya lillah, ma sempurna Allah, ma hadza bashar, ini bukan manusia. In hadza malakun karim, tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Maka sini menunjukkan apa? Menunjukkan ketampanan Yusuf. Dan yang kedua, ketampanan di sisi batin, ya, dari sisi maknawi, wa huwal iffah wal ikhlas, naam, wa kam wal kamil wal wasiyanah. Beliau diberikan al-iffah, penjagaan kehormatan diri, keikhlasan, kesempurnaan, dan juga bagaimana beliau berupaya untuk menjauh dari berbagai fitnah. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang ke-5 dari Faslul Rabi atau faedah yang ke-13 dari awal kitab, wa minha annahu yanbaghi lil abdi ayyal taji'a ilallahi inda khawfi al-wuku'i fi fitan. Fi fitanil ma'asi wadzunub. Seharusnya seorang hamba, dia bergantung kepada Allah ketika khawatir terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Naam. Maka pelajaran yang bisa diambil dari faedah yang ke-13 ini, seharusnya seorang hamba dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyandarkan diri kepada kekuatan diri, kekuatan jiwa, kecerdasan, keilmuan. Namun dia harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf yang diberikan kesabaran, kemudian kejuhutan, usaha yang keras untuk menjauh dari berbagai fitnah, beliau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayatnya, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinni wa akun minal jahilin. Nabiullah Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai dibandingkan ajakan-ajakan mereka untuk melakukan keburukan. Wa illa tasrif anni kaidahun, jika engkau tidak memalingkan aku dari makar-makar mereka, keinginan buruk mereka, asbu ilaihin, maka pun aku terjatuh kepadanya. Wa akum minal jahilin, dan niscaya aku termasuk orang-orang yang jahil. Naam. Sehingga dibutuhkan adanya usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak cukup seorang dengan kemampuan, dengan usaha, dengan upaya agar terhindar dari berbagai keburukan, namun dia juga harus bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang benar-benar berusaha dan berupaya serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia inginkan, dijauhkan dari berbagai keburukan. Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu was-sami'ul 'alim. Maka Rabb-nya mengabulkan keinginan Yusuf untuk dijauhkan dari berbagai fitnah, dijauhkan dari perkara-perkara keji. Naam. Allah palingkan Yusuf dari upaya-upaya makar mereka. Innahu was-sami'ul 'alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pada akhir ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan

0: dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di antara dua nama As-Sami Al-Alim. Fa barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada benarnya, fa minallah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan atau ketergelinciran, fa minni wa atubu ilallahi Subhanahu wa taala. Naam. Jazakumullah khairan.
1: Wa jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Qasim hafizahullah taala. Ya, para pendengar Radio Minhajul Atsar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedikit mengulang faedah, beberapa faedah dari apa yang beliau sampaikan di pembahasan yang keempat ini, di mana tadi beliau menyampaikan pemaparan dari Syekh Siddi. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5 faedah. Ya, 5 faedah inti, di mana yang pertama berkaitan dengan ikhlas kepada Allah dalam segala amalan, dan itu adalah kunci dari berbagai kesuksesan dan keberuntungan. Berikutnya adalah kita bisa menjadikan indikasi kuat atau qarinah kuat dalam menetapkan sesuatu, ya, menjadikan hal tersebut sebagai dalil,
0: sebagai bukti,
1: sebagai bukti untuk hal-hal yang akan dijadikan hukum. Di sini ada dua contoh sebagaimana yang tadi yang disebutkan oleh Ustaz Qasim. Yang pertama adalah kondisi atau kejadian yang terjadi antara Imratul Aziz dan juga Yusuf, kemudian kejadian Su'al Malik, yaitu bejana atau alat takar yang dimiliki oleh para raja. Faedah berikutnya, ada faedah ketiga, adalah selayaknya bagi seorang hamba untuk menjauh sebisa mungkin dengan usaha yang kuat, menjauh dari fitnah dan tidak mendekatinya. Kemudian faedah berikutnya adalah faedah keempat, di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keelokan dan kebagusan dari sisi zahir dan batinnya. Ya, zahir ini adalah kebagusan wajah beliau dan juga rupa beliau. Kemudian faedah yang terakhir yang tadi Ustaz Qasim hafizahullah taala sampaikan kepada kita adalah selayaknya bagi seorang hamba untuk selalu menyandarkan diri, bertawakal kepada Allah dalam amalan-amalannya. Ya. Ini beberapa, mengulang sedikit dari apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan sebagai tambahan ilmu bagi kita semua.
0: Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Kemudian kami sampaikan kepada seluruh para pendengar sekalian, simak terus kegiatan-kegiatan dan siaran-siaran yang akan kami sampaikan, akan kami laksanakan di momen-momen daurah ini. Jangan sampai terlewat, dan juga kami harap dari para pendengar sekalian bisa mengajak ataupun memberikan info kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi salah satu jalan bagi para pendengar mendapatkan pahala sebagai pahala menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Kemudian sebagai penutup, kami mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan selama siaran ini berlangsung. Kami mewakili narasumber dan saya sendiri Ikrimah memohon maaf kepada para pendengar sekalian dan juga berterima kasih atas support yang telah para pendengar berikan kepada kami. Akhir kata, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah,
2: salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Thumma ma ba'd. Para pendengar Radio Minhajul Atsar, media dakwah dan ruang belajar, kita kembali berjumpa di

0: acara spesial Muzani yang kelima, acara atau program yang kita adakan untuk membantu para pendengar sekalian, pendengar setia Radio Minhajul Athar, untuk memahami dan mengambil faedah dari durus ilmiah masyayikh pada Al-Muzani yang kelima kali ini. Nah, tidak lain tidak bukan, apa programnya? Yaitu adalah Mudir Murajaah Durus Ilmiah Interaktif. Nah, insyaallah sesi ba'da maghrib ini sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Minhajul Athar, seorang ustaz yang insyaallah sudah kita kenal bersama, yaitu adalah Ustaz Abu Uthman Khurisman Habibullah. Beliau adalah pembina Ma'had Al-Ittisam di Sunnah di Kraksan, Probolinggo. Nah, insyaallah tema kita, dars kita pada malam hari ini adalah Al-Fawaid Al-Mustanbathah min Surat Yusuf yang dibawakan oleh Syekh Abdul Hakim Bahas Al-Jazairi Hafizahullah. Nah, kita sapa dulu sekilas ya Ustaz Karisma nih, yang sudah sering sekali mengudara di radio kita, baik secara langsung ataupun secara telekonferensi. Nah, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah bissalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah asakum la'allakum kadzalik.
0: Amin. Ini sudah mudir kesekian Ustaz ya.
1: Naam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hampir setiap tahun beliau selalu menemani kita di acara Murojaah Durus Ilmiah ini. Nah, mungkin karena waktu yang sudah terbatas, karena sesi ini singkat ya, maka kita langsung memberikan kesempatan kepada beliau hafizahullah untuk memberikan intisari dari faedah pada kitab Fawaid Al-Mustanbathah min Surat Yusuf. Fadhlan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio Minhajul Athar yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas itu memang memiliki ciri khas, dalam arti Masya Allah beliau seorang qari yang juga mumpuni dalam beberapa qiraah, sehingga dalam beberapa sholat berjamaah beliau menjadi imam dengan bacaan yang Masya Allah, dan dalam penyampaian durus beliau itu yang termasuk hal yang banyak kita ambil faedah adalah bagaimana beliau menjelaskan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Itu yang ana pribadi merasakan sebagai sebuah kelebihan ya, atau sesuatu yang memiliki ciri khas pada diri beliau hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada malam ini adalah terkait dengan bagaimana pelajaran yang bisa diambil dari surah Yusuf yang berkaitan dengan mimpi raja. Nah, ya sebenarnya kalau di dalam surah Yusuf itu adalah ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-49. Itu tentang bagaimana mimpi raja. Nah, di ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-maliku, inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lir-ru'ya ta'burun." Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpi itu. jika kalian dapat menakwilkannya. Jadi raja bermimpi dan melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Demikian juga terlihat dalam mimpi raja ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Tetapi yang lebih dominan itu justru yang kering. Nah, maka beliau mengumpulkan orang-orang yang dianggap bisa menakwilkan mimpi itu untuk menakwilkannya. Nah, tetapi kemudian dijelaskan di ayat yang ke-44, orang-orang, para tukang, para dukun, para tukang ramal istana, itu tidak ada yang bisa menakwilkannya. Qalu adghathu ahlami wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka berkata, itu hanyalah mimpi kosong saja. Adghathu ahlam. Dan Syekh Abdul Hakim Dahhas rahim hafizahullah menjelaskan bahwa adghathu ahlam itu, mimpi kosong itu adalah sesuatu yang menjadi beban pikiran terberat seseorang di siang hari, yang membuat dia begitu cemas, begitu takut ya dalam pikirannya, sampai masuk ke mimpi ketika tertidur, masuk dalam mimpi, atau bahkan saking berpengaruhnya pikiran itu sampai saat dia terjaga itu dia melihat seakan-akan bermimpi. Sedemikian terpengaruhnya pikiran seseorang dengan sesuatu yang menjadi kekhawatiran utama. Itu adghathu ahlam atau mimpi kosong. Maka orang-orang yang di sekitar raja mengatakan itu hanya adghathu ahlam, mimpi kosong saja, dan kami enggak bisa menakwilkan itu. Nah, maka di titik ini ada pengakuan dari orang-orang itu bahwa mereka enggak mampu menakwilkan mimpi. Dan disitulah nanti akan nampak jelas bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mampu untuk melakukan sesuatu yang enggak mampu dilakukan oleh orang lain. Di saat begitu dibutuhkan hal itu. Dibutuhkan ilmu tentang takwil mimpi tersebut. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas rahimahullah bahwa kebenaran takbir mimpi raja itu menyebabkan Nabi Yusuf tidak hanya keluar penjara ya, tapi juga mendapatkan kedudukan tertinggi yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Itu bagian yang saya catat dari faedah Syekh Abdul Hakim Dahhas. Artinya ketika nantinya Nabi Yusuf berhasil menakbirkan mimpi itu secara benar, maka beliau terangkat kedudukannya dan mendapatkan posisi yang tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang lain. Nah, kemudian di ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf, "Wa qala alladhi naja minhumā wa dhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun." Seorang pemberi minum di lingkungan istana yang sebelumnya pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf, yang juga di penjara ditakbirkan makna mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan benar bahwa dia akan keluar dari penjara dengan selamat, itu mengatakan dan baru ingat. Padahal sebelumnya Nabi Yusuf sudah menyatakan ke dia, kalau kamu sudah selamat keluar dari penjara, tolong ceritakan aku kepada tuanmu. Sebut aku pada tuanmu. Dan itu terlupakan. Baru setelah tersadar, teringat, oh iya, ada orang yang memang sangat kompeten dalam menafsirkan mimpi seperti ini. Nah, maka dengan begitu yakin, rekan sepenjara Nabi Yusuf yang menjadi pemberi minum di lingkungan istana itu menyatakan ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Aku akan ceritakan kepada kalian, aku akan jelaskan kepada kalian apa tafsir dari mimpi itu secara benar, maka utuslah aku kepada orang yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Nah, dan ada catatan yang saya catat dari faedah Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah. Di sini menunjukkan bahwa kadang suatu pekerjaan atau suatu jabatan itu dipandang rendah oleh orang lain. Seperti orang ini, dia adalah tukang pemberi minum di lingkungan istana. Sebuah pekerjaan yang bagi banyak orang dinilai rendah, dihinakan, dipandang sebelah mata. Tetapi dia punya posisi strategis. Punya posisi strategis untuk menyampaikan sesuatu kepada raja, kepada pemangku kebijakan, ya. Makanya Nabi Yusuf ketika menyadari bahwa orang ini akan keluar dari penjara, Nabi Yusuf menyatakan udzkurni inda rabbik, sebut aku nanti kalau kamu sudah keluar, ceritakan tentang aku kepada majikanmu, kepada tuanmu. Nah, kemudian di ayat yang ke-46 dari surah Yusuf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf As-Siddiq. As-Siddiq itu bisa bermakna orang yang sangat jujur. Bisa juga bermakna orang yang begitu dipercaya. Ya, karena saking jujurnya dia begitu dipercaya ucapannya. Wahai Yusuf ayyuhas Siddiq. Aftina, berikan penjelasan kepada kami. Fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Tentang mimpi seseorang yang melihat, ya, yaitu maksudnya raja yang melihat 7 ekor sapi, ya, atau lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Demikian juga 7 bulir gandum yang hijau sedangkan yang lain adalah yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, agar aku bisa kembali kepada orang-orang agar mereka mengetahuinya. Aku akan ceritakan kepada mereka apa takwil mimpimu. Begitu. Maka di sini ada sebuah faedah yang sangat luar biasa yang diingatkan oleh Syekh, yang beliau menyatakan seandainya antum keluar dari daurah ini hanya membawa 1 faedah ini saja dan menerapkannya, maka itu sungguh suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Yaitu Nabi Yusuf alaihi salam itu sebenarnya ada dalam posisi bisa saja mencela rekan satu penjara itu. Karena sudah diberitahu oleh Nabi Yusuf, tolong sebutkan aku kepada tuanmu nanti, tapi lupa. Giliran dia butuh, dia datang kepada Nabi Yusuf dan tidak ada ungkapan, oh iya mohon maaf saya sudah lama lalai, padahal Anda sudah berbuat baik pada saya. Tidak ada ungkapan-ungkapan seperti itu dari Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf langsung mentakbir mimpi itu. Beda dengan saat di penjara, beliau tidak langsung mentakbir mimpinya, tetapi beliau masih memberikan membuat kesempatan itu untuk berdakwah kepada 2 rekan penjara beliau. Nah, maka di sini ada suatu faedah bahwa akhlak yang demikian baik dari Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu jangan kita mencela seseorang karena dia mungkin kurang terhadap sikapnya kepada kita. Ya, ada kesabaran, ada hilm, ada unsur memaafkan. Ya, ketika dia butuh, mungkin kita bisa bantu, bantu dia. Seperti Nabi Yusuf kembali dibutuhkan, maka beliau tidak kemudian, saya enggak mau ngasih ilmunya ke kamu, kamu sudah salah ke saya. Enggak. Maka ini salah satu akhlak yang agung dari seorang Nabi yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya mentakbirkan mimpi, tetapi juga beliau menjelaskan bagaimana tata kelola pangan, ya, bagaimana memanajemen, ya, yang baik supaya tetap terjaga ketahanan pangan di masyarakat. Nah, maka di ayat yang ke-47 hingga 49, ya, mungkin saya akan lebih menyingkat lagi karena waktunya terbatas, ya. Dan beliau menjelaskan secara makna di ayat 47 hingga 49 itu, kalian mestinya selama 7 tahun awal itu kalian tanam dengan jumlah yang lebih banyak dari biasa. Kalau biasanya mungkin sekian ton, 1 ton misalkan, lipat gandakan semaksimal mungkin. 3 ton atau 4 ton 7 tahun awal. Nanamnya lebih banyak dari biasa. Kemudian biarkan tetap ada di bulir-bulir gandum itu, ya. Hanya sedikit yang kalian makan. Jadi selain jumlah yang kalian tanam harus berlipat dari biasanya, hemat, harus lebih hemat. Kalau kalian biasa disebutkan oleh Syekh, kalau ada sehari makan 5 kali, ya, 7 tahun awal ini lebih mengencangkan ikat pinggang, mungkin hanya makan sekali. Nah, itu 7 tahun awal. Baru 7 tahun kemudian akan terjadi masa paceklik yang berat, kekeringan yang dahsyat. Nah, baru di tahun ke-15 nanti akan subur kembali hujan deras. Demikian juga kalian akan mendapatkan hasil panen berlimpah dari buah-buahan, sampai saking berlimpahnya buah-buahan itu kalian akan jadikan perasan-perasan buah. Jadi wafihi ya'asirun, itu karena buahnya banyak. Kalau buahnya sedikit mungkin hanya dimakan saja, tapi kalau buahnya banyak maka ada yang dibikin sebagai campuran air minum. Nah, maka itu yang diarahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebenarnya untuk melengkapi faedah ini, saya sudah menerjemahkan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari Fawaid Mustambathah ini, dan sudah diposting di situs itisom.org, situsnya Mahat Al-Itisom Keraksaan, dengan judul Solusi Brilian Nabi Yusuf dari Tafsir Mimpi Menjadi Kebijakan Ketahanan Pangan. Ini bisa dirujuk kepada situs tersebut. Kemudian yang terakhir juga, yang terakhir yang perlu disampaikan di sini adalah ada dua pasal yang disebutkan oleh Syekh. Selain mimpi raja itu, ada pasal juga tentang faedah yang dimulai lagi dari awal surah. Faedah yang bisa diambil dari surah Yusuf itu adalah hendaknya seorang ayah atau ibu bersikap adil kepada anak-anak mereka. Ya, karena kecemburuan dari saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang kemudian membuat mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya, itu dipicu oleh kecemburuan karena menduga ayahnya tidak adil pilih kasih terhadap Nabi Yusuf. Meskipun di sini perlu diberi catatan bahwa itu adalah sekedar anggapan saja, itu sekedar dugaan saja dari mereka, yang pada kenyataannya kita berhusnudzon kepada para nabi, termasuk Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwasanya mereka, beliau bukanlah orang yang seperti yang dituduhkan atau disangka oleh anak-anaknya. Nah, jadi meskipun beliau sudah bersikap adil, tapi kadang dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka untuk yang sudah bersikap adil demikian saja, itu hendaknya seseorang, kadang seorang itu masih dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka jangan sampai kita bersikap tidak adil kepada anak-anak kita. Ya, karena itu memang termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antara hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas rahimahullah hafizahullah adalah hadis An-Nu'man bin Bashir. Ketika Bashir ayah An-Nu'man datang kepada Nabi, ya, dia akan memberikan pemberian hanya kepada An-Nu'man saja, tidak kepada anak yang lain. Maka Nabi menyatakan fattakullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, maka di situ kita hendaknya bersikap adil kepada anak-anak kita, jangan pilih kasih, meskipun itu sekedar dalam hal mencium anak, merangkul mereka. Kalau engkau merangkul seorang anak, rangkul juga yang lain. Kalau engkau mencium seorang anak, cium juga yang lain. Kalau engkau memberi kesempatan anak itu bisa tidur bersamamu, maka perlakukan hal yang sama dengan anak yang lain. Tentunya sesuai dengan kadar dan kondisi mereka. Nah, maka jangan sampai pilih kasih kepada anak-anak kita. Nah, itu mungkin yang bisa sedikit saya bagikan terkait dengan catatan-catatan saya pada pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas tadi ba'da subuh, yang itu pelajaran ketiga dari Fawaid Mustambathah min Qissati Surati min Qissati Yusuf alaihissalam. Demikian.
0: Insyaallah jazakumullah khairan ala al-mukhtasar wal fawaid min Ustaz Uthman Khrisman hafizahullah. Nah, beliau tadi berikan ringkasan terkait dengan penjelasan Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab Ba'dul Fawaid al-Mustanbathah min Surati Yusuf alaihi salam. Nah, masyaallah faedahnya sangat banyak karena memang waktu yang singkat, sehingga beliau hanya beberapa faedah yang sudah masyaallah, tapi setidaknya ada dua faedah yang bisa saya sebutkan di sini untuk memurojaah sedikit yang luar biasa yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah faedah bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam memiliki sifat pemaaf dan penyabar, walaupun orang lain memberikan atau menzalimi beliau, dia tetap memberikan maaf dan tetap membantu orang yang tadinya tidak menepati janjinya atau menzalimi dia. Kemudian yang kedua antara fawaid yang tadi beliau sebutkan Allah adalah tentang bersikap adil kepada anak-anak kita. Tentunya yang namanya perasaan itu berbeda, tetapi secara zahir, secara hakikatnya kita harus memberikan keadilan bagi semuanya, semua seluruh anak-anak kita, semampu kita. Nah, masya Allah, jazakallahu khair Ustaz atas waktunya.
1: Jazakumullah khair.
0: Nanti ada keterangan dari kami mewakili kru Radio Najat Asar.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, kita bertemu lagi di menteri berikutnya Ustaz ya.
1: Nah, masya Allah.
0: Zani 6 insya Allah.
1: Semoga Allah beri kemudahan.
0: Amin. Nah, demikian para pendengar Radio Najat Asar, media yang pernah pulang belajar. Nah, kita akhirnya jangan lupa insya Allah setelah ini kita akan melivekan siaran langsung materi dari Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab yang tadi sudah kita sebutkan Ba'da Isya. Insyaallah demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونصلي ونسلم على المبعوث وسراجا منيرا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Selamat pagi para pendengar setia Radio Minhaj Al-Athar. Ya. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di studio Radio Majelis Asar, media dakwah dan ruang belajar. Dan saat ini perkenankan saya Muawiyah Ciamis untuk menemani Anda dalam program Mudir, yaitu Murojaah Durus Ilmiah, Murojaah Durus Interaktif Ilmiah ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar ya, saat ini kita masih dalam rangkaian program spesial kita yaitu Mudir, yang ada program ini hanya di tengah-tengah daurah Masyaikh Imam Al-Muzani Dan saat ini sebagaimana biasanya kita akan memurojaah kembali durus-durus yang disampaikan oleh Masyaikh Al-Fudhala. Dan untuk pagi hari ini ya, kita mengundang salah satu narasumber kita ya. Salah satu narasumber yang spesial pagi ini ya, yaitu guru kita Al-Ustadz Abu Abdurrahman Hamzah Hafidhullah Ta'ala yang berasal dari kota Solo ya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhuna Muawiyah, bukhair antum?
2: Alhamdulillah, sehat Ustaz ya?
3: Alhamdulillah.
2: Senang sekali Ustaz bisa ketemu Ustaz di studio ini Ustaz.
3: Ya, sama, saya juga senang bisa berjumpa kembali.
2: Alhamdulillah. Ustaz ini yang keberapa kalinya Ustaz masuk studio ini?
3: Yang kedua.
2: Ini yang kedua Ustaz ya?
3: Yang kedua kali.
2: Berarti sebelum Muzani kemarin Ustaz ya?
3: Iya.
2: Muzani kemarin ya?
3: Nah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat dengar Ustaz katanya untuk perkenalan lebih dikit enggak apa Ustaz ya?
3: Iya,
2: perihal pondok apa? Ulul Albab betul Ustaz ya?
3: Iya.
2: Nah. Ulul Albab ini dibangun sejak kapan Ustaz?
3: Jadi awal mulanya itu ya ini sedikit cerita aja. Setelah fitnah Mufarriqah itu kita mencoba untuk memberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak kita juga anak-anak ikhwah. Nah, itu 2024 ya, kurang lebih ya.
2: 2024 ya.
3: Iya. Yang awalnya dengan musyawarah kita membentuk mendirikan Rumbel asalnya. Atau 2023, sepertinya 2023. Rumbel kemudian berjalan 2 tahun, alhamdulillah semata-mata dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Kita diberikan kemudahan mendapatkan tanah wakaf. Kemudian kita bersama-sama membangun semata-mata hanya bertawakal kepada Allah. Kita bangun, kemudian mulai 2025 kita berpindah dari Rumbel ke tempat baru kita, ke Markis kita di Solo ini.
2: Nah, Masya Allah.
3: Kalau tempat markisnya itu masuknya sebenarnya di wilayah Sukoharjo.
2: Oh, Sukoharjo.
3: Tapi pinggir ya, Sukoharjo pinggir, lebih dekat ke arah Solo.
2: Oh, lebih dekat ke arah Solo.
3: Alhamdulillah. Kalau antum tahu di sini ada santri Muhammad Sukoharjo, nah itu dekat rumah beliau itu.
2: Oh, itu dekat juga. Oh, dekat rumahnya malah.
3: Dekat ya.
2: Masya Allah.
3: Hanya beberapa meter saja.
2: Iya.
3: Itu.
2: Masya Allah.
3: Jadi sudah 1,5 tahun kita menempati bangunan baru ini, gedung baru ini, alhamdulillah. Dan dimulai di KBM ini kita bisa menjalankan, bisa membuka program menginap,
2: program
3: santri menginap ya, santri mondok bahasanya. Mondok, ya. Jadi sudah berjalan 1 semester.
2: 1 semester, alhamdulillah. Ya. Ini umur SMP saja?
3: Ya, tingkat SMP tahfid.
2: SMP ya.
3: Ya.
2: Masya Allah. Ada berapa santri kurang lebih?
3: Santrinya kurang lebihnya kalau Banin Banat ya kurang lebih 40 sekian lah ya.
2: 40 sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini udah berjalan 1 tahun Zat ya?
3: Yang di sekarang.
2: Yang,
3: ya, ya, sekarang. Ya, jadi kalau di totalnya ya sudah mau 3 tahun ya.
2: Kalau total semuanya
3: dari Rumbel tahun. Ya.
2: Dari Rumbelnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk ada berapa mudaris di sini Zat?
3: Mudarisnya ada 7 ya.
2: 7, Masya Allah,
3: ada 7.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahin Zat.
3: Amin. Amin.
2: Baik para pendengar setia Radio Minhajul Azhar ya, bagi Anda yang sedang mungkin safar melalui Solo ataupun yang lainnya, barangkali ingin sekalian ziarah ya, menjalin ukhuwah dan juga silaturahmi ke pondok pesantren Ulul Albab gitu Zat ya.
3: Ya, Ulul Albab Surakarta.
2: Ulul Albab Surakarta Zat ya, Masya Allah. Nah, di sana ada Ustaz Abu Abdurrahman Hamzah ini, Hafidhullah Ta'ala. Baik para pendengar setia Radio Minhajul Azhar ya, saat ini kita akan memurojaah durus itu kitab Fawaid Al-Mustanbathah min Surah Yusuf gitu saja.
3: Naam.
2: Ya, insyaallah. Para pendengar setia Radio Minhajul Azhar disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizahullah Ta'ala. Dan kali ini cocok banget ya buat Anda yang mungkin atau kita juga yang mungkin belum bisa 100% meresapi dan juga memahami apa yang disampaikan oleh Syekh. Nah ini cocok sekali, insya Allah asatidah kita ya alhamdulillah sini Ustaz Abu Abdurrahman Hamzah akan mengintisarikan sekaligus juga mempoin-poinkan faidah-faidah yang kita bisa mengambil banyak di sana ya, faidah-faidah dari beliau insya Allah ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas. Oleh karenanya bagi Anda yang akan segera mendengarkan tafadhol, bila ingin mempersiapkan atau sambil menyeduh kopi ataupun teh yang lainnya, jangan lupa ya juga siapkan catatan buku juga agar bisa mencatat faidah-faidah yang disampaikan oleh beliau. Ya, kita langsung saja masuk ke inti acara kita ya, falatafadhol masykurun ma'juro.
3: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Taib, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan memurojaah kembali pelajaran yang disampaikan oleh Fadilatu Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizallahu Ta'ala dari risalah Ba'du Fawaid Mustanbathah min Qissati Yusuf alaihissalam. Tentu tidak semuanya bisa kita sampaikan. Semoga apa yang nanti kita sampaikan bisa mewakili dan mengingatkan kembali apa yang telah dituturkan oleh beliau Hafizallahu Ta'ala. Di pembahasan faedah yang ke-20, Al-Imam Si'di rahimallahu taala mengatakan, "Wa minha anna isti'mal al-asbabi al-waqiyati min al-'aini al-ghairiha ghairu mamnu'in bal jaizun aw mustahabbun bihasabi halihi." Kata beliau, di antara faedah pelajaran yang bisa digali, dipetik dari kisah Yusuf alaihissalam adalah diperbolehkannya untuk menempuh sarana-sarana, sebab-sebab yang bisa untuk melindungi, menjaga dari penyakit ain atau yang lainnya. Nah, hal demikian tidaklah terlarang di dalam syariat. Ya, tidak terlarang di dalam syariat untuk menempuh sarana-sarana, menjalankan sarana-sarana atau sebab-sebab yang bisa untuk menjaga dan melindungi dari berbagai macam bentuk keburukan. Tidak hanya ain, ini hanya sekedar contoh, permisalan saja. Nah, bal jaizun, bahkan itu adalah diperbolehkan, kadang mustahabun, kadang justru dianjurkan, disunahkan, bihasa bihalihi, sesuai dengan kondisinya, keadaannya bagaimana. Karena dalam syariat kita, al-wiqayah minal adha masyru'atun, menjaga diri dari berbagai macam bentuk keburukan itu disyariatkan. Seorang muslim tidak boleh untuk dirinya itu kemudian menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan, kehancuran. Melindungi diri atau menjaga diri dari berbagai macam bentuk kejelekan, dari terkena panas misalnya, dia menjaga diri sehingga dia berteduh di tempat yang teduh, menjaga diri dari tempat yang dingin, kedinginan, sehingga dia pakai baju, pakai jaket misalnya. Dari sihir, dengan dia membaca zikir pagi, petang, dari ain, dari hasad, dan yang semisalnya. Dan ini semua tidak bertentangan dengan tawakkul, tidak bertentangan dengan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menempuh sebab-sebab untuk membentengi diri kita, menjaga diri kita dari berbagai macam bentuk kejelekan dan keburukan, itu bukan berarti kita menafikan tawakal. Ini pemahaman yang ghalat, pemahaman yang salah besar kalau ada yang mengatakan demikian. Bal huwa minat tawakkuli. Bahkan ketika kita menempuh sarana atau sebab-sebab untuk menjaga diri dari berbagai macam bentuk keburukan, itu adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mustamirrah, yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus. Sehingga salah juga pemahaman orang yang mengatakan tawakal itu ketika setelah berusaha maksimal kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan baru bertawakal. La. Tawakal itu dilakukan di awal, tawakal itu dilakukan di pertengahan. Ketika dia menempuh sebab pun demikian, tawakal itu dilakukan di akhir. Tawakal itu adalah ibadah mustamirrah. Nah, ibadah yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian Imam Sidi rahimahullahu taala melanjutkan, wa in kanat jami'ul umuri biqada'illahi wa qadarihi. Walaupun semua perkara itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita meyakini bahwa semua terjadi dengan ketentuan, ketetapan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi itu tidak menafikan bagi kita untuk menempuh sebab-sebab yang bermanfaat, yang bisa untuk menjaga, nah, melindungi diri kita, nah, dari keburukan dan kejelekan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk, dan bersemangatlah kalian untuk menjalani perkara-perkara yang bermanfaat untuk kalian. Wasta'in billah, dan senantiasa memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita bertawakal kepada sebab, jangan kita bergantung kepada sebab, menyerahkan urusan kita kepada sebab. Tidak, tetapi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diiringi dengan menempuh sebab. Diiringi dengan menempuh sebab. Beliau hafizallahu taala juga menyampaikan kepada kita bahwa seorang hamba mestinya walaupun dia telah menempuh berbagai macam bentuk sebab, dia tidak menyerahkan urusannya pada sebab yang dia jalani. Karena kalau dia menyerahkan urusan dia kepada sebab yang dia jalani, maka hasil yang akan didapatkan adalah kekecewaan. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki urusan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki urusan kita. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmat-Mu lah, kasih sayang-Mu lah yang aku harapkan. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah Engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Engkau. Juga doa yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, karena dialah nanti yang akan menjagaku. Wa aslih li dunyaya, dan juga perbaikilah duniaku, karena itu adalah kehidupanku. Dan perbaikilah akhiratku, karena dia adalah tempat kembaliku. Kata Imam Sidi rahimahullahu ta'ala, bagi orang yang menginginkan perbaikan untuk dirinya, urusannya, apapun itu, maka jangan dia lupakan dua doa ini. Jangan dia lupakan untuk senantiasa melantunkan dua doa ini. Qala rahimahullahu ta'ala, وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره بالشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. Ini yang menjadi poin kita, bahwa ketika seseorang itu menempuh sebab yang diharapkan sebab itu bisa menjaganya, melindunginya dari berbagai macam bentuk keburukan, min syarri ma khalaq, keburukan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, minal jinni wan nas, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ketika kita melakukan itu, hendaknya kita sertai dengan sandaran yang sempurna kepada zat yang menciptakan sebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di depan kita sampaikan, jangan sampai seseorang kemudian merasa ketika dia telah menempuh sebab berarti dia harus mendapatkan sesuai dengan sebab yang telah dia tempuh. La. Tidak demikian. Itu hanyalah sebab, dan semua bisa terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala li anna Yaqub alaihi salam hina arada ayusiya banihi lamma ursila Bunyamin ma'ahum قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Hal ini terdapat dalam surat Yusuf ketika Ya'qub alaihissalam hendak memberikan nasihat kepada anak-anaknya ketika dilepasnya Bunyamin, saudaranya Yusuf, yang saudara kandung, satu ayah satu ibu, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Adapun saudara-saudara yang lain adalah saudara seayah, akhun li'ab, saudara seayah, tidak seibu. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika hendak melepaskan, merelakan Bunyamin pergi bersama dengan saudara-saudaranya memberikan nasihat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk dari pintu yang satu, tapi masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum minallahi min syait, tapi aku tidak bisa menjamin apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan menimpa kalian. Hanya itu adalah sebab saja. Tapi ketika Allah memang mentakdirkan terjadinya keburukan, kejelekan, maka qaddarallah wa masya'a fa'al, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Inil hukmu illa lillah, bahwasanya keputusan, takdir itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan kepadanya lah orang-orang yang senantiasa bertawakal itu. Bertawakal kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara ta'ala annahum imtathalu amra abihim, dan Allah mengkhabarkan bahwa mereka, saudara-saudaranya Yusuf itu, telah melaksanakan, menjalankan perintah bapaknya, bahwa mereka masuk kota Mesir tidak hanya dari satu pintu, dari beberapa pintu. Wa ana hadzal amra lam yughni syai'an illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa huwa syafaqatuhu alwalidi ala auladihi. Dan bahwasanya perkara tersebut, apa yang perintah, arahan dari ayahnya, yaitu Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya itu, memang tidak bisa untuk menghalangi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan menimpa kepada saudara-saudaranya Yusuf. Itu semua hanya keinginan, kemauan dari diri Ya'qub alaihissalam untuk bisa menyampaikannya. ingin menyampaikan kepada anak-anaknya sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, sehingga disampaikan seperti itu. Walaupun Nabi Ya'qub alaihissalam juga menyadari kalau Allah sudah mentakdirkan keburukan, gak akan ada yang bisa menghalanginya. Nah, tapi itu sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan orang tua kepada anak-anaknya. Memberikan wasiat, nasihat. Nah, al-wiqayah. Agar tidak terjadi keburukan. Tapi kalau terjadi keburukan sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Qala rahimallahu ta'ala, wasyari'atu ja'at bi'ithbatil asbabi nafi'ati ad-diniyati wa dunyawiyati. Dan syariat itu datang menetapkan untuk melakukan sebab-sebab yang bermanfaat untuk agama dan juga untuk dunianya. Walhathi alaiha. Dan mendorong, memotivasi seseorang agar menempuh sebab-sebab tersebut. Seseorang berdoa misalnya, meminta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelahnya tidur. Yulam, orang yang seperti ini akan dicela. Tidak benar yang seperti ini. Dan saya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau datang rezeki akan datang sendiri. Lah. Bukan demikian bentuk tawakal yang dibenarkan oleh syariat. Ma'al isti'anati billahi. Disertai dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menempuh sebab. Dan kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengubah keadaan ini. Ini kan kandungan dari lafaz zikir yang senantiasa kita juga lantunkan. La hawla wa la quwata illa billah. Bahwa tidak ada yang bisa mengubah keadaan dari keadaan lapar menjadi keadaan kenyang kecuali semata-mata atas pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa mengubah seseorang dari berkubang dalam kesesatan menuju kepada jalan hidayah kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita nafikan haul wal quwah. Kita nafikan daya dan upaya dari diri kita. Bentuk penyandaran dan tawakal yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sebagaimana telah tetap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dan bersemangatlah dalam menggapai perkara-perkara yang bermanfaat untukmu dan iringilah senantiasa dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, wa minha jawazu isti'malil hiyal wal makaid allati yatawassalu biha ila haqqin minal huquqi alwajibati wal mustahabbati awil jaizati. Di antara faedah yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita gali dari kisah Yusuf alaihissalam yang disebutkan oleh beliau rahimallahu taala, adalah diperbolehkannya untuk menggunakan strategi siasat. Dalam rangka untuk mencapai, mendapatkan hak dari hak-hak yang wajib hukumnya, atau hak-hak yang sunnah, atau hak-hak yang sifatnya boleh. Yang mestinya itu kita dapatkan. Tapi ternyata pada sebagian kondisi, hak itu terhalangi. Sehingga tidak bisa kita gapai, maka diperbolehkan menggunakan hiyal, ya bahasa kita strategi lah, siasat, rencana-rencana agar hak itu bisa didapatkan. Kama istamala Yusufu dzalika ma akhihi, sebagaimana ini dilakukan oleh Yusuf bersama dengan saudaranya Bunyamin. Haitsu wada'a siqayata fi rihli akhihi, tatkala Yusuf memasukkan siqayah, ya piala atau tempat minum dari raja ke karung dari saudaranya. Ya. Jadi Yusuf memasukkan piala atau tempat minum raja itu ke karung Bunyamin. Tsumma adzana muadzinun ba'da rahilihim. Ketika mereka sudah beranjak mau pulang ke Palestina, maka dipanggil dengan suara yang keras. Ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Wahai rombongan, itu bahasa kita ya. Kalian ini pencuri. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi. Kemudian mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya. Tsumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kemudian ketika sampai pemeriksaan karung Bunyamin, Yusuf alaihissalam kemudian mengeluarkan piala atau tempat minum raja itu dari karung saudaranya. Sebelumnya sudah dimasukkan. Kadzalika kitna li Yusuf. Demikianlah kami yang mengatur rencana Yusuf. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik. Dan tidaklah saudaranya itu dihukum dengan menggunakan hukum Mesir. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'amila ma'akhihi hadhal amala liyatawassala bihi ila baqa'ihi indahu min ghairi syu'urin minhum. Yusuf melakukan siasat ini bersama dengan saudaranya agar saudaranya itu bisa tetap tinggal bersama Yusuf di Mesir tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain, tanpa disadari keinginan itu oleh saudara-saudaranya yang lain. Falamma taqarrara indahum annahu huwallazi akhdhu suwa'i istaftahum an hukmi syariki fi dinihim. Faqalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu. Ketika telah tetap atas mereka, yaitu pada saudara-saudaranya Yusuf, bahwa Bunyaminlah ternyata yang telah mengambil, menurut mereka, mengambil piala tempat minum raja itu, istiftahum, Yusuf meminta fatwa, artinya meminta pendapat mereka nih, saudara-saudaranya, tentang hukum orang yang mencuri pada agama mereka. Pada tempat mereka di Palestina itu apa sih hukumnya kalau orang itu mencuri? Jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu. Ay jazaa'u sariki ay tamallakahu masruq al-masruqu minhu. Balasan atau hukuman bagi orang yang mencuri di tempat kami adalah bahwa orang yang mencuri itu akan menjadi milik dari korban pencurian. Orang yang mencuri, dan terbukti dia mencuri, maka dia akan menjadi budak, menjadi milik, dimiliki oleh korban pencurian. Dan Yusuf tidak meminta, tidak menetapkan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Mesir. Karena tahu kalau diberlakukan hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Mesir, maka dia tidak akan bisa menahan saudaranya untuk tetap tinggal bersamanya. Fahakamu ala anfusihim hadzal hukma alladhi huwa al-maqsudu li Yusuf. Sehingga mereka pun menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri. Bahwasanya hukumnya itu seharusnya seperti ini. Dan itulah yang dimaukan oleh Yusuf. Walau ajra alaihi hukma malikin maliki Misra lakana lahu hukmun akhar. Kalau diberlakukan hukum yang berlaku di negara Mesir, tentu akan berlaku hukum yang lain. Fayassarallahu hadzal amala wa hadzal hukma liyabqa akhuhu indahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan siasat ini dengan hukum tersebut sehingga saudaranya bisa tetap tinggal bersama dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian yang harus kita fahami, ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini ada ketentuannya. Tidak semua diperbolehkan menggunakan siasat untuk mendapatkan haknya.

Strategi itu digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang haram atau untuk menggugurkan kewajiban yang mestinya untuk dia tunaikan. Ini yang haram. Ini yang tidak boleh. Begitu pula sedikit, nah, mumpung saya ingat, begitu pula diperbolehkannya misalnya di dalam rumah tangga berbohongnya seorang suami kepada istri. Itu adalah ketika berbohongnya dia itu bukan dalam bentuk berbohong dalam rangka untuk ihlalul muharramat atau isqatul wajibat. Berbohong bukan dalam rangka untuk menghalalkan sesuatu yang haram atau untuk menggugurkan kewajiban dia. Nah, kewajiban memberikan nafkah, kemudian dia berbohong. Pada hari itu nggak dapat misalnya, padahal sebenarnya dapat. Ya ini yang tidak boleh. Karena itu artinya, nah, dia gunakan berbohong itu untuk menggugurkan kewajiban yang ada pada dirinya. Ini bentuk yang terlarang. Kemudian, waminha isti'malul ma'aridh indal hajati ilaiha. Di antara kandungan yang berikutnya adalah diperbolehkannya menggunakan al-ma'arid. Al-ma'arid itu adalah sebuah lafad, kalimat-kalimat yang memiliki makna ganda. Indal hajati ilaiha, kalau memang diperlukan. Makna yang bersayap, begitu. Bisa dibawa kepada makna ini, bisa dibawa kepada makna itu. Lafadnya mujmal, lafadnya umum, memiliki makna. Fa'ina fil ma'aridhi manduhatun anil kadhibi. Karena dengan menggunakan al-ma'arid, kalimat-kalimat yang memiliki makna ganda, makna yang bersayap itu, akan lebih bisa menjaga dari kebohongan, kedustaan. Wadhalika min wujuhin. Yang demikian itu dari beberapa sisi. Nah, itu namanya al-ma'arid. Al-ma'arid, kata-kata yang memiliki makna ganda. Mungkin orang memahami A, padahal yang kita maukan adalah makna B, misalnya. Nah, bukan kedustaan yang demikian. Dan beliau menyebutkan ucapan Ibrahim alaihissalam ketika dia diajak untuk bersama-sama keluar dalam hari di hari Id, perayaan agama kaumnya. Nah, Ibrahim mengatakan, fa inni saqim, sesungguhnya saya sakit. Ma'arid, nah, lafad yang memiliki makna ganda, makna bersayap. Nah, mungkin yang dipahami oleh orang yang mengajak Ibrahim alaihissalam itu adalah dia sakit badannya. Tapi yang dimaukan Ibrahim adalah sakit hatinya. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan. Nah, juga ketika dia bersama dengan Sarah, nah, kemudian ditanya siapa ini, dia jawab, hiya ukhti, dia adalah saudariku. Nah, mungkin yang bertanya memahami adalah ya dia saudarinya, mungkin seayah atau seibu atau syakik, nah, syakikah, nah, saudara kandung. Tapi yang dimaukan Ibrahim adalah saudara seiman dan seterusnya. Indal hajah, ini yang harus kita fahami, ketika itu dibutuhkan. Kalau itu enggak dibutuhkan ya enggak boleh menggunakan kata-kata yang memiliki makna ganda, nah, karena akan membuat rancu. Nah, tapi kalau memang itu dibutuhkan, ya tidak mengapa. Tapi kalau tidak dibutuhkan, ya tidak boleh. Harus jelas apa yang dibawakan. Nah, qala rahimallahu ta'ala, wa minha qawluhu thumma stakhraja min wi'ai akhihi. Kemudian Yusuf mengeluarkan, nah, piala atau tempat minum raja itu dari kantong saudaranya. Dan Yusuf tidak mengatakan sarakaha. Dan Yusuf mengeluarkan piala atau tempat minum raja yang telah dicurinya. Tidak. Nah, tapi dari kantong saudaranya. Wa kadzalika qawluhu ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Juga ucapannya
Aku berlindung

0: berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menahan seseorang kecuali kami dapatkan barang atau benda berharga di sisinya. Walam yakul man saraqa mata'ana. Dan Yusuf tidak mengatakan kami tidak akan menahan kecuali pada orang yang telah mencuri benda berharga kami. Wa idza qila inna hadza ittihamun lil bari, kalau kemudian ada yang mengganjal, ada yang bertanya, bukankah itu termasuk ittiham, tuduhan kepada orang yang tidak bersalah? Qil, maka kita jawab innama fi'lu dzalika aw fa'ala dzalika biidzni akhihi wa ridahu. Yusuf melakukan itu berdasarkan izin dan kerelaan dari saudaranya. Wa idza radiya zalal mahdhuru. Kalau sesuatu itu telah direlakan, disetujui, maka hilanglah al-mahdhur, larangan tersebut. Faedah yang berikutnya, bahwa seseorang itu tidak boleh baginya untuk bersaksi kecuali dengan apa yang dia ketahui. Tidak boleh dia mengatakan, wallahi demi Allah, bahwa terjadi demikian-demikian, aku melihat demikian-demikian-demikian, tidak boleh. Bahkan termasuk itu al-yamin, al-ghamus, sumpah palsu. Tidak ada kafarah, kecuali dia bertaubat kepada Allah dengan meninggalkan itu. Tidak boleh dia bersaksi kecuali dengan apa yang betul-betul dia ketahui. Diambil dari firman Allah, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. Dan tidaklah kami mempersaksikannya kecuali dengan apa yang kami ketahui. Berikutnya pula, faedah yang berikutnya, fiha anna wujudal masruqi biyadi sariqi bayinatun wa qarinatun ala annahu sariq. Adanya barang yang dicuri di sisi orang yang mencuri itu adalah bukti dan indikasi yang kuat bahwa dia adalah seorang pencuri. Barang bukti yang berada di tangannya itu merupakan bukti yang kuat sehingga dia bisa dihukumi sebagai pencuri. Kemudian yang terakhir, bahwa ujian wa minha hadhil mihnatu al-azimatu allati imtahana Allahu biha nabiyahu wa safiyahu Ya'qub alaihi salam. Di antara faedah dan pelajaran yang berikutnya, bahwa seorang nabi saja yang merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Ya'qub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia pula. Mendapatkan ujian dan cobaan sedemikian beratnya. Tetapi itu semua tidak menjadikan kemudian dia mengeluh kepada makhluk. Dia tidak mengeluh kepada makhluk, tetapi dia hanya mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaqwa ila Allah la tunafis sabr. Karena mengadu kepada Allah itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Tidak menafikan kesabaran. Tidak menghilangkan kesabaran. Wa innama yunafis sabra asyqwa ilal makhluk. Dan yang menafikan kesabaran itu adalah ketika dia mengadu kepada makhluk. Mengadu kepada makhluk dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakrelaan, ketidakridhaan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena yang namanya keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kalau kebaikan disandarkan kepada Allah. Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, menyandarkan hidayah kepada Allah, pemberian makan kepada Allah, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan aku dan yang memberikan petunjuk kepadaku. Wahu walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang memberikan makan aku dan memberikan minum kepada aku. Tetapi ketika keburukan itu ada pada dirinya, Ibrahim tidak mengatakan, wahuwa amradani, dan dia yang menjadikan aku sakit. Enggak. Wa marittu, wa idha marittu. Tapi ketika aku sakit, ya, keburukan, nam, la yunsabu ilallah. Keburukan, kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika aku sakit, fahuwa yashfin. Dan dialah yang memberikan kesembuhan. Memberikan kesembuhan kepadaku. Nah. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit ringkasan mungkin dari apa yang bisa saya ringkas. Tentu banyak kekurangan di dalamnya. Nah, semoga apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga segenap ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya annan nasra ma'as sabri, yang namanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada bersama dengan kesabaran. Yakinlah, selama kita bersabar maka akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya yang namanya kesengsaraan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jalan keluar itu akan senantiasa ada bersama dengan kesengsaraan. Wa anna ma'al usri yusra. Bahwasanya bersama dengan kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Faljata Fadl.
1: Naam, jazakumullah khairan zat faidah-faidahnya ini. Jazakumullah khair. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan faidah, ya, Masya Allah, yang begitu banyak dari beliau, ya, mengintisarikan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah ta'ala. Ya, tadi kita sudah banyak mengambil faidah, ya, mulai dari berbagai prinsip-prinsip dan juga faidah-faidah hukum-hukum, ya, tentunya kita catat baik-baik dan juga bisa kita praktekkan dan amalkan di kedepannya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, terima kasih kepada Anda semua yang telah turut berpartisipasi dalam acara program Mudir di pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan amalan antum dalam mendengarkan kajian ini dicatat sebagai pemberat mizan hasanah di yaumil akhir nanti. Sebagai penutup, saya mewakili narasumber, mohon maaf bila ada tutur kata yang ataupun juga kehilafan yang keluar, maka itu murni dari pribadi-pribadi dan juga dari diri syaitan, dan bila di dalamnya ada kebenaran maka itu murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat bertemu kembali di program berikutnya dan terus ikuti informasi-informasi dari channel Telegram resmi Radio Minhajul Athar. Selamat bertemu kembali di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadhil fursah fi idah Minhajul Athar Jember. Ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat kembali bergabung di acara Mudir, Murojaah Lurus Ilmiah dan Interaktif. Ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, ya, di hari Ahad tanggal 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita kembali dipertemukan di dalam acara Mudir, ya. Acara Murojaah Durus Ilmiah dan Interaktif. Pada kali ini insyaallah kesempatan pertemuan kedua dan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Dan alhamdulillah dan telah hadir bersama kita di sini di ruangan studio kita, pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Ustaz Abu Ahmad hafizahullahu taala. Beliau berasal dari Purwokerto, ya. Ya, kami mengajak kepada seluruh para hadirin, para musami'in, para pendengar sekalian untuk menyimak kajian ini dengan baik, mencatat faedah-faedah yang disampaikan serta mengambil manfaat dari ilmu yang akan dipaparkan, ya. Dan tanpa memperpanjang waktu, kami kepada Al-Ustaz Abu Ahmad Hafizullah Ta'ala kami persilakan untuk menyampaikan materi. Walitafaddal mashkuran ma'jura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, binillah pada kesempatan siang hari ini kita akan memurajaah pelajaran Ushulussunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang sebagaimana ditetapkan oleh pihak pengurus studio bahwa kesempatan kali ini kita akan memurajaah dua pertemuan dari penyampaian Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala, yang dimana pada kesempatan pertemuan yang kedua pada sore hari kemarin, Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala menjelaskan mengapa pada kitab Ushulussunnah ini didahului dengan penyebutan sanad, karena bagi yang memiliki nuskhahnya, memiliki naskah matan dari kitab Ushulussunnah ini, disebutkan di situ sanad dari Al-Imam Al-Lalikai sampai Abdus Ibnu Malik Al-Attar yang meriwayatkan langsung dari Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Ya. Apa alasan periwayatan dari kitab atau risalah akidah yang seperti ini sebagaimana periwayatan hadis? Maka di situ ada sebab mengapa kemudian Ahlus Sunnah meriwayatkan akidah dengan sanad seperti ini, karena sebagian ahlul batil yushawish, yaitu ingin menjelekkan akidah ahlus sunnah, ingin menjatuhkan ahlus sunnah ya, dengan mengatakan bahwasannya kitab mereka tidak ada sanadnya, tidak ada asalnya ya. Maka ahlus sunnah untuk membantah dan juga mencegah perkataan-perkataan yang seperti ini, maka mereka ketika menyebutkan suatu risalah dalam bab akidah, mereka biasa meriwayatkan risalah tersebut dengan sanadnya seperti meriwayatkan hadis. Artinya apa? Artinya apa yang disebutkan di sini adalah suatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ada silsilah mata rantai periwayatannya sampai seorang imam yang menyampaikan ya, permasalahan-permasalahan akidah tersebut. Nah, ini Ushulussunnah di sini dalam naskah yang kita miliki dipegang oleh para asatidah, ya. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Lalikai sampai tadi Abdus Ibnu Malik Al-Attar. Nah, di sana ternyata ada riwayat yang lainnya juga ya, di mana ada riwayat dari Al-Khallal ya, yang ini justru lebih dekat lagi sampai ke Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hanya dua rawi saja. Belum lagi ada riwayat dari Al-Imam Ibnu Al-Jauzi juga ya, yang meriwayatkannya dengan dua sanad dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad, dan di sana juga ada riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, kemudian yang lebih menegaskan lagi tentang bahwa memang kitab Ushulus Sunnah ini adalah suatu karya Al-Imam Ahmad yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Ausad bahwa memang kitab ini diterima oleh kalangan kaum muslimin, dibacakan dan dipelajari oleh ahlu sunnah, oleh para ulama, oleh para masyayikh, mereka mensyarahnya. Ya. Ada pula yang memujinya, ada pula yang menukilkan dalam kitab-kitab mereka dari Ushulus Sunnah ini dan menjazam, memastikan bahwasanya yang menuliskannya adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Nah, di antara yang memastikan bahwasanya ini adalah kitab Al-Imam Ahmad adalah Al-Imam Al-Faqih Ibnu Qudamah Al-Hanbali, ya. Mengambil sedikit perkataan Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, ya, dan kemudian memberikan keterangan bahwasanya ini berasal dari kitab Al-Imam Ahmad Ushulus Sunnah. Nah, kemudian juga yang lainnya disebutkan pula oleh Syekhul Islam. Beliau menjazam, memastikan bahwasannya ini adalah kitab Al-Imam Ahmad dalam Majmu'ul Fatawa. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, kalau mau diteliti, ternyata urutan dari kitab Syarhus Sunnah itu adalah seperti urutannya kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad. Bahkan menyebutkan beberapa ungkapan yang memang disebutkan di dalam kitab Usul As-Sunnah. Hanya saja Al-Imam Al-Barbahari, karena memang ketika itu Ahlul Batil itu memiliki kekuatan, beliau tidak menyatakan bahwa ini perkataan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya. Jadi beliau tidak menyebutkan nama Al-Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal, hanya saja menyebutkan perkataannya, dan secara urutan ternyata urutannya sama, pembahasannya sama dengan apa? Dengan kitab Ushulus Sunnah, ya, yang menunjukkan bahwasannya Al-Imam Al-Barbahari sebetulnya mengambil dari kitab Ushulus Sunnah ketika beliau menulis kitab Syarhu As-Sunnah. Maka dari sini jelas dan kita bisa memastikan bahwasanya memang kitab Ushulus Sunnah ini adalah karya Al-Imam Ahmad. Artinya apa? Jangan khawatir ketika kita membaca kitab ini dan mengambil akidah dari kitab ini, jangan kemudian ada kekhawatiran atau misalnya keraguan, betul atau tidak ini adalah akidah dari Al-Imam Ahmad. Tidak perlu ragu, telah dipastikan dengan sanad, telah dipastikan dengan pujian dari para ulama, mereka menukilkannya, mereka mensyarahnya, maka ini memang betul-betul kitab Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu ta'ala, beliau yaitu memberikan suatu contoh bagaimana para a'immah ahlu sunnah rahimahumullahu ta'ala, ya, wa hafizallahu man ahya man kana nam hayyan minhum. Maka para a'immah ahlu sunnah memang betul-betul memiliki tahari, memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam permasalahan akidah. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ingin mentahqiq, yaitu meneliti, apa itu mentahqiq? Meneliti suatu risalah yang masih dalam bentuk manuskrip, ya. Dikumpulkan naskahnya, kemudian diteliti dari satu naskah ke naskah yang lain, mungkin ada salinan yang berbeda, ya. Mungkin ada salinan A, ada salinan B, ada salinan C. Dikumpulkan semuanya, itu namanya tahqiq. Kemudian di tujuannya apa? Untuk bisa dicetak. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ketika ingin mentahqiq suatu risalah, beliau melihat bahwasanya di dalam manuskrip yang beliau dapatkan ada satu kertas, satu lembar kertas yang kurang, ya. Semacam copot mungkin dari naskah tersebut, kemudian tidak tahu di mana, ya. Akhirnya beliau mencari di maktabah tersebut, di perpustakaan tersebut, dari satu kitab ke kitab yang lainnya, hanya untuk mencari satu lembar kertas tersebut, ya. Sampai beliau kemudian melihat risalah-risalah yang lainnya yang ternyata juga perlu untuk ditahqiq dan kemudian juga perlu untuk dicetak sebagaimana risalah yang sedang beliau tahqiq sebelumnya, yang sedang beliau cari kertas yang hilang tadi. Maka seperti itulah ketelitian dan kehati-hatian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dalam permasalahan syariat, dalam permasalahan hadis, dalam permasalahan akidah. Demikianlah yang menjadikan Ahlussunnah, ya, merasa yakin dengan akidah yang mereka yakini, yang mereka pegang. Kenapa? Karena semua itu didasarkan ketelitian dari para ulama mereka. Kemudian para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan sanad, ya, sampai Abdus ibn Malik Al-Attar, Abdus ibn Malik Al-Attar kemudian mengatakan sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal yaqul, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal mengatakan usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah, pondasi-pondasi sunnah bagi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh mereka. Ini prinsip sunnah yang pertama, ya, yaitu prinsip yang membahas tentang masdar, sumber, di mana ahlu sunnah mengambil agama mereka. Ya. Ahlu sunnah tidak mengambil agama mereka, ya, dari mimpi-mimpi, dari logika, akal pikiran, tidak. Ya. Namun apa? Dari apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara beragama mereka, bagaimana pemahaman mereka, bagaimana akidah mereka, itulah yang kemudian diyakini dan diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah taala membahas kata per kata dari kalimat ini. Beliau membahas tentang kata usul terlebih dahulu, usul sunnah, ya. Beliau membahas mengenai usul terlebih dahulu, di mana usul itu adalah suatu kata yang jamak dari kata apa? Aslun. Dan aslun ini dalam bahasa Arab maknanya adalah asas, pondasi, ya. Asas atau pondasi atau afan, dalam bahasa Arab maknanya apa? Ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi landasan yang dibangun di atasnya perkara yang lainnya, ya. Di antaranya asas dikatakan sebagai aslun, pondasi dikatakan sebagai aslun. Kenapa? Dibangun di atasnya apa? Rumah. Nah, ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun perkara yang lain di atasnya. Nah, kemudian juga pohon juga memiliki aslun, aslu syajarah, yaitu jid'uha, apa itu? Akarnya, ya, akarnya. Nah, ini dalam bahasa Arab. Namun dalam istilah ada beberapa hal yang dimaksud dengan aslun, diantaranya adalah dalil. Ketika seorang ulama mengatakan al aslu fi mas'alatikada qaulullah ta'ala. Asal dari permasalahan ini, misalnya permasalahan wajibnya sholat katakanlah, ya, maka yang dimaksud apa? Dalil, dalil tentang diwajibkannya sholat. Nah, Syekh Abdul Ghani Ausat menyatakan bahwasanya inilah yang dimaksud dalam nama risalah ini. Usul sunnah berarti apa? Adillatu as-sunnah. Ya. Di mana as-sunnah nanti kesimpulannya as-sunnah adalah al-i'tiqad, keyakinan, adillah, dalil-dalil. Ya. Yang kemudian menunjukkan seorang muslim kepada akidah yang perlu untuk dia yakini. Nah, dan makna yang lainnya dari aslun adalah suatu kaedah umum. Suatu kaedah umum seperti kalau di kalangan ahli usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Misalnya, hukum asal, kaedah umum dalam permasalahan ketika datang perintah, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW, adalah menunjukkan apa? Kewajiban. Menunjukkan kewajiban. Selama tidak ada dalil yang lainnya yang menyimpangkan dari kewajiban tersebut menjadi sunnah misalnya. Nah, itu makna yang kedua. Namun, yang dimaksud di sini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qani tadi, usul sunnah maksudnya apa? Adillah. Dalil-dalil mengenai sunnah, yaitu mengenai akidah. Nah, kemudian tentang permasalahan sunnah sendiri, sunnah dari sisi bahasa adalah thariqah, metode atau jalan yang ditempuh. Baik itu jalan yang terpuji ataupun jalan yang tercela. Ya. Kalau sunnah dalam istilah, ya, biasanya adalah perkara yang terpuji, ya kan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, ya, yang diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh ahlu sunnah. Nah, tapi kalau dalam bahasa, yang namanya sunnah itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk sebetulnya, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhiri." Barang siapa yang mengamalkan, ya, mengadakan sunnah dalam agama Islam ini dengan sunnah yang baik, yaitu mencontohkan suatu jalan yang baik, ya, yang diikuti oleh orang-orang yang lainnya, mengamalkan suatu amalan kemudian menjadi qudwah, menjadi contoh teladan bagi yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Namun sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengadakan sunnah di dalam agama Islam ini dengan sunnah yang buruk, ya, maka seperti mengada-adakan kebid'ahan, ya, ini dikatakan sunnah sayyi'ah, jalan yang buruk, ya, maka dalam tinjauan bahasa, sunnah itu apa? Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ya. Dan kelengkapan hadis itu apa? Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini secara bahasa sunnah adalah thariqah, jalan yang ditempuh oleh seseorang. Kemudian secara syar'i, yaitu ketika para ulama menyebutkan as-sunnah, ya, itu ada beberapa makna sebetulnya, ya. Ada di kalangan usuli bahwasanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau takrir, yaitu sikap diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi sesuatu. Berarti beliau mengakuinya, mengikrarkannya, tidak mengingkarinya. Nah, ini di kalangan ahli usul. Ya. Di kalangan fuqaha, sunnah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai taraf wajib. Ya, itu yang dinamakan dengan sunnah di kalangan ahli fiqih. ya. Dikatakan pula dengan mustahab, disebut pula dengan mandub. Nah, ini di kalangan ahli fiqih. Adapun di kalangan al-muhaddithin hampir sama sebetulnya dengan apa yang disebutkan tadi dalam istilah usuliyin, bahwasanya sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan ataupun pengikraran, ya, pengakuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan sampai sifat. Nah, kalau para muhaddithin ketika ada suatu hadis yang menyebutkan tentang sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dikatakan sunnah. Baik itu sifat secara khuluqiyah, akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau, ya, seperti beliau adalah seorang yang dermawan, ya, beliau adalah seorang yang apabila yaitu nam tertawa misalnya tidak sampai terbahak-bahak dan yang lain sebagainya. Ini adalah sifat khuluqiyah, ini dikatakan sebagai sunnah. Ataupun sifat khalqiyah, sifat fisik beliau. Nah, ini juga dikatakan sebagai sunnah dalam istilahnya al-usuliyin atau afan al-muhaddithin. Nah, maka Al-Mirdawi rahimahullahu ta'ala memiliki suatu perkataan yang menjelaskan tentang makna-makna sunnah tersebut. Ya, beliau mengatakan as-sunnah fi syara', sunnah dalam syariat itu, ya, ma yuqabilul kitab, ya, yaitu yang berseberangan dengan Alkitab. Ada Alkitab, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ada as-sunnah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan yang selainnya. Wa taratan ma yuqabilul wajib, dan terkadang, ya, adalah suatu yang berseberangan dengan suatu yang wajib. Ada yang wajib berarti harus dilakukan, ada yang sunnah, ya, hendaknya dilakukan tapi tidak sampai taraf harus dilakukan. Wa taratan yuqabilu al-bid'ah, dan terkadang sunnah itu adalah suatu yang berseberangan dengan kebid'ahan, bertentangan dengan kebid'ahan. Nah, jadi macam-macam makna dari sunnah tersebut, makna dari sunnah tersebut. Taib. Namun apa yang dimaksud dalam istilah atau nama usul sunnah, ya, ketika Al-Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, as-sunnah yang dimaksud itu apa? Al-aqidah. Al-aqidah itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian di sini Al-Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, di sisi kami. Nah, jadi Al-Imam Ahmad satu orang sebetulnya, ya, bukan kemudian ini ditulis oleh banyak orang, namun beliau mengatakan indana, di sisi kami. Kami siapa yang dimaksud? Kami siapa yang dimaksud? Yaitu beliau, ya. Kami ini adalah mencakup beliau dan yang selainnya dari kalangan kaum muslimin yang sama manhajnya, sama tariqahnya dengan beliau rahimahullahu ta'ala dalam perkara akidah. Yang dimaksud siapa? Yaitu a'immah ahlus sunnah, para imam ahlus sunnah yang Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mempelajari akidah tersebut dari mereka, ya. Karena Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan akidah-akidah dalam kitab ini, bukan sekedar beliau mengarang seperti itu, memikirkan akidah apa yang kira-kira cocok untuk kaum muslimin, tidak. Beliau hanya sekedar menukilkan. Jadi di sisi kami, di sini yang dimaksud siapa? Yaitu para a'immah, ya, guru-guru beliau, demikian pula guru-guru dari guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan sampai kepada para sahabat sebelumnya, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara akidah ini, ya, tidak ada tempat untuk menggunakan akal pikiran logika semata dalam perkara akidah, ya. Dalam pertemuan sebelumnya Syekh Abdul Ghani Ausad menjelaskan sebetulnya bahwasanya akal itu bisa digunakan, tapi apa? Al-aqlu ma'an naqli kal'abdi ma'a sayyidihi, ya. Posisi akal terhadap dalil itu seperti seorang budak yang melayani tuannya, hanya sebagai pelayan saja. Yaitu apa? Ketika sudah datang dalil, nah, dalil ini dilayani dengan akal. Yaitu apa? Difahami dalilnya dengan akal pikiran seorang manusia, sehingga dengan memahami dalil tersebut bisa diambil akidah yang benar, ya. Jangan kemudian dengan akal seorang memelintir dalil tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan seperti itu. Jadi akal itu hanya sekedar sebagai pelayan bagi akidah atau bagi dalil-dalil tentang perkara akidah. Maka tidak boleh seorang kemudian hanya mengedepankan pemikirannya semata, hanya mengedepankan ijtihadnya semata, ya, selama memang sebetulnya sudah ada suatu dalil dalam permasalahan ini, ya, dia tidak boleh lagi kemudian, menurut saya dalam permasalahan seperti ini walaupun ada hadisnya, tapi menurut saya ini berarti apa? Kalau sudah menurut saya ini mengedepankan akal, mengedepankan akal di atas dalil. Maka ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, ya. Namun yang wajib adalah mengikuti asar, mengikuti dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang dilakukan oleh para a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika ada yang ingin mendustakan, ya, tentang apa yang beliau sampaikan dalam permasalahan akidah, ya, maka Ibnu Taimiyah menantang, ya, coba datangkan dari kitab saya suatu perkataan, ya, yang kemudian tidak ada dalilnya, coba datangkan, ya, yaitu datangkan, coba satu perkataan saja yang tidak ada dalilnya, coba sebutkan. Saya akan sebutkan dalilnya, yaitu apa? Beliau itu hanya sekedar menukilkan saja, mengintisarikan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi perkataan dan penjelasan yang bisa difahami, itu saja, ya. Bukan kemudian mengada-ada dari diri beliau sendiri, ya. Dan dalam suatu pernyataan beliau, beliau mengatakan laisal i'tiqadu li, akidah itu bukan milikku, bukan punyaku, yaitu bukan sesuatu yang menjadi hakku untuk kemudian mengarang atau kemudian mengada-ada suatu akidah tertentu. Wala liman huwa akbaru minni, tidak pula milik seorang yang lebih besar dariku, yaitu yang lebih berilmu, lebih tinggi keilmuannya. Dan dalam riwayat yang lain, wala li Ahmad ibn Hanbal, tidak pula miliknya Ahmad ibn Hanbal, ya. Namun beliau mengatakan apa? Innama huwa ma ja'ana 'anillah wa rasulihi wa ma ajma'a 'alaihi salaf. Sesungguhnya yang namanya akidah itu adalah sekedar apa yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an, datang dari Rasul-Nya dalam sunnah, dan apa yang disepakati oleh kaum salaf. Itulah akidah, bukan suatu yang kemudian belum ada sebelumnya, ya. Namun kemudian pada masa sekarang baru ada, baru dimunculkan, ya, baru di gembar-gemborkan. Itu bukan akidah, ya. Bukan akidah yang benar, akidah yang salah, akidah yang batil. Jadi ini yang seharusnya menjadi patokan bagi seorang sunni, yang namanya akidah adalah diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman as-salafus saleh. Nah, maka dalam suatu perkataan yang ma'ruf dari Al-Imam Malik ibn Anas yang diriwayatkan oleh Ibn Majishun, beliau mengatakan wa ma lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dinan. Sesuatu yang pada hari itu, pada hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, atau pada hari turunnya ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum di dinakum. Yaitu apa? Hari Arafah. Sesuatu yang pada waktu tersebut bukanlah termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pun sama, bukan bagian dari agama. Ya, termasuk dalam perkara akidah, suatu yang bukan merupakan akidah pada masa Rasulullah SAW, maka pada masa sekarang pun bukan suatu akidah yang benar, yang harus diikuti, yang kemudian seorang bisa meyakini akidah tersebut. Akidah yang benar adalah sesuatu yang memang sudah diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga diyakini oleh para sahabat. Nah, dan juga Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana yaqulu man madha min ulama'ina al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Dahulu orang-orang yang telah lampau dari para ulama kita mengatakan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Siapa yang mau selamat di dunia dan juga nanti terlebih lagi di akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang menjadi syiar, menjadi slogan, menjadi suatu pedoman bagi ahlu sunnah yaitu mengikuti manhajnya as-salafus soleh, ya, yang mereka berada di atas sunnah Rasulullah SAW dan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang baru, ya, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak diyakini oleh para as-salafus soleh. Nah, dan kemudian Syekh Abdul Ghani Ausad Hafizahullahu Ta'ala menyatakan bahwasannya ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini, usulus sunnati indana, ya, prinsip-prinsip dan pondasi-pondasi sunnah di sisi kami, itu sebetulnya bukan hanya di sebutkan diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad saja. Nah, Al-Humaidi dalam usul sunnahnya juga mengungkapkan ungkapan yang sama, ya. Maka kalau kita lihat, ya, dalam perkara akidah ini, ya. Demikian pula kalau kita melihat dan menelaah kitab-kitab akidah yang ada, seakan-akan apa yang mereka para a'immah, para imam-imam ahlu sunnah katakan itu berasal dari qalbun wahid, dari hati yang satu, dari sumber yang sama memang, ya. Jadi seperti itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah, dari satu kitab ke kitab yang lainnya tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada suatu yang bertentangan, semuanya sama, semuanya selaras, serasi, tidak ada pertentangan sama sekali. Ya, mau dilihat kitab usul sunnah dari Al-Imam Ahmad atau mau dilihat syarh sunnah dari Al-Imam Al-Barbahari atau kitab-kitab yang lainnya, semuanya sama. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini, demikian pula imam-imam yang lainnya dalam risalah-risalah mereka, itu sebetulnya biasanya adalah hanya sekedar tamtsil, penyebutan, permisalan atau contoh-contoh dari akidah yang harus diyakini, ya. Bukan kemudian ala sabil tahdid, memang membatasi yang namanya akidah hanya ini saja. Bukan. Tapi beliau hanya menyebutkan contoh-contoh dari akidah yang penting untuk diyakini oleh kaum muslimin. Demikian pula misalnya Al-Humaidi atau Ibnu Abi Zamanin, ya, dalam risalah-risalah mereka juga sama, hanya menyebutkan contoh-contoh saja. Nah, dan apa yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka masing-masing itu biasanya penyebutannya sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan untuk dijelaskan dan ditekankan kepada kaum muslimin pada masa tersebut. Karena kebutuhan terkadang berbeda-beda, ya. Pada suatu masa itu misalnya butuh untuk lebih membantah kebid'ahan Rafidhah misalnya, maka yang disebutkan adalah tentang akidah-akidah ahlu sunnah yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, pada masa yang lain mungkin yang lebih muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslim adalah akidah khawarij, mulai muncul fitnah khawarij misalnya, maka akan disebutkan pokok-pokok keyakinan ahlu sunnah yang kemudian bertentangan dengan akidahnya khawarij, dan demikian seterusnya. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka biasanya adalah sesuai dengan kebutuhan yang memang ada pada masa mereka masing-masing. Nah, dan kemudian dalam matan tadi disebutkan bahwasanya prinsip pertama yang disebutkan adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan apa yang kemudian dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan mereka sebagai teladan. Nah, di sini Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah taala menekankan bahwa penting bagi ahlu sunnah untuk memakai istilah-istilah yang memang datang dari lafaz-lafaz yang ada dalam dalil, lafaz-lafaz syar'i, ya. Itu lebih selamat tentu saja. Termasuk di sini istilah tamassuk, istilah tamassuk. Nah, walaupun istilah tamassuk ini mungkin ada istilah-istilah yang lainnya yang mirip maknanya, tapi lebih baik memakai kata at-tamassuk walaupun mungkin sama dengan kata al-iltizam misalnya. Nah, tapi yang lebih baik, yang lebih tepat yaitu memakai kata tamassuk, di mana memang ini datang dalam dalil yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Irbad 6 Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, bahwasanya beliau mengatakan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di tamassaku biha, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan juga sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin setelahku, ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, ya. Diperintahkan untuk apa? Bertamassuk dengan sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin. Dan bahkan beliau menekankannya kembali dengan mengatakan apa? Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara sunnah beliau dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin, ya, yang ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin sama saja dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para khulafaur rasyidin mereka tentu saja ketika menjalankan agama, mereka menjalankan agama berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya al khulafaur rasyidin tidaklah keluar dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil yang lainnya yang menunjukkan wajibnya untuk berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat adalah hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan, ya, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang perpecahan yang telah terjadi pada umat sebelumnya, ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya umat ini pun akan berpecah belah, ya. Beliau mengatakan wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, ya. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, menjadi 73 golongan, sintani wa 70 fin nar, 72 di dalam api neraka, wa wahidatun fil jannah. Hanya satu yang akan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh, ya, orang-orang yang berada di atas agama yang sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan para sahabatku. Nah, ini penting ya untuk kemudian menjalankan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merekalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menimba ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan di sana juga ada asar-asar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Ausad hafizahullahu taala tentang pentingnya untuk berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya asar Ibnu Mas'ud, dan juga datang asar pula dari Abdullah ibn Umar, dari Al Hasan Al Basri, dari Al Auza'i. Nah, beliau menyebutkan teks-teks dari asar-asar tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan para sahabat sendiri dan di kalangan para tabi'in, demikian pula atba'ut tabi'in, demikian pula para a'immah. Nah, maka inilah sesuatu yang ma'ruf, inilah akidah as-salafus soleh yang hendaknya kita berpegang teguh dengannya, beragama sesuai dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah generasi pertama dan generasi yang paling mulia dari umat ini. Nah, kemudian pada petikan yang selanjutnya dari perkataan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan watarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Nah, maka Syekh Abdul Ghani mengatakan di sini waw di sini watarkul bid'ah. Yaitu apa, ada wawnya. Wawnya di sini waw ataf. Waw yang ingin mengikutkan perkara yang disebutkan setelahnya dengan hukum yang sebelumnya. Itu waw ataf. Secara maknanya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ketika sebelumnya menyebutkan tentang apa? Usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Apa prinsip sunnahnya? Berpegang teguh dengan apa yang ya, dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mencontoh mereka. Dan termasuk prinsip sunnah yaitu apa? Tarkul bid'ah. Meninggalkan kebid'ahan. Ya, hendaknya kita berhati-hati dari kebid'ahan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Wal'ayadu billah. Nah, maka apa itu kebid'ahan? Secara bahasa adalah segala sesuatu yang muncul dan diadakan tanpa ada sesuatu yang sama sebelumnya. Itu kebid'ahan. Sesuatu yang belum ada sebelumnya kemudian baru muncul. Ya, itu namanya al-bid'ah fi al-lughah. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman qul ma kuntu bid'an minar rusul, ya, katakan wahai Muhammad, bukanlah seorang yang baru dari kalangan para rasul. Artinya masih ada rasul-rasul sebelum atau sudah ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku, ya. Nah, maka itu maksud dari kata al bid'ah secara lughah. Nah, nah, di sini ada suatu yang penting untuk diperhatikan, bahwasanya terkadang dalam kalam para a'immah, ya, dalam kalam para ulama ada yang memuji al-bid'ah, ya, ada yang memuji al-bid'ah. Maka al-Imam Ibnu Rajab, ya, mengatakan apabila ada dalam kalam salaf istihsanul bid'ah, ya, suatu ungkapan yang menganggap baik kebid'ahan, maka fahuwa fil bid'atil lughawiyah, maka yang dimaksud adalah kebid'ahan dari tinjauan lughah, dari tinjauan apa? Bahasa. Dari tinjauan bahasa, sesuatu yang tidak ada yang semisal sebelumnya, sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya sebelum itu. Nah, ini kebedaan dari tinjauan bahasa. Seperti apa? Seperti perkataan Umar, ya, seperti perkataan Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu

0: manusia dalam satu jamaah. Dalam satu jamaah. Nah, ketika beliau keluar dari rumah beliau dan melihat bahwasanya para manusia ya telah berkumpul dalam suatu jamaah mengerjakan sholat tarawih tersebut, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya kebid'ahan adalah yang seperti ini, ya. Sholat tarawih inilah sebaik-baiknya kebid'ahan. Apa maksudnya? Ya, sebaik-baiknya perkara yang baru yang tidak ada yang semisal sebelumnya, ya. Itu maksudnya dalam perkara lughah, bukan dalam perkara agama, ya, bukan dalam istilah agama, namun dalam istilah bahasa saja. Nah, tapi itu yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula ada dari perkataan oleh Imam Syafi'i, itu pun sama. Yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Baik. Mungkin itu ya akhir dari pembahasan. Tapi di sini ada satu pembahasan lagi, yaitu makna bid'ah secara istilah. Ketika dikatakan kebid'ahan, ya, maka apa yang dimaksud dengan kebid'ahan? Ada beberapa takrif yang disebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kebid'ahan adalah sesuatu yang diadakan dalam perkara agama. Nah, ini kalau secara istilah dalam perkara agama sudah, bukan dalam perkara-perkara yang lainnya. Dan tidak ada dalam syariat yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Inilah kebid'ahan dalam perkara agama. Nah, ini diantara takrif yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol.
1: Nah, baik. Alhamdulillah ya, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Abu Ahmad Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau berkenan untuk mengisi kajian Mudir di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi ilmu yang dapat selalu diamalkan oleh kita semua. Ya, alhamdulillah ya para pendengar sekalian, kita telah selesai menyimak kajian Mudir di siang hari ini, ya, dengan tema Kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, untuk yang pertemuan kedua dan yang ketiga, ya. Kami ucapkan juga terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar Radio Mirajul Athar yang sudah mendengarkan acara kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dengar dari beliau, apa yang dituangkan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama kepada diri pribadi kita sendiri, ya. Dan para pendengar sekalian, ya, jangan lewatkan acara-acara berikutnya dari Radio Minhajul Athar yang tak kalah menarik dan serunya, ya. Dan insya Allah pada siang hari ini kita cukupkan demikian. Ya. Adapun lebihnya maka itu datangnya dari Allah, jika ada kurangnya maka itu hanya datang dari syaitan pribadi. Ya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marhaban bikum wa hani'an lakum fi idha'at Minhajul Athar. Selamat datang di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama tiada yang selalu kita ucapkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat tersebut bahwasanya kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu dan memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama hafizahumullahu jami'an. Ayol ikhwah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar,

0: Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, di tengah-tengah daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, Radio Minhajul Athar menyediakan sebuah acara yang diharapkan dengannya dapat diambil faedah dan intisari-intisari dari durus masyayikh pada daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, di mana pada kesempatan kali ini, di hari ini, Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 5 September 2026 Masehi, acara tersebut yang dinamakan Mudir Murajaah Durus Interaktif kembali hadir di tengah-tengah Anda, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas Daras Ta'liq Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Ausat Al-Jazairi hafizahullahu taala, yang mana pada kesempatan kali ini adalah intisari dan faedah yang akan diambil dari pertemuan pertama pada daras tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pemateri kita, di mana kita kedatangan narasumber dari luar Jawa insyaallah ya, yaitu Al-Ustadz Salim hafizahullahu taala, beliau berasal dari Taluk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pemateri dalam menyampaikan ilmu, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, serta menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, yaitu intisari yang akan beliau sampaikan, alangkah baiknya kita menyapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: كيف حالكم استاذ؟
1: الحمد لله نحن بخير.
0: الحمد لله بخير الحمد لله. نعم استاذ، ممكن استاذ dari asal dari mana استاذ؟
1: Kalau ana asalnya dari Sragen.
0: Asal Sragen.
1: Naam, asal Sragen.
0: Naam.
1: Kemudian sempat dulu di sini di Jember.
0: Naam.
1: Dari mulai tahun 2003 kurang lebihnya sampai 2014.
0: Masyaallah, masyaallah.
1: Setelah itu baru tahun 2014 baru dikirim ke Perawang.
0: Masya Allah.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Masih di Sumatera.
0: Masih di Sumatera.
1: Nah, sudah pindah-pindah.
0: Ya, masya Allah.
1: Sekarang mukimnya di daerah, kalau pasnya namanya Kuantan Singingi.
0: Kuantan Singingi.
1: Nah, masya Allah. Kuantan Singingi, Kuansing terkenalnya.
0: Masya Allah, masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, mungkin para pendengar setia radio kita sudah menanti Ustaz,
1: nah,
0: intisari dan faedah yang akan Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini Ustaz.
1: Nah.
0: Baiklah, mungkin tanpa memperpanjang mukadimah kita, ya mari kita simak bersama kajian ta'liq atau murajaah ta'liq kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad hafizahullah taala yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Ausat Al-Jazairi hafizahullah taala. Kepada Ustaz Salim hafizahullah taala, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Barakallahu fikum.
1: Naam, jazakumullah khair atas waktu yang diberikan kepada ana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan kajian atau muhadarah dari Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Ausad Al-Jazairi hafizahullah ta'ala pada muqaddimah dari kitab Usulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, dan beliau hafizahullah ta'ala yang pertama adalah beliau akan menjelaskan terkait dengan siapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan beliau menyatakan al-muhim bi-ikhtisar, kata beliau, yang paling penting dengan al-ikhtisar, dengan ringkasan, wa huwa al-Imam Ahmad summiya bi imam ahli sunnah bihaq wa bi sidqin. Dan beliau hafizahullah ta'ala menyatakan wa huwa al-imam Ahmad, dan beliau adalah Imam Ahmad, dan beliau juga disebut dengan imam ahli sunnah, kata beliau, yaitu imamnya ahli sunnah bihaqin wa sidqin, dengan hak dan dengan jujur. Fahuwa imamun bihaqin wa syekhul islam bisidqin. Dan beliau Imam Ahmad rahimahullah adalah nam imam yang hak dan juga syekhul islam yang jujur. Ini kata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala di dalam menjelaskan secara ringkas tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan di sini penting untuk kita ketahui tentang perkara ini, yaitu apa? Ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di sini dalam rangka untuk memudahkan kita untuk kita mengenal siapa Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Karena kita akan membahas, dan Syekh ini akan membahas karya beliau supaya kita faham siapa pengarang kitabnya. Nah, sehingga beliau meringkas terlebih dahulu terkait dengan siapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan tentang biografi dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan beliau akan menukil dari Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala pada jilid yang ke-11, kata beliau, pada halaman kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Nah, dan Imam Al-Zahabi rahimahullah, nah, beliau juga menyebutkan wal imam haqqun wa syekhul islam sidqun abu abdillah ay kunyatuhu Dan beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullah, adalah imam yang hak. Dan Syekhul Islam yang jujur. Wahuwa Abu Abdullah. Itu kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Nah, yaitu Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Nah, ini nama dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ana ulangi, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nam beliau menyatakan beliau lahir nam pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nam beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabi al-Awwal di kota Baghdad. Nah, ini secara ringkas terkait dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah

0: نعم. Kemudian terkait dengan Imam Ahmad rahimahullah yang tadi beliau telah meringkas ya, bahwasanya beliau adalah imam yang hak dalam Islam dan juga nama beliau adalah Syekhul Islam yang jujur, maka ini adalah sebuah nama ilmu yang mungkin perlu untuk kita fahami tentang beliau. Kenapa? Karena kita di dalam mengambil ilmu itu harus bersumber dari yang jelas. Nah, sehingga penting untuk kita mengetahui siapa mu'alif, nah mu'alif dari kitab yang akan kita sebutkan. Nah, ini mungkin sedikit terkait dengan Imam Ahmad hafizahullah nam rahimahullah ta'ala. Kemudian kita meringkas waktu. Nah, kemudian Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Nah, setelah menjelaskan terkait dengan Imam Ahmad panjang lebar, kemudian beliau masuk pada pembahasan dari kitab ini, yaitu Risalah Usul As-Sunnah. Nah, dan beliau menyatakan, qala al-imam Al-Lalakai, yaitu beliau tadi membaca dengan bacaan Imam Al-Lalakai, yang kadang kita pun mendengar dengan bacaan Al-Lalikai. Namun beliau hafizahullah ta'ala tadi menjelaskan bahwasanya beliau membaca dengan qala al-imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala. Nah, qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukkari qala haddathana Uthman ibn Ahmad ابن سماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبري قراءة عليه في كتابه في الشهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بالتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك الأطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي عنه يقول. Maka di sini Al-Syeikh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala terkait dengan sanad ini beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah sanad yang paling sahihnya. Kenapa? Karena dalam sanad ini disebutkan dengan lafaz akhbarona dan juga haddatsana. Dan beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan terkait dengan lafaz tersebut bahwasanya lafaz haddatsana tufidu al-yaqin, kata beliau. Bahwasanya lafadz haddatsana itu bisa berfaedah al-yaqin. Yaitu beliau menjelaskan bahwasanya ketika sebuah hadis atau sebuah sanad dinukilkan dengan lafadz haddatsana itu berfaedah al-yaqin. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Dan lafadz haddatsana ini pun juga bahwasanya yang mendengarkan hadis tersebut itu dengan jumlah yang banyak. Tidak cuma satu orang saja. Dan ini lebih meyakinkan lagi lafaz tersebut. Dan begitu pula juga lafaz akhbarona. Ini pun juga sama. lafadz akhbarona ini pun juga nam sama seperti haddatsana. Nah, telah mengkhabarkan kepada kami, itu artinya. Sehingga lafadz kami ini itu yang dimaksud dengan jumlah yang banyak yang mendengarkannya. Sehingga lafadz haddatsana ataupun juga akhbarona ini yang mendengarkan hadisnya itu dengan jumlah yang banyak, tidak satu orang saja. Nah, adapun ketika disebutkan haddatsani ataupun akhbaroni, nah, maka yang mendengarkan itu cuma satu orang saja. Namun ini pun juga, nah, lafaz tersebut juga berfaedah al-yaqin. Nah, ini kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga dari sanad ini, dari al-imam al-Lalaka'i kata beliau, sampai kepada al-imam Abdus ibn Malik al-Attar, itu semuanya dengan lafad yang tegas. Ya. Baik dengan lafad akhbarona, ataupun dengan lafad haddathana. Nah, sehingga dengan lafad tersebut, nam itu beliau menjelaskan bahwasanya sanad ini adalah sanad yang paling sahihnya, yang paling benarnya. Ini dari beliau hafizahullahu ta'ala. Dan begitu pula juga dengan lafaz sami'tu. Ya. Lafaz sami'tu ini pun juga sama. Ya. Kenapa? Dia dengan lafaz jazm, yaitu dengan lafaz tegas. Aku mendengar. Ya. Maka ini pun juga yufidu al-yaqin. Ya. Dia berfaedah al-yaqin. Ya. Dan ketika nam berfaedah al-yaqin, maka dia apa? Yuzilu asyak. Bisa menghilangkan keraguan-keraguan tadi. Nah, ini faedahnya. Sehingga ketika kita mendengar atau kita membaca sebuah hadis, ya, dengan lafad atau riwayat dengan haddathana ataupun haddathani atau akhbarona, akhbaroni atau sami'tu, maka yufidu al-yaqin. Ya. Sehingga kita tidak ragu lagi. Berbeda dengan an-anah kata beliau. Ya. Ada dengan an-anah maka ini perlu di fihi nazar, perlu ditinjau ulang. Apakah memang dia betul-betul mendengar hadisnya ataukah tidak? Nah, ini kata beliau. Dan bahkan ketika lafadz haddatsana berarti apa? Dia mendengarnya dengan lafadz yang persis dari syekhnya. Ya. Yaitu ketika dia menukilkan hadisnya, itu dia menukilkan dengan lafadz yang persis, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Nah, ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga dari enam sanad ini al-imam al-Lalaka'i rahimahallahu ta'ala enam menyebutkan dengan lafad akhbarona Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari, ya, telah mengkhabarkan kepada kami yaitu Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari, ya, dengan lafad akhbarona. Kemudian qala haddathana Uthman ibn Ahmad bin Sammak. Nah, kemudian dengan lafad haddathana, ya, telah menyampaikan kepada kami. Siapa? Uthman ibn Ahmad ibn Sammak. Ya. Dengan lafad haddathana. Kemudian, qala haddathana Abu Muhammad. Al-Hasan ibn Abdul Wahhab. Bin Abil Ambari kira'atan alaihi fi kitabih. Di syahri Rabi'il Awal. Kemudian yang berikutnya telah enam menyampaikan kepada kami Muhammad bin Hasan, Abu Muhammad bin Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambari qira'atan, ya, dengan membaca fi kitabihi, dalam kitabnya fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi al-Awwal, pada tahun 639 293 Hijriah. Nah. Kemudian qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Mankiri. Kemudian dengan lafaz haddatsana lagi. Ya, di sini perhatikan. Semuanya dengan lafaz akhbarana ataupun haddatsana. Tidak menggunakan lafaz an. Sehingga apa? Yufidu al-yaqin. Dalam artian, nam ini berfaedah bahwasanya apa? Benar-benar bahwasanya ucapan ini ataupun isi dari kitab ini adalah benar-benar yang mengarang adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tidak yang lainnya. Itu faedahnya yang bisa kita ambil. Kenapa demikian? Karena juga banyak. Sebagian kitab, nah, dia dinisbahkan kepada Syekh Fulan, namun ternyata setelah dipelajari, ya, kitab tersebut tidak berasal atau tidak dikarang oleh Syekh Fulan tersebut. Ya. Ini pun juga terjadi demikian. Sehingga di sini, nah, pentingnya sanad. Ya. Supaya apa? Kita lebih yakin terkait dengan nam ilmu yang kita dapatkan tadi. Sehingga di sini, nam al-imam al-lalika'i atau al-lalaka'i kata beliau, nam betul-betul menjelaskan terkait dengan lafad tersebut. Yaitu dengan lafad akhbarona dan juga haddathana. Maka ini semuanya adalah nam lebih mempertegas bahwasanya kitab ini betul-betul disandarkan kepada al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian qala haddathani Abdus ibn Malik al-Attar. Ya. Dengan lafaz haddathani, ya. Telah nam menyampaikan kepadaku Abdus ibn Malik, ya. Al-Attar. Nah. Qala sami'tu Aba Abdillah. Kemudian Abdus bin Malik al-Attar menyatakan sami'tu, aku mendengar. Maka ini pun juga dengan lafaz tegas, ya. Jazm, yaitu apa? Aku betul-betul mendengar dari al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena Abu Abdillah itu adalah nama kunyah dari al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, itu sami'tu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Nah, ini sedikit faedah yang beliau sebutkan secara ringkas terkait dengan sanad dari nam al-imam al-lalaka'i rahimahullahu ta'ala yang disebutkan dalam kitab Usul As-Sunnah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga nam dalam pembahasan ini penting untuk kita ketahui nam terkait dengan sanad tersebut. Ya, supaya kita betul-betul yakin terkait dengan hadis ataupun juga nam karya-karya yang dikarang oleh para ulama supaya kita betul-betul yakin bahwasanya apa ini adalah hadis yang sahih atau bahkan mungkin ini adalah karangan atau karya dari seorang ulama yang betul-betul beliau mengarangnya. Ini nam yang paling penting. Nah, karena apa? Karena ilmu adalah qala Allah wa qala ar-rasul nam was-sahabah. Al-ilmu itu adalah qala Allah. Ay, Al-Quranul Karim. Wa qala ar-Rasul ay, fi hadithi. Ya. Dalam hadithnya. Dan as-sahabah. Ini al-ilmu. Nah, sehingga apa? Nah, kita kembali kepada tiga tersebut. Ya. Dalam kita memahami agama Islam ini, kita kembali kepada tiga poin tadi. Yaitu kepada Al-Quranul Karim, qala Allah, ya, ataupun qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, dan qala as-sahabah. Nah, ini terkait dengan al-ilmu. Nah, dan hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ya, yang mana beliau menyatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabah, kata beliau. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan al-ilmu adalah qala Allah. Ya. Yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Al-Quranul Karim. Qala Rasuluhu. Dan juga ucapan Rasulnya dalam hadithnya. Qala as-sahabah. Nah. Dan juga ucapan dari para sahabah. Nah, mungkin sedikit dari pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan. Dan kemudian, Asy-Syaikh Hafidhahullah ta'ala Nah, di akhir pembahasan meminta untuk dibacakan sebagian dari matan kitab Ushulus Sunnah. Yaitu apa? Ushulus Sunnati indana at-tamassuku bima kan ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa qulu bid'atin fahiya dhalalah. Yaitu Ushulus Sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah, indana, di sisi kami, adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh nam dengan apa-apa yang ada pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka. Di sini perhatikan, mencontoh para sahabat, dalam artian di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu semuanya adalah dhalalah, yaitu sesat. Nah, ini insyaallah terkait dengan poin ini akan beliau jelaskan insyaallah pada pertemuan nanti sore insyaallah ta'ala. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan. Naktafi bihada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam. Jazakallahu khairan Ustaz atas faedah yang telah disampaikan. Ya, banyak sekali yang faedah-faedah yang masih tersimpan mungkin saja. Nah. Namun karena waktu yang telah ditentukan sangat sempit dan juga cukup apa namanya sedikit, sehingga mungkin kami sampaikan kepada ikhwah sekalian, ya, insyaallah ta'ala acara Mudir di studio RMA ini akan diadakan setiap hari. Ada 3 sesi insyaallah ta'ala. Sesi pagi pada pukul 7.15 hingga pukul 8.00. Kemudian sesi siang akan diadakan pada pukul 12.30 hingga pukul 13.15. Kemudian sesi malam hari insyaallah ta'ala akan diadakan pada pukul 18.00 atau ba'dal maghrib hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Khotifillah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah telah kita simak secara seksama, kita simak bersama kajian atau acara Mudir Murojaah Durus Interaktif pada siang hari ini. Ya, semoga Allah SWT menjadikan acara ini atau faedah-faedah yang beliau sampaikan menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau. Amin. Di akhir hari kiamat nanti.
0: Amin.
1: Naam, jazakumullah khairan kepada Ustaz Salim hafizahullah taala atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlimpah.
0: Amin.
1: Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sekian acara Mudir di siang hari ini. Ya. Kami mohon maaf atas kekurangan yang ada pada siaran ini, saat siaran ini berlangsung. Ya, kami harap dan kami nantikan masukan dan usulan dari para pendengar sekalian terkait dengan acara-acara Radio Minhajul Athar. Baiklah, mungkin kita cukupkan acara siang hari ini. Jangan lupa terus ikuti acara-acara Radio Minhajul Athar, acara Mudir, Albiri, dan acara-acara lainnya yang akan di live streaming pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa di malam hari nanti insyaallah taala kita akan mendengarkan acara Mudir bersama Al-Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan hafizahullahu taala. Naam, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ala wa sahlan wa marhaban ayyutuhal mustami'un al-kiram fi idha'ati min hajil athar Jember. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kami, acara Mudir ya. Murojaah Durus Ilmiah dan Interaktif. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaid Mustanbathah min Kisah Yusuf karya Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimallahu taala pada pertemuan yang ke-10. Namun alhamdulillah pada kesempatan pagi ini pula telah hadir Ustaz yang akan membimbing kita dalam memurojaah durus untuk yang pertemuan ke-10 ini, yang akan ditemani oleh Al-Ustaz Afiful Iman Hafizallahu Ta'ala. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan dalam rangka mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Afiful Iman untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Wala tawaddal mashkuran ma'jura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji kesempurnaan hanyalah milik Allah, yang berkat taufik, hidayah, dan inayah serta izin dari Allah Azza wa Jalla semata kita kembali dapat bersama-sama menikmati terselenggaranya Daurah Al-Imam Al-Muzani pada edisi yang kelima ini. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa dengan kehadiran para masyayikh Ahlul Ilm Al-Syeikh Abdul Ghani Awsad Hafizahullah dan Al-Syeikh Abdul Hakim Dahhas Hafizahumallahu wa ra'ahuma min kulli su'in wa makruh. Dan tentu saja di antara bentuk syukur yang dapat kita upayakan dan kita optimalkan seiring kehadiran masyayikh di tengah-tengah kita ini adalah upaya kita untuk semaksimal mungkin beristifadah dari apa yang mereka sampaikan melalui sela-sela durus yang kita pelajari bersama-sama pada hari-hari ini. Maka insyaallah ta'ala melalui media dan ruang belajar di pagi hari ini, mari sejenak kita bersama-sama menyingkirkan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Kita berupaya untuk bersama-sama mempelajari dan memurajaah kembali apa yang telah disampaikan oleh para masyayikh berupa fawaid-fawaid ilmiah yang insyaallah ta'ala akan menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk kita dan bekal dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ayuhal mustami'un, para pendengar Radio Minhajul Athar rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh akhuna al-akh Aji Hafizahullah, pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama memurajaah sebuah karya tulis al-imam Sa'di rahimahullah yang berjudul Fawaid Mustanbathah min kisah Yusuf alaihi salam. Fawaid maknanya faedah-faedah, pembelajaran yang penuh dengan manfaat. Mustanbathah yang digali, diambil dan disimpulkan. Min kisah Yusuf, dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sebuah kisah yang istimewa, sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kisah yang manakala Allah Azza wa Jalla hendak kisahkan, hendak ceritakan deretan dan runutan kisah tentang Nabiullah Yusuf Dalam kisah yang abadi dalam surah Yusuf, Allah Azza wa Jalla gelari dengan sebuah gelar yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Kami akan kisahkan kepada engkau wahai Nabiullah Muhammad ahsanal qasas, kisah terbaik, kisah yang luar biasa." Yang oleh karena itu, alhamdulillah, lahirlah karya tulis yang sangat luar biasa ini. Maka biiznillah, dengan keterbatasan yang ana miliki, berikut keterbatasan waktu dan ruang yang ada, kita akan mulai memasuki murojaah. Tentu saja murojaah di sini akan secara ringkas, dan apa yang ana sampaikan besar kemungkinan atau mungkin dapat dipastikan tidak sanggup mewakili semua faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim. Akan tetapi setidaknya ini sumbangsih kecil dari kita semua untuk berupaya sedikit lebih sungguh-sungguh dalam mengambil manfaat dan istifadah dari beliau Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah pagi hari ini kita akan membahas pertemuan yang ke-10, yang mana pertemuan yang ke-10 ini membahas seputar Al-Faslu As-Sabi'u, pasal yang ke-7. Kebetulan pasal yang ke-7 ini terdapat padanya 9 fawaid yang mustambatah. Ada 9 faedah yang mudah-mudahan 9-9-nya atau semuanya bisa kita ulas secara ringkas. Wa illa, jika waktu tidak memungkinkan, fa na'tadzir minkum hafizakumullah ta'ala. Naam, ayyuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki pasal ke-7 pada faedah yang pertama yang ditulis dengan nomor urut yang ke-32 di sini. Jadi untuk runutannya insyaallah, yang pertama kita akan sebutkan faedahnya apa. Yang kedua, kita akan sebutkan dari sisi mana faedah itu diambil dan digali dari surat Yusuf atau dari ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi ini inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Jadi kita secara sederhana, kita ringkas, 9 faedah dari 9, minimalnya dari 9 ayat suci Al-Quranul Karim, seiring dengan judul kitab tersebut, faedah yang mustambat, yang diambil dan digali dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Faedah yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, seputar ayat yang berbunyi, tentu saja ayat ini terdapat dalam surah Yusuf, "Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa, la ammaratun, sesungguhnya benar-benar kerap mengajak kepada keburukan, kecuali mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati dan curahkan kasih sayangnya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, dari ayat ini terdapat sebuah faedah. Apa itu? Anna hadha wasfun nafsi min haythuhi. Bahwasanya ini merupakan gambaran jiwa kita, anak cucu Nabi Adam alaihissalam, dari sisi hakikatnya. Dengan kata lain, hakikat jiwa kita, karakteristik asal jiwa kita, senantiasa berusaha menyeret kita dan mengajak kita kepada asu, kepada keburukan. Ini faedah yang ingin beliau sampaikan. Jadi ingat, faedahnya apa tadi? Bahwa jiwa kita, mengaku atau tidak, dirasakan atau tidak, kita bersama-sama harus meyakini penuh bahwa jiwa kita ini cenderung lebih suka mengajak kepada hal-hal yang buruk. Apa dalilnya? Dari mana kita ambil, dari mana istimbatnya? Dari ayat yang tadi telah kita dengar bersama, surah Yusuf pada ayat yang ke-53. Innan nafsa la ammarah bisu. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait faedah yang pertama ini, kata beliau, mengapa jiwa kita kok begitu dominan, begitu kerap mengajak kepada hal-hal yang negatif? Kata beliau, karena jiwa kita ini zalimah, jahilah, memiliki karakter zalim dan jahil. Dan kata beliau, "Wadzulmu wal jahlu la ya'ti minhuma illa kullu syarrin." Kalau sudah kezaliman dan kejahilan yang menjadi latar belakang jiwa manusia, maka kata beliau, tidak ada yang lahir dan muncul dari keduanya kecuali keburukan demi keburukan. Dan ini dapat kita rasakan, kebodohan bagaimana nanti pada akhirnya. Sebagaimana pula kezaliman. Jika kezaliman itu tidak bisa kita cegah dan tidak bisa kita halangi, maka keburukan demi keburukan sajalah yang lahir dari situ. Maka kemudian Al-Imam As-Sa'di memberikan nasihat penting kepada kita untuk berupaya bermujahadah, totalitas, sungguh-sungguh, berupaya semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk menundukkan jiwa tersebut agar supaya tidak menggiring kita kepada perkara-perkara yang negatif. Ini disebutkan dalam paragraf yang kedua. Jadi nasihat beliau, ayo berupaya sungguh-sungguh, ya, baik dengan cara membekali diri dengan ilmu maupun dengan cara berperangai dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya jiwa kita akan menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, mendapati ketenangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelisah dia kalau tidak berada dalam lingkup ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, dia akan rindu bila mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh darinya. Jadi, nasihat beliau ini mari ya, kita koneksikan dengan faedah yang pertama tadi. Apa itu? Jiwamu wahai anak manusia senantiasa mengajak kepada yang buruk. Sadari dan akui. Ya. Berikutnya, ayo berusaha semaksimal yang kita mampu. Kita tundukkan dia, kita arahkan dia, kita kekang dia agar supaya tidak terus-menerus mengajak kita kepada keburukan. Sebagaimana kata Syekh Abdul Hakim Dahhas kemarin, hafizahullah, kata beliau, sampai memberikan sebuah ilustrasi dari pepatah Arab. Kata beliau, hafizahullah, jiwa kita itu layaknya anak kecil. An-nafsu kat-tifli. Intuh milhu syabba ala radha'i. Jiwamu itu layaknya seorang anak kecil yang kalau engkau biarkan di saat sudah waktunya untuk disapih, tapi engkau tidak berupaya keras menyapihnya, maka dia akan tumbuh besar, tidak bisa lepas dari ASI atau air susu ibundanya. Ini gambarannya seperti itu kurang lebih. Bagi yang punya anak akan merasakan masa-masa menyapih anak, ya. Yang mana kalau tidak dipaksa, si anak itu akan terus-menerus. Bahkan mungkin menginjak usia 3 tahun, 4 tahun. Bahkan saya tahu sendiri sampai usia SD bahkan. Ya, tidak bisa lepas dari yang namanya ASI. Ini gambaran dari beliau. Ya, artinya apa? Jiwa kita butuh dipaksa. Butuh dipaksa. Supaya menjadi apa? Jiwa yang mutmainnah. An-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang, damai, tentram. Karena senantiasa mendapati kedamaian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau hafizahullah memberikan kepada kita sebuah bahan evaluasi bersama, dan ini sebuah nasihat yang patut untuk kita jadikan renungan. Kata beliau, silakan engkau ukur dirimu, engkau evaluasi jiwamu, sejauh mana ketundukan dia kepada al-haq dan bagaimana totalitasmu dalam menghindarkannya dari karakter ammarah bisu tadi. Kata beliau, silakan kamu saksikan dan buktikan. Kalau, kata beliau, jiwamu masih cenderung merasa ketika sholat agak lama enggak betah, pengen cepat-cepat selesai. Hadir di majelis ilmu lama-lama sudah enggak betah, pengen cepat-cepat bubar. Maka ini, kata beliau, ini tanda-tanda engkau belum mampu menaklukkannya. Karena apa? Jiwa yang mutmainnah akan mendapati kedamaian dalam ketaatan kepada Allah. Akan mendapati ketentraman jiwa. Sehingga dia merasa berat untuk meninggalkannya. Dia merasa sayang kalau waktu kebersamaan dia dalam ketaatan kepada Allah selesai dalam waktu yang singkat. Oleh karenanya, Syekh Abdul Hakim memberikan kepada kita sebuah faedah ucapan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, ketika Rasul mengatakan, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wahai Bilal, tegakkanlah salat, kumandangkanlah salat." Arihna biha, kata Rasul. Apa artinya arihna biha? Tenangkanlah jiwa-jiwa kami ini. Dengan apa? Dengan sholat yang engkau kumandangkan tersebut. Artinya apa? Rasul mendapati ketentraman jiwanya dalam sholat yang beliau lakukan. Sehingga jangan heran kalau sholatnya Rasul sedemikian panjang, karena disanalah Rasul alaihi salatu wassalam mendapati ketentraman jiwanya. Sebagaimana dikatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholat. Dan dijadikan qurrah, penyejuk mataku Dalam apa? Dalam ibadah sholatku. Mari evaluasi bersama. Ya. Sudahkah kita yang seperti ini atau justru kita tipe orang-orang yang cenderung ketaatan terasa lambat untuk dijalani. Sebaliknya kemaksiatan terasa cepat untuk dilakukan. Bernikmat diri dengan kemaksiatan dan merasa berat untuk menjalani sebuah ibadah ketaatan kepada Allah. Di akhir paragraf faedah yang pertama ini, Al-Imam As-Sa'di memberikan kepada kita tips tambahan. Apa itu? Berhubung jiwa kita, karakter awalnya, tabiat asalnya adalah mengajak kepada keburukan, maka selain upayamu, tambahkan. Apa itu? Isti'anahmu kepada Allah. Engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan beliau berikan kepada kita salah satu doa yang ma'thur, yang datangnya dari Rasul, yang biasa dibaca oleh Baginda Rasul alaihi salatu wassalam dalam salat malam, yang berbunyi, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, kepada amalan-amalan yang baik dan akhlak perangai yang baik. Wala yahdi li ahsaniha illa anta, dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padaku, memberikan taufik kepadaku, membimbingku, menggerakkan hatiku menuju amalan dan akhlak yang terpuji tadi kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al a'mali wal akhlak, dan palingkanlah, jauhkanlah aku ya Allah dari akhlak dan amalan yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena tidak ada yang mampu memalingkan itu semua dariku kecuali Engkau ya Allah. Jadi sadar penuh, kesucian jiwa kita ada di tangan Allah. Sadar penuh, karakter dan tabiat kita senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini faedah yang pertama. Kita beralih menuju faedah yang kedua. Kali ini Al-Imam As-Sa'di memberikan kepada kita sebuah faedah yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kata beliau, wa fi tadha'ifil qissati fadilatul ilmi min wujuhin katsirah. Kata Imam As-Sa'di, dan di sela-sela kisah yang diceritakan oleh Allah seputar Nabi Yusuf, perjalanan hidup beliau, tersebar di sana, banyak terdapat di sana dalil-dalil yang mengungkapkan keutamaan ilmu dari sisi yang beragam, dari banyak sisi. Kemudian beliau mengatakan bahwa ilmu yang dengannya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mulia dan mendapat anugerah ini merupakan sabab rif'ah fid dunya wal akhirah dan sababu salahid dini wad dunya, sebab seseorang mendapat kemuliaan, kedudukan tinggi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, dan merupakan sebab kebaikan tidak hanya agama seseorang tapi juga duniawi seseorang, perkara ma'isha, pekerjaan, dan lain sebagainya, anak, istri, keluarga. Syekh seakan-akan memberikan kepada kita motivasi tambahan. Apa itu? Ayo, dalam surat Yusuf ini banyak dalil yang menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu. Dan di antara keutamaan ilmu, dan itu terbukti, nampak jelas pada perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah muliakan beliau. Allah angkat derajat beliau dan menjadikan urusan dunianya baik. Diselamatkan dari berbagai macam kesulitan yang sebagaimana yang akan datang berikut ini. Dan beliau rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita deretan ayat yang mencerminkan akan hal itu. Ana akan singkat sebahagiannya saja. Yang pertama adalah sebuah ayat yang disebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-6. Dan ini merupakan takdimah. Ya, merupakan sebuah pintu pembuka bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yusuf, memilih Nabi Yusuf di antaranya dengan anugerah ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Kata Allah, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala memilihmu dan memuliakanmu dengan apa? Dengan ilmu seputar takwil, menafsirkan kejadian-kejadian atau takbir mimpi. Di sini Syekh As-Sa'di memberikan kepada kita sebuah bukti. Ini loh, di antara bentuk keutamaan ilmu yang dengannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendapat kemuliaan. Kemudian di perjalanan ketika Nabi Yusuf alaihi salam, kisahnya panjang tentunya, ya, dibeli hingga berakhir di rumah salah seorang pemimpin, ya, atau pemimpin negeri Mesir ketika itu, kata Al-Imam As-Sya'di rahimahullah, di kesempatan beliau tinggal bersama pembesar Mesir, beliau mendapat pembelajaran-pembelajaran yang diantaranya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebuah imtinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya haza maqam al-ihsani bil ilm, beliau meraih derajat kebaikan dengan ilmu tersebut. Allah ingatkan dalam surah Yusuf, wa kadzalika makkanna Yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah kami berikan apa tadi? Makkanna, kedudukan yang baik untuk Nabiullah Yusuf. Kapan? Di saat beliau mendapat tempat yang luar biasa dari yang tadi dibuang di sumur, kemudian sampai tinggal menetap di mana? Di sisi pembesar, penguasa negeri Mesir ketika itu. Di sanalah beliau mendapat terus curahan anugerah dari Allah berupa ilmu. Kemudian fase berikutnya, ketika Nabiullah Yusuf tinggal menetap di dalam penjara, yang ini merupakan hasil dari tipu daya wanita ketika itu. Ringkas cerita, Al-Imam As-Sya'di mengatakan, lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam mampu bisa keluar dari penjara setelah tinggal sekian tahun di sana. Dengan apa? Jawabannya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tafsir mimpi. Di antara yang Allah anugerahkan, beliau alaihissalam mampu menafsirkan mimpi yang ketika itu, mimpi itu menghantui sang raja, sang penguasa Mesir. Karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dikeluarkan dari penjara. Jadi di antara keutamaan ini apa? Dengan ilmu, beliau mendapati kebaikan dalam hal dunianya. Ya, selamat dari penjara, ya, enggak pakai suap menyuap, ya. Karena apa? Dengan ilmu. Dan ini terus kisahnya berlanjut, ya. Ketika beliau dikeluarkan dari penjara, dipanggil oleh sang raja, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat wa qalal malik tuni, ya. Ketika sudah keluar, kata sang penguasa Mesir ketika itu, mana yang namanya Yusuf, datangkan dia kepadaku. Astakhlishu li nafsi. Coba lihat di sini, aku akan memilih dia sebagai orang dekatku, ya. Kenapa sampai sedemikian halnya? Kata Al-Imam As-Sa'di, hina kallamahu wa arafa ma indahu minal ilm. Ternyata setelah ketemu langsung penguasa Mesir dengan Nabi Yusuf, takjub, kagum dengan apa? Dengan cara bicaranya. Ya, nampak ini bukan orang biasa-biasa.

yang tidak lama penguasa Mesir menangkap ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sembarang orang, yang karena ilmu itulah beliau mendapat kedudukan yang tinggi. Masih ada beberapa, tapi kita cukupkan sampai di sini. Yang intinya apa? Bahwa keilmuan seseorang, barakallahu fikum, akan mengakibatkan akibat yang baik dan terpuji. Naam. Kemudian Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu ta'ala masih memberikan kepada kita faedah-faedah yang lain terkait keutamaan ilmu dan bagaimana keutamaan itu tidak hanya bisa diraih oleh seorang anak manusia, bahkan hewan pun dengan ilmu yang dimiliki mendapat keutamaan yang luar biasa. Beliau contohkan kisah burung hud-hud, seekor burung yang ketika itu hendak dihukum oleh Raja Sulaiman, ya, kecuali dia mendatangkan alasan yang kuat. Kenapa? Ya, dia terlambat menghadiri pertemuan ketika itu. Maka kata burung hud-hud, ahattu bima lam tuhit bi, wahai Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang engkau belum memiliki pengetahuan atasnya. Punya ilmu dia. Siapa? Seekor burung. Lantas bagaimana akhir perjalanan si hud-hud tadi? Dia menjadi seorang safir. Apa itu safir? Duta besar. Ya, ditugaskan, ya, perwakilan negara, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada penguasa wanita yang ketika itu memang hud-hud mendapat berita tentangnya. Artinya apa? Burung pun mendapat keutamaan, kemuliaan akibat apa? Ilmu yang dipunya. Kemudian Syekh Abdul Hakim juga memberikan contoh yang lain, bagaimana seekor anjing yang terpelajar, yang terlatih, ya, dimuliakan dalam bentuk apa? Ketika ia berburu, maka buruannya, ya, tentu sebelumnya kita bacakan bismillah, ya, burung anjing itu melaju berburu, berhasil menangkap buruan, maka buruannya halal untuk dimakan, ya, meskipun sudah menjadi bangkai. Karena apa? Sekali lagi, karena ini bukan anjing biasa, anjing yang berilmu. Maka ayuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah, masihkah kita meragu untuk berupaya menjadi setidaknya talabatul ilm, setidaknya menjadi mereka-mereka yang menempuh jalan ilmu ini ketika anjing pun dimuliakan dengan ilmu yang dimiliki. Naam, barakallahu fikum. Faedah yang ketiga yang disebutkan dalam pasal yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan syifa al-amrad, obat dari berbagai macam bentuk penyakit. Ini faedah yang ketiga, ya. Kata Asy-Syaikh, sebagaimana yakunu bil adwiyatil hissiyah yakunu bi asbab rabbaniyah. Seseorang ketika sakit membutuhkan obat penyembuh, maka sebagaimana dituntunkan kita untuk berobat dengan obat-obatan yang hissi itu yang nampak lahiriah, ya, dengan suntik, dengan obat medis atau pengobatan alternatif, sama ini hissiyah, pengobatan yang nampak. Yakunu bi asbab rabbaniyah, juga bisa menggunakan wasilah pengobatan rabbani. Apa pengobatan rabbani? Yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi hissi nampak, ini yang bersifat maknawi, ya, yang bersifat tidak nampak. Dari mana Al-Imam As-Sa'di mengambil faedah ini, ya? Bahkan kata beliau, jenis yang kedua ini berobat dengan menempuh sebab-sebab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi, ya, satu-satunya solusi penyembuh di saat dunia medis tak mampu menyembuhkan. Nih, catat baik-baik, ya, kata beliau, bal yahsul bi hadha an-naw min anwa'i syifa ma la yahsul bi ghairi, bahkan metode pengobatan dengan menempuh sebab-sebab rabbaniyah, sebab-sebab maknawi yang berasal dari Allah Azza wa Jal, bisa jadi menjadi sebab penyembuh yang tidak dijumpai dari sistem pengobatan-pengobatan yang lain. Dari mana beliau ambil istimbatnya? Dari kisah Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub yang terus-menerus dilanda kesedihan, diselimuti nestapa akibat hilangnya Nabi Yusuf, yang menurut pemberitaan saudara-saudara seayahnya adalah apa? Dimakan oleh seekor serigala. Menangis. Sampai-sampai kata Allah, hatta biyaddat aynah, sampai memutih matanya. Buta, tidak bisa melihat. Kemudian yang terjadi apa? Ringkas kata, Nabi Yusuf alaihi salam menitipkan qamis, baju yang beliau kenakan, untuk diberikan kepada sang ayahanda tercinta, ya, dilemparkan, ya, di mukanya. Apa yang terjadi kemudian? Seketika itu pula Nabiullah Ya'qub alaihi salam bisa melihat kembali
secara normal.

0: Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, kenapa kok bisa kembali dari kebutaannya? Karena awal mula kebutaan itu berawal dari apa? Kesedihan yang mendalam akibat kepergian dan hilangnya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kesedihan demi kesedihan yang mengakibatkan kebutaan ini diobati dengan apa? Pakaian yang terdapat padanya raihati Yusuf, aroma tubuh Nabi Yusuf alaihi salam, menjadi obat rindu. Maka sebagaimana dia buta karena kepergian Nabi Yusuf, maka Nabi Ya'qub alaihi salam biiznillah sembuh dengan apa? Dengan kembali mencium aroma tubuh Nabi Yusuf yang melekat pada kamis baju beliau yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Ini termasuk apa? Upaya untuk berobat, tapi bukan dengan sebab yang hissi, tapi dengan asbab rabbaniyah. Naam, ini faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga. Dan masih disebutkan di sana beberapa contoh sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ayyub, ya. Intinya adalah bahwa pengobatan-pengobatan dianjurkan, dan sebagaimana ini kadang kita sering lupa, ya. Seseorang kalau ditimpa sakit, yang pertama kali terbetik di benaknya pasti obat. Kalau nggak obat ya dokter atau pengobatan alternatif yang lain. Maka ingatlah bahwa Asy-Syafi huwallah, sang penyembuh adalah Allah. Maka sebagaimana engkau menempuh asbab hissiyah, engkau mencari sebab-sebab kesembuhanmu dari jalur yang lahir, jangan lupakan jalur yang batin. Naam. Dan Al-Syekh Abdul Hakim Dahas memberikan kisah kepada kita perjalanan Ibnul Qayyim yang tertahan di kota Makkah berhari-hari karena beliau kesakitan. Dan di antara kisah yang disampaikan kepada kita adalah apa? Beliau hanya mengambil air zam-zam, kemudian membacakan surah Al-Fatihah, ya, diminum, ya, diminum. Ya, dan kadang-kadang ini terlupakan bisa jadi. Kita melupakan ruqyah sebagai bentuk pembentengan atau pengobatan. Lebih cenderung percaya kepada dunia medis. Bukan berarti dunia medis tidak dapat dipercaya, tidak. Tapi hendaknya engkau, sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di, apa? Sebagaimana pengobatan ditempuh dengan jalur yang hissi, tempuhlah dia juga dengan jalur yang rabbani. Nah, kita beralih menuju faedah yang keempat, insyaAllah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, faedah yang mustanbat yang diambil dari kisah Nabi Yusuf, jawazu su'alil khalqi, bolehnya meminta kepada makhluk, khususan secara lebih khusus kepada para raja, itu pun indad darurah, ketika dalam kondisi darurat terpaksa. Dari mana beliau mengambil istinbat ini? Dari ucapan saudara Nabi Yusuf. Ayat yang ke-88 dalam surah Yusuf, ketika saudara-saudara Nabiullah Yusuf datang, mereka mengatakan, ayyuhal aziz, massana wa ahlana dur, wahai pejabat yang mulia, kami tengah ditimpa kesengsaraan, wajikna bibida'atin muzjah, dan kami hanya bisa membawa barang-barang yang tidak berharga, gak bisa dijadikan alat tukar, ya, karena kemiskinan yang melanda mereka. Fa'aufilana al-kail, ini sisi pendailannya, maka mereka meminta, memohon, ya, kepada siapa? Pejabat yang mulia, ya, Nabiullah Yusuf, ya. Maka sempurnakanlah sukatan kami, timbangan kami, wa tasaddaq alaina, dan hendaknya dengan keluhuran hatimu sudi kiranya engkau bersedekah kepada kami. Dari sini kata Imam As-Sa'di, sa'alu al-muhabah fil muamalah was-shadaqah biduni iwad. Di sini dari ayat 88 ini, saudara-saudara Nabi Yusuf terang-terangan meminta keistimewaan, ya. Apa bentuk keistimewaannya? Biasanya kan ada alat tukar, bawa barang ditukar dengan bahan pokok makanan, ya, ketika itu. Tapi mereka enggak punya lagi. Kalaupun punya, muzjah, sesuatu yang enggak ada harganya, yang bakal ditolak. Maka mereka minta muhaba, ayolah istimewakan kami, ya, kami minta, ya, sedekahmu tanpa ada iwat, tanpa ada imbalan, ya, meminta. Maka dari sini kata Alim Mas'idi, boleh minta, ya, apalagi kepada siapa? Kepada raja. Kenapa kepada para pemimpin ada dispensasi keringanan? Kata beliau, karena harta yang ada pada pemimpin itu bukan harta milik mereka pribadi, tapi harta yang bersumber dari baitul mal, yang mana lil masalih al umumiyah, untuk kemaslahatan umum, ya. Secara lebih khusus dalam rangka apa? Menambal, ya, kesengsaraan, kesulitan yang dialami oleh rakyat-rakyatnya. Jadi boleh, ya, kita datang kepada waliul amr, apalagi memang sudah ada pagu anggarannya, ada pengalokasiannya, dan dewasa ini hari ini sudah ada alur yang bisa kita tempuh, ya boleh ya, dalam kondisi apa, darurah. Nah, dalam kondisi darurah. Jadi jangan kemudian merasa haram atau merasa itu tidak boleh, ya memalukan dan lain sebagainya. Kalau darurat, labas boleh, ya. Apalagi sekali lagi di negara kita ini, yang semoga Allah senantiasa menjaganya, apa ada di sana alokasi dan anggaran untuk itu. Sebagaimana mungkin yang pernah Anda dengar, ada jaminan persalinan yang mengharuskan operasi sesar, bisa, ya kita ajukan, ya sesuai dengan alurnya, mendapat gratis karena memang itu pengalokasiannya untuk hal-hal semacam itu. Maka labas. Tapi inilah di antara nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim. Ketahuilah, ini istata, kata beliau. Kalau bisa, kalau mampu, jangan sampai meminta. Ya, karena apa? Karena kata beliau, inilah kesempurnaan seorang muslim. Bahasa beliau, izzul muslimi fi istighna'ihi 'anil nas. Kemuliaan seorang hamba Allah Azza wa Jal, kemuliaan dan harga diri seorang muslim itu ada pada apa? Istighna'nya. Apa istighna? Enggak merasa butuh. Dia mencukupkan diri dengan siapa? Allah Azza wa Jal, ya. Tidak mengulurkan tangannya meminta dan meminta, ya. Maka Syekh ketika itu juga menyampaikan kepada kita bagaimana karakteristik, ya, generasi terbaik umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar, ya, wabil khusus orang-orang muhajirin, ya, alladzina la yastati'una darban fil ard, yang karena kemiskinan enggak bisa kemana-mana mereka, enggak bisa dagang, ya, enggak bisa safar, apalagi jalan-jalan, enggak bisa. Tapi lihat kemiskinan yang melanda mereka ketika itu, ya, yang sampai-sampai Abu Hurairah dikira gila, ya, karena menempelkan apa istilahnya wajah dan tubuhnya ke lantai, dikira gila, padahal karena apa? Juk, laparan. Sudah enggak sanggup lagi untuk bangkit. Maka kata Syekh Abdul Hakim, lihat ini para sahabat. Tahsabuhumul, mereka disangka agnia, orang-orang kaya. Kok kenapa? Miskin tapi nampak kaya. Minat ta'affuf. Karena mereka bukan tipe orang peminta-minta. Jadi ingat, boleh tapi darurat. Boleh tapi sadari kemuliaan dan harga diri seorang muslim ketika engkau mencukupkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang keempat. Berlanjut menuju faedah yang kelima. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan. Faedah yang kelima adalah faedah yang tidak kalah berharga, bahwa annal jahla kama yutlaqu ala adamil ilmi fa innahu yutlaqu ala adamil hilmi wa ala irtikabiz dzambi. Istilah kebodohan, jahil, bodoh. Mungkin kita sering dengar istilah jahiliyah. Ini bodoh, ya. Kata beliau, sebagaimana istilah ini melekat pada siapa? Pada ketiadaan ilmu pada diri seseorang. Jadi orang kalau enggak berilmu dianggap bodoh, dipanggil bodoh, disebut bodoh. Iya, karena tidak ada ilmu. Tapi juga istilah jahil ini, kebodohan ini juga bisa dijadikan sebagai istilah untuk siapa? Mereka-mereka yang tidak punya hilm, dan mereka-mereka yang terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Tidak punya hilm, maksudnya bagaimana? Enggak punya kesabaran untuk menahan diri, ya. Cenderung tidak tenang dalam menyikapi situasi sehingga terjatuh dalam perkara-perkara yang ngawur dan lain sebagainya, atau terang-terangan terjatuh dalam kemaksiatan. Maka kata Syekh As-Sa'di dalam surah Yusuf terdapat kata-kata yang mencerminkan kepada kita. Jahil, bodoh itu enggak cuman enggak punya ilmu, tapi juga disebut jahil atau disebut jahil mereka-mereka yang terjatuh dalam dosa. Apa di antara buktinya? Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Ya, sekali lagi saya bilang, kita istimbat dan harus tahu dari mana istimbatnya. Naam, istimbatnya dari mana? Bahwasanya istilah bodoh atau jahil atau jahil dimaknai dengan makna yang lain. Surah Yusuf ayat yang ke-33. Kata Allah menceritakan kepada kita ucapan Nabiullah Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahidin. Kata Allah menceritakan ucapan Nabi Yusuf, ya Allah, kalau engkau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, yakni kaum wanita yang ketika itu menggoda dan merayu Nabi Yusuf alaihi salam, asbu ilaihin, niscaya aku akan condong, ya, terseret kepada tipu daya mereka. Perhatikan setelahnya, wa akun minal jahilin, dan aku menjadi orang-orang yang jahil. Apa yang dimaksud di sini dengan jahil? Apakah bodoh? Nabi Yusuf enggak tahu zina haram, Nabi Yusuf enggak tahu, enggak punya ilmu tentang itulah. Tapi yang dimaksud dengan jahil di sini adalah kalau kamu tidak bantu aku ya Allah, tidak palingkan aku ya Allah, niscaya akan aku terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi jahilin di sini maknanya apa? Al-asin. Dalil yang lain ada dalam surah yang sama pada ayat yang ke-89. Ketika Nabiullah Yusuf berdialog dengan saudara-saudaranya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Sadarkah kalian? Ingatkah kalian perbuatan kalian kepada Yusuf, saudara kalian, ya? Ketika kalian jahilun, apa maksudnya jahilun, ya? Sadarkah kalian dengan perbuatan keji kalian kepada Yusuf di saat kalian bodoh? Kan enggak tepat. Di saat kalian tidak punya ilmu, tidak tepat. Karena apa? Mereka tahu perbuatan itu salah, mereka tahu itu keliru, ya. Sebagaimana disebutkan di awal surat. Lalu makna jahil di sini apa? Usah, mereka orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, ya. Dalam kondisi tahu itu enggak boleh mencelakakan saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dari sini intinya adalah apa? Kita dapat faedah bahwa jahil, bodoh itu tidak hanya orang yang enggak punya ilmu, tapi orang yang tidak beramal dengan ilmu yang karenanya ia terjatuh dalam kemaksiatan. Makanya beliau menutup dengan kata-kata yang indah. Al-Imam As-Sa'di mengatakan li'annal ilmal haqiqi, karena ilmu yang sejati. Ayo, kita semua sudah sering hadir di majelis ilmu. Mari kita nilai kapasitas keilmuan kita. Kata beliau, ilmu sejati, ilmu yang sesungguhnya, mazalal jahlu bih, yang dengan ilmu tersebut kebodohanmu terangkat, kebodohanmu hilang. Yang tadi enggak tahu sekarang menjadi tahu. Yang tadi enggak faham menjadi faham. Saja? Tidak. Kata Imam Asy'adi, wa aujabal amala. Selain engkau faham, selain engkau tahu, ilmu itu membimbingmu untuk beramal. Makanya Syekh Abdul Hakim memberikan kepada kita sebuah kutipan dari para ulama yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, ajma'as sahabatu anna kullaman 'asallahu fahuwa jahil. Dulu para sahabat itu berijma', sepakat, apa? Semua yang terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, dia itu jahil, bodoh. Bodoh karena apa? Punya ilmu tadi tapi ilmunya tidak diamalkan. Fa nas'alullah, kita mohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Masuk menuju faedah yang berikutnya, faedah yang keenam. Faedah yang keenam ini, faedah yang berkaitan dengan disiplin ilmu fiqih. Dan ini juga menunjukkan bagaimana luar biasanya Al-Imam As-Sa'di dalam mengambil istinbat. Kata beliau, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf adalah permasalahan tiga sekaligus ini, ya, dalam bab muamalat kalau dalam istilah ilmu fikih. Apa itu? Pertama ju'alah, ju'alah itu sayembara. Yang kedua dhiman, dan yang ketiga kafalah. Dhiman dan kafalah ini mirip, ya. Mereka atau dua istilah ini merupakan uqud tawthiqah, akad yang digunakan dalam rangka menjamin hak, ya, menjamin hak orang yang terikat dalam suatu kesepakatan dalam bab muamalah dan mencegah perselisihan. Jadi masuk dalam bab uqud tawthiqah. Akad yang digunakan untuk apa tadi? Sebagai jaminan, ya, hak sekaligus mencegah seseorang untuk berselisih. Kita akan kupas secara ringkas karena ini pembahasannya fikih sebetulnya. Yang pertama adalah ju'alah, ju'alah sayembara. Dari mana istimbat diambil? Ayatnya 72 surah Yusuf. Allah berfirman mengisahkan ucapan Nabi Yusuf alaihi salam atau kisah Nabi Yusuf alaihi salam, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Bagi orang, sayembara nih, ya, kalau mungkin terjemahan bebasnya woro-woro, sayembara, siapa-siapa yang bisa menemukannya. Nya di sini kembali ke apa? Su'al Malik. Su' itu semacam cawan yang digunakan untuk menakar, ya, menakar bahan makanan yang kita itu dibagikan, ya. Terbuat dari logam mulia yang jelas berharga, ada stempel kerajaan dan lain sebagainya. Naam, ini namanya suwa yang oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang sudah direncanakan dengan matang, ya, diselipkan di dalam wadah makanan yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Fa adzana muadzinun ayyatuhal ir innakum lasariqun. Kemudian ada seseorang yang mengumumkan, wahai rombongan, kamu, ya, dicurigai sebagai pencurinya. Ya. Qalu nafqidu su'al Malik, ya. Kita kehilangan su'anya Malik, ya, cawan atau alat untuk menakar, ya, yang memang barang mahal ketika itu. Maka kata Nabi Yusuf, atau dimaklumatkan ketika itu, sayembara, ya, siapa-siapa yang bisa mendapatkan suwak tadi, cawan tadi, maka dia akan diganjar dengan himlu ba'ir. Apa makna himlu ba'ir? Makanan pokok yang ukurannya itu sepikul muatan unta. Jadi unta di atasnya ada tempat untuk memikul bahan makanan. Maka hadiahnya ya seukuran itu, ya seukuran muatan yang dapat dipikul oleh seekor unta. Ini namanya apa? Ju'alah, sayembara. Boleh, boleh. Ya, dan aturan mainnya mungkin bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Yang kedua adalah bab ad-dhiman dan bab kafalah. Dhiman dan kafalah tadi sudah saya singgung. Meskipun ada sisi perbedaan, kata Syekh Abdul Hakim, kalau al-kafalah maka jaminannya adalah bentuk menghadirkan orang, ya, orang yang terlibat dalam transaksi tersebut, orang yang berhutang dan lain sebagainya. Tapi kalau dhiman, jaminannya dalam bentuk menghadirkan harta yang saat itu sedang menjadi bahan transaksi bersama. Bagaimana contohnya? Misal, ya, kalau sekarang mungkin di beberapa negara, di antara negara Saudi, ketika kita masuk ke sana, misalkan dengan visa bebas, kita ingin belajar di sana, itu harus ada kafilnya. Nah ini, kafalah di situ. Siapa kafil itu? Orang yang menanggung antum. Jadi kalau antum masuk ke sana, belajar di sana, ada kafilnya. Katakanlah Fulan bin Fulan. Nanti kafil ini, ya akan bertanggung jawab. Kalau antum kenapa-napa, ada suatu saat ada urusan, maka kafil siap menghadirkan. Ya, siap menghadirkan orang yang ditanggungnya. Jadi dalam bentuk apa berarti? Dalam bentuk menghadirkan orangnya. Ini kafalah. Tapi kalau dhiman, menghadirkan barang yang menjadi akad transaksionalnya. Jadi kalau misalkan ada yang berhutang, misalkan saudara antum berhutang kepada tetangga antum, ya. Kebetulan saudara antum ini ingin safar jauh, si tetangga merasa enggak nyaman, ya. Bayar enggak dia? Balik enggak dia? Kemudian antum mengatakan, "Saya siap menjadi penjaminnya. Saya siap menjadi penanggungnya." Nanti kalau qadarullah, ya, saudara antum misalkan enggak bisa pulang atau memang enggak bisa bayar, maka antum sang penanggung, sang penjamin yang disebut dalam istilah fikih dengan dhaman, ya, antum wajib membayarkan hutang saudara antum. Ya, ini namanya ad-dhaman. Dan tiga istilah dalam bab muamalah di bidang fikih ini ada dalam surah Yusuf. Barakallahu fikum. Masuk menuju faedah yang ketujuh, annal amala bisyari'ati fihi islahul ardi wal bilad. Karena beramal dengan syariat agama Islam, ya, dalam bentuk umum ketaatan kita kepada Allah, maka fihi islah, maka akan memberikan efek dampak berupa apa? Perbaikan bumi, tempat, negara yang kita tinggali. Sebaliknya, berbagai macam bentuk kemaksiatan, pencurian, dan lain sebagainya akan mengakibatkan rusaknya, terbengkalainya, tercerai-berainya, ya, kebaikan sebuah negara. Dari mana faedah ini diambil? Dari kata-kata yang Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 83, tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Dari sini ternyata istimbatnya. Ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf yang ketika itu membantah, ya, anggapan mereka mencuri suwak Malik tadi, cawan Malik tadi. Kata mereka, demi Allah, wahai Aziz, ya, wahai pejabat yang mulia, kamu kan tahu sendiri, ya. Kamu sadar kami tidak datang menghadap kepada kalian untuk menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, di negeri ini, ya. Wa ma kunna sarikin, dan bukanlah kami orang-orang yang terlibat dalam pencurian tersebut. Naam. Jadi mencuri dan secara umum kemaksiatan merupakan sebab apa tadi? Sebab rusaknya, ya, terbengkalainya, ya, urusan kebaikan, kesejahteraan dan kedamaian sebuah negeri. Sebagaimana beramal dengan syariat agama Allah, menaati Allah, menjalankan sunnah Rasul merupakan sebab perbaikan. Ini juga sebuah nasihat untuk kita, ya. Kadang-kadang sebagian dari kita itu sibuk mengoreksi pemerintah, kebijakan ini, kebijakan itu, merasa negaranya sudah banyak masalah dan lain sebagainya, ya, dalam kondisi dia merupakan salah satu sumber masalahnya. Dari sisi mana? Ya, kamunya ahli maksiat, kamu enggan menjalankan syariat agama Allah, kamu jauh dalam pengamalan sunnah Rasul, ya. Hal-hal semacam ini jangan kamu pikir enggak menjadi sebab, ya, ketiadaan kata makmur dalam negeri kita. Ya, ini juga sebagai sebuah apa? Sebuah tanbih penting untuk kita semuanya. Beralih menuju faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8, ad-dilalatu 'alal aslil kabir alladzi a'adahu Allah wa abdahu fi kitabih. Sebuah petunjuk yang jelas bahwa dalam deretan surat Yusuf ini terdapat aslul kabir, pondasi, asas, ya, asas yang besar. Apa itu? Yang senantiasa Allah ulang dan Allah Subhanahu wa taala munculkan di banyak tempat dalam Al-Qur'an berupa apa? Bahwasannya likulli nafsin ma kasabat minal khairi wats-tsawab. Masing-masing jiwa akan bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan amalannya baik maupun buruk. Dari mana beliau mengambil istimbatnya? Istimbat ini diambil dari perkataan, ya, Nabiullah Yusuf. Ya, kita tahu ya, suaknya tadi, cawan tadi yang berharga ditaruh, ya. Kemudian ketika Nabiullah Yusuf dengan perencanaannya meletakkannya di tempatnya Bunyamin, maka Bunyamin ingin ditangkap, ya, dijadikan sebagai tawanan, dan itu hukum yang berlaku ketika itu. Maka sang kakak, ya, atau saudara-saudara Nabi Yusuf merasa berat karena mereka sudah diancam ini sama si ayah, ya. Jangan sampai kalian nggak bisa membawa kembali Bunyamin sebagaimana yang kalian lakukan dengan Yusuf. Maka mereka mengatakan, qala ya ayyuhal aziz innalahu aban syaikhan kabiran wa khudh ahadana makana. Maunya memohon, wahai pejabat yang mulia, Bunyamin ini, adik kami ini, punya ayah yang sudah sepuh, ya. Cobalah engkau berbesar hati, merelakan ahadana makana. Ganti wes, ya. Coba salah satu dari kami engkau ambil untuk menggantikan Bunyamin, ya. Karena tahu, ya, Bunyamin memiliki kedudukan dan sudah diwanti-wanti di awal. Apa kata Nabiullah Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Anna khudha illa ma wajadna mata'ana indah. Bagaimana mungkin kami akan menangkap seseorang, menawan seseorang, ya, mengambil seseorang, ya, sementara dia bukan pelakunya, ya. Karena suaknya tadi, cawan yang berharga tadi, ada di mana? Di tempatnya Bunyamin. Kalau kami melakukan hal itu, inna idzal zalimun, kami zalim kalau begini. Maka kami akan tetap menangkap orang yang di wadahnya lah ditemukan suak tersebut. Apa yang kita ambil istifadahnya dari ayat ini berarti apa? La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, masuk faedah terakhir insyaallah. Faedah yang ke-9, al-hathu ala fi'lil asbab al-jalibah lil khairat wal-hafidhah minal karihat. Sebuah anjuran, bimbingan untuk melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan. Upayakan, ya. Wal-hafidhah dan menjaga minal karihat. Sebuah tindakan, ya, penjagaan diri. Jadi baik upaya kita untuk meraih kebaikan atau menghindarkan diri dari hal-hal yang kita benci dan kita khawatirkan harus ditempuh sebab-sebabnya, ya. Dari mana faedah ini diambil? Dari perkataan Nabi Ya'qub alaihi salam, ya, di awal ketika hendak diambil Nabi Yusuf untuk diajak main, ya, menurut pengakuan siapa? Saudara-saudaranya. Dan Nabi Ya'qub sudah tahu, ya, nampak, ya, bahwa saudara-saudaranya ada niatan-niatan yang enggak baik, ya. Dan nampak sekali, ya, hingga kemudian apa yang terjadi? Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan, wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku khawatir, was-was. Berarti ini bentuk apa? Hafidhah minal karihat. Dia sudah punya antisipasi. Jangan-jangan, ya, kamu bawa Yusuf kemudian dimakan oleh seekor serigala dan sementara kalian lalai sibuk dengan kegiatan kalian sendiri, ya, wanti-wanti di awal. Demikian pula dalam ayat yang lain, Nabi Ya'qub di momen ketika Bunyamin diminta untuk dihadirkan oleh Nabiullah Yusuf, apa kata Nabi Ya'qub? Lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bih. Ya, ini juga sama, upaya menempuh sebab. Apa kata Nabi Ya'qub? Aku enggak akan mengizinkan Bunyamin kalian bawa. Karena sudah terjadi kisahnya Nabi Yusuf, saudara seibunya. Ya, karena Bunyamin dan Yusuf ini saudara sebapak, artinya sama-sama putra dari Nabi Ya'qub, tapi beda ibu dengan saudara-saudara yang dahulu pernah, ya, mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kata sang ayah, aku tidak akan mengirim kalian bersama Bunyamin hatta tu'tuni mawthiqan, sampai kalian mendatangkan sebuah sumpah, setia, kesungguh-sungguhan minallah atas nama Allah, la ta'tunnani bih, bahwa kalian akan bawa kembali Bunyamin itu pulang. Janji. Kalian harus janji. Nah, ini berarti di antara bentuk apa? Upaya kita untuk menempuh asbab, ya, sebab-sebab yang dengannya kita bisa meraih kebaikan dan menjaga diri dari hal-hal yang kita khawatirkan. Meskipun demikian, kata Imam As-Sa'di, upaya boleh, upaya harus, tapi jangan lupa, sebesar apapun upaya yang kita kerahkan, bisa jadi satu saat upaya itu gagal, ya. Semaksimal apapun kamu berusaha, enggak menutup kemungkinan usahamu belum diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka Al-Imam As-Sa'di dengan indah menutup poin yang ke-9 ini dengan sebuah motivasi, ya. Ada kalanya seseorang ditimpa musibah padahal dia sudah berjaga-jaga, dia ditimpa oleh kesusahan, kesulitan padahal dia sudah berupaya maksimal. Maka kata beliau, jangan lupa untuk tetap bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Nabiullah Ya'qub, Allahul Musta'an, Allah lah tempat aku memohon pertolongan, ya. Dan beliau tambahkan lagi, ya, sudah gagal usahanya, harus sabar. Masih beliau tambahkan, bersabar itu juga butuh upaya lebih, usaha lebih, ya. Saya ulang kembali ya kronologinya. Kamu ingin mendapat kebaikan, usaha. Kamu ingin menjaga diri dari satu hal yang buruk, usaha. Usahamu gagal, maka usaha lagi. Apa usahanya? Sabar, isti'anah. Dan sabar serta isti'anah ini ditambah lagi dengan apa? Usaha lain. Apa usahanya? Alla yattakilal abdu ala nafsihi. Jangan kamu bersandar pada dirimu, ya. Karena sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, sabar dalam menghadapi musibah, kata beliau, la yatimmu, tidak akan bisa terrealisasi dengan sempurna kecuali dengan upaya kita yang terus menautkan diri kita dengan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kata Nabi Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin. Ini Nabi Yusuf alaihi salam, dengan ketakwaannya, dengan penjagaan dirinya, tetap mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena engkau, kalau bukan engkau yang memalingkan aku dari tipu daya wanita ini, mungkin aku sudah terseret ke sana. Artinya apa? Upaya Nabiullah Yusuf untuk menghindar dari fitnah diiringi dengan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa ana sampaikan atas segala keterbatasannya. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Baik. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama faedah, yaitu faedah-faedah emas dan berharga yang disampaikan oleh Al-Ustaz Afiful Iman yang bersumber dari kitab Fawaid Mustanbathah min Kisah Yusuf karya Syekh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir Sa'idir rahimahullahu ta'ala, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Zairi hafizahullahu ta'ala untuk pertemuan yang ke-10 ini. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Ustaz Afiful Iman yang telah berkenan meluangkan waktu beliau untuk mengisi kajian di pagi hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh para pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun antum berada. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.
2: Amin. Ya. Jazakumullahu khair.
1: Kami ucapkan ya terima kasih pula dan sebesar-besarnya bagi para pendengar yang sudah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Dan saya Abu Thaman Haji mewakili narasumber kita Al-Ustaz Afiful Iman, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terus ikuti seluruh acara kami di Radio Minhajul Athar dan jangan sampai terlewatkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. ونصلي ونسلم على المبعوث وسراجا منيرا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bagaimana kabar Anda semua para pendengar setia Radio Minhajul Athar? Kaifa halukum? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya, dan Anda semua mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi ya para pendengar setia Radio Minhajul Atsar. Saat ini kembali bertemu di salah satu program spesial kita ya, yaitu program Mudir ya, Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Para pendengar setia Radio Minhajul Atsar, ya, perkenankan saya Muawiyah Ciamis untuk mengudara bersama Anda dan menemani sepanjang perjalanan acara ini kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan, yaitu acara Mudir. Dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini tentunya murojaah ini diambil dari kitab atau salah satu daras Syekh Abdul Hakim Dahhas, yaitu kitab Ba'du Fawaid Mustanbatah min Qisat Yusuf alaihi salam, ya, yang dibuat oleh al-muallif Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir Al-Si'di Rahimahullahu Ta'ala. Para pendengar setia Radio Minhajul Atsar, ya, untuk menemani kita dalam memurojaah durus yang disampaikan Syekh, ya, dan juga beliau nanti akan menerjemahkannya dan juga memberikan faidah-faidah insyaAllah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafizullah Ta'ala, ya, tentunya kita perlu mengundang narasumber yang spesial. Dan pagi hari ini, ya, tepat di hari Ahad, ya, kita undang narasumber yang spesial, ya, yang berasal dari Sorolangun, Jambi, yaitu Ustadz kita, Ustadz Surur Hafidhullah Ta'ala. Ya, langkah baiknya kita sapa beliau, ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifa halukum Ustadz?
4: Alhamdulillah, Nabi khair.
3: Alhamdulillah. Senang sekali, Zat. Senang sekali nih bisa bertemu kembali di studio kita ini, Zat.
4: Nah, alhamdulillah, Ana juga senang. Bilaikum insyaallah.
3: Alhamdulillah. Sudah lama, Zat, ya, kita enggak mengudara bersama ini, Zat.
4: Ya, 1 tahun ya.
3: 1 tahun kurang lebih ya. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, para pendengar Radio Jazar, kembali lagi ya. Studio kita kedatangan tamu spesial ya. Ustaz Surur Hafidhullah Ta'ala. Ya. Set, ya, barangkali pendengar ingin kenal lebih dalam, Set.
4: Masyaallah.
3: Silakan, Set, bisa memperkenalkan.
4: Udah kenal tadi, udah disebutkan.
3: Oh, gitu ya. Cukup saja.
4: Iya.
3: Nah, kalau nama rumbel di Jambi ini apa, Set, ya? Atau ya, nama ma'had di Jambi ini apa, Set?
4: Ma'had Al-Mansurah.
3: Al-Mansurah, masyaallah.
4: Ya, Al-Mansurah.
3: Sudah berapa lama itu, Set, ini didirikannya ini?
4: Udah tahun keempat nih, udah 4 tahun.
3: Ini tahun keempat? Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Saat ini KBM masih berjalan saja di...
4: Alhamdulillah, sekarang nih pas lagi liburan, nah pas apa, semester pertama ya.
3: Oh, ini semester pertama. Nah. Pas berarti lagi libur saja ya?
4: Libur.
3: Masya Allah, alhamdulillah.
4: Ya, ngikutin kayaknya... Jember gitu, libur ya, kita libur juga.
3: Libur
4: ya.
3: Juga gitu, biar agendanya bisa ini
4: sejalan, sejalan kan dengan daurah gitu ya. Sama.
3: Berarti saat ini pas ya, lagi libur, ya, sehingga Ustadz bisa tinggalin gitu. Mereka ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, sudah bisa kita mulai?
4: Ya, sama.
3: Baik, para pendengar setia Radio Minhajul Atsar, ya, saat lagi kita akan mulai Murojaah Durus yang ini diambil dari daras kedua begitu saja.
4: Iya.
3: Nah, daras kedua dari daras yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafidhullah Ta'ala. Ya, kami berikan kesempatan kepada para pendengar setia Radio Minhajul Atsar ya, bagi Anda yang ingin mendengarkan, menyimak sembari mencatat ya, dan juga biar tambah semangat ya, bisa juga sembari ditemani pas secangkir kopi semangat gitu ya. Silakan bisa Anda buat, bisa Anda siapkan ya, agar faedahnya benar-benar kita resapi baik-baik dan kita amalkan bersama-sama. Kita masuk ke acara tanpa berlama-lama. Kami persilahkan. Faleta Fadbal. Mashkurun Ma'juro.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hadirin para pendengar, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dengan saudara kita Muawiyah di apa ini?
3: Studio radio
4: Minhajul Athar Jember dalam rangka murojaah sedikit sesuai dengan kemampuan yang ana dengar melalui durus Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas. Naam, dari fawaid mustanbatah min qissah Yusuf alaihi salam. Naam, beberapa faedah yang berharga yang dipetik dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Naam, dari pelajaran yang kedua yaitu al-faslul awal, yakni wa amma ru'ya al-fatayain. Naam, faedah dari mimpi dua orang pemuda, naam, yang terpenjara bersama Nabiullah Yusuf alaihi salam. Namun sebelum fawaid ini kita sebutkan, Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas hafizahullah ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya daurah ini, di mana daurah ini naam dibangun di atas dua prinsip besar yang para salafiyun berjalan di atasnya, yaitu di atas al-ikhlas, tauhidillah, dan ittiba' as-sunnah, ittiba' ar-rasul. Naam, di mana pembahasan Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas terkait dengan fawaid mustanbatah ini menyangkut al-ikhlas, menyangkut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan adapun terkait dengan ittiba' ar-rasul, yaitu daras yang dibahas atau diajarkan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala, yaitu syarah usul sunnah. Walhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat berterima kasih yang besar kepada al-musyrifun, al-musyrifin, yaitu para sesepuh kita, orang-orang tua kita, masyaikh kita dan ustaz kita di ma'had ini yang telah memilih pembahasan ini yang tak terlepas dari da'watul tauhid dan da'wah as-sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas jasa-jasa mereka dan melipat gandakan kebaikan yang sangat, yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pelajaran kita, yaitu mengambil faedah dari mimpi dua pemuda. Di sini, dalam faedah ini adalah bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menempuh adab dan etika yang baik, yaitu bergaul dengan baik kepada dua orang yang satu penjara bersama beliau, Dan bagaimana pula yang kedua, beliau mendakwahkan mereka kepada tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Yusuf ayat 36 tentang ucapan salah satu dari dua pemuda tersebut, inni arani a'sir khamra, dan yang lainnya berkata, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulhu at-tayru minhu. Kata yang satunya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku memeras anggur, khamar. Dan yang satunya berkata dalam, yang dilihat dalam mimpinya, sesungguhnya aku membawa di atasku sepotong roti, lalu burung ya memakan dari bagian roti-roti tersebut. Kedua laki-laki tersebut tentu meminta jawaban takbir dari mimpi yang mereka lihat. Maka kata Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, fatalattafu li Yusuf ayuballighahuma bita'wil ru'yahuma lima syahidu min ihsanihi lil asya wa ihsani ilal khalqi. Keduanya berbicara dengan penuh kelembutan, sopan ketika menyampaikan ya naam kepada Nabi Yusuf alaihi salam, agar Nabi Yusuf memberi jawaban takwil dari mimpi yang mereka saksikan. Dan di sini ada faedah, mengapa dua orang tersebut bersikap lembut, baik, sopan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lima syahidu min ihsanihi, karena mereka menyaksikan kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka. Nah, dan kebaikan Nabi Yusuf kepada makhluk, kepada yang lainnya. Nah, di sini Asy-Syaikh memberikan faedah yang sangat penting. Naam, bagi kita, terkhusus bagi para da'i, du'at, muallim, mudarris, mudarrisah, sahibul makana wa sahibul manzilah, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang tua, sesepuh, para guru, pemimpin, dan yang semisalnya, untuk berbudi luhur, untuk menuangkan kebaikan, berakhlak mulia, bersifat lemah lembut kepada mad'unya, kepada manusia yang di sekitarnya. Naam, agar naam manusia atau mad'u tersebut dengan kebaikan seorang da'i, akhlak, budi pekertinya akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan tentu dalam dakwah akan mudah dakwah kita untuk disambut oleh mereka. Dan banyak firman Allah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh terkait dengan ini. Ahsin kama ahsanallahu laik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Innallahi yuhibbul muhsinin. Nah, oleh karena itu sikap dua orang pemuda tersebut baik, karena mereka mengatakan inni naraka minal muhsinin, kami melihat padamu ada bagian atau termasuk orang-orang yang baik. Kata Syekh Naam, yang ma'ruf kalau di penjara mayoritas kejadian di penjara tersebut, ya, yang di penjara orang-orang jelek, tentu berkuasa atas yang lain, bersikap buruk kepada yang lainnya. Nah, berbeda dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itu, beliau, Naam, Nabi Yusuf alaihi salam ditanggapi baik oleh Naam, temannya yang di penjara bersama beliau. Dan mengapa harus demikian, Naam? Ya, karena demikianlah seharusnya Nabiullah, para pengikut mereka untuk membedakan Naam dirinya dengan orang-orang yang buruk. Qala Allah Ta'ala, wa la tastawil hasanah wa la sayyah idfa billati hiya ahsan. Tentu tidak sama orang yang baik, kebaikan dengan orang-orang yang buruk. Dan balaslah dengan cara yang terbaik. Kemudian berikutnya, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan atau tafsir mimpi yang dilihat, di mana salah satunya annahu ya'siru khamra, ya, memeras anggur atau khamar, annahu yanju min sijnihi wa ya'udu ila martabatihi wa khidmatihi li sayyidihi. Nah, dia ditafsirkan oleh beliau selamat, ya, keluar dari penjaranya dan kembali lagi ke ke jabatannya, ke amalannya, yaitu berkhidmat mengurusi tuannya, rajanya, yaitu dengan kembali memeras anggur untuk rajanya. Ada pun yang kedua, tafsir yang kedua atau tafsir mimpi yang kedua, yaitu bahwasanya dia atau kamu, pemuda yang satunya akan dibunuh dan dipenggal, ya, kepalanya atau disalib, lalu burung-burung atau burung memakan, ya, bagian-bagian dari kepalanya. Nah, di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah menyebutkan terkait dengan mimpi, ada yang ru'yahu ja'at ala wajhil haqiqah, jadi sesuai dengan kenyataan mimpinya, sesuai dengan apa yang terjadi pada orang yang mimpi tersebut. Adapun yang satunya dalam bentuk kias, di mana dia akan dibunuh, ya, Naam, dan disalib, kemudian wala yudfan hatta ta'kulu tuyur min ra'sih, dan orang tersebut belum langsung dikuburkan sehingga, ya, mungkin membusuk bagian-bagian kepalanya dan sempat dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Dan inilah dari kejelian dan dalamnya serta enam kejelian dari tabir mimpi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian berikutnya, Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan juga terkait dengan kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam atau termasuk strategi Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam kepada dua orang pemuda tersebut, di mana di sini ada sifat ta'anni, ketidak tergesa-gesaan, tidak terburu-buru dalam menyampaikan takbir mimpi tersebut. Nah, di mana tujuan Nabi Yusuf alaihi salam ingin mengawali sebelum menyampaikan keinginan mereka, yaitu maksud dari mimpi-mimpi mereka terkait dengan tauhid. Nah, terkait dengan tauhid. Oleh sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam ya mengatakan, la ya'tiyakuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla ay ya'tiyakuma. Naam. Tidaklah datang kepada kalian makanan yang diberikan kecuali aku akan mengkhabarkan, memberitakan ta'wil mimpi kalian sebelum datangnya makanan tersebut. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam menjanjikan untuk memberitakan takbir mimpi tersebut, namun dikasih waktu atau jedah karena ada tujuan yang sangat penting oleh atau pandangan Nabi Yusuf sesuatu yang sangat penting dari sekedar menyampaikan takbir mimpi tersebut, yaitu mengingatkan tauhid kepada mereka, dan dengan tauhid itulah mereka akan terselamatkan. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Fawa'adahuma bita'biriha qabla awwali ta'amin ya'tihima min kharijis sidli liyatma'inna wa ishtaqan ila ta'biriha wa litamakkan min da'watihima qabla at-ta'bir liyakuna idda'a aw ad'a liqabuli da'wah ila Allah. Naam. Nabi Yusuf alaihissalam menjanjikan untuk memberitakan takbir mimpi sebelum datang makanan tersebut, agar mereka ya berkeinginan dan rindu sangat untuk mendengar takbir tersebut, ya agar mereka penyasaran. Nah, dan juga agar memungkinkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyeru keduanya. Naam, agar lebih mudah untuk dakwahnya Nabi Yusuf, dakwah ilallah untuk diterima oleh keduanya. Li'anna dakwah lahuma ilallah ahammu min ta'biri ru'yahuma. Karena dakwah untuk keduanya, mengajak mereka kepada Allah, lebih penting dari sekedar mendengar takbir mimpi. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas rahimahullah mengingatkan para da'i du'at at-tauhid untuk memulai ya dakwahnya, ucapannya, dan tidak melupakan dalam interaksinya bersama manusia, orang-orang yang di sekitarnya terkait dengan at-tauhid, dan menggantungkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting bagi kita ya. Setelah itu baru kita menyampaikan hajat atau menyelesaikan hajat-hajat mereka. Jadi kita mulai terlebih dahulu tauhid terkait dengan ar-rububiyah, Allah subhanahu wa ta'ala, asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah, Nah, kemudian selanjutnya fada'ahuma ila Allahi bi amrain.

yaitu na'am dengan ucapan dzalikum mimma 'allamtani rabb 'allamani rabbi. Naam, ketika keduanya bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam terkait dengan takbir mimpi agar tidak diprasangka, oh ini jawaban tukang sihir atau orang yang ahli naam untuk menghilangkan zan yang jelek tersebut, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan bahwasanya keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, sifat-sifat yang agung pada beliau, itu bukanlah karena keahlian, kepandaian Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi beliau menyerahkan bahwasanya takbir mimpi tersebut atau yang lainnya dari sebuah nikmat, ya, adalah datangnya ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sikap berlepas diri. Aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Mereka kafir. Juga Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan bahwasanya apa yang beliau yakini, yang beliau amalkan, yang beliau ketahui adalah dengan mengikuti anbiya atau orang-orang tua yang mendahului beliau dari kalangan para nabi. Beliau mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Nah, ini juga sebuah adab, ya. Dan seharusnya bagi kita untuk menyebut orang-orang tua kita yang baik, ya, yang mendahului kita, masyayikh kita, dan apa yang kita yakini dari al-haq adalah sebab upaya mereka, orang-orang tua kita, dan diiringi dengan sebaiknya dengan doa. Apa yang diikuti oleh Nabiullah Yusuf terhadap apa yang diajarkan oleh bapak-bapak beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Nah, kami tidaklah mensekutukan Allah sedikitpun. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Faedah dari sini, sebelum Nabi Yusuf alaihi salam naam menyebutkan naam tauhid, beliau mengingatkan tentang dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya, ilmu yang ada pada dirinya, kepada dua orang pemuda tersebut, itu semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi penting kita di sini sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Hakim rahimahullah, untuk selalu mengingatkan manusia agar selalu bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya, menyerahkan naam segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa. Naam, dan itu untuk menepis sangkaan, ya, yang buruk dari manusia bahwasanya ilmu tersebut benar-benar bukan hasil upaya atau sihir atau yang semisalnya, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dakwah yang kedua atau perkara yang kedua adalah da'ahuma bil barahin al-haqiqi al-fitri.

0: di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam menyeru keduanya dengan bukti yang jelas, ya, yang selaras dengan fitrah. Nah, yang selaras dengan fitrah. Dan di sini juga ada faedah. Nah, untuk kita memudahkan seseorang yang mungkin masih jauh atau tersesat atau mungkin jahil dan misalnya terkait dengan fitrah. Yang mana fitrah yang salimah yang bagus, dia akan menerima al-haq, menerima bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil yang jelas. Naam. Faqala ya sahibai sijni. Nabi Yusuf alaihissalam memanggil ya sahibai, wahai temanku. Di sini juga faedah panggilan yang baik. Naam. Panggilan yang menyentuh hati. Teman. Seperjuangan. Ya, artinya senasib di penjara. A'arbabun mutafarriqun. Apakah rab-rab yang terpecah-pecah itu, yang banyak itu, yang ada di sana, ada di sini, yang dibuat lebih baik? Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu, yang wahid, Al-Qahhar, yang mengalahkan, yang menguasai? Nah, ini mengingatkan fitrah manusia. Bahwasanya fitrah manusia mengakui Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'bud bihaqqin. Fitrahnya manusia menerima tauhid. Naam. A'arbabun mutafarriqun. Dan juga dalam ayat yang atau faqrah ini, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahu al-wahidul qahhar, juga sekaligus ini menjelaskan tauhid al-asma wa sifah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Yusuf alaihissalam dari tiga tauhid tersebut disebutkan dan dijelaskan kepada dua temannya terkait dengan tauhid rububiyah, asma sifat, dan al-uluhiyah. Arbabun ini tauhid rububiyah. Naam. Allahul wahidul qahar ini tauhid al-asma sifat. Al-wahid ini nama Allah, al-qahar demikian juga. Dan kaidah ahlus sunnah, setiap nama mengandung sifat. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah yang kalian ibadahi dari selainnya, selain Allah. Naam. Kecuali nama-nama yang kalian sendiri memberi namanya. Orang-orang tua kalian yang Allah tidak menurunkan bukti dalil. Sesungguhnya semua hukum hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh sempat juga menjelaskan al-hukum terbagi menjadi tiga. Ada tiga. Naam, hukmu al-kauni al-qadari. Ya, terkait dengan takdir, hukum Allah. Yang kedua, hukum syar'i, ad-din, hukum syariat, terkait dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat terkait tauhid, hukum-hukum salat, saum, dan yang lainnya dari hukum syariah. Dan yang ketiga adalah al-hukmu al-jaza', hukum terkait balasan, baik balasan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang bertakwa, ataupun balasan untuk orang-orang buruk orang-orang kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Naam. Amara alla ta'budu illa iyyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian, ya, kalian berdua dan yang lainnya tidaklah beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sangat terpenting dari pelajaran daris bersama Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizullah dalam permasalahan dakwah. Sangat penting, ya, untuk kita memberikan mukaddimah awal yang pertama terkait dengan akhlak kita, kebaikan kita, tutur kata kita, kelembutan bicara dan seterusnya. Kemudian juga dalam ucapan, sebelum kita masuk pada perkara inti, kenalkan kepada mereka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan hendaknya kita mengajak kepada tauhidillah, al-ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabiullah Yusuf alaihi salam, naam, karena da'watul tauhid lebih bermanfaat, naam, lebih barakah, lebih baik untuk dua pemuda tersebut, maka beliau memulainya sebelum menyampaikan takbir mimpi sebagaimana pada akhir dari kalimat Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fara'a sallallahu alaihi wasallam da'watahuma ila Allah aula bitaqdim ala tafsir ru'yahuma wa anfa'alahuma wa li ghairihima. Maka Nabiullah Yusuf alaihi salam memandang dakwah kepadanya, keduanya kepada Allah, menyeru mereka kepada tauhidillah, mengenalkan, menggantungkan mereka kepada Allah, mengenal tauhid al-asma sifat, mengenal sang penciptanya. Naam, beliau memandang ini yang lebih penting, naam, dari sekedar atau sebelum mendahului, sebelum mengucapkan, menjelaskan mimpi, takbir mimpi tersebut kepada keduanya. Wa anfa' lahuma wa li ghairihima, dan da'watut tauhid lebih bermanfaat bagi keduanya dan juga yang lainnya. Mungkin ini yang bisa ana khulasahkan gitu. Naam, dari pelajaran kita insyaallah lebih kurang ana mohon maaf. Naam. Cukup insyaallah ya.
1: Naam, insyaallah. Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Iya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa rabbana alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, para pendengar setia radio Minhajul Athar ya. Tidak terasa ya dari faidah-faidah yang beliau sampaikan ya. Alhamdulillah sudah di penghujung acara ya. Dan begitu sangat berharga ya tadi faidah-faidah yang beliau sampaikan perihal
0: nama ada sedikit, jadi sebelum afwan ya, sebelum Asy-Syaikh menutup, beliau menambah penjelasan terkait dengan mengingatkan fitrah. Ini
1: silakan.
0: Mengingatkan kembali fitrah manusia seperti kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam bersama tukang sihir.
1: Nah.
0: Ya kan? Ketika mereka berkumpul bersatu dengan jumlah ribuan dengan keyakinan dapat mengalahkan Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa mengingatkan, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba Naam. Fayushinak fayushitakum bi'adzab wa qad khaba min man iftara. Celaka kalian, janganlah kalian berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu azab Allah menimpa kalian, dan sungguh rugi orang-orang yang berdusta. Nah, diingatkan oleh Nabi Musa, orang-orang tukang sihir, karena pada hakikatnya mereka adalah dusta. Nah, kedustaannya memberi khayal sesuatu yang wujud asli kepada bentuk yang lain gitu. Nah, ranting-ranting ya jadi ular. Nah, ini sihir kedustaan. Dan mereka menyadari. Demikian juga kisah sahabat Mu'adz bin Jabal bersama sahabat Amr bin Jamuh, yang ketika itu Amr bin Jamuh masih musyrik, menyembah patungnya. Kemudian patung ini dimasukkan ke dalam tempat najis, kemudian diambil lagi sama Amr bin Jamuhnya, kemudian dicuci, dicampakkan lagi ke sumur yang lebih dalam yang ada najisnya di situ, diambil lagi, baru diingatkan. Alhamdulillah, secara fitrah Amr bin Jamuh menyadari ya ini bukan Tuhan, gitu, tidak bisa membela dirinya. Nah, ini mengingatkan fitrah manusia sangat penting ya dalam penyampaian dakwah kita kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
1: Cukup, Zid.
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Ya, para pendengar setia radio Minhajul Asar, ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya. Tadi masya Allah ya, ada tambahan faidah dari beliau ya, perihal fitrah manusia itu sebetulnya selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bila ia berpikir jernih gitu. Para pendengar setia radio Minhajul Asar, ya insyaallah taala hari ini dan juga berikutnya program Mudir akan terus ada ya, dan silakan Anda terus mengikuti informasi-informasi yang ada di kanal Telegram resmi kita ya, Radio Minhajul Asar RMA, ya bisa antum lihat insyaallah nanti di sesi 2 sesi 3 Mudir akan terus ada, dan kita bisa mengambil faedah ya bagi Anda yang mungkin belum terlalu fasih atau juga belum terlalu bisa memahami 100% bahasa Arab yang disampaikan oleh syekhnya. Cocok sekali ya buat kita-kita yang belum fasih itu, cocok sekali. Akhirnya kita mendapatkan faidah dan juga penjelasan lebih ya dari Asatidah Al-Fudala yang menerjemahkan dan mentalkhis, yang meringkaskan faidah-faidah yang disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Abdul Ghani Ausat, ataupun juga Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahumallahu jami'an. Para pendengar setia Radio Minhajul Asar, ya saya Muawiyah Ciamis mewakili narasumber saya, tamu spesial pagi hari ini, memohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan setiap ilmu yang kita dengarkan sebagai hujah untuk kita, bukan hujah atas kita semua. Kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di program yang kita tunggu-tunggu, program Mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif, yang merupakan bagian dari rangkaian daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima. Dan pada pertemuan keempat ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid Al-Mustanbatati min Surati Yusuf karya Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, Surat Yusuf syarat dengan pelajaran tentang tauhid, kesabaran, menjaga kehormatan diri, dan menghadapi ujian serta keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka semoga kajian ini tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga menjadi sebab bertambahnya iman dan amal kita. Untuk itu, sebagaimana yang telah dijadwalkan, kita akan ditemani oleh Ustaz Saiful Salam Hafizahullahu Ta'ala. Semoga beliau bisa menjabarkan dan memberikan faedah-faedah yang bisa kita pahami bersama untuk kita amalkan. Kepada Ustaz Saiful Salam Hafizahullahu Ta'ala, kami persilahkan waktu dan tempat. Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini pada program Mudir kita akan sama-sama mempelajari dan mengambil beberapa faedah dari pelajaran yang disampaikan pada rangkaian daurah Al-Muzani yang kelima. Dan pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan sedikit mengambil beberapa faedah pada pelajaran atau dars Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf alaihi salam karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang disampaikan oleh syekh kita semua yaitu Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas Hafizahullahu Ta'ala. Surat Yusuf ini adalah surat yang sangat istimewa. Di dalamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkisahkan tentang nabinya yang mulia, tentang keluarga para nabi yang mulia, dan di dalamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkisahkan bagaimana keteguhan mereka dalam menjalankan iman dan tauhid, bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi berbagai macam ujian, bagaimana mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika diterpa oleh berbagai macam musibah-musibah. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat ketiga tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan. Allah mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Surat ini atau kisah di dalam surat Yusuf ini Allah sebutkan atau Allah sifati dengan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan beberapa poin dari dars kitab Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf yang disampaikan oleh guru kita Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas Hafizahullahu Ta'ala tentang surat Yusuf. Di antara faedah yang dapat kita ambil, kita pelajari, yang pertama adalah anjuran untuk berhati-hati dari sesuatu yang dapat memadorotkan kita. Anjuran untuk kita ini memiliki kehati-hatian kepada hal-hal yang dapat menimbulkan madorot, menimbulkan bahaya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang ucapannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mengatakan, "Ya bunayya," beliau mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Ya bunayya, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu yang lain karena dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal buruk kepada dirimu. Dari ayat ini kita mengambil faedah bahwa ketika ada sesuatu yang kita khawatirkan terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai atau kepada kaum muslimin secara umum, hendaknya kita menyampaikan hal tersebut dan memberikan kepada mereka peringatan agar jangan sampai sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya ini tidak menimpa. Dan tentu ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah sosok ayah yang memiliki perhatian yang begitu baik, memiliki perhatian yang begitu tinggi kepada anaknya. Terkhusus dalam kisah ini pada Nabi Yusuf, dan ternyata kebaikan itu pula beliau lakukan bukan pada atau bukan hanya pada Nabi Yusuf, itu pun beliau lakukan kepada anak-anaknya yang lain. Bahkan sampai kepada saudara-saudara Yusuf yang telah mencelakakan Nabi Yusuf, beliau pun masih berupaya untuk berbuat baik kepada mereka. Ini adalah faedah pertama untuk sama-sama kita perhatikan. Ketika ada sesuatu yang menurut kita membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, hendaknya kita mewaspadai itu dan memperingatkannya. Kemudian, faedah kedua yang dapat kita petik dari pelajaran bersama Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizahullah Ta'ala adalah hendaknya seseorang memiliki tekad atau sesuatu yang kuat dalam melihat hal-hal ya buruk yang dapat terjadi di masa mendatang. Sikap tegas dalam melihat segala kemungkinan dari hal-hal buruk yang dapat terjadi kepada seseorang. Dia harus memiliki sikap tegas. Kalau tadi dia memiliki pandangan bahwa ini dapat membahayakan. Kalau sudah dia memiliki kemampuan itu, maka yang berikutnya dia memiliki ketegasan. Jangan sudah tahu ada sesuatu yang berbahaya, dia malah diam saja. Tapi dia harus memiliki sifat atau sikap yang tegas. Jangan terus-menerus memakai perasaan. Semisal tidak enak untuk menyampaikan, khawatir salah, khawatir tersinggung. Padahal menurut pengetahuan dia, hal tersebut itu berbahaya. Ya, hal tersebut berbahaya. Maka dia harus memiliki sikap tegas. Jangan membiarkan orang lain terjatuh kepada sesuatu yang memudaratkan diri mereka. Ini yang kedua. Dan terkait kita memiliki sesuatu yang kita anggap itu berbahaya, ini tentu dapat sangat bermanfaat apabila hal tersebut telah dipelajari, telah diketahui, atau memang dia memiliki pengalaman dalam masalah tersebut. Ya. Maka itu sangat bermanfaat. Jadi prasangkanya ya adalah prasangka yang terukur berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, bukan sesuatu yang asal-asalan. Ya, kalau sesuatu yang asal-asalan maka ini ya tidak teranggap, tapi sesuatu yang benar-benar ada qarinah-qarinah. Ya. Dia mengkhawatirkan sesuatu, kemudian dia jelaskan, kenapa saya mengkhawatirkan itu? Karena sepengetahuan atau karena sepanjang yang saya tahu bahwa perbuatan ini akan berdampak demikian dan demikian. Atau saya pernah ya melakukan hal tersebut, ternyata karena ketidaktahuan akhirnya berdampak demikian dan demikian. Nah, prasangka yang dibangun di atas pengetahuan ini, ini adalah prasangka yang baik. Tapi kalau prasangka yang asal-asalan, ya, kenapa kamu melarang saya? Ya tidak, karena saya tidak ingin saja kamu melakukan itu. Ya, maka ini prasangka yang tidak benar, ya, prasangka yang tidak benar. Dan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan hari-hari kita, ya, ketika ada suatu prasangka pada diri kita atau pada diri orang lain dalam aktivitasnya atau aktivitas kita, maka itu benar-benar, ya, prasangka tersebut, ya, pandangan tersebut dibangun di atas pengetahuan, ya, yang tepat. Dibangun di atas pengetahuan yang tepat. Kemudian di antara faedah juga yang dapat kita ambil dari pelajaran Syekh kita, Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu ta'ala, adalah kasih sayang Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam kepada anak-anaknya. Dan tadi sempat kita singgung bagaimana beliau itu sangat sayang kepada Nabi Yusuf, dan itu juga beliau lakukan kepada anak-anaknya yang lain. Sehingga prasangka yang ditimbulkan dari saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya adalah prasangka yang tidak benar. Karena itu terbukti bagaimana sang ayah juga memperlakukan mereka dengan baik. Ya. Ketika mereka meminta izin kepada Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam untuk mengajak saudaranya yang lain yang bernama Binyamin. Ya, padahal mereka sudah punya track record yang buruk dalam menjaga Nabi Yusuf. Ya. Tapi Nabi Ya'qub tetap berlemah lembut kepada mereka dengan bahasa, ya, yang sangat baik. Beliau mengatakan, qala hal amanukum alaih illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah kalian sanggup menjaga dia, ya, sebagaimana kalian dulu punya pengalaman tidak sanggup menjaga, ya, saudara kalian. Perhatikan bahasanya masih dengan bahasa tersebut, tidak langsung melarang. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam juga memiliki perasaan kasih sayang kepada anak-anaknya, walaupun anak tersebut telah melakukan sesuatu yang sangat membuat beliau kecewa. Sangat membuat beliau kecewa, dan itu tentu sudah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah pula yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam surat Yusuf ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan begitu banyak tentang permasalahan tauhid. Sampai-sampai disebutkan oleh beliau ada 40, ya, kalimat, bukan 40 ayat tapi 40 kalimat di dalam surat Yusuf yang berkaitan dengan tauhid. Dan tauhid tentu adalah dakwanya para nabi dan rasul, mendakwakan tauhid kepada umatnya, kepada keluarganya, dan mereka amalkan juga kepada diri mereka. Sebagaimana Allah mengatakan tentang Nabi Ya'qub, beliau berkata, "Fasabrun jamil, wallahul musta'anu 'ala ma tasifun." Allah juga beliau juga mengatakan, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaik." Ya, bahwa yang menyempurnakan nikmat, yang memberikan nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan beliau, "Wama ughni ankum minallahi min syai'." Ya, padahal beliau alaihi salatu wassalam adalah cucu dari Khalilullah. Ya, Nabi Ya'qub adalah cucu dari Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim memiliki anak, memiliki dua anak, yang satu Ishaq, yang satu Ismail. Dari Ishaq lahir para anbiya, di antaranya Nabi Ya'qub. Ya. Walaupun demikian, mereka adalah keluarga dari keturunan para nabi yang mentauhidkan Allah. Beliau tetap berkata kepada keluarganya, kepada keturunannya, "Wama ugni ankum minallahi min syai." Aku tidak memiliki ya kemampuan untuk menyelamatkan kalian ya dari hukuman Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, walaupun dia keturunan para anbiya, keturunan para rasul, mereka tidak memiliki ya kemampuan ya untuk mencegah apabila hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala itu telah diturunkan. Dan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan tauhid ya disebutkan ada 40 kalimat di dalam surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah berikutnya adalah al-hadar minadz-dzunub. Ya, berwaspada atau mewaspadai dari dosa-dosa, waspada dari dosa-dosa. Terutama dosa-dosa yang itu akan mengajak kepada dosa yang lain, dosa yang bersambung. Ya, dalam konteks kisah Nabi Yusuf, ya, diawali dari dosa hasad, kedengkian kepada Nabi Yusuf. Kedengkian saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf. Dan kedengkian itu diawali dengan su'udzon, buruk sangka kepada ayah mereka. Ya, padahal ayah mereka adalah seorang nabi yang baik, yang mencintai mereka pula. Kemudian itu akhirnya berlanjut dengan tindakan. Dengan tindakan mereka apa? Melakukan makar untuk membunuh Nabi Yusuf. Walaupun pada proses atau cara bagaimana membunuhnya, mereka berdebat, ya. Pada intinya mereka melakukan kejahatan yang terus-menerus. Hingga akhirnya mereka pun berdusta. Ya, kemudian mereka menjual Nabi Yusuf. Ya. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwa dosa yang dilakukan oleh ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf ini, ada 40 dosa dalam 13 ayat. Nah, ini bahayanya dosa, ya. Itu dapat menarik seseorang untuk melakukan dosa berikutnya. Dan selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban." Pada potongan innal kadhiba yahdi ila al-fujur, sehingga dosa itu akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur, dosa-dosa, keburukan-keburukan. Dan dosa atau perbuatan dusta ini ternyata dilakukan pula oleh ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, mereka memanipulasi keadaan yang terjadi. Ya, peristiwa yang sebenarnya mereka merangkainya dengan kedustaan, yaitu Nabi Yusuf dimakan oleh seekor serigala. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, dari situ berlanjut dengan dosa-dosa yang lainnya. Baik. Nah, ini faedah. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya adalah hendaknya seseorang ketika berucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik, atau biasa kita sebut dengan at-tafa'ul. Ya, ucapan-ucapan yang bagus, ya, yang baik, yang positif. Dan jangan sampai dia berucap dengan ucapan-ucapan yang buruk, yang itu dapat menyebabkan keburukan itu terjadi. Sebagaimana Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya ikhwatu Yusuf, "Inni akhafu ayya'kulahu dzib wa antum anhu ghafilun. Aku khawatir ya, dia akan dimakan serigala. Ternyata ucapan itu diambil oleh mereka untuk ya membuat al-kaid ya, tipu daya dalam menghilangkan atau menyingkirkan Nabi Yusuf ya. Nah, ini terutama bagi para orang tua hendaknya berkata kepada anak-anaknya dengan perkataan-perkataan yang baik, atau kita semua ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita atau pada diri saudara kita, kita awali dengan kebaikan ya, dengan doa ya, dengan keberkahan, dengan kebaikan ya, agar jangan sampai hal-hal yang kita khawatirkan itu ya justru malah menjadi sebab keburukan terjadi pada diri kita atau orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin ya yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
2: Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung program Mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Saiful Salam hafizahullahu ta'ala atas ilmu, faedah dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab Fawaid Al-Mustanbata min Kisah Yusuf menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Mungkin sedikit faedah yang bisa kita rangkum dari pertemuan pada pagi hari ini, di antaranya adalah anjuran untuk kita berhati-hati dari hal-hal yang menimbulkan bahaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Faedah kedua, hendaknya seorang memiliki sikap tegas di dalam menyikapi hal-hal yang berbahaya, baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Faedah ketiga, semoga kasih sayang Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, sehingga prasangka saudara-saudara Nabi Yusuf yang dituduhkan kepada ayahnya bukanlah prasangka yang benar, karena Nabi Ya'qub alaihissalam menunjukkan kasih sayang yang sangat besar kepada Nabi Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Dan faedah keempat, di dalam surat Yusuf banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid, yang mana setidaknya ada 40 kalimat di dalam surat Yusuf yang menjelaskan tentang tauhid, yang mana ini menunjukkan akan dakwah para anbiya yang menyuruh kepada tauhidullah azza wa jal. Dan juga faedah berikutnya, di sini disebutkan akan waspadanya kita dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang bersambung, yakni dosa-dosa yang mengantarkan kepada dosa yang lainnya. Karena sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, sebuah dosa akan mengantarkan kepada dosa-dosa berikutnya. Dan faedah yang terakhir yaitu adalah hendaknya bagi seorang berucap dengan ucapan-ucapan yang positif, karena ucapan-ucapan positif akan mengantarkan juga kepada hal-hal positif, dan hendaknya kita berhati-hati dari ucapan-ucapan negatif agar hal tersebut tidak menimpa kita. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kembali kepada Ustaz Saiful Salam atas faedah dan juga ilmunya. Dan kami juga menyampaikan jazakumullahu khairan kepada seluruh pendengar Radio Minhajul Athar yang telah senantiasa menyimak dan mengikuti kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu dan ilmu kepada kita menjadi ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang berikutnya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi yang diberkahi ini insyaallah kita akan kembali lagi di acara Mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif ya, bersama asatidah-asatidah di pondok-pondok salafi yang ada. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan salah satu ustadz yang berada di Jawa Timur. Ya, mungkin agar kita bisa mengenal lebih dekat, kita akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ustadz, ini mungkin kita biar lebih istilahnya, kalau ada kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang.
5: Iya.
4: Mungkin ustadz bisa sedikit memperkenalkan diri kepada kita ustadz. Ustadz berasal dari mana mungkin, atau yang semisalnya, tafadhol.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah ana Qasim Abu Muhammad dari Kraksan Probolinggo.
4: Ustadz asli memang asli dari
5: ana asli Probolinggo, Kecamatan Maron.
4: Masya Allah.
5: Nah.
4: Iya, di sini berarti narasumber kita adalah Ustadz Qasim Abu Muhammad, yang dimana beliau menjadi salah satu asatidah di Ma'had Al-Iktisam di daerah Kraksaan Probolinggo. Ya, para pendengar sekalian, kita akan langsung memulai. Tapi sebelum itu, hendaknya kita sama-sama bersiap untuk menyimak dengan lebih dalam, melengkapi faedah yang mungkin terlewat, atau bisa jadi ini sebagai bentuk ilmu baru yang bagi para pendengar sekalian dan juga kita semua belum pernah mendengarnya. Jadi catat baik-baik, simak baik-baik, kita akan mendengar bersama. Tafadhol Ustaz, mungkin bisa mulai nyampaikan ke kami.
5: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wa ba'd. Fa innal ahsanal kalam kalamullahi ta'ala wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita akan menyampaikan beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizallahu ta'ala. Kita akan menyebutkan dari fasal yang keempat, pembahasan yang keempat, di mana fasal yang keempat ini ada lima faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah. Sebelum beliau memberikan penjelasan, beliau memberikan faedah kepada kita tentang makna sallallahu ala sayyidina Muhammadin, faedah dari muqaddimah khutbatul hajah, bahwa as-salah ala nabi itu adalah zikrullahi linabihi fil mala'il a'la wassana' alaih. Jadi as-salah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, bermakna Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Dan makna sayyidina atau sayyiduna ini adalah permasalahan yang muttafaqun alaih. Tidak ada perselisihan bahwa Rasulullah SAW adalah Sayyid. Naam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Apabila umat, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik secara itlak, maka menunjukkan bahwa sebaik-baik nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah sayyid. Naam. Fa barakallahu fikum. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan kitab dari kitab Fawaid Mustambatah min Qissati Yusuf alaihissalam, dari pertemuan yang keenam, di mana pertemuan yang keenam ini membahas satu fasal, yakni faslur rabi, pembahasan yang keempat, di mana fasal yang keempat ini dimulai dari faedah yang kesembilan. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah, wa minha annal ikhlasa lillahi ta'ala akbarul asbabi lihusuli kulli khairin wa intifa'i kulli syar. Faedah yang kesembilan, sesungguhnya ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebab terbesar untuk meraih segala kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Maka keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebab yang terbesar, sebab yang utama untuk meraih segala kebaikan, keutamaan, dan dijauhkan dari berbagai keburukan. Dan ini adalah tujuan kita sebagai hamba untuk meraih keutamaan, meraih kebaikan, dijauhkan dari berbagai keburukan. Dan ikhlas dari khulus, yakni memurnikan, dari safa, yakni memurnikan hati, memurnikan amalan, tidak menginginkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan perkara-perkara dunia, sum'ah, riya, ketenaran, kedudukan, pujian. Tidak menginginkan kepentingan-kepentingan dunia. Tidak khawatir dengan celaan. Semuanya tujuannya adalah ingin meraih wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna ikhlas. Maka penting kita memahami makna ikhlas agar kita benar-benar bisa merealisasikan tujuan hidup kita untuk benar-benar mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan ayat yang menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an untuk kita senantiasa ikhlas. Di antaranya adalah ala lillahi dinul khalis, dalam surat Az-Zumar. Bukankah agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah agama yang murni, yang lurus, mengesakan Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan juga dalam ayat yang lainnya, inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Anbiya. Dan tidaklah mereka diperintah, ini seluruh manusia, tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayat yang lainnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan dia memurnikan, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam ayat yang lainnya, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami benar-benar mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. sekian banyak ayat yang beliau sebutkan, juga diantaranya qala aslamtu li rabbil alamin, aku benar-benar menyerahkan diri tunduk kepada Rabb semesta alam, menundukkan diri kepada pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Fa barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ahsanu di sini bermakna ikhlas, puncak dari kebaikan, maka dia akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, wa ziyadah, dan tambahan, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fikum, iblis laknatullahi alaih tidak akan bisa memalingkan manusia ketika dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan bagi orang yang ikhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah dari orang-orang yang ikhlas, yang tidak bisa dipalingkan. Fa barakallahu fikum, dan juga ayat yang lainnya yang menunjukkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Qauluhu Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fikum, dalam Al-Qur'an penyebutan tauhid kadang berisi perintah, kadang larangan, kadang balasan bagi orang-orang yang ikhlas di dunia dan di akhirat. Kadang juga penyebutan akibat bagi orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Maka beliau memberikan kesimpulan, fal Qur'anu min awwalihi ila akhirihi kullihi fil ikhlas. Maka Al-Qur'an dari awal dan akhirnya seluruhnya berkaitan tentang permasalahan ikhlas. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perintah dan larangan, menyebutkan para aulia dengan keikhlasannya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Dan juga dalam Al-Qur'an disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan azab bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan diiringi dengan niat. Setiap amalan diiringi disertai dengan niat, dan setiap jiwa, setiap hamba akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisinya, dan barang siapa yang terjatuh kepada tujuan-tujuan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan, bahkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fikum, maka keikhlasan adalah sebab terbesar dan perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita dijauhkan dari berbagai keburukan, sebab terbesar kita mendapatkan segala kebaikan. Maka Yusuf alaihissalam beliau diselamatkan dari segala keburukan, dari segala kejerekan, disebabkan karena

min ibadinal mukhlisin. Makna dari keduanya, yakni mukhlas dari isim maf'ul, sedangkan mukhlis dari isim fa'il. Maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan dia di sisinya, akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi, di mana seseorang bertingkat-tingkat dalam hal keimanan dan kedekatan. Maka orang yang benar-benar dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ikhlas adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena keikhlasan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena kedekatannya, maka dia pun diselamatkan dari berbagai keburukan. Fa barakallahu fikum, maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai kejelekan, maka dia hendaknya benar-benar memurnikan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang kedua dari fasal yang keempat, yakni faedah yang ke-10 dari kitab Fawaid Al-Mustanbathah min Qissati Yusuf. Wa minha ma dallat 'alaihi al-qissah min al-'amali bil qara'in al-qawiyyah min iddati wujuhin. Naam, dari kisah menunjukkan bahwa menggunakan qarinah-qarinah, yakni indikasi, bukti-bukti dari berbagai faktor, dari berbagai bentuk. Yakni maksudnya penerapan hukum, penerapan tindakan berdasarkan bukti kuat, ya. Adanya bukti apakah langsung ataukah tidak langsung. Naam. Fa barakallahu fikum. Maka dalam surah Yusuf, bagaimana Nabiullah Yusuf dituduh merayu atau menggoda Imra'atul Aziz. Naam. Ketika mereka berdua di dalam kamar, wanita tersebut memaksa Yusuf untuk melakukan perkara fahisyah. Maka Yusuf berlari sehingga sampai pada pintu, kemudian mendapati suami wanita tersebut. Maka wanita tersebut menuduh Yusuf yang menggoda istrinya. Naam. Maka Yusuf mengatakan, hiya rawadatni an nafsi, bahkan dialah yang menggodaku. Maka dari sini dibutuhkan adanya bukti penguat kebenaran keduanya. Siapa yang benar di antara keduanya. Maka pun wa syahida syahidun min ahliha, adanya persaksian dari keluarga atau pembantu dari perempuan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, wa in kana qamisuhu

0: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Jika bajunya rusak di bagian depan, maka perempuan tersebut benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta, yang salah. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika bajunya rusak di bagian belakang, maka wanita tersebut yang berdusta dan Yusuf adalah benar. Maka dari sini bukti menunjukkan bahwa yang rusak dari baju Yusuf adalah bagian belakangnya. Allah sebutkan falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adzim. Maka ketika melihat komis Yusuf, baju Yusuf yang rusak bagian belakang, maka menjadi jelas bahwa Yusuf dalam kondisi menghindar, lari, tapi tetap dipaksa, ditarik. Sehingga makar ini, upaya buruk ini adalah berasal dari wanita tersebut. Barakallahu fikum. Maka kadang dalam suatu keadaan terjadi saling menuduh, ya. Terjadi saling berbantah, mengaku benar. Maka seorang hakim, seorang qadi, maka dia melihat bukti-bukti, indikasi, faktor-faktor pendukung yang menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Maka dalam kisah Yusuf, yang benar adalah Yusuf. Terlihat dari baju beliau yang rusak di bagian belakang. Kalau seandainya rusak bagian depan, maka Yusuf yang memaksa yang perempuan tersebut berupaya untuk melawannya. Naam. Adapun ketika yang rusak bagian belakang, maka menunjukkan bahwa Yusuf menghindar, namun tetap ditarik dan dipaksa. Kemudian barakallahu fikum, dari ayat pula menunjukkan tentang faedah ini, tentang kisah Naam. Bagaimana ditemukannya Suwa al-Malik, ya. Pada akhir-akhir surah ditemukannya takaran yang dimiliki oleh kerajaan untuk menakar hasil-hasil pertanian, di mana suak tersebut ditemukan di barang yang dimiliki oleh saudara Yusuf Bunyamin. Nah, ketika mereka tidak mengaku bahwa mereka yang mengambilnya, mencurinya, maka bukti menunjukkan bahwa yang memiliki suak tersebut Naam. Disebutkan dalam ayat Qalu nafkidu su'al malik waliman ja'a bi himlu ba'iri wa ana bi za'im. Ini mereka mengatakan, kami kehilangan takaran atau suatu yang barang berharga piala atau yang semisalnya yang dimiliki oleh raja. Barang siapa yang bisa mendatangkannya, maka kami akan memberikannya bahan makanan. Naam, seberat beban onta, dan aku menjamin terhadapnya. Maka rombongan saudara Yusuf mengatakan, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Mereka mengatakan, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui kedatangan kami bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi, dan bukanlah kami termasuk orang-orang yang mencuri. Naam. Kemudian pada ayat-ayat setelahnya, ternyata ditemukan bahwa Su'al Malik ditemukan pada Akhi Yusuf. Naam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, summa stakhrajaha min wi'ai akhi. Kemudian dikeluarkan wi'a tersebut dari tempat atau timbangan Afan. Kemudian wi'a tersebut ditemukan pada tunggangan yang dimiliki oleh Benyamin. Maka dari sini menunjukkan bahwa bukti keberadaan suwa tersebut ada pada saudara Yusuf. Maka pun dia dihukumi sebagai pencuri, yang balasannya mereka harus tinggal di tempat tersebut. Maka ini termasuk di antara contoh yang menunjukkan bahwa hukum atau penerapan hukum ditentukan dengan adanya bukti dan indikasi. Fabarakallahu fikum. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ketiga, faedah yang ke-11, wa minha annahu yambaghi lil abdi ay yab'uda an asbabil fitan wa yahruba minha inda wuqu'iha. Faedah yang ketiga, seharusnya bagi seorang hamba untuk dia lari dari sebab-sebab fitnah, dan dia menjauh ketika terjadi fitnah. Fa barakallahu fikum. Maka Nabiullah Yusuf dia berupaya untuk menjauh dari fitnah, dari ajakan Imratul Aziz ketika istri dari raja tersebut berupaya untuk mengajak Yusuf melakukan perkara keji. Maka Nabiullah Yusuf berupaya untuk menghindar dan lari. Naam. Maka demikianlah seorang hamba ketika dia tertimpa fitnah, maka dia harus berupaya untuk menghindar. Dan ketika terjadi fitnah, maka dia berupaya untuk menjauh darinya. Bagaimana Nabiullah Yusuf, beliau bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menjauh. Naam. Walaupun Nabiullah Yusuf sebagai seorang manusia memiliki keinginan. Allah sebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh wanita tersebut sangat memiliki keinginan untuk melakukan keburukan terhadap Yusuf. Ini perkara keji. Wa hamma biha, dan Yusuf juga memiliki fitrah. Naam. Seorang pemuda dalam kondisi sepi, naam, bersama dengan wanita yang cantik, berhias. Naam. Nabiullah Yusuf memiliki keinginan. Namun beliau disebabkan karena keimanan, maka beliau lari dan menjauh dari fitnah tersebut. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ke-4, faedah yang ke-12 dari awal kitab. Wa minha ma'alaihi Yusuf salawatullahi alaih minal jamalil zahir. Naam. Faedah yang ke-12 atau faedah yang ke-4 dari pembahasan yang ke-4, Nabiullah Yusuf memiliki ketampanan secara fisik. Naam. Yang menjadikan para wanita suka dan memiliki kecintaan terhadap Yusuf. Maka Nabiullah Yusuf diberikan 2 keindahan, kebagusan. Yang pertama, keindahan secara zahir, yakni ketampanan secara fisik. Kemudian yang kedua, kebagusan dari sisi maknawi, dalam hal kejujuran, dalam hal keimanan, dalam hal iffah, menjaga kehormatan. Naam. Fa Nabiullah Yusuf alaihissalam memiliki ketampanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika beliau bertemu dengan Nabiullah Yusuf pada peristiwa Isra wal Mi'raj, maka beliau melihat bahwa Yusuf diberikan separuh, setengah dari ketampanan seluruh makhluk. Naam. Maka ini adalah ketampanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Yusuf, kebagusan secara zahir, secara fisik. Naam, sehingga menjadikan para wanita itu tertarik dengan Yusuf. Naam, Imra'atul Aziz. Demikian juga para wanita yang melihatnya. Allah sebutkan dalam ayatnya, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa kulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Ketika para wanita tersebut melihat Yusuf, naam, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengiris tangan-tangan mereka, karena mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Ketika para wanita tersebut mencela Imra'atul Aziz karena tersebar bahwa dia yang menggoda Yusuf, maka mereka dikumpulkan dalam satu ruangan, dihidangkan buah dan pisau, maka diperintahkanlah Yusuf untuk keluar. Maka ketika Yusuf lewat, maka dia melihat Yusuf, tidak terasa mereka memotong tangan-tangan mereka sendiri. Waqatta'na aydiyahun, mereka memotong tangan-tangan mereka. Wa kulna hasya lillah, ma sempurna Allah, ma hadza bashar, ini bukan manusia. In hadza malakun karim, tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Maka sini menunjukkan apa? Menunjukkan ketampanan Yusuf. Dan yang kedua, ketampanan di sisi batin, ya, dari sisi maknawi. Wa huwal iffah wal ikhlas. Naam. Wa kam wal kamil wal wasiyana. Beliau diberikan al iffah, penjagaan kehormatan diri, keikhlasan, kesempurnaan, dan juga bagaimana beliau berupaya untuk menjauh dari berbagai fitnah. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang ke-5 dari Fasl Rabi atau faedah yang ke-13 dari awal kitab, wa minha annahu yanbaghi lil 'abdi ay yaltaji'a ila Allah 'inda khawfi al-wuqu'i fi fitan. Fitanil ma'asi wa dhunub. Seharusnya seorang hamba dia bergantung kepada Allah ketika khawatir terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Naam. Maka pelajaran yang bisa diambil dari faedah yang ke-13 ini, seharusnya seorang hamba dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyandarkan diri kepada kekuatan diri, kekuatan jiwa, kecerdasan, keilmuan. Namun dia harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf yang diberikan kesabaran, kemudian kejuhutan, usaha yang keras untuk menjauh dari berbagai fitnah. Beliau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayatnya, qala rabbis sijnu uhibbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhi wa akun minal jahilin. Nabiullah Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai dibandingkan ajakan-ajakan mereka untuk melakukan keburukan. Wa illa tasrif anni kaidahun, jika engkau tidak memalingkan aku dari makar-makar mereka, keinginan buruk mereka, asbu ilaihin, maka pun aku terjatuh kepadanya. Wa akum minal jahilin, dan niscaya aku termasuk orang-orang yang jahil. Naam. Sehingga dibutuhkan adanya usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak cukup seorang dengan kemampuan, dengan usaha, dengan upaya agar terhindar dari berbagai keburukan, namun dia juga harus bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang benar-benar berusaha dan berupaya serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia inginkan, dijauhkan dari berbagai keburukan. Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu was-sami'ul 'alim. Maka Rabb-nya mengabulkan keinginan Yusuf untuk dijauhkan dari berbagai fitnah, dijauhkan dari perkara-perkara keji. Naam. Allah palingkan Yusuf dari upaya-upaya makar mereka. Innahu was-sami'ul 'alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pada akhir ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala As-Sami', mendengar semua suara. Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua keadaan yang zahir ataupun yang tersembunyi. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah As-Sami' al-Alim. Maka kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di antara dua nama As-Sami' al-Alim. Fa barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada benarnya, fa minallah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan atau ketergelinciran, fa minni wa atubu ilallahi Subhanahu wa taala. Naam. Jazakumullah khairan.
1: Wa jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Qasim, hafizhahullah taala. Ya, para pendengar Radio Minhajul Atsar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sedikit mengulang faedah, beberapa faedah dari apa yang beliau sampaikan di pembahasan yang keempat ini, di mana tadi beliau menyampaikan pemaparan dari Syekh Siddi ada 5 faedah. Ya, 5 faedah inti, di mana yang pertama berkaitan dengan ikhlas kepada Allah dalam segala amalan, dan itu adalah kunci dari berbagai kesuksesan dan keberuntungan. Berikutnya adalah kita bisa menjadikan indikasi kuat atau qarinah kuat dalam menetapkan sesuatu, ya, menjadikan hal tersebut sebagai dalil,
0: sebagai bukti
1: untuk hal-hal yang akan dijadikan hukum. Di sini ada 2 contoh sebagaimana yang tadi yang disebutkan oleh Ustaz Qasim. Yang pertama adalah kondisi atau kejadian yang terjadi antara Imratul Aziz dan juga Yusuf, kemudian kejadian Su'al Malik, yaitu bejana atau alat takar yang dimiliki oleh para raja. Faedah berikutnya, ada faedah ketiga, adalah selayaknya bagi seorang hamba untuk menjauh sebisa mungkin dengan usaha yang kuat, menjauh dari fitnah dan tidak mendekatinya. Kemudian faedah berikutnya adalah faedah keempat, di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keelokan dan kebagusan dari sisi zahir dan batinnya. Ya, zahir ini adalah kebagusan wajah beliau dan juga rupa beliau. Kemudian faedah yang terakhir yang tadi Ustaz Qasim hafizallahu taala sampaikan kepada kita adalah selayaknya bagi seorang hamba untuk selalu menyandarkan diri, bertawakal kepada Allah dalam amalan-amalannya. Ya. Ini beberapa, mengulang sedikit dari apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan sebagai tambahan ilmu bagi kita semua.
0: Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Kemudian kami sampaikan kepada seluruh para pendengar sekalian, simak terus kegiatan-kegiatan dan siaran-siaran yang akan kami sampaikan, akan kami laksanakan di momen-momen daurah ini. Jangan sampai terlewat. Dan juga kami harap dari para pendengar sekalian bisa mengajak ataupun memberikan info kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi salah satu jalan bagi para pendengar mendapatkan pahala sebagai pahala menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Kemudian sebagai penutup, kami mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan selama siaran ini berlangsung. Ya. Kami mewakili narasumber dan saya sendiri, Ikrimah, memohon maaf kepada para pendengar sekalian dan juga berterima kasih atas support yang telah para pendengar berikan kepada kami. Akhir kata, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kembali kita pada siang hari ini dalam acara Mudir, yaitu Murojaah Durus, yang mana ini merupakan rangkaian dari kegiatan Daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Dan kali ini bersama saya Abdurrahman Aufi dan bersama pemateri kita yaitu Al-Ustadz Abu Utbah Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Beliau berasal dari Balikpapan. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu tentang Ustadz Abu Utbah Ibrahim. Nah, bagaimana, apakah bisa kita sapa terlebih dahulu Ustadz Abu Utbah Ibrahim? Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Ustadz kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah khair. Alhamdulillah.
2: Untuk perjalanan dari Balikpapan ke sini bagaimana, lancar kemarin?
3: Iya, alhamdulillah secara umum lancar. Meskipun ada beberapa kendala, tapi secara umum baiklah.
2: Alhamdulillah lancar. Kalau untuk domisili sekarang di mana?
3: Balikpapan.
2: Di Balikpapan.
3: Balikpapan, iya.
2: Di sekitar Ma'had gitu.
3: Iya, Balikpapan terkhusus Balikpapan Timur.
2: Balikpapan,
3: ya,
2: Timur.
3: Jadi Balikpapan itu ada utara, kita di timur dari bandara dekat lumayan. Untuk Ma'had sendiri dengan rumah itu enggak terlalu jauh, ya mungkin sekiloan lah. Iya. Cuman jalannya masih sepi, jadi alhamdulillah enggak terlalu banyak rintangan.
2: Nama Ma'hadnya apa kira-kira?
3: Ma'had Ibnu Daqiqil Id.
2: Ma'had Ibnu Daqiqil Id. Masyaallah. Kalau untuk santrinya bagaimana? Sudah cukup banyak?
3: Alhamdulillah total 25.
2: Iya,
3: untuk yang Banin sendiri 12.
2: Nah.
3: Iya, alhamdulillah di Banin ada 5 santri asrama. Sisanya santri masih pulang pergi.
2: Iya. Itu jenjang tertinggi ya yang asrama gitu.
3: Iya.
2: Nah. Barakallahu fikum. Ya. Itu tadi mungkin perkenalan singkat dengan Al-Ustadz Abu Utbah Ibrahim. Berikutnya, tanpa berlama-lama demi mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustaz Abu Utbah Ibrahim untuk bisa memulai. Tafadhol.
3: Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan siang hari ini insyaallah kita akan sedikit merangkum materi atau kajian salah satu dari materi daurah ilmiah Al-Imam Al-Muzani Salafi Al-Indonesia yang kelima ini, dengan kitab atau materi Usul Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani Al-Ausat hafizahullahu taala. Materi yang akan dibawakan di siang hari ini itu adalah materi pertemuan keempat dan kelima yaitu membahas kaidah atau perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah tentang usul sunnah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wa tarkul julus ma'ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan meninggalkan berbagai khusumat, perdebatan, dan meninggalkan untuk duduk bermajlis bersama ahlul ahwa, sahabul ahwa. Demikian pula meninggalkan debat, jidal, khusumat dalam agama. Taib, yang pertama adalah lafad kullu bid'atin fahiyya dhalalah. Musannif rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat memperhatikan tentang lafad-lafad di dalam syariat tentang terkait dengan sunnah dan tanda-tanda atau ciri-ciri ahlu sunnah. Oleh karena itu, apa yang beliau sebutkan dalam usul sunnah ini itu diambil dari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, demikian pula asar sahabat, perkataan mereka dan apa yang diriwayatkan dari mereka dan yang mengikuti mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bi ihsan. Nah, seperti yang di sini disebutkan, kullu bid'atin fahiya dhalalah, ini dari halafat hadis. Nah, dan demikian pula ini telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum telah mengatakan setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun manusia melihat adalah hal yang baik. Nah, dan sebelumnya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan ini dalam khutbatul hajah. Beliau menyebutkan dalam maqamu ta'lim, hadis Jabir dalam riwayat Imam Muslim, demikian pula hadis Ibnu Abbas ketika dhimat ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat. Nah, melihat apa yang benar-benar ada pada Rasulullah SAW, karena orang-orang mengatakan dia itu gila, yakni Rasulullah SAW, innahu majnun, sehingga ia ingin melihat langsung. Subhanallah, ia datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian ingin memperhatikan apa yang beliau amalkan atau apa yang beliau ucapkan. Lalu Nabi SAW menyebutkan ini. Ya khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina, hingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nabi SAW menyebutkan setiap bid'ah merupakan kesesatan. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa Al-Imamu Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah ini sangat memperhatikan apa yang datang dari ya syariat. Demikian pula apa yang ia pelajari atau yang dapatkan dari ya para ulama dari kalangan sahabat, demikian pula yang mengikuti mereka dengan baik, dan demikianlah amalan ahlu sunnah. Mereka sangat memperhatikan ya lafaz-lafaz syariat itu dari guru-guru mereka, para pendahulu mereka, para salaf. Al-Imam Mujahid rahimahullah menyatakan, aku telah membaca Al-Quran, menyetorkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas 3 kali. Aku berhentikan pada setiap ayat, aku bertanya kepadanya tentang ayat tersebut, di mana ayat itu turun dan tentang apa ayat itu menjelaskan. Nah, hadis Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala juga menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ya bahwa akan terjadi ya khilafat, lalu beliau memberikan peringatan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadailah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama itu kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Pada pertemuan sebelumnya, ya, Syekh Abdul Ghani Al-Ausat hafizahullah taala telah menyebutkan definisi bid'ah lughawi, ya, kullu syai'in uhditsa 'ala ghairi mitsalin sabiq. Itu makna secara bahasa, segala sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya, ya, ini hal yang baru. Nah, lalu beliau menyebutkan hafizahullah definisi bid'ah secara istilah syar'i, menukilkan apa yang disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, ya, tariqatun mukhtara'ah, yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah, jalan yang dibuat-buat yang baru dalam agama, yakni dinisbahkan di dalam agama yang menentang atau bertentangan dengan syariat, di mana seorang yang melakukannya menginginkan untuk menunjukkan hal yang lebih atau berlebihan dalam beribadah, dalam tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalil syar'i tidak menunjukkan hal itu. Ini bid'ah secara makna, bid'ah secara istilah syar'i. Demikian pula telah diriwayatkan dari sejumlah para ulama tentang makna hadis tersebut, bahwa lafaz kullu bid'atin dhalalah itu umum. Ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan ya bahwa lafaz kullu bid'atin ini termasuk ucapan yang ringkas namun memiliki makna yang luas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya bi jawami'il kalim, telah diberikan jawami'ul kalim, yakni kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Nah, ya, keluar dari beliau lafaz yang pendek mungkin tetapi maknanya besar, mencakup prinsip-prinsip agama. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan lafaz kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin yakni qa'idatun syar'iyyah kulliyah. Ini merupakan kaidah syar'i yang menyeluruh ya dalam hal lafadznya dan dalam hal makna yang difahami darinya. Nah, mencakup hukum-hukum pada seluruh bagiannya. Nah, sehingga ini juga mengajarkan, kata beliau hafizahullah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kaidah ini, kaidah memperhatikan lafaz ini, itu hal yang bisa menjadi pemutus dalam upaya menyelesaikan perselisihan. Nah, upaya untuk menyelesaikan khilaf. Lalu beliau memberikan contoh masalah ikhtilaf baina syakhsain. Yang satu menetapkan, yang lainnya menafikan. Maka kata beliau, ya, dalam menetapkan penyampaian atau keterangan seorang yang menetapkan itu ada ziyadatul ilm, ada tambahan ilmu. Lihat ketika beliau rahimallah hafizahullah menyebutkan kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menafikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri. Bahkan beliau mengatakan man haddatsaka, siapa yang memberitakan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, fala tusaddiqu, jangan kamu benarkan ya. Nah, yakni dustakan dalam riwayat yang lain. Sementara Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma di hadis yang lain menetapkan. Maka penetapan ini itu ada tambahan ilmu. Nah, para ulama mereka menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahabat yang mulia, itu memberitakan ya dalam batas keilmuannya, dan beliau jujur dalam hal ini. Beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kencing berbuang air kecil dengan berdiri. Sementara ini telah diketahui, disaksikan oleh sahabat yang lain, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sehingga al-alim hujjatun 'ala man lam ya'lam. Seorang yang mengetahui suatu ilmu itu hujjah bagi yang belum mengetahuinya. Maka pada bid'ah ini tidak ada petunjuk, ya, tidak ada petunjuk. Setiap bid'ah merupakan kesesatan. Lalu Syekh Hafizahullah menyebutkan kisah Sa'id bin Musayyib ketika melihat ada seorang yang salat 2 rakaat di waktu atau dengan jumlah yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Lalu ia menegurnya, ya, ia menegurnya. Nah, lalu orang tersebut ingin ya membantah. Dia mengatakan, ya Abu Muhammad, ayu adzibuni Allah ala shalah ala dzikri wassalah. Wahai Abu Muhammad, kunyanya Sa'id ibn Musayyib, apakah Allah akan menyiksaku karena aku mengerjakan salat dan berzikir? Lalu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah menyebutkan kalimat jawaban yang seperti kaidah. Beliau mengatakan, la innama yu'adzibukallahu ala khilafi sunnah, tidak, Allah tidak mengadzabmu karena engkau salat atau berzikir, tetapi Allah akan menyiksamu karena Allah akan menghukummu karena engkau menyelisih sunnah. Berarti ini penting ya, permasalahan ittiba'u sunnah itu hal yang penting. Maka hadis ini, hadis Aisyah ya, tentang permasalahan bid'ah ini adalah hadis yang menyebutkan kaidah amalan jawarih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam
4: urusan kami dalam agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat merupakan kaidah dalam amalan-amalan batin. Nah, dan demikianlah pada amalan-amalan yang lainnya. Lalu kemudian beliau menjelaskan penukilan dari salaf, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ittabi wa la tabtadi'u, ya ikutilah, yakni ikutilah syariat ini, apa yang kalian ketahui dari salaf, jangan kalian melakukan bid'ah, sungguh kalian telah tercukupi, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ibnu Umar radhiyallahu taala juga mengatakan hal yang sama, kullu bid'atin fa hiya dhalalah wa in ra'an nasu hasanah, setiap bid'ah merupakan kesesatan meskipun orang-orang melihat memandang itu hal yang baik. Al-Imam Malik rahimahullah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majishun ya, nah, dan Al-Imam Syafi'i dalam Al-I'tisam, beliau mengatakan barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam dan dia menganggap memandang itu baik, sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Yakni agama ini telah sempurna, Allah telah nyatakan. Maka kata Imam Malik, apa yang di hari itu bukan teranggap sebagai agama, maka sama di hari ini pun tidak teranggap sebagai suatu agama, suatu amalan yang diamalkan untuk dijadikan sebagai agama. Nah, yakni kita diperintah untuk mengikuti apa yang telah ada dari syariat. Kita dilarang dari melakukan hal-hal yang baru yang tidak dituntunkan oleh syariat. Dan ini penunjukan dari ayat-ayat dari syariat dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang dibawa oleh rasul ambillah. Demikian pula ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perkaranya, urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau, syariat beliau yang beliau tuntunkan, bimbingkan, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka adab yang pedih. Naam. Kemudian beliau menukilkan penjelasan dari Al-Imam Syatibi rahimahullah bahwa lafadz kullu bid'atin dhalalah ini para ulama memahaminya secara umum. Secara umum. Lalu beliau menyebutkan satu kisah. Ada seorang yang datang kepada Al-Imam Malik hendak bertanya tentang al-ghina, hendak bertanya tentang hukum nyanyian. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, ya. Nah, beliau melihat atau memandang bahwa ini mungkin akan ada potensi untuk jidal, akan ada potensi untuk akhdun warad, saling membantah, saling beralasan, dia tidak memahami seperti itu. Lalu beliau menyebutkan pilihan atau menyebutkan penjelasan dalam bentuk pilihan. Apakah nyanyian itu merupakan zikir atau lagu? Tentu dia akan mengatakan lagu. Maka dia pun menjawab, "Ya, lagu, enggak mungkin zikir." Ya, karena zikir adalah sesuatu yang harus datang dari syariat, ya, disyariatkan, sementara ini bukan datang dari syariat untuk diamalkan, untuk dilakukan, sehingga termasuk lagu. Lalu beliau mengatakan, lagu ini, al-lagu, apakah hakun atau batil, apakah itu hak atau batil. Lalu beliau mengatakan batil, ia mengatakan ini batil. Nah, tidak mungkin al-hak, ya, karena orang-orang yang baik mereka berpaling dari al-lagu, berarti menunjukkan ini batil. Kalau al-haq, ya, dilarang untuk seorang berpaling darinya. Lalu kemudian Al-Imam Malik melanjutkan, apakah sesuatu ini batil ini haram atau halal? Maka ia pun mengatakan haram, enggak mungkin sesuatu yang batil halal. Nah, lalu dilanjutkan oleh Al-Imam Malik, apakah sesuatu yang haram ini itu mengantarkan kepada jannah atau neraka? Lalu pun dia mengatakan, ya tentu yang haram akan mengantarkan kepada neraka. Lalu kata Imam Malik kepadanya, sudah engkau pergilah. Sungguh engkau telah memberikan fatwa untuk dirimu sendiri. Engkau telah memutuskan hukumnya oleh dirimu sendiri. Yakni bahwa nyanyian itu haram dan akan mengantarkan kepada an-nar. Demikianlah ya bagaimana salaf mereka mengikat diri mereka dengan apa yang dibimbingkan dari syariat ini, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh para imam-imam. Lalu kemudian beliau menyebutkan ya penjelasan dari sebagian para ulama seperti Al-Imam Musyafi'i rahimahullah dalam risalah, beliau mengatakan kullu kalam, setiap lafad kullu bid'atin dalala, beliau menyebutkan kullu kalam kana aman zahiran, setiap ucapan lafad yang itu lafad zahir, ya lafad yang umum dan nampak di sunnah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberlakukan secara umum dan secara zahir, ya tidak berpaling darinya hingga diketahui hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa ya yang dimaksud dari lafaz tersebut hanya sebagiannya saja, tidak secara menyeluruh. Yakni lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah itu mencakup seluruhnya. Kalau ada yang mengatakan ada sebagian yang bukan sesat, ada sebagian yang halal, berarti dia harus mendatangkan dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan. Lalu kata beliau, adapun yang diriwayatkan dari sebagian salaf, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, apa yang ada pada sebagian salaf di mana mereka menganggap baik ya sesuatu yang dikatakan bid'ah, itu yang dimaksud bid'ah secara bahasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Katsir menyebutkan semakna dengan itu. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bid'ah terbagi menjadi dua, taratan takunu bid'atan syar'iyyah wa taratan takunu bid'atan lughawiyyah. Kadang-kadang yang dimaksud dengan bid'ah itu syar'i, seperti lafaz hadis kullu bid'atin dhalalah, kadang-kadang lafaz bid'ah yang mereka maksudkan secara bahasa, seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam dalam salatul tarawih, beliau mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, ni'matul bid'atu hadhihi. Artinya menunjukkan ini sebaik-baik bid'ah, yakni secara bahasa. Baik, kita selesai dari penjelasan beliau, lafaz kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kemudian masih ada waktu? Ya. Kemudian kita masuk tentang penjelasan dari matan yang disebutkan dalam usul sunnah, tarkul khusumat wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, musannif rahimallah mengisyaratkan ya tentang bahwa dalam khusumat ya, demikian pula duduk bersama ashabul ahwa itu terdapat berbagai kerusakan, berbagai mafasid. Maka beliau menyebutkan sejumlah kerusakan, sejumlah mafasid yang diakibatkan ketika seorang melakukan al-husumat dan al-julus ma'ashabil ahwa. Oleh karena itu beliau menyebutkan tarku, yakni ijtinabu. Kita harus menjauhi, menghindari, meninggalkan al-husumat wal-julus ma'ashabil ahwa. Di antara mafasid yang bisa muncul dengan perbuatan ini, yakni akan meragukan seseorang terhadap al-haq. Akan meragukan seseorang terhadap al-haq. Tashwiyatul madhahib, madhabihi. Sehingga akan merusak. Merusak akidahnya, merusak keimanannya, ya. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan ya untuk menegakkan atau menolong al-haq, lalu dia masuk dalam al-husumat, dalam al-mira wal jidal, lalu kemudian naudzubillah itu memudaratkan akidahnya, ya, memudaratkan manhajnya. Seperti beliau sebutkan kisah Muqatil Ibn Sulaiman, ya. Akhirnya jatuh dia dalam kesesatan, dalam pelanggaran syar'i dalam masalah ini. Demikian pula di antara ya dampak rusaknya dari al-husumat wal julus ma'ashabil ahwa, yakni dharbun nusus ba'daha ba'dan, ba'daha ba'dan, akan saling menabrakkan sebagian nas antara sebagian dengan sebagian yang lain. Karena kenapa? Ketika sudah terjadi jidal, perdebatan yang diharapkan atau yang dia inginkan, yang awalnya mungkin dia ingin menunjukkan al-haq, dia ingin membela al-haq, tetapi berlanjut hingga akhirnya dia hanya mau menolong atau membela madhab atau pendapatnya. Yu'arif ma la ya'rif wa yuharrif ma ya'rif. Dia bisa menganggap ma'ruf sesuatu yang dia tidak kenali, dia tidak tahu, dia anggap itu baik. Atau bisa juga dia bisa memalingkan makna atau mentahrif sesuatu yang dia sebelumnya tahu itu perkara yang ma'ruf. Kenapa? Karena ternyata yang ma'ruf itu ada di lawannya dan dia tidak mau terkalahkan, sehingga dia membenturkan satu nas dengan nas yang lain. Nah, kemudian berikutnya di antara mafasid dari al-jidal ini, ya, akan mengakibatkan dia mendustakan sebagian nas. Dia mendustakan sebagian nas karena tujuannya untuk membela pendapatnya. Dia tidak mau terkalahkan dalam jidalnya. Nah, sehingga yang dia pandang bukan lagi untuk mendapatkan al-haq, tetapi bagaimana agar dia tidak terkalahkan dengan yang lain. Lihat apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, laqad jalastu, sungguh pernah suatu ketika aku duduk bersama saudaraku di majlis yang aku sungguh tidak menyukai. Majlis itu digantikan dengan atau diganti dengan humrun na'am, yakni unta merah. Maksudnya majlis itu sangat berharga oleh beliau, sehingga kalaupun mau ditukar dengan sesuatu dari dunia, beliau tidak menginginkan. Ya, tiba beliau saat itu berada, ya, di satu majlis. Ternyata ada beberapa kibar, orang-orang yang sudah tua dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang duduk, ya, di depan pintu. Lihat adabnya mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak mengetuk pintu, ya, tidak mendobrak, tapi mereka menanti, menanti dan menunggu keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Amr bin Al-As, maka kami pun tidak suka untuk memisahkan di antara mereka karena mereka sedang berbincang, sedang berbicara. Subhanallah, ternyata, ya, ya, kami pun duduk di, ya, tempat yang lain yang sedikit jauh. Nah, tiba-tiba terdengar bahwa mereka menyebutkan satu ayat dari Al-Quran. Lalu mereka pun saling menyebutkan atau menyampaikan argumennya ataukah pendapatnya tentang ayat tersebut. Subhanallah, hatta tafat suwatuhum, hingga suara mereka meninggi. Nah, awalnya mungkin perbincangan biasa, awalnya mungkin ingin menunjukkan apa yang ia pahami dari ayat tersebut. Nah, ya, lalu kemudian suara meninggi, Rasulullah SAW keluar. Nah, dalam kondisi mughdiban, beliau marah, ya, berubah, memerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu melempari mereka dengan tanah dan beliau mengatakan, bihadza halakatil umam min qablikum bi ikhtilafi mal anbiyahim wa darbihim al kutub ba'daha bi ba'din. Inilah yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian binasa karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka dan mereka saling membenturkan sebagian kitab, yakni sebagian dari syariat dengan sebagian yang lain karena tujuannya adalah untuk membela pendapatnya. Nah, sebelum kita lanjut, ya, ini bukan untuk ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena hal-hal yang terjadi kesalahan di antara mereka, ada Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, sehingga kesalahan itu kemudian diperbaiki, turun wahyu dari Allah, Rasulullah SAW memberitahkan kepada mereka sehingga mereka pun dalam kondisi yang terbaik, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Taib, ini agar supaya tidak difahami bahwa ini bagian dari mencela atau menyebutkan kesalahan sahabat radhiyallahu ta'ala. Kita lanjut. Ini diantara hal dari kerusakan yang muncul, ya, disebabkan perdebatan tersebut. Demikian pula diantara mafasidnya bahwa perdebatan itu tempat atau kondisi yang bisa merusak, ya, akhir perjalanan seseorang. Awalnya dia di atas kebaikan, awalnya dia di atas petunjuk. Na'udzubillah, dengan perdebatan atau kebiasaannya suka berdebat bisa menyebabkan rusaknya akhir kondisinya, jatuh dia dalam kesesatan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari beliau mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, innal khusumata kumhan, sesungguhnya perdebatan itu merupakan kumhan. Kumhan yakni mahalik, ya, sesuatu yang bisa membinasakan. Wa inna syaitan, ya, yamduruha, dalam riwayat yang lain yahduruha, syaitan itu menghadiri, hadir ketika Ya, khusumah itu terjadi, yakni untuk memanaskan suasana. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari khusumat. Nah, awalnya mungkin ingin menolong al-haq, tapi perjalanan, kemudian waktu, kemudian emosi, kadang-kadang syaitan membangkitkan hal-hal semakna dengan itu untuk tidak lagi berpegang dengan keinginan yang pertama. Nah, dia hanya ingin mengalahkan lawan debatnya. Nah, mengalahkan lawan debatnya. Oleh karena itu Ja'far bin Muhammad juga mengatakan, iyyakumul khusumat fitin, hati-hati kalian, waspadailah ya pertengkaran atau khusumat, perselisihan dalam agama. Fa innaha tusghilu au tufsidul qalba wa turithun nifaq, karena al-khusumat itu menyibukkan hati, merusak hati dan mewariskan kemunafikan. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maknanya. Apa yang disebutkan ini dalam ayatnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wajahadu biha wastaiqanat sa'anfusum dzulman wa ulwa, mereka menolak, mereka menentangnya padahal hati-hati mereka meyakininya sebelumnya. Kenapa? Dzulman.

Akhatum, maka aku pun menyiksa mereka, maka lihatlah kesudahan hukuman yang mereka dapatkan. Di ayat yang lain, fandur kaifa kana wastaqanat anfusum dhulman wa uluan fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Nah, perhatikanlah bagaimana akhir dari orang-orang yang melakukan pengrusakan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa khusumat tersebut sesuatu yang memudaratkan. Oleh karena itu, ya, dilarang. Taib, itu khusumat. Kemudian tarkul julus ma ashabil ahwa, meninggalkan dari bermajlis bersama ashabul ahwa. Yang dimaksud ashabul ahwa adalah ahlul bidah. Nah, dinamakan mereka ashabul ahwa karena mereka menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang diperturutkan, diikutkan. Nah, mereka mengambil ayat atau dalil dari syariat sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya makhadat ta'wil, ya mereka mengambil dalil dari syar'i itu dalam posisi atau dengan bentuk mentakwilkannya, bahkan mereka lebih mendahulukan akalnya, hawa nafsunya daripada syariat, yakni mereka telah memiliki keyakinan terlebih dahulu baru kemudian mencari dalil untuk menguatkan keyakinan tersebut, sehingga mereka harus memaksakan dalil itu sesuai dengan hawa nafsu yang mereka inginkan. Nah, ya, mereka menyatakan atau meyakini bahwa akal itulah yang menghukumi segala sesuatu. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka tidak seperti itu. Mereka ya menjadikan atau yastadil summa ya'taqid, menjadikan dalil itu sebagai keyakinannya. Nah. Lalu apa dalil ya dari usul sunnah yang beliau sebutkan ini? Lalu Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah menyebutkan sejumlah dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'rid anhum. Beliau menyebutkan ayat Ali Imran, huwallazi anzal 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Naam. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Ya, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dinamakan mutasyabihat karena mengandung beberapa makna. Ada makna yang hak yang ditunjukkan oleh ayat-ayat atau dalil yang lain, ada makna yang batil ada peluang atau kemungkinan memiliki makna yang batil yang telah dinafikan dalam nas-nas yang lain yang tidak seharusnya diambil. Nah, tapi secara umum bahwa lafaz tersebut memiliki beberapa peluang makna. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, adapun orang-orang yang pada hati mereka ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ini, ya. Nah, lalu beliau hafizahullah menyebutkan sejumlah permasalahan. 6, di mana ahlul ahwa mengambil sebagian ya perkara-perkara atau nas-nas yang sifatnya umum untuk membela kebatilan yang mereka yakini, ya, perkataan kaum khawarij, inil hukmu illa lillah, ya, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatun haq urida bihil batil, itu kalimat yang benar, ya, karena itu ayat Al-Quran, tetapi yang mereka inginkan dengannya adalah suatu kebatilan, ya. Nah, demikian pula ya, perkataan mereka, Al-Quran kalamullah, ya, Al-Quran kalamullah, ini perkataan yang benar, tetapi mereka mengatakan la aqulu ghaira makhluq wala makhluq. Aku tidak mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk atau ya aku katakan makhluk. Yakni dia hanya mencukupkan itu dan dia tidak melanjutkan. Nah, ya, maka Ahlus Sunnah mereka menyebutkan secara jelas bahwa Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud. Nah, demikian pula permasalahan ucapan lafzi bil Quran makhluk. Ini ada ihtimal. Ucapan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, ini ada kemungkinan makna sahih, ada kemungkinan ada makna batil. Kalau yang dimaksud dengan lafadz di sini adalah perbuatanku, apa yang aku amalkan ketika melafadzkan Al-Quran, perbuatan ini makhluk, maka ini makna benar. Tetapi kalau yang dimaksud lafzi yakni malfuz, yang dilafadzkan yaitu Al-Quran, itu makhluk, maka ada maknan batil. Ucapan-ucapan semakna, ucapan-ucapan ini yang memiliki kemungkinan makna hak dan makna batil, layan bagil qawlu bihi, tidak pantas untuk diucapkan, ya, karena memiliki kemungkinan makna batil. Maka ucapkan-ucapan, ya, ucapkanlah ucapan yang memiliki makna yang hak, yang tidak ada peluang
kebatilan di dalamnya. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan ayat tadi,

0: Wala dianzal alaik, ketika membaca ayat tersebut, wala dianzal alaik alkitab, lalu beliau menyebutkan bahwa fa idza raaitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahum Allah fahdharuhum. Apabila kalian atau engkau melihat orang-orang yang ya mengikuti, ya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, dia tidak mengembalikan kepada yang muhkam, dia ikuti yang mutasyabih, mereka itulah yang Allah telah namakan mereka, telah sebutkan mereka dalam ayat ini. Maka waspadailah kalian dari mereka. Maka pada hadis ini terdapat tahdzir dari bercampur atau bersama bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang dari kalangan ashabul bidah. Nah, ya. Karena Nabi SAW telah memberikan peringatan fahdharuhum, waspadailah kalian dari mereka, yakni jangan bermajlis dengan mereka, jangan bersama mereka. Nah, jauhi mereka, tinggalkan majlis mereka. Nah, demikian pula hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW telah memberitakan man samia minkum bi khuruji dajjal, siapa di antara kalian yang mendengar berita keluarnya dajjal falyan'a, maka dia harus menjauh mastata'a. Ya, ada seorang fa inna rajul, ada seorang yang dia mendatangi dajjal, dia menyangka dia mukmin, yakni dia menyangka bahwa dia bisa menampakkan hujah, menunjukkan hujahnya, tetapi ya famazalat bihis, dia terus bersamanya hatta yatba'ahu, hingga dia pun menjadi pengikutnya mimma yara minasyubhat, ya karena dia mendapatkan berbagai syubhat. Maka duduk bermajlis dengan ahlul ahwa itu merusak kalbu, merusak keyakinan al-haq yang sebelumnya ada padanya. Ya, dan mereka lebih berbahaya, lebih besar fitnahnya daripada ad-dajjal, ya, karena mereka menyamarkan ucapannya dengan syariat. Nah, ada sebagian syariat yang digunakan tetapi makna batil yang mereka inginkan. Nah, dan lebih berbahaya, lebih cepat menulari daripada al-jarab, yakni penyakit kulit, ya. Nah, kusta atau lepra, yakni menunjukkan sangat berbahayanya mereka. Nah, ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu di akhir beliau menyebutkan asal dari Ibnu Sirin rahimahullah, bahwa ya suatu ketika ada dua orang yang datang kepada Ibnu Sirin dari kalangan ahlul ahwa. Ia mengatakan, ya Abu Bakar, ya nuhadithuka bihadith. Nah, kami akan beritakan kepadamu atau membacakan kepadamu satu hadis saja. Faqala la, kata Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Siapa yang enggak tahu Muhammad bin Sirin rahimahullah? Nah, seorang tabi'in ulama besar, ya. Nah, beliau mengatakan la, ya tidak. Lalu keduanya kembali mengatakan naqra'u 'alaika ayatan fi kitabillah, min kitabillah. Hah, kalau begitu sudah, kami bacakan satu ayat saja dari Al-Qur'an. Kata Ibnu Sirin, la. Nah, yakni beliau sama sekali tidak mau mendengarkan sesuatu dari mereka, tidak mau bermajlis bersama mereka. Qala, nah, kata Ibnu Sirin, takumani anni wa ilakum wana. Nah, kalian berdua yang berdiri pergi meninggalkan ku, atau aku yang pergi? Nah, lalu keduanya pergi. Ada sebagian nih kaum tersebut yang bertanya, kenapa wahai Ibnu Sirin, ya engkau tidak mau duduk atau tidak menginginkan bermajlis bersama mereka? Kata Ibnu Sirin rahimahullah, ini karihtu an yaqra ayatan fayuharrif, ya fayuharifaniha fayaqa'u dhalika fi qalbi. Aku khawatir, aku tidak suka ia membacakan satu ayat dari ayat Al-Qur'an tersebut lalu dia mentahrifnya, dia berubah maknanya, dia menyebutkan maknanya, subhanallah, makna batil itu kemudian menetap dalam kalbuku, ya berarti merusak. Ini ulama ussalaf, ya padahal mereka memiliki ilmu, memiliki ya kedalaman dalam hal ilmu, ya, kekuatan dalam hal iman dan berpegang teguh dengan sunnah, itu pun mereka membimbingkan kepada kita ya untuk menjauhi bermajlis bersama ashabul ahwa wal bidah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini ringkasan dari dua majlis Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Asad hafizahullah ta'ala. Nah,
1: ya demikianlah baru saja kita dengar penjelasan atau ringkasan dari kitab atau syarah Usulus Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan, Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Asad hafizahullah ta'ala. Kemudian disampaikan dalam bentuk ringkasan dalam media atau acara Mudir, yakni Murojaah Durus Interaktif yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Utbah Ibrahim Hafidhahullahu Ta'ala. Ya, selesai kita dari acara Mudir di siang hari ini. Mungkin itu tadi rangkuman dari pertemuan keempat dan kelima, demikian.
0: Nah,
1: ya. Kemudian kepada seluruh pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar dimanapun Anda berada, bagi yang mendengarkan siaran ini secara langsung melalui siaran telegram atau siaran radio resmi, catat faedahnya baik-baik, jangan lupa amalkan, karena zakatnya ilmu adalah amal. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah dalam acara selama ini, mohon dimaafkan. Saya Abdurrahman Aufi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. ونصلي ونسلم على المبعوث وسراجا منيرا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Selamat pagi para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Ya. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di studio Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Dan saat ini perkenankan saya Muawiyah Ciamis untuk menemani Anda dalam program Mudir, yaitu Murojaah Durus Ilmiah, Murojaah Durus Interaktif Ilmiah. Ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, saat ini kita masih dalam rangkaian program spesial kita yaitu Mudir, yang ada program ini hanya di tengah-tengah daurah Masyaikh Imam Al-Muzani. Dan saat ini sebagaimana biasanya kita akan memurojaah kembali durus-durus yang disampaikan oleh Masyaikh Al-Fudhala. Dan untuk pagi hari ini ya, kita mengundang salah satu narasumber kita ya. Salah satu narasumber yang spesial pagi ini ya, yaitu guru kita Al-Ustadz Abu Abdurrahman Hamzah Hafidhullah Ta'ala yang berasal dari kota Solo ya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhuna Muawiyah. Bukhair antum?
2: Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya?
3: Alhamdulillah.
2: Senang sekali Ustaz bisa ketemu Ustaz di studio ini Ustaz.
3: Ya, sama. Saya juga senang bisa berjumpa kembali.
2: Alhamdulillah. Ustaz ini yang keberapa kalinya Ustaz masuk studio ini?
3: Yang kedua.
2: Ini yang kedua Ustaz ya? Yang
3: kedua kali.
2: Berarti sebelum Muzani kemarin Ustaz ya?
3: Iya.
2: Muzani kemarin ya? Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat dengar Ustaz katanya untuk perkenalan lebih dikit enggak apa Ustaz ya?
3: Iya.
2: Perihal pondok apa? Ulul Albab, betul Ustaz ya?
3: Iya.
2: Nah, Ulul Albab ini dibangun sejak kapan Ustaz?
3: Jadi awal mulanya itu ya ini sedikit cerita aja. Setelah fitnah Mufarriqah itu kita mencoba untuk memberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak kita juga anak-anak ikhwah. Nah, itu 2024 ya, kurang lebih ya.
2: 2024 ya.
3: Iya. Yang awalnya dengan musyawarah kita membentuk mendirikan Rumbel asalnya. Atau 2023, sepertinya 2023. Rumbel kemudian berjalan 2 tahun. Alhamdulillah semata-mata dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Kita diberikan kemudahan mendapatkan tanah wakaf. Kemudian kita bersama-sama membangun semata-mata hanya bertawakal kepada Allah. Kita bangun, kemudian mulai 2025 kita berpindah dari Rumbel ke tempat baru kita, ke markis kita di Solo ini.
2: Nah, Masya Allah.
3: Kalau tempat markisnya itu masuknya sebenarnya di wilayah Sukoharjo.
2: Oh,
3: tapi pinggir ya, Sukoharjo pinggir, lebih dekat ke arah Solo.
2: Oh, lebih dekat ke arah
3: iya.
2: Solo.
3: Alhamdulillah. Kalau antum tahu di sini ada santri Muhammad Sukoharjo, nah itu dekat rumah beliau itu.
2: Oh, itu dekat juga. Oh, dekat rumahnya malah.
3: Dekat ya.
2: Masya Allah.
3: Hanya beberapa meter saja.
2: Iya.
3: Itu.
2: Masya Allah.
3: Jadi sudah satu tahun setengah kita menempati bangunan baru ini, gedung baru ini, alhamdulillah. Dan dimulai di KBM ini kita bisa menjalankan, bisa membuka program menginap, program santri menginap, menginap ya, santri mondok bahasanya. Mondok, ya. Jadi sudah berjalan satu semester.
2: Satu semester, alhamdulillah. Ya. Ini umur SMP tadi ya?
3: Ya, tingkat SMP, tahfidz.
2: SMP ya? Ya. Masya Allah. Ada berapa santri kurang lebih?
3: Santrinya kurang lebihnya, kalau Banin Banat ya kurang lebih 40 sekian lah ya.
2: 40 sekian, Masya ya. Allah. Alhamdulillah. Ini udah berjalan satu tahun tadi ya?
3: Yang di sekarang. Yang, ya, ya, sekarang. Jadi kalau di totalnya ya sudah mau 3 tahun ya.
2: Kalau total semuanya udah
3: dari rumbel ya.
2: Dari rumbelnya ya. Itu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk ada berapa mudaris di sini?
3: Mudarisnya ada 7 ya.
2: 7, Masya ya, Allah. Ada 7. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahin, Zat.
3: Amin. Amin.
2: Baik, para pendengar setia Radio Minhajul Atsar ya, bagi Anda yang sedang mungkin safar melalui Solo ataupun yang lainnya, barangkali ingin sekalian ziarah ya, menjalin ukhuwah dan juga silaturahmi ke pondok pesantren Ulul Albab gitu saja.
3: Ya, Ulul Albab Surakarta.
2: Ulul Albab Surakarta saja, Masya Allah. Nah, di sana ada Ustadz Abu Abdurrahman Hamzah ini, hafizahullah ta'ala. Baik, para pendengar setia Radio Minhajul Atsar ya, saat ini kita akan memurojaah durus itu kitab Fawaid Al-Mustanbathah min Surat Yusuf gitu saja.
3: Naam.
2: Ya, insyaallah. Para pendengar setia Radio Minhajul Atsar disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah taala. Dan kali ini cocok banget ya buat Anda yang mungkin atau kita juga yang mungkin belum bisa 100% meresapi dan juga memahami apa yang disampaikan oleh Syekh. Nah, ini cocok sekali insyaallah asatidah kita ya, alhamdulillah di sini Ustaz Abu Abdurrahman Hamzah akan mengintisarikan sekaligus juga poin-poinkan faidah-faidah yang kita bisa mengambil banyak di sana ya, faedah-faedah dari beliau insyaallah ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas. Oleh karenanya, bagi Anda yang akan segera mendengarkan tafadhol, bila ingin mempersiapkan atau sambil menyeduh kopi ataupun teh yang lainnya, jangan lupa ya juga siapkan catatan buku juga agar bisa mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh beliau. Ya, kita langsung saja masuk ke inti acara kita ya, fala tafadhol mashkuran ma'juro.
3: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Taib, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan memurojaah kembali pelajaran yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahas hafizallahu ta'ala dari risalah Ba'du Fawaid Mustanbathah min Kissati Yusuf alaihissalam. Tentu tidak semuanya bisa kita sampaikan. Semoga apa yang nanti kita sampaikan bisa mewakili dan mengingatkan kembali apa yang telah dituturkan oleh beliau hafizallahu ta'ala. Di pembahasan faedah yang ke-20, Al-Imam Si'di rahimallahu taala mengatakan, "Wa minha anna isti'mal al-asbabi al-waqiyati min al-'aini aw ghayriha ghayru mamnu'in bal jaizun aw mustahabbun bihasabi halihi." Kata beliau, di antara faedah pelajaran yang bisa digali, dipetik dari kisah Yusuf alaihissalam adalah diperbolehkannya untuk menempuh sarana-sarana, sebab-sebab yang bisa untuk melindungi, menjaga dari penyakit ain atau yang lainnya. Nah, hal demikian tidaklah terlarang di dalam syariat. Ya, tidak terlarang di dalam syariat untuk menempuh sarana-sarana, menjalankan sarana-sarana atau sebab-sebab yang bisa untuk menjaga dan melindungi dari berbagai macam bentuk keburukan. Tidak hanya ain, ini hanya sekedar contoh, permisalan saja. Bal jaizun, bahkan itu adalah diperbolehkan, kadang mustahabun, kadang justru dianjurkan, disunahkan, bihasa bihalihi, sesuai dengan kondisinya, keadaannya bagaimana. Karena dalam syariat kita al-wiqayah minal adha masyru'atun. Nah, menjaga diri dari berbagai macam bentuk keburukan itu disyariatkan. Seorang muslim tidak boleh untuk dirinya itu kemudian menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan, kehancuran. Melindungi diri atau menjaga diri dari berbagai macam bentuk kejelekan. Dari terkena panas misalnya, dia menjaga diri sehingga dia berteduh di tempat yang teduh. Menjaga diri dari tempat yang dingin, kedinginan, sehingga dia pakai baju, pakai jaket misalnya. Dari sihir, dengan dia membaca zikir pagi, petang. Dari ain, dari hasad, dan yang semisalnya. Dan ini semua tidak bertentangan dengan tawakkul, tidak bertentangan dengan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menempuh sebab-sebab untuk membentengi diri kita, menjaga diri kita dari berbagai macam bentuk kejelekan dan keburukan, itu bukan berarti kita menafikan tawakal. Ini pemahaman yang ghalat, pemahaman yang salah besar kalau ada yang mengatakan demikian. Bal huwa minat tawakkuli. Bahkan ketika kita menempuh sarana atau sebab-sebab untuk menjaga diri dari berbagai macam bentuk keburukan, itu adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mustamirrah, yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus. Sehingga salah juga pemahaman orang yang mengatakan tawakal itu ketika setelah berusaha maksimal kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan baru bertawakal. La. Tawakal itu dilakukan di awal, tawakal itu dilakukan di pertengahan. Ketika dia menempuh sebab pun demikian, tawakal itu dilakukan di akhir. Tawakal itu adalah ibadah mustamirrah. Nah, ibadah yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian Imam Syadi rahimahullahu taala melanjutkan, wa in kanat jami'ul umuri biqada'illahi wa qadarihi. Walaupun semua perkara itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita meyakini bahwa semua terjadi dengan ketentuan, ketetapan dan takdir dari Allah Azza wa Jal. Tetapi itu tidak menafikan bagi kita untuk menempuh sebab-sebab yang bermanfaat, yang bisa untuk menjaga, melindungi diri kita dari keburukan dan kejelekan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk, dan bersemangatlah kalian untuk menjalani perkara-perkara yang bermanfaat untuk kalian. Wasta'in billah, dan senantiasa memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita bertawakal kepada sebab, jangan kita bergantung kepada sebab, menyerahkan urusan kita kepada sebab. Tidak, tetapi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diiringi dengan menempuh sebab. Diiringi dengan menempuh sebab. Beliau, hafizallahu ta'ala, juga menyampaikan kepada kita bahwa seorang hamba mestinya walaupun dia telah menempuh berbagai macam bentuk sebab, dia tidak menyerahkan urusannya pada sebab yang dia jalani. Karena kalau dia menyerahkan urusan dia kepada sebab yang dia jalani, maka hasil yang akan didapatkan adalah kekecewaan. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki urusan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki urusan kita. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmat-Mu lah, kasih sayang-Mu lah yang aku harapkan. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya engkau. Juga doa yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma aslihli dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, karena dialah nanti yang akan menjagaku. Wa aslihli dunyaya, dan juga perbaikilah duniaku, karena itu adalah kehidupanku. Dan perbaikilah akhiratku, karena dia adalah tempat kembaliku. Kata Imam Syadi rahimahullahu ta'ala, bagi orang yang menginginkan perbaikan untuk dirinya, urusannya, apapun itu, maka jangan dia lupakan dua doa ini. Jangan dia lupakan untuk senantiasa melantunkan dua doa ini. Qala rahimahullah ta'ala, wa in kanat jami'ul umuri biqadha'illahi wa qadarihi lakinal asbaba alwaqiyata aw ad-damighata min qada'illahi wa qadarihi bisyart ay yaf'alaha al-'abdu wa huwa mu'tamidun 'ala musabbibiha. Ini yang menjadi poin kita, bahwa ketika seseorang itu menempuh sebab yang diharapkan sebab itu bisa menjaganya, melindunginya dari berbagai macam bentuk keburukan, min syarri ma khalaq, keburukan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, minal jinni wan nas, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ketika kita melakukan itu, hendaknya kita sertai dengan sandaran yang sempurna kepada zat yang menciptakan sebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di depan kita sampaikan, jangan sampai seseorang kemudian merasa ketika dia telah menempuh sebab berarti dia harus mendapatkan sesuai dengan sebab yang telah dia tempuh. La. Tidak demikian. Itu hanyalah sebab, dan semua bisa terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, li'anna Ya'quba alaihi salam hina arada ayusiya banihi lamma ursila Bunyamin ma'ahum qal ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hal ini terdapat dalam surat Yusuf ketika Ya'qub alaihissalam hendak memberikan nasihat kepada anak-anaknya ketika dilepasnya Bunyamin, saudaranya Yusuf, yang saudara kandung, satu ayah, satu ibu, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Adapun saudara-saudara yang lain adalah saudara seayah, akhun li'ab, saudara seayah, tidak seibu. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika hendak melepaskan, merelakan Bunyamin pergi bersama dengan saudara-saudaranya memberikan nasihat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk dari pintu yang satu, tapi masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Wama ughni ankum minallahi min syait. Tapi aku tidak bisa menjamin apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan akan menimpa kalian. Hanya itu adalah sebab saja. Tapi ketika Allah memang mentakdirkan terjadinya keburukan, kejelekan, maka qaddarallah wa masya'a fa'al. Semua terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Inil hukmu illa lillah. Bahwasanya keputusan, takdir itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan kepadanya lah orang-orang yang senantiasa bertawakal itu. Ya, bertawakal kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara ta'ala annahum imtathalu amra abihim. Dan Allah mengkhabarkan bahwa mereka, saudara-saudaranya Yusuf itu, telah melaksanakan, menjalankan perintah bapaknya. Bahwa mereka masuk kota Mesir tidak hanya dari satu pintu, dari beberapa pintu. Wa ana hadzal amra lam yughni syai'an illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa huwa syafaqatuhu alwalidi ala auladihi. Dan bahwasannya perkara tersebut, apa yang perintah arahan dari ayahnya yaitu Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya itu memang tidak bisa untuk menghalangi apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan akan menimpa kepada saudara-saudaranya Yusuf. Itu semua hanya keinginan, kemauan dari diri Ya'qub alaihissalam untuk bisa menyampaikannya. Ingin menyampaikan kepada anak-anaknya sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Sehingga disampaikan seperti itu. Walaupun Nabi Ya'qub alaihissalam juga menyadari kalau Allah sudah mentakdirkan keburukan, gak akan ada yang bisa menghalanginya. Tapi itu sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan orang tua kepada anak-anaknya. Memberikan wasiat, nasihat. Al-wiqayah. Agar tidak terjadi keburukan. Tapi kalau terjadi keburukan sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Qala rahimahullahu ta'ala, wasyari'atu ja'at bi'ithbatil asbabi nafi'ati ad-diniyati wad-dunyawiyati. Dan syariat itu datang menetapkan untuk melakukan sebab-sebab yang bermanfaat untuk agama dan juga untuk dunianya. Walhathi alaiha. Dan mendorong, memotivasi seseorang agar menempuh sebab-sebab tersebut. Seseorang berdoa misalnya, meminta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelahnya tidur. Yulam, orang yang seperti ini akan dicela. Tidak benar yang seperti ini. Nanti saya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau datang rezeki akan datang sendiri. Lah, bukan demikian bentuk tawakal yang dibenarkan oleh syariat. Ma'al isti'anati billahi. Disertai dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menempuh sebab. Dan kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengubah keadaan ini. Ini kan kandungan dari lafaz zikir yang senantiasa kita juga lantunkan. La hawla wa la quwata illa billah. Bahwa tidak ada yang bisa mengubah keadaan dari keadaan lapar menjadi keadaan kenyang kecuali semata-mata atas pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa mengubah seseorang dari berkubang dalam kesesatan menuju kepada jalan hidayah kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita nafikan haul wal quwah. Kita nafikan daya dan upaya dari diri kita. Bentuk penyandaran dan tawakal yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sebagaimana telah tetap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dan bersemangatlah dalam menggapai perkara-perkara yang bermanfaat untukmu, dan iringilah senantiasa dengan memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, wa minha jawazu isti'malil hiyal wal makaid allati yutawassalu biha ila haqqin minal huquqi alwajibati wal mustahabbati awil jaizati. Di antara faedah yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita gali dari kisah Yusuf alaihissalam yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, adalah diperbolehkannya untuk menggunakan strategi, siasat. Nah, dalam rangka untuk mencapai, mendapatkan hak dari hak-hak yang wajib hukumnya, atau hak-hak yang sunnah, atau hak-hak yang sifatnya boleh. Nah, yang mestinya itu kita dapatkan. Mestinya itu kita dapatkan. Nah, tapi ternyata pada sebagian kondisi, hak itu terhalangi. Nah, sehingga tidak bisa kita gapai. Maka diperbolehkan menggunakan hiyal, ya bahasa kita strategi lah, siasat. Nah, rencana-rencana, nah, agar hak itu bisa didapatkan. Kama istamala Yusufu dzalika ma akhihi, sebagaimana ini dilakukan oleh Yusuf bersama dengan saudaranya Bunyamin. Haitsu wada'a siqayata fi rihli akhihi. Tatkala Yusuf memasukkan siqayah, ya piala atau tempat minum dari raja, ke karung dari saudaranya. Ya. Jadi Yusuf memasukkan piala atau tempat minum raja itu ke karung Bunyamin. Tsumma adzana muadzinun ba'da rahilihim. Ketika mereka sudah beranjak mau pulang ke Palestina, maka dipanggil dengan suara yang keras. Ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Wahai rombongan, itu bahasa kita ya. Kalian ini pencuri. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi. Kemudian mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya. Tsumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kemudian ketika sampai pemeriksaan karung Bunyamin, Yusuf alaihissalam kemudian mengeluarkan piala atau tempat minum raja itu dari karung saudaranya. Sebelumnya sudah dimasukkan. Kadzalika kitna li Yusuf. Demikianlah kami yang mengatur rencana Yusuf. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik. Dan tidaklah saudaranya itu dihukum dengan menggunakan hukum Mesir. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'amila ma'akhihi hadhal amala liyatawassala bihi ila baqa'i indahu min ghairi syu'urin minhum. Yusuf melakukan siasat ini bersama dengan saudaranya agar saudaranya itu bisa tetap tinggal bersama Yusuf di Mesir tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain, tanpa disadari keinginan itu oleh saudara-saudaranya yang lain. Falamma taqarrara indahum annahu alladhi akhdhu suwa'i istaftahum an hukmi sariki fi dinihim. Faqalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu. Ketika telah tetap atas mereka, yaitu pada saudara-saudaranya Yusuf, bahwa Bunyaminlah ternyata yang telah mengambil, menurut mereka, mengambil piala tempat minum raja itu, istiftahum, Yusuf meminta fatwa, artinya meminta pendapat mereka nih, saudara-saudaranya, tentang hukum orang yang mencuri pada agama mereka. Pada tempat mereka di Palestina itu, apa sih hukumnya kalau orang itu mencuri? Jazauhu man wujida fi rahli fahuwa jazauhu. Ay jazau sariki ayatamallakahu masruq al-masruqu minhu. Balasan atau hukuman bagi orang yang mencuri di tempat kami adalah bahwa orang yang mencuri itu akan menjadi milik dari korban pencurian. Orang yang mencuri, dan terbukti dia mencuri, maka dia akan menjadi budak, menjadi milik, dimiliki oleh korban pencurian. Dan Yusuf tidak meminta, tidak menetapkan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Mesir. Karena tahu kalau diberlakukan hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Mesir, maka dia tidak akan bisa menahan saudaranya untuk tetap tinggal bersamanya. Fahakamu ala anfusihim hadzal hukma alladhi huwa al-maqsudu li Yusuf. Sehingga mereka pun menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri, bahwasanya hukumnya itu seharusnya seperti ini. Dan itulah yang dimaukan oleh Yusuf. Walau ajra alaihi hukma malikin maliki Misra lakana lahu hukmun akhar. Kalau diberlakukan hukum yang berlaku di negara Mesir, tentu akan berlaku hukum yang lain. Fayassarallahu hadzal amala wa hadzal hukma liyabqa akhuhu indahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan siasat ini dengan hukum tersebut sehingga saudaranya bisa tetap tinggal bersama dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian yang harus kita fahami, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini ada ketentuannya. Tidak semua diperbolehkan menggunakan siasat untuk mendapatkan haknya.

ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang lalu, masih dalam pembahasan hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril, ia datang mengajari sahabat tentang agama. Kita dalam pembahasan atau penjelasan tentang makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, atau dengan kata lain tuntutan dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dua poin sudah kita sebutkan. Yang pertama, membenarkan setiap kabar berita dari beliau. Yang kedua, melaksanakan perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya adalah yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada kebimbangan, tanpa ada keragu-raguan. Janganlah seseorang mengatakan ketika ia mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat larangan-larangan beliau, lalu dia mengatakan bahwa yang seperti ini tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau muncul pemikiran seperti ini dalam diri seorang muslim yang dia tidak mau menerima kecuali yang ada di dalam Al-Quran menurutnya, maka dia akan binasa. Karena apa yang ada di dalam as-sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti itu adalah perintah Al-Qur'an yang wajib untuk kita ikuti, kita tunaikan. Dan sungguh perilaku dan pemikiran seperti ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pemikiran orang-orang yang tidak mau menerima kecuali apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau bersabda, La alfayanna ahadakum ala arikatihi. Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian, dia berada di atas dipan yang mewah, yakni dia duduk dengan penuh kemalasan disertai dengan sikap keangkuhan dan kesombongan. Yatihil amru min indi fayakunu ma adri ma kana fi kitabillahi taba'nahu. Datang kepadanya perintah dariku, lalu dia mengatakan, saya tidak tahu apa yang ada di dalam kitabullah, kami akan mengikutinya. Maksud dia, sebatas apa yang ada di dalam kitabullah, baru dia mau mengikutinya. Yang tidak datang di dalam kitabullah hanya sebatas hadis Nabi, dia tidak mau. Maka ini adalah perilaku yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi. Dan muncul di India sebuah sekte yang mereka menamakan dirinya dengan Quraniyun.
Quranion yang hanya mau

berpegang dengan Al-Quran saja tanpa mau mengambil hadis. Ini seakan-akan sebuah klaim dan pengakuan yang luar biasa nampaknya. Luar biasa ini. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Namun hakikatnya ini adalah penyimpangan dan kedustaan. Bahkan kekufuran. Bila seorang tidak mau menerima hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia mengklaim dan mengaku dirinya Quraniyun yang berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa mau mengambil hadis, bagaimana mungkin dia bisa mewujudkan itu? Bagaimana mungkin dia bisa mewujudkan perintah-perintah Al-Quran? Misalnya, Al-Quran memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah salat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Tegakkan salat. Engkau tidak akan bisa mendapatkan tata cara salat di dalam Al-Quran. Apa yang dibaca, berapa jumlah rakaatnya? Tidak ada. Kecuali dengan merujuk kepada As-Sunnah, kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula zakat. Apa jenis-jenisnya, kepada siapa? Kalau mustahiknya ada di dalam Al-Quran. Tapi rincian-rinciannya ini hanya disebutkan di dalam As-Sunnah. Mau melaksanakan ibadah haji tidak akan didapatkan di dalam Al-Quran. Bagaimana manasik haji? Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Dan itu ternukil dalam riwayat-riwayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, yakni yang beliau perintahkan, ambil, tunaikan. Di sini makna lafaz ini, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, ada dua makna. Yang beliau berikan kepada kalian, ambil, dari sebuah pemberian. Ambil dari harta benda. Walaupun sedikit, ya terima apa adanya. Atau makna kedua, apa yang Rasulullah perintahkan, laksanakan dan tunaikan, jalankan. Dengan penuh ketaatan dan penerimaan serta kepasrahan. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan yang beliau larang, maka tinggalkan. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Karena Rasulullah tidak memerintah dan tidak melarang kecuali apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ini sangat penting. Dan ingat, perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada tawar-menawar. Tidak boleh ada pilihan lain dari seorang mukmin, dari seorang mukminah. Kemudian yang keempat,
tidak mendahulukan dan mengutamakan ucapan siapapun dari manusia di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh membenturkan ucapan siapapun dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh baginya untuk menolak ucapan Rasulullah dengan beralasan bahwa si fulan, si alan mengatakan demikian. Siapapun itu, setinggi apapun derajat dan kedudukannya, bahkan para imam-imam besar sekalipun, tidak boleh bagi kita untuk mendahulukan ucapan mereka, fatwa mereka yang bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dan siapapun dari para ulama, kedudukannya sama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh untuk dibenturkan dengan ucapan beliau. Karenanya semisal Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan ucapan seluruh para a'immah, para ulama, mereka mengatakan, bila ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lempar di balik tembok. Ambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa besarnya ucapan seseorang ketika dia dinasehati, ketika dia diingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, berkata demikian, lalu membantah dengan mengatakan, tapi Imam Fulan, Alim Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan mengatakan begini. Ya Subhanallah. Siapa kita yang sekelas Abu Bakar dan Umar saja, yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit, datang bencana malapetaka berupa hujan batu dari langit, aku mengatakan kepada kalian Rasulullah bersabda, tapi kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian dan demikian. Dan Abu Bakar dan Umar, mereka tidak pernah menyelisihi ucapan Rasulullah. Karenanya sampai-sampai dalam sebuah ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma taraktu syai'an mimma amila bihi Rasulullah illa amiltu bih. Aku tidak pernah meninggalkan apapun itu dari apa yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada kajian yang lalu, di antara akhlaknya sahabat itu, kalau datang perintah, mereka tidak pernah bertanya ini hukumnya wajib apa sunnah ya. Tidak ditanya. Dengan segera mereka laksanakan. Dan mereka barakallahu fikum tidak pernah membantah, bahkan tidak pernah bertanya apa alasannya, kenapa engkau mengatakan demikian ya Rasulullah, ketika datang perintah.
Contohnya misalnya, pernah di satu malam sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berada di kegelapan malam berjalan sendiri di bawah rembulan. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau sungkan untuk menyapa. Jangan-jangan Rasulullah ingin berjalan sendiri, tidak mau diganggu. Ternyata Rasulullah melihat keberadaan sahabat Abu Dzar. Kata Rasulullah, siapa? Abu Dzar, ya Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Kemarilah wahai Abu Dzar, kata Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Demikian sahabat ketika dipanggil mengatakan labbaika. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Kemudian beliau berjalan dan didudukkan di sebuah daerah bebatuan yang tidak berpasir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan beliau di situ dan mengatakan, la tabrah makanaka, jangan beranjak dari tempatmu ini. Kemudian Rasulullah pergi sampai tidak terlihat. Ternyata setelah itu beliau mendengar sebuah suara, ada kekhawatiran. Jangan-jangan ada orang yang hendak mengganggu dan menyakiti Rasulullah. Suara itu cukup keras. Tapi beliau ingat pesan Rasulullah, jangan beranjak dari tempatmu sampai aku datang. Beliau tidak bergeming di situ. Kemudian datanglah Rasulullah dan mengatakan ucapan, wa in zana wa in sarak, qala wa in zana wa in sarak, wa in zana wa in sarak, qala wa in zana wa in sarak. Kemudian diceritakan apa yang beliau alami dari perasaannya, kekhawatirannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kamu dengar suara itu, kata Rasulullah, iya, itu Jibril tadi datang. Jibril mengabarkan kepadaku, sampaikan kabar gembira wahai Muhammad kepada umatmu, bahwa siapa di antara mereka yang mati dalam keadaan tidak

apapun dia akan masuk surga. Aku bertanya, kata Rasulullah kepada Jibril, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Jibril mengatakan, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun mencuri. Aku ulangi lagi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun mencuri. Qala wa in zana wa in sarak. Lihatlah bagaimana sikap sahabat yang bahkan kekhawatiran dia kepada Rasulullah jangan sampai ada orang yang hendak mengganggu Nabi, namun beliau sudah berpesan jangan beranjak dari tempatmu. Kurang lebih kejadian sama ketika masih di Makkah. Di satu malam, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku duduk di padang pasir Makkah. Didudukkan Rasulullah, kemudian Rasulullah membuat garis. Jangan sekali-kali beranjak dari tempat ini. Kemudian Rasulullah pergi. Selang beberapa waktu datang beberapa orang yang disebutkan dalam hadis ka'annahu muzzud. Seakan-akan wajahnya atau tubuhnya itu seperti ter, aspal, hitam. Qaumun minas Sudan, yang rambutnya gimbal. Orang-orang yang hendak mencelakai Rasulullah dan sahabat. Orang-orang ini tepat berada di hadapan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Tapi mereka tidak melihat keberadaan beliau. Dan Rasulullah berpesan, jangan berbicara kepada mereka sedikit pun. Jangan berucap. Kelihatan. Apa yang disebutkan para ulama? Yang disebutkan para ulama di antara faedah pentingnya adalah bagaimana tamassuknya para sahabat, upaya mereka memegang dengan kokoh petuah dan pesan Rasulullah yang menjadikan itu sebagai sebab keselamatan. Sebagai sebab keselamatan. Orang-orang itu tidak mampu melewati garis yang telah digaris Rasulullah. Yang disebutkan bahwa ini adalah garis sunnah. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa at-tamassuk bisunnati safinatu najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah bahtera atau kapal keselamatan layaknya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Maka sahabat terkait perintah, terkait larangan Rasul alaihi salatu wassalam, sikap mereka dan akhlak mereka sami'na wa ata'na, dan tidak seperti Bani Israel yang mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami memaksiatinya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, lihatlah ucapan sahabat Abu Bakar Siddiq tadi. Aku tidak pernah meninggalkan sedikit pun apa yang diamalkan Rasulullah dan apa yang diperintahkan Rasulullah, sekecil apapun itu. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Karena aku khawatir kalau aku meninggalkan perintah Rasulullah, aku terjatuh ke dalam penyimpangan. Kita semua pernah mendengar bagaimana Umar memohon-mohon kepada Hudzaifah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada beliau nama kaum munafikin, orang-orang munafik beserta nama ayah mereka, sampai bersumpah, tolong, tolong dengan sangat. Hal sammani laka Rasulullah? Apakah Rasulullah menyebut namaku kepadamu? Kata Hudzaifah, tidak. Dan aku tidak akan pernah membuka.

lagi kepada siapapun. Takut nifak menimpa dirinya. Kemunafikan menimpa dirinya. Radiyallahu ta'ala anhu. Asyurul muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya poin yang kelima. Di antara tuntutan dari syahadah anna Muhammadan Rasulullah adalah tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Jangan membuat bid'ah-bid'ah di dalam agama yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang beribadah tapi ibadahnya adalah bid'ah, sungguh rugi. Hanya letih, lelah, bahkan sebagian mengorbankan biaya yang tidak sedikit, tapi ujung-ujungnya merdud, tertolak. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Dan konsekuensinya itu sangat besar. Orang yang berbuat bid'ah, sebagaimana yang tergambar dalam ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Barang siapa melakukan suatu bid'ah dan dia menganggapnya sebagai hasanah, sebagai kebaikan, sungguh dia telah menuduh Rasulullah berkhianat terhadap ajaran Islam. Ada sebagian orang berterus terang begini, "Ya memang sebetulnya ini tidak ada di dalam sunnah, tapi kan baik." Nah, tapinya itu loh. Berarti masih ada yang baik yang belum diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal subhanallah. Ya, kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu taala membaca firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Yang sudah pernah kita jelaskan lama dalam pertemuan terdahulu. Bagaimana seorang Yahudi datang kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. "Ayatan fi kitabikum taqra'unaha. Law nazalat alayna ma'asyar al-Yahud, laja'alna dhalika al-yawma 'idan." Ada sebuah ayat di dalam kitab kalian yang selalu kalian baca, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari turunnya sebagai hari Id, hari raya, hari bersenang-senang, hari kebahagiaan, hari kebanggaan. Benar-benar membanggakan hari turunnya ayat itu. Apa itu kata Umar? Maka dia membaca, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Orang Yahudi ingin berbangga dengannya,
Bagaimana besarnya kenikmatan ketika Allah telah menyempurnakan agama Islam, berarti tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Lah kita justru umat Islam merendahkan kehormatannya. Masih ada perasaan bahwa ada yang kurang, sehingga perlu ditambah. Kalau boleh menambah-nambah di dalam agama, berarti boleh juga mengurangi. Ya, salat subuh, aduh 2 rakaat terlalu sedikit, tambahin aja dah. Salat duhur kebanyakan, capek orang habis kerja, kenapa tidak 2 rakaat saja dibalik? Subuh jadi 4, karena sudah tidur panjang, duhur jadi 2, dikurangi. Makanya dahulu ada seseorang yang melaksanakan sebuah salat dalam bentuk yang dia ada-adakan. Lalu ada seorang imam, imam salaf yang menegurnya. Saya lupa namanya. Ditegur, kemudian orang itu protes. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumku karena salat? Kata beliau, tidak. Allah tidak akan menghukummu karena salatmu, tapi Allah akan menghukummu atas penyelisihanmu kepada sunnah. Intinya di situ. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Termasuk berbagai hal berkaitan dengan ibadah, masalah ziarah kubur, masalah salawat. Karena banyak berbagai macam kebohongan-kebohongan disebar. Oh ini orang-orang ini tidak suka solawat, menentang solawat. Bukan solawatnya yang ditentang. Perintah solawat itu datang di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang Rasulullah memerintahkan memperbanyak salawat dan mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, yang bersalawat kepadaku 1 kali Allah akan bersalawat 10 kali. Allah akan menyanjungnya, memujinya di hadapan malaikat-malaikatnya. Berapa jumlah malaikat? Kita tidak tahu kecuali Allah. Banyak jumlahnya. Tidak ada tempat per 4 jari kecuali di langit. Ada malaikat bersujud kepada Allah. Baitul Ma'mur setiap hari masuk. Di dalamnya 70 ribu yang keluar tidak pernah kembali lagi. Nama orang yang bersalawat dipuji Allah kepada para malaikat-malaikatnya. Tapi masalahnya adalah jenis salawat yang kamu baca, ini salawat apa? Mana dalilnya? Belum lagi muatannya yang mengandung kesyirikan. Ghulu berlebihan kepada Nabi dalam menyanjung beliau. Yang sampai kepada tingkatan sifat rububiyah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan salawatnya yang ditentang.

ايوه معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Jadi masalahnya adalah terkait salawat, bukan salawat yang diingkari dan ditentang, tapi apa yang kita baca. Demikian pula barakallahu fikum cara pelaksanaannya, atau menentukan jumlah tertentu yang tidak datang penetapan jumlahnya di dalam syariat. Harus membaca misalnya kalimat tahlil dalam sehari 6.666 kali, kalau kurang dua ulang lagi dari awal, gak sah. Dari mana? Bukan masalah ndak mau tahlil. Harus, kalau ndak mau tahlil kafir nanti kita ya. Saya ndak mau tahlil. Nah, tetapi sesuaikan apa yang kita lakukan dengan sunnah Nabi. Termasuk salawat yang banyak beredar di masyarakat misalnya. Saya baca. Mungkin kenal salawat ini. Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-kurab. Sudah mulai ingat ya? Ada yang hafal? Wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ragha'ib وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang dikenal dengan salawat apa? Nah, apa artinya? Coba kita baca. Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan beliau berbagai ikatan kesusahan menjadi terurai, berbagai kesulitan menjadi terlepas karena Rasulullah. Kesusahan, kesedihan, berbagai kebutuhan ditunaikan karena Rasulullah, serta diperoleh husnul khatimah karena Rasulullah. Dan dengan wajah beliau yang mulia, awan dimintakan hujan. Usulan. Kaget kan? Padahal tiap hari kita dengar. Nah, ini memang perlu belajar. Dan seterusnya. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengarkan dalam khutbah Jumat. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Ya, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nah, sejelek-jelek perkara adalah perkara baru dalam agama, itu perbuatan bid'ah. Kebid'ahan itu kesesatan, kesesatan itu di neraka. Dengan kalimat kulla bid'atin dalalah, semua yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Dari kalimat kullu, sehingga tidak ada yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Memang ada yang berdalil dengan ucapan Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih secara berjamaah, karena mereka salat sendiri-sendiri sekian lama, ya memang Rasulullah waktu itu awalnya keluar 3 atau 4 malam saja. Khawatir diwajibkan di masanya Abu Bakar tidak terlaksana. Kemudian dikumpulkanlah di masa kekhilafahan Umar. Mereka melaksanakan tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Lalu mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tapi orang kemudian salah kaprah dan salah memahami. Nah, ini kan ada ucapan Umar bahwasanya sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada namanya, yang namanya bid'ah hasanah. Ini adalah bid'ah yang dikatakan para ulama bid'ah lughawiyah,
hanya dari sisi tinjauan bahasa saja, bukan secara syar'i. Kenapa dikatakan bid'ah lughawiyah? Karena yang namanya bid'ah itu kan suatu amalan yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah pertanyaannya, Rasulullah pernah salat tarawih bersama sahabat? Pernah, di awalnya sama beliau, tapi khawatir diwajibkan, makanya beliau tidak keluar lagi. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya sebagai hasanah, sebagai kebaikan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan, ibtadi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, ikuti apa yang datang dari Rasulullah. Wa la tabtadi'u, jangan membuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian sudah diberi kecukupan. Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Cuma yang mengherankan adalah ada sebagian orang yang dia sangat hobi dengan kata bid'ah. Hobi sekali. Kalau sudah membawakan ucapan bid'ah, oh ini ustaz keras. Karenanya, pernah ada saya ngisi di sebuah tempat, ya, satu tahun saya tidak menyebut kata bid'ah. Setahun. Terik untuk agar dakwah itu bisa diterima. Ya walaupun dengan bahasa, tidak dituntunkan Rasulullah, tidak diajarkan beliau, tapi menyebut bid'ah, saya takut. Dalam tanda kutip. Setelah melewati satu tahun, kata jamaah, dapat Ustaz yang lebih keras lagi. Berikutnya, dapat Ustaz dibuka semua. Ya, alhamdulillah. Tapi memang, ya butuh perjuangan. Harus ekstra hati-hati, jangan sampai lidahnya kepleset. Ini yang saya katakan, sebagian kita kadang sangat fobi dengan kalimat itu. Padahal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan para sahabat menyebut kata bid'ah, lalu mengapa kita takut? Jadi seakan-akan bahwa kamu lu ahli bid'ah. Tidak begitu juga. Kita ini semua sedang berjuang meniti sunnah Nabi. Karena ibaratnya, gambarannya tadi bahwa at-tamassuk bisunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Yang diibaratkan dengan safinatu Nuh, bahtera kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang tidak mau naik di atas kapal sunnah, dia akan tenggelam dan binasa. Maka ayo, ayo kita mengikuti sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengherankan juga, masya Allah, ada sebagian orang yang mengatakan begini, ada kelompok yang mengatakan ayo berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Nah berarti ajakan itu bermakna menentang ijma' dan qiyas. Kok begitu cara memahaminya, Kang? Pak, bukan begitu. Betapa seringnya kita dalam majelis-majelis kita menyebutkan tentang ijma, menyebutkan tentang qiyas. Tapi memang ini orang super kolot dalam memahami makna ucapan ketika mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, poin yang keenam, tuntutan dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak rububiyah, pengaturan alam yang disandarkan kepada beliau manfaat dan mudarat, sehingga beliau pun tidak punya hak uluhiyah,
untuk dimintai doa, beristighatsah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kecuali di masa hidup beliau boleh meminta bantuan, minta pertolongan. Sama antara beliau dengan orang lain, boleh meminta bantuan atau pertolongan. Makanya dibahas di kalangan para ulama, beristighatsah, beristi'anah, beristi'adzah. Istighatsah itu minta pertolongan dalam situasi yang bahaya. Isti'anah minta bantuan, isti'adzah minta perlindungan. Kepada selain Allah itu boleh dengan tiga syarat. Satu, an yakuna hayyan. Yang kedua, an yakuna hadiran. Yang ketiga, an yakuna qadiran. Orangnya hidup, ada di tempat, dan meminta hal yang sanggup untuk dia lakukan. Kalau persyaratan ini hilang, nah berarti engkau meyakini dalam dirinya ada hak pengaturan alam. Syarat orang yang hidup harus terpenuhi. Kalau minta kepada orang yang mati, nah ini syirik. Siapapun itu, walaupun Rasulullah, tidak boleh beristighatsah, ya Rasulullah, al-madad, al-madad, ya Rasulullah, pertolonganmu kami nanti, pertolonganmu kami tunggu, ya Rasulullah. Tak boleh. Kedua, orangnya hidup harus ada di tempat. Orangnya hidup, tapi minta bantuan, tapi orangnya tidak ada di situ. Misalnya, minta ke Pak Aan. Pak Aan, tolong minta air. Saya haus. Pak Aan lagi di Banyuwangi. Misalnya. Nah, berarti Pak Aan bisa mengirim secara gaib keberadaan air langsung. Tes. Di depan. Nah, ini. Syirik namanya. Sama pula dengan pesan sebagian orang yang memang sengaja berpesan. Nanti kalau kalian dapat musibah di laut, panggil nama saya 3 kali. Nah, Masya Allah. Dan pernah kejadian, sudah berdoa, ombak gelombang besar, menyebut nama Allah, enggak berhenti. Menyebut nama bapak itu. Tenang. Ini namanya fitnah. Itu namanya ujian. Ujian kepada keimanan kita. Allah penuhi permintaannya di waktu dia menyebut nama selain Allah. Bukan karena dia meminta kepada selain Allah. Di waktu ketika dia menyebut atau meminta kepada selain Allah. Syarat yang ketiga, orangnya mampu. Orangnya hidup, ada di tempat, tapi juga yang diminta hal yang memang di dalam batas kemampuannya. Sedang terjadi gempa. Ada kira-kira orang yang sanggup menahan gempa bumi? Atau menahan anak Krakatau sedang muntah? Ya, bukan cuma batuk, muntah. Keluar lahar-laharnya. Nah. Gempa bumi, kemudian kita sedang di masjid ini, na'udzubillahi min dzalik. Contoh saja, tiba-tiba saya nyebut nama Pak Hadi. Pak Abdul Hadi, tolong gempa ini ditenangkan. Kata Pak Hadi, saya lebih gemetar daripada Ustaz. Nah, jadi memang harus wajar. Minta air, ya sudah. Tinggal diambilkan air dari kamar. Selain itu, hal yang tidak sanggup, maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk diantara ucapan ghulu terhadap Rasulullah, apa yang disebutkan oleh Al-Busiri dalam Qasidatul Burda, insyaAllah pernah saya sebutkan, yang dia mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi illam takun akhidhan yawmal ma'ad yadi wa illa faqul ya zallatal qadami wa inna min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmil lawhi wal qalami. Wahai Rasulullah, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempatku bergantung selain engkau ketika terjadi musibah melanda secara merata. Kepada Rasulullah.
aku tidak punya tempat berlindung ketika terjadi gempa bencana secara merata kecuali engkau ya Rasulullah. Kalau engkau tidak mengambil tanganku menyelamatkanku di hari kiamat, katakanlah wahai orang yang kakinya tergelincir, dan di antara sebagian kedermawananmu di antaranya adanya dunia dan akhirat, dan di antara sebagian ilmumu wahai Rasulullah, ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan Al-Qalam, pena yang mencatat catatan takdir. Ini ghulu berlebihan meyakini pada diri Rasulullah sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pembahasan ini atau poin ini terkait dengan syahadah anna Muhammad Rasulullah, insyaAllah kita lanjutkan pada kajian mendatang. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tidak lupa pula, kami para jamaah selalu mendoakan kebaikan kepada pemilik tempat ini, segenap takmir dan pengurus. Semoga Allah berkahi bersama keluarga, Allah jaga semuanya dan kita juga demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, di tengah-tengah daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, Radio Minhajul Athar menyediakan sebuah acara yang diharapkan dengannya dapat diambil faedah dan intisari-intisari dari durus masyayikh pada daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, di mana pada kesempatan kali ini, di hari ini, Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 5 September 2026 Masehi, acara tersebut yang dinamakan Mudir, Murajaah Durus Interaktif, kembali hadir di tengah-tengah Anda, di mana pada kesempatan kali ini, insya Allah Ta'ala kita akan membahas Daras Ta'liq Usul Sunnah Lil Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala, yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan Awsat Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini adalah intisari dan faedah yang akan diambil dari pertemuan pertama pada daras tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pemateri kita, di mana kita kedatangan narasumber dari luar Jawa insyaallah ya, yaitu Al-Ustaz Salim Hafizahullahu Ta'ala. Beliau berasal dari Taluk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pemateri dalam menyampaikan ilmu, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, serta menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, yaitu intisari yang akan beliau sampaikan, alangkah baiknya kita menyapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaif halukum Ustaz?
1: Alhamdulillah, nahnu bi khair.
0: Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Nah Ustaz, mungkin Ustaz asal dari mana Ustaz?
1: Kalau ana asalnya dari Sragen.
0: Asal Sragen.
1: Naam, asal Sragen.
0: Naam.
1: Kemudian sempat dulu di sini di Jember.
0: Nah.
1: Dari mulai tahun 2003 kurang lebihnya sampai 2014.
0: Masya Allah, masya Allah.
1: Setelah itu baru tahun 2014 baru dikirim ke Perawang.
0: Okay. Masya Allah.
1: Sampai sekarang. Masih di Sumatera.
0: Masih di Sumatera.
1: Nah, sudah pindah-pindah.
0: Ya, masya Allah.
1: Sekarang mukimnya di daerah, kalau pasnya namanya Kuantan Singingi.
0: Kuantan Singingi.
1: Nah, masyaallah. Kuantan Singingi, Kuansing terkenalnya.
0: Masyaallah, masyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, mungkin para pendengar setia radio kita sudah menanti Ustaz.
1: Nah.
0: Intisari dan faedah yang akan Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini Ustaz.
1: Nah.
0: Baiklah, mungkin tanpa memperpanjang mukadimah kita, ya mari kita simak bersama kajian taklik atau murojaah taklik kitab Usulis Sunnah lil Imam Ahmad Hafizahullah Taala, yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan Awsat Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz Salim Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Barakallahu fikum.
1: Naam, jazakumullah khair atas waktu yang diberikan kepada ana. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن

Nah. Kemudian terkait dengan Imam Ahmad rahimahullah yang tadi beliau telah meringkas ya, bahwasanya beliau adalah imam yang hak dalam Islam dan juga nama beliau adalah Syekhul Islam yang jujur, maka ini adalah sebuah ilmu yang mungkin perlu untuk kita fahami tentang beliau. Kenapa? Karena kita di dalam mengambil ilmu itu harus bersumber dari yang jelas. Nah, sehingga penting untuk kita mengetahui siapa mu'alif, mu'alif dari kitab yang akan kita sebutkan. Nah, ini mungkin sedikit terkait dengan Imam Ahmad hafizahullah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita meringkas waktu. Kemudian Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Setelah menjelaskan terkait dengan Al-Imam Ahmad panjang lebar, kemudian beliau masuk pada pembahasan dari kitab ini. Yaitu Risalah Usul As-Sunnah. Dan beliau menyatakan, qala al-imam Al-Lalakai. Itu beliau tadi membaca dengan bacaan Imam Al-Lalakai. Yang kadang kita pun mendengar dengan bacaan Al-Lalikai. Namun beliau hafizahullah ta'ala tadi menjelaskan bahwasanya beliau membaca dengan qala al-imam Al-Lalakai rahimahullah ta'ala. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن سماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبري قراءة عليه في كتابه في الشهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بالتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك الأطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل radhiyallahu anhu yaqul. Maka di sini Al-Syekh Abdul Ghani hafizahullahu ta'ala terkait dengan sanad ini beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah sanad yang paling sahihnya. Kenapa? Karena dalam sanad ini disebutkan dengan lafaz akhbarona dan juga haddatsana. Dan beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan terkait dengan lafaz tersebut bahwasanya lafaz haddatsana tufidu al-yaqin, kata beliau ya. Bahwasanya lafaz haddatsana itu bisa berfaedah al-yaqin. Yaitu beliau menjelaskan bahwasanya ketika sebuah hadis atau sebuah sanad dinukilkan dengan lafaz haddatsana itu berfaedah al-yaqin. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Dan lafaz haddatsana ini pun juga bahwasanya yang mendengarkan hadis tersebut itu dengan jumlah yang banyak. Tidak cuma satu orang saja. Dan ini lebih meyakinkan lagi lafaz tersebut. Dan begitu pula juga lafaz akhbarona. Ini pun juga sama.
lafaz akhbarona ini pun juga nam sama seperti haddatsana. Nah, telah mengkhabarkan kepada kami, itu artinya. Sehingga lafaz kami ini itu yang dimaksud dengan jumlah yang banyak yang mendengarkannya. Sehingga lafaz haddatsana ataupun juga akhbarona ini yang mendengarkan hadisnya itu dengan jumlah yang banyak, tidak satu orang saja. Nah. Adapun ketika disebutkan haddatsani ataupun akhbaroni, nah, maka yang mendengarkan itu cuma satu orang saja. Namun ini pun juga, nah, lafaz tersebut juga berfaedah al-yaqin. Nah, ini kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga dari sanad ini, dari al-imam al-Lalaka'i kata beliau, sampai kepada al-imam Abdus ibn Malik al-Attar, itu semuanya dengan lafad yang tegas. Ya. Baik dengan lafad akhbarona, ataupun dengan lafad haddathana. Nah, sehingga dengan lafad tersebut, nam itu beliau menjelaskan bahwasanya sanad ini adalah sanad yang paling sahihnya, yang paling benarnya. Ini dari beliau hafizahullahu ta'ala. Dan begitu pula juga dengan lafaz sami'tu. Ya. Lafaz sami'tu ini pun juga sama. Ya. Kenapa? Dia dengan lafaz jazm, yaitu dengan lafaz tegas. Aku mendengar. Ya. Maka ini pun juga yufidu al-yaqin. Ya. Dia berfaedah al-yaqin. Ya. Dan ketika nam berfaedah al-yaqin, maka dia apa? Yuzilu asyak. Bisa menghilangkan keraguan-keraguan tadi. Nah, ini faedahnya. Sehingga ketika kita mendengar atau kita membaca sebuah hadis, ya, dengan lafad atau riwayat dengan haddathana ataupun haddathani atau akhbarona, akhbaroni atau sami'tu, maka yufidu al-yaqin. Ya. Sehingga kita tidak ragu lagi. Berbeda dengan an-anah kata beliau. Ada dengan an-anah maka ini perlu di fihi nazar, perlu ditinjau ulang. Apakah memang dia betul-betul mendengar hadisnya ataukah tidak? Nah, ini kata beliau. Dan bahkan ketika lafaz haddatsana berarti apa? Dia mendengarnya dengan lafaz yang persis dari syekhnya. Yaitu ketika dia menukilkan hadisnya, itu dia menukilkan dengan lafaz yang persis, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga dari enam sanad ini al-imam al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala nam menyebutkan dengan lafaz akhbarona Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari, ya, telah mengkhabarkan kepada kami, yaitu Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukari, ya, dengan lafaz akhbarona. Kemudian qala haddathana Utsman ibn Ahmad bin Sammak. Nah, kemudian dengan lafaz haddathana, ya, telah menyampaikan kepada kami siapa? Utsman ibn Ahmad ibn Sammak, ya, dengan lafaz haddathana. Kemudian qala haddathana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab bin Abi Al-Ambari qira'atan alayhi fi kitabih fi syahr Rabi'ul Awal. Kemudian yang berikutnya telah nam menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Hasan, Abu Muhammad bin Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abi Al-Ambari qira'atan, ya,

Yang 6, ini berfaedah bahwasanya apa? Benar-benar bahwasanya ucapan ini ataupun isi dari kitab ini adalah benar-benar yang mengarang adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tidak yang lainnya. Itu faedahnya yang bisa kita ambil. Kenapa demikian? Karena juga banyak. Ya. Sebagian kitab, 6, dia dinisbahkan kepada Syekh Fulan, namun ternyata setelah dipelajari, ya, kitab tersebut tidak berasal atau tidak dikarang oleh Syekh Fulan tersebut. Ya. Ini pun juga terjadi demikian. Sehingga di sini, 6, pentingnya sanad. Ya. Supaya apa? Kita lebih yakin terkait dengan 6 ilmu yang kita dapatkan tadi. Sehingga di sini, 6 al-imam al-lalika'i atau al-lalaka'i kata beliau, 6 betul-betul menjelaskan terkait dengan lafad tersebut. Yaitu dengan lafad akhbarona dan juga haddathana. Maka ini semuanya adalah 6 lebih mempertegas bahwasanya kitab ini betul-betul disandarkan kepada al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian qala haddathani Abdus ibn Malik al-Attar. Ya. Dengan lafaz haddathani, ya. Telah nam menyampaikan kepadaku Abdus ibn Malik, ya. Al-Attar. Nah. Qala sami'tu Aba Abdillah. Ya. Kemudian Abdus bin Malik al-Attar menyatakan sami'tu, aku mendengar. Maka ini pun juga dengan lafaz tegas, ya. Jazm, yaitu apa? Aku betul-betul mendengar dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena Abu Abdillah itu adalah nama kunyah dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, itu sami'tu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Ya. Nah, ini sedikit faedah yang beliau sebutkan secara ringkas terkait dengan sanad dari 6 al-imam al-lalaka'i rahimahullahu ta'ala yang disebutkan dalam kitab Usul As-Sunnah. 6 kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga 6 dalam pembahasan ini penting untuk kita ketahui 6 terkait dengan sanad tersebut. Ya. Supaya kita betul-betul yakin terkait dengan hadis ataupun juga 6 karya-karya yang dikarang oleh para ulama supaya kita betul-betul yakin bahwasanya apa? Ini adalah hadis yang sahih atau bahkan mungkin ini adalah karangan atau karya dari seorang ulama yang betul-betul beliau mengarangnya. Ini 6 yang paling penting. Nah. Karena apa? Karena ilmu adalah qala Allah wa qala ar-rasul 6 was-sahabah. Al-ilmu itu adalah qala Allah. Ay, Al-Quranul Karim. Wa qala ar-rasul ay fi hadithi. Ya. Dalam hadithnya. Dan as-sahabah. Ini al-ilmu. Nah, sehingga apa? Nah, kita kembali kepada tiga tersebut. Ya. Ya. Dalam kita memahami agama Islam ini, kita kembali kepada tiga poin tadi. Yaitu kepada Al-Quranul Karim, qala Allah, ya, ataupun qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, dan qala as-sahabah. Nah. Ini terkait dengan al-ilmu. Nah. Dan hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Yang mana beliau menyatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabah kata beliau. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan al-ilmu adalah qala Allah. Ya. Yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Al-Quranul Karim. Qala Rasuluhu. Dan juga ucapan Rasulnya dalam hadithnya. Qala as-sahabah. Nah. Dan juga ucapan dari para sahabah. Nah, mungkin sedikit dari pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan. Dan kemudian Asy-Syaikh hafidhahullahu ta'ala nam di akhir pembahasan meminta untuk dibacakan sebagian dari matan kitab Usulus Sunnah, yaitu apa? Usulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah
wa qulu bid'ah.

0: فهي ضلالة. Yaitu usulus sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah, indana, di sisi kami, adalah at-tamassuku bima kana alaih ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berpegang teguh nam dengan apa-apa yang ada pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wal-iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka. Ya. Di sini perhatikan, mencontoh para sahabah. Ya. Dalam artian, di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabah. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiyya dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu semuanya adalah dalalah, yaitu sesat. Nah, ini insyaAllah terkait dengan poin ini akan beliau jelaskan insyaAllah pada pertemuan nanti sore insyaAllah ta'ala. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan. Naktafi bihada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazallah khairan Ustaz atas faedah yang telah disampaikan. Ya, banyak sekali yang faedah-faedah yang masih tersimpan mungkin saat ya.
0: Nah.
1: Namun karena waktu yang telah ditentukan sangat sempit dan juga cukup apa namanya sedikit, sehingga mungkin kami sampaikan kepada ikhwah sekalian, ya, insya Allah ta'ala acara mudir di studio RMA ini akan diadakan setiap hari. Ada 3 sesi insyaAllah ta'ala. Sesi pagi pada pukul 7.15 hingga pukul 8.00. Kemudian sesi siang akan diadakan pada pukul 12.30 hingga pukul 13.15. Kemudian sesi malam hari insyaAllah ta'ala akan diadakan pada pukul 18.00 atau ba'dal maghrib hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Khotifillah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya. Alhamdulillah telah kita simak secara seksama. Kita simak bersama kajian atau acara mudir murojaah durus interaktif pada siang hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara ini atau faedah-faedah yang beliau sampaikan menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau. Amin. Di akhir hari kiamat nanti.
0: Amin.
1: Naam, jazakumullah khairan kepada Ustaz Salim hafizahullah taala atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlimpah.
0: Amin.
1: Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian acara mudir di siang hari ini. Ya. Kami mohon maaf atas kekurangan yang ada pada siaran ini, saat siaran ini berlangsung. Ya, kami harap dan kami nantikan masukan dan usulan dari para pendengar sekalian terkait dengan acara-acara Radio Minhajul Athar. Baiklah, mungkin kita cukupkan acara siang hari ini. Jangan lupa terus ikuti acara-acara Radio Minhajul Athar, acara mudir, albiri, dan acara-acara lainnya yang akan di live streaming pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa di malam hari nanti insyaAllah ta'ala kita akan mendengarkan acara mudir bersama Al-Ustadz Abu Abdirrahman Sufyan Hafidhahullahu ta'ala. Nah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu ilan nasi bashiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi idha'ati Minhaj al-Athar. Selamat bergabung kepada segenap pemerhati pendengar setia Radio Minhaj al-Athar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, yang mana Allah Ta'ala bisa mempertemukan lagi kita secara daring dalam acara MUDIR, yaitu Murojaah Durs Ilmiah Interaktif. Alhamdulillah, insyaAllah Ta'ala di malam hari ini kita akan kembali membahas salah satu durus dari durus-durus yang disampaikan oleh masyayikh kita, yaitu pada kitab Fawaid Mustanbatah min Kisati Yusuf, yang mana kita akan membahas pertemuan yang ketujuh. InsyaAllah Ta'ala di malam hari ini telah membersamai kita salah seorang narasumber kita yang istimewa, yaitu salah satu dari para asatidah kita Al-Fudala, yang akan menemani kita serta akan memberikan ilmu kepada kita berupa rangkuman dari pembahasan yang disampaikan dari kitab Fawaid Mustanbatah min Kisati Yusuf, yang mana beliau adalah Al-Ustaz Sabaruddin Al-Makassari Hafidhahullah Ta'ala. Dikarenakan waktu kita yang mungkin singkat, sebelum kita masuk ke acara inti, maka tafadhalu bagi segenap ikhwah, bagi segenap kaum muslimin untuk mempersiapkan diri, memfokuskan sejenak dan mempersiapkan hal-hal yang membantu dalam mengikat ilmu berupa alat tulis maupun buku untuk menemani kita dalam mengikat ilmu dan memahaminya dengan baik. Mungkin kita langsung saja kepada acara inti, kepada beliau Al-Ustaz Sabaruddin Al-Makassari Hafizahullah, waktu dan tempat kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tasliman kathira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin, hadirat, pemirsa dari radio Minhaj al-Athar dalam acara MUDIR ini, insyaAllah kita akan melanjutkan salah satu pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh masyayikh kita dalam Doroh yang Al-Muzan yang kelima ini, yaitu pembahasan tentang faedah-faedah yang terambil dari kisah-kisah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di pembahasan yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sidi rahimahullah taala bahwa di antara faedah yang mulia yang sangat bermanfaat yang kita bisa ambil dari kisah yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam adalah memberikan arahan kepada kita untuk saat kita berdakwah, ya, bagaimana dakwah yang kita jalankan itu dengan melalui debat, ya, melalui debat, tentu debat yang bermanfaat, ya, yang dipuji. Yes, ketika beliau mengatakan debat yang bermanfaat, karena itu menunjukkan bahwa ada debat yang memang tidak dibolehkan dalam agama. Sebagaimana alhamdulillah kita sudah belajar di pelajaran yang selain dari pelajaran kita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani, bahwa antara prinsip ahli sunnah itu tidak melakukan debat. Namun debat ini maksudnya debat yang tujuannya untuk menang-menangan, bukan untuk mencari kebenaran. Makanya Syekh mengatakan dalam faedah yang kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf, kita diberi arahan bahwa ketika berdakwah dengan cara debat, maka debat yang bermanfaat adalah kita menjelaskan, menerangkan al-haq. Ya, al-haq tentu dengan dalil-dalil yang terang, jelas, dan juga menerangkan kebatilan. Yang tujuan semua itu adalah bagi supaya ketika kita mendebat, ya, saudara kita dengan tentu cara yang baik, yang sopan, karena itulah yang diajarkan dalam Islam, supaya ketika kita mendengarkan, menjelaskan kebenaran, maka mudah-mudahan, ya, saudara kita yang kita ajak itu bisa mengikuti kebenaran, dan sebaliknya saat kita menjelaskan kebatilan, kemudian saudara kita yang kita debat, yang kita dakwai adalah nantinya akan meninggalkan, ya, kebatilan itu. Asy-Syaikh menyebutkan, ya, tentang faedah ini, beliau menyebutkan dalil dari ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau bersama dua orang yang berada dalam penjara, yang disebut teman beliau, teman Yusuf alaihissalam. Ya, ketika itu beliau berkata kepada dua penghuni penjara yang beliau bersama dalamnya, dengan mengatakan, ya sohibai sijin, wahai temanku yang sama-sama berada di penjara. Ya, beliau berdakwah dengan mengadakan debat, ya, diskusi, dengan mengatakan bahwa arbabul mutafarriquna khairun amillau walihidul qahar. Wahai dua, ya, temanku yang bersama-sama dalam penjara. Coba lihat beliau mengatakan, apakah, jadi beliau mau memberi lapas pertanyaan, itu menunjukkan bahwa beliau mendebat. Beliau mendebat dua orang yang bersamanya beliau dalam penjara dengan mengatakan, apakah, ya, rob-rob, ya, ilah-ilah, sembahan-sembahan ini yang berbeda-beda, yang satu dengan lainnya berpecah belah. Jadi dalam ayat ini kita dapatkan keterangan bahwa ketika beliau mendebat, maka beliau menerangkan yang namanya kebatilan, menjelaskan kebatilan, dan beliau menjelaskan dalam ayat ini kebatilan syirik. Yang beliau katakan dalam ayat ini, kebatilan syirik itu adalah, ya, orang-orang yang berbuat syirik, ilahnya, ya, sembahan-sembahannya sangat banyak, beraneka ragam. Pakai itu sembahannya patung, buran, ya, orang yang meninggal, api, bermacam-macam. Ya, mutafarrikun, ya, batilnya selain itu, ya, perbuatan syirik, selain ini sembahannya banyak, yang berbeda-beda, yang berselisih, yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap sembahan-sembahan ini adalah sesat dan menyesatkan satu dengan lainnya. Dan sembahan-sembahan mereka ini adalah sembahan yang tidak memberi manfaat dan tidak mampu untuk menghilangkan bahaya. Makanya beliau mengatakan di ayat selanjutnya, ma ta'buna min ba'di, ma ta'buna min duni illa asma'an. Kamu tidak menyembah sembahan-sembahan kecuali sembahan yang sekedar disebut namanya saja, tetapi tidak ada hikatnya, yang tidak memberi manfaat, tidak memberi, ya, maslahat, dan juga tidak menghilangkan bahaya. Ya, maka itu batil. Ya, maka itu, ya, batil. Kemudian setelah beliau menjelaskan kebatilan, maka kemudian beliau mengatakan, akhairun, apakah, ya, sembahan-sembahan yang berbeda-beda, bermacam-macam ini yang tidak satu sama lainnya memberi manfaat, tidak memberi kegunaan, itu lebih baik, ya, daripada Allah al-Wahidul Qahar. Setelah beliau menjelaskan kebatilan, maka beliau jelaskan yang benar sembahan itu, ya, itulah yang lebih baik. Karena kata beliau, sebab sembahan kita Allah. Allah itu adalah ilah, sembahan. Dikatakan Allah karena dia sembahan yang ada di bumi dan di langit. Dan disebutkan Allah karena Allah itu adalah zat yang diibadai, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sempurna, tidak didapatkan kekurangan sedikit pun. Dan beliau mengatakan bahwa Allah yang menjadi sembahan ini yang hak, ya, adalah wahid, ya, yang satu, yang tidak ada menyamai apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, diri pada diri Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sifatnya qahar, yang menguasai ya seluruh makhluk, sehingga tidak ada makhluk pun yang tidak kecuali tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, apakah sembahan yang batil ini itu lebih baik, yang dia itu adalah sembahan yang hak? Itulah Allah yang satu-satunya memiliki nama dan sifat yang sempurna, yang menguasai segala sesuatu. Maka tentu itulah yang wajib untuk kita ibadahi. Jadi di sini kita dapatkan keterangan bahwa debat yang bermanfaat adalah kita debat untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Dan dakwah debat beliau ini adalah dakwah tauhid. Maka Syekh Abdul Hakim Al-Dawas mengatakan bahwa dari sini kita dapatkan keterangan bahwa ketika kita berdakwah, karena dakwah yang beliau sampaikan, maka saat kita berdakwah, dakwah yang paling pertama, dan ini yang selalu kita ulang-ulang, ya, ulang-ulang, memperbanyak dakwah kita adalah dakwah tauhid. Sebab kata Syekh Abdul Hakim, dakwah tauhid adalah dakwah yang asas, yang memberi dasar, pondasi, ya, yang akan memberi pondasi yang kuat, memberi keyakinan yang kuat dalam diri seorang. Bahkan beliau mengatakan bahwa kenapa kita mengawali dakwah itu selalu dengan dakwah tauhid, karena dakwah tauhid dakwah yang berberkah. Dan beliau sebutkan di antara yang menunjukkan keberkahan dakwah tauhid, coba lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam saat beliau berdakwah bertauhid kepada tukang sir-sir yang sangat banyak. Dakwah beliau tidak menggunakan misalnya majelis-majelis khusus atau menggunakan tempat-tempat yang khusus dan menggunakan alat-alat yang canggih. Tidak, dakwah yang sederhana yang beliau sampaikan dengan cara biasa. Tetapi bagaimana hasil dakwah tauhid beliau kepada tukang-tukang sir yang jumlahnya sangat banyak, namun setelah itu banyak dari tukang-tukang sir ini menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ini menunjukkan keberkahan dakwah tauhid yang jumlahnya, kata Syekh, pada zaman beliau, pada zaman Nabi Musa ada 3,000 semua ikut ya menerima dakwah Nabi Musa dengan sebab dakwah tauhid. Karena itu menunjukkan bahwa dakwah tauhid dari berkah, sebab dakwah tauhid adalah dakwah yang menanamkan keyakinan yang kuat, yang mendalam terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keberkahan dakwah tauhid, menunjukkan keberkahan dakwah tauhid bahwa di masa Nabi Musa alaihissalam banyak sir, tukang-tukang sir dan perbuatan sir itu lenyap, itu hilang. Iya, hilang. Iya, di mana kita tahu bahwa di masa kehidupan dunia ini yang terkenal dengan dakwah perbuatan sir di Nabi Musa, tapi dengan dakwah tauhid yang dijalankan oleh Musa banyak yang hilang, banyak yang lenyap. Iya. Itu sebab disebabkan dengan dakwah tauhid. Dakwah tauhid ini. Kemudian beliau sebutkan faedah yang berikutnya, kata beliau, ya, yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa din agama yang lurus ini, ya, dikatakan lurus karena agama yang mengantar untuk kita bisa memperoleh kebaikan, kebahagiaan dunia wal akhirat. Itulah agama yang dijalankan oleh para rasul dan pengikutnya. Apa itu? Agama yang mengajarkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak boleh kita beribadah kepada selainnya, beribadah dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan dalilnya tentang hal ini ketika Allah menyebutkan pada kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ini. Ya, saat itu ketika itu Nabi Yusuf mengatakan dalam apa di kisah dalam surah Yusuf ini, dan ini katakan juga oleh ada pula ayat dalam ya, surah Yusuf, kata Allah, inil hukmu illa lillah. Ya, tidak ada hukum. Ya, hukum kecuali milik Allah. Hukum yang dimaksudnya hukum fi dunia, ya, hukum fi dunia wal akhirah, hukum yang menjelaskan untuk bagaimana kita mendapatkan manfaat di dunia, dan juga hukum yang menjelaskan, menerangkan, beri petunjuk untuk kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Ya, semua itu milik Allah. Sehingga kalau begitu menunjukkan bahwa agama Islam ini, agama yang diajarkan oleh Allah adalah agama yang mengajarkan. Ya, agama yang hanya memang yang hanya menjelaskan kebenaran, kebaikan. Ya, manfaat, karena tidak ada hukum yang benar, yang hak. Yang benar, yang hak, yang mengatur kebaikan, yang membawa kebahagiaan kecuali milik Allah. Ya, sehingga agama ini yang dibawa oleh para nabi adalah agama yang menjelaskan hukum tentang akidah. Apakah itu akidah, akhlak, beramal, amalan yang kita beramal sama manusia, yang semua itu ya tidak kita dapatkan kebahagiaan dunia dan kebaikan kebahagiaan akhirat kecuali ya melalui ya ibadah kepada Allah, karena hukum hanya milik Allah yang menjelaskan petunjuk ya kebenaran ini di dunia wal akhirah ya adalah Allah. Sehingga kalau hukum dan petunjuk hanyalah milik Allah, berarti ibadah amalan yang kita lakukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh ada yang lain. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita dapatkan, ya, faedah yang mulia yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah yang ya didapatkan pada Nabi Yusuf alaihissalam, kata Syekh Abdul Rahman Sidi rahimahullahu taala, wajibnya kita mengakui ya bahwa semua nikmat, apakah itu nikmat dunia dan nikmat agama, itu hanyalah dari Allah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kah. Dan beliau terus sebutkan dalilnya bahwa semua nikmat, nikmat apa saja, apakah nikmat dunia apa dan nikmat agama, itu apa saja dari nikmat ini, semua dari Allah. Beliau sebutkan dalilnya dalam surah Yusuf. Iya. Ayat 238. Kata Allah, dzalika min fadlillahi alaina. Ya, kata Allah, ketika apa Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, beliau bisa selamat di dunia, beliau kemudian setelah itu mengakui, menyatakan semua apa yang kami dapatkan ini adalah karunia Allah, nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kami ini. Sehingga kata Syekh, kalau kita tak mengetahui, mengakui bahwa nikmat semua itu dari Allah, nikmat dunia wal agama, maka kalau begitu wajib kita mensyukuri ya, nikmat Allah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajibnya syukur itu ya, dan pembuktian bahwa kita syukur, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya itu dengan tiga rentetan atau tiga jalan, yaitu mengakui bahwa nikmat, semua nikmat itu adalah nikmat Allah dengan melalui lisan, dan meyakini semua itu adalah nikmat melalui meyakini dalam hati kita bahwa itu semua nikmat dari Allah, dan semua nikmat yang kita tahu ini dari Allah kita manfaatkan, kita gunakan ya untuk membantu dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan bersyukur. Dan Syekh Abdul Hakim Ad-Dawas mengatakan wajib kita bersyukur terhadap nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah, karena memang nikmat dari Allah adalah ini juga bentuk tauhid. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, itulah orang yang mentauhidkan Allah. Kalau kita mentauhid berarti wajib. Kenapa? Sebab ketika kita tahu bahwa nikmat itu semua dari Allah, berarti syukur kita, ibadah kita, kalau begitu kita hanya berikan kepada Allah. Makanya ini katakan orang yang bersyukur itulah orang yang mentauhidkan Allah. Dan Syekh Abdul Hakim menyebutkan dalilnya ketika Allah mengatakan, "Nu kadzalika nubayyi ayatina liqaumi yashkurun." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada siapa? Orang, kepada kaum yang bersyukur. Ya, kepada kaum yang bersyukur. Yang dimaksud yang bersyukur orang yang mentauhidkan Allah. Jadi Allah menyebutkan orang yang mentauhidkan Allah itu adalah orang yang bersyukur, karena itu menunjukkan bahwa orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya yang kita dapatkan, kata Syekh Abdul Rahman Sidi rahimahullahu taala, dari kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam, faedah yang di antaranya juga tidak mengalah kala pentingnya adalah dengan berbuat ihsan, hal yang terbaik atau baik, kebaikan-kebaikan. Nah, ihsan adalah perbuatan yang terbaik. Ya, melakukan perbuatan yang terbaik, apakah itu kepada Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah, atau berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada sesama kita, itulah ihsan. Ihsan, berbuat baik kepada Allah dengan ibadah dan kepada manusia, ini adalah sebagai sebab jalan yang dengannya kita akan mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang luas. Dan dengan ihsan kita ini akan kita peroleh kebaikan yang luas, yang banyak, fid dunia wal akhirah. Masya Allah, ini adalah faedah yang terbesar yang mengingatkan kepada kita ketika kita ingin mendapatkan tambahan ilmu yang luas dan mendapatkan kebaikan dunia akhirat,
4: maka kita bersungguh-sungguh melakukan ihsan, kebaikan, apakah kepada Allah dengan beribadah kepadanya dan juga kepada sama manusia untuk berbuat baik kepadanya. Beliau sebutkan dalilnya tentang hal ini, yaitu kau firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yusuf dikatakan oleh Allah, sampaikan oleh Allah, walamma balaga asyuddahu, tatkala Nabi Yusuf sudah dewasa, atainahu hukma wa ilma, kami memberikan hukum, ya, wa ilma, pengetahuan, ilmu yang luas, ya, hukum yang luas. Apa sebabnya? Kata Allah, kadzalika najzil muhsinin, kami berikan demikian itu karena demikianlah kami berikan kepadanya sebagai balasan kami kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di ayat lain Allah mengatakan, nusibu bi rahmatina man nasya wa la nudiu ajral muhsinin, kami memberikan rahmat, ya, rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Dan kata Allah, ini menunjukkan bahwa kami tidak pernah menyanyiakan kebaikan-kebaikan orang berbuat baik ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, manfaat, ya, ilmu yang kita dapatkan ini yang begitu luas dan kebaikan dunia akhirat, ya, itu disebutkan oleh Allah dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang dapatkan demikian itu adalah orang ihsan. Itu menunjukkan bahwa dengan ihsannya kita kepada Allah dan sesama manusia, jalan yang mengantar untuk kita mendapatkan kebaikan dunia wal akhirat. Taib. Kemudian juga beliau sebutkan faedah yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya di pertemuan kita di malam hari ini, yang kita dapatkan dari apa yang telah dijelaskan oleh Syekh dalam durus ini, yaitu, ya, seorang hamba ketika menjalankan ad-din, agamanya ini, kemudian dia mengetahui, melihat, memandang dan meyakini, mengetahui bahwa akhir kesudahan, akhir dari kesudahan dan tujuan akhir dari semua apa yang kita jalankan dari agama ini, pada akhirnya, pada kesudahannya, pada tujuannya akan membawa, ya, pujian yang besar. Apakah pujian yang besar ini? Kita akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia wal akhirah, dan juga diangkat derajat kita fi dunia wal akhirah. Ketika seorang menjalankan agamanya, mengetahui bahwa hasil pada akhirnya, pada tujuannya, orang-orang yang menjalankan agama ini adalah pada akhirnya mereka lah orang-orang yang dimuliakan, diberi kebahagiaan fi dunia wal akhirah, maka kegunaannya, kata beliau, ini yang akan memudahkan, ya, meringankan, ya, untuk kita merasakan, menjalani cobaan, ujian-ujian yang berat, ya, yang ketika kita menjalankan agama, yang seorang hamba tidak akan mungkin terlepas dari ujian ini. Bahkan dengan keyakinan kita bahwa Allah yang akan memberikan pada akhirnya orang-orang yang beriman keberhasilan di dunia, kemenangan di dunia dan akhirat, bukan saja meringankan beban dalam menghadapi segala ujian, bahkan menjadikan kita semangat, ya, untuk terus-menerus menjalankan agama dan tidak ada yang namanya kata putus asa. Beliau sebutkan dalilnya, ya, ini ketika Nabi Yusuf diingatkan oleh Allah saat beliau mendapat sudah ujian-ujian berat yang kalau secara manusia biasa tidak mungkin seorang mampu untuk menghadapi, namun dengan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf alaihissalam mampu menjalani ujian berat ini, maka sebelum itu, sebelum Allah memberi ujian berat, maka Allah telah memberitakan, wa ahwaina ilai, kami sebelumnya sudah memberi wahyu, menyampaikan kepada Nabi Yusuf, latu nabi annahum bi amrim hadha, bahwa kamu, ya Nabi Yusuf, akan menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa kamu yang akan dimenangkan, yang ia akan diberikan kebahagiaan nantinya pada akhirnya dalam perjuanganmu, dalam ujianmu ini kepada saudara-saudaramu, yang saudara-saudaramu tidak menyadari kalau kamu ternyata orang, ya, hamba Allah yang diberi keberhasilan, kebahagiaan, ya, ketinggian derajat di dunia wal akhirah, ya, di dunia wal akhirah. Dan ini ketika itu Nabi Yusuf mendapatkan walaupun banyak ujian, maka ini yang membuat beliau, ya, masya Allah, walaupun berat ujiannya, maka ini yang membuat beliau, ya, merasa ringan, bahkan semangat terus menjalankan agama. Makanya dengan sebab itulah ketika Allah, ya, ketika orang-orang beriman menghadapi musuhnya orang-orang kafir supaya mereka semangat. Maka Allah mengabarkan bahwa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian menghadapi musuh-musuh kalian, ya, menghadapi musuh kalian akan mendapatkan, ya, keberatan, kesusahan, ya, kepayahan dalam perjuangan itu, dan juga mereka akan mendapatkan juga, ya, kepayahan, kesusahan sama-sama. Namun kata Allah, namun kalian orang-orang yang beriman, tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun kalian orang-orang yang beriman akan mengharap, akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah yang mereka, musuh-musuh kalian itu tidak mendapatkan demikian. Maka demikian pula lah ketika Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, wala akibatul lil muttaqin. Kesudahan itu pada akhirnya, ya, pada akhirnya, pada kesudahannya, pada tujuan akhirnya, ya, kemenangan itu, keberhasilan itu, pertolongan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka Syekh Abdul Hakim Dawas mengatakan ini memberi, ya, apa namanya, pelajaran ibrah, ya, bagi orang-orang yang beriman, terkhusus bagi seorang dai, bahwa apapun yang dia dapatkan dalam agamanya, saat dia menjalankan agamanya ataupun mendakwakan agama, bagaimanapun beratnya ujian, cobaan, tantangan, dan bagaimanapun beratnya musuh-musuh yang dia hadapi, ataupun bagaimanapun banyaknya kerusakan-kerusakan yang didapatkan dalam kehidupan ini, maka orang yang beriman, hal itu tidak menjadikan mereka dalam keadaan melemah dalam mendapatkan ujian ini, iya, apalagi berputus asa sehingga keluar dari medan dakwah ini. Iya, tidak demikian. Bahkan hal itu menjadikan dia selain bersabar dengan mendapatkan ujian yang berat, tantangan berat, bahkan dengan, ya, berita dari Allah bahwa orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itulah orang-orang yang dimenangkan pada akhirnya, maka justru inilah yang menjadikan mereka semangat dalam menjalankan agama, dalam mendakwakan agama, bahkan memiliki himmah, tujuan, ya, tujuan yang sangat tinggi, karena mereka mengenal bahwa Rabbnya Allah Subhanahu wa taala lah Maha Perkasa, Maha Kuat, yang, ya, Maha Agung, Maha Mulia, yang akan memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada hamba-Nya. Tapi ingat kata Syekh, ini semua kita bisa dapatkan selain bersabar kalau kita menjalankan wasilah-wasilah, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Itulah dengan cara menjalankan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang ikhlas. Ya, dengan cara yang ikhlas kemudian kita istiqomah di atasnya. Istiqomah di atas agama ini. Maka inilah yang bisa kita dapatkan kalau kita istiqomah di atasnya. Makanya beliau sebutkan dalilnya, ya, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya, alaihissalam, dan saudaranya Harun, kata Allah, kadistujiba da'watukuma, ya Musa wa Harun, sungguh Allah akan menjawab, memberi, ya, menjawab, ya, memberi pertolongan kepada kamu, apa yang kau minta dijawab oleh Allah. Ya, fastaqima, jika kamu istiqomah, wala tattabi sabila alladina la ya'lamun, wala tattabi'ani sabila alladina, dan jangan kamu ikuti sedikit pun jalan-jalannya orang-orang yang tidak mengetahui perkara agama. Jadi dengan istiqomah, ya, maka ini insya Allah selain kesabaran dan istiqomah, ini yang membawa kita untuk bisa diberikan akhir dari hidup ini dengan pertolongan dan derajat yang mulia di dunia wal akhirah. Dan istiqomah ini maksudnya adalah bagaimana selalu atau terus menerus kita tanamkan dalam hidup ini dua sifat yang mulia sebagaimana yang telah dijelaskan sendiri oleh Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, yaitu istiqomah kita dengan cara bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Yusuf sendiri Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, kadamanallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan kepada kami ini perjuangan yang mendapatkan keberhasilan, perjuangan yang pada akhirnya kami diberikan, ya, kemuliaan di sisi Allah, walaupun sebelumnya mendapat ujian yang berat, tantangan yang berat. Kenapa kata beliau? Karena kata beliau, innahu, ini disebabkan karena innahu, sesungguhnya mayyattaqi wa yasbir, siapa saja yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudiyu ajal muslimin, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Jadi syaratnya bersabar dan bertakwa. Dengan kesabaran ini, ya, menjadikan kita untuk bisa menghadapi, ya, segala cobaan, ujian yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sabar maka tidak kita dapat bisa menjalankan ujian-ujian besar. Maka syaratnya pertama sabar, dan juga kedua yang harus kita jalani adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah inilah yang menjadikan kita untuk dijauhkan, dijaga oleh Allah dari segala macam kejelekan, keburukan, bahaya-bahaya yang datang dari musuh-musuh kita. Dan dengan takwa ini yang akan menjadikan kita untuk mendapatkan pertolongan, ya, di dunia maupun di akhirat maupun di akhirat. Taib. Kemudian yang mungkin yang terakhir, saya kira cukup barangkali karena sudah isya. Ya, naktabi hadal kadar. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, baik ya, terutama bagi diri saya sendiri. Dan nasallahu, kita mohon kepada Allah dan Allah beri taufik, ya, petunjuk kepada kita, dan senantiasa bersabar untuk menjalankan, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqomah terus menerus dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah inilah yang membawa kita untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Naktabi hadal qadar. Subhanaka la hamdik, sadalla ila ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama ringkasan ataupun intisari dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Sabaruddin Al-Makassari hafizahullah. Fajazakumullah khairul jazak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan pemberat timbangan amalan beliau di hari kiamat kelak. Para pendengar, ya, setia radio Minhajul Athar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan berakhirnya pertemuan kita di malam hari ini, maka berakhir pula acara mudir, yaitu Murojaah Durus Ilmiah Interaktif dalam rangkaian Daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Maka oleh karena itu kami dari kru Radio Minhajul Athar mewakili segenap para kru lainnya mengucapkan jazakumullah khairanil jaza kepada segenap pendengar yang telah menemani kita dan selalu mensupport kita dalam berbagai acara, juga di acara mudir ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari kami yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, teruslah mengikuti kegiatan dan acara yang disiarkan dari Radio Minhajul Athar, dikarenakan di sana masih banyak acara-acara lainnya selama daurah ini berlangsung maupun setelahnya. Maka diharapkan untuk bisa terus mengikuti acara-acara tersebut. Demikian pertemuan kita di malam hari ini. Naktafi bihadal miqdar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. ونصلي ونسلم على المبعوث وسراجا منيرا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bagaimana kabar anda semua para pendengar setia radio Minhajul Athar? Kaifa halukum? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat, ya. dan Anda semua mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi ya para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Saat ini kembali bertemu di salah satu program spesial kita ya, yaitu program Mudir ya, Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, perkenankan saya Muawiyah Ciamis untuk mengudara bersama Anda dan menemani sepanjang perjalanan acara ini kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan, yaitu acara Mudir. Dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini tentunya murojaah ini diambil dari kitab atau salah satu daras Syekh Abdul Hakim Dahhas, yaitu kitab Ba'du Fawaid Mustanbathah min Qisati Yusuf alaihi salam, ya, yang dibuat oleh al-muallif Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir Al-Si'di Rahimahullahu Ta'ala. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, untuk menemani kita dalam memurojaah durus yang disampaikan Syekh, ya, dan juga beliau nanti akan menerjemahkannya dan juga memberikan faidah-faidah insyaAllah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafizullah Ta'ala, ya, tentunya kita perlu mengundang narasumber yang spesial. Dan pagi hari ini, ya, tepat di hari Ahad, ya, kita undang narasumber yang spesial, ya, yang berasal dari Sorolangun, Jambi, yaitu Ustadz kita, Ustadz Surur Hafidhullah Ta'ala. Yang langkah baiknya kita sapa beliau, ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kaifa halukum Ustadz?
7: Alhamdulillah, Nabi khair.
6: Alhamdulillah, senang sekali Zat. Senang sekali ini bisa bertemu kembali di studio kita ini Zat.
7: Nah, alhamdulillah, Ana juga senang bilikaikum insyaAllah.
6: Alhamdulillah, sudah lama Zat ya kita enggak mengudara bersama ini Zat.
7: Ya, satu tahun ya.
6: Satu tahun kurang lebih ya, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, para pendengar Sira Jumat Asar, kembali lagi ya, studio kita kedatangan tamu spesial ya, Ustadz Surur Hafidhullah Ta'ala. Ya. Set ya, barangkali pendengar ingin kenal lebih dalam set.
7: Masya Allah.
6: Silakan set, bisa memperkenalkan.
7: Udah kenal tadi, udah disebutkan.
6: Oh gitu ya, cukup set ya. Nah, kalau nama rumbel di Jambi ini apa set ya? Atau ya, nama ma'had di Jambi ini apa set?
7: Ma'had Al Mansurah.
6: Al Mansurah, masya Allah.
7: Al Mansurah.
6: Sudah berapa lama itu set ini didirikannya ini?
7: Udah tahun keempat nih, udah 4 tahun.
6: Ini tahun keempat?
7: Ya.
6: Masya Allah, alhamdulillah.
7: Ya. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Saat ini KBM masih berjalan saja di...
7: Alhamdulillah, sekarang nih pas lagi liburan, nah pas apa, semester pertama ya.
6: Oh ini semester pertama. Pas berarti lagi libur saja ya?
7: Libur.
6: Masya Allah, alhamdulillah.
7: Ya, ngikutin kayaknya... Jember gitu, libur ya, ketil libur juga.
6: Libur juga gitu, biar agendanya bisa ini
7: sejalan, sejalan kan dengan daurah gitu ya.
6: Sama. Berarti saat ini pas ya, lagi libur, sehingga Ustadz bisa tinggalin gitu mereka ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke Ustadz, sudah bisa kita mulai?
7: Ya, insya Allah.
6: Baik para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, saat lagi kita akan mulai murojaah durus yang ini diambil dari daras kedua begitu saja.
7: Iya.
6: Nah, daras kedua dari daras yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafidhullah Ta'ala. Ya, kami berikan kesempatan kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar ya, bagi Anda yang ingin mendengarkan, menyimak sembari mencatat ya, dan juga biar tambah semangat ya, bisa juga sembari ditemani pas secangkir kopi semangat gitu ya. Silakan bisa Anda buat, bisa Anda siapkan ya, agar faedahnya benar-benar kita resapi baik-baik dan kita amalkan bersama-sama. Kita masuk ke acara tanpa berlama-lama. Kami persilahkan. Faleta Fadl, Mashkurun Ma'juro.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
8: wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin para pendengar, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dengan saudara kita Muawiyah di apa ini?
4: Studio radio
8: Minhajul Athar Jember dalam rangka murojaah sedikit sesuai dengan kemampuan yang ana dengar melalui durus Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas. Naam, dari fawaid mustanbatah min qissah Yusuf alaihi salam. Naam, beberapa faedah yang berharga yang dipetik dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Naam, dari pelajaran yang kedua yaitu al-faslul awal, yakni wa amma ru'ya al-fatayain. Naam, faedah dari mimpi dua orang pemuda, naam, yang terpenjara bersama Nabiullah Yusuf alaihi salam. Namun sebelum fawaid ini kita sebutkan, Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas hafizahullah ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya daurah ini, di mana daurah ini naam dibangun di atas dua prinsip besar yang para salafiyun berjalan di atasnya, yaitu di atas al-ikhlas, tauhidillah, dan ittiba' as-sunnah, ittiba' ar-rasul. Naam, di mana pembahasan Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas terkait dengan fawaid mustanbatah ini menyangkut al-ikhlas, menyangkut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan adapun terkait dengan ittiba' ar-rasul, yaitu daras yang dibahas atau diajarkan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala, yaitu syarah usul sunnah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat berterima kasih yang besar kepada al-musyrifun, al-musyrifin, yaitu para sesepuh kita, orang-orang tua kita, masyayikh kita dan ustaz kita di ma'had ini yang telah memilih pembahasan ini yang tak terlepas dari da'watul tauhid dan dakwah as-sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa mereka dan melipat gandakan kebaikan yang sangat yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pelajaran kita, yaitu mengambil faedah dari mimpi dua pemuda. Di sini dalam faedah ini adalah bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menempuh adab dan etika yang baik, yaitu bergaul dengan baik kepada dua orang yang satu penjara bersama beliau, dan bagaimana pula yang kedua beliau mendakwahkan mereka kepada tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Yusuf ayat 36 tentang ucapan salah satu dari dua pemuda tersebut, inni arani a'sir khamra, dan yang lainnya berkata, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulhu at-tayru minhu. Kata yang satunya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku memeras anggur, khamar. Dan yang satunya berkata dalam, yang dilihat dalam mimpinya, sesungguhnya aku membawa di atasku sepotong roti, lalu burung ya memakan dari bagian roti-roti tersebut. Kedua laki-laki tersebut tentu meminta jawaban takbir dari mimpi yang mereka lihat. Maka kata Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, fatalattafu Yusuf ayyuballighahuma bita'wil ru'yahuma lima syahidu min ihsanihi lil asya' wa ihsani ila al-khalqi. Keduanya berbicara dengan penuh kelembutan, sopan ketika menyampaikan ya naam kepada Nabi Yusuf alaihi salam, agar Nabi Yusuf memberi jawaban takwil dari mimpi yang mereka saksikan. Dan di sini ada faedah, mengapa dua orang tersebut bersikap lembut, baik, sopan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, lima syahidu min ihsanihi, karena mereka menyaksikan kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka. Nah, dan kebaikan Nabi Yusuf kepada makhluk, kepada yang lainnya. Nah, di sini Asy-Syaikh memberikan faedah yang sangat penting. Naam, bagi kita, terkhusus bagi para da'i, du'at, muallim, mudarris, mudarrisah, sahibul makana wa sahibul manzilah, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang tua, sesepuh, para guru, pemimpin, dan yang semisalnya, untuk berbudi luhur, untuk menuangkan kebaikan, berakhlak mulia, bersifat lemah lembut kepada mad'unya, kepada manusia yang di sekitarnya. Nah, agar naam manusia atau mad'u tersebut dengan kebaikan seorang da'i, akhlak budi pekertinya akan dibalas dengan kebaikan pula, dan tentu dalam dakwah akan mudah dakwah kita untuk disambut oleh mereka. Dan banyak firman Allah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh terkait dengan ini. Ahsin kama ahsanallahu laik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, oleh karena itu sikap dua orang pemuda tersebut baik, karena mereka mengatakan inni naraka minal muhsinin, kami melihat padamu ada bagian atau termasuk orang-orang yang baik. Kata Syekh, naam

Karena demikianlah seharusnya Nabiullah, para pengikut mereka untuk membedakan na'am dirinya dengan orang-orang yang buruk. Qala Allahu ta'ala wa la tastawil hasanah wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tentu tidak sama orang yang baik kebaikan dengan orang-orang yang buruk, dan balaslah dengan cara yang terbaik. Kemudian berikutnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan atau tafsir mimpi yang dilihat, di mana salah satunya annahu ya'siru khamra, ya, memeras anggur atau khamar, annahu yanju min sijnihi wa ya'udu ila martabatihi wa khidmatihi li sayyidih. Nah, dia ditafsirkan oleh beliau selamat, ya, keluar dari penjaranya dan kembali lagi ke jabatannya, ke amalannya, yaitu berkhidmat mengurusi tuannya, rajanya, yaitu dengan kembali memeras anggur untuk rajanya. Ada pun yang kedua, tafsir yang kedua atau tafsir mimpi yang kedua, yaitu bahwasanya dia atau kamu, pemuda yang satunya akan dibunuh dan dipenggal, ya, kepalanya atau disalib, lalu burung-burung atau burung memakan, ya, bagian-bagian dari kepalanya. Nah, di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah menyebutkan terkait dengan mimpi, ada yang ru'yahu ja'at ala wajhil haqiqah, jadi sesuai dengan kenyataan mimpinya, sesuai dengan apa yang terjadi pada orang yang mimpi tersebut. Adapun yang satunya dalam bentuk kias, di mana dia akan dibunuh, ya, dan disalib, kemudian wala yudfan hatta ta'kulu tuyur min ra'sih, dan orang tersebut belum langsung dikuburkan sehingga, ya, mungkin membusuk bagian-bagian kepalanya dan sempat dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Dan inilah dari kejelian dan dalamnya serta enam kejelian dari takbir mimpi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian berikutnya Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan juga terkait dengan kecerdasan Nabi Yusuf alaihi salam, atau termasuk strategi Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam, kepada dua orang pemuda tersebut, di mana di sini ada sifat ta'anni, ketidaktergesa-gesaan, tidak terburu-buru dalam menyampaikan takbir mimpi tersebut. Nah, di mana tujuan Nabi Yusuf alaihi salam ingin mengawali sebelum menyampaikan keinginan mereka, yaitu maksud dari mimpi-mimpi mereka terkait dengan tauhid. Nah, terkait dengan tauhid.

0: Oleh sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam ya mengatakan la ya'tiyakuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Naam. Tidaklah datang kepada kalian makanan yang diberikan kecuali aku akan mengkhabarkan, memberitakan ta'wil mimpi kalian sebelum datangnya makanan tersebut. Artinya, Nabi Yusuf alaihissalam menjanjikan untuk memberitakan takbir mimpi tersebut, namun dikasih waktu atau jedah karena ada tujuan yang sangat penting oleh atau pandangan Nabi Yusuf sesuatu yang sangat penting dari sekedar menyampaikan takbir mimpi tersebut, yaitu mengingatkan tauhid kepada mereka, dan dengan tauhid itulah mereka akan terselamatkan. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Fawa'adahuma bita'biriha qabla awwali ta'amin ya'tihima min kharijis sidli liyatma'inna wa ishtaqan ila ta'biriha wa litamakkan min da'watihima qabla at-ta'bir liyakuna idda'a aw ad'a liqabuli da'wah ila Allah. Naam. Nabi Yusuf alaihissalam menjanjikan untuk memberitakan takbir mimpi sebelum datang makanan tersebut agar mereka ya berkeinginan dan rindu sangat untuk mendengar takbir tersebut ya agar mereka penyasaran. Nah, dan juga agar memungkinkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyeru keduanya. Naam, agar lebih mudah untuk dakwahnya Nabi Yusuf, dakwah ilallah untuk diterima oleh keduanya. Li'anna da'wah lahuma ilallah ahammu min ta'biri ru'yahuma. Karena dakwah untuk keduanya mengajak mereka kepada Allah lebih penting dari sekedar mendengar takbir mimpi. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas rahimahullah mengingatkan para dai duat at-tauhid untuk memulai ya dakwahnya, ucapannya, dan tidak melupakan dalam interaksinya bersama manusia, orang-orang yang di sekitarnya terkait dengan at-tauhid dan menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting bagi kita ya. Setelah itu baru kita menyampaikan hajat atau menyelesaikan hajat-hajat mereka. Jadi kita mulai terlebih dahulu tauhid terkait dengan ar-rububiyah, Allah Subhanahu wa taala, asmaul sifat, kemudian tauhid uluhiyah. Nah, kemudian selanjutnya fada'ahuma ila Allah bi amrayn. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi keduanya kepada Allah dengan dua perkara, dengan dua cara. Naam. Ahaduhuma bihalihi wa ma huwa alaihi minal wasfil jamil alladhi awsalahu ila hadhil halah ar-rafi'ah. Yaitu dengan keadaan dan kondisi yang ada pada beliau dari sifat akhlak yang baik, bagus, naam, yang bisa mengantarkannya kepada kedudukan yang tinggi ini. Yaitu, naam, dengan ucapan dzalikuma mimma 'allamtani rabb 'allamani rabbi. Naam, ketika keduanya bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam terkait dengan takbir mimpi agar tidak diprasangka, oh ini jawaban tukang sihir atau orang yang ahli naam untuk menghilangkan zan yang jelek tersebut, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan bahwasanya keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, sifat-sifat yang agung pada beliau, itu bukanlah karena keahlian, kepandaian Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi beliau menyerahkan bahwasanya takbir mimpi tersebut atau yang lainnya dari sebuah nikmat, ya, adalah datangnya ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sikap berlepas diri. Aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, mereka kafir. Juga Nabi Yusuf alaihi salam mengingatkan bahwasanya apa yang beliau yakini, yang beliau amalkan, yang beliau ketahui adalah dengan mengikuti anbiya atau orang-orang tua yang mendahului beliau dari kalangan para nabi. Beliau mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim, Ishaq, wa Ya'qub. Nah, ini juga sebuah adab, ya. Dan seharusnya bagi kita untuk menyebut orang-orang tua kita yang baik, ya, yang mendahului kita, masyayikh kita, dan apa yang kita yakini dari al-haq adalah sebab upaya mereka, orang-orang tua kita, dan diiringi dengan sebaiknya dengan doa. Apa yang diikuti oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yusuf terhadap apa yang diajarkan oleh bapak-bapak beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim, Ishaq, wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Nah, kami tidaklah mensekutukan Allah sedikitpun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Faedah dari sini, sebelum Nabi Yusuf alaihi salam naam menyebutkan naam tauhid, beliau mengingatkan tentang dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya, ilmu yang ada pada dirinya, kepada dua orang pemuda tersebut, itu semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi penting kita di sini sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Hakim rahimahullah, untuk selalu mengingatkan manusia agar selalu bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya, menyerahkan naam segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa. Naam, dan itu untuk menepis sangkaan, ya, yang buruk dari manusia bahwasanya ilmu tersebut benar-benar bukan hasil upaya atau sihir atau yang semisalnya, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dakwah yang kedua atau perkara yang kedua adalah da'ahuma bil barahin al-haqiqi al-fitri. Di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam menyeru keduanya dengan bukti yang jelas, ya, yang selaras dengan fitrah. Nah, yang selaras dengan fitrah. Dan di sini juga ada faedah. Nah, untuk kita memudahkan seseorang yang mungkin masih jauh atau tersesat atau mungkin jahil dan misalnya terkait dengan fitrah, yang mana fitrah yang salimah yang bagus, dia akan menerima al-haq, menerima bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil yang jelas. Nah, faqala ya sahibai sijni. Nabi Yusuf alaihissalam memanggil ya sahibai, wahai temanku. Di sini juga faedah panggilan yang baik. Naam, panggilan yang menyentuh hati. Teman seperjuangan, ya artinya senasib di penjara. A'arbabun mutafarriqun, apakah rab-rab yang terpecah-pecah itu, yang banyak itu, yang ada di sana, ada di sini, yang dibuat lebih baik, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu, yang wahid, Al-Qahhar, yang mengalahkan, yang menguasai? Nah, ini mengingatkan fitrah manusia. Bahwasanya fitrah manusia mengakui Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'bud bihaqqin. Fitrahnya manusia menerima tauhid. A'arbabun mutafarriqun. Dan juga dalam ayat yang atau faqrah ini, arbabun mutafarriqun khairun amillahu al-wahidul qahhar, juga sekaligus ini menjelaskan tauhid al-asma wa sifah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Yusuf alaihissalam dari tiga tauhid tersebut disebutkan dan dijelaskan kepada dua temannya terkait dengan tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan al-uluhiyah. Arbabun ini tauhid ar-rububiyah. Naam. Allahul wahidul qahar ini tauhid al-asma wa sifat. Al-wahid ini nama Allah, al-qahar demikian juga, dan kaidah ahlus sunnah setiap nama mengandung sifat. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah yang kalian ibadahi dari selainnya, selain Allah, naam, kecuali nama-nama yang kalian sendiri memberi namanya. Orang-orang tua kalian yang Allah tidak menurunkan bukti dalil. Sesungguhnya semua hukum hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh sempat juga menjelaskan al-hukum terbagi menjadi tiga. Ada tiga. Naam, hukmu al-kauni al-qadari, ya, terkait dengan takdir, hukum Allah. Yang kedua, hukum syar'i ad-din, hukum syariat, terkait dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat terkait tauhid, hukum-hukum salat, saum, dan yang lainnya dari hukum syariah. Dan yang ketiga adalah al-hukmu al-jaza', hukum terkait balasan. Baik balasan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang bertakwa, ataupun balasan untuk orang-orang buruk orang-orang kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Naam. Amara alla ta'budu illa iyyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian, ya, kalian berdua dan yang lainnya tidaklah beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sangat terpenting dari pelajaran dars bersama Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah dalam permasalahan dakwah. Sangat penting, ya, untuk kita memberikan muqaddimah awal yang pertama terkait dengan akhlak kita, kebaikan kita, tutur kata kita, kelembutan bicara dan seterusnya. Kemudian juga dalam ucapan, sebelum kita masuk pada perkara inti, kenalkan kepada mereka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan hendaknya kita mengajak kepada tauhidillah, al-ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabiullah Yusuf alaihi salam, naam, karena da'watul tauhid lebih bermanfaat, naam, lebih barakah, lebih baik untuk dua pemuda tersebut, maka beliau memulainya sebelum menyampaikan takbir mimpi sebagaimana pada akhir dari kalimat Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fara'a sallallahu alaihi wasallam da'watahuma ila Allah aula bitaqdim ala tafsir ru'yahuma wa anfa'a lahumā wa li ghairihima. Maka Nabiullah Yusuf alaihi salam memandang dakwah kepadanya, keduanya kepada Allah, menyeru mereka kepada tauhidillah, mengenalkan, menggantungkan mereka kepada Allah, mengenal tauhid al-asma sifat, mengenal sang penciptanya. Naam, beliau memandang ini yang lebih penting. Naam, dari sekedar atau sebelum mendahului, sebelum mengucapkan, menjelaskan mimpi, takbir mimpi tersebut pada keduanya. Wa anfa' lahuma wa li ghairihima, dan da'watut tauhid lebih bermanfaat bagi keduanya dan juga yang lainnya. Mungkin ini ya, yang bisa ana khulasahkan gitu. Naam, dari pelajaran kita insyaallah lebih kurang ana mohon maaf. Naam.
1: Cukup insyaallah ya. Naam, insyaallah. Jazakallahu
0: khairan. صلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله يا para pendengar setia radio Minhajul Athar ya, tidak terasa ya dari faidah-faidah yang beliau sampaikan ya, alhamdulillah sudah di penghujung acara ya, dan begitu sangat berharga ya tadi faidah-faidah yang beliau sampaikan perihal
0: nama ada sedikit jadi kisah. Sebelum afwan ya, sebelum Asy-Syaikh menutup, beliau menambah penjelasan terkait dengan mengingatkan fitrah. Ini
1: silakan.
0: Mengingatkan kembali fitrah manusia seperti kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam bersama tukang sihir.
1: Nah.
0: Ya kan? Ketika mereka berkumpul bersatu dengan jumlah ribuan dengan keyakinan dapat mengalahkan Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa mengingatkan, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba Naam. Fayushinak fayushitakum bi'adzab wa qad khaba min man iftara. Celaka kalian, janganlah kalian berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu azab Allah menimpa kalian, dan sungguh rugi orang-orang yang berdusta. Nah, diingatkan oleh Nabi Musa, orang-orang tukang sihir, karena pada hakikatnya mereka adalah dusta. Nah, kedustaannya memberi khayal sesuatu yang wujud asli kepada bentuk yang lain gitu. Nah, ranting-ranting ya jadi ular. Nah, ini sihir kedustaan. Dan mereka menyadari. Demikian juga kisah sahabat Mu'adz bin Jabal bersama sahabat Amr bin Jamuh, yang ketika itu Amr bin Jamuh masih musyrik, menyembah patungnya. Kemudian patung ini dimasukkan ke dalam tempat najis, kemudian diambil lagi sama Amr bin Jamuhnya, kemudian dicuci, dicampakkan lagi ke sumur yang lebih dalam yang ada najisnya di situ, diambil lagi, baru diingatkan. Nah, alhamdulillah, secara fitrah Amr bin Jamuh menyadari ya ini bukan Tuhan, gitu, tidak bisa membela dirinya. Nah, ini mengingatkan fitrah manusia sangat penting ya dalam penyampaian dakwah kita kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya. Cukup, Zed. Ya. Alhamdulillah. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Asar, ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya tadi. Masya Allah ya, ada tambahan faidah dari beliau ya perihal fitrah manusia itu sebetulnya selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bila ia berpikir jernih gitu. Para pendengar setia Radio Minhajul Asar, ya insyaallah taala hari ini dan juga berikutnya program Mudir akan terus ada ya, dan silakan Anda terus mengikuti informasi-informasi yang ada di kanal Telegram resmi kita ya, Radio Minhajul Asar RMA, ya bisa antum lihat insyaallah nanti di sesi 2, sesi 3 Mudir akan terus ada dan kita bisa mengambil faedah ya bagi Anda yang mungkin belum terlalu fasih atau juga belum terlalu bisa memahami 100% bahasa Arab yang disampaikan oleh syekhnya. Cocok sekali ya buat kita-kita yang belum fasih itu, cocok sekali. Akhirnya kita mendapatkan faidah dan juga penjelasan lebih ya dari Asatidah Al-Fudala yang menerjemahkan dan mentalkhis, yang meringkaskan faidah-faidah yang disampaikan oleh syekh kita, Syekh Abdul Ghani Ausat, ataupun juga Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahumallahu jami'an. Para pendengar setia Radio Minhajul Asar, ya saya Muawiyah Ciamis mewakili narasumber saya, tamu spesial pagi hari ini, memohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan setiap ilmu yang kita dengarkan sebagai hujah untuk kita, bukan hujah atas kita semua. Kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi bashiran wa nadhira, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban في هذه إذاعة من هذه الأثر. Salam bergabung kepada segenap para pemerhati dan pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dalam pertemuan ini yang kita berharap mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kepada segenap para pendengar Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar antum? Mudah-mudahan selalu diberi pertolongan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah ta'ala, di malam hari ini kita kembali pada acara yang sudah kita lalui bersama beberapa sesi lalu, yaitu acara Mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Insyaallah ta'ala di malam hari ini adalah pembahasan kitab Fawaid Mustanbatah min Kisati Yusuf yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah ta'ala, yang insyaallah kita akan mengkaji pertemuan yang ketujuh. Sebelum kita memulai acara kita di malam hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir salah seorang asatidah kita, yaitu Al-Ustadz Ali Mahdi hafizahullah, yang mana beliau berasal dari Sumpiu, Jawa Tengah, yang insyaallah ta'ala akan menemani kita dalam mengintisarikan pembahasan yang disampaikan dalam kitab Fawaid Mustanbatah min Kisati Yusuf. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kita untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halukum Ustaz?
3: Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum?
2: Alhamdulillah khair. Insyaallah. Mungkin para pendengar kita ingin tahu lebih dalam tentang Ustaz.
3: Ya, kayaknya Ustaz sudah banyak yang kenal sudah. Oh, nah, sudah tahun yang lalu sudah perkenalan.
2: Oh, nah, Ustaz. Alhamdulillah kita bertemu kembali Ustaz. Nah, di nah, kembali mengudara di pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Nah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah ta'ala kita mungkin langsung saja kepada acara inti kita dikarenakan waktu yang begitu singkat. Insyaallah kita akan mengudara kurang lebih 30 menit ke depan. Kami berharap kepada segenap para pendengar setia untuk bisa sejenak memfokuskan, mempersiapkan diri dan mengambil ilmu yang disampaikan oleh beliau. Tafadhalu bagi segenap pendengar untuk bisa mempersiapkan segala hal, mempersiapkan pena dan bukunya untuk mengikat ilmu agar ilmu lebih kokoh. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Al-Ustaz Ali Mahdi hafizahullah, falyatafaddal masykuran ma'jura.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa ba'd. Ma'asyiral al muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan beberapa fawaid mustanbatah min kisati Yusuf alaihi salam. Kita melanjutkan materi mudir ya, dari kelanjutan asatidah yang sebelumnya di pertemuan ketujuh, enam, yaitu al-faslul khamis. Disebutkan di sini faidah ar-rabi'ah asyar, faidah yang ke-14, yaitu minha fadlul imanil kamil wal yakin wattuma'nina billahi wa bidzikrih, yaitu keutamaan iman yang sempurna dengan keyakinan yang kuat serta ketentraman hati kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bidzikrihi, yaitu dengan senantiasa mengingatnya. Nah, di mana di dalam faedah ke-14 ini, حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أمور كلها والاستغلال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة. Nah, yaitu ketika Yusuf disifati dengannya, dengan sifat-sifat yang mulia tadi, nah, alaihi salatu wassalam, Fa'aujabat lahu thabat. Ya, menjadikannya apa? Menjadikannya teguh dan kokoh. Fi umuri kulliha. Ya. Nah, dalam segala urusan. Ya. Kokoh, teguh dalam menghadapi segala urusan yang dihadapinya. Wal istighalu fima huwa yasduruhu min wadaifihi al-hadirah. Dan dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan ya, nam perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya ya, dan kewajibannya. Nah, ini merupakan ciri dari sifat Yusuf alaihissalam dengan sifat-sifat yang mulia ya, yang menjadikannya dia kokoh, teguh dalam menghadapi segala urusan ya, hidupnya. Nah, dan senantiasa menyibukkan dirinya dengan apa? Perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab. Ya. Nah, menjadi tanggung jawab. Ya. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya meniru apa yang dimiliki oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Tidak mudah dia putus asa, ya. Senantiasa kokoh dan teguh di dalam menghadapi segala urusan hidupnya. Karena namanya kehidupan ini seorang apa? Seorang terkadang tidak terus mendapatkan ya perkara-perkara yang dia senangi. Bahkan ya sering seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim menghadapi apa? Menghadapi al-masaib wal fitan ya. Nah, musibah demi musibah, fitnah demi fitnah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia termasuk minas shodiqin atau minal kadzibin. Nah, apakah dia termasuk orang-orang yang jujur di dalam keimanannya atau dia yang termasuk orang-orang yang dusta dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yusuf ya'ti bil iftiqar bil iltija ila Allah inda khauf al-wuku fil fitan wal ma'asi wad dunub. Ya. Yusuf ketika menghadapi ujian, musibah, fitnah, ya, beliau semakin apa? Naam. Merendahkan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti kebanyakan orang ya. Ketika mereka asabahum musibah tarakahumullahu Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan manusia ketika ditimpa musibah, diuji ya dalam urusan dunianya, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yatruku al-faraid wan nawafil. Mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib ya maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Naam. Mas sebab, kenapa sebabnya? Karena mereka tidak memiliki al-iman al-kamil wal yaqin wa tumanina billahi wa bidzikrihi subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga apa? Seorang akan lari dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak bisa menghadapi musibah demi musibah yang datang menghampirinya. Tetapi seorang mukmin ya, dia harus yakin alal yakin sebagaimana Yusuf ya. Nah, memiliki keyakinan yang kuat dan setelah itu apa? Tumaknina billah, memiliki ketentraman hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah, harus sabar dengan apa? Bizikrihi, dengan senantiasa mengingat-ingat Allah. Nah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati seorang hamba itu akan tenang. Jadi ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang yang punya duit ya, banyak harta. Nah, mereka mencari ketenangan, ya. Mereka mau membayar berapapun, nah, ya, untuk mencari ketenangan. Tetapi ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa fi ahwalihi wa tanakkulihi matma'innul qalbi thabitun nafsi laisa indahu qalaqun libu'dihi an abihi wa ahbabihi. Dengan kondisi yang ada pada Yusuf alaihissalam dan ya kondisi nam berubah-ubahnya keadaan, matma'innul qalbi, hati Yusuf sangat tenang, memiliki ketenangan. Thabitun nafs, kokoh jiwanya. Laisa indahu qalaqun, tidak gelisah. Dikarenakan apa? Libu'dihi an abihi wa ahbabihi, karena jauhnya dia dari ayahnya dan orang-orang yang dia cintai. Nah, ma'ama ya'lamuh min syiddati syauqi wal hubbi. Ya, bersamaan dengan apa? Dengan dia mengetahui betapa besar kerinduan dan kecintaannya. Ya. Wa mufritun bainahu wa baina walidayhi. Dan dijauhkannya, dipisahkannya dirinya dengan siapa? Dengan kedua orang tuanya, khususan Abuhu Ya'qub alaihi salatu wassalam. Terkhusus dijauhkannya dirinya dengan ayahnya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Wa huwa ya'lam al-makan alladhi huwa fihi wa yatamakkan min murasalatihi. Naam. Dan dia tahu, ya. Naam, tempat alladhi huwa fihi, dia tahu. Di mana, ya, keberadaan ayahnya dia tahu. Wa yatamakkan min murasalatihi, dan memungkinkan untuk apa? Yusuf alaihissalam menyurati atau memberikan kabar kepadanya. Naam. Lakin iktadat hikmatullahi anna la yahsul liqa illa fi tilkal halil lati ishtaddat masyakkatuha wa adamat syiddatuha. Nah, akan tetapi, ya, di sini ada hikmah. Nah, hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anna la yahsulul liqa illa fi tilkal hal, bahwasanya Yusuf alaihissalam tidak bisa, ya, naam, apa namanya, berjumpa, ya, kecuali dengan keadaan, ya, puncak kesulitan, ya, allati istaddat masyaqqatuha, maksudnya ketika Yusuf dalam keadaan naam di puncak kesulitan, wa adamat syiddatuha, ya, kemudian naam dalam rintangan, ya, yang sangat besar, ya, di saat itulah Yusuf yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan dengan ayahnya, dengan orang-orang yang dia cintai. Fa'anahullahu wa ayyadahu biruhin min. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepadanya dan meneguhkan jiwa Yusuf alaihissalam. Wa hadha min ajli thamaratil iman. Ini merupakan buah dari kesempurnaan iman Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahwa seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan melapangkan, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, dan tentunya zikir-zikir yang masyru'ah. Seperti dhunnun, ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika mengucapkan kalimat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya, seketika itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, ya, Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan paus yang besar. Naam. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pertolongan kepada Yunus alaihi salam dan mengeluarkannya dari kegelapan perut ikan paus yang besar. Bikalimat tauhid. Dengan apa? Kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, dan perlu, ya, kita mengambil ibrah, yaitu pelajaran dari kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang soleh, ya, di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan yang sangat besar, ya, dengan rintangan, cobaan. Di saat itu mereka semakin yakin di atas iman, semakin sempurna imannya, semakin kokoh keyakinannya, dan hatinya tentram kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dengan bidzikrillah, ya, dengan berzikir kepada Allah. Bukan kemudian dengan dia justru lari dari Allah, ya. Nah, berapa banyak orang yang justru diuji oleh Allah, ya, kemudian dia mencari hiburan untuk menenangkan hatinya, ya, dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat. Na'udzubillah. Justru lari ke tempat-tempat kemaksiatan, ya. Nah, demikian juga kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, lama wasala ila al-bahr, ketika Musa alaihissalam sampai di tepi, ya, lautan, apa yang disebutkan di dalam ayat? Inna lamudrakun, ya, mereka akan menyusul, ya, menyusul apa? Musa dan Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, tetapi Nabi Musa alaihissalam menenangkan mereka, ya. Nah, menenangkan mereka, ya. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong mereka, dan tentunya datanglah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian disuruh untuk apa? Naam, memukulkan tongkatnya, ya, ke lautan. Seketika itu, ya, terbelah lautan menjadi daratan, menjadi jalan, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam ke dalam lautan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah-kisah, ya, yang bisa kita ambil dari perjalanan para anbiya, di mana mereka senantiasa, ya, meneguhkan keyakinannya, nah, menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengingatnya, sehingga mereka bisa menghadapi setiap segala permasalahan, setiap ujian, cobaan dilaluinya. Nah, biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-15, wa minha annahu la ba'sa bil isti'ana bil makhluq fil umuril 'adiyah allati yaqdir 'alayha bi fi'lihi aw qawlihi wa ikhbarihi, ya, bahwasanya tidak mengapa, ya, bil isti'ana bil makhluq, yaitu meminta tolong kepada makhluk fil umuril 'adiyah, pada perkara-perkara yang biasa, allati yaqdir 'alayha, yang dimampui, ya, olehnya, bifi'lihi, ya, baik dengan perbuatannya au qaulihi atau ucapannya wa ikhbarihi atau informasi yang akan dia sampaikan. Nah, kama qala Yusuf lil ladzina dhanna annahu najin minhuma udkurni 'inda rabbik. Ketika Yusuf alaihissalam meminta ya kepada pemuda yang akan keluar dari penjara, udkurni 'inda rabbik, ya, sebutkan ya namaku di sisi Tuhanmu. Nah, supaya apa? Supaya ditolong ya Yusuf alaihissalam. Wa min kamali ikhlasi Yusuf wa kamali khuluqihi, dan di antara kesempurnaan keikhlasan Nabi Yusuf dan kesempurnaan akhlaknya, annahu lam yu'atab hadha alladhi wassahu, ya, Nabi Yusuf tidak mencela ya kepada orang yang dia berikan wasiat, ya, ayat kurwa inda rabbihi fanasiya, yang dia menyebutkan di sisi tuannya tetapi dia lupa untuk menyampaikan kepada tuannya. Faja'ahu yas'aluhu an ru'yal mulk, kemudian datang lagi orang ini untuk apa? Meminta kepada Yusuf ya menafsirkan mimpi tuannya. Ya. Fa'ajabahu wa lam ya'atabahu au yu'annifhu. Naam yu'annifhu au yu'amiluhu bisu'in khuluqin, bisu'in khuluqin. Maka Yusuf tetap menjawab ya. Naam tafsir takbir mimpi sang raja atau tuannya. Dan Nabi Yusuf tidak mencela, bahkan menggertaknya dengan keras ya. Naam. Dan juga tidak melakukan perbuatan yang jelek kepadanya. Perhatikan, Yusuf tidak memiliki dendam ya kepada seorang yang sudah dititipin wasiat supaya dia menyebutkan kepada tuannya tentang Yusuf. Naam. Fanasia, tetapi dia lupa ya. Naam. Maka ini adalah apa? Bihusnil khuluq. Ini adalah akhlak yang baik. Tahsilu lil abdil hayatat tayyibah. Ya. Dengan akhlak yang baik, maka seorang hamba akan mendapatkan hayatut tayyibah, kehidupan yang baik. Al-ajilah wal-ajilah, kehidupan yang disegerakan di dunia. Ya. Dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Wal-ajilah, dan kehidupan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian bagaimana seorang ya beristianah kepada makhluk ya, maka ada tiga syarat ya, hadir, qadir, hayyun. Naam. Dia hadir ya, orangnya ada, qadir ya, yaitu memiliki kemampuan. Kemudian hayyun ay maujud ya. Naam. Li'anna ahlu syirk yad'una na'am laisa bihadir ghairu qadir wa ghairu mawjud. Karena ahlu syirik mereka beristiana ya kepada sesuatu yang mereka tidak ada. Naam. Ghairu qadirin, juga tidak memiliki kemampuan. Naam. Berbeda dengan seorang mukmin yang benar dalam meminta tolong, beristianah ya. Maka isti'anah ini adalah ibadah. Wal ibadah la yajuz sarfuha li ghairillah. Dan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Naam. Barakallahu fikum. Maka seorang yang beristianah kepada makhluk ya, fil umuril adiyah, dalam perkara-perkara yang biasa ya, yang biasa dilakukan naam oleh manusia, maka ini dibolehkan ya, la ba'sa bih, ini diperbolehkan dengan syarat tadi, hadir, qadir, hayyun, maujud. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian seorang ketika memiliki akhlak yang baik, ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya seorang jangan apa? Jangan khawatir, jangan takut untuk menjadi orang yang baik. Jangan takut untuk berhias dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Nah, ya. Karena dengan husnul khuluq sebagaimana sifat Yusuf alaihissalam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan Yusuf alaihissalam. Allah memberikan al-hayatut tayyibah, ya. Nah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah sedikit, tetapi kita karena keterbatasan waktu dan mungkin kemampuan yang ada pada pemateri, fanaktafi bihadzal qadar. Naam, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama rangkuman dan intisari dari pelajaran Fawaid Mustanbathah min Qissati Yusuf alaihissalam, yaitu pada pertemuan yang ketujuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pemberat amalan beliau di hari kiamat kelak. Kami mengucapkan kepada beliau jazakumullah khairan katsiran. Kemudian kepada segenap para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita telah berada di penghujung acara ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi faedah yang bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan, kemudian bisa kita sebarluaskan kepada sanak saudara, karib kerabat, dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup acara di malam hari ini, kami terus menyampaikan, kami terus menghasung kepada para pendengar sekalian untuk bisa terus mengikuti acara kami di Radio Minhajul Athar, baik acara mudir maupun yang lainnya, dikarenakan di sana masih banyak acara-acara menarik lainnya yang mungkin hendaklah tidak terluputkan. Di akhir kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Kemudian kami tutup majelis ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di program yang kita tunggu-tunggu, program mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif, yang merupakan bagian dari rangkaian daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima. Dan pada pertemuan keempat ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid Al-Mustanbathati min Surati Yusuf karya Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, Surat Yusuf syarat dengan pelajaran tentang tauhid, kesabaran, menjaga kehormatan diri, dan menghadapi ujian serta keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab." Sungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka semoga kajian ini tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga menjadi sebab bertambahnya iman dan amal kita. Untuk itu, sebagaimana yang telah dijadwalkan, kita akan ditemani oleh Ustaz Saiful Salam Hafizahullah Ta'ala. Semoga beliau bisa menjabarkan dan memberikan faedah-faedah yang bisa kita pahami bersama untuk kita amalkan. Kepada Ustaz Saifus Salam Hafizullah Ta'ala, kami persilahkan waktu dan tempat. Tafadhal Ustaz.

Dan pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan sedikit mengambil beberapa faedah pada pelajaran atau dars Fawaid Mustanbathah min Qissat Yusuf alaihi salam karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang disampaikan oleh syekh kita semua yaitu Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas hafizahullahu taala. Surat Yusuf ini adalah surat yang sangat istimewa. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang nabinya yang mulia, tentang keluarga para nabi yang mulia, dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana keteguhan mereka dalam menjalankan iman dan tauhid, bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi berbagai macam ujian, bagaimana mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diterpa oleh berbagai macam musibah-musibah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat ketiga tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surat ini atau kisah di dalam surat Yusuf ini Allah sebutkan atau Allah sifati dengan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan beberapa poin dari dars kitab Fawaid Mustanbathah min Qissat Yusuf yang disampaikan oleh guru kita Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas hafizahullahu taala tentang surat Yusuf. Di antara faedah yang dapat kita ambil, kita pelajari, yang pertama adalah anjuran untuk berhati-hati dari sesuatu yang dapat memadorotkan kita. Anjuran untuk kita ini memiliki kehati-hatian kepada hal-hal yang dapat menimbulkan madorot, menimbulkan bahaya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ucapannya Nabi Ya'qub alaihi salam. Beliau mengatakan ya bunayya, beliau mengatakan kepada Nabi Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu yang lain, karena dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal buruk kepada dirimu. Dari ayat ini, kita mengambil faedah bahwa ketika ada sesuatu yang kita khawatirkan terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, atau kepada kaum muslimin secara umum, hendaknya kita menyampaikan hal tersebut dan memberikan kepada mereka peringatan agar jangan sampai sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya ini tidak menimpa. Dan tentu ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah sosok ayah yang memiliki perhatian yang begitu baik, memiliki perhatian yang begitu tinggi kepada anaknya. Terus dalam kisah ini pada Nabi Yusuf, dan ternyata kebaikan itu pula beliau lakukan bukan pada atau bukan hanya pada Nabi Yusuf, itu pun beliau lakukan kepada anak-anaknya yang lain, bahkan sampai kepada saudara-saudara Yusuf yang telah mencelakakan Nabi Yusuf, beliau pun masih berupaya

0: untuk berbuat baik kepada mereka. Ini adalah faedah pertama. Untuk sama-sama kita perhatikan. Ketika ada sesuatu yang menurut kita membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, hendaknya kita mewaspadai itu dan memperingatkannya. Kemudian, faedah kedua yang dapat kita petik dari pelajaran bersama Syekh Abdul Hakim Dahhash hafizahullah ta'ala adalah hendaknya seseorang memiliki tekad atau sesuatu yang kuat dalam melihat hal-hal ya buruk yang dapat terjadi di masa mendatang. Sikap tegas dalam melihat segala kemungkinan dari hal-hal buruk yang dapat terjadi kepada seseorang. Dia harus memiliki sikap tegas. Kalau tadi dia memiliki pandangan bahwa ini dapat membahayakan. Kalau sudah dia memiliki kemampuan itu, maka yang berikutnya dia memiliki ketegasan. Jangan sudah tahu ada sesuatu yang berbahaya, dia malah diam saja. Tapi dia harus memiliki sifat atau sikap yang tegas. Jangan terus-menerus memakai perasaan. Semisal tidak enak untuk menyampaikan, khawatir salah, khawatir tersinggung. Padahal menurut pengetahuan dia, hal tersebut itu berbahaya. Ya, hal tersebut berbahaya. Maka dia harus memiliki sikap tegas. Jangan membiarkan orang lain terjatuh kepada sesuatu yang memotorotkan diri mereka. Ini yang kedua. Dan terkait kita memiliki sesuatu yang kita anggap itu berbahaya, ini tentu dapat sangat bermanfaat apabila hal tersebut telah dipelajari, telah diketahui, atau memang dia memiliki pengalaman dalam masalah tersebut. Ya. Maka itu sangat bermanfaat. Jadi, prasangkanya ya, adalah prasangka yang terukur berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman. Bukan sesuatu yang asal-asalan. Ya, kalau sesuatu yang asal-asalan, maka ini ya tidak teranggap, tapi sesuatu yang benar-benar ada korinah-korinah. Ya, dia mengkhawatirkan sesuatu, kemudian dia jelaskan. Kenapa saya mengkhawatirkan itu? Karena sepengetahuan atau sepanjang yang saya tahu bahwa perbuatan ini akan berdampak demikian dan demikian. Atau saya pernah ya melakukan hal tersebut, ternyata karena ketidaktahuan akhirnya berdampak demikian dan demikian. Nah, prasangka yang dibangun di atas pengetahuan ini adalah prasangka yang baik. Tapi kalau prasangka yang asal-asalan, ya, kenapa kamu melarang saya? Ya tidak, karena saya tidak ingin saja kamu melakukan itu. Ya, maka ini prasangka yang tidak benar. Ya, prasangka yang tidak benar. Dan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan hari-hari kita, ya, ketika ada suatu prasangka pada diri kita atau pada diri orang lain dalam aktivitasnya atau aktivitas kita, maka itu benar-benar ya prasangka tersebut, ya pandangan tersebut dibangun di atas pengetahuan ya yang tepat. Dibangun di atas pengetahuan yang tepat. Kemudian di antara faedah juga yang dapat kita ambil dari pelajaran Syekh kita, Syekh Abdul Hakim Dahhash hafizahullah ta'ala, adalah kasih sayang Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam kepada anak-anaknya. Dan tadi sempat kita singgung bagaimana beliau itu sangat sayang kepada Nabi Yusuf, dan itu juga beliau lakukan kepada anak-anaknya yang lain. Sehingga prasangka yang ditimbulkan dari saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya adalah prasangka yang tidak benar. Karena itu terbukti bagaimana sang ayah juga memperlakukan mereka dengan baik. Ya. Ketika mereka meminta izin kepada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam untuk mengajak saudaranya yang lain yang bernama Binyamin. Ya, padahal mereka sudah punya track record yang buruk dalam menjaga Nabi Yusuf. Ya. Tapi Nabi Yakub tetap berlemah lembut kepada mereka dengan bahasa ya yang sangat baik. Beliau mengatakan, "Qala hal amanukum alaih illa kama amintukum ala akhihi min qabl." Apakah kalian sanggup menjaga dia? Ya. Sebagaimana kalian dulu punya pengalaman tidak sanggup menjaga ya saudara kalian. Perhatikan bahasanya masih dengan bahasa tersebut, tidak langsung melarang. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Yakub alaihi salatu wassalam juga memiliki perasaan kasih sayang kepada anak-anaknya, walaupun anak tersebut telah melakukan sesuatu yang sangat membuat beliau kecewa. Sangat membuat beliau kecewa, dan itu tentu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah pula yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan begitu banyak tentang permasalahan tauhid. Sampai-sampai disebutkan oleh beliau ada 40 ya kalimat, bukan 40 ayat tapi 40 kalimat di dalam surat Yusuf yang berkaitan dengan tauhid. Ya. Dan tauhid tentu adalah dakwanya para nabi dan rasul, mendakwakan tauhid kepada umatnya, kepada keluarganya, dan mereka amalkan juga kepada diri mereka. Sebagaimana Allah mengatakan tentang Nabi Yakub, beliau berkata, "Fasabrun jamil, wallahul musta'anu 'ala ma tasifun." Allah juga beliau juga mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaik." Ya, bahwa yang menyempurnakan nikmat, yang memberikan nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan beliau, "Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'." Ya, padahal beliau alaihi salatu wassalam adalah cucu dari Khalilullah. Ya, Nabi Yakub adalah cucu dari Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim memiliki anak, memiliki dua anak, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Dari Ishak lahir para anbiya, di antaranya Nabi Yakub. Ya. Walaupun demikian, mereka adalah keluarga dari keturunan para nabi yang mentauhidkan Allah. Beliau tetap berkata kepada keluarganya, kepada keturunannya, "Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'." Aku tidak memiliki ya kemampuan untuk menyelamatkan kalian ya dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ya, walaupun dia keturunan para anbiya, keturunan para rasul, mereka tidak memiliki ya kemampuan ya untuk mencegah apabila hukuman dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah diturunkan. Dan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan tauhid ya disebutkan ada 40 kalimat di dalam surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah berikutnya adalah al-hadar minadz-dzunub. Ya. berwaspada atau mewaspadai dari dosa-dosa, waspada dari dosa-dosa. Terutama dosa-dosa yang itu akan mengajak kepada dosa yang lain, dosa yang bersambung. Nah, dalam konteks kisah Nabi Yusuf, ya, diawali dari dosa hasad, kedengkian kepada Nabi Yusuf, kedengkian saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf. Dan kedengkian itu diawali dengan su'udzon, buruk sangka kepada ayah mereka. Ya, padahal ayah mereka adalah seorang nabi yang baik, yang mencintai mereka pula. Kemudian itu akhirnya berlanjut dengan tindakan. Dengan tindakan mereka apa? Melakukan makar untuk membunuh Nabi Yusuf. Walaupun pada proses atau cara bagaimana membunuhnya mereka berdebat, ya. Pada intinya mereka melakukan kejahatan yang terus-menerus hingga akhirnya mereka pun berdusta, ya. Kemudian mereka menjual Nabi Yusuf, ya. Sampai-sampai para ulama menyebutkan bahwa dosa yang dilakukan oleh ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf ini, ada 40 dosa dalam 13 ayat. Nah, ini bahayanya dosa, ya, itu dapat menarik seseorang untuk melakukan dosa berikutnya. Dan selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula la yasduq hatta yuktaba inda Allahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innal rajula la yakthib hatta yuktaba inda Allahi kathaban. Pada potongan innal kadhiba yahdi ilal fujur, sehingga dosa itu akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur, dosa-dosa, keburukan-keburukan. Dan dosa atau perbuatan dusta ini ternyata dilakukan pula oleh ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, mereka memanipulasi keadaan yang terjadi. Ya, peristiwa yang sebenarnya mereka merangkainya dengan kedustaan, yaitu Nabi Yusuf dimakan oleh seekor serigala. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, dari situ berlanjut dengan dosa-dosa yang lainnya. Baik. Nah, ini faedah. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya adalah hendaknya seseorang ketika berucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik, atau biasa kita sebut dengan at-tafa'ul. Ya, ucapan-ucapan yang bagus, ya, yang baik, yang positif. Dan jangan sampai dia berucap dengan ucapan-ucapan yang buruk, yang itu dapat menyebabkan keburukan itu terjadi. Sebagaimana Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya ikhwatu Yusuf, inni akhafu ayyakulahu dzib wa antum anhu ghafilun. Aku khawatir, ya, dia akan dimakan serigala. Ternyata ucapan itu diambil oleh mereka untuk, ya, membuat al-kaid, ya, tipu daya dalam menghilangkan atau menyingkirkan Nabi Yusuf. Nah, ini terutama bagi para orang tua hendaknya berkata kepada anak-anaknya dengan perkataan-perkataan yang baik. Atau kita semua ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita atau pada diri saudara kita, kita awali dengan kebaikan, ya, dengan doa, ya, dengan keberkahan, dengan kebaikan, ya, agar jangan sampai hal-hal yang kita khawatirkan itu, ya, justru malah menjadi sebab keburukan terjadi pada diri kita atau orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin ya yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung program Mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Saiful Salam hafizahullahu ta'ala atas ilmu, faedah dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab Fawaid Al-Mustanbata min Qisati Yusuf menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Mungkin sedikit faedah yang bisa kita rangkum dari pertemuan pada pagi hari ini, di antaranya adalah anjuran untuk kita berhati-hati dari hal-hal yang menimbulkan bahaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Faedah kedua, hendaknya seorang memiliki sikap tegas di dalam menyikapi hal-hal yang berbahaya, baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Faedah ketiga, semoga kasih sayang Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya sehingga prasangka saudara-saudara Nabi Yusuf yang dituduhkan kepada ayahnya bukanlah prasangka yang benar, karena Nabi Ya'qub alaihissalam menunjukkan kasih sayang yang sangat besar kepada Nabi Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Dan faedah keempat, di dalam surat Yusuf banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid, yang mana setidaknya ada 40 kalimat di dalam surat Yusuf yang menjelaskan tentang tauhid, yang mana ini menunjukkan akan dakwah para anbiya yang menyuruh kepada tauhidullah azza wa jal. Dan juga faedah berikutnya, di sini disebutkan akan waspadanya kita dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang bersambung, yakni dosa-dosa yang mengantarkan kepada dosa yang lainnya. Karena sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, sebuah dosa akan mengantarkan kepada dosa-dosa berikutnya. Dan faedah yang terakhir yaitu adalah hendaknya bagi seorang berucap dengan ucapan-ucapan yang positif, karena ucapan-ucapan positif akan mengantarkan juga kepada hal-hal positif, dan hendaknya kita berhati-hati dari ucapan-ucapan negatif agar hal tersebut tidak menimpa kita. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kembali kepada Ustaz Saiful Salam atas faedah dan juga ilmunya. Dan kami juga menyampaikan jazakumullahu khairan kepada seluruh pendengar Radio Minhajul Athar yang telah senantiasa menyimak dan mengikuti kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu dan ilmu kepada kita menjadi ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang berikutnya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadhil fursah fi idah Minhajul Athar Jember. Ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat kembali bergabung di acara Mudir Murojaah Durus Ilmiah dan Interaktif. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini ya, di hari Ahad tanggal 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita kembali dipertemukan di dalam acara Mudir ya, acara Murojaah Durus Ilmiah dan Interaktif. Pada kali ini insyaallah kesempatan pertemuan kedua dan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Dan alhamdulillah, dan telah hadir bersama kita di sini di ruangan studio kita, pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Ustaz Abu Ahmad hafizahullahu taala. Beliau berasal dari Purwokerto ya. Ya, kami mengajak kepada seluruh para hadirin, para musami'in, para pendengar sekalian untuk menyimak kajian ini dengan baik, mencatat faedah-faedah yang disampaikan, serta mengambil manfaat dari ilmu yang akan dipaparkan ya. Dan tanpa memperpanjang waktu, kami kepada Al-Ustaz Abu Ahmad hafizahullah taala, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Walitafaddal masykuran ma'jura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan memurajaah pelajaran Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, yang sebagaimana ditetapkan oleh pihak pengurus studio bahwa kesempatan kali ini kita akan memurajaah dua pertemuan dari penyampaian Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala, yang dimana pada kesempatan pertemuan yang kedua pada sore hari kemarin, Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala menjelaskan mengapa pada kitab Usulus Sunnah ini didahului dengan penyebutan sanad. Karena bagi yang memiliki nuskhahnya, memiliki naskah matan dari kitab Usulus Sunnah ini, disebutkan di situ sanad dari Al-Imam Al-Lalikai sampai Abdus Ibn Malik Al-Attar, yang meriwayatkan langsung dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Ya. Apa alasan periwayatan dari kitab atau risalah akidah yang seperti ini sebagaimana periwayatan hadis? Maka di situ ada sebab mengapa kemudian Ahlus Sunnah meriwayatkan akidah dengan sanad seperti ini. Karena sebagian ahlul batil yushawish, yaitu ingin menjelekkan akidah ahlus sunnah, ingin menjatuhkan ahlus sunnah dengan mengatakan bahwasannya kitab mereka tidak ada sanadnya, tidak ada asalnya. Ya, maka ahlus sunnah untuk membantah dan juga mencegah perkataan-perkataan yang seperti ini, maka mereka ketika menyebutkan suatu risalah dalam bab akidah, mereka biasa meriwayatkan risalah tersebut dengan sanadnya seperti meriwayatkan hadis. Artinya apa? Artinya apa yang disebutkan di sini adalah suatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ada silsilah mata rantai periwayatannya sampai seorang imam yang menyampaikan permasalahan-permasalahan akidah tersebut. Nah, ini usul sunnah di sini dalam naskah yang kita miliki dipegang oleh para asatidah, ya, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Lalikai sampai tadi Abdus Ibnu Malik Al-Attar. Nah, di sana ternyata ada riwayat yang lainnya juga, ya, di mana ada riwayat dari Al-Khallal, ya, yang ini justru lebih dekat lagi sampai ke Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hanya dua rawi saja. Belum lagi ada riwayat dari Al-Imam Ibnul Jauzi juga, ya, yang meriwayatkannya dengan dua sanad dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad. Dan di sana juga ada riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, kemudian yang lebih menegaskan lagi tentang bahwa memang kitab Usulus Sunnah ini adalah suatu karya Al-Imam Ahmad yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Ausad bahwa memang kitab ini diterima oleh kalangan kaum muslimin, dibacakan dan dipelajari oleh ahlu sunnah, oleh para ulama, oleh para masyayikh, mereka mensyarahnya. Ya. Ada pula yang memujinya, ada pula yang menukilkan dalam kitab-kitab mereka dari usul sunnah ini dan menjazam, memastikan bahwasanya yang menuliskannya adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara yang memastikan bahwasanya ini adalah kitab Al-Imam Ahmad adalah Al-Imam Al-Faqih Ibnu Qudamah Al-Hanbali, ya. Mengambil sedikit perkataan Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Dhamut Ta'wil, ya, dan kemudian memberikan keterangan bahwasanya ini berasal dari kitab Al-Imam Ahmad Usul Sunnah. Nah, kemudian juga yang lainnya disebutkan pula oleh Syekhul Islam. Beliau menjazam, memastikan bahwasannya ini adalah kitab Al-Imam Ahmad dalam Majmu'ul Fatawa. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, kalau mau diteliti, ternyata urutan dari kitab Syarhus Sunnah itu adalah seperti urutannya kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad. Bahkan menyebutkan beberapa ungkapan yang memang disebutkan di dalam kitab Usul As-Sunnah. Hanya saja Al-Imam Al-Barbahari, karena memang ketika itu Ahlul Batil itu memiliki kekuatan, beliau tidak menyatakan bahwa ini perkataan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya. Jadi beliau tidak menyebutkan nama Al-Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal, hanya saja menyebutkan perkataannya, dan secara urutan ternyata urutannya sama, pembahasannya sama dengan apa? Dengan kitab Usulus Sunnah, ya, yang menunjukkan bahwasannya Al-Imam Al-Barbahari sebetulnya mengambil dari kitab Usulus Sunnah ketika beliau menulis kitab Syarhu As-Sunnah. Maka dari sini jelas dan kita bisa memastikan bahwasanya memang kitab Usul Sunnah ini adalah karya Al-Imam Ahmad. Artinya apa? Jangan khawatir ketika kita membaca kitab ini dan mengambil akidah dari kitab ini, jangan kemudian ada kekhawatiran atau misalnya keraguan, betul atau tidak ini adalah akidah dari Al-Imam Ahmad. Tidak perlu ragu, telah dipastikan dengan sanad, telah dipastikan dengan pujian dari para ulama, mereka menukilkannya, mereka mensyarahnya, maka ini memang betul-betul kitab Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu ta'ala, beliau yaitu memberikan suatu contoh bagaimana para a'immah ahlu sunnah rahimahumullahu ta'ala, ya, wa hafizallahu man ahya man kana nam hayyan minhum. Maka para a'immah ahlu sunnah memang betul-betul memiliki tahari, memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam permasalahan akidah. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ingin mentahqiq, yaitu meneliti, apa itu mentahqiq? Meneliti suatu risalah yang masih dalam bentuk manuskrip, ya, dikumpulkan naskahnya, kemudian diteliti dari satu naskah ke naskah yang lain, mungkin ada salinan yang berbeda, ya, mungkin ada salinan A, ada salinan B, ada salinan C, dikumpulkan semuanya, itu namanya tahqiq. Kemudian tujuannya apa? Untuk bisa dicetak. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ketika ingin mentahqiq suatu risalah, beliau melihat bahwasannya di dalam manuskrip yang beliau dapatkan ada satu kertas, satu lembar kertas yang kurang, ya. Semacam copot mungkin dari naskah tersebut, kemudian tidak tahu di mana, ya. Akhirnya beliau mencari di maktabah tersebut, di perpustakaan tersebut, dari satu kitab ke kitab yang lainnya, hanya untuk mencari satu lembar kertas tersebut, ya. Sampai beliau kemudian melihat risalah-risalah yang lainnya yang ternyata juga perlu untuk ditahqiq dan kemudian juga perlu untuk dicetak sebagaimana risalah yang sedang beliau tahqiq sebelumnya, yang sedang beliau cari kertas yang hilang tadi. Maka seperti itulah ketelitian dan kehati-hatian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dalam permasalahan syariat, dalam permasalahan hadis, dalam permasalahan akidah. Demikianlah yang menjadikan Ahlu Sunnah, ya, merasa yakin dengan akidah yang mereka yakini, yang mereka pegang. Kenapa? Karena semua itu didasarkan ketelitian dari para ulama mereka. Kemudian para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan sanad, ya, sampai Abdus ibn Malik Al-Attar, Abdus ibn Malik Al-Attar kemudian mengatakan sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal yaqul, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal mengatakan usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah, pondasi-pondasi sunnah bagi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh mereka. Ini prinsip sunnah yang pertama, ya, yaitu prinsip yang membahas tentang masdar, sumber, di mana Ahlus Sunnah mengambil agama mereka, ya. Ahlus Sunnah tidak mengambil agama mereka, ya, dari mimpi-mimpi, dari logika, akal pikiran, tidak, ya. Namun apa? Dari apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara beragama mereka, bagaimana pemahaman mereka, bagaimana akidah mereka, itulah yang kemudian diyakini dan diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah taala membahas kata per kata dari kalimat ini. Beliau membahas tentang kata usul terlebih dahulu, usulus sunnah, ya. Beliau membahas mengenai usul terlebih dahulu, di mana usul itu adalah suatu kata yang jamak dari kata apa? Aslun. Dan aslun ini dalam bahasa Arab maknanya adalah asas, pondasi, ya. Asas atau pondasi atau afan, dalam bahasa Arab maknanya apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang menjadi landasan yang dibangun di atasnya perkara yang lainnya. Ya. Di antaranya asas dikatakan sebagai aslun. Pondasi dikatakan sebagai aslun. Kenapa? Dibangun di atasnya apa? Rumah. Nah, ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun perkara yang lain di atasnya. Nah, kemudian juga pohon juga memiliki aslun, aslu syajarah, yaitu jidhuha. Apa itu? Akarnya, ya, akarnya. Nah, ini dalam bahasa Arab. Namun dalam istilah ada beberapa hal yang dimaksud dengan aslun. Di antaranya adalah dalil. Ketika seorang ulama mengatakan al aslu fi mas'alati kada qaulullah ta'ala, asal dari permasalahan ini, misalnya permasalahan wajibnya sholat katakanlah, ya, maka yang dimaksud apa? Dalil, dalil tentang diwajibkannya sholat. Nah, Syekh Abdul Ghani Ausat menyatakan bahwasanya inilah yang dimaksud dalam nama risalah ini. Usulus sunnah berarti apa? Adillatu as-sunnah. Ya. Di mana as-sunnah nanti kesimpulannya as-sunnah adalah al-i'tiqad, keyakinan, adillah, dalil-dalil, ya. Yang kemudian menunjukkan seorang muslim kepada akidah yang perlu untuk dia yakini. Nah, dan makna yang lainnya dari aslun adalah suatu kaedah umum. Suatu kaedah umum seperti kalau di kalangan ahli usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Misalnya, hukum asal, kaedah umum dalam permasalahan ketika datang perintah, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW adalah menunjukkan apa? Kewajiban. Menunjukkan kewajiban. Selama tidak ada dalil yang lainnya yang menyimpangkan dari kewajiban tersebut menjadi sunnah misalnya. Nah, itu makna yang kedua. Namun, yang dimaksud di sini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qani tadi, usul sunnah maksudnya apa? Adillah. Dalil-dalil mengenai sunnah, yaitu mengenai akidah. Nah, kemudian tentang permasalahan sunnah sendiri, sunnah dari sisi bahasa adalah thariqah, metode atau jalan yang ditempuh. Baik itu jalan yang terpuji ataupun jalan yang tercela. Ya. Kalau sunnah dalam istilah, ya, biasanya adalah perkara yang terpuji, ya kan, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, ya, yang diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh ahlu sunnah. Nah, tapi kalau dalam bahasa, yang namanya sunnah itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk sebetulnya, ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah," ya. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhiri. Barang siapa yang mengamalkan, ya, mengadakan sunnah dalam agama Islam ini dengan sunnah yang baik, yaitu mencontohkan suatu jalan yang baik, ya, yang diikuti oleh orang-orang yang lainnya, mengamalkan suatu amalan kemudian menjadi qudwah, menjadi contoh teladan bagi yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Namun sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengadakan sunnah di dalam agama Islam ini dengan sunnah yang buruk, ya, maka seperti mengada-adakan kebid'ahan, ya, ini dikatakan sunnah sayyi'ah, jalan yang buruk, ya, maka dalam tinjauan bahasa, sunnah itu apa? Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ya. Dan kelengkapan hadis itu apa? Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini secara bahasa sunnah adalah thariqah, jalan yang ditempuh oleh seseorang. Kemudian secara syar'i, yaitu ketika para ulama menyebutkan as-sunnah, ya, itu ada beberapa makna sebetulnya, ya. Ada di kalangan usuli bahwasanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau takrir, yaitu sikap diam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi sesuatu. Berarti beliau mengakuinya, mengikrarkannya, tidak mengingkarinya. Nah, ini di kalangan ahli usul. Ya. Di kalangan fuqaha, sunnah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai taraf wajib. Ya, itu yang dinamakan dengan sunnah di kalangan ahli fiqih. Ya, dikatakan pula dengan mustahab. Disebut pula dengan mandub. Nah, ini di kalangan ahli fiqih. Adapun di kalangan al-muhaddithin hampir sama sebetulnya dengan apa yang disebutkan tadi dalam istilah usuliyin, bahwasanya sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengikraran, ya, pengakuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan sampai sifat. Nah, kalau para muhaddirin, ketika ada suatu hadis yang menyebutkan tentang sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dikatakan sunnah. Baik itu sifat secara khuluqiyah, akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau, ya, seperti beliau adalah seorang yang dermawan, ya, beliau adalah seorang yang apabila yaitu nam tertawa misalnya, tidak sampai terbahak-bahak dan yang lain sebagainya, ini adalah sifat khuluqiyah, ini dikatakan sebagai sunnah. Ataupun sifat khalqiyah, sifat fisik beliau, nah ini juga dikatakan sebagai sunnah dalam istilahnya al usuliyin atau afan al muhaddisin. Nah, maka Al-Mirdawi rahimahullahu taala memiliki suatu perkataan yang menjelaskan tentang makna-makna sunnah tersebut. Ya, beliau mengatakan as-sunnah fi syara', sunnah dalam syariat itu, ya, ma yuqabilul kitab, ya, yaitu yang berseberangan dengan Alkitab. Ada Alkitab, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ada as-sunnah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan yang selainnya. Wa taratan ma yuqabilul wajib, dan terkadang, ya, adalah suatu yang berseberangan dengan suatu yang wajib. Ada yang wajib berarti harus dilakukan, ada yang sunnah, ya, hendaknya dilakukan tapi tidak sampai taraf harus dilakukan. Wa taratan yuqabilu al-bid'ah, dan terkadang sunnah itu adalah suatu yang berseberangan dengan kebid'ahan, bertentangan dengan kebid'ahan. Nah, jadi macam-macam makna dari sunnah tersebut, makna dari sunnah tersebut. Taib. Namun apa yang dimaksud dalam istilah atau nama usul sunnah, ya, ketika Al-Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, as-sunnah yang dimaksud itu apa? Al-aqidah. Al-aqidah itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala. Taib. Kemudian di sini Al-Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, di sisi kami. Nah, jadi Al-Imam Ahmad satu orang sebetulnya, ya, bukan kemudian ini ditulis oleh banyak orang, namun beliau mengatakan indana, di sisi kami. Kami siapa yang dimaksud? Kami siapa yang dimaksud? Yaitu beliau, ya, kami ini adalah mencakup beliau dan yang selainnya dari kalangan kaum muslimin yang sama manhajnya, sama tariqahnya dengan beliau rahimahullahu taala dalam perkara akidah. Yang dimaksud siapa? Yaitu a'immah ahlus sunnah, para imam ahlus sunnah yang Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mempelajari akidah tersebut dari mereka, ya. Karena Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menyebutkan akidah-akidah dalam kitab ini, bukan sekedar beliau mengarang seperti itu, memikirkan akidah apa yang kira-kira cocok untuk kaum muslimin, tidak. Beliau hanya sekedar menukilkan. Jadi di sisi kami, di sini yang dimaksud siapa? Yaitu para a'immah, ya, guru-guru beliau, demikian pula guru-guru dari guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan sampai kepada para sahabat sebelumnya, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara akidah ini, ya, tidak ada tempat untuk menggunakan akal pikiran logika semata dalam perkara akidah, ya. Dalam pertemuan sebelumnya Syekh Abdul Ghani Ausad menjelaskan sebetulnya bahwasanya akal itu bisa digunakan, tapi apa? Al-aqlu ma'an naqli kal'abdi ma'a sayyidihi, ya. Posisi akal terhadap dalil itu seperti seorang budak yang melayani tuannya, hanya sebagai pelayan saja. Yaitu apa? Ketika sudah datang dalil, nah, dalil ini dilayani dengan akal. Yaitu apa? Difahami dalilnya dengan akal pikiran seorang manusia, sehingga dengan memahami dalil tersebut bisa diambil akidah yang benar, ya. Jangan kemudian dengan akal seorang memelintir dalil tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan seperti itu. Jadi akal itu hanya sekedar sebagai pelayan bagi akidah atau bagi dalil-dalil tentang perkara akidah. Maka tidak boleh seorang kemudian hanya mengedepankan pemikirannya semata, hanya mengedepankan ijtihadnya semata, ya, selama memang sebetulnya sudah ada suatu dalil dalam permasalahan ini, ya, dia tidak boleh lagi kemudian menurut saya dalam permasalahan seperti ini walaupun ada hadisnya, tapi menurut saya ini berarti apa? Kalau sudah menurut saya ini mengedepankan akal, mengedepankan akal di atas dalil. Maka ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, ya. Namun yang wajib adalah mengikuti asar, mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dilakukan oleh para a'immah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika ada yang ingin mendustakan, ya, tentang apa yang beliau sampaikan dalam permasalahan akidah, ya, maka Ibnu Taimiyah menantang, ya, coba datangkan dari kitab saya suatu perkataan, ya, yang kemudian tidak ada dalilnya, coba datangkan, ya, yaitu datangkan coba satu perkataan saja yang tidak ada dalilnya, coba sebutkan. Saya akan sebutkan dalilnya, yaitu apa? Beliau itu hanya sekedar menukilkan saja, mengintisarikan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi perkataan dan penjelasan yang bisa difahami, itu saja, ya. Bukan kemudian mengada-ada dari diri beliau sendiri, ya. Dan dalam suatu pernyataan beliau, beliau mengatakan laisal i'tiqadu li, akidah itu bukan milikku, bukan punyaku, yaitu bukan sesuatu yang menjadi hakku untuk kemudian mengarang atau kemudian mengada-ada suatu akidah tertentu. Wala liman huwa akbaru minni, tidak pula milik seorang yang lebih besar dariku, yaitu yang lebih berilmu, lebih tinggi keilmuannya. Dan dalam riwayat yang lain, wala li Ahmad ibn Hanbal, tidak pula miliknya Ahmad ibn Hanbal, ya. Namun beliau mengatakan apa? Innama huwa ma ja'ana 'anillah wa rasulihi wa ma ajma'a 'alaihi salaf. Sesungguhnya yang namanya akidah itu adalah sekedar apa yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an, datang dari Rasul-Nya dalam sunnah, dan apa yang disepakati oleh kaum salaf. Itulah akidah, bukan suatu yang kemudian belum ada sebelumnya, ya. Namun kemudian pada masa sekarang baru ada, baru dimunculkan, ya, baru di gembar-gemborkan. Itu bukan akidah, ya. Bukan akidah yang benar, akidah yang salah, akidah yang batil. Jadi ini yang seharusnya menjadi patokan bagi seorang sunni, yang namanya akidah adalah diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman as-salafus saleh. Nah, maka dalam suatu perkataan yang ma'ruf dari Al-Imam Malik ibn Anas yang diriwayatkan oleh Ibn Majishun, beliau mengatakan wa ma lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dinan. Sesuatu yang pada hari itu, pada hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, atau pada hari turunnya ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum di dinakum. Yaitu apa? Hari Arafah. Sesuatu yang pada waktu tersebut bukanlah termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pun sama, bukan bagian dari agama. Ya, termasuk dalam perkara akidah, suatu yang bukan merupakan akidah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada masa sekarang pun bukan suatu akidah yang benar, yang harus diikuti, yang kemudian seorang bisa meyakini akidah tersebut. Akidah yang benar adalah sesuatu yang memang sudah diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diyakini oleh para sahabat. Nah. Dan juga Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan kana yaqulu man madha min ulama'ina al-i'tisami al-i'tisamu bisunnati najatun. Dahulu orang-orang yang telah lampau dari para ulama kita mengatakan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Siapa yang mau selamat di dunia dan juga nanti terlebih lagi di akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka yang menjadi syiar, menjadi slogan, menjadi suatu pedoman bagi ahlu sunnah yaitu mengikuti manhajnya as-salafus soleh, ya, yang mereka berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang baru, ya, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diyakini oleh para as-salafus soleh. Nah, dan kemudian Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala menyatakan bahwasannya ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini usulus sunnati indana, ya, prinsip-prinsip dan pondasi-pondasi sunnah di sisi kami itu sebetulnya bukan hanya di sebutkan diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad saja. Nah, Al-Humaidi dalam usul sunnahnya juga mengungkapkan ungkapan yang sama, ya. Maka kalau kita lihat, ya, dalam perkara akidah ini, ya. Demikian pula kalau kita melihat dan menelaah kitab-kitab akidah yang ada, seakan-akan apa yang mereka para a'immah, para imam-imam ahlu sunnah katakan itu berasal dari qalbun wahid, dari hati yang satu, dari sumber yang sama memang, ya. Jadi seperti itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah, dari satu kitab ke kitab yang lainnya tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada suatu yang bertentangan, semuanya sama, semuanya selaras, serasi, tidak ada pertentangan sama sekali. Ya. Mau dilihat kitab usul sunnah dari Al-Imam Ahmad atau mau dilihat syarh sunnah dari Al-Imam Al-Barbahari atau kitab-kitab yang lainnya semuanya sama. Nah. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini, demikian pula imam-imam yang lainnya dalam risalah-risalah mereka itu sebetulnya biasanya adalah hanya sekedar tamtsil, penyebutan, permisalan atau contoh-contoh dari akidah yang harus diyakini, ya. Bukan kemudian ala sabil tahdid, memang membatasi yang namanya akidah hanya ini saja. Bukan. Tapi beliau hanya menyebutkan contoh-contoh dari akidah yang penting untuk diyakini oleh kaum muslimin. Demikian pula misalnya Al-Humaidi atau Ibnu Abi Zamanain, ya, dalam risalah-risalah mereka juga sama, hanya menyebutkan contoh-contoh saja. Nah, dan apa yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka masing-masing itu biasanya penyebutannya sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan untuk dijelaskan dan ditekankan kepada kaum muslimin pada masa tersebut. Karena kebutuhan terkadang berbeda-beda, ya. Pada suatu masa itu misalnya butuh untuk lebih membantah kebid'ahan Rafidhah misalnya, maka yang disebutkan adalah tentang akidah-akidah ahlu sunnah yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, pada masa yang lain mungkin yang lebih muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin adalah akidah khawarij, mulai muncul fitnah khawarij misalnya, maka akan disebutkan pokok-pokok keyakinan ahlu sunnah yang kemudian bertentangan dengan akidahnya Khawarij dan demikian seterusnya. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka biasanya adalah sesuai dengan kebutuhan yang memang ada pada masa mereka masing-masing.

memakai istilah-istilah yang memang datang dari lafadz-lafadz yang ada dalam dalil, lafadz-lafadz syar'i, ya. Itu lebih selamat tentu saja. Termasuk di sini istilah tamasuk, istilah tamasuk. Nah, walaupun istilah tamasuk ini mungkin ada istilah-istilah yang lainnya yang mirip maknanya, tapi lebih baik memakai kata at-tamasuk walaupun mungkin sama dengan kata al-iltizam misalnya. Nah, tapi yang lebih baik, yang lebih tepat yaitu memakai kata tamasuk di mana memang ini datang dalam dalil yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Irbad 6 Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, bahwasanya beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di tamassaku biha, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan juga sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin setelahku, ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, ya. Diperintahkan untuk apa? Bertamasuk dengan sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin. Dan bahkan beliau menekankannya kembali dengan mengatakan apa? Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara sunnah beliau dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin, ya, yang ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin sama saja dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para khulafaur rasyidin mereka tentu saja ketika menjalankan agama, mereka menjalankan agama berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin tidaklah keluar dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil yang lainnya yang menunjukkan wajibnya untuk berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat adalah hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan, ya, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang perpecahan yang telah terjadi pada umat sebelumnya, ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya umat ini pun akan berpecah belah, ya. Beliau mengatakan wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, ya. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, menjadi 73 golongan, sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam api neraka, wa wahidatun fil jannah. Hanya satu yang akan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh, ya, orang-orang yang berada di atas agama yang sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, dan para sahabatku. Nah, ini penting ya untuk kemudian menjalankan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menimba ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan di sana juga ada asar-asar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Ausad hafizahullahu taala tentang pentingnya untuk berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya asar Ibnu Mas'ud, dan juga datang asar pula dari Abdullah ibn Umar, dari Al Hasan Al Basri, dari Al Auza'i. Nah, beliau menyebutkan teks-teks dari asar-asar tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang

0: berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah SAW adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan para sahabat sendiri dan di kalangan para tabi'in, demikian pula atba'u tabi'in, demikian pula para a'immah. Nah, maka inilah sesuatu yang ma'ruf, inilah akidah as-salafus soleh yang hendaknya kita berpegang teguh dengannya, beragama sesuai dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah SAW yang mereka adalah generasi pertama dan generasi yang paling mulia dari umat ini. Nah, kemudian pada petikan yang selanjutnya dari perkataan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan watarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Nah, maka Syekh Abdul Ghani mengatakan di sini waw di sini watarkul bid'ah. Yaitu apa, ada wawnya. Wawnya di sini waw ataf. Waw yang ingin mengikutkan perkara yang disebutkan setelahnya dengan hukum yang sebelumnya. Itu waw ataf. Secara maknanya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ketika sebelumnya menyebutkan tentang apa? Usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Apa prinsip sunnahnya? Berpegang teguh dengan apa yang ya, dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mencontoh mereka. Dan termasuk prinsip sunnah yaitu apa? Tarkul bid'ah. Meninggalkan kebid'ahan. Ya, hendaknya kita berhati-hati dari kebid'ahan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Wal'ayadu billah. Nah, maka apa itu kebid'ahan? Secara bahasa adalah segala sesuatu yang muncul dan diadakan tanpa ada suatu yang sama sebelumnya. Itu kebid'ahan. Sesuatu yang belum ada sebelumnya kemudian baru muncul. Ya, itu namanya al-bid'ah fi al-lughah. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman qul ma kuntu bid'an minar rusul, ya katakan wahai Muhammad, bukanlah seorang yang baru dari kalangan para rasul. Artinya masih ada rasul-rasul sebelum atau sudah ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku, ya. Nah, maka itu maksud dari kata al bid'ah secara lughah. Nah, di sini ada suatu yang penting untuk diperhatikan, bahwasanya terkadang dalam kalam para a'immah, ya, dalam kalam para ulama ada yang memuji al-bid'ah, ya, ada yang memuji al-bid'ah. Maka al-Imam Ibnu Rajab, ya, mengatakan apabila ada dalam kalam salaf istihsanul bid'ah, ya, suatu ungkapan yang menganggap baik kebid'ahan, maka fahuwa fil bid'atil lughawiyah, maka yang dimaksud adalah kebid'ahan dari tinjauan lughah, dari tinjauan apa? Bahasa. Dari tinjauan bahasa, sesuatu yang tidak ada yang semisal sebelumnya, sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya sebelum itu. Nah, ini kebid'ahan dari tinjauan bahasa. Seperti apa? Seperti perkataan Umar, ya, seperti perkataan Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu, ya, kita mengetahui tentang sholat tarawih, ya, pada asalnya dilakukan pada masa Rasulullah SAW, kemudian beliau tidak melakukannya lagi, hanya melakukan selama 3 hari. Kenapa? Karena khawatir untuk diwajibkannya sholat tersebut atas para sahabat. Ya, kemudian pada masa Umar, ketika bulan Ramadan, pada malam-malam hari dari bulan Ramadan, beliau melihat orang-orang kok sholatnya terpencar-pencar, akhirnya beliau mengumpulkan manusia di dalam suatu jamaah dan memerintahkan beberapa sahabat diantaranya Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia dalam satu jamaah. Nah, ketika beliau keluar dari rumah beliau dan melihat bahwasanya para manusia, ya, telah berkumpul dalam suatu jamaah mengerjakan sholat tarawih tersebut, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya kebid'ahan adalah yang seperti ini, ya. Salat tarawih inilah sebaik-baiknya kebid'ahan. Apa maksudnya? Ya, sebaik-baiknya perkara yang baru, yang tidak ada yang semisal sebelumnya, ya. Itu maksudnya dalam perkara lughah, bukan dalam perkara agama, ya, bukan dalam istilah agama, namun dalam istilah bahasa saja. Nah. Baik, itu yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula ada dari perkataan Imam Syafi'i, itu pun sama. Yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Baik. Mungkin itu ya akhir dari pembahasan. Tapi di sini ada satu pembahasan lagi, yaitu makna bid'ah secara istilah. Ketika dikatakan kebid'ahan, ya, maka apa yang dimaksud dengan kebid'ahan? Ada beberapa takrif yang disebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kebid'ahan adalah sesuatu yang diadakan dalam perkara agama. Nah, ini kalau secara istilah dalam perkara agama sudah, bukan dalam perkara-perkara yang lainnya. Dan tidak ada dalam syariat yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Inilah kebid'ahan dalam perkara agama. Nah, ini diantara takrif yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, ya, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Abu Ahmad hafizahullah ta'ala, yang mana beliau berkenan untuk mengisi kajian mudir di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi ilmu yang dapat selalu diamalkan oleh kita semua, ya. Alhamdulillah, ya, para pendengar sekalian, kita telah selesai menyimak kajian mudir di siang hari ini, ya, dengan tema Kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, untuk yang pertemuan kedua dan yang ketiga, ya. Kami ucapkan juga terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar Radio Minhajul Athar yang sudah mendengarkan acara kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dengar dari beliau, apa yang dituangkan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama kepada diri pribadi kita sendiri, ya. Dan para pendengar sekalian, ya, jangan lewatkan acara-acara berikutnya dari Radio Minhajul Athar yang tak kalah menarik dan serunya, ya. Dan insya Allah pada siang hari ini kita cukupkan demikian. Adapun lebihnya, maka itu datangnya dari Allah. Jika ada kurangnya, maka itu hanya datang dari syaitan pribadi. Ya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ya, pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara siang hari ini, yaitu Mudir Murojaah Durus Interaktif, di mana ini merupakan salah satu dari rangkaian daurah Imam Al-Muzani yang kelima sebagai bentuk murojaah dari durus-durus yang telah disampaikan oleh para masyayikh. Ya, kembali lagi di sini dari studio Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, bersama saya Abdurrahman Aufi dan pemateri kita di siang hari ini yaitu Ustadz Abu Yahya Hayat Hafidhahullahu Ta'ala. Baik, sebelum kita memasuki acara, kita akan menyapa terlebih dahulu Ustadz Abu Yahya Hayat Hafidhahullah. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Ustaz kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan yang sehat dan alafiah. Nah. Ya.
2: Untuk daurah kali ini bagaimana Ustaz? Lancar atau ada beberapa kendala yang sempat terjadi?
3: Alhamdulillah, untuk daurah kali ini di tengah cuaca yang sangat bagus. Nah. Tidak terlalu dingin dan juga tidak panas, dan masya Allah yang paling penting adalah suasana ketika menghadiri durus masyayikh sangat sangat menyenangkan. Barakallahu fikum.
2: Masya Allah. Ini Ustaz, Ustaz Abu Yahya Hayat. Untuk kali ini domisili di mana, Ustaz?
3: Alhamdulillah ana masih di Kota Muara Bungo.
2: Di Jambi. Kota Muara Bungo ya, masyaallah. Di Ma'had atau di Rumbel itu, Ustaz?
3: Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhwah salafiyin di Muara Bungo sebuah ma'had.
2: Nah, alhamdulillah. Nah,
3: di sana sudah ada ikhwah yang mukim. Nah. Dan sudah ada masjid ya, walaupun alhamdulillah dengan kesederhanaan yang ada itu adalah nikmat yang patut disyukuri.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Ustaz, di ma'had apa itu?
3: Di ma'had Tahfidz Umar Ibnu Abdul Aziz.
2: Masya Allah. Ma'had Tahfidz Umar Ibnu Abdul Aziz. Masya Allah. Itu tadi mungkin para pendengar setia Radio Minhajul Athar, perkenalan singkat dengan Al-Ustaz Abu Yahya Hayat. Selanjutnya, kita di siang hari ini merupakan bentuk murojaah dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal yang disampaikan langsung syarahnya oleh Syekh Abdul Ghani Ausat. Demikian, Ustaz.
3: Nah, ya. Betul.
2: Ini sepertinya untuk murojaah pertemuan ke-6 dan ke-7, demikian ya.
3: Nah, pertemuan ke-6 yang tadi malam dan ke-7 yang siang tadi sebelum tidur. Ya.
2: Selanjutnya, Ustaz, bisa dimulai. Tafadhol.
3: Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada pertemuan ke-6, Syekh masih dalam syarah membahas poin yang ke-4, yaitu tarkul khusumat wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Di dalam fakrah ini Al-Imam Ahmad menyebutkan termasuk di antara usul sunnah, pokok dalam perkara as-sunnah, yakni terkait dengan meninggalkan khusumat, yakni perdebatan, debat kusir, jidal, dan duduk bersama ahlul bid'ah, meninggalkan jidal, termasuk berjidal kepada ahlul bid'ah sekalipun, itu kita harus meninggalkannya. Wal khusumat fid din, dan perdebatan dalam perkara agama. Ya, ini di sini Syekh Abdul Ghani Ausat hafizahullah wa ra'ah min kulli su' wa makruh, beliau menyebutkan terkait dengan asal ini, kata beliau, terkait dengan asal ini adalah kaifa yakunu ta'amul ma'al mukhalifin al-mudillin. Asal ini berbicara tentang bagaimana kita bermuamalah dengan al-mukhalifin, orang yang menyelisih sunnah, al-mudillin, orang yang menyesatkan, ad-dallin al-mudillin, orang yang sesat dan menyesatkan, yakni ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Bagaimana kita bermuamalah, menyikapi mereka? Nah, mereka-mereka yang mengangkat bendera bid'ah, yang mereka bermanhaj dengan selain manhaj nubuwah, bagaimana ta'amul kepada mereka? Maka kita lihat di sini, kita perhatikan, kita dilarang untuk berdebat kepada mereka, duduk-duduk kepada mereka. Kenapa? Karena ahlus sunnah itu mereka menyampaikan sunnah, berdakwah kepada sunnah, dan tidak mendebat sana mendebat sini. Nah, itu ahlus sunnah. Sampaikan sunnah, pelajari sunnah, amalkan. Itu ahlus sunnah. Adapun jidal, maka ini adalah perkara yang tercela. Nah, perkara yang yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwalah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan, dan debatilah mereka dengan cara yang baik. Yakni kalau memang yang kita hadapi adalah orang yang salah, tersesat, kemudian ada harapan dia ketika dijelaskan dia bisa menerima, maka jadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini tariqah ahlus sunnah. Nah, dan dahulu para ulama sangat menghindari yang namanya jidal. Nah, sangat menghindari yang namanya jidal. Dan ahlul bid'ah, mereka senang untuk mendatangi, mendebat. Kenapa? Karena mereka tujuannya adalah untuk menampakkan bahwa dia adalah orang yang berilmu. Ini ahlul bid'ah. Dia senang untuk mendebati ulama sunnah, bahkan para imam datang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menampakkan bahwa dia adalah orang yang paham tentang agama, orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Maka kalau memang demikian, mereka adalah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu tersebut yang paling pertama kali ditujukan kepada diri mereka sendiri. Nah, lepaskan dulu mereka dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada mereka. Tinggalkan dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, niscaya mereka akan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak mengikuti hawa, mereka akan mengikuti sunnah, mengikuti manhaj an-nubuwah, kalau mereka memang ilmunya bermanfaat. Sehingga gak ada manfaatnya kita berdebat, berjidal kepada ahlul bid'ah, karena mereka akan mendebat kita dan akan menampakkan bahwa mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya mereka memiliki ilmu yang bermanfaat, niscaya akan bermanfaat kepada diri mereka terlebih dahulu sebelum orang lain. Nah, sehingga gak ada baiknya kita mendebat, jidal kepada ahlul bid'ah. Bagi seorang mukmin, seorang ahlus sunnah, tentunya dia harus berpegang teguh kepada dalil. Sebagaimana ini adalah da'bus salaf. Para salaf dahulu, mereka sangat kuat memegang hal ini. Sampai diriwayatkan dari Al-Imam Sufyan, bahwa Al-Imam Sufyan Al-Thawri mengatakan, "Inistata'ta alla tahukka ra'saka illa bid-dalil faf'al." Kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri, kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil, lakukan. Artinya apa? Dalam segala hal kita berupaya untuk terikat dengan dalil, dengan ilmu. Nah, adapun jidal, al-mira, maka ini akan membawa seseorang kepada membela pendapatnya, membela mazhabnya, membela apa yang dia katakan, walaupun dengan cara yang salah sekalipun. Nah, al-mira, tarkul jidal wal-mira. Ini al-mira disebutkan maknanya oleh Syekh. Fa'ammal mira walladhi huwa kasratul mulahah li syakhs bibayani ghalatihi. Al-mira itu adalah seorang yang terus mengoreksi lawannya untuk mencari kesalahan-kesalahan lawannya. Annaka ka'annaka lamma tumarihi turidu an takshifa ma ghalatahu. Ketika engkau melakukan al-mira, debat kusir, maka engkau ingin membongkar kesalahan-kesalahannya. Bitori qatil jidal, dengan cara mendebatnya. Untuk menampakkan bahwa dirimu adalah seorang yang fasih. Engkau adalah orang yang lebih berakal daripada dia, lebih luas ilmunya. Maka ini adalah perkara yang tentunya perkara yang dilarang. Nah, sehingga mendorong seseorang untuk mencari-cari kesalahan, membongkar-bongkarnya, kemudian menampakkan dirinya lebih berakal, menampakkan dirinya lebih luas ilmunya. Ini kenapa kita dilarang untuk melakukan al-mira wal-jidal. Sehingga para ulama mengingatkan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, Asy-Syaikh menukilkan Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausad hafizahullah, beberapa kali beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu apa? Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi. Nah, kita diperintahkan untuk mendengar ucapannya muhaqqiq, para ulama ahli tahqiq, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang matang dari mereka. Nah, yang mereka pembahasannya sangat dalam dan luas, sehingga kita mengambilnya dalam keadaan matang. Nah, ini yang semestinya kita ambil, apa yang telah diintisarikan oleh para ulama muhaqqiq. Nah, sehingga gak perlu kita banyak berdebat, berjidal. Nah, ambil ilmu dari para ulama muhaqqiq yang mereka telah mempelajari ilmu tersebut dengan sangat detail, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari mereka. Nah, kemudian ahlus sunnah bukanlah ahlul jidal, tapi ahlus sunnah itu ahlun nasihah. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang menasehati, bukan orang-orang yang menipu. Nah, menipu umat dengan jidal-jidalnya, menyatakan al-haq sebagai al-batil dan al-batil menjadi al-haq, bukan. Tapi ahlu sunnah adalah ahlu nusoha, ahlu sunnah nusoha. Nah, sebagaimana hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, itu ingin memberikan manfaat kepada orang yang kita sampaikan nasihat kepada mereka. Dan ini juga adalah hak seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Nah, atau dalam riwayat yang lain sittun. Di dalamnya adalah wa inistansahaka fansah lahu. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5 atau dalam riwayat yang lain 6. Salah satunya jika dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Jadi bukan jidal, bukan mira, yang ada adalah nasihat. Kalau jidal, mira ini ingin menampakkan dirinya lebih dari yang lain, ingin membongkar kelemahan, kesalahan, kekeliruan lawannya sehingga menjatuhkannya dan mengangkat dirinya. Itu jidal dan miro. Adapun an-nasihah adalah ingin memberikan manfaat kepada orang yang dinasehati. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini di antara poin yang disebutkan di dalam dars yang ke-6 kemarin, yaitu terkait dengan al-mira wal jidal. Nah, dan kita dilarang untuk duduk kepada orang-orang yang ahlul jidal. Nah, la tujalis al-mujadilin. Nah, kita dilarang jangan duduk kepada ahlul jidal. Karena jidal ini sangat berbahaya. Ketika kita duduk kepada mereka, ahlul jidal, ini sangat berbahaya. Akan membawa kita kepada kejelekan. Taib. Ini mungkin beberapa terkait dengan atau sebelumnya. An-nasihah itu disampaikan dengan tawadhu. Nah, adapun jidal itu disampaikan dalam bentuk apa? At-tarafu. Nah, jidal itu dengan menyombongkan diri. Adapun nasihah dengan tawadhu. Adapun jidal itu dengan kejahilan. Bil khata, bil batil, itu jidal. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa jidal itu bil batil, untuk mengalahkan al-haq. Adapun nasihat dengan penuh tawadu dan ilm. Nah, taib. Ini mungkin poin pertama yang penting untuk kita fahami. Nah, sebelum kita masuk pada poin kedua, nah, mungkin ada yang perlu disampaikan Allah Abdurrahman Aufi. Lanjut. Waktunya masih 25 menit. Nah, waktu masih tersisa 25 menit lagi. Kemudian yang berikutnya adalah wasunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam poin ini. Wasunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah. Termasuk sunnah yang tidak boleh untuk kita lalaikan, tidak boleh untuk kita tinggalkan adalah atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata lain, manhaj kita ini dibangun di atas apa? Al-ittiba, bukan al-ibtida. Manhaj kita ini dibangun dengan apa? Al-ittiba. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan al-ibtida. Bukan kita membuat-buat hal yang baru, yang bid'ah. Nah. Dan dahulu para salaf sangat memperhatikan tentang hal ini. mereka melarang untuk kita mengikuti aro ar-rijal. Kita dilarang untuk mengikuti aro ar-rijal.

0: mereka dahulu menganggap hidayah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas al-huda, yaitu al-ilmu an-nafi', atau kanu yu'adduna 'alal huda madama yatamassak 'alal athar. Dahulu mereka menganggap seorang itu berada di atas hidayah selama berpegang dengan athar, dengan athar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang berpegang dengan sunnah, dengan athar, maka dia dianggap sebagai seorang yang berada di atas al-hidayah. As-sunnah dalilul huda wasabilun najah. Sunnah itu tanda bahwa seorang itu berada di atas hidayah, dan sunnah itu jalan menuju keselamatan. Dahulu Al-Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa ulama-ulama kami dahulu mengatakan al-i'tisamu bisunnati najah. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa para ulama kami dulu, ulama-ulamanya Al-Imam Az-Zuhri mengatakan al-i'tisamu bisunnah najah. Berpegang dengan sunnah itu adalah keselamatan. Berkata Al-Imam Malik, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Barang siapa yang naik ke atas perahunya Nabi Nuh, selamat. Karena waktu itu dilanda banjir yang sangat besar. Nah, bahkan anaknya Nabi Nuh ikut tenggelam dalam bencana tersebut. Sempat dipanggil oleh Nabi Nuh untuk ikut berada di atas bahtera Nabi Nuh, tapi anaknya tidak mau, bahkan mencari, mengejar gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkan dia dari banjir tersebut. Maka tidak ada keselamatan kecuali bagi orang yang berada di bahtera tersebut. Wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa yang tertinggal darinya, maka dia akan tenggelam. Maka sebagaimana orang-orang dahulu yang tidak ikut dalam bahteranya Nabi Nuh tenggelam, maka demikian pula orang-orang yang meninggalkan sunnah, maka dia akan binasa. Dan bahkan dahulu para ulama mengatakan annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Gak bisa dipisahkan antara Islam dengan sunnah. Antara sunnah dengan Islam. Kemudian bahwa sunnah itu juga diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah itu bukan buatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sunnah tanzilu minallah ta'ala. Sunnah itu juga diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Bedanya kalau Al-Qur'an kita beribadah kepada Allah dengan membacanya. Adapun hadis tidak demikian. Nah, adapun dalam perkara penetapan hukum dan penetapan syariat, Al-Qur'an dan As-Sunnah sama-sama sumber hukum dan syariat. Sama dalam hal ini, penetapan hukum dan penetapan syariat, Al-Quran dan As-Sunnah sama dalam hal ini. Adapun orang yang mengatakan bahwa kami hanya akan mengambil dari Al-Quran saja, tidak mempedulikan As-Sunnah, maka sungguh dia telah salah. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Yaitu apa? As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ala layushikanna rajulun yattaki'u ala arikatihi alaikum bilquran fama wajadtum fihi halal fahalliluh wama wajadtum fihi haram faharrimuh. Hampir-hampir saja akan ada muncul seorang yang bertelekan di pinggangnya, dia mengatakan wajib atas kalian untuk mengamalkan Al-Quran. Apa yang kalian dapatkan padanya halal, maka jadikanlah dia halal. Dan apa yang kalian dapatkan dalam Al-Quran haram, jadikanlah dia sebagai sesuatu yang haram. Mencukupkan dengan itu saja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innama harrama Rasulullah kama harramallah. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sebagaimana yang diharamkan oleh Allah, hukumnya sama. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini setidaknya ada tiga hal yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kita semua meyakini bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ada dua. Yang pertama adalah hadis qudsi. Ini juga wahyu. Hal itu diketahui ketika kita membaca hadis qudsi, maka akan ada kalimat fi ma yarwihi anillah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah, atau Rasulullah mengatakan qala Allahu taala. Nah, ini adalah hadis qudsi. Nah. Kemudian yang ketiga adalah as-sunnah an-nabawiyah, hadis Nabi. Maka la yalzam an tanzil bilafziha. Adapun hadis sunnah nabawiyah, hadis selain hadis qudsi, selain Al-Qur'an, maka tidak harus lafadznya turun dengan lafadz tersebut. Nah, tapi makna yang terkandung padanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini mungkin poin yang kedua dari majelis tadi, dari darus yang ke-7. Nah, masih ada waktu, Ustaz?
1: Masih ada.
0: Berapa menit kurang lebih?
1: 12 menitan.
0: Baik. Kemudian berikutnya, posisi as-sunnah terhadap Al-Qur'an. Nah, maka as-sunnah sebagai penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara umum, di dalam hadis disebutkan secara khusus. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran secara mutlak, di dalam hadis didapati apa yang membatasinya. Sehingga As-Sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Dahulu di antara para salaf, dinukilkan dari Al-Imam Makhul. Nah, beliau berkata, Al-Quran ila sunnah ahwaj minas sunnah ila Al-Quran. Al-Quran itu kebutuhannya kepada sunnah lebih butuh dibandingkan sunnah kepada Al-Quran. Ya, ini perkara-perkara di dalam Al-Quran dijelaskan, dirinci, dipraktekkan di dalam sunnah. Maknanya, pemahamannya, kemudian bahkan amalnya dijelaskan di dalam sunnah. Maka dibutuhkan as-sunnah dalam memahami Al-Quran. Bahkan sebagian para ulama mengatakan as-sunnah qadiyatun alal Quran. Sunnah itu sebagai hakim terhadap Al-Quran. Sehingga sunnah itu menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, apa yang umum disebutkan khususnya, apa yang mutlak disebutkan batasan-batasannya, dan seterusnya. Demikian pula, As-Sunnah menafsirkan Al-Quran.

Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ketika terjadi perselisihan untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Demikian pula kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati ar-rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Maka kita kembali kepada Allah, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, yakni mengembalikan kepada kitabullah, Al-Quran. Kembali kepada Rasul. Ketika Rasulullah masih hidup, menyampaikan perkara yang diperselisihkan tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau meninggal, maka dikembalikan kepada sunnah-sunnah beliau. Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah adalah marja', masdar, sumber yang diambil darinya syariat dan ahkam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala in wa inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Nah, ketahuilah bahwa aku diberikan Al-Quran dan yang bersamanya, yang semisal dengannya. Ya, ini semisal dengannya dalam hal apa? Penetapan hukum dan penetapan syariat.

0: Baik. Ini mungkin beberapa hal pada poin yang ketiga ini. Nah, masih ada waktu, Sat? Berapa menit lagi ini? Hah? 6 menit lagi. Baik. Kemudian sebagaimana tadi terkait dengan as-sunnah menjelaskan di dalam apa yang ada di dalam Al-Qur'an, juga sebagian hal tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam as-sunnah. Nah, sebagai contoh saja untuk sesuatu yang umum, yang global, kemudian dirinci di dalam Al-Quran, dirinci dalam sunnah, yaitu sholat. Nah, perintah untuk sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan secara global, mujmal. Nah, disebutkan secara global, mujmal. Wa aqimus sholat. Sehingga dalam Al-Quran gak didapatin jumlah rokaat, waktu-waktu sholat. Di mana kita dapatkan? Di dalam as-sunnah. Nah, di dalam Al-Quran kita dilarang untuk menikahi seorang wanita dan saudarinya, menggabungkan seorang wanita dan saudarinya dalam hubungan pernikahan. Di dalam sunnah ditambah. Nah, juga kita dilarang untuk menikahi seorang wanita dan bibinya, baik itu ammah maupun khalah. Ini salah satu bentuk khidmahnya sunnah terhadap Al-Quran. Ya, ini apa? Menambah hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan di dalam sunnah perkara-perkara yang haram, yang diharamkan, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Himar al-ahli, keledai yang jinak, yang dipakai untuk tunggangan. Kemudian disebutkan dalam hadis sesuatu yang diharamkan adalah binatang buas yang memiliki taring. Kemudian burung pemburu yang memiliki cakar yang kuat dan tajam untuk memangsa. Ini didapati dalam sunnah. Nah, didapati dalam sunnah yang tidak didapati dalam Al-Quran. Kemudian contoh as-sunnah menafsirkan Al-Quran. Di zaman sahabat, ketika para sahabat mendengarkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat faham dengan bahasa Arab, sehingga mereka sangat berat ketika membaca ayat ini. Maka datang kepada Rasulullah. Karena ayat ini syarat untuk mendapatkan keamanan adalah tidak melakukan kezaliman sedikit pun. Mereka paham. Sangat banyak kezaliman yang kita terjatuh padanya. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya?" Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Tidak sebagaimana yang kalian fahami." Ini para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, "Tidak sebagaimana yang engkau fahami." Artinya apa? Dalam memahami Al-Qur'an tersebut butuh sunnah. Butuh sunnah. Para sahabat yang hidup di zaman itu saja butuh kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah jelaskan bahwa kezaliman di sini maksudnya adalah kezaliman sebagaimana di dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Artinya apa? Ayat ini berbicara tentang orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Nah, butuh untuk memahami ayat ini kepada sunnah. Sehingga as-sunnah tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Kemudian terakhir insyaallah ini ya, terkait dengan pada matan disebutkan walaisa fi sunnah qiyas. Nah, adapun sudum wahiyya dalailul Quran, ini sudah termasuk dalam pembahasan yang tadi, bahwa sunnah itu dalail Al-Quran yang menunjukkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian tidak ada kias dalam sunnah. Apa maksudnya tidak ada kias di sini? Maka penting untuk kita ketahui bahwa walaisa fi sunnah, as-sunnah di sini yang dimaksudkan adalah apa? Al-aqidah. Masail al-aqidah. Dalam masalah akidah adalah tauqifiyah. Dalam permasalahan akidah, maka hukumnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu paten. Tidak bisa kita otak-atik. Tidak boleh kita mengkias-kiaskan perkara akidah. Nah, dalam permasalahan akidah, maka harus dijauhi kalamul mujmal, qiyas. Maka dalam permasalahan akidah diambil dari sunnah dan asar. Nah, diambil dari sumber Al-Quran dan as-sunnah. Kita tidak boleh mengkias-kias dalam perkara akidah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin Sad Aufi yang bisa kita baca pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, baru saja kita mendengarkan atau mengikuti secara seksama acara Mudir Murojaah Durus Interaktif yang di bimbing langsung siang ini oleh Ustaz Abu Yahya Hayat Hafizahullahu Ta'ala. Banyak faedah yang bisa kita dapatkan di sana. Jangan lupa para pendengar setia Radio Minhajul Athar, catat baik-baik faedahnya, simpan dan amalkan. Ya, kita ucapkan jazakumullahu khairan ahsanal jazak kepada Ustaz Abu Yahya Hayat Hafizahullahu Ta'ala. Ya, demikian mungkin para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Sampai bertemu kembali pada acara-acara berikutnya. Saya Abdurrahman Aufi pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Thumma ma ba'd. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kita kembali berjumpa di acara spesial Muzani yang kelima. Acara atau program yang kita adakan untuk membantu para pendengar sekalian, pendengar setia Radio Minhajul Athar, untuk memahami dan mengambil faedah dari durus ilmiah masyaikh pada Al-Muzani yang kelima kali ini. Nah, tidak lain tidak bukan apa programnya, yaitu adalah Mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Nah, insyaallah

0: baik secara langsung ataupun secara telekonferensi. Nah, assalamualaikum, sir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah bissalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah asakum la'allakum kadzalik.
0: Amin. Amin. Ini sudah mudir kesekian, Ustaz, ya.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hampir setiap tahun beliau selalu menemani kita di acara Murojaah Dzul Hijjah ini. Nah, mungkin karena waktu yang sudah terbatas, karena sesi ini singkat ya, maka kita langsung memberikan kesempatan kepada beliau, insyaallah, untuk memberikan intisari dari faedah pada kitab Fawaid Al-Mustanbathah min Surat Yusuf. Tafadhal.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio Minhajul Athar yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas itu memang memiliki ciri khas, dalam arti Masya Allah beliau seorang qari yang juga mumpuni dalam beberapa qiraah, sehingga dalam beberapa sholat berjamaah beliau menjadi imam dengan bacaan yang Masya Allah. Dan dalam penyampaian durus beliau itu yang termasuk hal yang banyak kita ambil faedah adalah bagaimana beliau menjelaskan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Itu yang ana pribadi merasakan sebagai sebuah kelebihan ya, atau sesuatu yang memiliki ciri khas pada diri beliau hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada malam ini adalah terkait dengan bagaimana pelajaran yang bisa diambil dari surah Yusuf yang berkaitan dengan mimpi raja. Nah, ya sebenarnya kalau di dalam surah Yusuf itu adalah ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-49. Itu tentang bagaimana mimpi raja. Nah, di ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-maliku, inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lir-ru'ya ta'burun." Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpi itu jika kalian dapat menakwilkannya." Jadi raja bermimpi dan melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Demikian juga terlihat dalam mimpi raja ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Tetapi yang lebih dominan itu justru yang kering. Nah, maka beliau mengumpulkan orang-orang yang dianggap bisa menakwilkan mimpi itu untuk menakwilkannya. Nah, tetapi kemudian dijelaskan di ayat yang ke-44, orang-orang para tukang, para dukun, para tukang ramal istana itu tidak ada yang bisa menakwilkannya. Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka berkata, itu hanyalah mimpi kosong saja. Adghathu ahlam. Dan Syekh Abdul Hakim Dahhas rahim hafizahullah menjelaskan bahwa adghathu ahlam itu, mimpi kosong itu

0: adalah sesuatu yang menjadi beban pikiran terberat seseorang di siang hari yang membuat dia begitu cemas, begitu takut ya dalam pikirannya sampai masuk ke mimpi ketika tertidur masuk dalam mimpi. Atau bahkan saking berpengaruhnya pikiran itu sampai saat dia terjaga itu dia melihat seakan-akan bermimpi. Sedemikian terpengaruhnya pikiran seseorang dengan sesuatu yang menjadi kekhawatiran utama. Itu adghathu ahlam atau mimpi kosong. Maka orang-orang yang di sekitar raja mengatakan itu hanya adghathu ahlam, mimpi kosong saja, dan kami nggak bisa menakwilkan itu. Nah, maka di titik ini ada pengakuan dari orang-orang itu bahwa mereka nggak mampu menakwilkan mimpi, dan disitulah nanti akan nampak jelas bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mampu untuk melakukan sesuatu yang gak mampu dilakukan oleh orang lain di saat begitu dibutuhkan. Hal itu dibutuhkan ilmu tentang takwil mimpi tersebut. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas rahimahullah bahwa kebenaran takbir mimpi raja itu menyebabkan Nabi Yusuf tidak hanya keluar penjara ya, tapi juga mendapatkan kedudukan tertinggi yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Itu bagian yang saya catat dari faedah Syekh Abdul Hakim Dahhas. Artinya, ketika nantinya Nabi Yusuf berhasil menakbirkan mimpi itu secara benar, maka beliau terangkat kedudukannya dan mendapatkan posisi yang tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang lain. Nah, kemudian di ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf, "Wa qala alladhi naja minhumā wadh-dhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun." Seorang pemberi minum di lingkungan istana yang sebelumnya pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf, yang juga di penjara ditakbirkan makna mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan benar bahwa dia akan keluar dari penjara dengan selamat, itu mengatakan dan baru ingat padahal sebelumnya Nabi Yusuf sudah menyatakan ke dia, kalau kamu sudah selamat keluar dari penjara, tolong ceritakan aku kepada tuanmu, sebut aku pada tuanmu. Dan itu terlupakan. Baru setelah tersadar, teringat, oh iya, ada orang yang memang sangat kompeten dalam menafsirkan mimpi seperti ini. Nah, maka dengan begitu yakin, rekan sepenjara Nabi Yusuf yang menjadi pemberi minum di lingkungan istana itu menyatakan, ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun, aku akan ceritakan kepada kalian, aku akan jelaskan kepada kalian apa tafsir dari mimpi itu secara benar, maka utuslah aku kepada orang yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Nah, dan ada catatan yang saya catat dari faedah Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah, di sini menunjukkan bahwa kadang suatu pekerjaan atau suatu jabatan itu dipandang rendah oleh orang lain. Seperti orang ini, dia adalah tukang pemberi minum di lingkungan istana. Sebuah pekerjaan yang bagi banyak orang dinilai rendah, dihinakan, dipandang sebelah mata. Tetapi dia punya posisi strategis. Punya posisi strategis untuk menyampaikan sesuatu kepada raja, kepada pemangku kebijakan, ya. Makanya Nabi Yusuf ketika menyadari bahwa orang ini akan keluar dari penjara, Nabi Yusuf menyatakan, "Udhkurni inda rabbik." Sebut aku nanti, kalau kamu sudah keluar, ceritakan tentang aku kepada majikanmu, kepada tuanmu. Nah, kemudian di ayat yang ke-46 dari surah Yusuf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf As-Siddiq. As-Siddiq itu bisa bermakna orang yang sangat jujur. Bisa juga bermakna orang yang begitu dipercaya. Ya, karena saking jujurnya dia begitu dipercaya ucapannya. Wahai Yusuf, ayyuhas Siddiq. Aftina, berikan penjelasan kepada kami. Fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Tentang mimpi seseorang yang melihat, ya, yaitu maksudnya raja yang melihat 7 ekor sapi, ya, atau lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Demikian juga 7 bulir gandum yang hijau, sedangkan yang lain adalah yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Agar aku bisa kembali kepada orang-orang, agar mereka mengetahuinya. Aku akan ceritakan kepada mereka apa takwil mimpimu, begitu. Maka di sini ada sebuah faedah yang sangat luar biasa yang diingatkan oleh Syekh, yang beliau menyatakan, seandainya antum keluar dari daurah ini hanya membawa satu faedah ini saja dan menerapkannya, maka itu sungguh suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Yaitu Nabi Yusuf alaihi salam itu sebenarnya ada dalam posisi bisa saja mencela rekan satu penjara itu, karena sudah diberitahu oleh Nabi Yusuf, tolong sebutkan aku kepada tuanmu nanti, tapi lupa. Giliran dia butuh, dia datang kepada Nabi Yusuf dan tidak ada ungkapan, oh iya mohon maaf saya sudah lama lalai, padahal Anda sudah berbuat baik pada saya. Tidak ada ungkapan-ungkapan seperti itu dari Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf langsung mentakbir mimpi itu. Beda dengan saat di penjara, beliau tidak langsung mentakbir mimpinya, tetapi beliau masih memberikan, membuat kesempatan itu untuk berdakwah kepada 2 rekan penjara beliau. Nah, maka di sini ada suatu faedah bahwa akhlak yang demikian baik dari Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu jangan kita mencela seseorang karena dia mungkin kurang terhadap sikapnya kepada kita. Ya, ada kesabaran, ada hilm, ada unsur memaafkan. Ya, ketika dia butuh, mungkin kita bisa bantu, bantu dia. Seperti Nabi Yusuf kembali dibutuhkan, maka beliau tidak kemudian, saya nggak mau ngasih ilmunya ke kamu, kamu sudah salah ke saya, enggak. Maka ini salah satu akhlak yang agung dari seorang nabi yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, setelah itu Nabi Yusuf alaihi salam bukan hanya mentakbirkan mimpi, tetapi juga beliau menjelaskan bagaimana tata kelola pangan, ya, bagaimana memanajemen, ya, yang baik supaya tetap terjaga ketahanan pangan di masyarakat. Nah, maka di ayat yang ke-47 hingga 49, ya, mungkin saya akan lebih menyingkat lagi karena waktunya terbatas, ya. Dan beliau menjelaskan secara makna di ayat 47 hingga 49 itu, kalian mestinya selama 7 tahun awal itu kalian tanam dengan jumlah yang lebih banyak dari biasa. Kalau biasanya mungkin sekian ton, 1 ton misalkan, lipat gandakan semaksimal mungkin. 3 ton atau 4 ton, 7 tahun awal. Nanamnya lebih banyak dari biasa. Kemudian biarkan tetap ada di bulir-bulir gandum itu. Ya. Hanya sedikit yang kalian makan. Jadi selain jumlah yang kalian tanam harus berlipat dari biasanya, hemat. Harus lebih hemat. Kalau kalian biasa disebutkan oleh Syekh, kalau ada sehari makan 5 kali, ya 7 tahun awal ini lebih mengencangkan ikat pinggang. Mungkin hanya makan sekali. Nah, itu 7 tahun awal. Baru 7 tahun kemudian akan terjadi masa paceklik yang berat. Kekeringan yang dahsyat. Nah, baru di tahun ke-15 nanti akan subur kembali hujan deras. Demikian juga kalian akan mendapatkan hasil panen berlimpah dari buah-buahan. Sampai saking berlimpahnya buah-buahan itu, kalian akan jadikan perasan-perasan buah. Jadi wafihi ya'asirun. Itu karena buahnya banyak. Kalau buahnya sedikit mungkin hanya dimakan saja. Tapi kalau buahnya banyak, maka ada yang dibikin sebagai campuran air minum. Nah, maka itu yang diarahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebenarnya untuk melengkapi faedah ini, saya sudah menerjemahkan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari Fawaid Mustambathah ini, dan sudah diposting di situs itisom.org, situsnya Mahat Al-Itisom Keraksaan, dengan judul Solusi Brilian Nabi Yusuf dari Tafsir Mimpi Menjadi Kebijakan Ketahanan Pangan. Ini bisa dirujuk kepada situs tersebut. Kemudian yang terakhir juga, yang perlu disampaikan di sini adalah ada 2 pasal yang disebutkan oleh Syekh. Selain mimpi raja itu, ada pasal juga tentang faedah yang dimulai lagi dari awal surah. Faedah yang bisa diambil dari surah Yusuf itu adalah hendaknya seorang ayah atau ibu bersikap adil kepada anak-anak mereka. Ya, karena kecemburuan dari saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang kemudian membuat mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya. Itu dipicu oleh kecemburuan. Karena menduga ayahnya tidak adil pilih kasih terhadap Nabi Yusuf. Meskipun di sini perlu diberi catatan bahwa itu adalah sekedar anggapan saja. Itu sekedar dugaan saja dari mereka. Yang pada kenyataannya kita berhusnudzon kepada para nabi, termasuk Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwasanya mereka, beliau bukanlah orang yang seperti yang dituduhkan atau disangka oleh anak-anaknya. Nah, jadi meskipun beliau sudah bersikap adil, tapi kadang dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka untuk yang sudah bersikap adil demikian saja, itu hendaknya seseorang, kadang seorang itu masih dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka jangan sampai kita bersikap tidak adil kepada anak-anak kita. Ya, karena itu memang termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antara hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas rahimahullah, hafizahullah, adalah hadis An-Nu'man bin Bashir. Ketika Bashir, ayah An-Nu'man, datang kepada Nabi, ya, dia akan memberikan pemberian hanya kepada An-Nu'man saja, tidak kepada anak yang lain. Maka Nabi menyatakan, fattakullaha wa'dilu baina awladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, maka di situ kita hendaknya bersikap adil kepada anak-anak kita. Jangan pilih kasih, meskipun itu sekedar dalam hal mencium anak, merangkul mereka. Kalau engkau merangkul seorang anak, rangkul juga yang lain. Kalau engkau mencium seorang anak, cium juga yang lain. Kalau engkau memberi kesempatan anak itu bisa tidur bersamamu, maka perlakukan hal yang sama dengan anak yang lain. Tentunya sesuai dengan kadar dan kondisi mereka. Nah, maka jangan sampai pilih kasih kepada anak-anak kita. Nah, itu mungkin yang bisa sedikit saya bagikan terkait dengan catatan-catatan saya pada pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas tadi ba'da subuh, yang itu pelajaran ketiga dari Fawaid Mustambathah min Qissati Surati min Qissati Yusuf alaihi salam. Demikian.
1: Insyaallah, jazakumullah khairan ala al-mukhtasar wal fawaid min Ustaz Uthman Khrisman hafizahullah. Nah, beliau tadi berikan ringkasan terkait dengan penjelasan Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab Ba'dul Fawaid al-Mustanbathah min Surati Yusuf alaihi salam. Nah, masyaallah faedahnya sangat banyak karena memang waktu yang singkat, sehingga beliau hanya beberapa faedah yang sudah masyaallah. Tapi setidaknya ada dua faedah yang bisa saya sebutkan di sini untuk memurojaah sedikit yang luar biasa yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah faedah bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam memiliki sifat pemaaf dan penyabar, walaupun orang lain memberikan atau menzalimi beliau, dia tetap memberikan maaf dan tetap membantu orang yang tadinya tidak menepati janjinya atau menzalimi dia. Kemudian yang kedua, antara fawaid yang tadi beliau sebutkan Allah, adalah tentang bersikap adil kepada anak-anak kita. Tentunya yang namanya perasaan itu berbeda, tetapi secara zahir, secara hakikatnya kita harus memberikan keadilan bagi semuanya, semua seluruh anak-anak kita, semampu kita. Nah, masya Allah, jazakallahu khair Ustaz atas waktunya.
0: Wa jazakumullahu khair.
1: Nanti jika ada keterangan dari kami, mewakili kru Radio Najat Asar.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah, kita bertemu lagi di menteri berikutnya Ustaz ya.
0: Nah, masya Allah.
1: Zani 6, insya Allah.
0: Semoga Allah beri kemudahan.
1: Amin. Amin. Amin. Nah, demikian para pendengar Radio Najat Asar, media tidak pernah pulang belajar. Nah, kita akhirnya jangan lupa, insya Allah setelah ini kita akan melivekan secara langsung materi dari Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab yang tadi sudah kita sebutkan Ba'da Isya. Insyaallah. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kembali kita pada siang hari ini dalam acara mudir, yaitu murojaah durus, yang mana ini merupakan rangkaian dari kegiatan daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Dan kali ini bersama saya Abdurrahman Aufi dan bersama pemateri kita yaitu Al-Ustaz Abu Utbah Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Beliau berasal dari Balikpapan. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu tentang Ustaz Abu Utbah Ibrahim. Nah, bagaimana, apakah bisa kita sapa terlebih dahulu Ustaz Abu Utbah Ibrahim? Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Ustaz kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah khair. Alhamdulillah.
2: Untuk perjalanan dari Balikpapan ke sini bagaimana, lancar kemarin?
3: Iya, alhamdulillah secara umum lancar. Meskipun ada beberapa kendala, tapi secara umum baiklah.
2: Alhamdulillah lancar. Nah. Kalau untuk domisili sekarang di mana?
3: Balikpapan.
2: Di Balikpapan.
3: Balikpapan, iya.
2: Di sekitar Ma'had gitu.
3: Iya, Balikpapan terkhusus Balikpapan Timur.
2: Balikpapan,
3: iya,
2: Timur.
3: Jadi Balikpapan itu ada utara kita di timur dari bandara dekat lumayan. Untuk Ma'had sendiri dengan rumah itu nggak terlalu jauh ya. Mungkin sekiloan lah. Cuman jalannya masih sepi, jadi alhamdulillah nggak terlalu banyak rintangan.
2: Nama Ma'hadnya apa kira-kira?
3: Ma'had Ibnu Daqiqil Id.
2: Ma'had Ibnu Daqiqil Id. Masya Allah. Kalau untuk santrinya bagaimana? Sudah cukup banyak?
3: Alhamdulillah total 25.
2: 25.
3: Iya, untuk yang banin sendiri 12.
2: Nah.
3: Iya, alhamdulillah di banin ada 5 santri asrama. Sisanya santri masih pulang pergi.
2: Oh, nah. Iya. Itu jenjang tertinggi ya yang asrama gitu.
3: Iya.
2: Nah. Barakallahu fikum. Ya, itu tadi mungkin perkenalan singkat dengan Al-Ustaz Abu Utbah Ibrahim. Berikutnya, tanpa berlama-lama demi mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Al-Ustaz Abu Utbah Ibrahim untuk bisa memulai. Tafadhol.
3: Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaih, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan siang hari ini insyaallah kita akan sedikit merangkum materi atau kajian, salah satu dari materi daurah ilmiah Al-Imam Al-Muzani Salafi Al-Indonesia yang kelima ini, dengan apa kitab atau materi usul sunnah lil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani Al-Ausat hafizahullahu taala. Materi yang akan dibawakan di siang hari ini itu adalah materi pertemuan keempat dan kelima, yaitu membahas kaidah atau perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah tentang usul sunnah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wa tarkul julus ma'ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan meninggalkan berbagai khusumat, perdebatan, dan meninggalkan duduk-duduk bermajlis bersama ahlul ahwa, sahabul ahwa, demikian pula meninggalkan debat, jidal, khusumat dalam agama. Tapi yang pertama adalah lafad kullu bid'atin fahiyya dhalalah. Musannif rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat memperhatikan tentang lafad-lafad di dalam syariat tentang terkait dengan sunnah dan tanda-tanda atau ciri-ciri ahlu sunnah. Oleh karena itu, apa yang beliau sebutkan dalam usul sunnah ini itu diambil dari kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, demikian pula asar sahabat, perkataan mereka dan apa yang diriwayatkan dari mereka dan yang mengikuti mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bi ihsan. Nah, seperti yang di sini disebutkan, kullu bid'atin fahiya dhalalah. Ini dari halafat hadis. Nah, dan demikian pula ini telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun manusia melihat adalah hal yang baik. Nah, dan sebelumnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ini. Dalam khutbatul hajah, beliau menyebutkan dalam maqamu ta'lim, hadis Jabir dalam riwayat al-Imam Muslim, demikian pula hadis Ibnu Abbas ketika dhimat ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat. Nah, melihat apa yang benar-benar ada pada Rasulullah SAW, karena orang-orang mengatakan dia itu gila, yakni Rasulullah SAW, innahu majnun, sehingga ia ingin melihat langsung. Subhanallah, ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian ingin memperhatikan apa yang beliau amalkan atau apa yang beliau ucapkan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini. Ya khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina, hingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum muhtadatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Nabi SAW menyebutkan setiap bid'ah merupakan kesesatan. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah ini sangat memperhatikan apa yang datang dari ya syariat. Demikian pula apa yang ia pelajari atau yang dapatkan dari ya para ulama dari kalangan sahabat, demikian pula yang mengikuti mereka dengan baik. Dan demikianlah amalan ahlus sunnah. Mereka sangat memperhatikan ya, lafaz-lafaz syariat itu dari guru-guru mereka, para pendahulu mereka, para salaf. Al-Imam Mujahid rahimahullah menyatakan, aku telah membaca Al-Quran, menyetorkan Al-Quran kepada Ibn Abbas 3 kali. Aku berhentikan pada setiap ayat, aku bertanya kepadanya tentang ayat tersebut, di mana ayat itu turun dan tentang apa ayat itu menjelaskan. Nah, hadis Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala juga menyebutkan, Nabi SAW ketika menyebutkan ya bahwa akan terjadi ya khilafat, lalu beliau memberikan peringatan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadailah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama itu kebidaahan, dan setiap kebidaahan merupakan kesesatan. Pada pertemuan sebelumnya ya, Syekh Abdul Ghani Al-Ausat hafizahullahu taala telah menyebutkan definisi bid'ah lughawi ya, kullu syai'in uhditsa 'ala ghairi mitsalin sabiq. Itu makna secara bahasa, segala sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya, ya, ini hal yang baru. Nah, lalu beliau menyebutkan hafizahullah definisi bid'ah secara istilah syar'i, menukilkan apa yang disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam ya, tariqatun mukhtara'ah, yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah jalan yang dibuat-buat yang baru dalam agama, yakni dinisbahkan di dalam agama yang menentang atau bertentangan dengan syariat, di mana seorang yang melakukannya menginginkan untuk menunjukkan hal yang lebih atau berlebihan dalam beribadah, dalam tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dalil syar'i tidak menunjukkan hal itu. Ah, ini bid'ah secara makna, bid'ah secara istilah syar'i. Demikian pula telah diriwayatkan dari sejumlah para ulama tentang makna hadis tersebut, bahwa lafadz kullu bid'atin dhalalah itu umum. Ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan ya bahwa lafadz kullu bid'atin ini termasuk ucapan yang ringkas namun memiliki makna yang luas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya bi jawami'il kalim, telah diberikan jawami'ul kalim, yakni kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Nah, ya, keluar dari beliau lafaz yang pendek mungkin tetapi maknanya besar, mencakup prinsip-prinsip agama. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan lafaz kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin yakni qa'idatun syar'iyyah kulliyah. Ini merupakan kaidah syar'i yang menyeluruh ya, dalam hal lafadznya dan dalam hal makna yang difahami darinya. Nah, mencakup hukum-hukum pada seluruh bagiannya. Nah, sehingga ini juga mengajarkan, kata beliau hafizahullah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kaidah ini, kaidah memperhatikan lafadz ini, itu hal yang bisa menjadi pemutus dalam upaya menyelesaikan perselisihan. Nah, upaya untuk menyelesaikan khilaf. Lalu beliau memberikan contoh masalah ikhtilaf baina syakhsain, yang satu menetapkan, yang lainnya menafikan. Maka kata beliau ya, dalam menetapkan penyampaian atau keterangan seorang yang menetapkan itu ada ziyadatul ilm, ada tambahan ilmu. Lihat ketika beliau rahimahullah hafizahullah menyebutkan kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menafikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri. Bahkan beliau mengatakan, man haddatsaka, siapa yang memberitakan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, fala tusaddiqu, jangan kamu benarkan ya. Nah, yakni dustakan dalam riwayat yang lain. Sementara Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma di hadis yang lain menetapkan. Maka penetapan ini itu ada tambahan ilmu. Nah, para ulama mereka menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahabat yang mulia, itu memberitakan ya, dalam batas keilmuannya, dan beliau jujur dalam hal ini. Beliau tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kencing berbuang air kecil dengan berdiri. Sementara ini telah diketahui, disaksikan oleh sahabat yang lain, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sehingga al-alim hujjatun 'ala man lam ya'lam. Seorang yang mengetahui suatu ilmu itu hujjah bagi yang belum mengetahuinya. Maka pada bid'ah ini tidak ada petunjuk, ya, tidak ada petunjuk. Setiap bid'ah merupakan kesesatan. Lalu Syekh Hafizahullah menyebutkan kisah Sa'id bin Musayyib ketika melihat ada seorang yang salat 2 rakaat di waktu atau dengan jumlah yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Lalu ia menegurnya, ya, ia menegurnya. Nah, lalu orang tersebut ingin ya membantah. Dia mengatakan, ya Abu Muhammad, ayu'adzibuni Allah ala shalah ala dzikri wassalah. Wahai Abu Muhammad, kunyanya Sa'id bin Musayyib, apakah Allah akan menyiksaku karena aku mengerjakan salat dan berzikir? Lalu Sa'id bin Musayyib rahimahullah menyebutkan kalimat jawaban yang seperti kaidah. Beliau mengatakan, la innama yu'adzibukallah la khilafis sunnah, tidak, Allah tidak mengazabmu karena engkau salat atau berzikir, tetapi Allah akan menyiksamu karena Allah akan menghukummu karena engkau menyelisihi sunnah. Berarti ini penting, ya, permasalahan ittiba'us sunnah itu hal yang penting. Maka hadis ini, hadis Aisyah, ya, nah, tentang permasalahan bid'ah ini adalah hadis yang menyebutkan kaidah amalan jawarih, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Nah, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami dalam agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Sebagaimana hadis Umar ibn Khattab tentang innamal a'malu binniyat merupakan kaidah dalam amalan-amalan batin. Nah, dan demikianlah pada amalan-amalan yang lainnya. Lalu kemudian beliau menjelaskan penukilan dari salaf, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ittabi wa la tabtadi'u, ya, ikutilah, yakni ikutilah syariat ini, apa yang kalian ketahui dari salaf, jangan kalian melakukan bid'ah, sungguh kalian telah tercukupi, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu juga mengatakan hal yang sama, kullu bid'atin fa hiya dhalalah wa in ra'an nasu hasanah, setiap bid'ah merupakan kesesatan meskipun orang-orang melihat memandang itu hal yang baik. Al-Imam Malik rahimahullah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majishun, ya, nah, dan Al-Imam Syafi'i dalam Al-I'tisam, beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam dan dia menganggap memandang itu baik, sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Yakni agama ini telah sempurna, Allah telah nyatakan. Maka kata Imam Malik, apa yang di hari itu bukan teranggap sebagai agama, maka sama di hari ini pun tidak teranggap sebagai suatu agama, suatu amalan yang diamalkan untuk dijadikan sebagai agama. Nah, yakni kita diperintah untuk mengikuti apa yang telah ada dari syariat. Kita dilarang dari melakukan hal-hal yang baru yang tidak dituntunkan oleh syariat. Dan ini penunjukan dari ayat-ayat syariat dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang dibawa oleh rasul ambillah. Demikian pula ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perkaranya, urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau, syariat beliau yang beliau tuntunkan, bimbingkan, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka adab yang pedih. Nah. Kemudian Al-Imam beliau menukilkan penjelasan dari Al-Imam Syatibi rahimahullah bahwa lafaz kullu bid'atin dhalalah ini para ulama memahaminya secara umum. Nah, secara umum. Lalu beliau menyebutkan satu kisah. Ada seorang yang datang kepada Al-Imam Malik hendak bertanya tentang al-ghina, hendak bertanya tentang hukum nyanyian. Nah, hukum nyanyian. Al-Imam Malik rahimahullah, imam ahli sunnah, ya. Nah, beliau melihat atau memandang bahwa ini mungkin akan ada potensi untuk jidal, akan ada potensi untuk akhdun warad, saling membantah, saling beralasan, dia tidak memahami seperti itu, lalu beliau menyebutkan pilihan atau menyebutkan penjelasan dalam bentuk pilihan. Apakah nyanyian itu merupakan zikir atau lagu? Tentu dia akan mengatakan lagu. Maka dia pun menjawab, ya lagu, gak mungkin zikir. Ya, karena zikir adalah sesuatu yang harus datang dari syariat, ya, disyariatkan. Sementara ini bukan datang dari syariat untuk diamalkan, untuk dilakukan, sehingga termasuk lagu. Lalu beliau mengatakan, lagu ini, al-lagu, apakah hakun atau batil? Apakah itu hak atau batil? Lalu beliau mengatakan batil, ia mengatakan ini batil. Nah, tidak mungkin al-hak. Ya, karena orang-orang yang baik anilagwi muhum anilagwi mu'ridun, mereka mu'ridin, mereka berpaling dari al-lagu, berarti menunjukkan ini batil. Kalau al-haq, ya dilarang untuk seorang berpaling darinya. Lalu kemudian Al-Imam Malik melanjutkan, apakah sesuatu ini batil ini haram atau halal? Maka ia pun mengatakan haram, enggak mungkin sesuatu yang batil halal. Nah, lalu dilanjutkan oleh Al-Imam Malik, apakah sesuatu yang haram ini itu mengantarkan kepada jannah atau neraka? Lalu pun dia mengatakan, ya tentu yang haram akan mengantarkan kepada neraka. Lalu kata Imam Malik kepadanya, sudah engkau pergilah. Sungguh engkau telah memberikan fatwa untuk dirimu sendiri. Engkau telah memutuskan hukumnya oleh dirimu sendiri. Yakni bahwa nyanyian itu haram dan akan mengantarkan kepada an-nar. Demikianlah ya bagaimana salaf mereka mengikat diri mereka dengan apa yang dibimbingkan dari syariat ini, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh para imam-imam. Lalu kemudian beliau menyebutkan ya penjelasan dari sebagian para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam risalah. Beliau mengatakan kullu kalam, setiap lafad kullu bid'atin dalalah. Beliau menyebutkan kullu kalam kana aman zahiran, setiap ucapan lafaz yang itu lafaz zahir, ya lafaz yang umum dan nampak di sunnah, dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diberlakukan secara umum dan secara zahir, ya tidak berpaling darinya hingga diketahui hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa ya yang dimaksud dari lafaz tersebut hanya sebagiannya saja, tidak secara menyeluruh. Yakni lafaz Nabi SAW kullu bid'atin dhalalah itu mencakup seluruhnya. Kalau ada yang mengatakan ada sebagian yang bukan sesat, ada sebagian yang halal, berarti dia harus mendatangkan dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan. Lalu kata beliau, adapun yang diriwayatkan dari sebagian salaf, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, apa yang ada pada sebagian salaf di mana mereka menganggap baik ya sesuatu yang dikatakan bid'ah, itu yang dimaksud bid'ah secara bahasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Katsir menyebutkan semakna dengan itu. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bid'ah terbagi menjadi dua, taratan takunu bid'atan syar'iyyah wa taratan takunu bid'atan lughawiyyah. Kadang-kadang yang dimaksud dengan bid'ah itu syar'i, seperti lafaz hadis kullu bid'atin dhalalah. Kadang-kadang lafaz bid'ah yang mereka maksudkan secara bahasa, seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam dalam salat tarawih, beliau mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, ni'matul bid'atu hadhihi. Artinya menunjukkan ini sebaik-baik bid'ah, yakni secara bahasa. Baik, kita selesai dari penjelasan beliau, lafaz kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kemudian masih ada waktu? Ya. Kemudian kita masuk tentang penjelasan dari matan yang disebutkan dalam usul sunnah tarkul khusumat wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, musannif rahimallah mengisyaratkan ya tentang bahwa dalam khusumat ya, demikian pula duduk bersama ashabul ahwa itu terdapat berbagai kerusakan, berbagai mafasid. Maka beliau menyebutkan sejumlah kerusakan, sejumlah mafasid yang diakibatkan ketika seorang melakukan al-husumat dan al-julus ma'ashabil ahwa. Oleh karena itu beliau menyebutkan tarku, yakni ijtinabu, kita harus menjauhi, menghindari, meninggalkan nam al-khusumat wal julus ma'ashabil ahwa. Di antara mafasid yang bisa muncul dengan perbuatan ini, yakni akan meragukan seseorang terhadap al-haq, akan meragukan seseorang terhadap al-haq. Naam, tashwiyatul madhahib, madhabihi. Naam, sehingga akan merusak, merusak akidahnya, merusak keimanannya, ya. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan, ya, untuk menegakkan atau menolong al-haq, lalu dia masuk dalam al-husumat, dalam al-mira wal-jidal, lalu kemudian na'udzubillah itu memudaratkan akidahnya, ya, memudaratkan manhajnya. Nah, seperti beliau sebutkan kisah Muqatil ibn Sulaiman, ya. Nah, akhirnya jatuh dia dalam kesesatan, dalam pelanggaran syar'i dalam masalah ini. Nah, demikian pula di antara, ya, dampak rusaknya dari al-husumat wal julus ma'ashabil ahwa, yakni dharbun nusus ba'daha ba'dan, ba'daha ba'dan, akan saling menabrakkan sebagian nas antara sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, ya. Nah, karena kenapa? Ketika sudah terjadi jidal, perdebatan yang diharapkan atau yang dia inginkan, yang awalnya mungkin dia ingin menunjukkan al-haq, dia ingin membela al-haq, tetapi berlanjut hingga akhirnya dia hanya mau menolong atau membela madhab atau pendapatnya. Yu'arif ma la ya'rif wa yuharrif ma ya'rif. Dia bisa menganggap ma'ruf sesuatu yang dia tidak kenali, dia tidak tahu, dia anggap itu baik. Atau bisa juga dia bisa memalingkan makna atau mentahrif sesuatu yang dia sebelumnya tahu itu perkara yang ma'ruf. Kenapa? Karena ternyata yang ma'ruf itu ada di lawannya dan dia tidak mau terkalahkan, sehingga dia membenturkan satu nas dengan nas yang lain. Nah, kemudian berikutnya di antara mafasid dari al-jidal ini, ya, akan mengakibatkan dia mendustakan sebagian nas. Dia mendustakan sebagian nas karena tujuannya untuk membela pendapatnya. Dia tidak mau terkalahkan dalam jidalnya. Nah, sehingga yang dia pandang bukan lagi untuk mendapatkan al-haq, tetapi bagaimana agar dia tidak terkalahkan dengan yang lain. Lihat apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, laqad jalastu, sungguh pernah suatu ketika aku duduk bersama saudaraku di majlis yang aku sungguh tidak menyukai. Majlis itu digantikan dengan atau diganti dengan humrun na'am, yakni unta merah. Maksudnya majlis itu sangat berharga oleh beliau, sehingga kalaupun mau ditukar dengan sesuatu dari dunia, beliau tidak menginginkan. Ya, tiba beliau saat itu berada, ya, di satu majlis, ternyata ada beberapa kibar, orang-orang yang sudah tua dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang duduk, ya, di depan pintu. Lihat adabnya mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak mengetuk pintu, ya, tidak mendobrak, tapi mereka menanti, menanti dan menunggu keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Amr bin Al-As, maka kami pun tidak suka untuk memisahkan di antara mereka karena mereka sedang berbincang, sedang berbicara. Subhanallah, ternyata, ya, kami pun duduk di, ya, tempat yang lain yang sedikit jauh. Nah, tiba-tiba terdengar bahwa mereka menyebutkan satu ayat dari Al-Quran. Lalu mereka pun saling menyebutkan atau menyampaikan argumennya ataukah pendapatnya tentang ayat tersebut. Subhanallah, hatta tafat aswatuhum, hingga suara mereka meninggi. Nah, awalnya mungkin perbincangan biasa, awalnya mungkin ingin menunjukkan apa yang ia pahami dari ayat tersebut. Nah, ya, lalu kemudian suara meninggi, Rasulullah SAW keluar. Nah, dalam kondisi mughdiban, beliau marah, ya, berubah, memerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu melempari mereka dengan tanah dan beliau mengatakan, bihadza halakatil umam min qablikum bi ikhtilafi ma'al anbiyahim wa darbihim al-kutub ba'daha bi ba'din. Inilah yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian binasa karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka dan mereka saling membenturkan sebagian kitab, yakni sebagian dari syariat dengan sebagian yang lain karena tujuannya adalah untuk membela pendapatnya. Nah, sebelum kita lanjut, ya, ini bukan untuk ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena hal-hal yang terjadi kesalahan di antara mereka, ada Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Sehingga kesalahan itu kemudian diperbaiki, turun wahyu dari Allah, Rasulullah SAW memberitahkan kepada mereka, sehingga mereka pun dalam kondisi yang terbaik. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Taib, ini agar supaya tidak difahami bahwa ini bagian dari mencela atau menyebutkan kesalahan sahabat radhiyallahu ta'ala. Kita lanjut. Ini diantara hal dari kerusakan yang muncul, ya, disebabkan perdebatan tersebut. Demikian pula diantara mafasidnya bahwa perdebatan itu tempat atau kondisi yang bisa merusak, ya, akhir perjalanan seseorang. Awalnya dia di atas kebaikan, awalnya dia di atas petunjuk. Na'udzubillah, dengan perdebatan atau kebiasaannya suka berdebat bisa menyebabkan rusaknya akhir kondisinya, jatuh dia dalam kesesatan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari beliau mengatakan innal khusumata kumhan, sesungguhnya perdebatan itu merupakan kumhan. Kumhan yakni mahalik, ya, sesuatu yang bisa membinasakan. Wa inna syaitan, ya, yang duruha, dalam riwayat yang lain yahduruha, syaitan itu menghadiri, hadir ketika, ya, khusumah itu terjadi, yakni untuk memanaskan suasana. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari khusumat. Nah, awalnya mungkin ingin menolong al-haq, tapi perjalanan, kemudian waktu, kemudian emosi, kadang-kadang syaitan membangkitkan hal-hal semakna dengan itu untuk tidak lagi berpegang dengan keinginan yang pertama. Nah, dia hanya ingin mengalahkan lawan debatnya. Nah, mengalahkan lawan debatnya. Oleh karena itu Ja'far bin Muhammad juga mengatakan iyyakum wal khusumat fitin, hati-hati kalian, waspadailah, ya, pertengkaran atau khusumat, perselisihan dalam agama. Fa innaha tusghilu au tufsidul qalba wa turithun nifaq, karena al khusumat itu menyibukkan hati, merusak hati dan mewariskan kemunafikan. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maknanya apa yang disebutkan ini dalam ayatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wajahadu biha wastaiqanat sa'anfusum dzulman wa ulwa, mereka menolak, mereka menentangnya padahal hati-hati mereka meyakininya sebelumnya. Kenapa? Dzulman wa ulwan, karena menzalimi, demikian pula karena ingin meninggikan diri, berarti hawa nafsu, ya, keinginan untuk membela pendapatnya, ya, lalu kemudian menolak al-haq, lalu kemudian ingin mendabrakkan satu, ya, nas dengan nas yang lain, itu merusak kalbu dan mewariskan kemunafikan pada diri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat yang lain, wajadalu bil batil liyudhidhu bihil haq fa aqadtuhum fa kaifa kana iqabi, mereka berdebat dengan kebatilan, yakni mereka mendebati al-haq dengan kebatilan untuk menghilangkan al-haq, melenyapkan al-haq itu. Lalu Allah menyatakan fa akhadtum, maka aku pun menyiksa mereka, maka lihatlah kesudahan hukuman yang mereka dapatkan. Di ayat yang lain, fandur kaifa kana wastaqanat sa'anfusum dzulman wa ulwan fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Nah, perhatikanlah bagaimana akhir dari orang-orang yang melakukan pengrusakan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa khusumat tersebut sesuatu yang memudaratkan. Oleh karena itu, ya, dilarang. Taib, itu khusumat. Kemudian tarkul julus ma'ashabil ahwa, meninggalkan dari bermajlis bersama ashabul ahwa. Yang dimaksud ashabul ahwa adalah ahlul bidah. Nah, dinamakan mereka ashabul ahwa karena mereka menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang diperturutkan, diikutkan. Nah, mereka mengambil ayat atau dalil dari syariat sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, makhadat ta'wil. Ya, mereka mengambil dalil-dalil syar'i itu dalam posisi atau dengan bentuk mentakwilkannya. Bahkan mereka lebih mendahulukan akalnya, hawa nafsunya daripada syariat. Yakni mereka telah memiliki keyakinan terlebih dahulu, baru kemudian mencari dalil untuk menguatkan keyakinan tersebut. Sehingga mereka harus memaksakan dalil itu sesuai dengan hawa nafsu yang mereka inginkan. Nah, ya, mereka menyatakan atau meyakini bahwa akal itulah yang menghukumi segala sesuatu. Ahlus sunnati wal jamaah mereka tidak seperti itu. Mereka ya menjadikan atau yastadil summa ya'taqid, menjadikan dalil itu sebagai keyakinannya. Nah. Lalu apa dalil ya dari usul sunnah yang beliau sebutkan ini? Lalu Asy'a Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah menyebutkan sejumlah dalil. Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudduna fi ayatina fa'rid anhum." Beliau menyebutkan ayat Ali Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat." Naam. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab. Ya, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dinamakan mutasyabihat karena mengandung beberapa makna. Ada makna yang hak yang ditunjukkan oleh ayat-ayat atau dalil yang lain, ada makna yang batil ada peluang atau kemungkinan memiliki makna yang batil yang telah dinafikan dalam nas-nas yang lain yang tidak seharusnya diambil. Nah, tapi secara umum bahwa lafaz tersebut memiliki beberapa peluang makna. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, adapun orang-orang yang pada hati mereka ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ini, ya. Nah, lalu beliau hafizahullah menyebutkan sejumlah permasalahan. Nah, di mana ahlul ahwa mengambil sebagian ya perkara-perkara atau nas-nas yang sifatnya umum untuk membela kebatilan yang mereka yakini, ya, perkataan kaum khawarij, inil hukmu illa lillah, ya, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatun haq urida bihil batil, itu kalimat yang benar, ya, karena itu ayat Al-Quran, tetapi yang mereka inginkan dengannya adalah suatu kebatilan, ya. Nah, demikian pula ya, perkataan mereka, Al-Quran kalamullah, ya, Al-Quran kalamullah, ini perkataan yang benar, tetapi mereka mengatakan la aqulu ghaira makhluq wala makhluq, aku tidak mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk atau ya aku katakan makhluk, yakni dia hanya mencukupkan itu dan dia tidak melanjutkan. Nah, ya, maka ahlu sunnah mereka menyebutkan secara jelas bahwa Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud. Nah, demikian pula permasalahan ucapan lafzi bil Quran makhluk, ini ada ihtimal. Ucapan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, ini ada kemungkinan makna sahih, ada kemungkinan ada makna batil. Kalau yang dimaksud dengan lafadz di sini adalah perbuatanku, apa yang aku amalkan ketika melafadzkan Al-Quran, perbuatan ini makhluk, maka ini makna benar. Tetapi kalau yang dimaksud lafzi yakni malfuz, yang dilafadzkan yaitu Al-Quran, itu makhluk, maka ada makna batil. Ucapan-ucapan semakna, ucapan-ucapan ini yang memiliki kemungkinan makna hak dan makna batil, layan bagil qawlu bihi, tidak pantas untuk diucapkan, ya, karena memiliki kemungkinan makna batil. Maka ucapkan-ucapan, ya, ucapkanlah ucapan yang memiliki makna yang hak, yang tidak ada peluang kebatilan di dalamnya. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan ayat tadi, walladzi anzala 'alaik, ketika membaca ayat tersebut, walladzi anzala 'alaikal kitab, lalu beliau menyebutkan bahwa fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaikal ladzina samahumullah fahdharuhum. Apabila kalian atau engkau melihat orang-orang yang ya mengikuti, ya, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, dia tidak mengembalikan kepada yang muhkam, dia ikuti yang mutasyabih, mereka itulah yang Allah telah namakan, mereka telah sebutkan mereka dalam ayat ini. Maka waspadailah kalian dari mereka. Maka pada hadis ini terdapat tahdzir dari bercampur atau bersama bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang dari kalangan ashabul bidah. Nah, ya. Karena Nabi SAW telah memberikan peringatan fahdharuhum, waspadailah kalian dari mereka. Yakni jangan bermajlis dengan mereka, jangan bersama mereka. Nah, jauhi mereka, tinggalkan majlis mereka. Nah, Demikian pula hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW telah memberitakan, man samia minkum bi khuruji dajjal, siapa di antara kalian yang mendengar berita keluarnya dajjal, falyan'a, maka dia harus menjauh, mastata'a, ya. Ada seorang, fa inna rajul, ada seorang yang dia mendatangi dajjal, dia menyangka dia mukmin, yakni dia menyangka bahwa dia bisa menyampaikan hujah, menunjukkan hujahnya, tetapi ya, famazalat bihi, dia terus bersamanya, hatta yatba'ahu, hingga dia pun menjadi pengikutnya, mimma yara minas syubhat, ya, karena dia mendapatkan berbagai syubhat, maka duduk bermajlis dengan ahlul ahwa itu merusak kalbu, merusak keyakinan al-haq yang sebelumnya ada padanya, ya, dan mereka lebih berbahaya, lebih besar fitnahnya daripada ad-dajjal, ya, karena mereka menyamarkan ucapannya dengan syariat. Nah, ada sebagian syariat yang digunakan tetapi makna batil yang mereka inginkan. Nah, dan lebih berbahaya, lebih cepat menulari daripada al-jarab, yakni penyakit kulit, ya. Nah, kusta atau lepra, yakni menunjukkan sangat berbahayanya mereka. Nah, ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu di akhir beliau menyebutkan asal dari Ibnu Sirin rahimahullah, bahwa ya, suatu ketika ada dua orang yang datang kepada Ibnu Sirin dari kalangan ahlul ahwa. Ia mengatakan, ya Abu Bakar, ya, nuhadithuka bihadith. Nah, kami akan beritakan kepadamu atau membacakan kepadamu satu hadis saja. Kafaqal.

0: menginginkan bermajlis bersama mereka. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, ini karihtu an yaqra ayatan fayuharrif ya fayuharifaniha fayaqa'u dzalika fi qalbi. Aku khawatir, aku tidak suka ia membacakan satu ayat dari ayat Al-Qur'an tersebut lalu dia mentahrifnya, dia berubah maknanya, dia menyebutkan maknanya, subhanallah, makna batil itu kemudian menetap dalam kalbuku, ya, berarti merusak. Ini ulama ussalaf, ya, padahal mereka memiliki ilmu, memiliki ya kedalaman dalam hal ilmu, ya, kekuatan dalam hal iman dan berpegang teguh dengan sunnah, itu pun mereka membimbingkan kepada kita ya untuk menjauhi bermajlis bersama ashabul ahwa wal bidah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini ringkasan dari dua majlis Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Asad hafizahullah ta'ala. Nah,
1: ya, demikianlah baru saja kita dengar penjelasan atau ringkasan dari kitab atau syarah Usulus Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Asad hafizahullah ta'ala, kemudian disampaikan dalam bentuk ringkasan dalam media atau acara Mudir, yakni Murojaah Durus Interaktif yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Utbah Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Ya, selesai kita dari acara Mudir di siang hari ini. Mungkin itu tadi rangkuman dari pertemuan keempat dan kelima, demikian.
0: Nah,
1: ya. Kemudian kepada seluruh pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar dimanapun Anda berada, bagi yang mendengarkan siaran ini secara langsung melalui siaran Telegram atau siaran radio resmi, catat faedahnya baik-baik, jangan lupa amalkan karena zakatnya ilmu adalah amal. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah dalam acara selama ini, mohon dimaafkan. Saya Abdurrahman Aufi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Marhaban bikum wa hani'an lakum fi idha'at Minhajul Athar. Selamat datang di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama tiada yang selalu kita ucapkan dan kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat tersebut, bahwasanya kita masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu, dan memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama hafizahumullahu jami'an. Ayol ikhwah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, di tengah-tengah daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, Radio Minhajul Athar menyediakan sebuah acara yang diharapkan dengannya dapat diambil faedah dan intisari-intisari dari durus masyayikh pada daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, di mana pada kesempatan kali ini, di hari ini, Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 5 September 2026 Masehi, acara tersebut yang dinamakan Mudir, murajaah durus

0: Interaktif kembali hadir di tengah-tengah Anda, di mana pada kesempatan kali ini insya Allah Ta'ala kita akan membahas Daras Ta'liq Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan Awsat Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini adalah intisari dan faedah yang akan diambil dari pertemuan pertama pada daras tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia radio Minhajul Athar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pemateri kita, di mana kita kedatangan narasumber dari luar Jawa insyaallah ya, yaitu Al-Ustadz Salim hafizahullahu taala, beliau berasal dari Taluk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pemateri dalam menyampaikan ilmu, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, serta menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, yaitu intisari yang akan beliau sampaikan, alangkah baiknya kita menyapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: كيف حالكم استاذ؟
1: الحمد لله نحن بخير.
0: الحمد لله بخير الحمد لله. نعم استاذ، ممكن استاذ dari asal dari mana استاذ؟
1: Kalau ana asalnya dari Sragen.
0: Asal Sragen.
1: Naam, asal Sragen.
0: Naam.
1: Kemudian sempat dulu di sini di Jember.
0: Naam.
1: Dari mulai tahun 2003 kurang lebihnya sampai 2014.
0: Masyaallah, masyaallah.
1: Setelah itu baru tahun 2014 baru dikirim ke Perawang.
0: Masya Allah.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai
1: masih
0: sekarang.
1: Di Sumatera.
0: Masih di Sumatera. Nah,
1: sudah pindah-pindah.
0: Ya, Masya Allah.
1: Sekarang mukimnya di daerah, kalau pasnya namanya Kuantan Singingi.
0: Kuantan Singingi.
1: Nah, Masya Kuantan Allah. Singingi, Kuansing terkenalnya.
0: Masya Allah, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, mungkin para pendengar setia radio kita sudah menanti Ustaz.
1: Nah.
0: Intisari dan faedah yang akan Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini Ustaz.
1: Nah, nah.
0: Nah, baiklah, mungkin tanpa memperpanjang mukadimah kita, ya mari kita simak bersama kajian ta'liq atau murojaah ta'liq kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad hafizahullahu taala yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan Awsat Al-Jazairi hafizahullahu taala. Kepada Ustaz Salim hafizahullah ta'ala, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Barakallahu fikum.
1: Naam, jazakumullah khair atas waktu yang diberikan kepada ana. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallahu ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan kajian atau muhadarah dari Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Ausad Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala pada muqaddimah dari kitab Usulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, dan beliau hafizahullahu ta'ala yang pertama adalah beliau akan menjelaskan terkait dengan siapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan beliau menyatakan al-muhim bi-ikhtisar, kata beliau, yang paling penting dengan al-ikhtisar, dengan ringkasan, wa huwa al-Imam Ahmad summiya bi imam ahli sunnah bi haqq wa bi sidqin. Dan beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan wa huwa al-imam Ahmad, dan beliau adalah Imam Ahmad, dan beliau juga disebut dengan imam ahli sunnah, kata beliau, yaitu imamnya ahli sunnah bi haqqin wa sidqin, dengan hak dan dengan jujur. Fahuwa imamun bihaqin wa syekhul islam bisidqin. Dan beliau Imam Ahmad rahimahullah adalah nam imam yang hak dan juga syekhul islam yang jujur. Ini kata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala di dalam menjelaskan secara ringkas tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan di sini penting untuk kita ketahui tentang perkara ini, yaitu apa? Ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di sini dalam rangka untuk memudahkan kita untuk kita mengenal siapa Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Karena kita akan membahas, dan Syekh ini akan membahas karya beliau supaya kita faham siapa pengarang kitabnya. Nah, sehingga beliau meringkas terlebih dahulu terkait dengan siapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan tentang biografi dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan beliau akan menukil dari Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala pada jilid yang ke-11, kata beliau, pada halaman kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, dan Imam Al-Zahabi rahimahullah, nah, beliau juga menyebutkan wal imam haqqun wa syekhul islam sidqun Abu Abdullah ay kunyatuhu. Dan beliau al imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak dan syekhul islam yang jujur, wa huwa Abu Abdullah, itu kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Nah, yaitu Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Nah, ini nama dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ana ulangi, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nam beliau menyatakan beliau lahir nam pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nam beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabi al-Awwal di kota Baghdad. Nah, ini secara ringkas terkait dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah

0: Nah. Kemudian terkait dengan Imam Ahmad rahimahullah yang tadi beliau telah meringkas, ya, bahwasanya beliau adalah imam yang hak dalam Islam dan juga nah beliau adalah Syekhul Islam yang jujur, maka ini adalah sebuah enam ilmu yang mungkin perlu untuk kita fahami tentang beliau. Ya. Kenapa? Karena kita di dalam mengambil ilmu itu harus nam bersumber dari yang jelas. Ya. Nah, sehingga penting untuk kita mengetahui siapa mu'alif, nah, mu'alif dari kitab yang akan kita sebutkan. Nah, ini mungkin sedikit terkait dengan Imam Ahmad hafizahullah nam rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita meringkas waktu. Nah, kemudian Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Nah, setelah menjelaskan terkait dengan Al-Imam Ahmad panjang lebar, kemudian nah, beliau masuk pada pembahasan dari kitab ini, ya. Itu Risalah Usul As-Sunnah. Ya. Nah, dan beliau menyatakan, qala al-imam al-lalakai, ya. Itu beliau tadi membaca dengan bacaan imam al-lalakai, ya. Yang kadang kita pun mendengar dengan bacaan al-lalikai. Namun beliau hafizahullah ta'ala dalam tadi menjelaskan bahwasanya beliau membaca dengan qala al-imam al-lakai rahimahullah ta'ala. Nah, qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah as-Sukkari, qala haddathana Uthman ibn Ahmad ابن سماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبري قراءة عليه في كتابه في الشهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بالتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك الأطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي عنه يقول. Maka di sini Al-Syeikh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala terkait dengan sanad ini beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah sanad yang paling sahihnya. Kenapa? Karena dalam sanad ini disebutkan dengan lafaz akhbarona dan juga haddatsana. Dan beliau hafizahullah ta'ala nah menjelaskan terkait dengan lafaz tersebut bahwasanya lafaz haddatsana tufidu al-yaqin, kata beliau, ya. Bahwasanya lafaz haddatsana itu bisa berfaedah al-yaqin. Itu belum menjelaskan bahwasanya ketika sebuah hadis atau sebuah sanad dinukilkan dengan lafaz haddatsana itu berfaedah al-yaqin. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Dan lafaz haddatsana nam ini pun juga bahwasanya yang mendengarkan hadis tersebut itu nam dengan jumlah yang banyak. Tidak cuma satu orang saja. Dan ini lebih meyakinkan lagi lafaz tersebut. Dan begitu pula juga lafaz akhbarona. Ini pun juga sama. lafadz akhbarona ini pun juga nam sama seperti haddatsana. Nah, telah mengkhabarkan kepada kami, itu artinya. Sehingga lafadz kami ini itu yang dimaksud dengan jumlah yang banyak yang mendengarkannya. Sehingga lafadz haddatsana ataupun juga akhbarona ini yang mendengarkan hadisnya itu dengan jumlah yang banyak, tidak satu orang saja. Nah. Adapun ketika disebutkan haddatsani ataupun akhbaroni, nah, maka yang mendengarkan itu cuma satu orang saja. Namun ini pun juga nah, lafaz tersebut juga berfaedah al-yaqin. Nah. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Nah. Sehingga dari sanad ini dari Imam Al-Lalaka'i kata beliau sampai kepada Imam Abdus Ibn Malik Al-Attar itu semuanya dengan lafaz yang tegas ya. Baik dengan lafaz akhbarona ataupun dengan lafaz haddatsana. Nah, sehingga dengan lafaz tersebut nam itu beliau menjelaskan bahwasanya sanad ini adalah sanad yang paling sahihnya, yang paling benarnya. Ini dari beliau hafizahullahu ta'ala. Dan begitu pula juga dengan lafaz sami'tu. Lafaz sami'tu ini pun juga sama. Kenapa? Dia dengan lafaz jazm, yaitu dengan lafaz tegas. Aku mendengar. Maka ini pun juga yufidu al-yaqin. Dia berfaedah al-yaqin. Dan ketika nam berfaedah al-yaqin, maka dia apa? Yuzilu asyak. Bisa menghilangkan keraguan-keraguan tadi. Nah, ini faedahnya. Sehingga ketika kita mendengar atau kita membaca sebuah hadis ya, dengan lafad atau riwayat dengan haddathana ataupun haddathani atau akhbarona, akhbaroni atau sami'tu, maka yufidu al-yaqin. Sehingga kita tidak ragu lagi. Berbeda dengan an-anah kata beliau. Adapun an-anah maka ini perlu di fihi nazar, perlu ditinjau ulang. Apakah memang dia betul-betul mendengar hadisnya ataukah tidak? Nah, ini kata beliau. Dan bahkan ketika lafadz haddatsana berarti apa? Dia mendengarnya dengan lafadz yang persis dari syekhnya. Yaitu ketika dia menukilkan hadisnya itu dia menukilkan dengan lafadz yang persis, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga dari enam sanad ini al-imam al-lalaka'i rahimahullahu ta'ala enam menyebutkan dengan lafadz akhbarona Ali bin Muhammad bin Abdullah as-Sukari telah mengkhabarkan kepada kami, yaitu Ali bin Muhammad bin Abdullah as-Sukari ya, dengan lafaz akhbaruna. Kemudian qala haddathana ya, Uthman ibn Ahmad bin Sammak. Nah, kemudian dengan lafaz haddathana ya, telah menyampaikan kepada kami siapa? Uthman ibn Ahmad ibn Sammak ya, dengan lafaz haddathana. Kemudian qala haddathana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab bin Abi Al-Ambari qira'atan 'alayhi fi kitabih fi syahr Rabiul Awal. Kemudian yang berikutnya telah nam menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Hasan Abu Muhammad bin Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abi Al-Ambari qira'atan ya, dengan membaca fi kitabihi dalam kitabnya fi syahri Rabi'il Awal pada bulan Rabi'il Awal pada tahun 693 293 Hijriah. Nah, kemudian qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Manqiri. Ya. Kemudian dengan lafaz haddatsana lagi. Ya. Di sini perhatikan. Semuanya dengan lafaz akhbarona ataupun haddatsana. Tidak menggunakan lafaz an. Ya. Sehingga apa? Yufidu al-yaqin. Dalam artian, nam ini berfaedah bahwasanya apa? Benar-benar bahwasanya ucapan ini ataupun isi dari kitab ini adalah benar-benar yang mengarang adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tidak yang lainnya. Itu faedahnya yang bisa kita ambil. Kenapa demikian? Karena juga banyak. Ya. Sebagian kitab, nah, dia dinisbahkan kepada Syekh Fulan, namun ternyata setelah dipelajari, ya, kitab tersebut tidak berasal atau tidak dikarang oleh Syekh Fulan tersebut. Ya. Ini pun juga terjadi demikian. Sehingga di sini, nah, pentingnya sanad. Ya. Supaya apa? Kita lebih yakin terkait dengan nam ilmu yang kita dapatkan tadi. Sehingga di sini, nam al-imam al-lalika'i atau al-lalaka'i kata beliau, nam betul-betul menjelaskan terkait dengan lafad tersebut. Yaitu dengan lafad akhbarona dan juga haddatana. Maka ini semuanya adalah nam lebih mempertegas bahwasanya kitab ini betul-betul disandarkan kepada al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian qala haddatsani Abdus ibn Malik al-Attar. Ya. Dengan lafaz haddatsani, ya. Telah nam menyampaikan kepadaku Abdus ibn Malik, ya. Al-Attar. Nah. Qala sami'tu Aba Abdillah. Kemudian Abdus bin Malik al-Attar menyatakan sami'tu, aku mendengar. Maka ini pun juga dengan lafaz tegas, ya. Jazm, yaitu apa? Aku betul-betul mendengar dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Abu Abdullah itu adalah nama kunyah dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, itu sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Nah, ini sedikit faedah yang beliau sebutkan secara ringkas terkait dengan sanad dari nam al-imam al-lalaka'i rahimahullahu ta'ala yang disebutkan dalam kitab Usul As-Sunnah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga nam dalam pembahasan ini penting untuk kita ketahui nam terkait dengan sanad tersebut. Ya, supaya kita betul-betul yakin terkait dengan hadis ataupun juga nam karya-karya yang dikarang oleh para ulama supaya kita betul-betul yakin bahwasanya apa ini adalah hadis yang sahih atau bahkan mungkin ini adalah karangan atau karya dari seorang ulama yang betul-betul beliau mengarangnya. Ini nam yang paling penting. Nah, karena apa? Karena ilmu adalah qala Allah wa qala ar-rasul nam was-sahabah. Al-ilmu itu adalah qala Allah. Ay, Al-Quranul Karim. Wa qala ar-Rasul ay fi hadithi. Ya. Dalam hadithnya. Dan as-sahabah. Ini al-ilmu. Nah, sehingga apa? Nah, kita kembali kepada tiga tersebut. Ya. Dalam kita memahami agama Islam ini, kita kembali kepada tiga poin tadi. Yaitu kepada Al-Quranul Karim, qala Allah, ya, ataupun qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, dan qala as-sahabah. Nah, ini terkait dengan al-ilmu. Nah, dan hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ya, yang mana beliau menyatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabah, kata beliau. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan al-ilmu adalah qala Allah. Ya. Yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Al-Quranul Karim. Qala Rasuluhu. Dan juga ucapan Rasulnya dalam hadithnya. Qala as-sahabah. Nah. Dan juga ucapan dari para sahabah. Nah, mungkin sedikit dari pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan. Dan kemudian, Asy-Syaikh Hafidhahullah ta'ala Nah, di akhir pembahasan meminta untuk dibacakan sebagian dari matan kitab Ushulus Sunnah. Yaitu apa? Ushulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa qulu bid'atin fahiya dhalalah. Yaitu Ushulus Sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah, indana, di sisi kami, adalah at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh nam dengan apa-apa yang ada pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka. Ya, di sini perhatikan, mencontoh para sahabat, ya, dalam artian di dalam kita memahami Al-Qur'an dan sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu semuanya adalah dhalalah, yaitu sesat. Nah, ini insyaallah terkait dengan poin ini akan beliau jelaskan insyaallah pada pertemuan nanti sore insyaallah ta'ala. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan. Naktafi bihada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam. Jazakallah khairan Ustaz atas faedah yang telah disampaikan. Ya, banyak sekali yang faedah-faedah yang masih tersimpan mungkin Ustaz ya.
0: Nah.
1: Namun karena waktu yang telah ditentukan sangat sempit dan juga cukup apa namanya sedikit, sehingga mungkin kami sampaikan kepada ikhwah sekalian ya, insyaallah ta'ala acara mudir di studio RMA ini akan diadakan setiap hari, ada 3 sesi insyaallah ta'ala. Sesi pagi pada pukul 7.15 hingga pukul 8.00, kemudian sesi siang akan diadakan pada pukul 12.30 hingga pukul 13.15, kemudian sesi malam hari insyaallah ta'ala akan diadakan pada pukul 18.00 atau ba'dal maghrib hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Khotifillah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah telah kita simak secara seksama, kita simak bersama kajian atau acara mudir murojaah durus interaktif pada siang hari ini. Ya, semoga Allah SWT menjadikan acara ini atau faedah-faedah yang beliau sampaikan menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau. Amin. Di akhir hari kiamat nanti.
0: Amin.
1: Naam, jazakumullah khairan kepada Ustaz Salim hafizahullah taala atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlimpah.
0: Amin.
1: Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sekian acara mudir di siang hari ini. Ya. Kami mohon maaf atas kekurangan yang ada pada siaran ini saat siaran ini berlangsung. Ya, kami harap dan kami nantikan masukan dan usulan dari para pendengar sekalian terkait dengan acara-acara Radio Minhajul Athar. Baiklah, mungkin kita cukupkan acara siang hari ini. Jangan lupa terus ikuti acara-acara Radio Minhajul Athar, acara mudir, albiri, dan acara-acara lainnya yang akan di live streaming pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa di malam hari nanti insyaallah taala kita akan mendengarkan acara mudir bersama Al-Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan hafizahullahu taala. Naam, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ala wa sahlan wa marhaban ayyutuhal mustami'un al-kiram fi idha'ati min hajil athar Jember. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kami, acara Mudir ya. Murojaah durus ilmiah dan interaktif. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaid Mustanbathah min Kisah Yusuf karya Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimallahu taala pada pertemuan yang ke-10. Namun alhamdulillah pada kesempatan pagi ini pula telah hadir Ustadz yang akan membimbing kita dalam memurojaah durus untuk yang pertemuan ke-10 ini yang akan ditemani oleh Al-Ustadz Afiful Iman Hafizullah Ta'ala. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan agar tidak dan dalam rangka mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Afiful Iman untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Walitawaddol maskuron ma'juro.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji kesempurnaan hanyalah milik Allah. Yang berkat taufik, hidayah dan inayah serta izin dari Allah Azza wa Jalla semata, kita kembali dapat bersama-sama menikmati terselenggaranya Daurah Al-Imam Al-Muzani pada edisi yang kelima ini. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa dengan kehadiran para masyayikh Ahlul Ilm Al-Syeikh Abdul Ghani Awsad Hafizahullah dan Al-Syeikh Abdul Hakim Dahhas Hafizahumallahu wa ra'ahuma min kulli su'in wa makruh. Dan tentu saja di antara bentuk syukur yang dapat kita upayakan dan kita optimalkan seiring kehadiran masyayikh di tengah-tengah kita ini adalah upaya kita untuk semaksimal mungkin beristifadah dari apa yang mereka sampaikan melalui sela-sela durus yang kita pelajari bersama-sama pada hari-hari ini. Maka insyaallah ta'ala melalui media dan ruang belajar di pagi hari ini, mari sejenak kita bersama-sama menyingkirkan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Kita berupaya untuk bersama-sama mempelajari dan memurajaah kembali apa yang telah disampaikan oleh para masyayikh berupa fawaid-fawaid ilmiah yang insyaallah ta'ala akan menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk kita dan bekal dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ayuhal mustami'un, para pendengar Radio Minhajul Athar rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh akhuna al-akh Aji Hafizahullah, pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama memurajaah sebuah karya tulis al-imam Sa'di rahimahullah yang berjudul Fawaid Mustanbathah min Qissati Yusuf alaihi salam. Fawaid maknanya faedah-faedah, pembelajaran yang penuh dengan manfaat, mustanbathah yang digali, diambil dan disimpulkan min Qissati Yusuf, dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sebuah kisah yang istimewa, sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kisah yang manakala Allah Azza wa Jalla hendak kisahkan, hendak ceritakan deretan dan runutan kisah tentang Nabiullah Yusuf Dalam kisah yang abadi dalam surah Yusuf, Allah Azza wa Jalla gelari dengan sebuah gelar yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Kami akan kisahkan kepada engkau wahai Nabiullah Muhammad ahsanal qasas, kisah terbaik, kisah yang luar biasa." Yang oleh karena itu, alhamdulillah, lahirlah karya tulis yang sangat luar biasa ini. Maka biiznillah, dengan keterbatasan yang ana miliki, berikut keterbatasan waktu dan ruang yang ada, kita akan mulai memasuki murojaah. Tentu saja murojaah di sini akan secara ringkas, dan apa yang ana sampaikan besar kemungkinan atau mungkin dapat dipastikan tidak sanggup mewakili semua faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim. Akan tetapi setidaknya ini sumbangsih kecil dari kita semua untuk berupaya sedikit lebih sungguh-sungguh dalam mengambil manfaat dan istifadah dari beliau hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah pagi hari ini kita akan membahas pertemuan yang ke-10, yang mana pertemuan yang ke-10 ini membahas seputar al-faslu as-sabi'u, pasal yang ke-7. Kebetulan pasal yang ke-7 ini terdapat padanya 9 fawaid yang mustambatah. Ada 9 faedah yang mudah-mudahan 9-9-nya atau semuanya bisa kita ulas secara ringkas. Wa illa, jika waktu tidak memungkinkan, fa na'tadhir minkum hafizakumullahu ta'ala. Naam, ayyuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki pasal ke-7 pada faedah yang pertama yang ditulis dengan nomor urut yang ke-32 di sini. Jadi untuk runutannya insyaallah, yang pertama kita akan sebutkan faedahnya apa. Yang kedua, kita akan sebutkan dari sisi mana faedah itu diambil dan digali dari surat Yusuf atau dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Jadi ini inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Jadi kita secara sederhana kita ringkas 9 faedah dari 9 minimalnya dari 9 ayat suci Al-Qur'anul Karim seiring dengan judul kitab tersebut, faedah yang mustambat yang diambil dan digali dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Faedah yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, seputar ayat yang berbunyi, tentu saja ayat ini terdapat dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa, la ammaratun, sesungguhnya benar-benar kerap mengajak kepada keburukan, kecuali mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati dan curahkan kasih sayangnya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, dari ayat ini terdapat sebuah faedah. Apa itu? Anna hadha wasfun nafsi min haythuhi. Bahwasanya ini merupakan gambaran jiwa kita, anak cucu Nabi Adam alaihis salam, dari sisi hakikatnya. Dengan kata lain, hakikat jiwa kita, karakteristik asal jiwa kita, senantiasa berusaha menyeret kita dan mengajak kita kepada asu, kepada keburukan. Ini faedah yang ingin beliau sampaikan. Jadi ingat, faedahnya apa tadi? Bahwa jiwa kita mengaku atau tidak, dirasakan atau tidak, kita bersama-sama harus meyakini penuh bahwa jiwa kita ini cenderung lebih suka mengajak kepada hal-hal yang buruk. Apa dalilnya? Dari mana kita ambil, dari mana istimbatnya? Dari ayat yang tadi telah kita dengar bersama, surah Yusuf pada ayat yang ke-53. Innan nafsa la ammarah bisu. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait faedah yang pertama ini, kata beliau, mengapa jiwa kita kok begitu dominan, begitu kerap mengajak kepada hal-hal yang negatif? Kata beliau, karena jiwa kita ini zalimah, jahilah, memiliki karakter zalim dan jahil. Dan kata beliau, wadzulmu wal jahlu la ya'ti minhuma illa kullu syarrin. Kalau sudah kezaliman dan kejahilan yang menjadi latar belakang jiwa manusia, maka kata beliau, tidak ada yang lahir dan muncul dari keduanya kecuali keburukan demi keburukan. Dan ini dapat kita rasakan, kebodohan bagaimana nanti pada akhirnya. Sebagaimana pula kezaliman. Jika kezaliman itu tidak bisa kita cegah dan tidak bisa kita halangi, maka keburukan demi keburukan sajalah yang lahir dari situ. Maka kemudian Al-Imam As-Sa'di memberikan nasihat penting kepada kita untuk berupaya bermujahadah, totalitas, sungguh-sungguh, berupaya semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk menundukkan jiwa tersebut agar supaya tidak menggiring kita kepada perkara-perkara yang negatif. Ini disebutkan dalam paragraf yang kedua. Jadi nasihat beliau, ayo berupaya sungguh-sungguh, ya, baik dengan cara membekali diri dengan ilmu maupun dengan cara berperangai dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya jiwa kita akan menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, mendapati ketenangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelisah dia kalau tidak berada dalam lingkup ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, dia akan rindu bila mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh darinya. Jadi, nasihat beliau ini mari ya, kita koneksikan dengan faedah yang pertama tadi. Apa itu? Jiwamu wahai anak manusia senantiasa mengajak kepada yang buruk. Sadari dan akui. Ya. Berikutnya, ayo berusaha semaksimal yang kita mampu. Kita tundukkan dia, kita arahkan dia, kita kekang dia agar supaya tidak terus-menerus mengajak kita kepada keburukan. Sebagaimana kata Syekh Abdul Hakim Dahhas kemarin, hafizahullah, kata beliau, sampai memberikan sebuah ilustrasi dari pepatah Arab. Kata beliau, hafizahullah, jiwa kita itu layaknya anak kecil. An-nafsu kattifli. Intuh milhu syabba ala radha'i. Jiwamu itu layaknya seorang anak kecil yang kalau engkau biarkan di saat sudah waktunya untuk disapih, tapi engkau tidak berupaya keras menyapihnya, maka dia akan tumbuh besar, tidak bisa lepas dari ASI atau air susu ibundanya. Ini gambarannya seperti itu kurang lebih. Bagi yang punya anak, akan merasakan masa-masa menyapih anak. Ya. Yang mana kalau tidak dipaksa, si anak itu akan terus-menerus. Bahkan mungkin menginjak usia 3 tahun, 4 tahun. Bahkan saya tahu sendiri, sampai usia SD bahkan. Ya, tidak bisa lepas dari yang namanya ASI. Ini gambaran dari beliau. Ya, artinya apa? Jiwa kita butuh dipaksa. Butuh dipaksa. Supaya menjadi apa? Jiwa yang mutmainnah. An-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang, damai, tentram. Karena senantiasa mendapati kedamaian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau hafizahullah memberikan kepada kita sebuah bahan evaluasi bersama, dan ini sebuah nasihat yang patut untuk kita jadikan renungan. Kata beliau, silakan engkau ukur dirimu, engkau evaluasi jiwamu sejauh mana ketundukan dia kepada al-haq dan bagaimana totalitasmu dalam menghindarkannya dari karakter ammarah bisu tadi. Kata beliau, silakan kamu saksikan dan buktikan. Kalau, kata beliau, jiwamu masih cenderung merasa ketika sholat agak lama enggak betah, pengen cepat-cepat selesai. Hadir di majelis ilmu lama-lama sudah enggak betah, pengen cepat-cepat bubar. Maka ini, kata beliau, ini tanda-tanda engkau belum mampu menaklukkannya. Karena apa? Jiwa yang mutmainnah akan mendapati kedamaian dalam ketaatan kepada Allah. Akan mendapati ketentraman jiwa. Sehingga dia merasa berat untuk meninggalkannya. Dia merasa sayang kalau waktu kebersamaan dia dalam ketaatan kepada Allah selesai dalam waktu yang singkat. Oleh karenanya, Syekh Abdul Hakim memberikan kepada kita sebuah faedah ucapan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, ketika Rasul mengatakan, "Ya Bilal, aqimish shalah, arihna biha." Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wahai Bilal, tegakkanlah salat, kumandangkanlah salat." Arihna biha, kata Rasul. Apa artinya arihna biha? Tenangkanlah jiwa-jiwa kami ini. Dengan apa? Dengan sholat yang engkau kumandangkan tersebut. Artinya apa? Rasul mendapati ketentraman jiwanya dalam sholat yang beliau lakukan. Sehingga jangan heran kalau sholat yang Rasul sedemikian panjang, karena disanalah Rasul alaihi salatu wassalam mendapati ketentraman jiwanya. Sebagaimana dikatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholah. Dan dijadikan qurrah, penyejuk mataku Dalam apa? Dalam ibadah sholatku. Mari evaluasi bersama. Ya. Sudahkah kita yang seperti ini atau justru kita tipe orang-orang yang cenderung ketaatan terasa lambat untuk dijalani. Sebaliknya kemaksiatan terasa cepat untuk dilakukan. Bernikmat diri dengan kemaksiatan dan merasa berat untuk menjalani sebuah ibadah ketaatan kepada Allah. Di akhir paragraf faedah yang pertama ini, Al-Imam As-Sa'di memberikan kepada kita tips tambahan. Apa itu? Berhubung jiwa kita, karakter awalnya, tabiat asalnya adalah mengajak kepada keburukan, maka selain upayamu, tambahkan. Apa itu? Isti'anahmu kepada Allah. Engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan beliau berikan kepada kita salah satu doa yang ma'thur, yang datangnya dari Rasul, yang biasa dibaca oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam dalam salat malam, yang berbunyi, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, kepada amalan-amalan yang baik dan akhlak perangai yang baik. Wala yahdi li ahsaniha illa anta, dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padaku, memberikan taufik kepadaku, membimbingku, menggerakkan hatiku menuju amalan dan akhlak yang terpuji tadi kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al a'mali wal akhlak, dan palingkanlah, jauhkanlah aku ya Allah dari akhlak dan amalan yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, karena tidak ada yang mampu memalingkan itu semua dariku kecuali Engkau ya Allah. Jadi sadar penuh kesucian jiwa kita ada di tangan Allah. Sadar penuh karakter dan tabiat kita senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini faedah yang pertama. Kita beralih menuju faedah yang kedua. Kali ini Al-Imam As-Sa'di memberikan kepada kita sebuah faedah yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kata beliau, wa fi tadha'ifil qissati fadilatul ilmi min wujuhin katsirah. Kata Imam As-Sa'di, dan di sela-sela kisah yang diceritakan oleh Allah seputar Nabi Yusuf, perjalanan hidup beliau, tersebar di sana, banyak terdapat di sana dalil-dalil yang mengungkapkan keutamaan ilmu dari sisi yang beragam, dari banyak sisi. Kemudian beliau mengatakan bahwa ilmu yang dengannya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mulia dan mendapat anugerah ini merupakan sabab rif'ah fid dunya wal akhirah dan sababu solahid dini wad dunya. Sebab seseorang mendapat kemuliaan, kedudukan tinggi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan merupakan sebab kebaikan tidak hanya agama seseorang tapi juga duniawi seseorang. Perkara ma'isha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Anak, istri, keluarga. Syekh seakan-akan memberikan kepada kita motivasi tambahan. Apa itu? Ayo, dalam surat Yusuf ini banyak dalil yang menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu. Dan di antara keutamaan ilmu, dan itu terbukti, nampak jelas pada perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah muliakan beliau. Allah angkat derajat beliau dan menjadikan urusan dunianya baik. Diselamatkan dari berbagai macam kesulitan yang sebagaimana yang akan datang berikut ini. Dan beliau rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita deretan ayat yang mencerminkan akan hal itu. Ana akan singkat sebahagiannya saja. Yang pertama adalah sebuah ayat yang disebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-6. Dan ini merupakan takdimah. Ya, merupakan sebuah pintu pembuka bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yusuf, memilih Nabi Yusuf di antaranya dengan anugerah ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Kata Allah, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala memilihmu dan memuliakanmu dengan apa? Dengan ilmu seputar takwil, menafsirkan kejadian-kejadian atau takbir mimpi. Di sini Syekh As-Sa'di memberikan kepada kita sebuah bukti ini loh. Di antara bentuk keutamaan ilmu yang dengannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendapat kemuliaan. Kemudian di perjalanan ketika Nabi Yusuf alaihi salam, kisahnya panjang tentunya, ya, dibeli hingga berakhir di rumah salah seorang pemimpin, ya, atau pemimpin negeri Mesir ketika itu, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, di kesempatan beliau tinggal bersama pembesar Mesir, beliau mendapat pembelajaran-pembelajaran yang diantaranya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebuah imtinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya haza maqam al-ihsani bil ilm, beliau meraih derajat kebaikan dengan ilmu tersebut. Allah ingatkan dalam surah Yusuf, wa kadzalika makanna Yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Dan demikianlah kami berikan apa tadi, makanna, kedudukan yang baik untuk Nabiullah Yusuf. Kapan? Di saat beliau mendapat tempat yang luar biasa, dari yang tadi dibuang di sumur, kemudian sampai tinggal menetap di mana? Di sisi pembesar, penguasa negeri Mesir ketika itu. Di sanalah beliau mendapat terus curahan anugerah dari Allah berupa ilmu. Kemudian fase berikutnya, ketika Nabiullah Yusuf tinggal menetap di dalam penjara, yang ini merupakan hasil dari tipu daya wanita ketika itu. Ringkas cerita, Al-Imam As-Sa'di mengatakan, lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam mampu bisa keluar dari penjara setelah tinggal sekian tahun di sana. Dengan apa? Jawabannya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tafsir mimpi. Di antara yang Allah anugerahkan, beliau alaihissalam mampu menafsirkan mimpi yang ketika itu, mimpi itu menghantui sang raja, sang penguasa Mesir. Karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dikeluarkan dari penjara. Jadi di antara keutamaan ini apa? Dengan ilmu, beliau mendapati kebaikan dalam hal dunianya. Ya, selamat dari penjara, ya, enggak pakai suap menyuap, ya. Karena apa? Dengan ilmu. Dan ini terus kisahnya berlanjut, ya. Ketika beliau dikeluarkan dari penjara, dipanggil oleh sang raja, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat wa qala al-malik ituni, ya. Ketika sudah keluar, kata sang penguasa Mesir ketika itu, "Mana yang namanya Yusuf? Datangkan dia kepadaku." Astakhlishu li nafsi. Coba lihat di sini, aku akan memilih dia sebagai orang dekatku, ya. Kenapa sampai sedemikian halnya? Kata Al-Imam As-Sa'di, hina kallamahu wa arafa ma indahu minal ilm. Ternyata setelah ketemu langsung penguasa Mesir dengan Nabi Yusuf, takjub, kagum dengan apa? Dengan cara bicaranya. Ya, nampak ini bukan orang biasa-biasa, ya. Bagaimana keilmuan yang nampak dari tutur katanya? Maka penguasa Mesir kemudian jatuh hati. Sehingga mengatakan apa? Astakhlishuni nafsi. Ini akan aku jadikan sebagai orang dekatku. Kemudian diakhir dengan kata-kata, innakal yauma ladayya makinun amin. Sesungguhnya engkau wahai Yusuf, kata sang penguasa Mesir, hari ini, mulai detik ini, memiliki kedudukan yang tinggi di sisiku. Kalau ada yang tanya, kenapa kok dipilih? Kenapa kok langsung? Padahal tadinya seorang apa? Residivis, mantan orang yang dipenjara. Terlepas beliau bari dari kesalahan yang dituduhkan, tapi lihat, sesingkat itu, dengan momen pertemuan yang tidak lama, penguasa Mesir menangkap ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sembarang orang, yang karena ilmu itulah beliau mendapat kedudukan yang tinggi. Masih

0: yang kuat. Kenapa? Ya, dia
1: Oh.
0: terlambat menghadiri pertemuan ketika itu. Maka kata burung Hudhud, "Ahattu bima lam tuhit bi." Wahai Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang engkau belum memiliki pengetahuan atasnya. Punya ilmu dia. Siapa? Seekor burung. Lantas bagaimana akhir perjalanan si Hudhud tadi? Dia menjadi seorang safir. Apa itu safir? Duta besar. Ya, ditugaskan, ya, perwakilan negara, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada penguasa wanita yang ketika itu memang Hudhud mendapat berita tentangnya. Artinya apa? Burung pun mendapat keutamaan, kemuliaan akibat apa? Ilmu yang dipunya. Kemudian Syekh Abdul Hakim juga memberikan contoh yang lain, bagaimana seekor anjing yang terpelajar, yang terlatih, ya, dimuliakan dalam bentuk apa? Ketika ia berburu, maka buruannya, ya, tentu sebelumnya kita bacakan bismillah, ya, burung apa namanya? Anjing itu melaju berburu, berhasil menangkap buruan, maka buruannya halal untuk dimakan. Ya, meskipun sudah menjadi bangkai. Karena apa? Sekali lagi, karena ini bukan anjing biasa, anjing yang berilmu. Maka ayuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah, masihkah kita meragu untuk berupaya menjadi setidaknya talabatul ilm, setidaknya menjadi mereka-mereka yang menempuh jalan ilmu ini ketika anjing pun dimuliakan dengan ilmu yang dimiliki. Naam, barakallahu fikum. Faedah yang ketiga yang disebutkan dalam pasal yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan syifa al-amrad, obat dari berbagai macam bentuk penyakit. Ini faedah yang ketiga ya. Kata Asy-Syaikh, sebagaimana yakunu bil adwiyatil hissiyah yakunu bi asbab rabbaniyah. Seseorang ketika sakit membutuhkan obat penyembuh, maka sebagaimana dituntunkan kita untuk berobat dengan obat-obatan yang hissi. Hissi itu yang nampak, lahiriah, ya, dengan suntik, dengan obat medis atau pengobatan alternatif, sama ini hissiyah, pengobatan yang nampak. Yakunu bi asbab rabbaniyah, juga bisa menggunakan wasilah pengobatan rabbani. Apa pengobatan rabbani? Yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi hissi nampak, ini yang bersifat maknawi, ya, yang bersifat tidak nampak. Dari mana Al-Imam As-Sa'di mengambil faedah ini, ya? Bahkan kata beliau, jenis yang kedua ini berobat dengan menempuh sebab-sebab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi, ya, satu-satunya solusi penyembuh di saat dunia medis tak mampu menyembuhkan. Nih, catat baik-baik, ya, kata beliau, bal yahsul bi hadzal nau' min anwa'is syifa ma la yahsul bi ghairi, bahkan metode pengobatan dengan menempuh sebab-sebab rabbaniyah, sebab-sebab maknawi yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, bisa jadi menjadi sebab penyembuh yang tidak dijumpai dari sistem pengobatan-pengobatan yang lain. Dari mana beliau ambil istimbatnya? Dari kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub yang terus-menerus dilanda kesedihan, diselimuti nestapa akibat hilangnya Nabi Yusuf, yang menurut pemberitaan saudara-saudara seayahnya adalah apa? Dimakan oleh seekor serigala. Menangis, menangis, menangis, dan menangis. Sampai-sampai kata Allah, hatta biyaddat aynah, sampai memutih matanya. Buta, tidak bisa melihat. Kemudian yang terjadi apa? Ringkas kata, Nabi Yusuf alaihissalam menitipkan kamis, baju yang beliau kenakan, untuk diberikan kepada sang ayahanda tercinta, ya, dilemparkan, ya, di mukanya. Apa yang terjadi kemudian? Seketika itu pula Nabiullah Ya'qub alaihi salam bisa melihat kembali secara normal. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, kenapa kok bisa kembali dari kebutaannya? Karena awal mula kebutaan itu berawal dari apa? Kesedihan yang mendalam akibat kepergian dan hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kesedihan demi kesedihan yang mengakibatkan kebutaan ini diobati dengan apa? Pakaian yang terdapat padanya raihati Yusuf, aroma tubuh Nabi Yusuf alaihissalam, menjadi obat rindu. Maka sebagaimana dia buta karena kepergian Nabi Yusuf, maka Nabi Ya'qub alaihissalam biiznillah sembuh dengan apa? Dengan kembali mencium aroma tubuh Nabi Yusuf yang melekat pada qamis, baju beliau yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Ini termasuk apa? Upaya untuk berobat tapi bukan dengan

0: asbab yang hissi, tapi dengan asbab rabbaniyah. Naam, ini faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga. Dan masih disebutkan di sana beberapa contoh sebagaimana mana yang dialami oleh Nabi Ayyub, ya. Intinya adalah bahwa pengobatan-pengobatan dianjurkan dan sebagaimana ini kadang kita sering lupa ya. Seseorang kalau ditimpa sakit, yang pertama kali terbetik di benaknya pasti obat. Kalau nggak obat ya dokter atau pengobatan alternatif yang lain. Maka ingatlah bahwa asy-syafi huwallah, sang penyembuh adalah Allah. Maka sebagaimana engkau menempuh asbab hissiyah, engkau mencari sebab-sebab kesembuhanmu dari jalur yang lahir, jangan lupakan jalur yang batin. Naam. Dan Al-Syeikh Abdul Hakim Dahas memberikan kisah kepada kita perjalanan Ibnul Qayyim yang tertahan di kota Makkah berhari-hari karena beliau kesakitan. Dan di antara kisah yang disampaikan kepada kita adalah apa? Beliau hanya mengambil air zam-zam, kemudian membacakan surah Al-Fatihah, ya, diminum, ya, diminum. Ya, dan kadang-kadang ini terlupakan bisa jadi. Kita melupakan ruqyah sebagai bentuk pembentengan atau pengobatan. Lebih cenderung percaya kepada dunia medis. Bukan berarti dunia medis tidak dapat dipercaya, tidak. Tapi hendaknya engkau, sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di, apa? Sebagaimana pengobatan ditempuh dengan jalur yang hissi, tempuhlah dia juga dengan jalur yang rabbani. Nah, kita beralih menuju faedah yang keempat insyaallah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, faedah yang mustanbat yang diambil dari kisah Nabi Yusuf, jawazu su'alil khalqi, bolehnya meminta kepada makhluk, khususan secara lebih khusus kepada para raja, itu pun indad darurah, ketika dalam kondisi darurat terpaksa. Dari mana beliau mengambil istinbat ini? Dari ucapan saudara Nabi Yusuf. Ayat yang ke-88 dalam surah Yusuf. Ketika saudara-saudara Nabiullah Yusuf datang, mereka mengatakan, ayyuhal aziz, massana wa ahlana dur. Wahai pejabat yang mulia, kami tengah ditimpa kesengsaraan. Wajikna bibida'atin muzjah. Dan kami hanya bisa membawa barang-barang yang tidak berharga. Nggak bisa dijadikan alat tukar, ya. Karena kemiskinan yang melanda mereka. Fa'aufilanal kail. Ini sisi pendailannya. Maka mereka meminta, memohon. Ya, kepada siapa? Pejabat yang mulia. Ya, Nabi Allah Yusuf. Ya, maka sempurnakanlah sukatan kami, timbangan kami. Watasaddaq alaina. Dan hendaknya dengan keluhuran hatimu, sudi kiranya engkau bersedekah kepada kami. Dari sini kata Imam As-Sa'di, sa'alu al-muhabah fil mu'amalah was-sadaqah biduni 'iwad. Di sini dari ayat 88 ini, saudara-saudara Nabi Yusuf terang-terangan meminta keistimewaan, ya. Apa bentuk keistimewaannya? Biasanya kan ada alat tukar, bawa barang ditukar dengan bahan pokok makanan, ya, ketika itu. Tapi mereka enggak punya lagi. Kalaupun punya, muzjah, sesuatu yang enggak ada harganya, yang bakal ditolak. Maka mereka minta muhaba, ayolah istimewakan kami, ya, kami minta, ya, sedekahmu tanpa ada iwat, tanpa ada imbalan, ya, meminta. Maka dari sini kata Imam As-Sa'di, boleh minta, ya, apalagi kepada siapa? Kepada raja. Kenapa kepada para pemimpin ada dispensasi keringanan? Kata beliau, karena harta yang ada pada pemimpin itu bukan harta milik mereka pribadi, tapi harta yang bersumber dari baitul mal, yang mana lil masalih al umumiyah, untuk kemaslahatan umum, ya. Secara lebih khusus dalam rangka apa? Menambal, ya, kesengsaraan, kesulitan yang dialami oleh rakyat-rakyatnya. Jadi boleh, ya, kita datang kepada waliul amr, apalagi memang sudah ada pagu anggarannya, ada pengalokasiannya, dan dewasa ini hari ini sudah ada alur yang bisa kita tempuh, ya. Boleh, ya. Dalam kondisi apa? Darurah. Nah, dalam kondisi darurah. Jadi jangan kemudian merasa haram atau merasa itu tidak boleh, ya, memalukan dan lain sebagainya. Kalau darurat, labas, boleh, ya. Apalagi sekali lagi di negara kita ini yang semoga Allah senantiasa menjaganya, apa? Ada di sana alokasi dan anggaran untuk itu. Sebagaimana mungkin yang pernah Anda dengar, ada jaminan persalinan yang mengharuskan operasi sesar, bisa, ya, kita ajukan, ya, sesuai dengan alurnya, mendapat gratis karena memang itu pengalokasiannya untuk hal-hal semacam itu. Maka labas. Tapi inilah di antara nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim, ketahuilah, ini istata, kata beliau, kalau bisa, kalau mampu, jangan sampai meminta, ya. Karena apa? Karena kata beliau, inilah kesempurnaan seorang muslim. Bahasa beliau, izzul muslimi fi istighna'ihi 'anil nas. Kemuliaan seorang hamba Allah Azza wa Jalla, kemuliaan dan harga diri seorang muslim itu ada pada apa? Istighna'nya. Apa istighna? Enggak ngerasa butuh. Dia mencukupkan diri dengan siapa? Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak mengulurkan tangannya meminta dan meminta, ya. Maka Syekh ketika itu juga menyampaikan kepada kita bagaimana karakteristik, ya, generasi terbaik umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar, ya, wabil khusus orang-orang muhajirin, ya, alladzina la yastati'una darban fil ard, yang karena kemiskinan enggak bisa kemana-mana mereka, enggak bisa dagang, ya, enggak bisa safar, apalagi jalan-jalan, enggak bisa. Tapi lihat kemiskinan yang melanda mereka ketika itu, ya, yang sampai-sampai Abu Hurairah dikira gila, ya, karena menempelkan apa istilahnya wajah dan tubuhnya ke lantai, dikira gila, padahal karena apa? Juk, laparan, sudah enggak sanggup lagi untuk bangkit. Kata Syekh Abdul Hakim, lihat ini para sahabat. Tahsabuhumul, mereka disangka agnia, orang-orang kaya. Kok kenapa? Miskin tapi nampak kaya. Minat ta'affuf. Karena mereka bukan tipe orang peminta-minta. Jadi ingat, boleh tapi darurat. Boleh tapi sadari kemuliaan dan harga diri seorang muslim ketika engkau mencukupkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang keempat. Berlanjut menuju faedah yang kelima. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan. Faedah yang kelima adalah faedah yang tidak kalah berharga, bahwa annal jahla kama yutlaqu ala adamil ilmi fa innahu yutlaqu ala adamil hilmi wa ala irtikabi dzambi. Istilah kebodohan, jahil, bodoh. Mungkin kita sering dengar istilah jahiliyah. Ini bodoh, ya. Kata beliau, sebagaimana istilah ini melekat pada siapa? Pada ketiadaan ilmu pada diri seseorang. Jadi orang kalau enggak berilmu dianggap bodoh, dipanggil bodoh, disebut bodoh. Iya, karena tidak ada ilmu. Tapi juga istilah jahil ini, kebodohan ini juga bisa dijadikan sebagai istilah untuk siapa? Mereka-mereka yang tidak punya hilm, dan mereka-mereka yang terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Tidak punya hilm, maksudnya bagaimana? Enggak punya kesabaran untuk menahan diri, ya. Cenderung tidak tenang dalam menyikapi situasi sehingga terjatuh dalam perkara-perkara yang ngawur dan lain sebagainya, atau terang-terangan terjatuh dalam kemaksiatan. Maka kata Syekh As-Sa'di dalam surah Yusuf terdapat kata-kata yang mencerminkan kepada kita. Jahil, bodoh itu enggak cuman enggak punya ilmu, tapi juga disebut jahil atau disebut jahil mereka-mereka yang terjatuh dalam dosa. Apa di antara buktinya? Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan? Ya, sekali lagi saya bilang, kita istimbat dan harus tahu dari mana istimbatnya. Naam, istimbatnya dari mana? Bahwasanya istilah bodoh atau jahil atau jahil dimaknai dengan makna yang lain. Surah Yusuf ayat yang ke-33. Kata Allah menceritakan kepada kita ucapan Nabiullah Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akum minal jahidin. Kata Allah menceritakan ucapan Nabi Yusuf, ya Allah, kalau engkau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, yakni kaum wanita yang ketika itu menggoda dan merayu Nabi Yusuf alaihi salam, asbu ilaihin, niscaya aku akan condong, ya, terseret kepada tipu daya mereka. Perhatikan setelahnya, wa akun minal jahilin, dan aku menjadi orang-orang yang jahil. Apa yang dimaksud di sini dengan jahil? Apakah bodoh? Nabi Yusuf enggak tahu zina haram, Nabi Yusuf enggak tahu, enggak punya ilmu tentang itulah. Tapi yang dimaksud dengan jahil di sini adalah kalau kamu tidak bantu aku ya Allah, tidak palingkan aku ya Allah, niscaya akan aku terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi jahilin di sini maknanya apa? Al-'asin. Dalil yang lain ada dalam surah yang sama pada ayat yang ke-89. Ketika Nabiullah Yusuf berdialog dengan saudara-saudaranya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhih id antum jahilun. Sadarkah kalian? Ingatkah kalian perbuatan kalian kepada Yusuf, saudara kalian, ya? Ketika kalian jahilun. Ah, maksudnya jahilun, ya? Sadarkah kalian dengan perbuatan keji kalian kepada Yusuf di saat kalian bodoh? Kan enggak tepat. Di saat kalian tidak punya ilmu, tidak tepat. Karena apa? Mereka tahu perbuatan itu salah, mereka tahu itu keliru, ya. Sebagaimana disebutkan di awal surat. Lalu makna jahil di sini apa? Usah, mereka orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, ya. Dalam kondisi tahu itu enggak boleh mencelakakan saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dari sini intinya adalah apa? Kita dapat faedah bahwa jahil, bodoh itu tidak hanya orang yang enggak punya ilmu, tapi orang yang tidak beramal dengan ilmu yang karenanya ia terjatuh dalam kemaksiatan. Makanya beliau menutup dengan kata-kata yang indah. Al-Imam As-Sa'di mengatakan li'annal ilmal haqiqi, karena ilmu yang sejati. Ayo, kita semua sudah sering hadir di majelis ilmu. Mari kita nilai kapasitas keilmuan kita. Kata beliau, ilmu sejati, ilmu yang sesungguhnya, mazalal jahlu bih, yang dengan ilmu tersebut kebodohanmu terangkat, kebodohanmu hilang. Yang tadi enggak tahu sekarang menjadi tahu. Yang tadi enggak faham menjadi faham. Saja? Tidak. Kata Imam As-Sa'di, wa aujabal amala. Selain engkau faham, selain engkau tahu, ilmu itu membimbingmu untuk beramal. Makanya Syekh Abdul Hakim memberikan kepada kita sebuah kutipan dari para ulama yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, ajma'as sahabatu anna kullaman 'asallah fahuwa jahil. Dulu para sahabat itu berijma, sepakat, apa? Semua yang terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, dia itu jahil, bodoh. Bodoh karena apa? Punya ilmu tadi tapi ilmunya tidak diamalkan. Fa nas'alullah, kita mohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Masuk menuju faedah yang berikutnya, faedah yang keenam. Faedah yang keenam ini, faedah yang berkaitan dengan disiplin ilmu fiqih. Dan ini juga menunjukkan bagaimana luar biasanya Al-Imam As-Sa'di dalam mengambil istinbat. Kata beliau, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf adalah permasalahan tiga sekaligus ini ya, dalam bab muamalat kalau dalam istilah ilmu fikih. Apa itu? Pertama ju'alah, ju'alah itu sayembara. Yang kedua dhiman, dan yang ketiga kafalah. Dhiman dan kafalah ini mirip ya. Mereka atau dua istilah ini merupakan uqud tawthiqah, akad yang digunakan dalam rangka menjamin hak ya, menjamin hak orang yang terikat dalam suatu kesepakatan dalam bab muamalah dan mencegah perselisihan. Jadi ini masuk dalam bab uqud tawthiqah, akad yang digunakan untuk apa tadi? Sebagai jaminan ya, hak sekaligus mencegah seseorang untuk berselisih. Kita akan kupas secara ringkas karena ini pembahasannya fikih sebetulnya. Yang pertama adalah ju'alah, ju'alah sayembara. Dari mana istinbat diambil? Ayatnya 72 surah Yusuf. Allah berfirman mengisahkan ucapan Nabi Yusuf alaihi salam atau kisah Nabi Yusuf alaihi salam, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Bagi orang, sayembara ya, kalau mungkin terjemahan bebasnya woro-woro, sayembara, siapa-siapa yang bisa menemukannya, nya di sini kembali ke apa? Su'al Malik. Su' itu semacam cawan yang digunakan untuk menakar ya, menakar bahan makanan yang kita itu dibagikan ya. Terbuat dari logam mulia yang jelas berharga, ada stempel kerajaan dan lain sebagainya. Naam, ini namanya suwa yang oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang sudah direncanakan dengan matang ya, diselipkan di dalam wadah makanan yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Fa adzana muadzinun ayyatuhal ir innakum lasariqun. Kemudian ada seseorang yang mengumumkan, wahai rombongan, kamu ya dicurigai sebagai pencurinya. Ya. Qalu nafqidu su'al Malik, ya. Kita kehilangan su'anya Malik, ya, cawan atau alat untuk menakar, ya, yang memang barang mahal ketika itu. Maka kata Nabi Yusuf atau dimaklumatkan ketika itu, sayembara, ya. Siapa-siapa yang bisa mendapatkan su' tadi, cawan tadi, maka dia akan diganjar dengan himlu ba'ir. Apa makna himlu ba'ir? Makanan pokok yang ukurannya itu sepikul muatan unta. Jadi unta di atasnya ada tempat untuk memikul bahan makanan. Maka hadiahnya ya seukuran itu ya. Seukuran muatan yang dapat dipikul oleh seekor unta. Ini namanya apa? Ju'alah, sayembara. Boleh, boleh ya. Dan aturan mainnya mungkin bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Yang kedua adalah bab ad-dhiman dan bab kafalah. Dhiman dan kafalah tadi sudah saya singgung. Meskipun ada sisi perbedaan, kata Syekh Abdul Hakim, kalau al-kafalah, maka jaminannya adalah bentuk menghadirkan orang. Ya, orang yang terlibat dalam transaksi tersebut, orang yang berhutang, dan lain sebagainya. Tapi kalau dhiman, jaminannya dalam bentuk menghadirkan harta yang saat itu sedang menjadi bahan transaksi bersama. Bagaimana contohnya? Misal, ya, kalau sekarang mungkin di beberapa negara, di antara negara Saudi, ketika kita masuk ke sana, misalkan dengan visa bebas, kita ingin belajar di sana, itu harus ada kafilnya. Nah ini, kafalah di situ. Siapa kafil itu? Orang yang menanggung antum. Jadi kalau antum masuk ke sana, belajar di sana, ada kafilnya. Katakanlah Fulan bin Fulan. Nanti kafil ini, ya akan bertanggung jawab. Kalau antum kenapa-napa, ada suatu saat ada urusan, maka kafil siap menghadirkan. Ya, siap menghadirkan orang yang ditanggungnya. Jadi dalam bentuk apa berarti? Dalam bentuk menghadirkan orangnya. Ini kafalah. Tapi kalau dhiman, menghadirkan barang yang menjadi akad transaksionalnya. Jadi kalau misalkan ada yang berhutang, misalkan saudara antum berhutang kepada tetangga antum, ya. Kebetulan saudara antum ini ingin safar jauh, si tetangga merasa enggak nyaman, ya. Bayar enggak dia? Balik enggak dia? Kemudian antum mengatakan, "Saya siap menjadi penjaminnya. Saya siap menjadi penanggungnya." Nanti kalau qadarullah, ya, saudara antum misalkan enggak bisa pulang atau memang enggak bisa bayar, maka antum sang penanggung, sang penjamin yang disebut dalam istilah fikih dengan dhaman, ya, antum wajib membayarkan hutang saudara antum. Ya, ini namanya ad-dhaman. Dan tiga istilah dalam bab muamalah di bidang fikih ini ada dalam surah Yusuf. Barakallahu fikum. Masuk menuju faedah yang ketujuh, annal amala bisyari'ati fihi islahul ardi wal bilad. Karena beramal dengan syariat agama Islam, ya, dalam bentuk umum ketaatan kita kepada Allah, maka fihi islah, maka akan memberikan efek dampak berupa apa? Perbaikan bumi, tempat, negara yang kita tinggali. Sebaliknya, berbagai macam bentuk kemaksiatan, pencurian, dan lain sebagainya akan mengakibatkan rusaknya, terbengkalainya, tercerai-berainya, ya, kebaikan sebuah negara. Dari mana faedah ini diambil? Dari kata-kata yang Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 83, tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Dari sini ternyata istimbatnya. Ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf yang ketika itu membantah, ya, anggapan mereka mencuri, suak Malik tadi, cawan Malik tadi. Kata mereka, demi Allah, wahai Aziz, ya, wahai pejabat yang mulia, kamu kan tahu sendiri, ya, kamu sadar, kami tidak datang menghadap kepada kalian untuk menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, di negeri ini, ya. Wa ma kunna sarikin, dan bukanlah kami orang-orang yang terlibat dalam pencurian tersebut. Naam. Jadi mencuri dan secara umum kemaksiatan merupakan sebab apa tadi? Sebab rusaknya, ya, terbengkalainya, ya, urusan kebaikan, kesejahteraan dan kedamaian sebuah negeri. Sebagaimana beramal dengan syariat agama Allah, menaati Allah, menjalankan sunnah Rasul merupakan sebab perbaikan. Ini juga sebuah nasihat untuk kita, ya. Kadang-kadang sebagian dari kita itu sibuk mengoreksi pemerintah, kebijakan ini, kebijakan itu, merasa negaranya sudah banyak masalah dan lain sebagainya, ya, dalam kondisi dia merupakan salah satu sumber masalahnya. Dari sisi mana? Ya, kamunya ahli maksiat, kamu enggan menjalankan syariat agama Allah, kamu jauh dalam pengamalan sunnah Rasul, ya. Hal-hal semacam ini jangan kamu pikir enggak menjadi sebab, ya, ketiadaan kata makmur dalam negeri kita, ya. Ini juga sebagai sebuah apa? Sebuah tanbih penting untuk kita semuanya. Beralih menuju faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8, ad-dilalatu 'alal aslil kabir alladhi a'adahu Allah wa abdahu fi kitabih. Sebuah petunjuk yang jelas bahwa dalam deretan surat Yusuf ini terdapat aslul kabir, pondasi, asas, ya, asas yang besar. Apa itu? Yang senantiasa Allah ulang dan Allah subhanahu wa ta'ala munculkan di banyak tempat dalam Al-Quran berupa apa? Bahwasannya likulli nafsin ma kasabat minal khairi wa thawab. Masing-masing jiwa akan bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan amalannya baik maupun buruk. Dari mana beliau mengambil istimbatnya? Istimbat ini diambil dari perkataan, ya, Nabiullah Yusuf. Ya, kita tahu, ya, suaknya tadi, cawan tadi yang berharga ditaruh, ya. Kemudian ketika Nabiullah Yusuf dengan perencanaannya meletakkannya di tempatnya Bunyamin, maka Bunyamin ingin ditangkap, ya, dijadikan sebagai tawanan, dan itu hukum yang berlaku ketika itu. Maka sang kakak, ya, atau saudara-saudara Nabi Yusuf merasa berat karena mereka sudah diancam ini sama si ayah, ya. Jangan sampai kalian nggak bisa membawa kembali Bunyamin sebagaimana yang kalian lakukan dengan Yusuf. Maka mereka mengatakan, qala ya ayyuhal aziz innalahu aban syaikhan kabiran wa khudh ahadana makana. Maunya memohon, wahai pejabat yang mulia, Bunyamin ini, adik kami ini, punya ayah yang sudah sepuh, ya. Cobalah engkau berbesar hati, merelakan ahadana makana. Ganti wes, ya. Coba salah satu dari kami engkau ambil untuk menggantikan Bunyamin, ya. Karena tahu, ya, Bunyamin memiliki kedudukan dan sudah diwanti-wanti di awal. Apa kata Nabiullah Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. An-na'khudha illa ma'wajadna mata'ana indah. Bagaimana mungkin kami akan menangkap seseorang, menawan seseorang, ya, mengambil seseorang, ya, sementara dia bukan pelakunya, ya. Karena suaknya tadi, cawan yang berharga tadi, ada di mana? Di tempatnya Bunyamin. Kalau kami melakukan hal itu, inna idzal zalimun, kami zalim kalau begini. Maka kami akan tetap menangkap orang yang di wadahnya lah ditemukan suak tersebut. Apa yang kita ambil istifadahnya dari ayat ini berarti apa? La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, masuk faedah terakhir insyaallah. Faedah yang ke-9, al-hathu ala fi'lil asbab al-jalibah lil khairat wal-hafidhah minal karihat. Sebuah anjuran, bimbingan untuk melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan. Upayakan, ya. Wal-hafidhah dan menjaga minal karihat. Sebuah tindakan, ya, penjagaan diri. Jadi baik upaya kita untuk meraih kebaikan atau menghindarkan diri dari hal-hal yang kita benci dan kita khawatirkan harus ditempuh sebab-sebabnya, ya. Dari mana faedah ini diambil? Dari perkataan Nabi Ya'qub alaihi salam, ya, di awal ketika hendak diambil Nabi Yusuf untuk diajak main, ya, menurut pengakuan siapa? Saudara-saudaranya. Dan Nabi Ya'qub sudah tahu, ya, nampak, ya, bahwa saudara-saudaranya ada niatan-niatan yang enggak baik, ya. Dan nampak sekali, ya, hingga kemudian apa yang terjadi? Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku khawatir, was-was. Berarti ini bentuk apa? Hafidhah minal karihat. Dia sudah punya antisipasi. Jangan-jangan, ya, kamu bawa Yusuf, kemudian dimakan oleh seekor serigala, dan sementara kalian lalai, sibuk dengan kegiatan kalian sendiri. Ya, wanti-wanti di awal. Demikian pula dalam ayat yang lain, Nabi Ya'qub di momen ketika Bunyamin diminta untuk dihadirkan oleh Nabiullah Yusuf, apa kata Nabi Ya'qub? Lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bih. Ya, ini juga sama, upaya menempuh sebab. Apa kata Nabi Ya'qub? Aku enggak akan mengizinkan Bunyamin kalian bawa. Karena sudah terjadi kisahnya Nabi Yusuf, saudara seibunya. Ya, karena Bunyamin dan Yusuf ini saudara sebapak, artinya sama-sama putra dari Nabi Ya'qub, tapi beda ibu dengan saudara-saudara yang dahulu pernah, ya, mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kata sang ayah, aku tidak akan mengirim kalian bersama Bunyamin hatta tu'tuni mawthiqan, sampai kalian mendatangkan sebuah sumpah setia, kesungguh-sungguhan minallah, atas nama Allah, la ta'tunnani bih, bahwa kalian akan bawa kembali Bunyamin itu pulang. Janji, kalian harus janji. Nah, ini berarti di antara bentuk apa? Upaya kita untuk menempuh asbab, ya, sebab-sebab yang dengannya kita bisa meraih kebaikan dan menjaga diri dari hal-hal yang kita khawatirkan. Meskipun demikian, kata Imam As-Sa'di, upaya boleh, upaya harus, tapi jangan lupa, sebesar apapun upaya yang kita kerahkan, bisa jadi satu saat upaya itu gagal, ya. Semaksimal apapun kamu berusaha, enggak menutup kemungkinan usahamu belum diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka Al-Imam As-Sa'di dengan indah menutup poin yang ke-9 ini dengan sebuah motivasi, ya. Ada kalanya seseorang ditimpa musibah padahal dia sudah berjaga-jaga, dia ditimpa oleh kesusahan, kesulitan, padahal dia sudah berupaya maksimal. Maka kata beliau, jangan lupa untuk tetap bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Nabiullah Ya'qub, Allahul Musta'an, Allah lah tempat aku memohon pertolongan. Ya. Dan beliau tambahkan lagi, ya, sudah gagal usahanya, harus sabar, masih beliau tambahkan. Bersabar itu juga butuh upaya lebih, usaha lebih, ya. Saya ulang kembali ya kronologinya. Kamu ingin mendapat kebaikan, usaha. Kamu ingin menjaga diri dari satu hal yang buruk, usaha. Usahamu gagal, maka usaha lagi. Apa usahanya? Sabar, isti'anah. Dan sabar serta isti'anah ini ditambah lagi dengan apa? Usaha lain. Apa usahanya? Alla yattakilal abdu ala nafsihi. Jangan kamu bersandar pada dirimu, ya. Karena sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, sabar dalam menghadapi musibah, kata beliau, la yatimmu, tidak akan bisa terrealisasi dengan sempurna kecuali dengan upaya kita yang terus menautkan diri kita dengan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kata Nabi Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhin. Ini Nabi Yusuf alaihi salam, dengan ketakwaannya, dengan penjagaan dirinya, tetap mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena engkau, kalau bukan engkau yang memalingkan aku dari tipu daya wanita ini, mungkin aku sudah terseret ke sana. Artinya apa? Upaya Nabiullah Yusuf untuk menghindar dari fitnah diiringi dengan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan atas segala keterbatasannya. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Baik. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama faedah, yaitu faedah-faedah emas dan berharga yang disampaikan oleh Al-Ustadz Afiful Iman, yang bersumber dari kitab Fawaid Mustanbathah min Kisah Yusuf karya Syekh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir Sa'idir rahimahullahu ta'ala, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Zairi hafizahullahu ta'ala untuk pertemuan yang ke-10 ini. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Ustaz Afiful Iman yang telah berkenan meluangkan waktu beliau untuk mengisi kajian di pagi hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh para pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun antum berada. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.
0: Amin. Ya. Jazakumullah khair.
1: Kami ucapkan ya terima kasih pula dan sebesar-besarnya bagi para pendengar yang sudah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Dan saya Abu Thaman Haji mewakili narasumber kita Al-Ustadz Afiful Iman, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terus ikuti seluruh acara kami di Radio Minhajul Athar dan jangan sampai terlewatkan. Cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uth wa sirajan munira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bagaimana kabar Anda semua para pendengar setia Radio Minhajul Athar? Kaifa halukum? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya. Dan Anda semua mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi ya para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Saat ini kembali bertemu di salah satu program spesial kita ya, yaitu program Mudir ya, Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, perkenankan saya Muawiyah Ciamis untuk mengudara bersama Anda dan menemani sepanjang perjalanan acara ini kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan, yaitu acara Mudir. Dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini tentunya murojaah ini diambil dari kitab atau salah satu daras Syekh Abdul Hakim Dahhas, yaitu kitab Ba'du Fawaid Mustanbathah min Qisati Yusuf alaihi salam, ya, yang dibuat oleh al-muallif Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir Al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Para pendengar setia Radio Minhaj Ashar, ya, untuk menemani kita dalam memurojaah durus yang disampaikan Syekh, ya, dan juga beliau nanti akan menerjemahkannya dan juga memberikan faidah-faidah insyaallah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizhahullah ta'ala, ya, tentunya kita perlu mengundang narasumber yang spesial. Dan pagi hari ini, ya, tepat di hari Ahad, ya, kita undang narasumber yang spesial, ya, yang berasal dari Sorolangun, Jambi, yaitu Ustadz kita, Ustadz Surur Hafidhullah Ta'ala. Yang langkah baiknya kita sapa beliau, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halukum Ustadz?
3: Alhamdulillah, Nabi khair.
2: Alhamdulillah. Senang sekali, Zat. Senang sekali ini bisa bertemu kembali di studio kita ini, Zat.
3: Nah, alhamdulillah, Ana juga senang bilikaikum insyaallah.
2: Alhamdulillah. Sudah lama, Zat, ya, kita enggak mengudara bersama ini, Zat.
3: Ya, 1 tahun, ya.
2: 1 tahun kurang lebih, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, para pendengar Sirah Jumat, kembali lagi, ya, studio kita kedatangan tamu spesial, ya, Ustadz Surur Hafidhullah Ta'ala. Ya. Set, ya, barangkali pendengar ingin kenal lebih dalam, Set.
3: Masya Allah.
2: Silakan, Set, bisa memperkenalkan.
3: Udah kenal tadi, udah disebutkan.
2: Oh gitu, ya, cukup, Set, ya. Nah, kalau nama rumbel di Jambi ini apa, Set, ya? Atau ya, nama ma'had di Jambi ini apa, Set?
3: Ma'had Al-Mansurah.
2: Al-Mansurah, Masya Allah.
3: Ya, Al-Mansurah.
2: Sudah berapa lama itu, Zat, ini didirikannya ini?
3: Udah tahun keempat nih, udah 4 tahun.
2: Ini tahun keempat?
3: Ya.
2: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Saat ini KBM masih berjalan, Zat, jadi?
3: Alhamdulillah. Sekarang nih pas lagi liburan, nah, pas apa, semester pertama, ya.
2: Oh, ini semester pertama. Nah. Pas berarti lagi libur, Zat, ya?
3: Libur.
2: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Ya, ngikutin kayaknya Jember gitu, libur, ya, kita libur juga.
2: Libur juga, ya, gitu. Biar agendanya bisa ini
3: sejalan, sejalan kan dengan daurah gitu, ya. Semua.
2: Berarti saat ini pas, ya, lagi libur, ya, sehingga Ustadz bisa tinggalin gitu mereka, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, sudah bisa kita mulai?
3: Ya, insya Allah.
2: Baik, para pendengar setia Radio Majelis Ashar, ya, saat lagi kita akan mulai murojaah durus yang ini diambil dari daras kedua, begitu saja.
3: Iya.
2: Nah, daras kedua dari daras yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizhahullah ta'ala. Ya, kami berikan kesempatan kepada para pendengar setia Radio Majelis Ashar, ya, bagi Anda yang ingin mendengarkan, menyimak sembari mencatat, ya, dan juga biar tambah semangat, ya, bisa juga sembari ditemani pas secangkir kopi semangat gitu, ya. Silakan bisa Anda buat, bisa Anda siapkan, ya, agar faedahnya benar-benar kita resapi baik-baik dan kita amalkan bersama-sama. Kita masuk ke acara tanpa berlama-lama. Kami persilahkan. Falyatafaddal. Mashkurun ma'juro.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين para pendengar alhamdulillah. Pada pagi hari ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dengan saudara kita Muawiyah di apa ini?
2: Studio Radio,
3: Studio Radio Minhajul Athar Jember, dalam rangka murojaah sedikit sesuai dengan kemampuan yang ana dengar melalui durus Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas. Naam, dari Fawaid Mustanbathah min Qisah Yusuf alaihi salam. Naam, beberapa faedah yang berharga yang dipetik dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nam dari pelajaran yang kedua yaitu al-faslul awal, yakni wa amma ru'ya al-fatayain. Nam faedah dari mimpi dua orang pemuda Naam yang terpenjara bersama Nabiullah Yusuf alaihi salam. Namun sebelum fawaid ini kita sebutkan Al-Syikh Abdul Hakim Dahas hafizahullah ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya daurah ini, di mana daurah ini Naam dibangun di atas dua prinsip besar yang para salafiyun berjalan di atasnya, yaitu di atas al-ikhlas, tauhidillah, dan ittiba' as-sunnah, ittiba' ar-rasul. Naam. Di mana pembahasan Al-Syeikh Abdul Hakim Dahas terkait dengan fawaid mustanbatah ini menyangkut al-ikhlas, menyangkut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan adapun terkait dengan ittiba' ar-rasul, yaitu daras yang dibahas atau diajarkan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani hafizahullah ta'ala, yaitu syarah usul sunnah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat berterima kasih yang besar kepada al-musyrifun, al-musyrifin, yaitu para sesepuh kita, orang-orang tua kita, masyayikh kita dan ustaz kita di ma'had ini yang telah memilih pembahasan ini yang tak terlepas dari da'watut tauhid dan dakwah as-sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas jasa-jasa mereka dan melipat gandakan kebaikan yang sangat, yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pelajaran kita yaitu mengambil faedah dari mimpi dua pemuda. Di sini dalam faedah ini adalah bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menempuh adab dan etika yang baik, yaitu bergaul dengan baik kepada dua orang yang satu penjara bersama beliau, dan bagaimana pula yang kedua beliau mendakwahkan mereka kepada tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Yusuf ayat 36 tentang ucapan salah satu dari dua pemuda tersebut, inni arani a'sir khamra, dan yang lainnya berkata wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulhu at-tayru minhu. Kata yang satunya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku memeras anggur, khamar. Dan yang satunya berkata dalam, yang dilihat dalam mimpinya, sesungguhnya aku membawa di atasku sepotong roti, lalu burung ya memakan dari bagian roti-roti tersebut. Kedua, laki-laki tersebut tentu meminta jawaban takbir dari mimpi yang mereka lihat. Maka kata Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, fatalattafu Yusuf ayyuballighahuma bita'wil ru'yahuma lima syahidu min ihsanihi lil asya' wa ihsani ila al khalqi. Keduanya berbicara dengan penuh kelembutan, sopan ketika menyampaikan ya naam kepada Nabi Yusuf alaihi salam, agar Nabi Yusuf memberi jawaban takwil dari mimpi yang mereka saksikan. Dan di sini ada faedah, mengapa dua orang tersebut bersikap lembut, baik, sopan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Lima syahidu min ihsanihi, karena mereka menyaksikan kebaikan Nabi Yusuf alaihi salam kepada mereka. Nah, dan kebaikan Nabi Yusuf kepada makhluk, kepada yang lainnya. Nah, di sini Asy-Syaikh memberikan faedah yang sangat penting. Naam, bagi kita, terkhusus bagi para da'i, du'at, muallim, mudarris, mudarrisah, sahibul makana wa sahibul manzilah, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang tua, sesepuh, para guru, pemimpin, dan yang semisalnya, untuk berbudi luhur, untuk menuangkan kebaikan, berakhlak mulia, bersifat lemah lembut kepada mad'unya, kepada manusia yang di sekitarnya. Nah, agar naam manusia atau mad'u tersebut dengan kebaikan seorang da'i, akhlak budi pekertinya akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan tentu dalam dakwah akan mudah dakwah kita untuk disambut oleh mereka. Dan banyak firman Allah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh terkait dengan ini. Ahsin kama ahsanallahu laik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, oleh karena itu sikap dua orang pemuda tersebut baik, karena mereka mengatakan inni naraka minal muhsinin, kami melihat padamu ada bagian atau termasuk orang-orang yang baik. Kata Syekh, naam, yang ma'ruf kalau di penjara, mayoritas kejadian di penjara tersebut, ya, yang di penjara orang-orang jelek. Tentu berkuasa atas yang lain, bersikap buruk kepada yang lainnya. Nah, berbeda dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itu, beliau Naam, Nabi Yusuf alaihi salam ditanggapi baik oleh naam temannya yang di penjara bersama beliau. Dan mengapa harus demikian? Naam, ya, karena demikianlah seharusnya Nabiullah, para pengikut mereka untuk membedakan naam dirinya dengan orang-orang yang buruk. Qala Allah Ta'ala, wa la tastawil hasanah wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tentu tidak sama orang yang baik kebaikan dengan orang-orang yang buruk, dan balaslah dengan cara yang terbaik. Kemudian berikutnya, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan atau tafsir mimpi yang dilihat, di mana salah satunya annahu ya'siru khamra, ya, memeras anggur atau khamar, annahu yanju min sijnihi wa ya'udu ila martabatihi wa khidmatihi li sayyidih. Naam, dia ditafsirkan oleh beliau selamat, ya, keluar dari penjaranya dan kembali lagi ke ke jabatannya, ke amalannya, yaitu berkhidmat mengurusi tuannya, rajanya, yaitu dengan kembali memeras anggur untuk rajanya. Ada pun yang kedua, tafsir yang kedua atau tafsir mimpi yang kedua, yaitu bahwasanya dia atau kamu, pemuda yang satunya akan dibunuh dan dipenggal, ya, kepalanya atau disalib, lalu burung-burung atau burung memakan, ya, bagian-bagian dari kepalanya. Nah, di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah menyebutkan terkait dengan mimpi, ada yang ru'yahu ja'at ala wajhil haqiqah, jadi sesuai dengan kenyataan mimpinya, sesuai dengan apa yang terjadi pada orang yang mimpi tersebut. Adapun yang satunya dalam bentuk qiyas, di mana dia akan dibunuh, ya, naam, dan disalib, kemudian wala yudfan hatta ta'kulu tuyur min ra'sih, dan orang tersebut belum langsung dikuburkan sehingga, ya, mungkin membusuk bagian-bagian kepalanya dan sempat dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Dan inilah dari kejelian dan dalamnya serta enam kejelian dari takbir mimpi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian berikutnya, Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan juga terkait dengan kecerdasan Nabi Yusuf alaihi salam, atau termasuk strategi Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam, kepada dua orang pemuda tersebut, di mana di sini ada sifat ta'anni, ketidak tergesa-gesaan, tidak terburu-buru dalam menyampaikan takbir mimpi tersebut. Nah, di mana tujuan Nabi Yusuf alaihi salam ingin mengawali sebelum menyampaikan keinginan mereka, yaitu maksud dari mimpi-mimpi mereka terkait dengan tauhid. Nah, terkait dengan tauhid. Oleh sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam ya mengatakan la ya'tiyakuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Naam. Tidaklah datang kepada kalian makanan yang diberikan kecuali aku akan mengkhabarkan, memberitakan ta'wil mimpi kalian sebelum datangnya makanan tersebut. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam menjanjikan untuk memberitakan takbir mimpi tersebut, namun dikasih waktu atau jedah karena ada tujuan yang sangat penting oleh atau pandangan Nabi Yusuf sesuatu yang sangat penting dari sekedar menyampaikan takbir mimpi tersebut, yaitu mengingatkan tauhid kepada mereka. Dan dengan tauhid itulah mereka akan terselamatkan. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Fawa'adahuma bita'biriha qabla awwali ta'amin yatihima min kharijis sidli liyatma'inna واشتاقاً إلى تعبيرها وليتمكن من دعوتهما قبل التعبير ليكون ادعى أو ادعى لقبول الدعوة إلى الله. نعم. Nabi Yusuf alaihissalam menjanjikan untuk memberitakan takbir mimpi sebelum datang makanan tersebut agar mereka ya berkeinginan dan rindu sangat untuk mendengar takbir tersebut. Ya, agar mereka penyasaran. Nah, dan juga agar memungkinkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyeru keduanya. Nah, agar lebih mudah untuk dakwahnya Nabi Yusuf, dakwah ilallah untuk diterima oleh keduanya. Li'anna da'wah lahuma ilallah ahammu min ta'biri ru'yahuma. Karena dakwah untuk keduanya mengajak mereka kepada Allah lebih penting dari sekedar mendengar takbir mimpi. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas rahimahullah mengingatkan para da'i du'at At-tauhid untuk memulai ya dakwahnya, ucapannya, dan tidak melupakan dalam interaksinya bersama manusia, orang-orang yang di sekitarnya terkait dengan at-tauhid, dan menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting bagi kita ya. Setelah itu baru kita menyampaikan hajat atau menyelesaikan hajat-hajat mereka. Jadi kita mulai terlebih dahulu tauhid terkait dengan ar-rububiyah, Allah Subhanahu wa taala, asmaul sifat, kemudian tauhid uluhiyah. Nah, kemudian selanjutnya fada'ahuma ila Allah bi amrayn. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam mendakwahi keduanya kepada Allah dengan dua perkara, dengan dua cara. Naam. Ahaduhuma bihalihi wa ma huwa alayhi min al-wasfil jamil alladhi awsalahu ila hadhihi al-halah ar-rafi'ah. yaitu dengan keadaan dan kondisi yang ada pada beliau, dari sifat akhlak yang baik, bagus, naam, yang bisa mengantarkannya kepada kedudukan yang tinggi ini, yaitu naam dengan ucapan dzalikum mimma 'allamtani rabb 'allamani rabbi.

itu bukanlah karena keahlian, kepandaian Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi beliau menyerahkan bahwasanya takbir mimpi tersebut atau yang lainnya dari sebuah nikmat ya adalah datangnya ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billah wa hum bil akhirati kafirun. Sikap berlepas diri. Aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, mereka kafir. Juga Nabi Yusuf alaihi salam mengingatkan bahwasanya apa yang beliau yakini, yang beliau amalkan, yang beliau ketahui adalah dengan mengikuti anbiya atau orang-orang tua yang mendahului beliau dari kalangan para nabi. Beliau mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Nah, ini juga sebuah adab ya. Dan seharusnya bagi kita untuk menyebut orang-orang tua kita yang baik ya, yang mendahului kita, masyayikh kita, dan apa yang kita yakini dari al-haq adalah sebab upaya mereka, orang-orang tua kita, dan diiringi dengan sebaiknya dengan doa. Apa yang diikuti oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yusuf terhadap apa yang diajarkan oleh bapak-bapak beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim, Ishaq, wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Nah, kami tidaklah mensekutukan Allah sedikitpun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Faedah dari sini, sebelum Nabi Yusuf alaihi salam naam menyebutkan naam tauhid, beliau mengingatkan tentang dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya, ilmu yang ada pada dirinya, kepada dua orang pemuda tersebut, itu semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting kita di sini sebagaimana disebut oleh Asy-Syaikh Abdul Hakim rahimahullah untuk selalu mengingatkan manusia agar selalu bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya, menyerahkan naam segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa. Naam. Dan itu untuk menepis sangkaan ya yang buruk dari manusia bahwasanya ilmu tersebut benar-benar bukan hasil upaya atau sihir atau yang semisalnya, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah yang kedua atau perkara yang kedua adalah da'ahuma bil barahin al haqiqi al fitri. Di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam menyeru keduanya dengan bukti yang jelas ya, yang selaras dengan fitrah. Nah, yang selaras dengan fitrah. Dan di sini juga ada faedah naam untuk kita memudahkan seseorang yang mungkin masih jauh atau tersesat atau mungkin naam jahil dan misalnya terkait dengan fitrah, yang mana fitrah yang salim, salimah, yang bagus, dia akan

0: Terima al-haq, menerima bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil yang jelas. Naam. Faqala ya sahibai sijni. Nabi Yusuf AS memanggil ya sahibai, wahai temanku. Di sini juga faedah panggilan yang baik. Naam. Panggilan yang menyentuh hati. Teman. Seperjuangan. Ya, artinya senasib di penjara. A'arbabun mutafarriqun. Apakah rab-rab yang terpecah-pecah itu, yang banyak itu, yang ada di sana, ada di sini, yang dibuat lebih baik? Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu, yang wahid, Al-Qahhar, yang mengalahkan, yang menguasai? Nah, ini mengingatkan fitrah manusia. Bahwasanya fitrah manusia mengakui Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'bud bihaqqin. Fitrahnya manusia menerima tauhid. Naam. A'arbabun mutafarriqun. Dan juga dalam ayat yang atau faqrah ini, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahu al-wahidul qahhar, juga sekaligus ini menjelaskan tauhid al-asma wa sifah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Yusuf AS dari tiga tauhid tersebut disebutkan dan dijelaskan kepada dua temannya terkait dengan tauhid rububiyah, asma sifat, dan al-uluhiyah. Arbabun ini tauhid rububiyah. Naam. Allahul Wahidul Qahar ini tauhid al-asma'us sifat. Al-Wahid ini nama Allah, Al-Qahar demikian juga. Dan kaidah Ahlus Sunnah, setiap nama mengandung sifat. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah yang kalian ibadahi dari selainnya, selain Allah. Naam. Kecuali nama-nama yang kalian sendiri memberi namanya. Orang-orang tua kalian yang Allah tidak menurunkan bukti dalil. Sesungguhnya semua hukum hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh sempat juga menjelaskan al-hukum terbagi menjadi tiga. Ada tiga. Naam, hukmu al-kauni al-qadari, ya, terkait dengan takdir, hukum Allah. Yang kedua, hukum syar'i ad-din, hukum syariat, terkait dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat terkait tauhid, hukum-hukum salat, saum, dan yang lainnya dari hukum syariah. Dan yang ketiga adalah al-hukmu al-jaza', hukum terkait balasan. Baik balasan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang bertakwa, ataupun balasan untuk orang-orang buruk, orang-orang kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, amara an la ta'budu illa iyyah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kalian, ya, kalian berdua dan yang lainnya tidaklah beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sangat terpenting dari pelajaran daris bersama Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizullah dalam permasalahan dakwah sangat penting ya untuk kita memberikan mukaddimah awal yang pertama terkait dengan akhlak kita, kebaikan kita, tutur kata kita, kelembutan bicara dan seterusnya. Kemudian juga dalam ucapan sebelum kita masuk pada perkara inti, kenalkan kepada mereka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita mengajak kepada tauhidillah, al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabiullah Yusuf alaihi salam, karena da'watul tauhid lebih bermanfaat, lebih barakah, lebih baik untuk dua pemuda tersebut, maka beliau memulainya sebelum menyampaikan takbir mimpi sebagaimana pada akhir dari kalimat Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fara'a sallallahu alaihi wasallam da'watahuma ila Allah aula بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما. Maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam memandang dakwah kepadanya, keduanya kepada Allah, menyeru mereka kepada tauhidillah, mengenalkan, menggantungkan mereka kepada Allah, mengenal tauhid al-asma sifat, mengenal sang penciptanya. Beliau memandang ini yang lebih penting. Dari sekedar atau sebelum mendahului, sebelum mengucapkan, menjelaskan mimpi, takbir mimpi tersebut pada keduanya, wa anfa' lahumā wa lighairihimā, dan da'watu tauhid lebih bermanfaat bagi keduanya dan juga yang lainnya. Mungkin ini yang bisa ana khulasahkan gitu. Dari pelajaran kita insyaallah lebih kurang ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, para pendengar setia radio Minhajul Athar ya, tidak terasa ya dari faidah-faidah yang beliau sampaikan ya. Alhamdulillah sudah di penghujung acara ya, dan begitu sangat berharga ya tadi faidah-faidah yang beliau sampaikan perihal
0: ada sedikit. Jadi sebelum Asy-Syaikh menutup, beliau menambah penjelasan terkait dengan mengingatkan fitrah. Mengingatkan kembali fitrah manusia seperti kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam bersama tukang sihir, ya kan? Ketika mereka berkumpul bersatu dengan jumlah ribuan, dengan keyakinan dapat mengalahkan Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa mengingatkan, qala lahum Musa wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba. Fayushinak fayushitakum bi'adhab waqad khaba minal man iftara. Celaka kalian, janganlah kalian berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu azab Allah menimpa kalian, dan sungguh rugi orang-orang yang berdusta. Diingatkan oleh Nabi Musa orang-orang tukang sihir, karena pada hakikatnya mereka adalah dusta. Kedustaannya memberi khayal sesuatu yang wujud asli kepada bentuk yang lain gitu. Ranting-ranting ya jadi ular. Ini sihir kedustaan. Dan mereka menyadari. Demikian juga kisah sahabat Mu'adz bin Jabal bersama sahabat Amr bin Jamuh, yang ketika itu Amr bin Jamuh masih musyrik, menyembah patungnya. Kemudian patung ini dimasukkan ke dalam tempat najis, kemudian diambil lagi sama Amr bin Jamuhnya, kemudian dicuci, dicampakkan lagi ke sumur yang lebih dalam yang ada najisnya di situ, diambil lagi, baru diingatkan. Nah, alhamdulillah, secara fitrah Amr bin Jamuh menyadari ya ini bukan Tuhan, gitu, tidak bisa membela dirinya. Nah, ini mengingatkan fitrah manusia sangat penting ya dalam penyampaian dakwah kita kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
1: Cukup, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya, para pendengar setia radio Minhajul Asar, ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya. Tadi masya Allah ya, ada tambahan faidah dari beliau ya, perihal fitrah manusia itu sebetulnya selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bila ia berpikir jernih gitu. Para pendengar setia radio Minhajul Asar, ya, insyaallah taala hari ini dan juga berikutnya program Mudir akan terus ada ya, dan silakan Anda terus mengikuti informasi-informasi yang ada di kanal Telegram resmi kita ya, Radio Minhajul Asar RMA, yang bisa antum lihat insyaallah nanti di sesi 2, sesi 3 Mudir akan terus ada dan kita bisa mengambil faedah ya bagi Anda yang mungkin belum terlalu fasih atau juga belum terlalu bisa memahami 100% bahasa Arab yang disampaikan oleh syekhnya. Cocok sekali ya buat kita-kita yang belum fasih itu, cocok sekali. Akhirnya kita mendapatkan faidah dan juga penjelasan lebih ya dari Asatidah Al-Fudala yang menerjemahkan dan mentalkhis, yang meringkaskan faidah-faidah yang disampaikan oleh syekh kita, Syekh Abdul Ghani Ausat, ataupun juga Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahumallahu jami'an. Para pendengar setia Radio Minhajul Asar, ya, saya Muawiyah Ciamis mewakili narasumber saya, tamu spesial pagi hari ini, memohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan setiap ilmu yang kita dengarkan sebagai hujah untuk kita, bukan hujah atas kita semua. Kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi bashiran wa nadhira, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban في هذه إذاعة من هذه الأثر. Salam bergabung kepada segenap para pemerhati dan pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dalam pertemuan ini, yang kita berharap mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kepada segenap para pendengar Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar antum? Mudah-mudahan selalu diberi pertolongan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah ta'ala, di malam hari ini kita kembali pada acara yang sudah kita lalui bersama beberapa sesi lalu, yaitu acara Mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. InsyaAllah ta'ala, di malam hari ini adalah pembahasan kitab Fawaid Mustanbatah Min Kisati Yusuf, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah kita akan mengkaji pertemuan yang ketujuh. Sebelum kita memulai acara kita di malam hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir salah seorang asatidah kita, yaitu Al-Ustadz Ali Mahdi hafizahullah, yang mana Beliau berasal dari Sumpiu, Jawa Tengah, yang insya Allah Ta'ala akan menemani kita dalam mengintisarikan pembahasan yang disampaikan dalam kitab Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kita untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halukum Ustaz?
3: Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum?
2: Alhamdulillah khair. Insyaallah. Mungkin para pendengar kita ingin tahu lebih dalam tentang Ustaz.
3: Ya, mungkin kayaknya Ustaz sudah banyak yang kenal sudah. Oh, nah, sudah tahun yang lalu sudah perkenalan.
2: Oh, nah, Ustaz. Alhamdulillah kita bertemu kembali Ustaz. Nah, di nah, kembali mengudara di pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Nah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah Ta'ala kita mungkin langsung saja kepada acara inti kita dikarenakan waktu yang begitu singkat. Insyaallah kita akan mengudara kurang lebih 30 menit ke depan. Kami berharap kepada segenap para pendengar setia untuk bisa sejenak memfokuskan, mempersiapkan diri dan mengambil ilmu yang disampaikan oleh beliau. Tafadhalu bagi segenap pendengar untuk bisa mempersiapkan segala hal, mempersiapkan pena dan bukunya untuk mengikat ilmu agar ilmu lebih kokoh. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Al-Ustaz Ali Mahdi Hafizahullah, falyatafaddal masykuran ma'jura.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan beberapa fawaid mustanbatah min kisati Yusuf alaihi salam. Kita melanjutkan materi mudir ya, dari kelanjutan asatidah yang sebelumnya di pertemuan ketujuh, enam, yaitu al-faslul khamis. Disebutkan di sini faidah ar-rabi'ah asyar, faidah yang ke-14, yaitu minha fadlul imanil kamil wal yakin wattuma'nina billahi wa bidzikrih, yaitu keutamaan iman yang sempurna dengan keyakinan yang kuat serta ketentraman hati kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bidzikrihi, yaitu dengan senantiasa mengingatnya. Nah, di mana di dalam faedah ke-14 ini, haitsu ittasafa biha Yusuf sallallahu alaihi wasallam fa aujabat lahu tsabat fi umuri kulliha wal istighali fi ma huwa yasduruhu min wadhaifihi al hadira. Naam, yaitu ketika Yusuf disifati dengannya dengan sifat-sifat yang mulia tadi, naam, alaihi salatu wassalam, fa aujabat lahu tsabat, ya, menjadikannya apa? Menjadikannya teguh dan kokoh. Fi umuri kulliha. Ya. Nah, dalam segala urusan. Ya. Kokoh, teguh dalam menghadapi segala urusan yang dihadapinya. Wal istighalu fima huwa yasduruhu min wadaifihi al-hadira. Dan dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan, ya, nah, perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya, ya, dan kewajibannya. Nah, ini merupakan ciri dari sifat Yusuf alaihissalam dengan sifat-sifat yang mulia, ya, yang menjadikannya dia kokoh, teguh dalam menghadapi segala urusan, ya, hidupnya. Nah, dan senantiasa menyibukkan dirinya dengan apa? Perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab, ya. Nah, menjadi tanggung jawab, ya. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya meniru apa yang dimiliki oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Tidak mudah dia putus asa, ya. Senantiasa kokoh dan teguh di dalam menghadapi segala urusan hidupnya. Karena namanya kehidupan ini seorang apa? Seorang terkadang tidak terus mendapatkan, ya, perkara-perkara yang dia senangi. Bahkan, ya, sering seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim menghadapi apa? Menghadapi al-masaib wal fitan, ya. Nah, musibah demi musibah, fitnah demi fitnah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia termasuk minas sadiqin atau minal kadzibin? Nah, apakah dia termasuk orang-orang yang jujur di dalam keimanannya atau dia yang termasuk orang-orang yang dusta dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yusuf ya'ti bil iftiqar bil iltija' ila Allah inda khauf al-wuku' fil fitan wal ma'asi wad dunub. Ya. Yusuf ketika menghadapi ujian, musibah, fitnah, ya, beliau semakin apa? Naam. Merendahkan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti kebanyakan orang, ya. Ketika mereka asabahum musibah, tarakahumullahu Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan manusia ketika ditimpa musibah, diuji, ya, dalam urusan dunianya, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yatruku al-faraid wan nawafil. Mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, ya, maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Naam. Mas sebab, kenapa sebabnya? Karena mereka tidak memiliki al-iman al-kamil wal-yakin wat-tumaknina billahi wa bidzikrihi subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga apa? Seorang akan lari dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa menghadapi musibah demi musibah yang datang menghampirinya. Tetapi seorang mukmin, ya, dia harus yakin, alal yakin, sebagaimana Yusuf, ya. Nah, memiliki keyakinan yang kuat. Dan setelah itu apa? Tumaknina billah, memiliki ketentraman hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah, harus apa? Dengan apa? Bidzikrihi, dengan senantiasa mengingat-ingat Allah. Naam. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati seorang hamba itu akan tenang. Jadi ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang yang punya duit, ya, banyak harta. Nah, mereka mencari ketenangan, ya. Mereka mau membayar berapapun, nah, ya, untuk mencari ketenangan. Tetapi ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa fi ahwalihi wa tanakkulihi matmainnul qalbi thabitun nafsi laisa indahu qalaqun libu'dihi an abihi wa ahbabihi. Dengan kondisi yang ada pada Yusuf alaihissalam dan, ya, kondisi berubah-ubahnya keadaan matmainnul qalbi. Hati Yusuf sangat tenang, memiliki ketenangan. Thabitun nafs, kokoh jiwanya. Laisa indahu qalakun, tidak gelisah. Dikarenakan apa? Libu'dihi an abihi wa ahbabihi, karena jauhnya dia dari ayahnya dan orang-orang yang dia cintai. Nah, ma'ama ya'lamuh min syiddati syauqi wal hubbi. Ya, bersamaan dengan apa? Dengan dia mengetahui betapa besar kerinduan dan kecintaannya. Ya. Wa mufritun bainahu wa baina walidayh. Dan dijauhkannya, dipisahkannya dirinya dengan siapa? Dengan kedua orang tuanya, khususan abuhu Ya'qub alaihi salatu wassalam. Terkhusus dijauhkannya dirinya dengan ayahnya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Wa huwa ya'lam al-makan alladhi huwa fihi wa yatamakkan min murasalatih. Naam. Dan dia tahu, ya. Naam, tempat alladhi huwa fihi, dia tahu. Di mana, ya, keberadaan ayahnya dia tahu. Wa yatamakkan min murasalatih, dan memungkinkan untuk apa? Yusuf alaihissalam menyurati atau memberikan kabar kepadanya. Naam. Lakin iktadat hikmatullahi anna la yahsul liqa illa fi tilkal halil lati ishtaddat masyakkatuha wa adamat syiddatuha. Nah, akan tetapi, ya, di sini ada hikmah. Nah, hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna la yahsul liqa illa fi tilkal hal, bahwasanya Yusuf alaihissalam tidak bisa, ya, naam, apa namanya, berjumpa, ya, kecuali dengan keadaan, ya, puncak kesulitan, ya, allati istaddat masyaqqatuha, maksudnya ketika Yusuf dalam keadaan naam di puncak kesulitan, wa adamat syiddatuha, ya, kemudian naam dalam rintangan, ya, yang sangat besar, ya, di saat itulah Yusuf yakin akan Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan ayahnya, dengan orang-orang yang dia cintai. Fa'anahullahu wa ayyadahu biruhin min, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya dan meneguhkan jiwa nam Yusuf alaihi salam. Wa hadha min ajli thamaratil iman, ini merupakan buah dari kesempurnaan iman Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahwa seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melapangkan, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, dan tentunya zikir-zikir yang masyru'ah. Seperti Dunnun, ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika mengucapkan kalimat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, seketika itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, ya, Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus yang besar. Naam, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pertolongan kepada Yunus alaihissalam dan mengeluarkannya dari kegelapan perut ikan paus yang besar. Bikalimat tauhid. Dengan apa? Kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, dan perlu, ya, kita mengambil ibrah, mengambil ibrah, yaitu pelajaran dari kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang soleh, ya, di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesulitan yang sangat besar, ya, dengan rintangan, cobaan. Di saat itu mereka semakin yakin di atas iman, semakin sempurna imannya, semakin kokoh keyakinannya, dan hatinya tentram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu dengan bidzikrillah, ya, dengan berzikir kepada Allah. Bukan kemudian dengan dia justru lari dari Allah, ya. Nah, berapa banyak orang yang justru diuji oleh Allah, ya, kemudian dia mencari hiburan untuk menenangkan hatinya, ya, dalam perkara-perkara yang menyelisih syariat. Na'udzubillah. Justru lari ke tempat-tempat kemaksiatan, ya. Nah, demikian kisah, demikian juga kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah, lama wasala ila al-bahr, ketika Musa alaihissalam sampai di tepi, ya, lautan, apa yang disebutkan di dalam ayat, inna lamudrakun, ya, mereka akan menyusul, ya, menyusul apa? Musa dan Banu Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, tetapi Nabi Musa alaihissalam menenangkan mereka, ya. Nah, menenangkan mereka, ya. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolong mereka, dan tentunya datanglah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian disuruh untuk apa? Nah, memukulkan tongkatnya, ya, ke lautan. Seketika itu, ya, terbelah lautan menjadi daratan, menjadi jalan, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menghukum Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam ke dalam lautan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah-kisah, ya, yang bisa kita ambil dari perjalanan para anbiya, di mana mereka senantiasa, ya, meneguhkan keyakinannya, nah, menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengingatnya, sehingga mereka bisa menghadapi setiap segala permasalahan, setiap ujian, cobaan dilaluinya, nah, biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ke-15, wa minha annahu la ba'sa bil isti'ana bil makhluq fil umuril 'adiyah allati yaqdir 'alayha bi fi'lihi aw qawlihi wa ikhbarihi, ya, bahwasanya tidak mengapa, ya, bil isti'ana bil makhluq, yaitu meminta tolong kepada makhluk fil umuril 'adiyah, pada perkara-perkara yang biasa, allati yaqdir 'alayha, yang dimampui, ya, olehnya, bifi'lihi, ya, baik dengan perbuatannya, au qawlihi, atau ucapannya, wa ikhbarihi, atau informasi yang akan dia sampaikan. Nah, kama qala Yusuf lilladzina dhanna annahu najin, nah, minhuma udhkurni inda rabbik. Ketika Yusuf alaihissalam meminta, ya, kepada pemuda yang akan keluar dari penjara, udkurni inda rabbik, ya, sebutkan, ya, namaku di sisi Tuhanmu. Nah, supaya apa? Supaya ditolong, ya, Yusuf alaihissalam Wa min kamali ikhlasi Yusuf wa kamali khuluqihi, dan di antara kesempurnaan keikhlasan Nabi Yusuf dan kesempurnaan akhlaknya, annahu lam yu'atab hadzal ladzi wassahu, ya, Nabi Yusuf tidak mencela, ya, kepada orang yang dia berikan wasiat, ya, au yadhkuru 'inda rabbih fanasiya, yang dia menyebutkan di sisi tuannya tetapi dia lupa untuk menyampaikan kepada tuannya. Faja'ahu yas'aluhu an ru'yal mulk, kemudian datang lagi orang ini untuk apa? Meminta kepada Yusuf, ya, menafsirkan mimpi tuannya. Ya. Fa'ajabahu wa lam ya'atabahu aw yu'annifhu. Naam, yu'annifhu aw yu'amiluhu bisu'in khuluqin, bisu'in khuluqin. Maka Yusuf tetap menjawab, ya, naam, tafsir, takbir mimpi sang raja atau tuannya. Dan Nabi Yusuf tidak mencela, bahkan menggertaknya dengan keras, ya. Naam. Dan juga tidak melakukan perbuatan yang jelek kepadanya. Perhatikan, Yusuf tidak memiliki dendam, ya, kepada seorang yang sudah dititipin wasiat supaya dia menyebutkan kepada tuannya tentang Yusuf. Naam. Fanasia, tetapi dia lupa, ya. Naam. Maka ini adalah apa? Bihusnil khuluq. Ini adalah akhlak yang baik. Tahsilu lil abdil hayata thayyibah. Ya. Dengan akhlak yang baik, maka seorang hamba akan mendapatkan hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, al-ajilah wal-ajilah, kehidupan yang disegerakan di dunia, ya, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia, wal-ajilah, dan kehidupan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian, bagaimana seorang, ya, beristianah kepada makhluk, ya, maka ada tiga syarat, ya, hadir, qadir, hayyun. Nah, dia hadir, ya, orangnya ada, qadir, ya, yaitu memiliki kemampuan. Kemudian hayyun ay mawjud, ya. Nah, li'anna ahlu syirk yad'una na'am laisa bihadir ghairu qadir wa ghairu mawjud. Karena ahlu syirik mereka beristianah, ya, kepada sesuatu yang mereka tidak ada. Naam. Ghairu qadirin, juga tidak memiliki kemampuan. Naam. Berbeda dengan seorang mukmin yang benar dalam meminta tolong, beristianah, ya. Maka isti'anah ini adalah ibadah. Wal ibadah la yajuz sarfuha li ghairillah. Dan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Naam. Barakallahu fikum. Maka seorang yang beristianah kepada makhluk, ya, fil umuril adiyah, dalam perkara-perkara yang biasa, ya, yang biasa dilakukan, naam, oleh manusia, maka ini dibolehkan, ya, la ba'sa bih, ini diperbolehkan dengan syarat tadi, hadir, qadir, hayyun, mawjud. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian seorang ketika memiliki akhlak yang baik, ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya seorang jangan apa? Jangan khawatir. Jangan takut untuk menjadi orang yang baik. Jangan takut untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Akhlakul karimah. Naam. Ya. Karena dengan husnul khuluq, sebagaimana sifat Yusuf alaihis salam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan Yusuf alaihissalam. Allah memberikan al-hayatut thayyibah, ya. Nah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah sedikit, tetapi kita karena keterbatasan waktu dan mungkin kemampuan yang ada pada pemateri, fanaktafi bihadzal qadar. Naam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama rangkuman dan intisari dari pelajaran Fawaid Mustanbatah min Kisah Yusuf alaihi salam, yaitu pada pertemuan yang ketujuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pemberat amalan beliau di hari kiamat kelak. Kami mengucapkan kepada beliau jazakumullah khairan katsiran. Kemudian kepada segenap para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita telah berada di penghujung acara ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi faedah yang bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan, kemudian bisa kita sebarluaskan kepada sanak saudara, karib kerabat, dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup acara di malam hari ini, kami terus menghasung kepada para pendengar sekalian untuk bisa terus mengikuti acara kami di Radio Minhajul Athar, baik acara mudir maupun yang lainnya, dikarenakan di sana masih banyak acara-acara menarik lainnya yang mungkin hendaklah tidak terluputkan. Di akhir kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Kemudian kami tutup majelis ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jadwal kita di sela-sela kegiatan daurah ini, ya, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas pelajaran Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf. Oh iya, alafu, insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas pelajaran Usul Sunnah yang mana disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani Ausat hafizahullah taala. Dan pada siang hari ini juga kita akan mendengarkan penjelasan dan juga kesimpulan dari Ustadz Nadhafi. Ya, beliau merupakan salah satu pengampu di Rumbel Ar-Razanah Banyuwangi. Sehingga bagi para pendengar sekalian, harap bisa menyimak baik-baik. Ya, mungkin barangkali yang beliau sampaikan nanti sebagai faedah baru bagi yang baru mendengarkan, dan juga pelengkap bagi yang terlewat dari faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Ausat hafizallahu taala. Ya. Kita akan langsung bersiap-siap. Kami persilahkan kepada Ustaz Nadhafi untuk menyampaikan fawaid kepada kita. Tafadhol Ustaz.
6: Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali ala al-hawa dalam acara mudir murojaah durus apa yang telah disampaikan oleh masyayikh kita al-fudala hafizahumallah ta'ala. Dan pada kesempatan siang hari ini, walhamdulillah, kita insyaallah akan dimudahkan pula untuk bisa meringkas beberapa poin penting dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Fadil Abdul Ghani Ustaz hafizahullah ta'ala. Dan tentunya sebelum semua ini, patut kita syukuri kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan untuk julus ma'al ulama, duduk bersama para ulama, adalah kenikmatan yang azimah, kenikmatan yang besar, yang agung, yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang pilihan. Sering dinukilkan oleh masyayikh kita sebuah perkataan, disebutkan perkataan Umar, na'am, law arafal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi la jaladuna bisuyuf. Jikalau para raja dan anak-anak raja, para penguasa, mengetahui kenikmatan yang kita saat ini merasakannya, la jaladuna bisuyuf, pasti mereka akan merebut kenikmatan tersebut dengan menebas punggung kita dengan pedang-pedang. Maka ini sebuah kenikmatan yang azim, kenikmatan yang besar, yang patut kita syukuri. Dan juga kenikmatan pula bagi para pendengar, ikhwati wa akhwati, dimanapun antum berada, kenikmatan untuk bisa bersama-sama dengan kita muroja'ah. Saya di sini bukan menyampaikan pelajaran, namun hanya meringkas apa yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Fadil Abdul Ghani Ausad. Sehingga ini sebuah kenikmatan bagi kita, walaupun tidak bertemu langsung, namun ini adalah kenikmatan yang patut kita syukuri, bisa murojaah bersama, naam, melalui acara program Mudir yang telah diadakan oleh, naam, panitia dari Daurah Minhajul Athar, Daurah Muzani yang kelima, Ma'had Minhajul Athar Jember. Maka kita bersyukur yang pertama kepada Allah, kemudian kepada seluruh panitia yang telah mengadakan dan melancarkan, naam, bekerja keras untuk bisa melaksanakan program ini dengan baik. Naam. Taip, kita langsung saja. Pelajaran yang telah disampaikan beliau pada pertemuan yang ke-8 dalam Dars Al-Usul Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yaitu dimulai dari perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, wala tadrib lahal amsal wala tudrik bil uqul wala al ahwa innama huwa al ittiba' wa tarkul hawa. Naam. Nah, di sini tentunya nanti apa yang kita sampaikan ada takdim wa ta'khir, ada faedah yang mungkin saya kedepankan, saya sebutkan dahulu, atau saya sebutkan yang tadinya disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani di akhir, bisa jadi saya sebutkan di awal pembahasan, atau sebaliknya, yang beliau sebutkan di awal saya sebutkan di akhir, karena saya sesuaikan dengan penjelasan matan yang ada. Naam. Kata al-muallif, wala tadribu lahal amsal. Apa maksudnya? Naam, sebelum kita mulai, telah kita dengar pada murojaah sebelumnya penjelasan tentang alinia atau kalimat-kalimat sebelumnya tentang usul sunnah, tentang landasan akidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan landasan akidah beliau adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dengan para sahabat Rasul, dan berpegang teguh dengan mereka, kemudian menyebutkan tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan sampai pada kalimat, naam, wala tadribu lahal amsal. Artinya ini masih dalam landasan-landasan akidah yang diyakini oleh beliau dan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafun As-Salih, ulama-ulama kita di zaman terdahulu, generasi emas, para sahabat, dan juga termasuk para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apa landasannya? Kata beliau, di antaranya adalah wala tadribu lahal amsal, yaitu kita tidak diperbolehkan. Naam. Kita tidak diperbolehkan untuk banyak bertanya atau banyak mencari permisalan ketika datang sebuah dalil. Naam, ketika datang sebuah dalil. Atau secara singkat saya sebutkan idza jaa an-nass sallim, yaitu maksudnya la tadribu lahal amsal, maksudnya adalah ketika datang dalil kepadamu, entah itu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, maka terima. Naam. Dari mana saja dalil itu datang, selama dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, terima dalil tersebut. Naam. Kita harus menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di antara yang faedah beliau yang beliau sebutkan atau beliau nukilkan adalah ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi sudurihim hajatan harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, ayat ini kata beliau, dan tentunya artinya adalah, dan demi Rabbmu bahwasannya mereka tidak akan beriman. Siapa? Umat manusia. Sampai mereka yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu menjadikanmu sebagai hakim. Naam. Dalam segala bentuk permasalahan yang naam sedang mereka lalui. Sehingga la yajiduna fi sudurihim haraja. Dan ketika apa? Ketika keputusan atau perintah datang dari Rasul. Naam. Mereka tidak mendapatkan diri mereka atau hati mereka ganjalan menerima apa yang diperintahkan, apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada. Kata Syekh hafizahullah taala, ala rasul al balagh wa alaina at taslim. Dari ayat ini bisa diambil faedah bahwasannya kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-balagh, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada umat. Dan apa kewajiban kita? Wa alaina at-taslim. Dan kewajiban kita adalah at-taslim, menerima dengan lapang dada seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, di antara faedah juga yang beliau sebutkan, beliau memberikan permisalan. Di antara contoh yang dilarang, la tadribu lahal amsal, tidak boleh kita naam menentang dengan menyebutkan permisalan ketika datang sebuah hadis, adalah apa yang terjadi pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau meriwayatkan sebuah hadis, man akala ala man akala ma massat hunnar alwudu. Kata beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan makanan yang telah disentuh oleh api, maksudnya prosesnya itu dibakar, naam, dimasak, dibakar, naam, maka diwajibkan baginya wudu. Maka ada salah seorang bertanya kepada beliau, ara'aita al-hamim, bagaimana menurutmu wahai Abu Hurairah dengan al-hamim? Apa itu al-hamim? Disebutkan al-hamim itu adalah ma'as sakhin, itu air yang dimasak dengan tungku. Naam, dimasak tungku di atas api. Atawaddo minha, apakah atau minhu, apakah kita berwudu dengannya? Karena tadi hadisnya menyatakan semua yang disentuh oleh api wajib kita berwudu dengannya. Maka apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, seakan-akan pertanyaan ini menentang. Walaupun mungkin niatnya bertanya, namun seakan-akan menentang. Bagaimana kalau air yang dimasak? Apakah juga kita harus berwudu?

maksud dari larangan la tadrib lahal amsal. Maka kita tidak boleh. Naam, ketika datang sebuah hadis, kita memberikan permisalan dengan mempertanyakan hadis tersebut. Naam. Kemudian beliau melanjutkan atau naam menukilkan sebuah ayat, innama kana qawlal mu'minin idza da'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kata beliau, sesungguhnya perkataan seorang mukmin sejati, naam, ketika diseru untuk datang atau untuk berhukum, untuk naam beragama, bersyariat dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum dengannya, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hendaknya mereka mengatakan, sami'na, kita mendengar, taat dan patuh. Wa ata'na, kita taat dan patuh dengan apa yang dibawa dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kemudian di antara faedah yang beliau sebutkan juga, bahwasannya umat manusia ini ketika datang sebuah nas, sebuah dalil kepada mereka, mereka semuanya terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga bagian. Nah, kata beliau, annas salasa ma'an nusus. Bahwasannya manusia ini terbagi menjadi tiga bagian ketika datang kepada mereka nusus, yaitu dalil. Yang pertama, kata beliau, man 'alima wa ta'allama wa 'amila bihi. Yang pertama adalah ketika datang sebuah dalil, kelompok pertama atau jenis pertama adalah mereka-mereka yang 'alima. Mereka memahami dalil tersebut, wa ta'allama, mereka mempelajari dalil tersebut, bagaimana maksudnya, apa maknanya, wa 'amila biha, kemudian beramal dengannya. Tidak cukup mempelajarinya, tidak cukup dengan memahaminya, namun mereka beramal dengannya. Dan beliau menyebutkan panjang lebar tentang contoh Nabi Musa alaihissalam ketika datang kepada Khidir alaihissalam untuk belajar, untuk menimba ilmu. Beliau mengatakan, ala antu allimani mimma ullimta rusyda, yaitu beliau ingin belajar. Naam. Kemudian setelah beliau belajar, ingin mengamalkan ilmu yang beliau dapatkan dari Khidir alaihissalam. Maka ini diantara contoh terbaik, contoh terdepan dari generasi atau jenis orang yang pertama, mereka yang memahami ilmu, mempelajari ilmu, dan mengamalkan ilmu. Kemudian jenis yang kedua ketika datang dalil kepada mereka adalah ad-dhalu, yaitu orang yang sesat. Siapa mereka? Alladhi ya'malu biduni ilmin. Mereka yang beramal tanpa ilmu. Mereka rajin beribadah, rajin sholat mungkin, namun ibadah mereka, sholat mereka, puasa mereka, zikir mereka, ba'idun anil ilmi, jauh dengan ilmu. Nah, inilah mereka adalah orang-orang yang sesat. Kemudian yang ketiga adalah al-ghawi. Alladzina ya'lamun wa yata'allamun wa ya'rifuna al-wajib wa la ya'mal bihi. Yang ketiga lebih parah lagi dari yang kedua. Siapa itu? Al-ghawin. Al-ghawi. Yaitu orang-orang yang sengaja berpaling dari kebenaran. Nah, siapa mereka? Alladzina ya'lamun. Mereka sudah faham dengan ilmu. Mereka faham dengan Al-Quran. Mereka faham dengan hadis. Mereka faham dengan manhaj. Naam, mereka mempelajarinya, ya ta'allamun, mempelajari semua itu, mempelajari akidah yang benar, manhaj yang benar, akhlak yang benar. Ya'rifuna al-wajib, mereka memahami apa yang wajib, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, bahkan memahami larangan-larangannya, memahami syariat ini. Namun la ya'malu bihi, la ya'mal bi'ilmihi. Mereka tidak beramal, tidak mengamalkan ilmu mereka. Maka inilah kelompok yang terparah. Maka kesimpulannya

0: Naam. Kalimat yang pertama dari muallif wala tadribu lahal amsal adalah ketika datang sebuah nas, ketika datang sebuah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita harus menerimanya. Naam, dengan lapang dada. Ala Rasulil balagh wa alaina at-taslim. Kewajiban Rasul menyampaikan dan kewajiban kita sebagai umat Muhammad adalah menerima dengan lapang dada syariat yang beliau bawa. Naam, kita lanjutkan. Qala al-muallif wala tudrik al-uqul bil uquli wal ahwa. Naam. Nah, di sini masih dalam pembahasan an-nas atau as-sunnah. As-sunnah atau dalil atau al-hadis atau naam agama kita ini Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan Al-Hadis. As-Sunnah di sini beliau kemarin menyampaikan ad-din atau akidah. Naam. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah syariat ini. Naam. Dalil yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu la tudrik bil uqul wal ahwa. Apa maksudnya? Yaitu adalah bahwasannya apa yang datang, maja kata beliau maja bihi syar' wa dallat alaihi nusus yajibu alaina at-tasdiq wat taslim. Jadi kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Naam, apa yang datang dari syariat ini? Apa yang datang dari nas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah? Maka wajib bagi kita untuk naam membenarkannya dan menerimanya. Beliau menyebutkan sebuah kaidah. Kata beliau, al-Islamu kal qantarah la ya'buruha illa bit taslim. Bahwasanya Islam itu bagaikan naam jembatan. Tidak ada yang bisa melewatinya. Tidak ada yang bisa melewati jembatan ini illa bit taslim, kecuali dia dengan menerima Islam tersebut dengan lapang dada. Maka apabila seorang muslim atau seorang hamba menerima syariat Rasul dengan lapang dada, maka dia bisa melewati jembatan itu dengan aman. Namun sebaliknya, apabila dia tidak menerimanya atau bahkan naam membawanya dengan akalnya, memahami dalil itu dengan akalnya bukan dengan ilmu, dengan hawa nafsunya, maka dia akan jatuh dalam fitnah. Naam, beliau melarang dalam syarahnya untuk memahami agama ini dengan akal kita, memahami agama ini dengan hawa nafsu kita. Nah, beliau juga melarang, la tatakallam, jangan sampai kita berbicara tentang agama ini dengan hawa, dengan akal kita, merasa sudah punya kejeniusan, kecerdasan, merasa sudah peringkatnya profesor, seorang doktor, naam, memiliki derajat yang tinggi di mata manusia, dengan seenaknya, naam, membawa makna hadis atau membawa makna Al-Quran dengan akal yang dia miliki tanpa ilmu. Maka ini adalah perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang. Naam. Beliau membawakan sebuah nukilan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, naam, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, innan nas, naam, tadruju fiha minal adna ilal a'la. Bahwasannya nas itu dalam menyebutkan perkara-perkara yang haram itu dimulai dari yang paling, naam, rendah, kemudian yang paling besar atau paling tinggi. Fa'a'zamuha, kata beliau, dan perkara yang dilarang, yang diharamkan, yang paling tinggi adalah al-qawlu 'ala Allah bi ghairi 'ilmin, adalah berkata, berbicara tentang agama Allah, tentang syariat, tentang Al-Qur'an, tentang As-Sunnah, tentang makna ayat, tentang makna hadis. Naam, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ngawur, merasa sudah pintar, merasa sudah profesor, sudah sarjana, ngomong sebuah ayat, menafsirkan sebuah ayat tanpa ilmu. Maka ini kata beliau, ini a'zamuha, yang paling besar ini bahayanya, yang paling besar dosanya. Bahkan kata beliau, a'zam minasyirki, lebih agung, lebih parah dari kesyirikan. Kenapa? Li'annahu yadkhulu fihi syirku wa ghairuhu wa masyirku illa min aqwali ahli al-batil wa ahli al-dhalal. Kata beliau, kenapa? Kok bisa? Naam, berkata tanpa ilmu itu lebih parah, Naam, daripada kesyirikan itu sendiri. Karena kata beliau, li'annahu karena. Berkata tanpa ilmu itu, fihi syirk. Ternyata di sana, orang yang ngomong ngawur tanpa ilmu, ternyata dari situlah muncul kalimat-kalimat kesyirikan, muncul naam pemahaman-pemahaman yang salah, sehingga naam menyeret umat manusia kepada kesyirikan. Dan beliau menegaskan, wa masyirku illa min aqwali ahlil batil wa ahlil dholal. Dan tidaklah kesyirikan itu datang kecuali dari perkataan atau fatwa dari ahlul batil dan ahlul dholal, dari orang-orang yang batil, yang tidak berilmu, dan ahlul dholal, dan orang-orang yang sesat, ngawur. Nah, mereka menyandarkan agama ini dengan akal dan hawa nafsu mereka. Maka dengan itulah tersebarlah, muncullah kesyirikan pada umat manusia. Nah, maka apabila kita menginginkan sunnah, apabila kita menginginkan hidayah, menginginkan faham terhadap syariat ini, ta'alam, maka kita harus belajar. Nah, tidak dengan akal kita. Orang yang doktor, profesor, namun kalau dia dalam ilmu syariat nol putul, maka dia harus belajar. Nah, mempelajari dari awal bahasa Arab dengan baik, mempelajari fiqih, mempelajari akidah dengan baik, belajar. Nah, karena dengan itulah dia akan bisa memahami agama ini dengan baik dan benar. Naam. Kemudian terakhir atau dalam kalimat ini, beliau atau saya menunggilkan satu faedah lagi dari apa yang beliau sampaikan. Dari perkataan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyebutkan bahwasannya agama itu bukan dilandaskan dengan akal kita, namun dengan ittiba', dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kana ad-din bir-ra'i," apabila agama ini berlandaskan akal kita, "la kana asfalul khuf," maka khuf, na'am, bagian bawahnya, "aula bil mashi min a'lah," akan lebih utama atau seharusnya bawah khuf itu harus yang kita usap ketika kita mau berwudu daripada bagian atasnya. Nah, mungkin mimba bil faidah bagi yang belum memahami, dalam syariat Islam itu ada istilah mashul khuf, yaitu mengusap khuf. Apa itu khuf? Yaitu seperti kaos kaki atau penutup kaki, na'am, yang tingginya di bawah mata kaki, yang menutup dari ujung kaki sampai di bawah mata kaki. Gunanya untuk melindungi dari dingin atau yang semisalnya. Nah, jika seorang itu sudah berwudu kemudian memakai khuf tadi, kemudian di saat itu dia batal, maka tidak perlu dia melepas khuf tersebut. Maka di sana ada tuntunan dari Rasul bahwasanya apabila mereka dalam kondisi seperti ini, nah, yang awalnya sudah toharah, sudah suci, memakai khuf, kemudian batal, maka mereka cukup untuk mengusap bagian atas dari khuf tersebut tanpa harus melepasnya. Nah, di sini kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, seharusnya kalau agama ini dilandaskan dengan akal kita, yang diusap itu bukan bagian atasnya khuf, karena tidak kotor. Yang langsung bertemu dengan kotoran itu adalah bagian bawah dari khuf tadi. Nah, bertemu dengan debu, bertemu dengan macam-macam. Nah, harusnya itu yang diusap bagian bawahnya. Kalau memang itu agama dilandaskan akal, namun tidak. Agama ini tidak dilandaskan dengan akal. Apa kata beliau? Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Beliau itu mengusap, nah, ketika ingin berwudu, beliau mengusap kedua bagian atas dari kedua khufnya. Jadi tidak diusap bagian bawah, namun diusap bagian atasnya. Nah, karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu melihat Rasulullah mengerjakannya, melakukannya, mengamalkannya, maka apa yang harus dilakukan? Al-ittiba', at-taslim, mengikuti apa yang diajarkan dan dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah, dan menerima hukum tersebut dengan lapang dada. kan yang kotor bawah loh, jangan seperti itu. Naam, itu berarti naam dia telah menghinakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini dibangun di atas ilmu dan dalil, bukan di atas akal. Naam. Baik, kita lanjutkan. Qala innama huwa al-ittiba' wa tarkil hawa. Dan sesungguhnya naam as-sunnah, yaitu agama kita, syariat kita itu dilandasi dengan ittiba', dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, dan bukan dengan hawa nafsu ataupun akal. Naam, sehingga akal kita, hawa nafsu kita tidak boleh untuk naam dijadikan landasan. Tidak boleh agama ini, syariat ini landasannya akal dan hawa nafsu, tidak. Innama huwa ittiba'. Namun agama ini adalah dilandaskan dengan ittiba'. Naam, seperti terakhir nukilan yang disebutkan oleh beliau, apa yang disebutkan naam oleh Al-Imam Barbahari, naam, beliau menyebutkan dalam syarh sunnah juga, ya'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyasun wala tatlibu lahal amthal wala tadri wala tattabi' fiha al ahwa bal huwa at tasdiq bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin, dan seterusnya. Naam, intinya adalah bahwasannya agama ini naam dibangun di atas ilmu. Agama ini tidak dibangun di atas hawa nafsu, namun dibangun di atas sunnah Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Membenarkan apa yang datang dari Rasul tanpa bertanya ini bagaimana, terus ini seperti apa, tidak. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang harus kita terima. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin ini yang faedah yang bisa kita pelajari. Nah, tentunya faedah yang beliau sebutkan sangatlah banyak, namun cukup apa yang telah disampaikan insyaallah, poin-poin yang telah kita sebutkan.
1: Ya, jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan kepada Ustaz Nadhafi hafizallahu ta'ala. Dan bagi para pendengar sekalian, kami ucapkan pula jazakumullah khairan karena telah memberikan antusias tinggi untuk mendengarkan daris-daris dan faidah-faidah seputar rangkaian daurah Imam Al-Muzani ini. Dan kami sampaikan pula kepada seluruh pendengar untuk jangan bosan-bosannya dan terus ikuti acara-acara kami di Radio Minhajul Athar. Ya, akhir kata kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama siaran ini berlangsung. Kami mewakili narasumber, saya Ikrimah Jogja mohon undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi hadhil fursa fi idah Minhajul Athar Jember. Ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat kembali bergabung di acara Mudir, Murojaah Durus Ilmiah dan Interaktif. Ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini ya, di hari Ahad tanggal 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita kembali dipertemukan di dalam acara Mudir ya. Acara Murojaah Durus Ilmiah dan Interaktif. Pada kali ini insyaallah kesempatan pertemuan kedua dan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Dan alhamdulillah dan telah hadir bersama kita di sini di ruangan studio kita, pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Ustaz Abu Ahmad hafizahullahu taala. Beliau berasal dari Purwokerto ya. Ya, kami mengajak kepada seluruh para hadirin, para musami'in, para pendengar sekalian untuk menyimak kajian ini dengan baik, mencatat faedah-faedah yang disampaikan, serta mengambil manfaat dari ilmu yang akan dipaparkan. Ya. Dan tanpa memperpanjang waktu, kami kepada Al-Ustaz Abu Ahmad Hafizullah Ta'ala, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Walitafaddal mashkuran ma'jura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, biznillah pada kesempatan siang hari ini kita akan memurajaah pelajaran usul sunnah karya al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang sebagaimana ditetapkan oleh pihak pengurus studio bahwa kesempatan kali ini kita akan memurajaah dua pertemuan dari penyampaian Syekh Abdul Ghani Ausad Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana pada kesempatan pertemuan yang kedua pada sore hari kemarin, Syekh Abdul Ghani Ausad Hafizahullahu Ta'ala menjelaskan mengapa pada kitab Usulus Sunnah ini didahului dengan penyebutan sanad, karena bagi yang memiliki nuskhahnya, memiliki naskah matan dari kitab Usulus Sunnah ini, disebutkan di situ sanad dari Al-Imam Al-Lalikai sampai Abdus Ibn Malik Al-Attar, yang meriwayatkan langsung dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya. Apa alasan periwayatan dari kitab atau risalah akidah yang seperti ini sebagaimana periwayatan hadis? Maka di situ ada sebab mengapa kemudian Ahlus Sunnah meriwayatkan akidah dengan sanad seperti ini. Karena sebagian ahlul batil yushawish, yaitu ingin menjelekkan akidah ahlus sunnah, ingin menjatuhkan ahlus sunnah dengan mengatakan bahwasannya kitab mereka tidak ada sanadnya, tidak ada asalnya. Ya, maka ahlus sunnah untuk membantah dan juga mencegah perkataan-perkataan yang seperti ini, maka mereka ketika menyebutkan suatu risalah dalam bab akidah, mereka biasa meriwayatkan risalah tersebut dengan sanadnya seperti meriwayatkan hadis. Artinya apa? Artinya apa yang disebutkan di sini adalah suatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ada silsilah mata rantai periwayatannya sampai seorang imam yang menyampaikan permasalahan-permasalahan akidah tersebut. Nah, ini usul sunnah di sini dalam naskah yang kita miliki dipegang oleh para asatidah, ya, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Lalikai sampai tadi Abdus Ibn Malik Al-Attar. Nah, di sana ternyata ada riwayat yang lainnya juga, ya, di mana ada riwayat dari Al-Khallal, ya, yang ini justru lebih dekat lagi sampai ke Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hanya dua rawi saja. Belum lagi ada riwayat dari Al-Imam Ibnul Jauzi juga, ya, yang meriwayatkannya dengan dua sanad dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad. Dan di sana juga ada riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, kemudian yang lebih menegaskan lagi tentang bahwa memang kitab Usul Sunnah ini adalah suatu karya Al-Imam Ahmad yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Ausad bahwa memang kitab ini diterima oleh kalangan kaum muslimin, dibacakan dan dipelajari oleh ahlu sunnah, oleh para ulama, oleh para masyayikh, mereka mensyarahnya. Ya. Ada pula yang memujinya, ada pula yang menukilkan dalam kitab-kitab mereka dari usul sunnah ini dan menjazam, memastikan bahwasanya yang menuliskannya adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara yang memastikan bahwasanya ini adalah kitab Al-Imam Ahmad adalah Al-Imam Al-Faqih Ibnu Qudamah Al-Hanbali, ya. Mengambil sedikit perkataan Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Dhamut Ta'wil, ya, dan kemudian memberikan keterangan bahwasanya ini berasal dari kitab Al-Imam Ahmad Usul Sunnah. Nah, kemudian juga yang lainnya disebutkan pula oleh Syekhul Islam, beliau menjazam, memastikan bahwasannya ini adalah kitab Al-Imam Ahmad dalam Majmu'ul Fatawa. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, kalau mau diteliti, ternyata urutan dari kitab Syarhus Sunnah itu adalah seperti urutannya kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad. Bahkan menyebutkan beberapa ungkapan yang memang disebutkan di dalam kitab Usul As-Sunnah. Hanya saja Al-Imam Al-Barbahari, karena memang ketika itu Ahlul Batil itu memiliki kekuatan, beliau tidak menyatakan bahwa ini perkataan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya. Jadi beliau tidak menyebutkan nama Al-Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal, hanya saja menyebutkan perkataannya, dan secara urutan ternyata urutannya sama, pembahasannya sama dengan apa? Dengan kitab Usulus Sunnah, ya, yang menunjukkan bahwasannya Al-Imam Al-Barbahari sebetulnya mengambil dari kitab Usulus Sunnah ketika beliau menulis kitab Syarhu As-Sunnah. Maka dari sini jelas dan kita bisa memastikan bahwasanya memang kitab Usulus Sunnah ini adalah karya Al-Imam Ahmad. Artinya apa? Jangan khawatir ketika kita membaca kitab ini dan mengambil akidah dari kitab ini, jangan kemudian ada kekhawatiran atau misalnya keraguan, betul atau tidak ini adalah akidah dari Al-Imam Ahmad. Tidak perlu ragu, telah dipastikan dengan sanad, telah dipastikan dengan pujian dari para ulama, mereka menukilkannya, mereka mensyarahnya, maka ini memang betul-betul kitab Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu ta'ala, beliau yaitu memberikan suatu contoh bagaimana para a'immah ahlu sunnah rahimahumullahu ta'ala, ya, wa hafizallahu man ahya man kana nam hayyan minhum. Maka para a'immah ahlu sunnah memang betul-betul memiliki tahari, memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam permasalahan akidah. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ingin mentahqiq, yaitu meneliti, apa itu mentahqiq? Meneliti suatu risalah yang masih dalam bentuk manuskrip, ya. Dikumpulkan naskahnya, kemudian diteliti dari satu naskah ke naskah yang lain, mungkin ada salinan yang berbeda, ya. Mungkin ada salinan A, ada salinan B, ada salinan C, dikumpulkan semuanya, itu namanya tahqiq. Kemudian di tujuannya apa? Untuk bisa dicetak. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ketika ingin mentahqiq suatu risalah, beliau melihat bahwasanya di dalam manuskrip yang beliau dapatkan ada satu kertas, satu lembar kertas yang kurang, ya. Semacam copot mungkin dari naskah tersebut, kemudian tidak tahu di mana, ya. Akhirnya beliau mencari di maktabah tersebut, di perpustakaan tersebut, dari satu kitab ke kitab yang lainnya, hanya untuk mencari satu lembar kertas tersebut, ya. Sampai beliau kemudian melihat risalah-risalah yang lainnya yang ternyata juga perlu untuk ditahqiq, dan kemudian juga perlu untuk dicetak sebagaimana risalah yang sedang beliau tahqiq sebelumnya, yang sedang beliau cari kertas yang hilang tadi. Maka seperti itulah ketelitian dan kehati-hatian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dalam permasalahan syariat, dalam permasalahan hadis, dalam permasalahan akidah. Demikianlah yang menjadikan Ahlu Sunnah, ya, merasa yakin dengan akidah yang mereka yakini, yang mereka pegang. Kenapa? Karena semua itu didasarkan ketelitian dari para ulama mereka. Kemudian para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan sanad, ya, sampai Abdus ibn Malik Al-Attar, Abdus ibn Malik Al-Attar kemudian mengatakan sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal yaqul, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal mengatakan usulus sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah, pondasi-pondasi sunnah bagi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh mereka. Ini prinsip sunnah yang pertama, ya, yaitu prinsip yang membahas tentang masdar, sumber, di mana Ahlus Sunnah mengambil agama mereka, ya. Ahlus Sunnah tidak mengambil agama mereka, ya, dari mimpi-mimpi, dari logika, akal pikiran, tidak, ya. Namun apa? Dari apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara beragama mereka, bagaimana pemahaman mereka, bagaimana akidah mereka, itulah yang kemudian diyakini dan diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah taala membahas kata per kata dari kalimat ini. Beliau membahas tentang kata usul terlebih dahulu, usulus sunnah, ya. Beliau membahas mengenai usul terlebih dahulu, di mana usul itu adalah suatu kata yang jamak dari kata apa? Aslun. Dan aslun ini dalam bahasa Arab maknanya adalah asas, pondasi, ya. Asas atau pondasi, atau afan, dalam bahasa Arab maknanya apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang menjadi landasan, yang dibangun di atasnya perkara yang lainnya, ya. Di antaranya asas dikatakan sebagai aslun, pondasi dikatakan sebagai aslun. Kenapa? Dibangun di atasnya apa? Rumah. Nah, ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun perkara yang lain di atasnya. Nah, kemudian juga pohon juga memiliki aslun, aslu syajarah, yaitu jidhuha. Apa itu? Akarnya, ya, akarnya. Nah, ini dalam bahasa Arab. Namun dalam istilah ada beberapa hal yang dimaksud dengan aslun. Di antaranya adalah dalil. Ketika seorang ulama mengatakan al aslu fi mas'alati kada qaulullah ta'ala, asal dari permasalahan ini, misalnya permasalahan wajibnya sholat katakanlah, ya, maka yang dimaksud apa? Dalil, dalil tentang diwajibkannya sholat. Nah, Syekh Abdul Ghani Ausat menyatakan bahwasanya inilah yang dimaksud dalam nama risalah ini. Usul sunnah berarti apa? Adillatu as-sunnah. Ya. Di mana as-sunnah nanti kesimpulannya as-sunnah adalah al-i'tiqad, keyakinan, adillah, dalil-dalil, ya, yang kemudian menunjukkan seorang muslim kepada akidah yang perlu untuk dia yakini. Nah, dan makna yang lainnya dari aslun adalah suatu kaedah umum. Suatu kaedah umum seperti kalau di kalangan ahli usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Misalnya, hukum asal, kaedah umum dalam permasalahan ketika datang perintah, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah menunjukkan apa? Kewajiban. Menunjukkan kewajiban. Selama tidak ada dalil yang lainnya yang menyimpangkan dari kewajiban tersebut menjadi sunnah misalnya. Nah, itu makna yang kedua. Namun, yang dimaksud di sini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qani tadi, usul sunnah maksudnya apa? Adillah. Dalil-dalil mengenai sunnah, yaitu mengenai akidah. Nah, kemudian tentang permasalahan sunnah sendiri, sunnah dari sisi bahasa adalah thariqah, metode atau jalan yang ditempuh. Baik itu jalan yang terpuji ataupun jalan yang tercela. Ya. Kalau sunnah dalam istilah, ya, biasanya adalah perkara yang terpuji, ya kan, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, ya, yang diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh ahlu sunnah. Nah, tapi kalau dalam bahasa, yang namanya sunnah itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk sebetulnya, ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah," ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhiri. Barang siapa yang mengamalkan, ya, mengadakan sunnah dalam agama Islam ini dengan sunnah yang baik, yaitu mencontohkan suatu jalan yang baik, ya, yang diikuti oleh orang-orang yang lainnya, mengamalkan suatu amalan kemudian menjadi qudwah, menjadi contoh teladan bagi yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Namun sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengadakan sunnah di dalam agama Islam ini dengan sunnah yang buruk, ya, maka seperti mengada-adakan kebid'ahan, ya, ini dikatakan sunnah sayyi'ah, jalan yang buruk, ya, maka dalam tinjauan bahasa, sunnah itu apa? Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ya. Dan kelengkapan hadis itu apa? Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini secara bahasa sunnah adalah thariqah, jalan yang ditempuh oleh seseorang. Kemudian secara syar'i, yaitu ketika para ulama menyebutkan as-sunnah, ya, itu ada beberapa makna sebetulnya, ya. Ada di kalangan usuli bahwasanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau takrir, yaitu sikap diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi sesuatu. Berarti beliau mengakuinya, mengikrarkannya, tidak mengingkarinya. Nah, ini di kalangan ahli usul. Ya. Di kalangan fuqaha, sunnah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sampai taraf wajib. Ya, itu yang dinamakan dengan sunnah di kalangan ahli fiqih. Ya, dikatakan pula dengan mustahab. disebut pula dengan mandub. Ini di kalangan ahli fiqih. Adapun di kalangan al-muhaddithin hampir sama sebetulnya dengan apa yang disebutkan tadi dalam istilah usuliyin, bahwasanya sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan ataupun pengikraran, ya, pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan sampai sifat. Nah, kalau para muhaddithin ketika ada suatu hadis yang menyebutkan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dikatakan sunnah. Baik itu sifat secara khuluqiyah, akhlak beliau, bagaimana akhlak beliau, ya, seperti beliau adalah seorang yang dermawan, ya, beliau adalah seorang yang apabila yaitu nam tertawa misalnya tidak sampai terbahak-bahak dan yang lain sebagainya, ini adalah sifat khuluqiyah, ini dikatakan sebagai sunnah. Ataupun sifat khalqiyah, sifat fisik beliau, nah ini juga dikatakan sebagai sunnah dalam istilahnya al usuliyin atau afan al muhaddithin. Nah, maka Al-Mirdawi rahimahullahu taala memiliki suatu perkataan yang menjelaskan tentang makna-makna sunnah tersebut. Ya, beliau mengatakan as-sunnah fi syara', sunnah dalam syariat itu, ya, ma yuqabilul kitab, ya, yaitu yang berseberangan dengan Alkitab. Ada Alkitab, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ada as-sunnah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan yang selainnya. Wa taratan ma yuqabilul wajib, dan terkadang, ya, adalah suatu yang berseberangan dengan suatu yang wajib. Ada yang wajib berarti harus dilakukan, ada yang sunnah, ya, hendaknya dilakukan tapi tidak sampai taraf harus dilakukan. Wa taratan yuqabilu al-bid'ah, dan terkadang sunnah itu adalah suatu yang berseberangan dengan kebid'ahan, bertentangan dengan kebid'ahan. Nah, jadi macam-macam makna dari sunnah tersebut, makna dari sunnah tersebut. Taib. Namun apa yang dimaksud dalam istilah atau nama usul sunnah, ya, ketika Al-Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, as-sunnah yang dimaksud itu apa? Al-aqidah. Al-aqidah itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala. Taib. Kemudian di sini Al-Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, di sisi kami. Nah, jadi Al-Imam Ahmad satu orang sebetulnya, ya, bukan kemudian ini ditulis oleh banyak orang, namun beliau mengatakan indana, di sisi kami. Kami siapa yang dimaksud? Kami siapa yang dimaksud? Yaitu beliau, ya, kami ini adalah mencakup beliau dan yang selainnya dari kalangan kaum muslimin yang sama manhajnya, sama tariqahnya dengan beliau rahimahullahu taala dalam perkara akidah. Yang dimaksud siapa? Yaitu a'immah ahlus sunnah, para imam ahlus sunnah yang Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mempelajari akidah tersebut dari mereka, ya. Karena Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menyebutkan akidah-akidah dalam kitab ini, bukan sekedar beliau mengarang seperti itu, memikirkan akidah apa yang kira-kira cocok untuk kaum muslimin, tidak. Beliau hanya sekedar menukilkan. Jadi di sisi kami, di sini yang dimaksud siapa? Yaitu para a'immah, ya, guru-guru beliau, demikian pula guru-guru dari guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan sampai kepada para sahabat sebelumnya, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkara akidah ini, ya, tidak ada tempat untuk menggunakan akal pikiran logika semata dalam perkara akidah, ya. Dalam pertemuan sebelumnya Syekh Abdul Ghani Ausad menjelaskan sebetulnya bahwasanya akal itu bisa digunakan, tapi apa? Al-aqlu ma'an naqli kal'abdi ma'a sayyidihi, ya. Posisi akal terhadap dalil itu seperti seorang budak yang melayani tuannya, hanya sebagai pelayan saja. Yaitu apa? Ketika sudah datang dalil, Nah, dalil ini dilayani dengan akal, yaitu apa? Difahami dalilnya dengan akal pikiran seorang manusia, sehingga dengan memahami dalil tersebut bisa diambil akidah yang benar, ya. Jangan kemudian dengan akal seorang memelintir dalil tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan seperti itu. Jadi akal itu hanya sekedar sebagai pelayan bagi akidah atau bagi dalil-dalil tentang perkara akidah. Maka tidak boleh seorang kemudian hanya mengedepankan pemikirannya semata, hanya mengedepankan ijtihadnya semata, ya, selama memang sebetulnya sudah ada suatu dalil dalam permasalahan ini, ya, dia tidak boleh lagi kemudian menurut saya dalam permasalahan seperti ini walaupun ada hadisnya, tapi menurut saya ini berarti apa? Kalau sudah menurut saya ini mengedepankan akal, mengedepankan akal di atas dalil. Maka ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, ya. Namun yang wajib adalah mengikuti asar, mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dilakukan oleh para a'immah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika ada yang ingin mendustakan, ya, tentang apa yang beliau sampaikan dalam permasalahan akidah, ya, maka Ibnu Taimiyah menantang, ya, coba datangkan dari kitab saya suatu perkataan, ya, yang kemudian tidak ada dalilnya, coba datangkan, ya, yaitu datangkan, coba satu perkataan saja yang tidak ada dalilnya, coba sebutkan. Saya akan sebutkan dalilnya, yaitu apa? Beliau itu hanya sekedar menukilkan saja, mengintisarikan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi perkataan dan penjelasan yang bisa difahami, itu saja, ya. Bukan kemudian mengada-ada dari diri beliau sendiri, ya. Dan dalam suatu pernyataan beliau, beliau mengatakan laisal i'tiqadu li, akidah itu bukan milikku, bukan punyaku, yaitu bukan sesuatu yang menjadi hakku untuk kemudian mengarang atau kemudian mengada-ada suatu akidah tertentu. Wala liman huwa akbaru minni, tidak pula milik seorang yang lebih besar dariku, yaitu yang lebih berilmu, lebih tinggi keilmuannya. Dan dalam riwayat yang lain, wala li Ahmad ibn Hanbal, tidak pula miliknya Ahmad ibn Hanbal, ya. Namun beliau mengatakan apa? Innama huwa ma ja'ana 'anillah wa rasulihi wa ma ajma'a 'alaihi salaf. Sesungguhnya yang namanya akidah itu adalah sekedar apa yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an, datang dari Rasul-Nya dalam sunnah, dan apa yang disepakati oleh kaum salaf. Itulah akidah, bukan suatu yang kemudian belum ada sebelumnya, ya. Namun kemudian pada masa sekarang baru ada, baru dimunculkan, ya, baru di gembar-gemborkan. Itu bukan akidah, ya. Bukan akidah yang benar, akidah yang salah, akidah yang batil. Jadi ini yang seharusnya menjadi patokan bagi seorang sunni, yang namanya akidah adalah diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman as-salafus saleh. Nah, maka dalam suatu perkataan yang ma'ruf dari Al-Imam Malik ibn Anas yang diriwayatkan oleh Ibn Majishun, beliau mengatakan wa ma lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dinan. Sesuatu yang pada hari itu, pada hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, atau pada hari turunnya ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum di dinakum. Yaitu apa? Hari Arafah. Sesuatu yang pada waktu tersebut bukanlah termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pun sama, bukan bagian dari agama. Ya, termasuk dalam perkara akidah, suatu yang bukan merupakan akidah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada masa sekarang pun bukan suatu akidah yang benar yang harus diikuti, yang kemudian seorang bisa meyakini akidah tersebut. Akidah yang benar adalah sesuatu yang memang sudah diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diyakini oleh para sahabat. Nah, dan juga Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan kana yaqulu man madha min ulama'ina al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Dahulu orang-orang yang telah lampau dari para ulama kita mengatakan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Siapa yang mau selamat di dunia dan juga nanti terlebih lagi di akhirat, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang menjadi syiar, menjadi slogan, menjadi suatu pedoman bagi ahlu sunnah yaitu mengikuti manhajnya as-salafus soleh, ya, yang mereka berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang baru, ya, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diyakini oleh para as-salafus soleh. Nah, dan kemudian Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala menyatakan bahwasannya ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini, usulus sunnati indana, ya, prinsip-prinsip dan pondasi-pondasi sunnah di sisi kami, itu sebetulnya bukan hanya di sebutkan diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad saja. Nah, Al-Humaidi dalam usul sunnahnya juga mengungkapkan ungkapan yang sama, ya. Maka kalau kita lihat, ya, dalam perkara akidah ini, ya, demikian pula kalau kita melihat dan menelaah kitab-kitab akidah yang ada, seakan-akan apa yang mereka para a'immah, para imam-imam ahlu sunnah katakan itu berasal dari qalbun wahid, dari hati yang satu, dari sumber yang sama memang, ya. Jadi seperti itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah, dari satu kitab ke kitab yang lainnya tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada suatu yang bertentangan, semuanya sama, semuanya selaras, serasi, tidak ada pertentangan sama sekali, ya. Mau dilihat kitab usul sunnah dari Al-Imam Ahmad atau mau dilihat syarh sunnah dari Al-Imam Al-Barbahari atau kitab-kitab yang lainnya, semuanya sama. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di sini, demikian pula imam-imam yang lainnya dalam risalah-risalah mereka, itu sebetulnya biasanya adalah hanya sekedar tamtsil, penyebutan, permisalan atau contoh-contoh dari akidah yang harus diyakini, ya. Bukan kemudian ala sabil tahdid, memang membatasi yang namanya akidah hanya ini saja. Bukan. Tapi beliau hanya menyebutkan contoh-contoh dari akidah yang penting untuk diyakini oleh kaum muslimin. Demikian pula misalnya Al-Humaidi atau Ibnu Abi Zamanain, ya, dalam risalah-risalah mereka juga sama, hanya menyebutkan contoh-contoh saja. Nah, dan apa yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka masing-masing itu biasanya penyebutannya sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan untuk dijelaskan dan ditekankan kepada kaum muslimin pada masa tersebut. Karena kebutuhan terkadang berbeda-beda, ya. Pada suatu masa itu misalnya butuh untuk lebih membantah kebid'ahan Rafidhah misalnya, maka yang disebutkan adalah tentang akidah-akidah ahlu sunnah yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, pada masa yang lain mungkin yang lebih muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslim adalah akidah khawarij, mulai muncul fitnah khawarij misalnya, maka akan disebutkan pokok-pokok keyakinan ahlu sunnah yang kemudian bertentangan dengan akidahnya khawarij, dan demikian seterusnya. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka biasanya adalah sesuai dengan kebutuhan yang memang ada pada masa mereka masing-masing. Nah, dan kemudian dalam matan tadi disebutkan bahwasanya prinsip pertama yang disebutkan adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan apa yang kemudian dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan mereka sebagai teladan. Nah, di sini Syekh Abdul Ghani Ausad hafizahullah taala menekankan bahwa penting bagi ahlu sunnah untuk memakai istilah-istilah yang memang datang dari lafaz-lafaz yang ada dalam dalil, lafaz-lafaz syar'i, ya. Itu lebih selamat tentu saja. Termasuk di sini istilah tamassuk, istilah tamassuk. Nah, walaupun istilah tamassuk ini mungkin ada istilah-istilah yang lainnya yang mirip maknanya, tapi lebih baik memakai kata at-tamassuk walaupun mungkin sama dengan kata al-iltizam misalnya. Nah, tapi yang lebih baik, yang lebih tepat yaitu memakai kata tamassuk di mana memang ini datang dalam dalil yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Irbad 6 Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, bahwasanya beliau mengatakan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di tamassaku biha, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan juga sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin setelahku, ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, ya. Diperintahkan untuk apa? Bertamassuk dengan sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin. Dan bahkan beliau menekankannya kembali dengan mengatakan apa? Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara sunnah beliau dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin, ya, yang ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin sama saja dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang kemudian di perintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para khulafaur rasyidin mereka tentu saja ketika menjalankan agama, mereka menjalankan agama berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya al-khulafaur rasyidin tidaklah keluar dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil yang lainnya yang menunjukkan wajibnya untuk berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat adalah hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan, ya, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang perpecahan yang telah terjadi pada umat sebelumnya, ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya umat ini pun akan berpecah belah, ya. Beliau mengatakan wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, ya. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, menjadi 73 golongan, sintani wa 70 fil nar, 72 di dalam api neraka, wa wahidatun fil jannah. Hanya satu yang akan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh, ya, orang-orang yang berada di atas agama yang sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, dan para sahabatku. Nah, ini pentingnya untuk kemudian menjalankan apa yang dijalankan oleh

teks-teks dari asar-asar tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah SAW adalah suatu yang ma'ruf di kalangan para sahabat sendiri dan di kalangan para tabi'in, demikian pula atba'ut tabi'in, demikian pula para a'immah. Nah, maka inilah suatu yang ma'ruf, inilah akidah as-salafus soleh yang hendaknya kita berpegang teguh dengannya, beragama sesuai dengan cara beragamanya para sahabat Rasulullah SAW yang mereka adalah generasi pertama dan generasi yang paling mulia dari umat ini. Nah, kemudian pada petikan yang selanjutnya dari perkataan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan watarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Nah, maka Syekh Abdul Ghani mengatakan di sini waw, di sini watarkul bid'ah. Yaitu apa, ada wawnya. Wawnya di sini waw atof. Waw yang ingin mengikutkan perkara yang disebutkan setelahnya dengan hukum yang sebelumnya. Itu waw atof. Secara maknanya seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ketika sebelumnya menyebutkan tentang apa? Usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Apa prinsip sunnahnya? Berpegang teguh dengan apa yang ya dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mencontoh mereka. Dan termasuk prinsip sunnah yaitu apa? Tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Ya, hendaknya kita berhati-hati dari kebid'ahan, jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya, wal a'yadzu billah. Nah, maka apa itu kebid'ahan? Secara bahasa adalah segala sesuatu yang muncul dan diadakan tanpa ada suatu yang sama sebelumnya, itu kebid'ahan. Sesuatu yang belum ada sebelumnya kemudian baru muncul. Ya, itu namanya al-bid'ah fi al-lughah. Sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman qul ma kuntu bid'an minar rusul. Ya. Katakan wahai Muhammad, bukanlah seorang yang baru dari kalangan para rasul, artinya masih ada rasul-rasul sebelum atau sudah ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumku, ya. Nah, maka itu maksud dari kata al-bid'ah secara lughah. Nah, di sini ada suatu yang penting untuk diperhatikan, bahwasanya terkadang dalam kalam para a'immah, ya, dalam kalam para ulama ada yang memuji al-bid'ah, ya, ada yang memuji al-bid'ah. Maka al-Imam Ibnu Rajab, ya, mengatakan apabila ada dalam kalam salaf istihsanul bid'ah, ya, suatu ungkapan yang menganggap baik kebid'ahan, maka fahuwa fil bid'atil lughawiyah, maka yang dimaksud adalah kebid'ahan dari tinjauan lughah, dari tinjauan apa? Bahasa. Dari tinjauan bahasa, sesuatu yang tidak ada yang semisal sebelumnya, sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya sebelum itu. Nah, ini kebid'ahan dari tinjauan bahasa. Seperti apa? Seperti perkataan Umar, ya, seperti perkataan Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu, ya, kita mengetahui tentang sholat tarawih, ya, pada asalnya dilakukan pada masa Rasulullah SAW, kemudian beliau tidak melakukannya lagi, hanya melakukan selama 3 hari. Kenapa? Karena khawatir untuk diwajibkannya sholat tersebut atas para sahabat. Ya, kemudian pada masa Umar, ketika bulan Ramadan, pada malam-malam hari dari bulan Ramadan, beliau melihat orang-orang kok sholatnya terpencar-pencar. Akhirnya beliau mengumpulkan manusia di dalam suatu jamaah dan memerintahkan beberapa sahabat diantaranya Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia dalam satu jamaah. Dalam satu jamaah. Nah, ketika beliau keluar dari rumah beliau dan melihat bosnya para manusia, ya, telah berkumpul.

0: kumpul dalam suatu jamaah mengerjakan sholat tarawih tersebut, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya kebid'ahan adalah yang seperti ini, ya, sholat tarawih inilah sebaik-baiknya kebid'ahan. Apa maksudnya? Ya, sebaik-baiknya perkara yang baru, yang tidak ada yang semisal sebelumnya, ya, itu maksudnya dalam perkara lughah, bukan dalam perkara agama, ya, bukan dalam istilah agama, namun dalam istilah bahasa saja. Nah, tapi itu yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula ada dari perkataan oleh Imam Syafi'i, itu pun sama. Yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Baik. Mungkin itu ya akhir dari pembahasan. Tapi di sini ada satu pembahasan lagi, yaitu makna bid'ah secara istilah. Ketika dikatakan kebid'ahan, ya, maka apa yang dimaksud dengan kebid'ahan? Ada beberapa takrif yang disebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kebid'ahan adalah sesuatu yang diadakan dalam perkara agama. Nah, ini kalau secara istilah dalam perkara agama sudah, bukan dalam perkara-perkara yang lainnya. Dan tidak ada dalam syariat yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Inilah kebid'ahan dalam perkara agama. Nah, ini diantara takrif yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, ya, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Abu Ahmad hafizahullah taala, yang mana beliau berkenan untuk mengisi kajian Mudir di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi ilmu yang dapat selalu diamalkan oleh kita semua, ya. Alhamdulillah, ya, para pendengar sekalian, kita telah selesai menyimak kajian Mudir di siang hari ini, ya, dengan tema kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, untuk yang pertemuan kedua dan yang ketiga, ya. Kami ucapkan juga terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar Radio Minhajul Athar yang sudah mendengarkan acara kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dengar dari beliau, apa yang dituangkan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama kepada diri pribadi kita sendiri, ya. Dan para pendengar sekalian, ya, jangan lewatkan acara-acara berikutnya dari Radio Minhajul Athar yang tak kalah menarik dan serunya, ya. Dan insya Allah pada siang hari ini kita cukupkan demikian. Adapun lebihnya, maka itu datangnya dari Allah. Jika ada kurangnya, maka itu hanya datang dari syaitan pribadi. Ya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Thumma ma ba'd. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kita kembali berjumpa di acara spesial Muzani yang kelima, acara atau program yang kita adakan untuk membantu para pendengar sekalian, pendengar setia Radio Minhajul Athar, untuk memahami dan mengambil faedah dari durus ilmiah masyayikh pada Al-Muzani yang kelima kali ini. Nah, tidak lain tidak bukan, apa programnya? Yaitu adalah Mudir, Murojaah Durus Ilmiah Interaktif. Nah, insyaallah sesi ba'da maghrib ini sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Minhajul Athar, seorang ustaz yang insyaallah sudah kita kenal bersama, yaitu adalah Ustaz Abu Uthman Khurisman hafizahullah. Dia adalah pembina Ma'had Al-Ittisam Bisunnah di Kraksan, Probolinggo. Nah, insyaallah tema kita, dars kita pada malam hari ini adalah Al-Fawaid Al-Mustanbathah min Surati Yusuf, yang dibawakan oleh Syekh Abdul Hakim Bahas Al-Jazairi hafizahullah. Nah, kita sapa dulu sekilas ya Ustadz Karisma nih, yang sudah sering sekali mengudara di radio kita, baik secara langsung ataupun secara telekonferensi. Nah, Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah bissalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bikhair. Insyaallah asakum la'allakum kadzalik.
2: Amin. Ini sudah mudir kesekian Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah hampir setiap tahun beliau selalu menemani kita di acara Murojaah Durus Ilmiyah ini. Nah, mungkin karena waktu yang sudah terbatas, karena sesi ini singkat ya, maka kita langsung memberikan kesempatan kepada beliau bila Allah untuk memberikan intisari dari faedah pada kitab Fawaid Al-Mustanbathah min surat Yusuf.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio Minhajul Athar yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas itu memang memiliki ciri khas, dalam arti Masya Allah beliau seorang qari yang juga mumpuni dalam beberapa qiraah, sehingga dalam beberapa sholat berjamaah beliau menjadi imam dengan bacaan yang Masya Allah. Dan dalam penyampaian durus beliau itu yang termasuk hal yang banyak kita ambil faedah adalah bagaimana beliau menjelaskan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Itu yang ana pribadi merasakan sebagai sebuah kelebihan ya, atau sesuatu yang memiliki ciri khas pada diri beliau hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada malam ini adalah terkait dengan bagaimana pelajaran yang bisa diambil dari surah Yusuf yang berkaitan dengan mimpi raja. Nah, ya sebenarnya kalau di dalam surah Yusuf itu adalah ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-49. Itu tentang bagaimana mimpi raja. Nah, di ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lir-ru'ya ta'burun. Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpi itu jika kalian dapat menakwilkannya. Jadi raja bermimpi dan melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Demikian juga terlihat dalam mimpi raja ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Tetapi yang lebih dominan itu justru yang kering. Nah, maka beliau mengumpulkan orang-orang yang dianggap bisa menakwilkan mimpi itu untuk menakwilkannya. Nah, tetapi kemudian dijelaskan di ayat yang ke-44, orang-orang para tukang, para dukun, para tukang ramal istana itu tidak ada yang bisa menakwilkannya. Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka berkata, itu hanyalah mimpi kosong saja. Atghathu ahlam. Dan Syekh Abdul Hakim Dahhas rahim hafizahullah menjelaskan bahwa adghathu ahlam itu, mimpi kosong itu adalah sesuatu yang menjadi beban pikiran terberat seseorang di siang hari, yang membuat dia begitu cemas, begitu takut ya dalam pikirannya, sampai masuk ke mimpi ketika tertidur, masuk dalam mimpi. Atau bahkan saking berpengaruhnya pikiran itu, sampai saat dia terjaga itu dia melihat seakan-akan bermimpi. Sedemikian terpengaruhnya pikiran seseorang dengan sesuatu yang menjadi kekhawatiran utama. Itu adghathu ahlam atau mimpi kosong. Maka orang-orang yang di sekitar raja mengatakan itu hanya adghathu ahlam, mimpi kosong saja, dan kami enggak bisa menakwilkan itu. Nah, maka di titik ini ada pengakuan dari orang-orang itu bahwa mereka enggak mampu menakwilkan mimpi. Dan disitulah nanti akan nampak jelas bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mampu untuk melakukan sesuatu yang enggak mampu dilakukan oleh orang lain. Di saat begitu dibutuhkan hal itu. Dibutuhkan ilmu tentang takwil mimpi tersebut. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas rahimahullah bahwa kebenaran takbir mimpi raja itu menyebabkan Nabi Yusuf tidak hanya keluar penjara ya, tapi juga mendapatkan kedudukan tertinggi yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Itu bagian yang saya catat dari faedah Syekh Abdul Hakim Dahhas. Artinya ketika nantinya Nabi Yusuf berhasil menakbirkan mimpi itu secara benar, maka beliau terangkat kedudukannya dan mendapatkan posisi yang tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang lain. Nah, kemudian di ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf, "Wa qala allazi naja minhuma wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa arsilun." Seorang pemberi minum di lingkungan istana yang sebelumnya pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf, yang juga di penjara ditakbirkan makna mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan benar bahwa dia akan keluar dari penjara dengan selamat, itu mengatakan dan baru ingat, padahal sebelumnya Nabi Yusuf sudah menyatakan ke dia, kalau kamu sudah selamat keluar dari penjara, tolong ceritakan aku kepada tuanmu, sebut aku pada tuanmu. Dan itu terlupakan. Baru setelah tersadar, teringat, oh iya, ada orang yang memang sangat kompeten dalam menafsirkan mimpi seperti ini. Nah, maka dengan begitu yakin, rekan sepenjara Nabi Yusuf yang menjadi pemberi minum di lingkungan istana itu menyatakan, "Ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun." Aku akan ceritakan kepada kalian, aku akan jelaskan kepada kalian apa tafsir dari mimpi itu secara benar, maka utuslah aku kepada orang yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Nah, dan ada catatan yang saya catat dari faedah Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah. Di sini menunjukkan bahwa kadang suatu pekerjaan atau suatu jabatan itu dipandang rendah oleh orang lain. Seperti orang ini, dia adalah tukang pemberi minum di lingkungan istana. Sebuah pekerjaan yang bagi banyak orang dinilai rendah, dihinakan, dipandang sebelah mata. Tetapi dia punya posisi strategis. Punya posisi strategis untuk menyampaikan sesuatu kepada raja, kepada pemangku kebijakan, ya. Makanya Nabi Yusuf ketika menyadari bahwa orang ini akan keluar dari penjara, Nabi Yusuf menyatakan udzkurni inda rabbik, sebut aku nanti kalau kamu sudah keluar, ceritakan tentang aku kepada majikanmu, kepada tuanmu. Nah, kemudian di ayat yang ke-46 dari surah Yusuf disebutkan oleh di Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf As-Siddiq. As-Siddiq itu bisa bermakna orang yang sangat jujur. Bisa juga bermakna orang yang begitu dipercaya. Ya, karena saking jujurnya dia begitu dipercaya ucapannya. Wahai Yusuf ayyuhas Siddiq. Aftina, berikan penjelasan kepada kami. Fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Tentang mimpi seseorang yang melihat, ya, yaitu maksudnya raja yang melihat 7 ekor sapi, ya, atau lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Demikian juga 7 bulir gandum yang hijau sedangkan yang lain adalah yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Agar aku bisa kembali kepada orang-orang, agar mereka mengetahuinya. Aku akan ceritakan kepada mereka apa takwil mimpimu, begitu. Maka di sini ada sebuah faedah yang sangat luar biasa yang diingatkan oleh Syekh, yang beliau menyatakan seandainya antum keluar dari daurah ini hanya membawa satu faedah ini saja dan menerapkannya, maka itu sungguh suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Yaitu Nabi Yusuf alaihi salam itu sebenarnya ada dalam posisi bisa saja mencela rekan satu penjara itu. Karena sudah diberitahu oleh Nabi Yusuf, tolong sebutkan aku kepada tuanmu nanti, tapi lupa. Giliran dia butuh, dia datang kepada Nabi Yusuf dan tidak ada ungkapan, oh iya mohon maaf saya sudah lama lalai, padahal Anda sudah berbuat baik pada saya. Tidak ada ungkapan-ungkapan seperti itu dari Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf langsung mentakbir mimpi itu. Beda dengan saat di penjara, beliau tidak langsung mentakbir mimpinya, tetapi beliau masih memberikan membuat kesempatan itu untuk berdakwah kepada 2 rekan penjara beliau. Nah, maka di sini ada suatu faedah bahwa akhlak yang demikian baik dari Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu jangan kita mencela seseorang karena dia mungkin kurang terhadap sikapnya kepada kita. Ya, ada kesabaran, ada hilm, ada unsur memaafkan. Ya, ketika dia butuh, mungkin kita bisa bantu, bantu dia. Seperti Nabi Yusuf kembali dibutuhkan, maka beliau tidak kemudian, saya nggak mau ngasih ilmunya ke kamu sudah salah ke saya. Enggak. Maka ini salah satu akhlak yang agung dari seorang nabi yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, setelah itu Nabi Yusuf alaihi salam bukan hanya mentakbirkan mimpi, tetapi juga beliau menjelaskan bagaimana tata kelola pangan, ya. Bagaimana memanajemen, ya. Yang baik supaya tetap terjaga ketahanan pangan di masyarakat. Nah, maka di ayat yang ke-47 hingga 49, ya, mungkin saya akan lebih menyingkat lagi karena waktunya terbatas, ya. Dan beliau menjelaskan secara makna di ayat 47 hingga 49 itu, kalian mestinya selama 7 tahun awal itu kalian tanam dengan jumlah yang lebih banyak dari biasa. Kalau biasanya mungkin sekian ton, 1 ton misalkan, lipat gandakan semaksimal mungkin. 3 ton atau 4 ton, 7 tahun awal. Nanamnya lebih banyak dari biasa. Kemudian biarkan tetap ada di bulir-bulir gandum itu. Ya. Hanya sedikit yang kalian makan. Jadi selain jumlah yang kalian tanam harus berlipat dari biasanya, hemat. Harus lebih hemat. Kalau kalian biasa disebutkan oleh Syekh, kalau ada sehari makan 5 kali ya, 7 tahun awal ini lebih mengencangkan ikat pinggang. Mungkin hanya makan sekali. Nah, itu 7 tahun awal. Baru 7 tahun kemudian akan terjadi masa paceklik yang berat. Kekeringan yang dahsyat. Nah, baru di tahun ke-15 nanti akan subur kembali hujan deras. Demikian juga kalian akan mendapatkan hasil panen berlimpah dari buah-buahan. Sampai saking berlimpahnya buah-buahan itu, kalian akan jadikan perasan-perasan buah. Jadi wafihi ya'asirun. Itu karena buahnya banyak. Kalau buahnya sedikit mungkin hanya dimakan saja. Tapi kalau buahnya banyak, maka ada yang dibikin sebagai campuran air minum. Nah, maka itu yang diarahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebenarnya untuk melengkapi faedah ini, saya sudah menerjemahkan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari Fawaid Mustambathah ini, dan sudah diposting di situs itisom.org, situsnya Mahat Al-Itisom Keraksaan, dengan judul Solusi Brilian Nabi Yusuf dari Tafsir Mimpi menjadi Kebijakan Ketahanan Pangan. Ini bisa dirujuk kepada situs tersebut. Kemudian yang terakhir juga, yang terakhir yang perlu disampaikan di sini adalah ada 2 pasal yang disebutkan oleh Syekh. Selain mimpi raja itu, ada pasal juga tentang faedah yang dimulai lagi dari awal surah. Faedah yang bisa diambil dari surah Yusuf itu adalah hendaknya seorang ayah atau ibu bersikap adil kepada anak-anak mereka. Ya, karena kecemburuan dari saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang kemudian membuat mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya. Itu dipicu oleh kecemburuan. Karena menduga ayahnya tidak adil pilih kasih terhadap Nabi Yusuf. Meskipun di sini perlu diberi catatan bahwa itu adalah sekedar anggapan saja. Itu sekedar dugaan saja dari mereka. Yang pada kenyataannya kita berhusnudzon kepada para nabi, termasuk Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwasanya mereka, beliau bukanlah orang yang seperti yang dituduhkan atau disangka oleh anak-anaknya. Nah, jadi meskipun beliau sudah bersikap adil, tapi kadang dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka untuk yang sudah bersikap adil demikian saja, itu hendaknya seseorang, kadang seorang itu masih dinilai tidak adil oleh anak-anaknya. Maka jangan sampai kita bersikap tidak adil kepada anak-anak kita. Nah, karena itu memang termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antara hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas rahimahullah hafizahullah adalah hadis An-Nu'man bin Bashir. Ketika Bashir ayah An-Nu'man datang kepada Nabi, ya, dia akan memberikan pemberian hanya kepada An-Nu'man saja, tidak kepada anak yang lain. Maka Nabi menyatakan fattakullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, maka di situ kita hendaknya bersikap adil kepada anak-anak kita. Jangan pilih kasih, meskipun itu sekedar dalam hal mencium anak, merangkul mereka. Kalau engkau merangkul seorang anak, rangkul juga yang lain. Kalau engkau mencium seorang anak, cium juga yang lain. Kalau engkau memberi kesempatan anak itu bisa tidur bersamamu, maka perlakukan hal yang sama dengan anak yang lain. Tentunya sesuai dengan kadar dan kondisi mereka. Nah, Maka jangan sampai pilih kasih kepada anak-anak kita. Nah, itu mungkin yang bisa sedikit saya bagikan terkait dengan catatan-catatan saya pada pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas tadi ba'da subuh, yang itu pelajaran ketiga dari Fawaid Mustambathah min Qissati Surati min Qissati Yusuf alaihi salam. Demikian. Nah.
2: Masyaallah, jazakumullah khairan ala al-mukhtasar wal fawaid. Al-Ustadz Uthman Khrisman hafizahullah. Nah, beliau tadi berikan ringkasan terkait dengan penjelasan Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab Ba'dul Fawaid al-Mustanbathah min Surati Yusuf alaihi salam. Nah, masyaallah faedahnya sangat banyak karena memang waktu yang singkat sehingga beliau hanya beberapa faedah yang sudah masyaallah. Tapi setidaknya ada dua faedah yang bisa saya sebutkan di sini untuk memurojaah sedikit yang luar biasa yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah faedah bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam memiliki sifat pemaaf dan penyabar, walaupun orang lain memberikan atau mendzalimi beliau, dia tetap memberikan maaf dan tetap membantu orang yang tadinya tidak menepati janjinya atau mendzalimi dia. Kemudian yang kedua, antara fawaid yang tadi beliau sebutkan, alhamdulillah, adalah tentang bersikap adil kepada anak-anak kita. Tentunya yang namanya perasaan itu berbeda, tetapi secara zahir, secara hakikatnya kita harus memberikan keadilan bagi semuanya, semua seluruh anak-anak kita, semampu kita. Nah, masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas waktunya.
3: Jazakumullah khair.
2: Nanti ada keterangan dari kami, mewakili kru Radio Najat Asar.
3: Masya Allah.
2: Masya Allah, kita bertemu lagi di menteri berikutnya Ustaz ya.
3: Nah, masya Allah.
2: Zani 6, insya Allah.
3: Semoga Allah beri kemudahan.
2: Amin. Amin. Nah. Nah. Demikian para pendengar Radio Najat Asar, media yang pernah pulang belajar. Nah, kita akhirnya jangan lupa insya Allah setelah ini kita akan melivekan secara langsung materi dari Syekh Abdul Hakim Dahas pada kitab yang tadi sudah kita sebutkan Ba'da Isya, insyaallah. Demikian kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun anda berada. Alhamdulillah malam ini atau di petang hari ini kita bertemu kembali dalam acara Mudir, yaitu Murojaah Durus Interaktif, yang mana ini merupakan rangkaian dari Daurah Imam Al-Muzani yang kelima sebagai bentuk murojaah atau penguatan materi yang telah didapatkan dari durus-durus yang disampaikan oleh para masyayikh di halaqoh-halaqoh yang telah berlalu. Ya, di malam hari ini kita akan memurojaah dari risalah Fawaid Mustanbathah min Qissati Yusuf yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullahu taala, yang mana yang akan kita murojaah di sore hari ini, petang hari ini adalah dari daras pertemuan yang ke-9, demikian Ustaz.
5: Nah, 9.
4: Ya, dari sini, dari studio Radio Minhajul Athar, saya Abdurrahman Aufi yang akan menemani Anda semua dalam acara Mudir di malam hari ini. Dan bersama kita juga ada Al-Ustadz Abu Thariq Faiz hafizahullahu ta'ala yang akan mendampingi kita untuk murojaah bersama di malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita menyapa dulu Al-Ustadz Abu Thariq Faiz. Assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini?
5: Alhamdulillah khair. Alhamdulillah.
4: Untuk perjalanan daurah ini dari awal sampai di hari ini lancar?
5: Alhamdulillah lancar.
4: Alhamdulillah lancar. Gak ada kendala mungkin ya?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ya. Karena mungkin waktu yang singkat antara maghrib dan isya ini Ustaz.
5: Nah.
4: Sebaiknya kita langsung mulai bagaimana?
5: Nah, fadal.
4: Nah, ya. Fadal Ustaz bisa dimulai.
5: Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan malam yang mulia kali ini, insyaAllah kita akan bersama-sama memuraja'ah, mengulang kembali apa yang telah kita pelajari, dengarkan bersama dari penjelasan Syekh Abdul Hakim Dahhaz Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala dari materi kitab Fawaid Mustanbatah min Qissati Yusuf alaihi salam karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana kita akan memurojaah pertemuan ke-9 gitu ya. Nah, yaitu pada faidah yang ke-26. Nah. Baik, pada faidah yang ke-26 di sini kita baca matannya sedikit-sedikit ya. Nah. Baik, di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wa minha anna Allah yabtali anbiya'ahu wa asfiya'ahu bisyiddati warraha." Nah, ini faidah yang ke-26 di antara faidah yang beliau istinbat, beliau ambil, beliau petik dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang ke-26, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji para nabinya serta hamba-hamba pilihannya bisyiddah warraha, dengan kesulitan warraha dan kemudahan, wasurur wal huzn, dan juga dengan kebahagiaan dan kesedihan, kemudahan dan kesulitan. Untuk apa itu semua Allah Subhanahu wa taala menguji yang demikian itu? Kata Syekh rahimahullah, liyastakhrija minhum 'ubudiyyatahu fil halain. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk Allah mengeluarkan dari mereka, yakni dari hamba-hambanya tadi yang beliau, yang Allah uji, agar mengeluarkan ubudiyah, penghambaannya, di dua keadaan, yaitu ketika keadaan sulit dan juga keadaan yang nyaman, keadaan yang mudah. Bisyukri indar rakha, beliau mengatakan, yaitu saat keadaannya lapang, maka Allah mengujinya dengan kelapangan itu. Agar apa? Agar hambanya bersyukur. Wasabri indas syiddah, dan juga dengan keadaan sulit, wal bala, dengan tertimpa musibah. Untuk apa? Agar hambanya bersabar. Nah, jika seorang hamba melakukan keduanya, kata Asy-Syaikh rahimahullah, fatatimmu 'alaihim bidzalikan na'ma, maka dengan hal itu sempurnalah karunia Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Yaitu sebagaimana yang terjadi, Allah menguji Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, wa kadzalika ghairahum min anbiya'ihi wa asfiya'ihi, dan begitu pula orang lain dari kalangan para anbiya, para nabi, serta orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, di antara yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Hakim Hafizahullah terkait poin ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan poin ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian, yakni para manusia, bisyarri, dengan kejelekan, wal khairi, dan juga kebaikan, fitnah, sebagai ujian, yakni ujian bagi kalian. Maka kata Syekh rahimahullah, dalam dua keadaan ini kita harus kembali kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Nahmadullaha 'alal bala'i sabiran. Kita harus memuji Allah ketika tertimpa musibah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Kemudian wa nahmaduhu 'ala sarra'i syakiran, dan kita juga memuji Allah tatkala kemudahan, kelapangan menimpa kita, dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersyukur. Nah. Kemudian Syekh Hafizahullah juga menjelaskan poin-poin, beberapa poin tambahan, kita ambil beberapa saja karena waktunya mungkin terbatas. Baik, di antara yang beliau sebutkan adalah bahwasanya kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji para nabinya. Meskipun di sini kisahnya tentang Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam, namun Allah menguji semua para nabinya. Bahkan Nabi Muhammad, orang atau manusia yang terbaik sekalipun, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali ujian. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki-laki. Beliau pernah istrinya melahirkan anak laki-laki, namun semuanya meninggal ketika masih kecil, bahkan ada yang masih bayi meninggalnya. Begitu pula beliau diuji, putri-putrinya meninggal sebelum beliau, dan ini ujian yang sangat berat bagi orang tua melihat putra atau putrinya meninggal, ya, menyaksikan kematian anak-anak. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi orang tua. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha, seorang saja yang wafat setelah ayahnya, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ujian-ujian yang lain, ketika perang Uhud beliau terkena serangan orang kafir hingga gigi gerahamnya patah. Kemudian beliau juga diuji dengan kefakiran, bahkan terkadang beliau tidak mendapatkan makanan apapun di rumahnya. Bahkan terkadang ada tamu yang datang, beliau tidak memiliki apapun untuk dihidangkan sebagai jamuan untuk tamunya. Nah, bahkan beliau sampai meminta tolong kepada para sahabat, ya, barang siapa yang bisa menjamu tamu-tamu itu tadi. Intinya apa? Intinya adalah orang-orang yang Allah pilih, ya, baik itu para nabi dan juga orang-orang yang Allah pilih lainnya, pasti akan ditimpa cobaan, baik itu, ya, cobaan yang berupa kelapangan, ya, ketentraman, kemudahan, ataupun jenis yang lainnya, yaitu ujian berupa kesulitan, nah, ataupun musibah. Nah, namun Asy-Syaikh Hafizahullah menjelaskan bahwasanya seorang mukmin, nah, ketika ditimpa atau mengalami dua keadaan ini, maka jika dia bisa mengeluarkan ubudiyah, penghambaannya kepada Allah dengan baik, maka dia akan mendapatkan al-fawz, akan mendapatkan kemenangan di dua keadaan, baik itu keadaan yang sulit ataupun keadaan yang mudah. Sebagaimana beliau menyebutkan sebuah hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua perkaranya itu baik. Nah, jika dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, dia akan bersyukur, dan itu kebaikan baginya, dan itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesulitan, dia akan bersabar, dan itu juga baik baginya. Nah, intinya para pendengar sekalian, poin yang ke-26 ini atau faedah yang ke-26 ini adalah sesungguhnya Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang terpilih. Maka sikap kita adalah ketika mendapatkan kelapangan kita harus bersyukur, dan ketika mendapatkan kesulitan kita harus bersabar. Nah, lalu kemudian poin yang berikutnya, poin yang faedah yang ke-27, Asy-Syaikh rahimahullah, As-Sa'di rahimahullah mengatakan, jawazu ikhbaril insani bima yajid wa ma huwa fihi min maradin aw faqrin aw ghairihima ala ghairi wajhi tasakhuti. Ya, di antara faedahnya, kata al-muallif rahimahullah, bolehnya seorang manusia, seorang muslim tentunya di sini, bolehnya seseorang memberitahu apa yang dia alami. Wa ma huwa fihi, dan apa yang menimpanya berupa penyakit ataupun kefakiran, kemiskinan, ataupun keadaan-keadaan yang lain. Ala ghairi wajhit tasakhut. Tapi dia mengabarkannya, dia memberitahunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ala ghairi wajhit tasakhut. Bukan karena marah, bukan karena tidak rela dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini sebagaimana yang terjadi di cerita Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu ketika saudara-saudara beliau mengatakan massana wa ahlana dhur, ya, wahai al-aziz, ya, mereka mengajak bicara Nabi Yusuf alaihi salam, wahai al-aziz, yang ketika itu mereka tidak mengenali beliau, wahai al-aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesulitan. Nah, maka ini bentuk memberitahu tentang musibah yang sedang menimpa mereka. Wa aqarrahum Yusuf ala dhalik, kata Asy-Syaikh rahimahullah, dan Nabi Yusuf menyepakati hal itu. Ya, ini beliau tidak menyalahkan, tidak melarang, artinya apa? Artinya itu boleh. Nah, maka kata Syekh Abdul Hakim hafizahullah, bahwasanya terkait poin ini, maka seorang muslim sebenarnya boleh untuk mengabarkan, memberitahu orang lain tentang apa yang dia alami. Tapi kata beliau, misalkan seseorang tertimpa sakit, maka kata beliau, kalau bisa kita tidak menceritakan kepada orang lain, maka sebaiknya jangan diceritakan, kata Syekh Hafizullah demikian. Jika kita mampu untuk tidak menceritakan apa yang menimpa kita, maka itu lebih baik, karena itu termasuk kesempurnaan keridhaan seorang muslim terhadap takdir yang Allah tentukan. Namun kata Syekh, boleh orang yang sakit misalkan, dia memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang menimpanya berupa penyakitnya. Kapan itu? Jika dibutuhkan. Seperti apa? Seperti ketika dia sedang berobat ke dokter, dokter bertanya kepadanya bagaimana sakitnya, maka dia boleh menceritakan, saya sakit di sini, begini dan begini. Nah, maka ini boleh. Kenapa? Karena ada kebutuhan di sana. Atau begitu pula ketika ada yang menjenguknya, bertanya bagaimana sakitmu, bagaimana keadaanmu, maka dia boleh memberitahu orang yang menjenguknya, saya sakit, mengalami sakit demikian dan demikian. Untuk apa? Bukan untuk mengeluh, bukan untuk berkeluh kesah, tapi apa? Agar ketika kita bercerita, maka orang yang menjenguk kita tadi mendoakan kita. Sebagaimana yang kita tahu semua, kalau orang menjenguk orang sakit, pasti nanti dia akan mendoakan lah, ba'sa tahur insyaallah misalkan, atau doa-doa yang lainnya. Nah, maka di sana sekali lagi ada hajah, ada kebutuhan, maka dia boleh menceritakan. Agar apa? Agar dia didoakan oleh orang lain. Nah, atau kata Syekh Hafizahullah juga, boleh dia menceritakan sakitnya, tapi kapan? Saat atau ketika setelah sembuh dari sakitnya. Nah, maka dia boleh menceritakan apa yang telah dia alami. Dulu saya sakit demikian, walhamdulillah sekarang sudah sembuh misalkan. Maka ini boleh. Kenapa? Karena min babit tahadduts bin ni'mah. Karena ini masuk dalam bab memberitahukan, menceritakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dulu saya sakit begini, walhamdulillah sekarang sudah sembuh misalkan. Apalagi kalau dia ada manfaatnya karena saya berobat demikian dan demikian misalkan. Nah, sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nah, taib ini poin yang ke-27. Intinya kita pada asalnya kita tidak boleh berkeluh kesah. Nah, tapi kita boleh memberitahu kepada orang lain tentang apa yang kita alami jika memang ada kebutuhan. Nah, taib kita beralih kepada faedah yang berikutnya sekarang, yaitu faedah yang ke-28. Taib kita baca, kata al-imam as-sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, wa minha fadilatut taqwa was-sabr wa anna kulla khairin fid dunya wal akhirati fa min atharihima. Di antara faedahnya, kata beliau, keutamaan takwa dan kesabaran, dan bahwasanya semua kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat, famin atharimihima, itu merupakan buah dari keduanya, yakni buah dari ketakwaan dan kesabaran. Nah, dari mana Asy-Syaikh rahimahullah mengambil hal ini? Beliau mengambil dari firman Allah, qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya, qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka ini adalah ayat yang menjadi syahid akan hal ini, bahwasanya ketakwaan dan kesabaran ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Lalu kemudian Syekh rahimahullah juga menyebutkan beberapa poin yang terkait hal ini, yaitu bahwasanya seseorang juga boleh, seorang hamba boleh memberitahu kepada orang lain tentang dirinya bahwasanya dia itu bertakwa, dia itu bersabar. Tapi ada syaratnya. Kapan itu? Idza kana shidqan wa fi dzalika maslahatun min babit tahadduthi bi ni'matillah. Kapan dia boleh mengatakan hal itu? Jika idza kana shidqan, yang pertama, jika dia jujur, memang benar-benar bertakwa. Jika dia jujur, memang benar-benar bersabar. Lalu yang kemudian syarat yang kedua, wa fi dzalika maslahatun, dan harus ada maslahatnya. Untuk apa dia mengatakan hal itu? Kalau ada maslahatnya, dia boleh melakukannya. Dan ini termasuk dalam min babit tahadduts bi ni'matillah. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk apa? Min babit tahadduts, untuk memberitahukan kepada orang lain tentang nikmat Allah yang telah dia terima. Nah, maka dia boleh. Nah. Baik, lalu kemudian poin yang diantara yang Syekh rahimahullah sebutkan, yaitu tentang seorang hamba, nah, ketika dia mengalami hal-hal yang memudahkan baginya, ketika dia mengalami kehidupan yang sejahtera, nah, dia mengalami kebahagiaan, maka sebaiknya hendaknya dia senantiasa mengingat. Mengingat akan apa? Mengingat keadaan tatkala dulu dia masih sulit. Nah, tatkala dulu dia masih sulit, karena kebanyakan manusia kan demikian, awalnya mungkin ekonominya sulit, lama-lama Allah mudahkan baginya. Dulu dia lama enggak punya anak, kemudian Allah berikan rezeki anak kepadanya dan rezeki-rezeki yang lainnya. Ya, kebanyakan manusia demikian, awalnya keadaannya sulit lalu kemudian menjadi mudah. Nah, kata Syekh rahimahullah, hendaknya yang seperti ini dia senantiasa mengingat akan keadaan sulit yang pernah dia alami. Nah, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam, beliau mengatakan, "Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi." Kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Wa qad ahsana bi, dan sungguh Allah Rabbku telah berbuat baik kepadaku tatkala Allah mengeluarkanku dari asijen, dari penjara, wajah abikum, dan mendatangkan kalian min al-badwi, dari al-badwi yakni pedalaman, dusun, atau bahasa kita dari kampung. Nah, didatangkan ke kota. Nah, dari sinilah kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mengambil poin ini, bahwasanya seseorang itu hendaknya senantiasa mengingat keadaan sulit yang dulu pernah dia alami. Nah, kenapa? Kata beliau menyebutkan tujuannya, liyazdada syukruhu wa thana'uhu 'alallah. Untuk apa dia senantiasa mengingat-ingat keadaan yang sulit dulu? Untuk apa? Agar senantiasa bertambah rasa syukurnya, ya, dan puja dan pujinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mengingat, dulu saya sulit, sekarang mudah, walhamdulillah. Ya. Seperti tadi kisahnya Nabi Yusuf, beliau mengatakan hal itu kapan? Saat Allah telah menjadikan Al-Aziz. Ya. Saat Allah telah menjadikan Nabi Yusuf sebagai bendahara di negeri Mesir, memiliki kedudukan yang mulia, ya, sudah memiliki kehidupan yang mudah. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan banyak sekali cobaan, ya, yang dimasukkan ke sumur sama saudaranya, yang dijual sebagai budak, belum lagi yang dipenjara, belum lagi digoda oleh banyak wanita dan seterusnya. Nah, maka inilah beberapa poin dari faedah yang ke-28. Nah, baik, kita beralih langsung pada poin yang berikutnya atau faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang ke-29. Nah, Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, annahu yanbaghi lil abdi an yatadarra'a ila Allah daiman fi tathbiti imanihi wa ya'mal al asbab lidzalika. Asy-Syaikh rahimahullah berkata bahwasanya seorang hamba seharusnya senantiasa at-tadarru', senantiasa berdoa memohon kepada Allah daiman, senantiasa selalu. Fitathbiti imani, untuk apa? Agar Allah, ya, memantapkan keimanannya, meneguhkan dia di atas keimanan. Wa ya'mal al asbab lidzalik, dan hendaknya dia juga apa? Menempuh usaha untuk hal itu. Nah, jadi enggak cuma doa tapi juga berusaha. Nah, dari mana Asy-Syaikh rahimahullah mengambil faedah ini, yaitu dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam saat beliau mengatakan, sebagaimana dalam Al-Quran, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Saat Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, sungguh engkau telah memberiku, ya, minal mulk, kerajaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, kekuasaan, serta mengajarkan kepadaku ta'wil al-hadith, tafsir mimpi, fatiras samawati wal ard, nah, engkau adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, engkaulah waliku di dunia dan di akhirat. Nah, berikutnya Nabi Yusuf mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Maka wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Ya. Nah, ini ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau tetap berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan beliau di atas agama Islam, di atas keimanan. Nah, dan sebenarnya kata Syekh Abdul Hakim hafizahullah, beliau menjelaskan bahwasannya hal ini bukan hanya terjadi pada Nabi Yusuf, tapi pada para anbiya semuanya demikian. Di antara contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, wajnubni, jauhkanlah aku, wabaniya, serta anak keturunanku, an na'budal asnam, agar kami tidak beribadah, menyembah berhala-berhala. Nah, begitu pula ketika beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, wahai Rabb kami, jadikanlah kami, yakni Nabi Ibrahim dan ketika itu bersama Nabi Ismail, ya, muslimain, dua orang muslim yang berserah diri kepada engkau, dan dari anak keturunan kami umat muslimah, umat yang muslim berserah diri kepada engkau. Naam. Dan begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang paling agung, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ummu Salamah, salah seorang ummahatul mukminin, istri beliau. Beliau mengatakan bahwasanya kana akthar, doa yang paling sering, paling banyak diucapkan oleh Nabi adalah apa? Doa Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, maka demikianlah para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar diteguhkan di atas keimanan. Jangankan kita, para nabi saja, mereka takut tergelincir, mereka takut agar berpaling dari keimanan, maka apalagi kita. Nah, baik, kita beralih pada faedah yang berikutnya, yang ke-30. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, wa minha ma manallahu bihi ala Yusufa min husni afwihi an ikhwatihi. Dan di antara faedahnya kata beliau rahimahullah, ma manallahu, apa yang Allah karuniakan kepada Nabi Yusuf, berupa apa? Min husni afwihi, berupa sifat memaafkan yang sangat indah, sangat baik, ya, di mana beliau memaafkan saudara-saudaranya. Nah, kata Asy-Syaikh, ya, Abdul Hakim hafizahullahu taala, inilah memaafkan Nabi Yusuf alaihi salam, memaafkan saudara-saudaranya, inilah yang disebut dengan as-safhul jamil, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an fasfahis safhal jamil, ya, maka inilah yang disebut dengan as-safhul jamil, sifat memaafkan yang indah, yaitu apa? Wa huwa, kata beliau, ayya'fu wa la yuthrib, kata beliau, yaitu ketika seorang muslim itu memaafkan dan dia tidak mencela orang yang telah berbuat salah kepadanya dan juga tidak mengingat-ingat kesalahan yang telah dia lakukan kepadanya. Dan ini senada dengan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepadanya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Hakim bahwasanya para ulama menyebutkan saudara-saudara Nabi Yusuf ini telah berbuat salah sebanyak 40 dosa kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kita lihat, tatkala mereka datang kepada Nabi Yusuf alaihi salam, mereka datang sebanyak 4 kali, tapi di setiap kali pertemuan itu Nabi Yusuf alaihi salam senantiasa berbuat baik kepada mereka. Enggak pernah sekalipun beliau membalas, mengingat-ingat, padahal beliau mampu untuk membalas, katanya ketika itu beliau sudah memiliki kedudukan. Nah, bayangkan 40 dosa semuanya dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dan beliau tidak pernah mengungkit-ungkit lagi. Bahkan kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wali ajli hadza qala, oleh karenanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika berbicara kepada saudara-saudaranya beliau mengatakan, mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, beliau menggunakan ungkapan apa? Setelah syaitan ya, merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Yakni beliau mengatakan seakan-akan yang salah itu setan. Yakni beliau tidak mengatakan saudara-saudaranya salah. Nah, beliau tidak mengatakan saudara-saudaranya yang salah. Begitu pula ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan id akhrajani minasijin, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanku dari penjara. Beliau tidak sekalipun menyinggung mengeluarkanku dari sumur. Kenapa? Karena itu apa? Bisa menyinggung perasaan saudara-saudaranya, bisa membuat sakit, membuat sedih saudara-saudaranya yang telah ketika itu telah bertaubat. Makanya beliau sekalipun

0: kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisahnya Nabi Yusuf yang jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi tidak mengetahuinya sebelumnya. Begitu pula orang-orang Quraisy tidak mengetahui akan kisah itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah wahyukan kepadanya, beliau menceritakannya persis seperti apa kejadiannya. Nah, padahal beliau tidak bisa membaca. Beliau tidak pernah membaca kitab-kitab umat sebelumnya karena beliau tidak bisa membaca. Gitu. Seorang nabi yang ummi, beliau juga tidak pernah bergaul, duduk bersama orang-orang yang mengerti kitab-kitab itu, juga pun tidak pernah belajar. In huwa illa wahyun an auhallahu ilaihi, kata Asy-Syaikh rahimahullah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Nah, maka ini merupakan bukti di antara sekian banyak bukti yang nyata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau bukan wahyu, kalau bukan seorang nabi yang mendapatkan wahyu, enggak mungkin beliau bisa menceritakan kisah-kisah ini begitu detail, begitu persis seperti apa kejadiannya. Nah, baik, demikianlah beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, yaitu terkait pertemuan ke-9. Tapi mudah-mudahan apa yang kita murojaah pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Ya, demikianlah para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Kita telah selesai dari mendengarkan atau mengikuti acara Mudir di malam hari ini, Murojaah Durus Interaktif dari Fawaid Mustambathah min Qissati Yusuf. Banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari dars-dars yang telah disampaikan oleh para masyayikh. Namun tak lupa pula di sana kita juga merasa terbantu dengan adanya acara Mudir ini. Di sana kita juga dapat meraih atau meraup banyak faedah darinya. Oleh karenanya kita ucapkan kepada Al-Ustadz Abu Thariq Faiz, jazakumullahu khairan ahsanal jaza.
0: Wa antum jazakumullahu khairan katsiran, masyaallah.
1: Ya, di penghujung acara ini, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, dari faedah-faedah yang kita dapatkan tadi, jangan lupa ditulis tentunya, kemudian disimpan, dan yang terakhir, karena itu ilmu, maka diamalkan. Demikian para pendengar setia Radio Minhajul Athar, sampai di sini acara kita di malam hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Thumma ma ba'd, para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Selamat datang kembali, ahlan wa sahlan, dalam program kesayangan kita, program Mudir, Murojaah Durus Ilmiah Interaktif, dalam rangkaian Daurah Imam Al-Muzani yang ke-5. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaAllah, kita akan bersama-sama menyimak ringkasan, rangkuman, dan faedah-faedah yang dapat kita ambil dari pelajaran Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah taala, yaitu pada kitab Ba'dul Fawaid Al-Mustanbathah min Surati Yusuf alaihi salam. Ini faedah-faedah yang dapat kita ambil, kita petik dari surat Yusuf alaihi salam. Dan telah hadir bersama kita Ustaz Abu Jundi hafizahullah ta'ala. Nah, insyaAllah para pendengar sekalian sudah tidak asing lagi mendengar nama beliau. Nah, kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: InsyaAllah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, berikan kesehatan, berikan keberkahan dalam setiap aktivitas Ustaz.
3: Amin, amin.
2: Nah,
3: insyaAllah.
2: Amin. Dan tentunya kita sangat bersyukur bisa kembali mempersamai para pendengar juga bersama.

0: Masa Tabujun dia mungkin sudah setahun ya.
1: Ya, naam,
0: Nah,
1: setahun,
0: hampir
1: setahun.
0: setiap tahun insya Allah kita selalu bersama Masa Tabujun dia
1: Alhamdulillah,
0: di sini.
1: masih diberikan kesempatan ya.
0: Alhamdulillah, kesehatan, kesempatan, kesetiakumahan, Masya Allah.
1: Amin.
0: Nah, para pendengar sekalian, saya Fauzi yang akan memandu jalannya program Mundir pada kesempatan kali ini. Nah, ya. Baik, karena mungkin waktu Maghrib dan Isya ini cukup singkat ya, maka kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ustaz Abu Jundi untuk meringkas atau memberikan intisari pada kitab Ba'dul Fawaid al-Mustanbathah min surat Yusuf alaihissalam. Tafadhol Ustaz Abu Jundi, kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Di kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa poin penting atau ringkasan dari materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah taala dari kitab Fawaid Mustanbathah min Kisati Yusuf alaihi salam. Dan pada pertemuan yang kelima beliau membahas tentang faedah yang kedelapan dari kisah Yusuf yang disebutkan oleh Al-Allamah Syadi rahimahullah dalam kitab ini dengan topik pembahasan atau faedah kedelapan yaitu takmilu Yusuf salawatullahi alaih limaratib sabr, bagaimana Nabi Yusuf menyempurnakan tingkatan kesabaran. Hal ini dijelaskan oleh Al-Allamah Syadi rahimahullah di dalam kitab ini dan diberikan pula ta'liq serta mungkin tepatnya syarh ya dari Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah taala bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam beliau seorang nabi yang Allah anugerahkan dengan sifat kesabaran sampai berada pada puncaknya kesabaran. Dan kesabaran yang Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf ada dua macam. Yang pertama, as-sabru al-iltirari. Sabar yang sifat kesabaran yang sifatnya naam tidak ada pilihan. Mau tidak mau memang harus bersabar. Tidak bisa menghindar, tidak bisa memilih. Sabar yang kedua adalah as-sabru al-ikhtiyari, sabar yang sifatnya dia bisa memilih mau bersabar atau tidak. Nah, meskipun tentunya ketika dia bersabar dia mendapatkan al-ajr dan keutamaan, kalau tidak bersabar maka dia mendapatkan celaan dan hukuman. Dua bentuk kesabaran ini diraih oleh Nabi Yusuf alaihissalam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabr yang pertama, kesabaran al-iltirari, sabaran yang naam tidak bisa menghindar. Seorang manusia dia tidak bisa menghindar dari hal tersebut, yaitu disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Hakim Dahhas bahwa yaitu sabar yang iltirari ini sabar seperti ketika seseorang mendapatkan takdir Allah yang mu'limah, yang menyakitkan, yang tidak bisa menghindar berbagai macam musibah. Hal ini didapatkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan ujian. Di antaranya as-sabr al-idrari, kesabaran yang terpaksa, yakni memang tidak bisa pilihan lagi. Nah, tidak bisa menghindar. Yaitu yang pertama ketika Nabi Yusuf alaihissalam Allah berikan ujian, dia mendapatkan adiyah, gangguan, kezaliman dari saudara-saudaranya dengan dia dilemparkan, dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf ketika itu masih kecil, tidak mampu untuk menghindar dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara yang berbuat jahat. Yang kedua, kesabaran Nabi Yusuf, dengan sebab itu beliau harus terjauhkan dari orang tuanya, yang mana beliau ketika itu masih kecil dan orang tua beliau yang sangat mencintai dan menyayangi kepada beliau, beliau berpisah. Nabi Yusuf alaihissalam bersabar. Kemudian yang ketiga, di antaranya itu sabarnya Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam penjara. di mana beliau tidak bisa menghindar dari semua itu. Ini di antara bentuk as-sabr al-idrari yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, sabar yang sifatnya al-ikhtiyari, yaitu sabar yang memang itu memang pilihan Nabi Yusuf. Beliau memilih untuk bersabar untuk mendapatkan keutamaan dan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana kesabaran Nabi Yusuf ketika beliau digoda, dirayu oleh Imra'atul Aziz, oleh istrinya Al-Aziz. Yang mana kata para ulama disebutkan, dijelaskan dan dinukilkan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah ta'ala dalam pelajaran. Naam, para ulama di antara Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, demikian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyebutkan bahwa ad-dawa'i, yaitu sebab-sebab yang akan menyeret Nabi Yusuf untuk mengikuti bujukan rayuan Imra'atul Aziz sangatlah banyak. Bersama dengan itu beliau bersabar. Nah, yang pertama di antaranya yaitu keadaan Imra'atul Aziz, seorang wanita yang dhatul jamalin wa mansib, seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Ini sebuah sebab yang kuat, godaan yang kuat. Yang kedua, juga Nabi Yusuf berada dalam usia yang naam sebagai seorang pemuda, di mana di waktu itu di masa-masa syahwat sedang berada pada puncak kekuatan syahwat di sana. Yang ketiga, juga Nabi Yusuf alaihissalam Allah anugerahkan paras yang tampan sehingga hal ini disenangi. Ini pun termasuk sebab-sebab kuat tadi yang bisa menyeret seseorang ke dalam perbuatan zina seperti yang diinginkan oleh Imra'atul Aziz ketika itu. Demikian pula sebab lainnya ketika itu Nabi Yusuf berada di dalam rumah yang pintunya ditutup. Naam, tidak ada siapa-siapa lagi kecuali mereka berdua. Demikian pula kata para ulama, Nabi Yusuf tidak memiliki korobah kerabat di sana. Beliau dalam keadaan asing. Kalau ada korobah mungkin makan merasa malu dengan kerabat yang ada. Beliau tidak ada di sana. Demikian pula di antara sebab kuat yang bisa menyebabkan seorang terjatuh dalam ajakan wanita tersebut, yaitu ketika Nabi Yusuf mendapatkan ancaman bahwasanya kalau tidak mengikuti keinginan wanita tersebut yaitu Imra'atul Aziz, Nabi Yusuf akan dipenjara. Ini di antara sejumlah sebab yang disebutkan para ulama ad-dawa'i al-qawiyah. Namun bersama dengan itu, Nabi Yusuf alaihissalam beliau bersabar. Beliau naam Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesabaran kepada beliau. Naam, beliau menjauh, menghindar dari sebab-sebab itu dan beliau bertawakal, berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf. Semua ini disebutkan kenapa Nabi Yusuf mendapatkan anugerah kesabaran demikian besar, dikarenakan keimanannya yang jujur dari Nabi Yusuf dan keikhlasan yang sempurna dari Nabi Yusuf, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari terjatuh dalam perbuatan yang keji, yaitu berzina dengan atau ajakan berzina dari Imra'atul Aziz. Ini di antara naam poin-poin kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Yusuf, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun sebenarnya bukan hanya beliau menyempurnakan maratibus sabr, juga disebutkan dalam pelajaran ini, demikian pula beliau menyempurnakan sifat yang lain, yaitu sifat keadilan dan ihsan, serta juga beliau menyempurnakan sifat na'am al-afu wal-karam, bagaimana beliau mudah memaafkan saudara-saudaranya. Tiga sifat inilah yang mengantarkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada puncak kesempurnaan, sehingga dengan sebab ini beliau mendapatkan sanjungan, pujian dan kedudukan yang mulia sejak dulu, sejak beliau selamat dari ujian-ujian tersebut hingga saat ini, bahkan terus demikian dalam keadaan Nabi Yusuf terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula naam di hadapan makhluk-makhluknya. Ini mungkin di antara beberapa poin penting yang terdapat dalam poin pelajaran ini. Mungkin itu dulu ringkasannya.
0: Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Ada lanjutan Ustaz dari ini? Ada lanjutan lagi?
1: Masih ada waktu.
0: Ada waktu banyak.
1: Oh, naam.
0: Ya. Tapi Masya Allah ya, mungkin sedikit diringkas ya. Jadi memang Masya Allah. Tadi faedah-faedah yang disebutkan, faedah pertama yang sudah luar biasa Ustaz ya. Bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam itu berupa sabar yang sifatnya memang ikhtirori Ustaz ya.
1: Ikhtirori dan ikhtiari.
0: Mau enggak mau harus sabar gitu ya. Kemudian sabar ikhtiari. Yang Masya Allah kita, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meniru dan mencontoh kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, fadhil Ustaz, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi.
1: Nah, kemudian Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah ta'ala juga beliau memberikan penjelasan tentang bagaimana kesabaran naam dari kisah Nabi Yusuf ini, dari sejumlah bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Naam, apakah tadi ujian yang sifatnya beliau hadapi dengan kesabaran yang sifatnya idtirari, demikian pula kesabaran yang sifatnya ikhtiari. Beliau nukilkan bahwasanya kesabaran Nabi Yusuf atas bujukan rayuan Imra'atul Aziz ini lebih berat daripada kesabaran beliau ketika menghadapi gangguan, kezaliman saudara-saudaranya. Demikian pula ketika dilemparkan ke dalam sumur, dan demikian pula ketika beliau masukkan ke dalam as-sijen penjara. Ternyata kata naam beliau Syekh Abdul Hakim Dahas yang beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Anna sabra Yusuf ala murawadatil imra'ati lahu kana ashadd min sabrihi ala adiyati ikhwatihi Nah, menunjukkan bahwa bujuk rayu atau fitnah wanita itu demikian sangat besar bagi seorang laki-laki. Nah, sehingga apa yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan bagaimana kesabaran beliau Nabi Yusuf alaihissalam, hal ini menjadi teladan untuk kita semua dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Naam, demikian pula ujian-ujian meskipun mungkin bentuknya berbeda, namun mesti setiap kita akan mendapatkan ujian-ujian yang membutuhkan kesabaran. Apakah sabr al-idtirari maupun sabar yang sifatnya ikhtiar tadi. Nabi Yusuf qudwah, teladan untuk kita semua dalam berupaya mewujudkan kesabaran tersebut. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun dari awal dalam keadaan beliau mendapatkan gangguan, dalam keadaan mendapatkan mungkin kezaliman dan dalam keadaan posisi yang tidak mulia, namun berjalan dengan waktu ma'asabar, dengan kesabaran yang beliau terus upayakan dan Allah anugerahkan sifat terus pada beliau, akhirnya naam Allah berikan kedudukan yang mulia bagi Nabi Yusuf. Naam, demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam, naam beliau adalah muqaddamun, adalah termasuk orang yang paling unggul, paling pertama dari di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaungi 7 orang, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka, naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah buatkan naungan khusus bagi mereka di saat ketika itu tidak ada naungan selain naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara 7 golongan ini adalah seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, namun dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf muqaddamun, beliau adalah yang paling utama dalam keutamaan golongan ini. Naam, barakallahu fikum. Demikian pula Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah taala ketika menjelaskan poin atau faedah ini, naam, beliau pun menyebutkan bahwasanya kesabaran itu yang termasuk poin penting. Bagaimana Nabi Yusuf sampai bisa mendapatkan kedudukan yang mulai dengan sebab sabar, ternyata kesabaran itu ada sesuatu yang harus diupayakan. Naam, harus ada perjuangan dari kita. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, beliau mengatakan, man tasabbara yusabbirullah. Atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terus berusaha untuk bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau memberikan kesabaran pada orang tadi. Hadis ini kata beliau hafizullah menunjukkan bahwa yang namanya sifat sabar sesuatu yang harus diperjuangkan, dilatih, diupayakan oleh kita. Naam, barakallahu fikum. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ujian yang beliau dapatkan ketika itu, terkhusus ketika menghadapi bujuk rayu Nabi Imra'atul Aziz. Bahkan godaan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah bukan hanya sekali, terus merayu. Bahkan pula bukan hanya Imra'atul Aziz, tapi para wanita yang didatangkan oleh Imra'atul Aziz juga demikian, mereka merayu Naam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Naam, namun dengan sebab kesabaran yang berbuah dari iman yang jujur dan keikhlasan yang sempurna dari Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala anja, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dari ujian tersebut. Maka mungkin hal ini yang nampaknya kita harus berlatih untuk berbekal diri, karena kita pun mesti akan menghadapi ujian-ujian yang butuh kesabaran. Apakah di dalam thalabul ilmi, dalam belajar, butuh sabar untuk duduk, mendengarkan, murojaah, menghafal. Demikian pula kesabaran di dalam beribadah, dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat-sholat sunnah. Demikian pula bagi para aba dan ummahat yang telah berkeluarga, membutuhkan kesabaran dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai naam atau di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula al-aulad, anak-anak, mereka pun butuh kesabaran. Semua itu membutuhkan perjuangan dari kita semua. Wallahu a'lam. So, mungkin ini beberapa poin yang bisa kami sampaikan.
0: Insyaallah, para pendengar Radio Minhaju Azhar, media dakwah dan ruang belajar, alhamdulillah. Naam, dengan ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung program Mudir Murojaah Durus Ilmiah Interaktif dalam rangkaian Daurah Imam Al-Muzani yang 5. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Abu Jundi dan atas rangkuman dan faedah-faedah yang luar biasa yang telah disampaikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Nah, di antara faedah yang sangat berharga tersebut adalah tentang kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam dalam menghadapi ujian, khususnya ketika beliau menghadapi godaan dan rayuan wanita. Ujian tersebut merupakan ujian yang sangat berat, namun Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk menjaga kehormatan dan agamanya. Bahkan beliau lebih memilih penjara daripada terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan dari sini kita belajar bahwa kesabaran bukanlah sesuatu yang hanya ditunggu, diraih dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tetapi kesabaran itu perlu diperjuangkan dan dilatih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan oleh beliau hafizahullah, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya mampu bersabar. Maka sebagaimana tadi beliau sebutkan, kita perlu berjuang untuk bersabar. Bersabar dalam ketaatan, bersabar meninggalkan kemaksiatan, dan bersabar menghadapi berbagai ketetapan dan takdir Allah jalla fi'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesabaran sebagaimana kesabarannya Nabi Yusuf alaihissalam, serta memberikan taufik kepada kita untuk mengambil pelajaran yang berharga dari kisah beliau alaihissalam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Jundi dan seluruh pendengar Radio Minhajul Athar yang telah mempersamai kami dalam program Mudir. Nah, insyaallah kita akan berjumpa di program Mundir berikutnya besok pagi. Saya Fauzi, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Semoga apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Para pendengar Radio Minhajul Athar, kami akhiri program ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, kembali kita pada siang hari ini dalam acara Mudir, yaitu Murojaah Durus, yang mana ini merupakan rangkaian dari kegiatan Daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Dan kali ini bersama saya Abdurrahman Aufi dan bersama pemateri kita yaitu Al-Ustadz Abu Utbah Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Beliau berasal dari Balikpapan. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu tentang Ustadz Abu Utbah Ibrahim. Nah, bagaimana, apakah bisa kita sapa terlebih dahulu Ustadz Abu Utbah Ibrahim? Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Ustadz kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah khair. Alhamdulillah.
2: Untuk perjalanan dari Balikpapan ke sini bagaimana, lancar kemarin?
3: Iya, alhamdulillah secara umum lancar. Meskipun ada beberapa kendala, tapi secara umum baiklah.
2: Alhamdulillah lancar. Kalau untuk domisili sekarang di mana?
3: Balikpapan.
2: Di Balikpapan.
3: Balikpapan, iya.
2: Di sekitar Ma'had gitu.
3: Iya, Balikpapan terkhusus Balikpapan Timur.
2: Balikpapan,
3: iya,
2: Timur.
3: Jadi Balikpapan itu ada utara, kita di timur dari bandara dekat lumayan. Untuk Ma'had sendiri dengan rumah itu nggak terlalu jauh, ya mungkin sekiloan lah. Iya. Cuman jalannya masih sepi, jadi alhamdulillah nggak terlalu banyak rintangan.
2: Nama Ma'hadnya apa kira-kira?
3: Ma'had Ibnu Daqiqil Id.
2: Ma'had Ibnu Daqiqil Id. Masya Allah. Kalau untuk santrinya bagaimana? Sudah cukup banyak?
3: Alhamdulillah total 25. Iya, untuk yang Banin sendiri 12.
2: Nah.
3: Iya, alhamdulillah di Banin ada 5 santri asrama. Sisanya santri masih pulang pergi.
2: Iya. Itu jenjang tertinggi ya yang asrama gitu.
3: Iya.
2: Nah. Barakallahu fikum. Ya. Itu tadi mungkin perkenalan singkat dengan Al-Ustadz Abu Utbah Ibrahim. Berikutnya, tanpa berlama-lama demi mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustaz Abu Utbah Ibrahim untuk bisa memulai. Tafadhol.
3: Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan siang hari ini insyaallah kita akan sedikit merangkum materi atau kajian salah satu dari materi daurah ilmiah Al-Imam Al-Muzani Salafi Al-Indonesia yang kelima ini dengan kitab atau materi Usul Sunnah Lil-Imami Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Ghani Al-Ausat Hafizahullah Ta'ala. Materi yang akan dibawakan di siang hari ini itu adalah materi pertemuan keempat dan kelima, yaitu membahas kaidah atau perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah tentang usul sunnah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wa tarkul julus ma'ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan meninggalkan berbagai khusumat, perdebatan, dan meninggalkan duduk-duduk bermajlis bersama ahlul ahwa, sahabul ahwa. Demikian pula meninggalkan debat, jidal, khusumat dalam agama. Taib, yang pertama adalah lafadz kullu bid'atin fahiya dhalalah. Musannif rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat memperhatikan tentang lafadz-lafadz di dalam syariat tentang terkait dengan sunnah dan tanda-tanda atau ciri-ciri ahlus sunnah. Oleh karena itu, apa yang beliau sebutkan dalam usul sunnah ini itu diambil dari kitabullah, sunnah Rasul SAW, demikian pula asar sahabat, perkataan mereka dan apa yang diriwayatkan dari mereka dan yang mengikuti mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum bi ihsan. Nah, seperti yang di sini disebutkan, kullu bid'atin fahiya dhalalah, ini dari halafat hadis. Nah, dan demikian pula ini telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu telah mengatakan setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun manusia melihat adalah hal yang baik. Nah, dan sebelumnya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan ini dalam khutbatul hajah. Beliau menyebutkan dalam maqamu ta'lim, hadis Jabir dalam riwayat Imam Muslim, demikian pula hadis Ibnu Abbas ketika dhimat ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat. Nah, melihat apa yang benar-benar ada pada Rasul SAW, karena orang-orang mengatakan dia itu gila, yakni Rasul SAW, innahu majnun, sehingga ia ingin melihat langsung. Subhanallah, ia datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian ingin memperhatikan apa yang beliau amalkan atau apa yang beliau ucapkan. Lalu Nabi SAW menyebutkan ini. Ya khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina, hingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nabi SAW menyebutkan setiap bid'ah merupakan kesesatan. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah ini sangat memperhatikan apa yang datang dari ya syariat. Demikian pula apa yang ia pelajari atau yang dapatkan dari ya para ulama dari kalangan sahabat, demikian pula yang mengikuti mereka dengan baik, dan demikianlah amalan ahlus sunnah. Mereka sangat memperhatikan ya lafadz-lafadz syariat itu dari guru-guru mereka, para pendahulu mereka, para salaf. Al-Imam Mujahid rahimahullah menyatakan, aku telah membaca Al-Quran, menyetorkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas 3 kali. Aku berhentikan pada setiap ayat, aku bertanya kepadanya tentang ayat tersebut, di mana ayat itu turun dan tentang apa ayat itu menjelaskan. Nah, hadis Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu taala juga menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ya bahwa akan terjadi ya khilafat, lalu beliau memberikan peringatan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadailah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama itu kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Pada pertemuan sebelumnya, ya, Syekh Abdul Ghani Al-Ausat hafizahullah taala telah menyebutkan definisi bid'ah lughawi, ya, kullu syai'in uhditsa 'ala ghairi mitsalin sabiq. Itu makna secara bahasa, segala sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya, ya, ini hal yang baru. Nah, lalu beliau menyebutkan hafizahullah definisi bid'ah secara istilah syar'i, menukilkan apa yang disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, ya, tariqatun mukhtara'ah. yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah, jalan yang dibuat-buat yang baru dalam agama, yakni dinisbahkan di dalam agama yang menentang atau bertentangan dengan syariat, di mana seorang yang melakukannya menginginkan untuk menunjukkan hal yang lebih atau berlebihan dalam beribadah, dalam tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dalil syar'i tidak menunjukkan hal itu. Ini bid'ah secara makna, bid'ah secara istilah syar'i. Demikian pula telah diriwayatkan dari sejumlah para ulama tentang makna hadis tersebut, bahwa lafaz kullu bid'atin dhalalah itu umum. Ya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan ya bahwa lafaz kullu bid'atin ini termasuk ucapan yang ringkas namun memiliki makna yang luas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya bi jawami'il kalim, telah diberikan jawami'ul kalim, yakni kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Nah, ya, keluar dari beliau lafaz yang pendek mungkin tetapi maknanya besar, mencakup prinsip-prinsip agama. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan lafaz kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin yakni qa'idatun syar'iyyah kulliyah. Ini merupakan kaidah syar'i yang menyeluruh ya dalam hal lafaznya dan dalam hal makna yang difahami darinya. Nah, mencakup hukum-hukum pada seluruh bagiannya. Naam. Sehingga ini juga mengajarkan, kata beliau hafizahullah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kaidah ini, kaidah memperhatikan lafaz ini, itu hal yang bisa menjadi pemutus dalam upaya menyelesaikan perselisihan. Nah, upaya untuk menyelesaikan khilaf. Lalu beliau memberikan contoh masalah ikhtilaf baina syakhsain, yang satu menetapkan, yang lainnya menafikan. Maka kata beliau ya, dalam menetapkan penyampaian atau keterangan seorang yang menetapkan itu ada ziyadatul ilm, ada tambahan ilmu. Lihat ketika beliau rahimallah hafizahullah menyebutkan kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menafikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri. Bahkan beliau mengatakan man haddatsaka, siapa yang memberitakan kepadamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, fala tusaddiqu, jangan kamu benarkan ya. Nah, yakni dustakan dalam riwayat yang lain. Sementara Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma di hadis yang lain menetapkan. Maka penetapan ini itu ada tambahan ilmu. Nah, para ulama mereka menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahabat yang mulia, itu memberitakan ya dalam batas keilmuannya, dan beliau jujur dalam hal ini. Beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kencing berbuang air kecil dengan berdiri. Sementara ini telah diketahui, disaksikan oleh sahabat yang lain, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sehingga al-alim hujjatun 'ala man lam ya'lam. Seorang yang mengetahui suatu ilmu itu hujjah bagi yang belum mengetahuinya. Maka pada bid'ah ini tidak ada petunjuk, ya, tidak ada petunjuk. Setiap bid'ah merupakan kesesatan. Lalu Syekh Hafizahullah menyebutkan kisah Sa'id bin Musayyib ketika melihat ada seorang yang salat 2 rakaat di waktu atau dengan jumlah yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Lalu ia menegurnya, ya, ia menegurnya. Nah, lalu orang tersebut ingin ya membantah. Dia mengatakan, ya Abu Muhammad, ayu'adzibuni Allah ala shalah ala dzikri wassalah. Wahai Abu Muhammad, kunyanya Sa'id ibn Musayyib, apakah Allah akan menyiksaku karena aku mengerjakan salat dan berzikir? Lalu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah menyebutkan kalimat jawaban yang seperti kaidah. Beliau mengatakan, la innama yu'adzibukallahu ala khilafi sunnah, tidak, Allah tidak mengadzabmu karena engkau salat atau berzikir, tetapi Allah akan menyiksamu karena Allah akan menghukummu karena engkau menyelisih sunnah. Berarti ini penting ya, permasalahan ittiba'u sunnah itu hal yang penting. Maka hadis ini, hadis Aisyah ya, tentang permasalahan bid'ah ini adalah hadis yang menyebutkan kaidah amalan jawarih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam
4: urusan kami dalam agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat merupakan kaidah dalam amalan-amalan batin. Nah, dan demikianlah pada amalan-amalan yang lainnya. Lalu kemudian beliau menjelaskan penukilan dari salaf, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ittabi wa la tabtadi'u, ya ikutilah, yakni ikutilah syariat ini, apa yang kalian ketahui dari salaf, jangan kalian melakukan bid'ah, sungguh kalian telah tercukupi, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ibnu Umar radhiyallahu taala juga mengatakan hal yang sama, kullu bid'atin fahiya dhalalah wa in ra'an nasu hasanah, setiap bid'ah merupakan kesesatan meskipun orang-orang melihat, memandang itu hal yang baik. Al-Imam Malik rahimahullah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majishun ya. Nah, dan Al-Imam Syafi'i dalam Al-I'tisam beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam dan dia menganggap, memandang itu baik, sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Yakni agama ini telah sempurna, Allah telah nyatakan. Maka kata Imam Malik, apa yang di hari itu bukan teranggap sebagai agama, maka sama di hari ini pun tidak teranggap sebagai suatu agama, suatu amalan yang diamalkan untuk dijadikan sebagai agama. Nah, yakni kita diperintah untuk mengikuti apa yang telah ada dari syariat. Kita dilarang dari melakukan hal-hal yang baru yang tidak dituntunkan oleh syariat. Dan ini penunjukan dari ayat-ayat dari syariat dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang dibawa oleh rasul ambillah. Demikian pula ayat yang lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perkaranya, urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau, syariat beliau yang beliau tuntunkan, bimbingkan, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka adab yang pedih. Nah. Kemudian Al-Imam beliau menukilkan penjelasan dari Al-Imam Syatibi rahimahullah bahwa lafadz kullu bid'atin dhalalah ini para ulama memahaminya secara umum. Nah, secara umum. Lalu beliau menyebutkan satu kisah. Ada seorang yang datang kepada Al-Imam Malik hendak bertanya tentang al-ghina, hendak bertanya tentang hukum nyanyian. Nah, hukum nyanyian. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, ya. Nah, beliau melihat atau memandang bahwa ini mungkin akan ada potensi untuk jidal, akan ada potensi untuk akhdun warad, saling membantah, saling beralasan, dia tidak memahami seperti itu. Lalu beliau menyebutkan pilihan atau menyebutkan penjelasan dalam bentuk pilihan. Apakah nyanyian itu merupakan zikir atau lagu? Tentu dia akan mengatakan lagu. Maka dia pun menjawab, ya lagu, gak mungkin zikir. Ya, karena zikir adalah sesuatu yang harus datang dari syariat, ya disyariatkan. Sementara ini bukan datang dari syariat untuk diamalkan, untuk dilakukan, sehingga termasuk lagu. Lalu beliau mengatakan, lagu ini, al-lagu, apakah hakun atau batil? Apakah itu hak atau batil? Lalu beliau mengatakan batil. Ia mengatakan ini batil. Nah, tidak mungkin al-hak. Ya, karena orang-orang yang baik anilagwi muhum anilagwi mu'ridun, mereka mu'ridin, mereka berpaling dari al-lagu, berarti menunjukkan ini batil. Kalau al-haq, ya dilarang untuk seorang berpaling darinya. Lalu kemudian Al-Imam Malik melanjutkan, apakah sesuatu ini batil ini haram atau halal? Maka ia pun mengatakan haram, enggak mungkin sesuatu yang batil halal. Nah, lalu dilanjutkan oleh Al-Imam Malik, apakah sesuatu yang haram ini itu mengantarkan kepada jannah atau neraka? Lalu pun dia mengatakan, ya tentu yang haram akan mengantarkan kepada neraka. Lalu kata Imam Malik kepadanya, sudah engkau pergilah. Sungguh engkau telah memberikan fatwa untuk dirimu sendiri. Engkau telah memutuskan hukumnya oleh dirimu sendiri. Yakni bahwa nyanyian itu haram dan akan mengantarkan kepada an-nar. Demikianlah ya bagaimana salaf mereka mengikat diri mereka dengan apa yang dibimbingkan dari syariat ini, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh para imam-imam. Lalu kemudian beliau menyebutkan ya penjelasan dari sebagian para ulama seperti Al-Imam Musyafi'i rahimahullah dalam risalah, beliau mengatakan kullu kalam, setiap lafadz kullu bid'atin dalalah, beliau menyebutkan kullu kalam kana aman zahiran, setiap ucapan lafadz yang itu lafadz zahir, ya lafadz yang umum dan nampak di sunnah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberlakukan secara umum dan secara zahir, ya tidak berpaling darinya hingga diketahui hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa ya yang dimaksud dari lafadz tersebut hanya sebagiannya saja, tidak secara menyeluruh. Yakni lafadz Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah itu mencakup seluruhnya. Kalau ada yang mengatakan ada sebagian yang bukan sesat, ada sebagian yang halal, berarti dia harus mendatangkan dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan. Lalu kata beliau, adapun yang diriwayatkan dari sebagian salaf, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, apa yang ada pada sebagian salaf di mana mereka menganggap baik ya sesuatu yang dikatakan bid'ah, itu yang dimaksud bid'ah secara bahasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Katsir menyebutkan semakna dengan itu. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bid'ah terbagi menjadi dua, taratan takunu bid'atan syar'iyyah wa taratan takunu bid'atan lughawiyyah. Kadang-kadang yang dimaksud dengan bid'ah itu syar'i, seperti lafadz hadis kullu bid'atin dhalalah. Kadang-kadang lafadz bid'ah yang mereka maksudkan secara bahasa, seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam dalam salat tarawih, beliau mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, ni'matul bid'atu hadhihi. Artinya menunjukkan ini sebaik-baik bid'ah, yakni secara bahasa. Taib, kita selesai dari penjelasan beliau, lafadz kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kemudian masih ada waktu? Ya. Kemudian kita masuk tentang penjelasan dari matan yang disebutkan dalam usul sunnah, tarkul khusumat wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, musannif rahimallah mengisyaratkan ya tentang bahwa dalam khusumat, ya demikian pula duduk bersama ashabul ahwa, itu terdapat berbagai kerusakan, berbagai mafasid. Maka beliau menyebutkan sejumlah kerusakan, sejumlah mafasid yang diakibatkan ketika seorang melakukan al-husumat dan al-julus ma'ashabil ahwa. Oleh karena itu beliau menyebutkan tarku, yakni ijtinabu. Kita harus menjauhi, menghindari, meninggalkan nam al-husumat wal-julus ma'ashabil ahwa. Di antara mafasid yang bisa muncul dengan perbuatan ini, yakni akan meragukan seseorang terhadap al-haq. Akan meragukan seseorang terhadap al-haq. Naam, tashwiyatul madhahib, madhabihi. Naam, sehingga akan merusak akidahnya, merusak keimanannya, ya. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan ya untuk menegakkan atau menolong al-haq, lalu dia masuk dalam al-husumat, dalam al-mira wal jidal, lalu kemudian naudzubillah itu memudaratkan akidahnya, ya memudaratkan manhajnya. Nah, seperti beliau sebutkan kisah Muqatil Ibn Sulaiman, ya. Nah, akhirnya jatuh dia dalam kesesatan, dalam pelanggaran syar'i dalam masalah ini. Nah, demikian pula di antara ya dampak rusaknya dari al-husumat wal julus ma'ashabil ahwa, yakni dharbun nusus ba'daha ba'dan, akan saling menabrakkan sebagian nas antara sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, ya. Nah, karena kenapa? Ketika sudah terjadi jidal, perdebatan yang diharapkan atau yang dia inginkan, yang awalnya mungkin dia ingin menunjukkan al-haq, dia ingin membela al-haq, tetapi berlanjut hingga akhirnya dia hanya mau menolong atau membela madhab atau pendapatnya. Yu'arif ma la ya'rif wa yuharrif ma ya'rif. Dia bisa menganggap ma'ruf sesuatu yang dia tidak kenali, dia tidak tahu, dia anggap itu baik. Atau bisa juga dia bisa memalingkan makna atau mentahrif sesuatu yang dia sebelumnya tahu itu perkara yang ma'ruf. Kenapa? Karena ternyata yang ma'ruf itu ada di lawannya dan dia tidak mau terkalahkan, sehingga dia membenturkan satu nas dengan nas yang lain. Nah, kemudian berikutnya di antara mafasid dari al-jidal ini, ya, akan mengakibatkan dia mendustakan sebagian nas. Dia mendustakan sebagian nas karena tujuannya untuk membela pendapatnya. Dia tidak mau terkalahkan dalam jidalnya. Nah, sehingga yang dia pandang bukan lagi untuk mendapatkan al-haq, tetapi bagaimana agar dia tidak terkalahkan dengan yang lain. Lihat apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, laqad jalastu, sungguh pernah suatu ketika aku duduk bersama saudaraku di majlis yang aku sungguh tidak menyukai. Majlis itu diganti dengan humrun na'am, yakni unta merah. Maksudnya majlis itu sangat berharga oleh beliau, sehingga kalaupun mau ditukar dengan sesuatu dari dunia, beliau tidak menginginkan. Ya, tiba beliau saat itu berada, ya, di satu majlis. Ternyata ada beberapa kibar, orang-orang yang sudah tua dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang duduk, ya, di depan pintu. Lihat adabnya mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka tidak mengetuk pintu, ya, tidak mendobrak, tapi mereka menanti dan menunggu keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Amr bin Al-As, maka kami pun tidak suka untuk memisahkan di antara mereka karena mereka sedang berbincang, sedang berbicara. Subhanallah, ternyata, ya, kami pun duduk di, ya, tempat yang lain yang sedikit jauh. Nah, tiba-tiba terdengar bahwa mereka menyebutkan satu ayat dari Al-Quran. Lalu mereka pun saling menyebutkan atau menyampaikan argumennya ataukah pendapatnya tentang ayat tersebut. Subhanallah, hatta tafat aswatuhum, hingga suara mereka meninggi. Nah, awalnya mungkin perbincangan biasa, awalnya mungkin ingin menunjukkan apa yang ia pahami dari ayat tersebut. Nah, ya, lalu kemudian suara meninggi, Rasulullah SAW keluar. Nah, dalam kondisi mughdiban, beliau marah, ya, berubah, memerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu melempari mereka dengan tanah dan beliau mengatakan, bihadza halakatil umam min qablikum bi ikhtilafi mal anbiyahim wa darbihim al kutub ba'daha bi ba'din. Inilah yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian binasa karena mereka menyelisih nabi-nabi mereka dan mereka saling membenturkan sebagian kitab, yakni sebagian dari syariat, dengan sebagian yang lain karena tujuannya adalah untuk membela pendapatnya. Nah, sebelum kita lanjut, ya, ini bukan untuk ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena hal-hal yang terjadi kesalahan di antara mereka, ada Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, sehingga kesalahan itu kemudian diperbaiki, turun wahyu dari Allah, Rasulullah SAW memberitahkan kepada mereka sehingga mereka pun dalam kondisi yang terbaik, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Taib, ini agar supaya tidak difahami bahwa ini bagian dari mencela atau menyebutkan kesalahan sahabat radhiyallahu ta'ala. Kita lanjut. Ini diantara hal dari kerusakan yang muncul, ya, disebabkan perdebatan tersebut. Demikian pula diantara mafasidnya bahwa perdebatan itu tempat atau kondisi yang bisa merusak, ya, akhir perjalanan seseorang. Awalnya dia di atas kebaikan, awalnya dia di atas petunjuk. Na'udzubillah, dengan perdebatan atau kebiasaannya suka berdebat bisa menyebabkan rusaknya akhir kondisinya, jatuh dia dalam kesesatan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari beliau mengatakan, innal khusumata kumhan, sesungguhnya perdebatan itu merupakan kumhan. Kumhan yakni mahalik, ya, sesuatu yang bisa membinasakan. Wa inna syaitan, ya, yamduruha, dalam riwayat yang lain yahduruha, syaitan itu menghadiri, hadir ketika Ya, khusumah itu terjadi, yakni untuk memanaskan suasana. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari khusumat. Nah, awalnya mungkin ingin menolong al-haq, tapi perjalanan, kemudian waktu, kemudian emosi, kadang-kadang syaitan membangkitkan hal-hal semakna dengan itu untuk tidak lagi berpegang dengan keinginan yang pertama. Nah, dia hanya ingin mengalahkan lawan debatnya. Nah, mengalahkan lawan debatnya. Oleh karena itu Ja'far bin Muhammad juga mengatakan, iyyakumul khusumat fitin, hati-hati kalian, waspadailah ya pertengkaran atau khusumat, perselisihan dalam agama. Fa innaha tusghilu au tufsidul qalba wa turithun nifaq, karena al-khusumat itu menyibukkan hati, merusak hati dan mewariskan kemunafikan. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maknanya. Apa yang disebutkan ini dalam ayatnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wajahadu biha wastaiqanat sa'amfusum dhulman wa ulwa, mereka menolak, mereka menentangnya padahal hati-hati mereka meyakininya sebelumnya. Kenapa? Dhulman wa ulwan, karena menzalimi, demikian pula karena ingin meninggikan diri, berarti hawa nafsu ya, keinginan untuk membela pendapatnya ya, lalu kemudian menolak al-haq, lalu kemudian ingin mendabrakkan satu ya nas dengan nas yang lain, itu merusak kalbu dan mewariskan kemunafikan pada diri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat yang lain, wajadalu bil batil liyudhidhu bihil haq fa aqadtuhum fa kaifa kana iqabi, mereka berdebat dengan kebatilan, yakni mereka mendebati al-haq dengan kebatilan untuk menghilangkan al-haq, melenyapkan al-haq itu. Lalu Allah menyatakan fa akhadtum, maka aku pun menyiksa mereka, maka lihatlah kesudahan hukuman yang mereka dapatkan. Di ayat yang lain, fandur kaifa kana wastaqanat anfusum dhulman wa ulwan fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Nah, perhatikanlah bagaimana akhir dari orang-orang yang melakukan pengrusakan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa khusumat tersebut sesuatu yang memudaratkan. Oleh karena itu, ya, dilarang. Taib, itu khusumat. Kemudian tarkul julus ma ashabil ahwa, meninggalkan dari bermajlis bersama ashabul ahwa. Yang dimaksud ashabul ahwa adalah ahlul bidah. Nah, dinamakan mereka ashabul ahwa karena mereka menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang diperturutkan, diikutkan. Nah, mereka mengambil ayat atau dalil dari syariat sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, makhadat ta'wil. Ya, mereka mengambil dalil-dalil syar'i itu dalam posisi atau dengan bentuk mentakwilkannya. Bahkan mereka lebih mendahulukan akalnya, hawa nafsunya daripada syariat. Yakni mereka telah memiliki keyakinan terlebih dahulu, baru kemudian mencari dalil untuk menguatkan keyakinan tersebut. Sehingga mereka harus memaksakan dalil itu sesuai dengan hawa nafsu yang mereka inginkan. Nah, ya, mereka menyatakan atau meyakini bahwa akal itulah yang menghukumi segala sesuatu. Ahlu sunnati wal jamaah, mereka tidak seperti itu. Mereka ya menjadikan atau yastadil summa ya'taqid, menjadikan dalil itu sebagai keyakinannya. Nah, lalu apa dalil ya dari usul sunnah yang beliau sebutkan ini? Lalu Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah menyebutkan sejumlah dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudduna fi ayatina fa'rid 'anhum." Beliau menyebutkan ayat Ali Imran, "Huwallazi anzal 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat." Naam. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Ya, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dinamakan mutasyabihat karena mengandung beberapa makna. Ada makna yang hak yang ditunjukkan oleh ayat-ayat atau dalil yang lain, ada makna yang batil ada peluang atau kemungkinan memiliki makna yang batil yang telah dinafikan dalam nas-nas yang lain yang tidak seharusnya diambil. Nah, tapi secara umum bahwa lafaz tersebut memiliki beberapa peluang makna. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, adapun orang-orang yang pada hati mereka ada penyimpangan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih ini, ya. Nah, lalu beliau hafizahullah menyebutkan sejumlah ya sejumlah permasalahan. 6. Di mana ahlul ahwa mengambil sebagian ya perkara-perkara atau nas-nas yang sifatnya umum untuk membela kebatilan yang mereka yakini. Ya, perkataan kaum khawarij, inil hukmu illa lillah, ya, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatun haq urida bihil batil, itu kalimat yang benar, ya, karena itu ayat Al-Quran, tetapi yang mereka inginkan dengannya adalah suatu kebatilan, ya. Nah, demikian pula ya, perkataan mereka, Al-Quran kalamullah, ya, Al-Quran kalamullah, ini perkataan yang benar, tetapi mereka mengatakan, la aqulu ghaira makhluq wala makhluq. Aku tidak mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk atau ya aku katakan makhluk. Yakni dia hanya mencukupkan itu dan dia tidak melanjutkan. Nah, ya maka Ahlus Sunnah mereka menyebutkan secara jelas bahwa Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud. Nah, demikian pula permasalahan ucapan lafzi bil Quran makhluk. Ini ada ihtimal. Ucapan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ini ada kemungkinan makna sahih, ada kemungkinan ada makna batil. Kalau yang dimaksud dengan

0: رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. Apabila kalian atau engkau melihat orang-orang yang ya mengikuti ya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, dia tidak mengembalikan kepada yang muhkam, dia ikuti yang mutasyabih, mereka itulah yang Allah telah namakan, mereka telah sebutkan mereka dalam ayat ini, maka waspadailah kalian dari mereka. Maka pada hadis ini terdapat tahdzir dari bercampur atau bersama bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang dari kalangan ashabul bidah. Nah, ya. Karena Nabi SAW telah memberikan peringatan fahdharuhum, waspadailah kalian dari mereka. Yakni jangan bermajlis dengan mereka, jangan bersama mereka. Nah, jauhi mereka, tinggalkan majlis mereka. Nah, demikian pula hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah memberitakan, man samia minkum bi khuruji dajjal, siapa di antara kalian yang mendengar berita keluarnya dajjal, falyan'a, maka dia harus menjauh, mastata'a, ya. Ada seorang, fa inna rajul, ada seorang yang dia mendatangi dajjal, dia menyangka dia mukmin, yakni dia menyangka bahwa dia bisa menampakkan hujah, menunjukkan hujahnya, tetapi ya famazalat bihi, dia terus bersamanya, hatta yatba'ahu, hingga dia pun menjadi pengikutnya, mimma yara minasyubhat, ya, karena dia mendapatkan berbagai syubhat. Maka duduk bermajlis dengan ahlul ahwa itu merusak kalbu, merusak keyakinan al-haq yang sebelumnya ada padanya. Ya, dan mereka lebih berbahaya, lebih besar fitnahnya daripada ad-dajjal, ya, karena mereka menyamarkan ucapannya dengan syariat. Nah, ada sebagian syariat yang digunakan tetapi makna batil yang mereka inginkan. Nah, dan lebih berbahaya, lebih cepat menulari daripada al-jarab, yakni penyakit kulit, ya. Nah, kusta atau lepra, yakni menunjukkan sangat berbahayanya mereka. Nah, ini khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu di akhir beliau menyebutkan asal dari Ibnu Sirin rahimahullah, bahwa ya suatu ketika ada dua orang yang datang kepada Ibnu Sirin dari kalangan ahlul ahwa. Ia mengatakan, ya Abu Bakar, ya nuhadithuka bihadith. Nah, kami akan beritakan kepadamu atau membacakan kepadamu satu hadis saja. Faqala la, kata Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Siapa yang enggak tahu Muhammad bin Sirin rahimahullah? Nah, seorang tabi'in ulama besar, ya. Nah, beliau mengatakan la, ya, tidak. Lalu keduanya kembali mengatakan naqra'u 'alaika ayatan fi kitabillah, min kitabillah. Hah, kalau begitu sudah, kami bacakan satu ayat saja dari Al-Qur'an. Kata Ibnu Sirin, la. Nah, yakni beliau sama sekali tidak mau mendengarkan sesuatu dari mereka, tidak mau bermajlis bersama mereka. Qala, nah, kata Ibnu Sirin, takumani anni wa ilakum anna. Nah, kalian berdua yang berdiri pergi meninggalkan ku, atau aku yang pergi? Nah, lalu keduanya pergi. Ada sebagian nih kaum tersebut yang bertanya, kenapa wahai Ibnu Sirin, ya, engkau tidak mau duduk atau tidak menginginkan bermajlis bersama mereka? Kata Ibnu Sirin rahimahullah, ini karihtu an yaqra ayatan fayuharrif, ya, fayuharifaniha fayaqa'u dhalika fi qalbi. Aku khawatir, aku tidak suka ia membacakan satu ayat dari ayat Al-Qur'an tersebut lalu dia mentahrifnya, dia berubah maknanya, dia menyebutkan maknanya, subhanallah, makna batil itu kemudian menetap dalam kalbuku, ya, berarti merusak. Ini ulama ussalaf, ya, padahal mereka memiliki ilmu, memiliki ya kedalaman dalam hal ilmu, ya, kekuatan dalam hal iman dan berpegang teguh dengan sunnah, itu pun mereka membimbingkan kepada kita, ya, untuk menjauhi bermajlis bersama ashabul ahwa wal bidah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini ringkasan dari dua majlis Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Asad Hafizahullah Ta'ala. Nah,
1: ya, demikianlah baru saja kita dengar penjelasan atau ringkasan dari kitab atau syarah Usulus Sunnah Lil Imam Ahmad bin Hanbal yang disampaikan oleh Al-Syeikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Asad Hafizahullah Ta'ala. Kemudian disampaikan dalam bentuk ringkasan dalam media atau acara Mudir, yakni murojaah durus interaktif yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu

0: Utbah Ibrahim hafizahullahu taala. Ya, selesai kita dari acara mudir di siang hari ini. Mungkin itu tadi rangkuman dari pertemuan keempat dan kelima, demikian. Nah, ya. Kemudian kepada seluruh pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar dimanapun Anda berada, bagi yang mendengarkan siaran ini secara langsung melalui siaran Telegram atau siaran radio resmi, catat faedahnya baik-baik, jangan lupa amalkan, karena zakatnya ilmu adalah amal. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah dalam acara selama ini, mohon dimaafkan. Saya Abdurrahman Aufi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ala wa sahlan wa marhaban ayyutuhal mustami'un al-kiram fi idha'ati Minhajul Athar Jember. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kami, acara mudir ya, murojaah durus ilmiah dan interaktif. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaid Mustanbathah min Kisah Yusuf karya Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimallahu taala pada pertemuan yang ke-10. Namun alhamdulillah pada kesempatan pagi ini pula telah hadir ustadz yang akan membimbing kita dalam memurojaah durus untuk yang pertemuan ke-10 ini, yang akan ditemani oleh al-ustadz Afiful Iman hafizallahu taala. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan dalam rangka mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Afiful Iman untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Wallahu tawaddal masykurun majur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم عما بعد الحمد لله kita kembali bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puja dan puji kesempurnaan hanyalah milik Allah, yang berkat taufik, hidayah, dan inayah serta izin dari Allah azza wa jalla semata, kita kembali dapat bersama-sama menikmati terselenggaranya Daurah Al-Imam Al-Muzani pada edisi yang kelima ini. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa dengan kehadiran para masyayikh Ahlul Ilm, Al-Syeikh Abdul Ghani Ausad Hafidhahullah dan Al-Syeikh Abdul Hakim Dahhas Hafidhahumallahu wa ra'ahuma min kulli su'in wa makruh. Dan tentu saja di antara bentuk syukur yang dapat kita upayakan dan kita optimalkan seiring kehadiran masyayikh di tengah-tengah kita ini adalah upaya kita untuk semaksimal mungkin beristifadah dari apa yang mereka sampaikan melalui sela-sela durus yang kita pelajari bersama-sama pada hari-hari ini. Maka insyaallah ta'ala melalui media dan ruang belajar di pagi hari ini, mari sejenak kita bersama-sama menyingkirkan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Kita berupaya untuk bersama-sama mempelajari dan memurajaah kembali apa yang telah disampaikan oleh para masyayikh berupa fawaid-fawaid ilmiah yang insyaallah ta'ala akan menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk kita dan bekal dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ayuhal mustami'un, para pendengar Radio Minhajul Athar rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh akhuna al-akh Haji Hafizahullah, pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama memurajaah sebuah karya tulis Al-Imam Si'di rahimahullah yang berjudul Fawaid Mustambatah min Qissati Yusuf alaihi salam. Fawaid maknanya faedah-faedah, pembelajaran yang penuh dengan manfaat, mustambatah yang digali, diambil dan disimpulkan min Qissati Yusuf, dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sebuah kisah yang istimewa, sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kisah yang manakala Allah Azza wa Jalla hendak kisahkan, hendak ceritakan deretan dan runutan kisah tentang Nabiullah Yusuf dalam kisah yang abadi dalam surah Yusuf, Allah Azza wa Jalla gelari dengan sebuah gelar yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kami akan kisahkan kepada engkau wahai Nabiullah Muhammad ahsanal qasas, kisah terbaik, kisah yang luar biasa. Yang oleh karena itu, walhamdulillah, lahirlah karya tulis yang sangat luar biasa ini. Maka biiznillah, dengan keterbatasan yang ana miliki, berikut keterbatasan waktu dan ruang yang ada, kita akan mulai memasuki murojaah. Tentu saja murojaah di sini akan secara ringkas, dan apa yang ana sampaikan besar kemungkinan atau mungkin dapat dipastikan tidak sanggup mewakili semua faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim. Akan tetapi setidaknya ini sumbangsih kecil dari kita semua untuk berupaya sedikit lebih sungguh-sungguh dalam mengambil manfaat dan istifadah dari beliau Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah pagi hari ini kita akan membahas pertemuan yang ke-10, yang mana pertemuan yang ke-10 ini membahas seputar Al-Faslu As-Sabi'u, pasal yang ke-7. Kebetulan pasal yang ke-7 ini terdapat padanya 9 fawaid yang mustambatah. Ada 9 faedah yang mudah-mudahan 9-9-nya atau semuanya bisa kita ulas secara ringkas. Wa illa, jika waktu tidak memungkinkan, fa natadhir minkum hafizakumullahu ta'ala. Naam, ayuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki pasal ke-7 pada faedah yang pertama yang ditulis dengan nomor urut yang ke-32 di sini. Jadi untuk runutannya insyaallah, yang pertama kita akan sebutkan faedahnya apa. Yang kedua, kita akan sebutkan dari sisi mana faedah itu diambil dan digali dari surat Yusuf atau dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Jadi ini inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam As-Si'di rahimahullah. Jadi kita secara sederhana, kita ringkas, 9 pasal, 9 faedah dari 9, minimalnya dari 9 ayat suci Al-Quranul Karim seiring dengan judul kitab tersebut, faedah yang mustambat, yang diambil dan digali dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Faedah yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, seputar ayat yang berbunyi, tentu saja ayat ini terdapat dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa, la ammaratun, sesungguhnya benar-benar kerap mengajak kepada keburukan, kecuali mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati dan curahkan kasih sayangnya. Kata Al-Imam As-Si'di rahimahullah, dari ayat ini terdapat sebuah faedah. Apa itu? Anna hadha wasfun nafsi min haythuhi. Bahwasanya ini merupakan gambaran jiwa kita, anak cucu Nabi Adam alaihissalam, dari sisi hakikatnya. Dengan kata lain, hakikat jiwa kita, karakteristik asal jiwa kita, senantiasa berusaha menyeret kita dan mengajak kita kepada asu, kepada keburukan. Ini faedah yang ingin beliau sampaikan. Jadi ingat, faedahnya apa tadi? Bahwa jiwa kita, mengaku atau tidak, dirasakan atau tidak, kita bersama-sama harus meyakini penuh bahwa jiwa kita ini cenderung lebih suka mengajak kepada hal-hal yang buruk. Apa dalilnya? Dari mana kita ambil? Dari mana istimbatnya? Dari ayat yang tadi telah kita dengar bersama, surah Yusuf pada ayat yang ke-53. Innan nafsa la ammarah bisu. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait faedah yang pertama ini, kata beliau, mengapa jiwa kita kok begitu dominan, begitu kerap mengajak kepada hal-hal yang negatif? Kata beliau, karena jiwa kita ini zalimah, jahilah, memiliki karakter zalim dan jahil. Dan kata beliau, wadzulmu wal jahlu la ya'ti minhuma illa kullu syarrin. Kalau sudah kezaliman dan kejahilan yang menjadi latar belakang jiwa manusia, maka kata beliau, tidak ada yang lahir dan muncul dari keduanya kecuali keburukan demi keburukan. Dan ini dapat kita rasakan, kebodohan bagaimana nanti pada akhirnya. Sebagaimana pula kezaliman, jika kezaliman itu tidak bisa kita cegah dan tidak bisa kita halangi, maka keburukan demi keburukan sajalah yang lahir dari situ. Maka kemudian Al-Imam As-Sa'di memberikan nasihat penting kepada kita untuk berupaya bermujahadah, totalitas, sungguh-sungguh, berupaya semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk menundukkan jiwa tersebut agar supaya tidak menggiring kita kepada perkara-perkara yang negatif. Ini disebutkan dalam paragraf yang kedua. Jadi nasihat beliau, ayo berupaya sungguh-sungguh, ya. Baik dengan cara membekali diri dengan ilmu, maupun dengan cara berperangai dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya jiwa kita akan menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, mendapati ketenangan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelisah dia kalau tidak berada dalam lingkup ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, dia akan rindu bila mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh darinya. Jadi, nasihat beliau ini, mari ya, kita koneksikan dengan faedah yang pertama tadi. Apa itu? Jiwamu, wahai anak manusia, senantiasa mengajak kepada yang buruk. Sadari dan akui. Ya. Berikutnya, ayo berusaha semaksimal yang kita mampu. Kita tundukkan dia, kita arahkan dia, kita kekang dia, agar supaya tidak terus-menerus mengajak kita kepada keburukan. Sebagaimana kata Syekh Abdul Hakim Dahhas kemarin, hafizahullah, kata beliau, sampai memberikan sebuah ilustrasi dari pepatah Arab. Kata beliau, hafizahullah, jiwa kita itu layaknya anak kecil. An-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba 'ala ar-radha'i. Jiwamu itu layaknya seorang anak kecil yang kalau engkau biarkan di saat sudah waktunya untuk disapih, tapi engkau tidak berupaya keras menyapihnya, maka dia akan tumbuh besar, tidak bisa lepas dari ASI atau air susu ibundanya. Ini gambarannya seperti itu kurang lebih. Bagi yang punya anak akan merasakan masa-masa menyapih anak, ya. Yang mana kalau tidak dipaksa, si anak itu akan terus-menerus, bahkan mungkin menginjak usia 3 tahun, 4 tahun. Bahkan saya tahu sendiri sampai usia SD bahkan, ya, tidak bisa lepas dari yang namanya ASI. Ini gambaran dari beliau. Ya, artinya apa? Jiwa kita butuh dipaksa. Butuh dipaksa. Supaya menjadi apa? Jiwa yang mutmainnah. An-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang, damai, tentram. Karena senantiasa mendapati kedamaian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau hafizahullah memberikan kepada kita sebuah bahan evaluasi bersama, dan ini sebuah nasihat yang patut untuk kita jadikan renungan. Kata beliau, silakan engkau ukur dirimu, engkau evaluasi jiwamu, sejauh mana ketundukan dia kepada al-haq dan bagaimana totalitasmu dalam menghindarkannya dari karakter ammarah bisu tadi. Kata beliau, silakan kamu saksikan dan buktikan kalau, kata beliau, jiwamu masih cenderung merasa ketika sholat agak lama nggak betah, pengen cepat-cepat selesai. Hadir di majelis ilmu lama-lama sudah nggak betah, pengen cepat-cepat bubar. Maka ini kata beliau, ini tanda-tanda engkau belum mampu menaklukkannya. Karena apa? Jiwa yang mutmainnah akan mendapati kedamaian dalam ketaatan kepada Allah. Akan mendapati ketentraman jiwa. Sehingga dia merasa berat untuk meninggalkannya. Dia merasa sayang kalau waktu kebersamaan dia dalam ketaatan kepada Allah selesai dalam waktu yang singkat. Oleh karenanya, Syekh Abdul Hakim memberikan kepada kita sebuah faedah ucapan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam ketika Rasul mengatakan, "Ya Bilal, aqimish shalah, arihna biha." Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wahai Bilal, tegakkanlah salat, kumandangkanlah salat. Arihna biha," kata Rasul. Apa artinya arihna biha? Tenangkanlah jiwa-jiwa kami ini. Dengan apa? Dengan sholat yang engkau kumandangkan tersebut. Artinya apa? Rasul mendapati ketenteraman jiwanya dalam sholat yang beliau lakukan. Sehingga jangan heran kalau sholat yang Rasul sedemikian panjang, karena disanalah Rasul alaihi salatu wassalam mendapati ketenteraman jiwanya. Sebagaimana yang dikatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan qurrah, penyejuk mataku, dalam apa? Dalam ibadah sholatku. Mari evaluasi bersama. Ya. Sudahkah kita yang seperti ini, atau justru kita tipe orang-orang yang cenderung ketaatan terasa lambat untuk dijalani, sebaliknya kemaksiatan terasa cepat untuk dilakukan. Bernikmat diri dengan kemaksiatan dan merasa berat untuk menjalani sebuah ibadah ketaatan kepada Allah. Di akhir paragraf faedah yang pertama ini, Al-Imam As-Sa'di memberikan kepada kita tips tambahan. Apa itu? Berhubung jiwa kita, karakter awalnya, tabiat asalnya adalah mengajak kepada keburukan, maka selain upayamu, tambahkan. Apa itu? Isti'anahmu kepada Allah. Engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan beliau berikan kepada kita salah satu doa yang ma'thur, yang datangnya dari Rasul, yang biasa dibaca oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam dalam salat malam, yang berbunyi, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, kepada amalan-amalan yang baik dan akhlak perangai yang baik. Wala yahdi li ahsaniha illa anta, dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padaku, memberikan taufik kepadaku, membimbingku, menggerakkan hatiku menuju amalan dan akhlak yang terpuji tadi kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al a'mali wal akhlak, dan palingkanlah, jauhkanlah aku ya Allah dari akhlak dan amalan yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena tidak ada yang mampu memalingkan itu semua dariku kecuali engkau ya Allah. Jadi sadar penuh kesucian jiwa kita ada di tangan Allah. Sadar penuh karakter dan tabiat kita senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini faedah yang pertama. Kita beralih menuju faedah yang kedua. Kali ini Al-Imam As-Sa'di memberikan kepada kita sebuah faedah yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kata beliau, wa fi tadha'ifil qissati fadilatul ilmi min wujuhin katsirah. Kata Imam As-Sa'di, dan di sela-sela kisah yang diceritakan oleh Allah seputar Nabi Yusuf, perjalanan hidup beliau, tersebar di sana, banyak terdapat di sana dalil-dalil yang mengungkapkan keutamaan ilmu dari sisi yang beragam, dari banyak sisi. Kemudian beliau mengatakan bahwa ilmu yang dengannya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam mulia dan mendapat anugerah ini merupakan sabab rif'ah fid dunya wal akhirah dan sababu salahid dini wad dunya, sebab seseorang mendapat kemuliaan, kedudukan tinggi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, dan merupakan sebab kebaikan tidak hanya agama seseorang tapi juga duniawi seseorang, perkara ma'isha, pekerjaan dan lain sebagainya, anak istri, keluarga. Syekh seakan-akan memberikan kepada kita motivasi tambahan. Apa itu? Ayo, dalam surat Yusuf ini banyak dalil yang menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu. Dan di antara keutamaan ilmu, dan itu terbukti, nampak jelas pada perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah muliakan beliau, Allah angkat derajat beliau, dan menjadikan urusan dunianya baik. Diselamatkan dari berbagai macam kesulitan yang sebagaimana yang akan datang berikut ini. Dan beliau rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita deretan ayat yang mencerminkan akan hal itu. Ana akan singkat sebahagiannya saja. Yang pertama adalah sebuah ayat yang disebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-6. Dan ini merupakan takdimah, ya, merupakan sebuah pintu pembuka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Yusuf, memilih Nabi Yusuf, di antaranya dengan anugerah ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Kata Allah, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ. Demikianlah Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala memilihmu dan memuliakanmu dengan apa? Dengan ilmu seputar ta'wil, menafsirkan kejadian-kejadian atau takbir mimpi. Di sini, Syekh As-Sa'di memberikan kepada kita sebuah bukti. Ini loh, di antara bentuk keutamaan ilmu yang dengannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendapat kemuliaan. Kemudian di perjalanan, ketika Nabi Yusuf alaihi salam, kisahnya panjang tentunya, ya, dibeli hingga berakhir di rumah salah seorang pemimpin, ya, atau pemimpin negeri Mesir ketika itu, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, di kesempatan beliau tinggal bersama pembesar Mesir, beliau mendapat pembelajaran-pembelajaran yang diantaranya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah imtinan dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang karenanya haza maqam al-ihsani bil-ilm, beliau meraih derajat kebaikan dengan ilmu tersebut. Allah ingatkan dalam surah Yusuf, wa kadzalika makkanna Yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Dan demikianlah kami berikan apa tadi, makkanna, kedudukan yang baik untuk Nabiullah Yusuf. Kapan? Di saat beliau mendapat tempat yang luar biasa, dari yang tadi dibuang di sumur, kemudian sampai tinggal menetap di mana? Di sisi pembesar, penguasa negeri Mesir ketika itu. Di sanalah beliau mendapat terus curahan anugerah dari Allah berupa ilmu. Kemudian fase berikutnya, ketika Nabiullah Yusuf tinggal menetap di dalam penjara, yang ini merupakan hasil dari tipu daya wanita ketika itu. Ringkas cerita, Al-Imam As-Sa'di mengatakan, lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam mampu bisa keluar dari penjara setelah tinggal sekian tahun di sana. Dengan apa? Jawabannya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tafsir mimpi. Di antara yang Allah anugerahkan, beliau alaihissalam mampu menafsirkan mimpi yang ketika itu, mimpi itu menghantui sang raja, sang penguasa Mesir. Karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dikeluarkan dari penjara. Jadi di antara keutamaan ini apa? Dengan ilmu, beliau mendapati kebaikan dalam hal dunianya. Ya, selamat dari penjara, ya, enggak pakai suap menyuap, ya. Karena apa? Dengan ilmu. Dan ini terus kisahnya berlanjut, ya. Ketika beliau dikeluarkan dari penjara, dipanggil oleh sang raja, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat waqalal malik ituni, ya. Ketika sudah keluar, kata sang penguasa Mesir ketika itu, mana yang namanya Yusuf, datangkan dia kepadaku. Astakhlishu li nafsi. Coba lihat di sini, aku akan memilih dia sebagai orang dekatku, ya. Kenapa sampai sedemikian halnya? Kata Al-Imam As-Sa'di, hina kallamahu wa arafa ma indahu minal ilm. Ternyata setelah ketemu langsung penguasa Mesir dengan Nabi Yusuf, takjub, kagum dengan apa? Dengan cara bicaranya. Ya, nampak ini bukan orang biasa-biasa, ya. Bagaimana keilmuan yang nampak dari tutur katanya? Maka penguasa Mesir kemudian jatuh hati sehingga mengatakan apa? Astakhlishuni nafsi. Ini akan aku jadikan sebagai orang dekatku, kemudian diakhiri dengan kata-kata innakal yauma ladayya makinun amin. Sesungguhnya engkau wahai Yusuf, kata sang penguasa Mesir, hari ini mulai detik ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisiku. Kalau ada yang tanya, kenapa kok dipilih? Kenapa kok langsung? Padahal tadinya seorang apa? Residivis, mantan orang yang dipenjara. Terlepas beliau bari dari kesalahan yang dituduhkan, tapi lihat, sesingkat itu, dengan momen pertemuan yang tidak lama, penguasa Mesir menangkap ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sembarang orang, yang karena ilmu itulah beliau mendapat kedudukan yang tinggi. Masih ada beberapa, tapi kita cukupkan sampai di sini. Yang intinya apa? Bahwa keilmuan seseorang, barakallahu fikum, akan mengakibatkan akibat yang baik dan terpuji. Naam. Kemudian Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu ta'ala masih memberikan kepada kita faedah-faedah yang lain terkait keutamaan ilmu dan bagaimana keutamaan itu tidak hanya bisa diraih oleh seorang anak manusia, bahkan hewan pun dengan ilmu yang dimiliki mendapat keutamaan yang luar biasa. Beliau contohkan kisah burung hudhud, seekor burung yang ketika itu hendak dihukum oleh Raja Sulaiman, ya, kecuali dia mendatangkan alasan yang kuat. Kenapa? Ya, dia terlambat menghadiri pertemuan ketika itu. Maka kata burung hudhud, ahadtu bima lam tuhid bi, wahai Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang engkau belum memiliki pengetahuan atasnya. Punya ilmu dia. Siapa? Seekor burung. Lantas bagaimana akhir perjalanan si hudhud tadi? Dia menjadi seorang safir. Apa itu safir? Duta besar. Ya, ditugaskan, ya, perwakilan negara, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada penguasa wanita yang ketika itu memang hudhud mendapat berita tentangnya. Artinya apa? Burung pun mendapat keutamaan, kemuliaan akibat apa? Ilmu yang dipunya. Kemudian Syekh Abdul Hakim juga memberikan contoh yang lain, bagaimana seekor anjing yang terpelajar, yang terlatih, ya, dimuliakan dalam bentuk apa? Ketika ia berburu, maka buruannya, ya, tentu sebelumnya kita bacakan bismillah, ya, burung anjing itu melaju berburu, berhasil menangkap buruan, maka buruannya halal untuk dimakan, ya, meskipun sudah menjadi bangkai. Karena apa? Sekali lagi, karena ini bukan anjing biasa, anjing yang berilmu. Maka ayuhal mustami'un rahimani wa rahimakumullah, masihkah kita meragu untuk berupaya menjadi setidaknya talabatul ilm, setidaknya menjadi mereka-mereka yang menempuh jalan ilmu ini ketika anjing pun dimuliakan dengan ilmu yang dimiliki. Naam, barakallahu fikum. Faedah yang ketiga yang disebutkan dalam pasal yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan syifa al-amrad, obat dari berbagai macam bentuk penyakit. Ini faedah yang ketiga, ya. Kata Asy-Syaikh, sebagaimana yakunu bil adwiyatil hissiyah yakunu bi asbab rabbaniyah. Seseorang ketika sakit membutuhkan obat penyembuh, maka sebagaimana dituntunkan kita untuk berobat dengan obat-obatan yang hissi itu yang nampak lahiriah, ya, dengan suntik, dengan obat medis atau pengobatan alternatif, sama ini hissiyah, pengobatan yang nampak. Yakunu bi asbab rabbaniyah, juga bisa menggunakan wasilah pengobatan rabbani. Apa pengobatan rabbani? Yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi hissi nampak, ini yang bersifat maknawi, ya, yang bersifat tidak nampak. Dari mana Al-Imam As-Sa'di mengambil faedah ini, ya? Bahkan kata beliau, jenis yang kedua ini berobat dengan menempuh sebab-sebab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi, ya, satu-satunya solusi penyembuh di saat dunia medis tak mampu menyembuhkan. Nih, catat baik-baik. Ya, kata beliau, bal yahsul bi hadha an-naw' min anwa'i syifa' ma la yahsul bi ghairi, bahkan metode pengobatan dengan menempuh sebab-sebab rabbaniyah, sebab-sebab maknawi yang berasal dari Allah Azza wa Jal, bisa jadi menjadi sebab penyembuh yang tidak dijumpai dari sistem pengobatan-pengobatan yang lain. Dari mana beliau ambil istimbatnya? Dari kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub yang terus-menerus dilanda kesedihan, diselimuti nestapa akibat hilangnya Nabi Yusuf, yang menurut pemberitaan saudara-saudara seayahnya adalah apa? Dimakan oleh seekor serigala. Menangis. Sampai-sampai kata Allah, hatta biyaddat aynah, sampai memutih matanya. Buta, tidak bisa melihat. Kemudian yang terjadi apa? Ringkas kata, Nabi Yusuf alaihissalam menitipkan kamis, baju yang beliau kenakan, untuk diberikan kepada sang ayahanda tercinta, ya, dilemparkan, ya, di mukanya. Apa yang terjadi kemudian? Seketika itu pula Nabiullah Ya'qub alaihissalam bisa melihat kembali secara normal. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, kenapa kok bisa kembali dari kebutaannya? Karena awal mula kebutaan itu berawal dari apa? Kesedihan yang mendalam akibat kepergian dan hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kesedihan demi kesedihan yang mengakibatkan kebutaan ini diobati dengan apa? Pakaian yang terdapat padanya raihati Yusuf, aroma tubuh Nabi Yusuf alaihissalam, menjadi obat rindu. Maka sebagaimana dia buta karena kepergian Nabi Yusuf,